0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Mulai 1 September, tarif bus TransJakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000 alias naik 4 kali lipat dari harga saat ini, yaitu Rp3.500 per perjalanan.
1: Layanan bus TransJakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta atau disebut juga dengan SH2 akan punya tarif baru. Dari semula Rp3.500 sekali jalan menjadi Rp15.000. Tarif ini akan berlaku mulai 1 September 2026.
2: Bus TransJakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta juga berubah nama menjadi Trans Bandara. Perubahan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026 yang ditetapkan 31 Juli lalu. Ditemui di kantor Dinas Pendidikan pada Kamis pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut tarif baru ini masih jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lainnya.
3: Kenapa angka 15 itu? Ini adalah tentunya yang pertama, kalau di bandara itu kan ada tempat 3 parkir yang harus dilalui, itu satu. Dan setiap parkir kan ada biayanya. Yang kedua, dibandingkan dengan seluruh transportasi mau pakai apapun, saya yakin Trans Jabodetabek dari Blok M ke bandara pasti jauh lebih murah. Bahkan sekarang ini kalau naik Damri atau naik taksi pun angkanya udah di atas 100 ribu semua. Dan menggunakan kereta bus Trans Jabodetabek sangat-sangat efektif karena jumlah bisnya sekarang ini juga kami tambah, tingkat kepuasan publik dari survei terakhir di atas 97%, dan mereka rata-rata tidak ada penolakan sama sekali terhadap rencana penyesuaian tarif ini.
2: Lantas bagaimana suara para penumpang?
4: Sebenarnya sih agak kemahalan ya, maksudnya kalau mau naik pun paling enggak 2 kali lipat lah ya. Nggak sampai, paling nggak 10 ribu lah, nggak sampai 15 ribu gitu. Apalagi kalau kita kan pekerja bandara gitu.
5: Oh, memang rutin ke bandaranya ya?
4: Iya, rutin ke bandaranya. Mungkin kalau yang bukan pekerja sih.
6: Kita mau ke Kalimantan Barat.
5: Oke, pakai busway ya?
6: Iya, benar.
5: Tapi tarif baru menjadi Rp15.000. Iya. Apakah jika dibandingkan dengan moda transportasi lain, harga ini merupakan harga yang wajar atau justru kemahalan?
6: Iya, kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan transportasi lain, mungkin ini adalah sebuah kewajaran ya. Karena mengingat dari biaya transportasi juga, dan juga biaya operasional juga, mungkin kalau misalnya 3.500 dengan jarak yang lumayan jauh gitu, itu agak kurang menutup operasional. Jadi menurut saya, kebijakan tarif baru ini lumayan wajar.
2: Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana, tarif sebesar Rp15.000 dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak 65,1 km merupakan harga yang wajar, meski tetap harus diikuti oleh kenaikan kualitas layanan.
7: Dibandingkan moda transportasi lain, tentu masih dikatakan terjangkau. Tapi ketika nanti catatannya ada penyesuaian tarif tersebut, namun tidak ada penyesuaian peningkatan kualitas, maka itu harus menjadi evaluasi kembali bagi Pemprov DKI Jakarta juga. Karena ada konsekuensi yang lebih untuk adanya tuntutan bagi konsumen untuk membayar lebih, maka tuntutan konsumen juga akan menjadi lebih tinggi.
2: Jika dibandingkan dengan tarif bus Damri dengan rute serupa yang dipatok Rp80.000, maka tarif bus Transbandara dengan headway 15 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk memang lebih murah. Akan tetapi, layanan Damri unggul soal waktu tempuh yang lebih singkat. Sejauh ini tarif Rp15.000 hanya berlaku untuk Transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta, sementara layanan TransJakarta rute Kalideres Bandara Suta masih tetap Rp3.500. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat kepuasan layanan haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah mencapai rekor tertinggi sejak tahun 2019. Dalam rilis tersebut, BPS mencatat angka kepuasan layanan haji Indonesia mencapai angka 83,28% atau masuk dalam kategori sangat memuaskan.
8: BPS mencatat angka kepuasan jemaah haji Indonesia mencapai angka 83,28% atau masuk dalam kategori sangat memuaskan. Angka ini terdiri dari dua komponen, yakni indeks kepuasan layanan haji luar negeri sebesar 82,71% dan indeks kepuasan layanan haji dalam negeri sebesar 83,85%. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi capaian tersebut. Walaupun penyelenggaraan haji pada tahun ini diwarnai situasi geopolitik Timur Tengah yang kurang kondusif.
9: Kalau kita hitung dengan metode lama yang disebut dengan IKJHI, maka indeks kepuasan jemaah haji Indonesia dengan metode lama itu mencapai 91,45, naik sebesar 2,99 poin dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya bahwa peningkatan ini, peningkatan dan pembenahan layanan haji yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Umroh memang betul-betul dirasakan oleh para jemaah haji.
10: Tentu ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana kita bisa bukan saja mempertahankan tapi juga meningkatkan capaian-capaian ini untuk pelaksanaan haji tahun berikutnya. Ini juga bukan sekedar angka-angka saja, tapi terkait dengan angka-angka yang terkait dengan ekonomi. Ini menjadi perhatian kami juga karena salah satu pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah bagaimana ekosistem ekonomi haji maupun umroh bisa memberikan kemanfaatan juga pada masyarakat kita.
8: Survei KLHI 2006 melibatkan 14.400 responden jemaah haji Indonesia, di mana pengumpulan data dilakukan secara modern dan terintegrasi melalui kombinasi metode paper-assisted personal interview serta computer-assisted web interviewing yang berbasis self-enumeration atau pengisian kuesioner secara mandiri oleh responden. Dengan capaian itu, BPS berharap seluruh temuan dan data dalam KLHI 2006 dapat menjadi basis rujukan yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun evaluasi dan rekomendasi kebijakan sehingga kualitas pelayanan ibadah haji Indonesia terus meningkat secara berkelanjutan di masa depan. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Berawal dari memanfaatkan lahan bekas banjir, seorang petani di kota Situbondo sukses budidaya alpukat hingga diburu pasar Timur Tengah. Kalau di Mojokerto, para petani memanfaatkan bantaran sungai Berantas untuk menanam jeruk. Saat panen, buah jeruk disalurkan untuk kebutuhan makan bergizi gratis.
11: Ide brilian datang dari seorang petani di Situbondo. Dengan memanfaatkan lahan sekitar 1 hektar bekas sapuan banjir bandang tahun 2002 silam, ia sukses menanam alpukat beragam jenis. Menggunakan racikan khusus untuk pembuahan, ia menyemprotkannya ke 450 tanaman. Dengan perawatan yang teliti dan penuh kesabaran ini, ia berhasil mendapatkan alpukat yang berbuah lebat dan berukuran besar. Iseng-iseng promosi via media sosial, alpukat Mickey jenis menteganya kini diburu perusahaan eksportir buah untuk dipasarkan di Timur Tengah. Ia pun harus menjaga kualitas buahnya agar bisa mencapai bobot 8 ons per buah. Dalam satu pohon, alpukatnya bisa mencapai 10 hingga 100 buah.
12: Tanam sudah berbuah 1 tahun, mulai sudah berbuah semua, kita posting di media sosial. Di media sosial ternyata banyak yang tertarik. Bahkan dilirik sama perusahaan besar yang ada di Sidoarjo.
11: Alpukat yang ia tanam ini merupakan hasil tanam 3 tahun silam. Setiap panen 2 pekan sekali, ia mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Kini, selain alpukat, ia juga mengembangkan buah jambu air Delhi dan mangga mahatir yang super jumbo, serta bibit alpukat aneka jenis. Sementara, para petani yang tergabung dalam kelompok tani Bangun Jaya di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, memanfaatkan bantaran sungai Berantas untuk menanam jeruk. Lahan seluas 10 hektar itu ditanami jeruk jenis siamadu. Jeruk siamadu memiliki rasa yang manis dan segar, meski saat masak buah tidak terlalu besar. Hasil dari panen jeruk ini dikirim ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dalam setahun, petani bisa panen 3-4 kali.
13: Pas kita awal-awal panen dulu itu, kita kesulitan pasar. Jadinya agak patah semangat ya. Nah, terus ada SPBG Japon Mojoanyar ke kita, siap menampung harga yang lebih tinggi ya, sama sesuai pasar. Jadinya para tani, kelompok tani ini semangat lagi.
11: Kini kebun jeruk mampu memenuhi 3,5 kuintal jeruk untuk kebutuhan MBG di SPBG Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Jeruk hasil tani dibeli seharga Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ladang dengan bunga bermekaran serta aneka wahana bermain ramai dikunjungi para wisatawan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Tim forensik Spanyol telah menyelesaikan autopsi terhadap 77 migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal dari Maroko ke Ceuta pekan lalu. Sementara itu ribuan migran yang berhasil mencapai wilayah Spanyol itu masih bertahan di pantai dengan harapan dapat tetap tinggal dan memulai kehidupan baru di Eropa.
1: Tim forensik Guardia Civil Spanyol berkejaran dengan waktu untuk mengungkap identitas para migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal ke Ceuta. Hingga Rabu, autopsi terhadap 77 jenazah telah diselesaikan. Sejauh ini, dua korban telah berhasil diidentifikasi melalui sidik jari yang sebelumnya tercatat dalam database otoritas Spanyol. Identitas korban lainnya masih ditelusuri melalui pemeriksaan sidik jari, analisis DNA, dan data fisik. Sementara itu, di Ceuta, ribuan migran yang selamat masih menunggu kepastian nasib mereka. Sejumlah migran dari berbagai negara Afrika terlihat tinggal di pantai, beristirahat di bawah pohon, atau membuat tempat berteduh sederhana. Salah satunya, migran yang masih bertahan adalah Abdul El Majid Salahidin Abdul Rahman Abdallah yang berasal dari Sudan. Ia mengaku meninggalkan negaranya sekitar 1,5 tahun lalu dan melintasi Chad, Libya, Aljazair hingga Maroko sebelum akhirnya berhasil memasuki Ceuta.
2: وقت اللي حاولت انه ادخل الى السبتة شدوني العسكر المغربي شداني 5 مرات في المرة السادسة من بعده دخلت الى السبتة الحمد لله والان في السبتة هنا عندي 6 ايام.
1: Cerita serupa datang dari Bashir Said Muhammad, migran asal Nigeria. Bashir mengatakan ia meninggalkan Nigeria bagian utara karena ancaman kelompok bersenjata, penculikan, dan kondisi keamanan yang buruk.
3: Country, northern Nigeria, we have a problem of terrorism, we have problem of bandits, we have problem of kidnappers, and we have problem of insecurity in the northern Nigeria. Anytime the bandits, they kill people in the northern Nigeria, they kill people in the school, they kill people in the mosque, they kill people in the church. That is why I'm leaving Nigeria, I'm leaving the northern Nigeria, I'm coming here to be survived.
1: Para migran terpaksa tidur di pantai selama beberapa malam. Untuk makanan, mereka mendapatkan bantuan dari Palang Merah setempat. Kini mereka menanti kejelasan nasib setelah mengarungi lautan dan menempuh perjalanan berbahaya.
0: Hamparan bunga warna-warni di berbagai negara menjadi daya tarik wisata yang memukau dari ladang hydrangea di China dan Thailand hingga lautan bunga matahari di Georgia. Para pengunjung disuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan sekaligus pengalaman wisata yang unik.
1: Ribuan bunga hidrangea tengah mekar sempurna di Taman Plum Kuichau, Provinsi Kuichau, China. Bukit yang dipenuhi warna biru, merah muda, ungu, dan putih membuat kita seakan berada di negeri dongeng. Di taman seluas sekitar 67 hektar itu, terdapat lebih dari 70 varietas hidrangea, di mana warna bunga akan berubah sesuai pH tanahnya. Fenomena ini akan terjadi sejak Mei hingga Oktober nanti. Dan yang membuat taman ini semakin menarik pengunjung adalah hadirnya rusa sika di antara hamparan bunga. Itu sebabnya warga setempat menyebutnya sebagai mini nara Kuichau. Dan ternyata musim bunga juga terjadi di Thailand. Pengunjung tampak menikmati keindahan ladang bunga di Hidrangea Cafe yang berada di distrik Kaupo, Provinsi Phetchabun, Thailand bagian utara. Selain bisa menikmati keindahan bunga yang bermekaran, taman di perbukitan ini juga menawarkan sejumlah wahana bermain, seperti seluncuran pelangi raksasa, istana warna-warni, dan beragam spot foto. Selain hidrangea, di taman ini juga terdapat bunga marguerites dan celosia, sebuah kombinasi yang sempurna untuk memanjakan mata dan menenangkan hati siapa saja yang melihatnya. Sementara itu di Georgia, ladang bunga matahari terlihat bermekaran di kebun bunga di wilayah Gori, dekat desa Nadarbazevi. Sepanjang mata memandang, kita akan melihat warna kuning.

0: keemasan yang membentang di kebun seluas 50 hektar itu. Sayangnya, musim mekar bunga matahari hanya 10 hari saja. Warga dan wisatawan pun memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Beruntung, pemilik kebun cukup berbaik hati, membiarkan siapapun datang meskipun hanya sekedar melihat. Karena bunga matahari ini akan dijadikan minyak goreng dan penganan, jadi wisatawan tidak boleh memetiknya. Ya, keindahan hamparan bunga di berbagai belahan dunia ini tidak hanya menyegarkan mata, namun juga menjadi daya tarik wisata yang memberikan kebahagiaan bagi para pengunjungnya.
1: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aksi perundungan yang dilakukan sejumlah remaja putri di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video pertama berdurasi 1 menit 28 detik memperlihatkan sejumlah remaja putri menganiaya salah satu kawannya hingga menangis. Korban yang dikeroyok lebih dari 5 orang ini sempat memohon kepada para pelaku agar menghentikan aksi brutalnya. Aksi perundungan ini ternyata tidak hanya dilakukan sekali. Dalam video kedua, pelaku kembali melakukan perundungan di lokasi berbeda. Video yang menggegerkan warga ini terjadi di pos nelayan Pantai Teluk Penyu Cilacap dan lapangan keramik Karang Talun Cilacap. Orang tua korban perundungan, Suwarno dan Siti Marhamah, mengaku syok dengan perlakuan kasar yang menimpa anak mereka. Mereka tak menyangka putrinya yang masih duduk di bangku SMP mendapatkan perlakuan kasar dari temannya.
1: Rasanya gimana lah sebagai orang tua yang gak terima lah, masa anakku gak masalah gini, masalah sepele kok di gini-giniin gitu. Yang kamu karo permasalahannya aku belum tahu jelas ya.
0: Kasus perlindungan anak ini sudah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cilacap. Video perundungan pria 21 tahun penyandang disabilitas oleh sejumlah pemuda di sebuah pos kamling di Desa Pagotan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur viral di media sosial. Rekaman berdurasi 45 detik itu memperlihatkan korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala berulang kali. Selain itu, pelaku memberikan pecahan genteng yang sudah disiapkan di lantai dan memaksa korban untuk memakannya. Menurut keterangan korban, saat kejadian ia sedang berkumpul bersama beberapa temannya di pos kamling. Tiba-tiba pelaku datang sambil membawa sebotol minuman keras. Sesudah tiba di pos kamling, korban dipaksa meminum minuman beralkohol itu. Korban sempat menolak namun diancam dan kepalanya dibenturkan ke dinding sebanyak 2 kali. Karena takut, korban akhirnya terpaksa meminum minuman keras yang dibawa pelaku. Setelah viral, polisi lalu mempertemukan korban maupun terduga pelaku.
2: Nah, kita memanggil kedua belah pihak dan juga disaksikan oleh perangkat desa masing-masing. Kita periksa, kemudian ada kesempatan damai dari kedua belah pihak juga. Terus kemudian dituangkan dalam berita acara kesempatan damai.
0: Meski begitu, sebagian warga meminta pihak kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku. Apalagi menurut informasi yang beredar, aksi perundungan yang dialami korban bukan pertama kali terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Senang sekali pagi hari ini kita berdua kembali menyapa Anda di Good Morning bersama saya, Alfian Raharjo.
4: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Hendak menonton kegiatan gerak jalan, seorang balita di Bone, Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi bersama kakak dan ibunya ditabrak sebuah mobil.
1: Sementara di Jambi, bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat mandi di sungai bersama temannya.
2: Syakur menangis histeris saat melihat Gina, adiknya tak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Syakur, ibu dan adiknya yang berusia 4 tahun hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan HUT kemerdekaan RI pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpelanting. Sang ibu terlempar ke sisi kiri, sedangkan adiknya terlempar ke sisi kanan. Sementara Syakur terdorong ke depan bersama sepeda motornya. Korban Gina langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
3: Pasnya lampu merah, sekitar 1 menit lah. Langsung ada tabrakan dari belakang, itu mobil. Kencang sekali. Ban sebelah kirinya nabrak. Motorku di belakang, bagian belakang.
2: Sementara itu, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi, kecelakaan diduga akibat gangguan pada sistem pengereman kendaraan. Polisi juga membenarkan jika pengemudi mobil merupakan seorang perwira aktif di Polres Bone.
4: Pengemudi roda 4 yang di sini adalah Ibda MA telah dilakukan penahanan dan juga kami sudah berkoordinasi dengan Kasih Propam Polres Bone dan juga Bid Propam Polda Sulsel.
2: Saat ini yang bersangkutan beserta barang bukti berupa mobil dan sepeda motor telah diamankan oleh unit Propam Polres Bone. Sementara jenazah korban telah dimakamkan di dekat rumah duka di Jalan MT Haryono, Kecamatan Tanete, Riatang Barat pada Rabu sore. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Insiden berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Lantaran tak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu korban lainnya menderita luka pada bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun, polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan tersebut dengan insiden yang menimpa korban.
5: Sebelumnya korban ini pada pukul 13.00 WIB mandi di sungai Sri di RT 9 Sri Menanti Desa Utara, tetapi tidak pulang-pulang. Kemudian dijemput ke sana, ternyata dua orang korban ini telah diterkam buaya. Satu orang dalam keadaan meninggal dunia, satu orang mengalami luka-luka pada bagian kaki.
2: Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Curhatan seorang pasien BPJS yang mengeluhkan belum mendapat ruang rawat inap meski sudah menunggu 8 jam menjadi viral di media sosial.
0: Iya, dan mirisnya sejumlah warganet di mana di antaranya adalah para dokter dan juga tenaga kesehatan justru berkomentar yang dinilai kurang berempati kepada pasien yang akhirnya meninggal dunia tersebut.
6: Deretan permohonan maaf bermunculan usai komentar yang dinilai kurang berempati atas keluhan seorang pasien BPJS bernama Yurizal Trihairawan. Mirisnya, sejumlah komentar bernada cibiran hingga ejekan tersebut datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Sejumlah warganet tersebut menyampaikan duka cita atas kematian Yurizal dan akan menerima konsekuensi di pekerjaan mereka terkait komentar terhadap korban.
7: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal.
8: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
9: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
6: Selain permintaan maaf dari individu, sejumlah instansi kesehatan yang diduga stafnya melontarkan komentar tidak berempati juga menyampaikan permohonan maaf. Bahkan, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menonaktifkan seorang peserta PPDS menyusul komentar nir empati yang jadi sorotan publik.
10: Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat, karena kami, Sarjito dan FKKMK UGM ini sangat menjunjung tinggi mengenai penghormatan terhadap harkat martabat pasien dalam bentuk apapun.
6: Diketahui, Yurizal sempat mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Merespons hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku merasa gagal sebagai Menkes setelah mengetahui pasien BPJS Yurizal meninggal dunia di usia muda. Menurutnya, pemerintah harus terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik agar masyarakat hidup lebih lama.
11: Jadi setiap ada yang meninggal, itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes itu gagal kok. Teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 70.
6: Ditelusuri dari media sosial, mendiang Yurizal Tri Hairawan memiliki pekerjaan sebagai MC wedding. Hal ini diunggah oleh dirinya di akun media sosial TikTok. Hal tersebut sempat dikonfirmasi oleh sepupu Yurizal yang menyebut Yurizal sering mengenakan jas ketika bekerja sebagai MC wedding. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Belasan orang menjadi korban serangan monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Warga semakin resah karena serangan monyet terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat.
0: Ya, sementara itu seekor musang liar berukuran besar masuk ke dalam ruangan rumah dan membuat panik penghuni rumah di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur.
2: Kecemasan menyelimuti warga Parit 13, Parit 14, dan Parit 15 Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Dalam sehari, dua warga kembali menjadi korban serangan monyet liar. Salah satu korban diserang saat beristirahat di dalam rumah, sementara korban lain digigit saat sedang berwudu. Akibat serangan monyet, kedua korban mengalami luka pada punggung, tangan, dan kaki sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
12: Baru dia langsung merekam gitu. Ya. Saya menunggu anak saya, Pak. Waktu itu saya berempat.
13: Ya,
12: berempat. Jadi saya mau sekolah. Jadi saya melindungi anak-anak saya di luar, Pak.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi daring demi menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Tercatat ada sebanyak 11 satuan pendidikan tingkat PAUD hingga SMP yang terdampak kebijakan ini.
14: Dengan kondisi ini diharapkan siswa dapat tetap belajar dan tinggal di rumah dengan kondisi yang lebih nyaman. Kondisi ini akan kita berlakukan sampai ada informasi lebih lanjut dari aparat setempat, pemerintah setempat yang menyatakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif untuk proses pembelajaran.
2: Petugas gabungan bersiaga selama 24 jam, sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila melihat keberadaan hewan liar tersebut. Kepanikan juga terjadi di sebuah rumah di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, Rabu malam. Petugas tim rescue Gul Karmat Pemadam Kebakaran Sektor Jatinegara, Jakarta Timur dipanggil untuk mengevakuasi seekor musang liar yang masuk rumah. Saat akan ditangkap petugas, hewan liar ini berlarian kabur masuk ke selat tembok yang sangat kecil dan sempit. Petugas sempat mengalami kendala karena musang berukuran lumayan besar ini sempat melakukan perlawanan. Sekitar 15 menit, 4 petugas tim rescue sektor Jatinegara akhirnya bisa mengamankan hewan musang tersebut. Sebelumnya pemilik rumah tidak menyangka karena mengira ada suara berisik di atas plafon. Ia sempat mengira itu adalah tikus, tiba-tiba seekor musang dengan ukuran besar jatuh.
15: Oh, jebol. Jatuh bro gitu. Terus larilah dia ke kasur, ngumpet di lemari karena
13: kalau kami yang nangkep kan takutnya berontak, pada rusak semua barang, jadi ya udah buru-buru ke pendamkar.
2: Selanjutnya petugas rescue membawa musang liar ini ke kantor damkar sektor Jatinegara untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000.
0: Berita selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap di Good Morning.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakah Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
5: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000.
1: Ya, dan tarif ini naik 4 kali lipat dari tarif sebelumnya, yaitu Rp3.500 per perjalanan.
2: Layanan bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta atau disebut juga dengan SH2 akan punya tarif baru. Dari semula Rp3.500 sekali jalan menjadi Rp15.000. Tarif ini akan berlaku mulai 1 September 2026.
3: Bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta juga berubah nama menjadi Transbandara. Perubahan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026 yang ditetapkan 31 Juli lalu. Ditemui di kantor Dinas Pendidikan pada Kamis pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut tarif baru ini masih jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lainnya.
4: Kenapa angka 15 itu? Ini adalah tentunya yang pertama, kalau di bandara itu kan ada tempat 3 parkir yang harus dilalui, itu satu. Dan setiap parkir kan ada biayanya. Yang kedua, dibandingkan dengan seluruh transportasi mau pakai apapun, saya yakin Transjabodetabek dari Blok M ke bandara pasti jauh lebih murah. Bahkan sekarang ini kalau naik Damri atau naik taksi pun angkanya udah di atas 100 ribu semua. Dan menggunakan kereta bus Transjabodetabek sangat-sangat efektif karena jumlah bisnya sekarang ini juga kami tambah, tingkat kepuasan publik dari survei terakhir di atas 97%.
3: Lantas, bagaimana suara para penumpang?
5: Sebenarnya sih agak kemahalan ya, maksudnya kalau mau naik pun paling enggak 2 kali lipat lah ya, enggak sampai, paling enggak 10 ribu lah, enggak sampai 15 ribu gitu, apalagi kalau kita kan pekerja bandara gitu.
6: Kita mau ke Kalimantan Barat. Ya, kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan transportasi lain, mungkin ini adalah sebuah kewajaran ya. Karena mengingat dari biaya transportasi juga, dan juga biaya operasional juga, mungkin kalau misalnya 3.500 dengan jarak yang lumayan jauh gitu, itu agak kurang menutup operasional.
3: Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana, tarif sebesar Rp15.000 dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak 65,1 km merupakan harga yang wajar, meski tetap harus diikuti oleh kenaikan kualitas layanan.
7: Tapi ketika nanti catatannya ada penyesuaian tarif tersebut, namun tidak ada penyesuaian peningkatan kualitas, maka itu harus menjadi evaluasi kembali bagi Pemprov DKI Jakarta juga. Karena ada konsekuensi yang lebih untuk adanya tuntutan bagi konsumen untuk membayar lebih, maka tuntutan konsumen juga akan menjadi lebih tinggi.
3: Jika dibandingkan dengan tarif bus Damri dengan rute serupa yang dipatok Rp80.000, maka tarif bus Transbandara dengan headway 15 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk memang lebih murah. Akan tetapi, layanan Damri unggul soal waktu tempuh yang lebih singkat. Mahardika Utama, Sodi Sulistiono, Jakarta.

0: Jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang berbagai pernak-pernik dan dekorasi bernuansa merah putih mulai menjamur di sejumlah daerah. Seperti di kawasan Alun-Alun Lampa, Kelurahan Mapili, Polewali Mandar. Seorang pemuda asal Garut, Jawa Barat sudah 10 tahun menjual bendera dan pernak-pernik kemerdekaan di kawasan ini.
1: Ya, karena nantinya pernak-pernik ini akan dipasang gitu ya. Betul. Di jalan, di sekitar rumah untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, sementara itu di Jakarta ini juga penjual batang pohon pinang juga sudah mulai terlihat di sejumlah titik. Mereka mengaku gelombang pesanan sudah mulai berdatangan sejak awal Agustus.
2: Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang berbagai pernak-pernik dan dekorasi bernuansa merah putih mulai menjamur di kawasan Alun-Alun Lampa, Kelurahan Mapili, Polewali Mandar. Salah satunya adalah Jena Arifin, pemuda asal Kabupaten Garut, Jawa Barat ini sudah 10 tahun menjual bendera dan berbagai aksesori kemerdekaan di kawasan ini. Seluruh produk yang dijual didatangkan langsung dari Garut, salah satu sentra produksi bendera dan perlengkapan kemerdekaan. Pernak-pernik yang dijual harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000 tergantung ukuran dan jenisnya.
3: Tahun ini gimana kan penjualan?
4: Sepi. Tidak, tahun kemarin. Sekarang sepi.
3: Ini sudah dapat setengah dari modal tidak?
4: Belum.
3: Belum ya?
4: Ada 20, sekarang dapat 4 juta setengah. Jauh.
2: Jena mengaku penjualan pada tahun ini mengalami penurunan. 2 pekan berjualan, omset yang diperoleh masih jauh di bawah pendapatan yang biasa diraih pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di Jakarta, permintaan batang pohon pinang mulai mengalami peningkatan. Salah seorang penjual batang pohon pinang mengaku gelombang pesanan sudah mulai berdatangan sejak awal Agustus. Hingga saat ini lebih dari 15 batang pohon pinang siap dikirim ke berbagai titik, mulai dari kawasan pusat kota sekitar Monas hingga merambah ke area Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Harga batang pohon pinang pun dibanderol bervariasi mulai dari Rp700.000.
5: Sudah ada sekitar 15-an lah.
6: Ya. Itu yang dari mana, Pak?
5: Ada yang dari sekitaran Monas sama Gunung Putri.
6: Gunung Putri. Ya. Nah, ini untuk penjualan sendiri tahun ini
5: ya lumayan bagus bang tahun ini mah.
6: Lumayan bagus ya.
5: Iya bagus tahun ini.
2: Permintaan batang pohon pinang diprediksi akan mengalami peningkatan memasuki tanggal 10 Agustus atau seiring dimulainya berbagai lomba dan kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di berbagai daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, debit air sungai di Jambi terus menyusut saat musim panas, membuat ribuan ikan milik petani keramba mati. Dampak air surut juga memperlambat masa panen.
1: Sementara itu di Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah, akibat dilanda kekeringan, warga menggali sumur dadakan di pinggiran sungai untuk mendapatkan air bersih.

0: Hampir setiap hari ribuan ekor ikan milik para petani ikan keramba di sepanjang aliran Sungai Batanghari, Desa Sarangburung, Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi mati. Kaidir, salah seorang petani ikan keramba, mengaku kondisi air surut serta keruh karena kekeringan berdampak pada kondisi ikan air tawar jenis nila. Sejak air surut, masa panen menjadi lebih lama dari 4 sampai 5 bulan menjadi 7 hingga 8 bulan.
1: Ya, kalau kondisi air ini ya tergantung ngapunya lah, cuacanya lah kan.
2: Surutnya kira-kira berapa bulan, Pak?
1: Yang surutnya 2 bulan lah.
2: Oh, jadi air Batanghari berkurang ya?
1: Ya. Dampaknya sekarang ini banyak mati itu lah.
2: Dalam sehari yang mati kira-kira berapa, Pak?
1: Kita 20-an.
2: 20 ekor ya?
1: Kalau sekarangnya terasa urut gila.
0: Debit air Sungai Batanghari biasanya selalu mengalir deras, kini air sungai terus mengalami penyusutan signifikan selama musim kemarau hampir 2 bulan. Sumber air bersih di permukiman warga bantaran Sungai Kawung, Desa Keracak, Aji Barang, Banyumas mengering. Warga menggali sumur dadakan di tepi sungai untuk mandi, mencuci, minum, dan kebutuhan rumah tangga. Sumur ini menjadi sumber air utama karena bantuan air bersih belum mereka terima.
3: Saat ini sangat sulit sekali Pak air bersih Pak, makanya kita bikin sumur, buat sumur di pinggir sungai.
4: Oh, pinggir sungai.
3: Iya, ini bukan juga untuk mandi, juga untuk minum, karena kesusahan air, kesulitan air bersih. Maka dari itu ini solusinya nggak ada lagi, udah mentok, kita bikin sumur di pinggir sungai. Sampai saat ini belum ada bantuan air bersih dari pihak pemerintah terkait di wilayah sini Pak, belum.
0: Mereka berharap pasokan air bersih kembali normal dan pemerintah dapat memberikan bantuan serta solusi untuk mengatasi krisis air bersih saat musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Bandung memang nggak pernah kehabisan ide soal kuliner, seperti inovasi kuliner coklat yang hadir untuk memanjakan lidah.
6: Ada coklat yang dipadukan dengan pistachio dan stroberi sampai aneka topping. Penasaran kan? Nah, jangan kemana-mana, tetap.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia. Dan aku tipu, aku sesatkan dia.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
7: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Gitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya.

0: Kalau kita bicara tentang Kota Bandung, memang nggak pernah kehabisan ide soal kulinernya. Seperti inovasi kuliner coklat yang hadir untuk memanjakan lidah.
1: Nah, di sana ini ada coklat yang dipadukan dengan pistachio dan juga stroberi hingga serutan dark coklat yang pastinya menggugah selera.
2: Jika Anda pecinta coklat, di Kota Bandung ada sebuah kafe yang menghadirkan sejumlah menu dari coklat dengan biji kakao yang didatangkan dari seluruh penjuru Indonesia. Di kafe ini, pengunjung selain bisa mencicipi aneka kuliner coklat lezat, juga bisa melihat secara langsung proses pengolahan coklat dari biji kakao hingga menjadi coklat yang siap dikonsumsi. Biji kakao yang diolah berasal dari petani lokal di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Hasilnya menjadi sejumlah produk coklat yang unik dan menarik, seperti coklat bar, coklat spread, coklat drage, hingga coklat melt pop. Selain itu, ada pula sejumlah inovasi unik, seperti menghadirkan rasa rendang ataupun tempe dari sebuah coklat batang.
3: Yang varian rasanya rendang, kita coba ya. Rendangnya rendang banget. Mas, ini saya mau nanya nih, ini gimana nih prosesnya supaya akhirnya menjadi dapat rasa kayak rendang kayak gini tuh gimana?
4: Untuk si rendang sendiri, kita biasanya ekstrak dari bahan asli, terus dibentuk jadi powder atau bubuk, seperti itu. Terus setelah diekstrak, kita menggunakan si coconut flakes juga. Jadi kalau kakaknya ngerasa ada crunchy-nya, biasanya itu dari kelapa.
2: Meski biji kakao yang diolah menjadi coklat berasal dari petani lokal dan inovasi produk unik bercita rasa lokal seperti rendang, tempe dan juga rasa daun kelor, namun produk ini mendapatkan sambutan bahkan dari pecinta coklat di mancanegara.
5: Ya, jadi kemarin itu kita riset dibawa ke Eropa kemarin, kemudian itu yang di sana malah antusias kalau nyoba coklat yang asli Indonesia seperti itu.
2: Sementara ada pula sejumlah menu unik yang dapat dinikmati langsung di kafe yang terletak di Jalan Bengawan Kota Bandung ini. Salah satu menu andalannya adalah stroberi Dubai Coklat Pistachio Bowl, yakni stroberi yang disajikan bersama krim pistachio, dark coklat, dan diberi topping kunafa khas Timur Tengah.
3: Tapi yang unik tuh ini nih, ini tuh semacam teh tapi berasal dari kulit kakao yang sudah di roasting ya. Ini rasanya tuh unik, ada rasa asemnya sedikit, pahitnya sedikit, dan juga ada rasa manisnya. Aromanya tuh aroma seperti teh tapi agak berbeda gitu ya. Mantap. Lanjut makan lagi ya.
2: Namun ada pula menu-menu unik lainnya, seperti Matilda Cake, yakni cake yang disajikan dengan coklat lumer di atasnya. Ada pula menu favorit lain, seperti banana coklat dan Dubai Chew Mochi yang sayang untuk dilewatkan.
6: Strawberry pistachio-nya sih mas. Favoritnya karena dia, walaupun stroberinya asam, tapi dia ke cover sama si coklatnya, sama kunafanya itu, jadi rasanya balance.
2: Untuk mencicipi keunikan rasa menu strawberry bowl dibanderol dengan harga Rp125.000. Bergeser ke lokasi lainnya, ada pula inovasi sajian kuliner coklat ala Korea yang sedang populer di Kota Bandung. Menu dessert Korean Snow Ice atau lebih populer dengan sebutan bingsu yang dipadukan dengan coklat menjadi sajian yang menarik untuk dicoba.
3: Nah ini nih, di sini masnya ini lagi bikin topping snow ice dari coklatnya itu. Mas, gimana nih caranya nih mas? Saya boleh coba nggak?
7: Boleh, boleh,
3: Pak. Wah, ini lagi nih.
7: Ya,
3: mantep banget.
7: Ya, pakai tangan kiri.
3: Kini, terus?
7: Ya, abis itu pegang. Nanti langsung dituang sebelah sini, Pak.
3: Dituang ke, oh ini ke ya, mesinnya ini ya? Ya ini kayak gini caranya nih. Tinggal dituang aja di sini. Wah, salah nih kayaknya saya nih. Jadi ukurannya gede-gede kayak gini. Nah ini memang butuh teknik khusus supaya bisa jadi snow ice yang pas dan tidak mudah lumer. Kalau tebal-tebal begini katanya tuh

0: cepat lumernya, tapi kalau tipis-tipis kayak begini, jadi lebih lama, lebih awet gitu ya.
1: Inilah Godiva Snow Ice yang cocok dinikmati pecinta coklat. Menu ini disajikan dengan aneka topping coklat, seperti brownies coklat, mochi isian coklat, puding coklat, dan krim dark coklat yang memberikan sensasi coklat yang kaya. Meski disajikan serba coklat, namun rasa manis yang dihadirkan tidak berlebihan.
2: Karena enak ya, segar, dingin, terus kayak rasanya kan banyak rasanya. Kayak kalau mau asem, pilih ada yang asem. Kalau yang ini matcha, enak gitu. Kayak segar aja karena suka matcha gitu.
1: Terinspirasi dari kuliner yang sedang populer di Korea, menu ini pun banyak disukai konsumen lokal.
3: Jadi kita research juga, dan ternyata lagi pada saat itu memang lagi tren untuk si bingsu ini. Akhirnya kita buatlah si bingsu ini, atau Snow Ice, atau si bingsu ini yang ada di Bandung sekarang itu.
1: Bagi Anda pecinta coklat, di lokasi ini juga menghadirkan sejumlah menu menarik, seperti salt bread dengan isian coklat, juga ada minuman teh olong yang dipadukan dengan coklat yang memberikan sensasi rasa teh yang berbeda. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Aksi begal terjadi di kawasan Cibitung, Bekasi. Uang senilai 30 juta milik korban raib dibawa kabur pelaku.
5: Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Good Morning.

akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
0: kalau begini
3: siapa melamar?
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Enggak. Menurut saya,
3: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
5: Tapi kalau hari ini
3: bagaimana
5: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat hari ini.
7: Dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
7: Itu
6: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
6: tadi.
7: Tidak hanya
6: kan begitu.
4: Baik.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Sejumlah karyawan panik menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di pabrik pipa plastik di Kampung Nagrek, Kabupaten Serang, Banten.
1: Kebakaran juga terjadi di pabrik tisu di Kabupaten Mojokerto. Kebakaran dipicu oleh terbakarnya lahan tebu yang berada di samping pabrik.
2: Api berkobar membakar tumpukan pipa plastik sebuah pabrik di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Kebakaran diduga bermula dari munculnya asap di bawah tumpukan pipa plastik yang disimpan di area terbuka. Dalam hitungan menit, api terus membesar dan menjalar ke tumpukan material lain yang mudah terbakar. Para karyawan yang sedang bekerja pun langsung berlari keluar menyelamatkan diri. Sedikitnya 9 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian sehingga tidak meluas ke area pabrik lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah hasil produksi dan material plastik ludes terbakar. Petugas pun masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di kawasan pelabuhan perikanan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat pada Kamis siang. Kobaran api yang cukup besar membakar 3 kapal besar, 1 unit mobil dan 2 motor serta beberapa tumpukan jaring nelayan. Angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar dan membuat warga di sekitar panik. Petugas damkar mengerahkan 5 unit mobil pemadam dan api dapat dipadamkan 1 jam kemudian.
3: Ini kronologisnya masih belum kita ketahui dalam penyelidikan yang berwenang.
4: Untuk korban sendiri, Pak?
3: Untuk korban kayaknya tidak ada.
4: Penyebab utama, Pak?
3: Penyebab utama kita masih belum, Mas.
4: Pak, informasinya ada pengisian solar ke kapal itu.
3: Lah, mungkin itu bisa jadi pengisian solar, tapi kita masih belum mendalami.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara untuk penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan. Kebakaran terjadi di Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis siang. Api dengan cepat membakar bahan baku kertas atau tisu di pabrik tersebut. Sebanyak 6 hingga 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Upaya pun terhambat dengan hembusan angin dan cuaca panas.
5: Ini tebu ini.
4: Lahan tebu.
5: Ya, lahan tebu.
4: Jam berapa itu, Pak?
5: Waduh, enggak tahu.
4: Perkiraan jam?
5: Tengah 10-an.
4: Terus akhirnya merambat ini, Pak?
5: Iya.
4: Merambat kemana, Pak?
5: Ya ini, ke pabrik ini.
4: Pabrik apa ini, Pak?
5: Pabrik kertas.
6: Tisu apa?
5: Tisu.
2: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah aksi kejahatan terekam kamera pengawas dan kawanan begal bersajam merampok seorang nasabah bank di sebelah kedai mie ayam.
1: Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pencuri ditangkap setelah dijebak oleh pegawai minimarket.

0: Aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Kawanan begal itu menyerang seorang pemotor yang baru saja memarkirkan motornya di sebelah tukang mie ayam. Dalam rekaman CCTV, korban dibacok berulang kali hingga terjatuh dan membentur gerobak dagangan. Kawanan begal itu kemudian membawa kabur tas korban berisi uang 30 juta rupiah. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Cikarang Barat Kompol Dimas Adit mengatakan, diduga para pelaku sudah mengintai korban sejak korban mengambil uang di bank. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku. CCTV minimarket di Kelurahan Kasri, Pasuruan, Jawa Timur ini merekam aksi seorang pria yang mencuri uang di kotak kasir pada Kamis pagi. Pelaku seorang diri dan langsung berupaya melarikan diri, namun aksinya sudah diintai oleh pegawai minimarket. Tanpa pikir panjang, pemuda pengangguran itu kemudian ditangkap dan dihajar beramai-ramai. Saat diinterogasi pegawai toko, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan pencurian uang di minimarket. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Mapolsek Pandaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi kejahatan di minimarket juga terjadi di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Kamera pengawas merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantri di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sandalnya, lalu mengarahkan ke bawah rok korban. Menyadari hal itu, korban langsung menegur pelaku. Namun pria itu keburu kabur dengan sepeda motornya. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespon cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan. Aksi pencurian sepeda dayung terekam kamera pengawas terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung masuk ke halaman rumah korban lalu mengambil sepeda dayung saat korbannya tertidur lelap. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian senilai 1,8 juta rupiah. Korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Palembang dengan harapan pelaku pencurian itu bisa segera ditangkap. Sementara di sebuah warung kelontong di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg juga terekam CCTV. Berkedok mau beli sembako, pelaku memanfaatkan kelengahan penjaga toko lalu tiba-tiba kabur membawa tabung gas. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya setelah dimediasi. Pelaku pun bersedia mengganti kerugian korban dan keduanya sepakat berdamai. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang pesepak bola di Thailand tewas tersambar petir saat bertanding di tengah hujan deras.
2: Berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Good Morning.

0: Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Gitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam.

0: jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia.

0: Seorang pemain sepak bola di Thailand tewas tersambar petir saat bertanding di tengah hujan deras.
1: Sementara itu, banjir dan tanah longsor melanda La Union, Filipina. 6 orang tewas dan lebih dari 15.000 warga terkena dampak bencana.
2: Seorang pesepak bola asal Thailand tewas setelah tersambar petir saat bertanding di ajang FA Kolo Cup di Stadion Santipap, Distrik Suai Kolot, Provinsi Naratiwa, Thailand pada Selasa. Insiden yang terjadi saat hujan deras mengguyur lapangan itu juga menyebabkan 8 orang lain mengalami luka-luka. Korban meninggal diketahui bernama Sofwan Awae, pemain Yala FC berusia 24 tahun. Ia mengalami luka bakar parah akibat sambaran petir dan dinyatakan meninggal dunia. Kabar duka ini langsung mendapat perhatian dunia sepak bola Thailand. Melalui akun media sosial resminya, Yala FC menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga Sofwan Awae. Ucapan duka juga berdatangan dari para penggemar sepak bola dan warganet yang kehilangan sosok pemain muda tersebut. Sedikitnya 6 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang dipicu hujan deras di Provinsi La Union, Filipina pada Selasa lalu. Cuaca ekstrim ini dipengaruhi angin muson barat daya serta siklon tropis Mai-Mai dan Louis. Banjir merendam sejumlah wilayah pesisir termasuk Bauang. Dalam sebuah rekaman video, seorang warga menerobos banjir sementara kendaraan bergerak perlahan di jalan yang terendam. Akibat terjangan banjir, 7 rumah di Bauang mengalami kerusakan parah sementara ribuan keluarga ditempatkan di posko evakuasi. Hingga kini lebih dari 15.000 warga terdampak bencana ini. Operasi penyaluran bantuan masih berlangsung, sementara petugas terus memulihkan pasokan listrik ke wilayah yang masih terdampak.
0: Di zaman modern ini, mencari jodoh tidak melulu lewat aplikasi kencan. Seperti photobooth di New York yang diklaim bisa mempertemukan dengan pasangan.
1: Dan sayangnya berita ini menjadi penutup jumpa kita di Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Alfian Raharjo.
0: Dan saya Dea Kartika. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
3: Di zaman modern ini, ternyata mencari jodoh kini tidak melulu lewat aplikasi kencan loh. Di New York, Amerika Serikat misalnya, ribuan orang justru mengantri mencoba sebuah photo booth yang diklaim bisa mempertemukan mereka dengan pasangan yang paling cocok. Peserta cukup memindai kode QR, menjawab 26 pertanyaan tentang kepribadian dan nilai hidup, membayar $10 atau sekitar Rp180.000, lalu mulai berfoto di dalam bilik. Beberapa saat kemudian, mesin akan mencetak foto beserta identitas singkat orang yang dianggap paling kompatibel.
4: The way it works is you come to the booth and you answer a questionnaire about who you are deep down. It asks about your values and your worldview and beliefs. And then you go into the booth and it matches you with the best person of all the people who've sat in the booth before you.
3: Usai mendapatkan hasilnya, para peserta bebas menentukan langkah berikutnya. Mereka hanya menerima nama dan foto pasangan yang dipilihkan tanpa nomor telepon ataupun kontak lain. Pertemuan selanjutnya sepenuhnya bergantung pada usaha masing-masing.
5: I heard about it on TikTok and I was like, why not try it out, see if I meet someone, like see who my soulmate is, I should say.
3: Hingga awal Agustus, hampir 4.000 orang sudah mencoba pengalaman unik ini. Di tengah kejenuhan, banyak anak muda terhadap aplikasi kencan, tampaknya photo booth ini menawarkan cara baru yang lebih seru, sederhana, serta penuh kejutan.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pertama, kebakaran terjadi di pabrik pipa plastik di Kampung Nagrek, Kabupaten Serang, Banten. Api memicu kepanikan dan juga membuat karyawan berlari keluar menyelamatkan diri.
1: Kebakaran juga terjadi di Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kebakaran terjadi setelah lahan tebu yang berada di samping pabrik tisu terbakar.
2: Api berkobar membakar tumpukan pipa plastik sebuah pabrik di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kipin, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Kebakaran diduga bermula dari munculnya asap di bawah tumpukan pipa plastik yang disimpan di area terbuka. Dalam hitungan menit, api terus membesar dan menjalar ke tumpukan material lain yang mudah terbakar. Para karyawan yang sedang bekerja pun langsung berlari keluar menyelamatkan diri. Sedikitnya 9 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian sehingga tidak meluas ke area pabrik lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah hasil produksi dan material plastik ludes terbakar. Petugas pun masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di kawasan pelabuhan perikanan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat pada Kamis siang. Kobaran api yang cukup besar membakar 3 kapal besar, 1 unit mobil dan 2 motor serta beberapa tumpukan jaring nelayan. Angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar dan membuat warga di sekitar panik. Petugas damkar mengerahkan 5 unit mobil pemadam dan api dapat dipadamkan 1 jam kemudian.
3: Ini kronologisnya masih belum kita ketahui dalam penyelidikan yang berwenang.
4: Untuk korban sendiri, Pak?
3: Untuk korban kayaknya tidak ada. Penyebab utama kita masih belum, Mas.
5: Pak, informasinya ada pengisian solar ke kapal.
3: Lah, mungkin itu bisa jadi pengisian solar, tapi kita masih belum mendalami.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara untuk penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan. Kebakaran terjadi di Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis siang. Api dengan cepat membakar bahan baku kertas atau tisu di pabrik tersebut. Sebanyak 6 hingga 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Upaya pun terhambat dengan hembusan angin dan cuaca panas.
6: Ini tebu ini.
7: Lahan tebu.
6: Ya, lahan tebu.
7: Jam berapa itu tadi, Pak?
6: Waduh, enggak tahu.
7: Perkiraan jam?
6: Tengah 10-an.
7: Terus akhirnya merambat ini, Pak?
6: Iya.
7: Merambat ke mana, Pak?
6: Ya ini, ke pabrik ini.
7: Pabrik apa ini, Pak?
6: Pabrik kertas.
8: Tisu apa?
6: Tisu.
2: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000.
0: Tarif ini naik 4 kali lipat dari tarif sebelumnya, yaitu Rp3.500 per perjalanan.
9: Layanan bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta atau disebut juga dengan SH2 akan punya tarif baru. Dari semula Rp3.500 sekali jalan menjadi Rp15.000. Tarif ini akan berlaku mulai 1 September 2026.
10: Bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta juga berubah nama menjadi Trans Bandara. Perubahan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026 yang ditetapkan 31 Juli lalu. Ditemui di kantor Dinas Pendidikan pada Kamis pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut tarif baru ini masih jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lainnya.
11: Kenapa angka 15 itu? Ini adalah tentunya yang pertama, kalau di bandara itu kan ada tempat 3 parkir yang harus dilalui, itu satu. Dan setiap parkir kan ada biayanya. Yang kedua, dibandingkan dengan seluruh transportasi mau pakai apapun, saya yakin Trans Jabodetabek dari Blok M ke bandara pasti jauh lebih murah. Bahkan sekarang ini kalau naik Damri atau naik taksi pun angkanya udah di atas 100 ribu semua. Dan menggunakan kereta bus Trans Jabodetabek sangat-sangat efektif karena jumlah busnya sekarang ini juga kami tambah. Tingkat kepuasan publik dari survei terakhir di atas 97%. Dan mereka rata-rata tidak ada penolakan sama sekali terhadap rencana penyesuaian tarif ini.
10: Lantas, bagaimana suara para penumpang?
4: Sebenarnya sih agak kemahalan ya. Maksudnya kalau mau naik pun paling enggak 2 kali lipat lah ya. Enggak sampai, paling enggak 10 ribu lah. Enggak sampai 15 ribu gitu. Apalagi kalau kita kan pekerja bandara gitu.
7: Oh, memang rutin ke bandaranya ya?
4: Iya, rutin ke bandaranya. Mungkin kalau yang bukan pekerja sih.
8: Kita mau ke Kalimantan Barat.
7: Oke, pakai busway ya?
8: Iya benar.
7: Tapi tarif baru menjadi Rp15.000. Iya. Apakah jika dibandingkan dengan moda transportasi lain, harga ini merupakan harga yang wajar atau justru kemahalan?
8: Iya, kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan transportasi lain, mungkin ini adalah sebuah kewajaran ya. Karena mengingat dari biaya transportasi juga, dan juga biaya operasional juga, mungkin kalau misalnya 3.500 dengan jarak yang lumayan jauh gitu, itu agak kurang menutup operasional. Jadi menurut saya, kebijakan tarif baru ini lumayan wajar.
10: Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana, tarif sebesar Rp15.000 dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak 65,1 km merupakan harga yang wajar, meski tetap harus diikuti oleh kenaikan kualitas layanan.
12: Dibandingkan moda transportasi lain, tentu masih dikatakan terjangkau. Tapi ketika nanti catatannya ada penyesuaian tarif tersebut, namun tidak ada penyesuaian peningkatan kualitas, maka itu harus menjadi evaluasi kembali bagi Pemprov DKI Jakarta juga. Karena ada konsekuensi yang lebih untuk adanya tuntutan bagi konsumen untuk membayar lebih, maka tuntutan konsumen juga akan menjadi lebih tinggi.
10: Jika dibandingkan dengan tarif bus Damri dengan rute serupa yang dipatok Rp80.000, maka tarif bus Trans Bandara dengan headway 15 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk memang lebih murah. Akan tetapi, layanan Damri unggul soal waktu tempuh yang lebih singkat. Sejauh ini tarif Rp15.000 hanya berlaku untuk Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta, sementara layanan Transjakarta rute Kalideres Bandara Suta masih tetap Rp3.500. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
1: Senjata api hingga narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam kamera pengawas. Kawanan begal bersajam merampok seorang nasabah bank secara terang-terangan di sebelah kedai mie ayam.
1: Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pencuri berhasil ditangkap setelah dijebak oleh pegawai minimarket.

0: Aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Kawanan begal itu menyerang seorang pemotor yang baru saja memarkirkan motornya di sebelah tukang mie ayam. Dalam rekaman CCTV, korban dibacok berulang kali hingga terjatuh dan membentur gerobak dagangan. Kawanan begal itu kemudian membawa kabur tas korban berisi uang 30 juta rupiah. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Cikarang Barat Kompol Dimas Adit mengatakan, diduga para pelaku sudah mengintai korban sejak korban mengambil uang di bank. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku. CCTV minimarket di Kelurahan Kasri, Pasuruan, Jawa Timur ini merekam aksi seorang pria yang mencuri uang di kotak kasir pada Kamis pagi. Pelaku seorang diri dan langsung berupaya melarikan diri, namun aksinya sudah diintai oleh pegawai minimarket. Tanpa pikir panjang, pemuda pengangguran itu kemudian ditangkap dan dihajar beramai-ramai. Saat diinterogasi pegawai toko, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan pencurian uang di minimarket.
1: Kebetulan aja mungkin itu.
2: Enggak kebetulan, enggak ada kebetulan pasti. Udah banyak kan yang ngambil?
1: Enggak, Bang.
2: Ngapa? Enggak. Udah ngaku aja enggak apa-apa.
1: Enggak, sumpah, Bang.
3: Ya berapa kali dia ngambil?
1: Baru itu, Bang.
2: Enggak baru.
3: Baru berapa kali?
1: Baru itu, sumpah, Bang.
0: Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Pandaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi kejahatan di minimarket juga terjadi di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Kamera pengawas merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantri di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sandalnya, lalu mengarahkan ke bawah rok korban. Menyadari hal itu, korban langsung menegur pelaku. Namun pria itu keburu kabur dengan sepeda motornya. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespon cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan. Aksi pencurian sepeda dayung terekam kamera pengawas terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung masuk ke halaman rumah korban lalu mengambil sepeda dayung saat korbannya tertidur lelap. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian senilai 1,8 juta rupiah. Korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Palembang dengan harapan pelaku pencurian itu bisa segera ditangkap.
4: Walaupun dia itu dari belakang langsung balik lagi dia itu. Langsung balik lagi langsung muka jendela. Langsung buka pagar.
5: Iya.
4: Langsung mengangkat ini.
5: Sepeda.
0: Sementara di sebuah warung kelontong di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg juga terekam CCTV. Berkedok mau beli sembako, pelaku memanfaatkan kelengahan penjaga toko lalu tiba-tiba kabur membawa tabung gas. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya setelah dimediasi. Pelaku pun bersedia mengganti kerugian korban dan keduanya sepakat berdamai. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan dengan modus pacaran melalui sosial media justru melakukan pencurian motor.
7: Sementara itu puluhan senjata api hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
8: Rekaman video menunjukkan sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar pada Sabtu malam, 1 Agustus 2026. Kejadian ini sempat dikaitkan dengan dugaan bentrokan antara warga dan kelompok geng motor. Hasil penyelidikan Polrestabes Makassar mengarah pada dua remaja berinisial AL17 dan AF. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda pada Rabu malam. Hasil penyelidikan sementara, kedua remaja diduga terlibat dalam perampasan sepeda motor di kawasan Metro Tanjung Bunga. Sepeda motor itu kemudian diduga dibawa ke Jalan Urip Sumiharjo dan dibakar. Polisi juga menyebut salah satu remaja yang sebelumnya mengaku menjadi korban pemanahan di lokasi ternyata merupakan salah satu dari dua remaja yang ditangkap. Untuk keperluan penyidikan, kedua remaja beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Tamalate. Untuk motif pastinya masih dalam penyelidikan polisi.
9: Motor apa ngambil? Vino.
8: Tim Resmob Polsek Biringkanaya menangkap pria berinisial GL 32 tahun di sebuah wisma di Jalan Katimbang, Kota Makassar pada hari Selasa malam. Kasus ini berawal saat pelaku berkenalan dengan korban wanita berinisial ST melalui media sosial. Setelah menjalin hubungan asmara secara daring, pelaku akhirnya datang menemui korban di tempat kosnya. Saat bertemu, pelaku meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan hendak membeli perlengkapan mandi dan kebutuhan lainnya. Namun pelaku justru membawa kabur kendaraan tersebut. Hasil pemeriksaan awal, pelaku merupakan warga Sulawesi Selatan. Pelaku juga mengakui telah dua kali beraksi dan menjual sepeda motor curian melalui media sosial. Saat ini pelaku telah diserahkan kepada penyidik Polsek Biringkanaya untuk proses hukum selanjutnya. Puluhan senjata api, peluru tajam, softgun hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selanjutnya, dalam pembukaan ruangan lain, pihak yayasan juga menemukan dua jenis narkotika, yaitu sabu dan dua linting ganja, VCD dewasa, serta kartu izin kepemilikan senjata api. Pihak yayasan meminta kepolisian mengusut tuntas temuan tersebut karena membahayakan keselamatan lingkungan sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Hendak menonton kegiatan gerak jalan, seorang balita di Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya bersama dengan kakak dan ibunya ditabrak mobil.
6: Sementara di Jambi, bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat mandi di sungai bersama temannya. Mufsyakur terus menangis histeris saat melihat Gina adiknya tak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Mufsyakur, ibu dan adiknya yang berusia 4 tahun, hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan langsung menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpelanting. Sang ibu terlempar ke sisi kiri, sedangkan adiknya terlempar ke sisi kanan. Sementara Mufsyakur terdorong ke depan bersama sepeda motornya. Korban Gina langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
5: Pasnya lampu merah, sekitar 1 menit lah. Langsung ada tabrakan dari belakang itu mobil. Kencang sekali. Ban sebelah kirinya nanti berat. Motorku di belakang, bagian belakang.
6: Pihak keluarga menyatakan belum menerima penjelasan resmi terkait identitas pengemudi mobil yang menabrak korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Bone. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Insiden berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Namun karena tak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Kedua korban akhirnya ditemukan. Satu korban meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka di bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan tersebut dengan insiden yang menimpa korban. Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Musang liar berukuran besar masuk ke dalam rumah, membuat panik penghuni rumah.
6: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Seekor musang liar berukuran besar tiba-tiba masuk ke dalam rumah di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur hingga membuat panik penghuni rumah.
1: Ya, sementara itu sebuah speedboat rute Tanjung Selor Tarakan terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Sebuah speedboat rute Tanjung Selor Tarakan terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara pada Kamis siang. Sebanyak 29 orang yang terdiri dari 4 kru dan 25 penumpang berhasil dievakuasi sebelum kobaran api melalap seluruh badan kapal. Petugas telah meminta keterangan dari nakoda dan kru untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Debit air sungai di Jambi yang terus menyusut akibat cuaca panas membuat ikan bilik petani keramba mati pada Kamis siang. Hampir setiap hari ribuan ekor ikan di sepanjang aliran sungai Batanghari di kawasan desa Sarangpurung mati mengapung. Cuaca panas membuat air juga keruh. Dampaknya ikan air tawar jenis nila mudah mati. Selain itu masa panen menjadi lebih lama dan membuat para peternak keramba merugi. Air sungai Batanghari yang biasanya selalu mengalir deras dan penuh, kini terus menyusut akibat cuaca panas dan kemarau yang telah terjadi hampir 2 bulan. Video amatir petugas tim rescue Gul Karmat pemadam kebakaran sektor Jatinegara Jakarta Timur merekam momen saat mengevakuasi musang liar yang berada di dalam rumah warga di kawasan Cipinang Besar Selatan pada Kamis malam. Saat akan ditangkap, musang berlarian kabur masuk ke selat tembok yang sangat kecil dan sempit. Kurang lebih 15 menit kemudian, 4 petugas dengan perlengkapan lengkap bisa mengamankan musang itu. Sebelumnya, pemilik rumah mengira hewan yang jatuh dari plafon merupakan seekor tikus. Namun tiba-tiba kaget karena hewan berukuran cukup besar itu adalah musang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, diduga hendak mencuri kabel di sebuah gardu listrik di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seorang pria mengalami luka bakar serius akibat ledakan. Terduga pelaku yang dipergoki warga di dalam gardu berhasil diamankan polisi setelah dihakimi warga.
0: Sementara itu, ratusan penumpang angkutan umum di kawasan Stasiun Tebet, Jakarta Selatan terdampak aksi mogok sopir angkutan M44. Aksi ini merupakan protes atas rute Jaklingko 48A yang dinilai tumpang tindih dengan trayek M44. Akibatnya, penumpang terpaksa mencari angkutan alternatif.
2: Seorang pria diduga pelaku pencurian kabel diamankan warga saat berada di dalam gardu listrik di Jalan Agung Utara Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis sore. Sebelum diamankan warga, pria tersebut mengalami luka bakar serius setelah tersengat listrik di dalam gardu. Menurut warga, terduga pelaku diduga hendak memotong kabel menggunakan gunting besar. Warga menyebut aksi pencurian kabel di lokasi ini sudah terjadi untuk kedua kalinya.
3: Orang-orang saya dengar di dalam. Begitu petugas datang, emang ada orang yang masuk. Saya tarik keluar. Dia ketakutan dia. Gak mau, saya tarik aja, gerentin. Yang ketangkap satu, misalnya sih ada dua lagi yang kabur.
2: Sementara itu, Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Sigit Kumono menyebut akibat ledakan itu, terduga pelaku mengalami luka bakar hingga 70% di tubuhnya. Korban kini dirawat di rumah sakit terdekat dan akan dirujuk ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Keributan antar warga negara asing terjadi di depan sebuah kafe di Jalan Krekot 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu malam lalu. Keributan bermula saat seorang WNA asal Kamerun berinisial FY berselisih paham dengan warga Nigeria berinisial CC. Keributan pun dipicu masalah hutang piutang. Sejumlah WNA lain sempat berusaha melerai, namun korban mengalami luka serius hingga tak sadarkan diri. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa 5 saksi dan mengamankan rekaman CCTV. Terduga pelaku kini menjalani proses hukum di Polsek Sawah Besar. Suasana pagi di kawasan Stasiun Tebet berbeda dari hari biasanya. Deretan angkutan M44 jurusan Kampung Melayu Karet Kuningan terlihat terparkir di tepi jalan karena tidak beroperasi. Para sopir mengaku menghentikan operasional angkutan sebagai bentuk protes terkait rute layanan Jaklingko 48A yang menurut mereka bertumpang tindih dengan trayek M44. Aksi ini pun berdampak pada pengguna angkutan M44. Sejumlah penumpang terpaksa mencari moda transportasi lain untuk melanjutkan perjalanan.
4: Sebenarnya aku mau naik ini sih, Jack Bingo ya, antri. Aku buru waktu aja.
2: Hingga Kamis siang belum ada keterangan resmi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait aspirasi para sopir M44. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah pengalaman imersif 3 dimensi tanpa kacamata khusus kini bisa dinikmati di Indonesia yang menjadi negara kelima di dunia dengan museum interaktif ini.
0: Dan Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia dengan 28 ruang tematik.

0: Melangkahkan kaki menuju jalur cahaya yang dipenuhi nuansa futuristis dan sentuhan seni membawa saya untuk memulai petualangan imersif. Perjalanan pertama mengajak saya naik kereta dengan cermin di kedua ujung yang memperpanjang kereta secara tak terhingga. Selanjutnya, cahaya neon yang tak terhitung di ruang penuh cermin membuat setiap sudut menjadi latar belakang foto yang menarik. Dari sini saya menuju ruang ajaib menjadi orang tanpa tubuh.
1: Masuk ke dalam ruang ajaib yang dibentuk oleh cermin presisi dan saya akan berubah menjadi manusia tanpa tubuh.
0: Pengalaman imersif yang menjadi andalan adalah terowongan ruang waktu yang dikelilingi layar LED. Ruang ini menjadi bagian dari 28 ruang tematik.
2: Rasanya seperti saya berada di dalam laut, terus berinteraksi nih dengan para penghuni laut. Tapi agak-agak pusing ya kalau berada di tengah-tengah sini. Nah, saya mau nanya ke salah satu pengunjung yang dari tadi juga asik di sini seru-seruan. Halo. Ini kalian aktivitasnya apa saja di sini? Foto-foto atau cuma lihat-lihat aja?
3: Foto-foto sama juga lihat-lihat.
2: Apa nih yang dirasain dengan suasana yang ada di terowongan LED ini?
3: Agak pusing sih, tapi keren juga. Merasa kayak beneran di alam gitu.
2: Merasa beneran ya. Tadi pemandangan apa aja yang disaksikan di sini?
3: Ada kayak dinosaurus, ada kayak laut.
0: Di terowongan sepanjang 15 meter ini, pengunjung bisa menikmati pengalaman imersif 720 derajat dan visual 3 dimensi tanpa kacamata khusus. Pengalaman imersif yang kekinian bisa dinikmati di Indonesia yang menjadi negara kelima di dunia dan Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia. Lokasinya berada di salah satu pusat perbelanjaan di pusat kota.
4: 那我们主管的话主打就是现在大家看到的这个 LED 的隧道，它是 720度的裸眼 3D 效果。那我们的素材是不重复，有一个小时的播放的时长。大家如果有时间，可以坐在隧道里面慢慢去观看。
0: Selesai di sini, siapkan memori gawai untuk berfoto di ruangan yang dikelilingi cahaya. Pancaran cahaya yang memantul di dinding kaca membuat saya seperti terbenam dalam kosmos yang dikelilingi bintang-bintang. Setelah asyik berfoto-foto, saya akan bermain drum di bawah lampu.
2: Aja permukaannya sesuai dengan not bersamaan dengan

0: Menuju ruang tematik yang lain, saya pun masuk ke dalam dunia penuh pantulan. Dengan sedikit gerakan, saya melihat diri dalam cara yang tak pernah terbayangkan.
1: Wah, saya seperti masuk dalam dunia penuh pantulan yang tak berujung. Setiap pose di sini menjadi karya seni yang memukau.
0: Di dekat sini, anak-anak seru-seruan bermain bola dan melemparnya ke dinding. Sementara di sudut yang lain, anak-anak pun asyik mewarnai dinosaurus di kertas. Dinosaurus ini bisa bertransformasi dan bergerak di ruang digital setelah dipindai.
2: Dipindai di sini, terus tekan tombolnya. Tadaaat! Muncul di layar! Wah, ini kayak beneran.
0: Saya pun menutup petualangan kali ini dengan pengalaman menonton sinema fantasi 9 dimensi. Kursi yang bergerak, percikan air, busa, gelembung udara, dan angin menambah keseruan suasana menonton. Jika ingin datang, pengunjung dikenai harga tiket masuk special grand opening. Untuk hari biasa, mulai harga Rp218 sampai Rp350.000 per orang. Sementara untuk akhir pekan, sampai harga Rp380.000 per orang. Tiket ini berlaku seharian. Ganza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Selanjutnya, memelihara kepiting ternyata tidak melulu harus di tambak atau dekat pantai. Memanfaatkan kolam ikan hias yang terbengkalai, seorang pemuda di Situbondo, Jawa Timur, sukses budidaya kepiting soka skala rumahan.
4: Masih di kota yang sama, di Situbondo, berawal dari sekedar memanfaatkan lahan bekas banjir, seorang petani juga sukses budidaya alpukat hingga diburu pasar Timur Tengah.

0: Sepintas, tak ada yang istimewa dari kolam-kolam di rumah Jaka di Kelurahan Ardirejo, Situbondo, Jawa Timur ini. Namun siapa sangka kolam bekas ikan hias air tawar yang sudah lama terbengkalai ini disulap menjadi kolam budidaya air payau atau air laut. Di setiap kolam berisi 200 ekor kepiting soka yang bertekstur cangkang lembut dan empuk. Pola budidaya yang Jaka terapkan pun sederhana. Ia menggunakan manajemen air laut model RAS, yaitu dengan mengambil air laut, lalu difilterisasi sehingga bisa dipakai berkali-kali siklus, tanpa perlu membuangnya dan menambahkan air laut lagi. Kepiting yang dibudidayakan diberi wadah satu persatu menggunakan besek nasi plastik yang tersusun seperti keramba. Dari upayanya ini, Jaka pun memilih jenis kepiting soka yang nilai ekonominya tinggi. Budidayanya pun hanya membutuhkan 3 minggu hingga 35 hari. Dari usahanya ini, Jaka bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun dari Banyuwangi dan Surabaya.
1: Ya, karena untuk dari penghasilan itu lebih, Mas. Jadi efisiensi juga, kalau kita nggak punya tempat di pinggir laut, kita membuktikan bahwa di kota juga bisa.
0: 1 kilogram kepiting dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Dalam sehari, Jaka meraup omzet jutaan rupiah. Selain kepiting soka, Jaka juga melakukan budidaya penggemukan kepiting bakau jumbo dengan bobot hingga 600 gram per ekor.

0: Ide brilian datang dari seorang petani di Situ Bondo, memanfaatkan lahan sekitar 1 hektar bekas sapuan banjir bandang 2002 silam, ia sukses menanam alpukat beragam jenis. Menggunakan racikan khusus untuk pembuahan, Mumtazuddin menyemprotkannya ke 450 tanaman. Dengan perawatan yang teliti dan penuh kesabaran ini, ia berhasil mendapatkan alpukat yang berbuah lebat dan berukuran besar. Iseng-iseng promosi via media sosial, alpukat jenis mentega Mumtazuddin kini diburu perusahaan eksportir buah untuk dipasarkan di Timur Tengah. Ia pun harus menjaga kualitas buahnya agar bisa mencapai bobot 8 ons per buah. Dalam satu pohon, alpukatnya bisa mencapai 90 hingga 100 buah.
1: Tanam, terus sudah berbuah 1 tahun, mulai sudah berbuah semua, kita posting di media sosial. Di media sosial ternyata banyak yang tertarik. Bahkan dilirik sama perusahaan besar yang ada di Sidoarjo.
0: Alpukat yang ditanam ini merupakan hasil

0: ayam batu, ayam berbumbu rempah yang dimasak dalam kuali dengan batu dan juga arang.
1: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi para perajin piala di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka kebanjiran pesanan hingga 200% dibandingkan hari biasa.
1: Kalau di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, seorang warga berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi melalui budidaya tanaman bonsai. Harga bonsai yang dikembangkan pun bisa mencapai ratusan juta rupiah.

0: sebuah produksi Piala yang berada di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sibuk merakit berbagai jenis piala. Pasalnya, memasuki bulan Agustus tahun ini, pesanan melonjak hingga 200% dibanding hari-hari biasa. Pada bulan biasa, tempat ini mampu memproduksi piala sekitar 500 sampai 1000 piala per hari. Namun, memasuki bulan kemerdekaan Indonesia, pesanan bisa tembus 1.500 hingga 2.500 piala. Piala ini dipesan untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam perlombaan yang biasa diadakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Untuk di tahun ini, peminatnya itu di piala yang kecil-kecil dan di piala marmer. Untuk piala kecil-kecil itu biasanya dipakai untuk di tingkat RT RW sampai kelurahan, untuk piala yang besar-besar itu di tingkat kecamatan sampai kabupaten.
0: Untuk memenuhi lonjakan permintaan tersebut, usaha ini kini mampu memproduksi 3.000 hingga 5.000 piala setiap hari. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp1.500.000 untuk piala berukuran 2 meter. Pesanan tak hanya datang dari Kabupaten Jombang saja, tapi dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Berawal dari keterpurukan ekonomi dan terlilit hutang, seorang warga Dusun Karangbenda, Kecamatan Cikembulan, Kecamatan Pakuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berhasil bangkit melalui budidaya tanaman bonsai. Beragam jenis bonsai mulai dari kimang, sancang, hingga black olive menjadi koleksi sekaligus sumber penghasilan bagi Kasrohi. Sebelumnya, Kasrohi sempat mengalami keterpurukan ekonomi. Ia pernah mencoba berbagai usaha namun gagal. Titik balik terjadi saat wabah pandemi COVID-19 yang melanda. Kasrohi mulai menekuni budidaya bonsai di pekarangan rumah. Berkat ketekunan dan kesabarannya, usaha ini kini malah menjadi penyelamat.
2: COVID-19, saya nggak boleh kemana-mana. Akhirnya saya terjun ke kebun. Lalu terus berkebun sekalian. Saya jadi petani bonsai gitu loh.
3: Ini kalau laku setiap harinya atau setiap bulan menghasilkan berapa?
2: Ya, nggak tentu sih. Cuman kadang sebulan sekali, kadang setengah bulan sekali, kadang dua bulan sekali. Ya ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500, ada yang 200, ada yang 100.000 gitu loh. Ya kalau untuk makan sih insya Allah ya cukup, biaya hidup cukup.
0: Salah satu koleksi andalannya adalah bonsai jenis kimang yang telah ia rawat selama sekitar 14 tahun. Pohon tersebut masih terus dibentuk melalui berbagai tahapan, mulai dari penataan akar, pembentukan batang, pencabangan, hingga pembentukan ranting agar memiliki nilai seni yang tinggi. Selain bonsai bernilai ratusan juta rupiah, Kasrohi juga menjual bonsai dengan harga yang bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Meski penjualannya tidak menentu, usaha tersebut dinilainya mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya, menu ayam bakar atau ayam goreng sudah umum ditemukan. Nah, kali ini ada referensi kuliner ayam yang unik di Tasikmalaya, Jawa Barat.
5: Ya, namanya ayam batu. Ayam berbumbu rempah ini dimasak dalam kuali dengan arang dan juga batu.
4: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Tasikmalaya, Jawa Barat. Sesuai namanya, kuliner ini dimasak dengan cara tradisional yang unik. Ayam yang digunakan adalah ayam kampung yang dagingnya empuk. Setelah dimarinasi, ayam dimasukkan ke dalam tembikar atau kuali dari tanah liat, lalu dilumuri dengan adonan bumbu rempah. Kuali yang berisi ayam kemudian dipanggang di atas arang. Kuali juga ditutup dengan daun pisang dan dilapisi lembaran aluminium foil. Kemudian, batu kali yang sudah dipanaskan diletakkan di atas kuali. Pengelola rumah makan menuturkan, ide menu ayam batu ini terinspirasi dari cara memasak tradisional di beberapa daerah di Indonesia.
1: Kepikiran, wah di Irian tuh ada tuh yang masak pakai batu panas gitu kan. Wah, terus mikir lagi nih, kan kita bolehnya ikan sama ayam gitu kan. Terus dipikir-pikir kita dicoba yang cocok ayam, memang ayam batu. Karena biar empuk, bawahnya dikasih arang katanya, terus atasnya dikasih batu panas.
0: Selain cara memasaknya yang unik, menu ayam batu juga menghadirkan sensasi berbeda bagi penikmat kuliner ayam. Selain daging ayamnya yang empuk, bumbu rempah yang meresap dan daun kemangi menciptakan aroma khas yang menggugah selera.
2: Ayam batu, benar-benar wangi dari kemangi, dari rempah-rempah, lembut, dan khas kalau di masaknya di tungku tradisional. Kalau di sini hawu ya namanya, emang khas, jadi khas gitu rasanya. Ada smoky-smokinya.
0: Menu ayam batu ini menjadi salah satu yang paling diminati. Untuk menikmati kelezatan kuliner ayam batu, pengunjung cukup merogoh kocek Rp25.000. Ogi Fatuzaman, Tasikmalaya, Jawa Barat.

0: Sambil menyusuri jalan berbatu dan menanjak yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, tim khusus Reskrim Polsek Metro Tanah Abang berupaya mencari rumah seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Petugas menggerebek sebuah rumah yang diyakini dihuni terduga pelaku. Benar saja, petugas mendapati terduga pelaku berinisial IV yang tengah berduaan dengan istrinya di dalam rumah. Isak tangis sang istri seketika pecah saat melihat tangan sang suami diborgol petugas. Dirinya mengaku tak menyangka dengan apa yang telah dilakukan suaminya. IV diringkus usai mencuri sepeda motor inventaris sebuah bengkel motor di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Dari video rekaman CCTV, terduga pelaku beraksi seorang diri mengenakan masker namun tanpa memakai baju dengan cara menuntun sepeda motor curian.
1: Pengakuan dari pelaku untuk transportasinya mengantar anak dan istrinya.
2: Kalau profesinya sendiri?
1: Profesinya, pekerjaannya ya serabutan, hanya disuruh-suruh orang aja di daerah Tanah Abang.
2: Pakai alat bantu gak? Kojilat terte atau senjata tajam yang dibawa?
1: Dari pengakuan pelaku, tidak ada alat bantu sama sekali, hanya didorong, lanjut, langsung digeser ke daerah rumahnya Pandeglang.
0: Detik-detik pencurian sepeda motor pada Jumat subuh lalu di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Dua orang pelaku yang salah satunya menggunakan atribut ojek online masuk pagar rumah korban. Hendra, pemilik motor, menjelaskan aksi pencurian berlangsung tidak sampai 5 menit. Setelah berhasil mengeluarkan motor yang terparkir di teras rumah, para pelaku membawa kabur sepeda motor dengan mendorongnya. Saat beraksi, pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan pemukiman yang sedang sepi pada subuh hari.
3: Kejadiannya sih subuh jam 4 lewat 56. Kejadiannya subuh, mereka kan langsung parkir tuh dari arah sana, langsung putar balik, lalu mereka membuka garasi ini pelan-pelan, dan si baju Grab masuk, keluar lagi, yang mengeluarkan motor yang pakai sweater hitam.
4: Oh, berarti pelaku dua orang?
3: Dua orang.
4: Satu motor?
3: Iya, satu motor. Ya.
4: Dari arah depan itu ya?
3: Iya, dikeluarkan dengan secara disitu.
0: Akibat aksi pencurian ini, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Elvira Karunisa.

Diduga meminta uang paksa dan dalam pengaruh minuman keras, dua pengamen terlibat keributan dengan pengunjung pusat kuliner di Cirebon, Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat, seorang pria ditangkap karena membakar motor dalam rumah yang memicu kebakaran tiga rumah warga.

0: Aksi pencurian kendaraan bermotor masih marak di Kota Bandung. Beberapa aksi pencurian tersebut sempat rekam kamera pengawas. Aksi pencurian ini terjadi di kawasan Buah Batu, Kota Bandung pada 19 Juli lalu di parkiran sebuah tempat karaoke. Aksi kedua pelaku sempat diketahui pemilik motor. Namun, untuk mengalihkan perhatian korban yang juga kehilangan tas berisi ponsel, pelaku menunjuk sudut parkiran dan kemudian membawa kabur motor korban. Di lokasi lain, aksi pencurian mobil terjadi di ruas Jalan Kancra Lengkong, Kota Bandung pada 7 Juni lalu. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membobol kunci pintu dan membawa lari minibus tersebut. 4 pelaku dari kedua kasus pencurian ini akhirnya diringkus petugas unit reskrim Polsek Lengkong di tempat persembunyiannya, masing-masing di Cimenyan, Kabupaten Bandung, serta Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Diduga memaksa minta uang dalam pengaruh minuman keras, oknum pengamen di Cirebon terlibat keributan dengan pengunjung pusat kuliner Sip Kota Cirebon, Jawa Barat. Diduga oknum pengamen memaksa meminta uang namun pengunjung tidak memberikan uang. Selain itu, kericuhan ini diwarnai dengan kalimat yang tidak pantas. Keributan pun pecah dengan adanya pemukulan sehingga menimbulkan kegaduhan di lokasi. Polisi sudah memintai keterangan pengunjung kuliner yang terlibat keributan dengan oknum pengamen tersebut dan beberapa saksi. Hingga Selasa malam, polisi masih mengamankan 2 orang oknum pengamen tersebut. Warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga saat kebakaran terjadi di Cirangrang, Babakan Ciparai, Bandung, Selasa siang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung menerjunkan 8 mobil pancar ke lokasi. Banyaknya bahan kayu yang mudah terbakar serta kencangnya embusan angin membuat api dengan cepat menghanguskan 3 bangunan. Warga menyebut kebakaran berasal saat seorang pria membakar sepeda motor di dalam rumah lantaran diduga kesal kepada orang tuanya. Pria ini kemudian ditangkap anggota Polsek Babakan Ciparai. Kebakaran ini menyebabkan ayah terduga pelaku mengalami luka bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang sopir truk asal Grobogan, Jawa Tengah ditangkap tim Satres Narkoba Polres Boyolali saat diduga akan mengedarkan sabu-sabu di wilayah Boyolali. Polisi menyita 2 paket sabu-sabu dengan total berat 10,4 gram. Sementara itu terbukti mengedarkan sabu-sabu, anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap Sat Narkoba Polres Gresik. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 paket sabu-sabu seberat 0,139 gram, uang, alat hisap, dan timbangan elektrik.
2: Tim Satres Narkoba Polres Boyolali menangkap 2 terduga pengedar sabu-sabu pada Kamis dini hari. Saat akan ditangkap, salah satu tersangka mencoba membuang 2 paket sabu-sabu ke semak-semak. Hasil pemeriksaan menunjukkan 2 paket sabu-sabu tersebut beratnya 10,04 gram. Polisi menangkap 2 tersangka, yakni AS yang diduga sebagai pengedar dan MT yang diduga mengantar AS. Menurut polisi, tersangka AS adalah residivis kasus narkotika yang pernah ditangkap pada tahun 2021 di wilayah hukum Polres Grobogan.
3: Untuk tersangka AS, ini adalah residivis. Pernah tertangkap di Polres Grobogan. Yang bersangkutan adalah sopir lintas provinsi dan sering mendapatkan barang sabu tersebut di luar pulau. Kemudian dia bawa pulang.
2: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. MY, seorang pegawai outsourcing Dinas Perhubungan Gresik, ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Gresik bersama temannya DE. Keduanya ditangkap di Jalan Veteran Kebomas saat menunggu pelanggan untuk bertransaksi narkotika. Dari hasil penggeledahan di lokasi dan melakukan pengembangan penyelidikan, tim Sat Narkoba Polres Gresik menyita 2 paket sabu-sabu seberat 0,139 gram siap edar, telepon seluler, uang sebanyak Rp300.000, dan seperangkat alat hisap. Tersangka MY mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari bandar narkoba asal Bangkalan, Madura.
4: Ya, jadi dia selain pemakai juga mengedarkan. Jadi hasil dari keterangannya saudara MY, nah, dia memakainya sama siapa? Sama saudara IR. Nah, kita amankan IR, didapatkan IR bahwa IR ini adalah bukan barang bukti. Dari hasil pemeriksaan urin dia positif, maka saudara IR kita lakukan rehabilitasi di BNN Kabupaten Gresik.
2: IR juga merupakan pegawai outsourcing Dinas Perhubungan Gresik. IR dan MY disebut-sebut menggunakan narkoba di gudang Dishub. Akibat perbuatannya, MY dan DE ditahan di Polres Gresik dan dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Gresik menegaskan telah menghentikan pembayaran gaji MY sebagai pegawai outsourcing. Dinas Perhubungan juga akan memutus kontrak pegawai outsourcing tersebut. BNN Kalimantan Timur memusnahkan 1 kg sabu senilai miliaran rupiah pada Rabu siang. Para tersangka yang diminta untuk menghancurkan sabu-sabu tersebut menggunakan mesin blender. Barang bukti sabu-sabu ini dimusnahkan di depan petugas dari Kejaksaan Negeri Samarinda.
5: Ada beberapa, kita analisa ya, dari beberapa tahun belakang, 2024, 2025, 2026, ada beberapa rute dari Kalimantan Utara masuk melalui Bro, kemudian turun ke Samarinda, ada yang turun sampai ke Balikpapan, lanjut sampai ke Kalimantan Selatan. Barang berasal dari Tawau Malaysia di Sabah.
2: Seluruh cairan jus sabu-sabu ini kemudian langsung dibuang ke saluran pembuangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polres Tangerang Selatan memusnahkan 46 juta butir obat keras daftar G senilai 230 miliar rupiah yang berpotensi merusak jutaan masyarakat jika beredar di pasar gelap. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil membongkar 3 jaringan pengedar narkoba di Surabaya. 4 tersangka ditangkap dengan barang bukti puluhan gram sabu dan pil ekstasi siap edar.
6: Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak terus menggempur peredaran narkotika di Surabaya. Dalam 3 pengungkapan berbeda, 4 tersangka berhasil dibekuk dari 3 jaringan pengedar sabu. Tersangka YI ditangkap di rumahnya di Dinoyolor dengan barang bukti 3,26 gram sabu. Pelaku mengaku baru 2 bulan menjadi perantara jual-beli sabu dari bandar yang kini masih buron. Pengungkapan berikutnya, polisi menangkap ZAM dan NAP di Dukuh Setro, Surabaya. Dari keduanya, petugas menyita 14,9 gram sabu yang sudah dipecah menjadi puluhan paket siap edar. Sedangkan tersangka MN ditangkap di kamar kos di kawasan Kalibutu. Petugas menemukan 4,6 gram sabu serta 2 butir pil ekstasi. Tersangka berperan sebagai kurir dan mendapat upah dari bandar yang masih masuk daftar pencarian orang. Total barang bukti yang diamankan mencapai 22,76 gram sabu serta 2 butir pil ekstasi. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun.
7: Melakukan upaya paksa, diantaranya pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, sekitar pukul 15.30 di dalam rumah yang dinamakan Jalan Dinoyo, Lor Kota Surabaya, tersangka YI kedapatan narkotik jenis sabu sebanyak 8 buah klip plastik dengan berat total bruto 3,26. Kemudian jaringan kedua kami berhasil ungkap pada hari Kamis tanggal 16 Juli pukul 9 di dalam rumah yang berlokasikan Duku Setro Surabaya dan dilakukan upaya paksa terhadap tersangka ZAM dan NAP sehubungan telah kedapatan pada saat kami tangkap kedapatan barang bukti yaitu berupa sabu.
6: Pengungkapan 36 kasus narkoba oleh Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota ini tersebar di 36 lokasi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Wilayah Kecamatan Cikole dan Ciberem menjadi lokasi terbanyak dengan masing-masing 5 kasus. Disusul Waru Doyong, Cisaat, dan Gunung Puyuh masing-masing 4 kasus. Dari 43 tersangka yang ditangkap, mayoritas berusia di atas 30 tahun. Mereka diketahui telah beroperasi 3 hingga 4 bulan hingga 1 tahun. Polisi berhasil menyita 469,47 gram sabu, 9,66 gram ganja, 5,24 gram tembakau sintetis, 25 butir ekstasi, 127 butir psikotropika, dan 27.561 butir obat keras terbatas. Nilai total barang bukti diperkirakan mencapai 700 juta rupiah.
8: Dari pengungkapan ini, kami mengamankan sejumlah barang bukti berupa 469,47 gram sabu, 9,66 ganja, 5,24 gram tembakau sintetis, 25 butir ekstasi, 127 butir psikotropika, 27.000 obat terbatas, 17 unit timbangan, 43 unit telepon genggam, serta uang tunai Rp460.000 sebagai hasil transaksi narkoba. Total nilai barang bukti yang diamankan diperkirakan bila dirupiahkan mencapai 697 juta sekian.
6: Polres Tangerang Selatan memusnahkan barang bukti 46 juta butir obat keras daftar G dengan berbagai merek hasil pengungkapan kasus oleh Unit Reskrim Polsek Serpong. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan peredaran obat keras daftar G di wilayah Tangerang Raya. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan membuntuti sebuah mobil Colt Diesel yang digunakan pelaku. Dua tersangka berinisial F dan A berhasil ditangkap di kawasan flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saat mobil diperiksa di Polsek Serpong, petugas menemukan 78 karton berisi berbagai jenis obat keras daftar G tanpa izin edar. Pengembangan kasus mengantarkan petugas ke sebuah gudang di Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari lokasi ini, polisi kembali menyita 838 karton obat keras daftar G siap edar. Satu orang berinisial H masuk daftar pencarian orang atau DPO.
9: Kait dengan saat ini, sudah terdapat proses penyidikan, peranan perkara, di mana pada bulan April 2006, Polsek Tangerang Selatan, Polsek Serpong Tangerang Selatan telah mengungkap peredaran daftar G. Jadi yang ditemukan menjadi barang bukti atau benda sitaan dalam perkara ini adalah bekas daftar G sebanyak 46 juta butir dengan berbagai merek.
6: Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 46 juta butir obat larang dengan nilai ekonomi diperkirakan sekitar 230 miliar rupiah dan menyelamatkan sekitar 23 juta jiwa dari dampak penyalahgunaan obat larang ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pelaku mutilasi seorang pria yang jasadnya ditemukan tanpa kaki dan tangan terikat di Depok, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Selengkapnya, usai jeda.

0: Satpol PP Kota Yogyakarta menyita properti berupa replika pelang Malioboro milik oknum fotografer di kawasan Malioboro. Hal ini dilakukan usai seorang wisatawan mengaku dimintai uang saat hendak berfoto di pelang Malioboro.
1: Kawasan Malioboro Yogyakarta kembali viral di media sosial. Dipicu unggahan tentang keluhan seorang wisatawan yang saat merekam video pelang bertuliskan Malioboro, namun tiba-tiba dimintai sejumlah uang oleh oknum fotografer. Merespon hal tersebut, Satpol PP Kota Yogyakarta kemudian menyita sejumlah properti berupa 7 pelang bertuliskan Malioboro dan nama ikonik lainnya. Karena dinilai telah melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Memasang pelang Malioboro secara pribadi di kawasan pedestrian atau ruang publik tidak diperbolehkan.
2: Tidak diperbolehkan. Jadi memasang itu untuk foto itu hanya boleh di pelang yang memang sudah resmi ada di sana ya. Jadi kalau ada yang fotografer atau orang yang memasang di sana, memasang tiang besi itu di tempat umum memang tidak diperbolehkan karena itu memang fasilitas umum dan melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2024.
1: Saat ini Satpol PP Kota Yogyakarta masih melakukan pendekatan humanis dan hanya meminta para oknum fotografer untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bocah laki-laki terekam CCTV mencuri 2 tabung gas melon di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Elvira Karenisa pamit, sampai jumpa.
3: Kamera CCTV merekam seorang bocah dan temannya yang masih berusia belasan tahun dengan sepeda motornya mendatangi sebuah warung di Jalan Manunggal Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat. Bukan untuk berbelanja, kedua bocah remaja ini ternyata mencuri 2 tabung gas melon lalu kabur. Senin siang, pemilik warung yang ditemui mengungkapkan saat kejadian dirinya tengah sholat Jumat. Dirinya baru tahu 2 tabung gas melonnya hilang dicuri usai dirinya pulang dari masjid.
4: Orang saudara saya pada keluar, ada apa saya bilang gitu kan. No, katanya tabung diambil bocah no 2 katanya gitu.
5: Oh gitu, ya. Nah kalau dari informasi yang beredar, pencurinya anak-anak?
4: Orang pakai kolor doang, 2 motornya NMAX, cuman gak jelas nomor serinya.
3: Kamera CCTV merekam kawanan pencuri penutup gorong-gorong di kawasan Pasar Pal, Cimanggis, Kota Depok. Uniknya, para pelaku sengaja memanfaatkan angkot sebagai sarana mengangkut besi hasil curian. Dalam rekaman, satu pelaku mengangkat penutup gorong-gorong, sementara rekannya menunggu di dalam angkot untuk membawa hasil curian. Pengelola pasar menyebut aksi terjadi sekitar pukul 3 dini hari saat kondisi sepi. Hingga kini, identitas para pelaku masih dalam penyelidikan. Kamera CCTV merekam aksi 2 remaja yang diduga mencuri layang-layang hias di wilayah Lodoyo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat kabur membawa layangan jenis gapangan, keduanya sempat terjatuh karena panik dikejar pemilik, namun berhasil melarikan diri. Video ini pun viral di media sosial. Layang-layang tersebut diduga diambil setelah talinya putus saat acara Kopdar Pecinta Layang-Layang Hias yang rutin digelar setiap akhir pekan. Akibat kejadian ini, pemilik mengaku mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Rosalyn Kim. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita aset tanah milik para tersangka dugaan kasus korupsi proyek pembangunan gedung lantai 7 Pemkab Lamongan, Jawa Timur. Sejumlah pelang sita dipasang guna memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Tim penyidik KPK terus mengusut dugaan korupsi proyek gedung Pemkab Lamongan tahun 2017 hingga 2019. Pada Kamis siang, sebanyak 8 penyidik dikawal ketat Polres Lamongan memasang pelang sita resmi di sejumlah lahan dan persawahan milik para tersangka. Lokasi penyitaan tersebar di Desa Puter, Kecamatan Kembang Bahu dan Desa Bakalan Pule, Kecamatan Tikung. Tindakan dilakukan usai KPK resmi menahan 3 dari 4 tersangka yakni MS, AA, dan juga MYM. Skandal proyek senilai 151 miliar rupiah ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga 35 miliar rupiah. KPK masih terus menelusuri aliran dana dan dugaan aset lain yang sengaja disembunyikan. Pemirsa, hendak menonton kegiatan gerak jalan, seorang balita di Bone, Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi bersama kakak dan ibunya ditabrak mobil. Sementara di Jambi, bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat mandi di sungai bersama temannya.
1: Syakur menangis histeris saat melihat Gina, adiknya tak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Syakur, ibu dan adiknya yang berusia 4 tahun hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan HUT kemerdekaan RI pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpelanting. Sang ibu terlempar ke sisi kiri, sedangkan adiknya terlempar ke sisi kanan. Sementara Syakur terdorong ke depan bersama sepeda motornya. Korban Gina langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
2: Masnya lampu merah, sekitar 1 menit lah. Langsung ada tabrakan dari belakang, itu mobil. Kencang sekali. Ban sebelah kirinya nabrak. Motorku di belakang, bagian belakang.
1: Sementara itu, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi, kecelakaan diduga akibat gangguan pada sistem pengereman kendaraan. Polisi juga membenarkan jika pengemudi mobil merupakan seorang perwira aktif di Polres Bone.
3: Pengemudi roda 4 yang di sini adalah Ibda MA telah dilakukan penahanan dan juga kami sudah berkoordinasi dengan Kasih Propam Polres Bone dan juga Bid Propam Polda Sulsel.
1: Saat ini yang bersangkutan beserta barang bukti berupa mobil dan sepeda motor telah diamankan oleh unit Propam Polres Bone. Sementara jenazah korban telah dimakamkan di dekat rumah duka di Jalan MT Haryono, Kecamatan Tanete, Riatang Barat pada Rabu sore. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Insiden berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Lantaran tak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu korban lainnya menderita luka pada bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun, polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan tersebut dengan insiden yang menimpa korban.
4: Sebelumnya korban ini pada pukul 13.00 WIB mandi di sungai Seri di RT 9 Seri Menanti Desa Betara, tetapi tidak pulang-pulang. Kemudian dijemput ke sana, ternyata dua orang korban ini telah diterkam buaya. Satu orang dalam keadaan meninggal dunia, satu orang mengalami luka-luka pada bagian kaki.
1: Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, hendak menonton kegiatan gerak jalan, seorang balita di Bone, Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang kemudian ditumpangi bersama dengan kakak dan ibunya tertabrak. Dan pemirsa, kita ke berita selanjutnya terkait dengan sejumlah aksi kejahatan terekam kamera pengawas. Kawanan begal bersaja merampok seorang nasabah bank secara terang-terangan di sebelah kedai mie ayam. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pencuri berhasil ditangkap setelah dijebak oleh pegawai minimarket.

0: Aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Kawanan begal itu menyerang seorang pemotor yang baru saja memarkirkan motornya di sebelah tukang mie ayam. Dalam rekaman CCTV, korban dibacok berulang kali hingga terjatuh dan membentur gerobak dagangan. Kawanan begal itu kemudian membawa kabur tas korban berisi uang 30 juta rupiah. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Cikarang Barat Kompol Dimas Adit mengatakan, diduga para pelaku sudah mengintai korban sejak korban mengambil uang di bank. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku. CCTV minimarket di Kelurahan Kasri, Pasuruan, Jawa Timur ini merekam aksi seorang pria yang mencuri uang di kotak kasir pada Kamis pagi. Pelaku seorang diri dan langsung berupaya melarikan diri, namun aksinya sudah diintai oleh pegawai minimarket. Tanpa pikir panjang, pemuda pengangguran itu kemudian ditangkap dan dihajar beramai-ramai. Saat diinterogasi pegawai toko, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan pencurian uang di minimarket. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Mapolsek Pandaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi kejahatan di minimarket juga terjadi di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Kamera pengawas merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantri di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sandalnya, lalu mengarahkan ke bawah rok korban. Menyadari hal itu, korban langsung menegur pelaku. Namun pria itu keburu kabur dengan sepeda motornya. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespon cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan. Aksi pencurian sepeda dayung terekam kamera pengawas terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung masuk ke halaman rumah korban lalu mengambil sepeda dayung saat korbannya tertidur lelap. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian senilai 1,8 juta rupiah. Korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Palembang dengan harapan pelaku pencurian itu bisa segera ditangkap. Sementara di sebuah warung kelontong di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg juga terekam CCTV. Berkedok mau beli sembako, pelaku memanfaatkan kelengahan penjaga toko lalu tiba-tiba kabur membawa tabung gas. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya setelah dimediasi. Pelaku pun bersedia mengganti kerugian korban dan keduanya sepakat berdamai. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengerahkan drone untuk membantu pemadaman, sementara helikopter waterbombing dari BNPB dijadwalkan mulai beroperasi pada Jumat.
2: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus dilakukan petugas. Mereka menyisir titik-titik api yang masih terlihat di kawasan Blok Bantengan. Dua metode diterapkan dalam proses pemadaman. Di bagian atas tebing, petugas melakukan pemadaman secara manual. Sedangkan di bagian bawah tebing, pemadaman dilakukan menggunakan semprotan air dari truk tangki BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk menjangkau titik api yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan satu unit drone water spray berkapasitas 150 liter. Drone digunakan untuk menyemprotkan air secara langsung ke titik-titik api yang sulit dijangkau petugas. Hanya saja pengoperasian drone membutuhkan izin khusus dan ruang lingkupnya juga terbatas. Itu sebabnya BNPB juga membantu dengan mengerahkan satu helikopter water bombing. Helikopter ini didatangkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah menangani kebakaran hutan di sana.
3: Dari kejadian tersebut, kami mengirim tim dan juga support dari Gubernur, kami membawa drone dengan kapasitas 150 liter yang kami gunakan untuk membantu proses pemadaman. Selain itu juga dukungan dari teman-teman TNI, Polri, lalu teman-teman BNPB sendiri dan juga dari institusi dan teman-teman relawan. Hingga sore ini beberapa titik api sudah dapat dipadamkan.
4: Insya Allah besok pagi ini yang waterbombing heli akan datang. Jadi hari ini dari Pontianak ke Pangkalan Bun. Nanti sore kemungkinan kalau bisa diterbangkan ke Juanda, baru besok pagi ke area Kaliandras itu. Jadi home base-nya tetap di Juanda, tapi operate-nya dari Kaliandra untuk mengambil air.
2: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai terdeteksi pada Senin sore di kawasan Ranupani, Kabupaten Lumajang. Meski sempat dipadamkan, api kembali meluas akibat kondisi cuaca kering dan vegetasi yang mudah terbakar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Masih di CNN Indonesia Today, pemirsa, mulai 1 September tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000. Tarif ini naik 4 kali lipat dari tarif sebelumnya, yaitu Rp3.500 per perjalanan.
3: Layanan bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta atau disebut juga dengan SH2 akan punya tarif baru. Dari semula Rp3.500 sekali jalan menjadi Rp15.000. Tarif ini akan berlaku mulai 1 September 2026.
4: Bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta juga berubah nama menjadi Trans Bandara. Perubahan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026 yang ditetapkan 31 Juli lalu. Ditemui di kantor Dinas Pendidikan pada Kamis pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut tarif baru ini masih jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lainnya.
5: Kenapa angka 15 itu? Ini adalah tentunya yang pertama, kalau di bandara itu kan ada tempat 3 parkir yang harus dilalui, itu satu. Dan setiap parkir kan ada biayanya. Yang kedua, dibandingkan dengan seluruh transportasi mau pakai apapun, saya yakin Trans Jabodetabek dari Blok M ke bandara pasti jauh lebih murah. Bahkan sekarang ini kalau naik Damri atau naik taksi pun angkanya udah di atas 100 ribu semua. Dan menggunakan kereta bus Trans Jabodetabek sangat-sangat efektif karena jumlah bisnya sekarang ini juga kami tambah. Tingkat kepuasan publik dari survei terakhir di atas 97%.
4: Lantas, bagaimana suara para penumpang?
6: Sebenarnya sih agak kemahalan ya. Maksudnya kalau mau naik pun paling enggak 2 kali lipat lah ya. Enggak sampai, paling enggak 10 ribu lah, enggak sampai 15 ribu gitu. Apalagi kalau kita kan pekerja bandara gitu.
7: Kita mau ke Kalimantan Barat. Ya, kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan transportasi lain, mungkin ini adalah sebuah kewajaran ya. Karena mengingat dari biaya transportasi juga, dan juga biaya operasional juga, mungkin kalau misalnya 3.500 dengan jarak yang lumayan jauh gitu, itu agak kurang menutup operasional.
4: Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana, tarif sebesar Rp15.000 dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak 65,1 km merupakan harga yang wajar, meski tetap harus diikuti oleh kenaikan kualitas layanan.
8: Tapi ketika nanti catatannya ada penyesuaian tarif tersebut, namun tidak ada penyesuaian peningkatan kualitas, maka itu harus menjadi evaluasi kembali bagi Pemprov DKI Jakarta juga. Karena ada konsekuensi yang lebih untuk adanya tuntutan bagi konsumen untuk membayar lebih, maka tuntutan konsumen juga akan menjadi lebih tinggi.
4: Jika dibandingkan dengan tarif bus Damri dengan rute serupa yang dipatok Rp80.000, maka tarif bus Trans Bandara dengan headway 15 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk memang lebih murah. Akan tetapi, layanan Damri unggul soal waktu tempuh yang lebih singkat. Mahardika Utama, Sodi Sulistiono, Jakarta.
1: Pemirsa, menikmati Jakarta tak selalu harus dengan kendaraan pribadi atau berpergian jauh. Dengan MRT, warga bisa berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain, sekaligus menikmati ruang publik, kuliner, hingga kawasan kreatif.
9: Bagi sejumlah warga, perjalanan dengan MRT bukan sekedar soal berpindah tempat. Kemudahan akses dan waktu tempuh membuat transportasi publik ini juga menjadi pilihan untuk menjelajahi ibu kota.
10: Karena satu, memang kantor saya pun dekat dari stasiun MRT. Kalau misalkan weekend atau misalkan mau pergi kemana, itu memang paling mudah, paling cepat tuh memang biasanya saya naik MRT sih.
9: Pengalaman ini didukung pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development TOD. Hingga kini MRT Jakarta mengembangkan 9 kawasan TOD dengan karakter yang disesuaikan dengan masing-masing kawasan.
11: Jadi kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda gitu. Misalnya Lebak Bulus yang lebih ke area downtown gitu kan. Untuk si Blok M kita arahkan ke area kreatif, green creative hub gitu. Makanya konsepnya adalah green creative hub. Kemudian untuk Duku Atas, karena di sini cukup banyak public transportasi, makanya memang konsep TOD-nya adalah kolaborasi gerak gitu.
9: Menjelajahi setiap stasiun juga bisa menjadi pengalaman tersendiri. Salah satunya dengan mengumpulkan stempel yang tersedia di sejumlah stasiun MRT.
12: Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menikmati perjalanan dengan MRT adalah dengan mengumpulkan stempel seperti yang saya lakukan ini. Stempel ini bisa diperoleh di stasiun Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Duku Atas, dan Transport Hub. Stempel-stempel ini bisa diperoleh ketika kita melakukan tap out di area loket. Nah, setelah kita mendapatkan stempel-stempel ini, kita bisa melanjutkan perjalanan atau berjalan kaki di sekitar ruang publik yang tersedia di stasiun.
9: Setiap stempel menjadi penanda perjalanan, sekaligus alasan untuk turun, berjalan kaki, dan mengeksplorasi kawasan di sekitar stasiun. Apabila terasa penat, kita juga bisa menikmati layanan kursi pijat yang tersedia di sekitar stasiun, seperti yang saya lakukan ini. Di Duku Atas, konektivitas antar moda menjadi salah satu kekuatan kawasan TOD. 5 moda transportasi publik terhubung di kawasan ini. Kedepan, konektivitas pejalan kaki akan diperkuat melalui pengembangan pedestrian deck Duku Atas. Proyek yang sedang dalam proses tender ini direncanakan mulai November 2026 dan ditargetkan selesai pada 2028. Pengembangan ini diharapkan tak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga meningkatkan kenyamanan warga dalam menikmati ruang kota. Dengan tarif MRT mulai Rp3.000 hingga Rp14.000, menjelajahi Jakarta bisa menjadi pilihan wisata dalam kota yang relatif terjangkau.
12: Menaiki MRT bisa menjadi salah satu pilihan wisata di Jakarta. Dapat menikmati taman, wisata kuliner, ruang publik, hingga kawasan kreatif tanpa perlu jauh keluar kota. Dan dengan pengembangan kawasan berorientasi transit ini, diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk masyarakat. Fajar Bolivia, Jakarta.
1: Seorang pesepak bola di Thailand tewas tersambar petir saat bertanding di tengah hujan deras. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami.

0: krim coklat.
1: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
2: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanilla yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
3: Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
4: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia, dan aku tipu, aku sesatkan dia.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia Today, pemirsa, seorang pemain sepak bola di Thailand tewas tersambar petir saat bertanding di tengah hujan deras. Sementara itu banjir dan tanah longsor melanda La Union, Filipina. Sedikitnya 6 orang tewas dan lebih dari 15.000 warga terkena dampak bencana.
1: Seorang pesepak bola asal Thailand tewas setelah tersambar petir saat bertanding di ajang FA Kolo Cup di Stadion Santipap, Distrik Suaikolot, Provinsi Naratiwa, Thailand pada Selasa. Insiden yang terjadi saat hujan deras mengguyur lapangan itu juga menyebabkan 8 orang lain mengalami luka-luka. Korban meninggal diketahui bernama Sofwan Awae, pemain Yala FC berusia 24 tahun. Ia mengalami luka bakar parah akibat sambaran petir dan dinyatakan meninggal dunia. Kabar duka ini langsung mendapat perhatian dunia sepak bola Thailand. Melalui akun media sosial resminya, Yala FC menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga Sofwan Awae. Ucapan duka juga berdatangan dari para penggemar sepak bola dan warganet yang kehilangan sosok pemain muda tersebut. Sedikitnya 6 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang dipicu hujan deras di Provinsi La Union, Filipina pada Selasa lalu. Cuaca ekstrim ini dipengaruhi angin muson barat daya serta siklon tropis Mai-Mai dan Louis. Banjir merendam sejumlah wilayah pesisir termasuk Bauang. Dalam sebuah rekaman video, seorang warga menerobos banjir sementara kendaraan bergerak perlahan di jalan yang terendam. Akibat terjangan banjir, 7 rumah di Bauang mengalami kerusakan parah sementara ribuan keluarga ditempatkan di posko evakuasi. Hingga kini lebih dari 15.000 warga terdampak bencana ini. Operasi penyaluran bantuan masih berlangsung, sementara petugas terus memulihkan pasokan listrik ke wilayah yang masih terdampak.
0: Pemirsa, pada zaman modern ini ternyata mencari jodoh tak melulu lewat aplikasi kencan. Di New York, Amerika, ada sebuah foto booth yang diklaim bisa mempertemukan dengan pasangan paling cocok.
2: Di zaman modern ini, ternyata mencari jodoh kini tidak melulu lewat aplikasi kencan loh. Di New York, Amerika Serikat misalnya, ribuan orang justru mengantri mencoba sebuah foto booth yang diklaim bisa mempertemukan mereka dengan pasangan yang paling cocok. Peserta cukup memindai kode QR, menjawab 26 pertanyaan tentang kepribadian dan nilai hidup, membayar $10 atau sekitar Rp180.000, lalu mulai berfoto di dalam bilik. Beberapa saat kemudian, mesin akan mencetak foto beserta identitas singkat orang yang dianggap paling kompatibel.
3: The way it works is you come to the booth and you answer a questionnaire about who you are deep down. It asks about your values and your worldview and beliefs. And then you go into the booth and it matches you with the best person of all the people who sat in the booth before you.
2: Usai mendapatkan hasilnya, para peserta bebas menentukan langkah berikutnya. Mereka hanya menerima nama dan foto pasangan yang dipilihkan tanpa nomor telepon ataupun kontak lain. Pertemuan selanjutnya sepenuhnya bergantung pada usaha masing-masing.
4: I heard about it on TikTok and I was like, why not try it out, see if I meet someone, like see who my soulmate is, I should say.
2: Hingga awal Agustus, hampir 4.000 orang sudah mencoba pengalaman unik ini. Di tengah kejenuhan, banyak anak muda terhadap aplikasi kencan, tampaknya foto booth ini menawarkan cara baru yang lebih seru, sederhana, serta penuh kejutan.
0: Pemirsa, hamparan bunga warna-warni di berbagai negara menjadi daya tarik wisata yang memugau. Dari ladang hydrangea di China hingga lautan bunga matahari di Georgia, para pengunjung dapat menikmati pemandangan alam sekaligus pengalaman wisata yang unik. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Rosalyn Hughes, salam sehat dan sampai jumpa.
5: Ribuan bunga hidrangea tengah mekar sempurna di Taman Plum Kuichau, Provinsi Kuichau, China. Bukit yang dipenuhi warna biru, merah muda, ungu, dan putih membuat kita seakan berada di negeri dongeng. Di taman seluas sekitar 67 hektar itu, terdapat lebih dari 70 varietas hidrangea, di mana warna bunga akan berubah sesuai pH tanahnya. Fenomena ini akan terjadi sejak Mei hingga Oktober nanti. Dan yang membuat taman ini semakin menarik pengunjung adalah hadirnya rusa sika di antara hamparan bunga. Itu sebabnya warga setempat menyebutnya sebagai mini nara kuichau. Sementara itu di Georgia, ladang bunga matahari terlihat bermekaran di kebun bunga di wilayah Gori dekat desa Nadarbazevi. Sepanjang mata memandang, kita akan melihat warna kuning keemasan yang membentang di kebun seluas 50 hektar itu. Sayangnya, musim mekar bunga matahari hanya 10 hari saja. Warga dan wisatawan pun memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Beruntung pemilik kebun cukup berbaik hati, membiarkan siapapun datang meskipun hanya sekedar melihat. Karena bunga matahari ini akan dijadikan minyak goreng dan penganan, jadi wisatawan tidak boleh memetiknya. Ya, keindahan hamparan bunga di berbagai belahan dunia ini tidak hanya menyegarkan mata, namun juga menjadi daya tarik wisata yang memberikan kebahagiaan bagi para pengunjungnya.

Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rosalyn Huda. Berikut 3 topik utama kami hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai rencana penerbitan obligasi daerah senilai 5,2 triliun rupiah pada 2027 dapat menjadi percontohan atau role model bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Menteri Keuangan

0: kekhawatiran kalangan pelaku usaha yang mengandalkan tenaga kerja migran untuk menjaga operasional bisnis. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Pemerintah mulai memfokuskan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah yang memiliki angka stunting tertinggi atau ke wilayah 3T tertinggal, terluar dan terdepan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memastikan sebanyak 1.700 unit dapur gizi sudah siap digunakan secara bertahap mulai pekan depan. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Kamis siang.
1: Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini. Dari data overlay tadi ada 1.700 ya, data atau dapur yang sudah siap, sudah jadi tinggal operasional, yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali. Nah nanti ini kita bertahap kita bereskan, dan insya Allah mungkin minggu depan kita ada sekitar 300-an kita aktifasi, minggu depannya lagi, sehingga 13.000 ini kemudian yang memang belum perlu, yang ingin kita sisir semua.
2: Saudara sekalian, tadi fokus 3T kita selesaikan minggu ini, semua sudah lengkap data dan sebagainya. Juga fokus kepada 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sudah ketemu angkanya 11,15 juta, ini juga akan diselesaikan dalam seminggu dua minggu ini. 3T tadi sudah ya. Nah memang tadi disampaikan juga yang agak perlu waktu, yang tadi yang 13.000 itu kita akan sisir perlu waktu. Jadi semua akan diselesaikan dengan baik, yang adil ya bagi semua pihak, jadi tidak usah khawatir.
0: Pemirsa, pemerintah terus memperluas pembentukan koperasi desa, kelurahan, merah putih hingga ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal. Kali ini Menteri Koperasi Ferry Juliantono melakukan peletakan batu pertama pembangunan koperasi desa, kelurahan merah putih dekat Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono melakukan peletakan batu pertama pembangunan koperasi desa, kelurahan merah putih atau KDKMP DKI di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Menurutnya kehadiran koperasi menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi nasional yang berlandaskan gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan. Pemerintah menargetkan KDKMP DKI menjadi pusat pengembangan berbagai komoditas unggulan daerah, mulai dari padi, sayuran, dataran tinggi, kopi, sagu, hingga hasil peternakan dan perikanan. Seluruh hasil produksi masyarakat diharapkan dapat dikelola melalui koperasi agar memiliki nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi warga.
3: Peletakan batu pertama pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Yahukimo, di DKI ini, dan itu adalah merupakan bangunan fisik gudang gere yang akan menjadi percontohan di Kabupaten Yahukimo, dan kemudian kita juga akan menjadikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini berfungsi dan bermanfaat buat masyarakat Yahukimo, menyalurkan barang-barang, kemudian juga menjual barang-barang bersubsidi, kemudian juga menyerap hasil produk masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dan kemudian nanti juga hasil produk yang diserap, yang bahan-bahan lokal yang ada di sini itu juga bisa dikerjasamakan antara koperasi dengan SPPG atau dapur dari program makan bergizi gratis yang ada di Badan Gizi Nasional.
0: Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetapkan batas maksimal penerbitan obligasi sebesar 5,2 triliun rupiah. Dana dari surat utang itu dialokasikan untuk mega proyek infrastruktur transportasi, salah satunya perluasan rute LRT Jakarta. Hal ini disampaikan Pramono Anung di kawasan Gatot Subroto Kamis pagi. Menurutnya obligasi sebesar 5,2 triliun rupiah ini bakal digunakan untuk pembangunan LRT koridor Manggarai Duku Atas.

0: Rencananya obligasi ini akan dieksekusi pada Juni 2027 mendatang. Pramono menilai pihaknya memiliki kesehatan fiskal yang baik, namun memilih untuk membatasi pagu obligasi sebesar 5,2 triliun dengan sejumlah pertimbangan.
1: Sebelum memutuskan untuk meluncurkan obligasi yang rencananya pada bulan Juni tahun depan, kami tentunya mendengarkan, meminta saran, berdiskusi dengan lembaga-lembaga kredibel yang sudah biasa melakukan obligasi untuk kota-kota di dunia. Contohnya dengan kemarin, dengan IFC, World Bank, kemudian dengan Bank Pembangunan Asia, dan sebagainya. Dan saya meyakini bahwa nantinya kalau kemudian Jakarta akan melaunching itu yang rencananya setelah pembahasan dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta angkanya menjadi 5,2 triliun karena untuk pembangunan LRT dari Manggarai ke Duku Atas, sehingga dengan demikian model ini akan bisa menjadi role model juga bagi daerah lain dan saya meyakini itu akan membawa dampak yang positif bagi keuangan Jakarta juga. Karena keuangan Jakarta itu sebenarnya sehat banget. Dan kami kalau bisa sampai dengan 20 triliun pun bisa untuk itu. Tapi supaya keuangannya tetap sehat dan apa yang menjadi kekhawatiran salah satunya dari Bapak Mendagri, jangan sampai ini menjadi beban gubernur setelah ini, saya maka memutuskan maksimum adalah di angka yang 5,2 triliun.
0: Pemirsa, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO meluncurkan program belanja di Indonesia aja atau BINA Agus 2026, di mana program ini diharapkan mampu mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat perdagangan dalam negeri. Ketua Umum HIPINDO sekaligus Ketua Gerakan Belanja di Indonesia aja atau BINA Budi Harjo Idwansyah menyebut bulan Agustus menjadi momentum strategis untuk menggerakkan perdagangan nasional melalui sinergi berbagai program. Melalui rangkaian program belanja di Indonesia aja, Hari Retail Modern Indonesia atau Harmoni serta Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE, HIPINDO bersama dengan pemerintah mengajak masyarakat untuk semakin berbelanja di Indonesia, baik produk merek lokal, merek global yang beroperasi di Indonesia, maupun produk UMKM. Budi Harjo menegaskan peningkatan aktivitas belanja di dalam negeri akan memberikan dampak bagi seluruh rantai ekonomi, mulai dari industri pemasok UMKM, pusat perbelanjaan hingga jutaan tenaga kerja.
2: Harapan kami ya kalau 3 minggu acaranya, karena kan ada temanya gitu ya, tanggal 7 kalau nggak salah mulai besok sampai misalkan sampai tanggal selama 2 minggu ya mungkin sekitar 25 triliun, 50% ya, sekitar segitu. Ya. Tahun lalu sekitar angkanya di 30-an, saya ingat saya. Iya, so Indonesia, betul. Ya. Untuk belanja di Indonesia aja gitu maksudnya. Enggak turun, kan itu targetnya kalau 2 minggu, itu kan ada 1 bulan ya. Jadi kalau selama 2 minggu ya mungkin sekitar 25 triliun itu angkanya, tidak ada penurunan.
0: Pemirsa, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak ke-6 di dunia dengan lebih dari 3.100 startup aktif. Namun dari sisi kualitas ekosistem, Indonesia masih berada di peringkat ke-45 dunia. Pemerintah menilai tantangan utama saat ini bukan lagi melahirkan startup baru, melainkan memastikan startup mampu bertahan menarik investasi dan memberikan solusi bagi kebutuhan industri.
3: 3, 2, 1.
4: Berdasarkan Global Startup Ecosystem Index 2026, kualitas ekosistem startup nasional masih berada di peringkat ke-45 dunia, dengan Jakarta menempati posisi ke-30 kota terbaik untuk ekosistem startup. Dalam peluncuran Indo Startup Expo dan Forum 2026, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, tugas pemerintah adalah memastikan startup yang dibangun memiliki model bisnis yang menarik, mudah dimonetisasi, dan memiliki peluang tumbuh sehingga layak mendapatkan pendanaan dari investor. Untuk mendorong hal tersebut, Kementerian Perindustrian akan terus menggelar bisnis forum dan bisnis matching yang mempertemukan startup dengan investor serta calon pasar.
3: Itu terus-menerus menggelar forum-forum semacam bisnis forum atau bisnis matching yang mempertemukan antara startup, mempertemukan antara calon-calon investors, mempertemukan yang ketiga untuk mempertemukan dengan calon pasar, yang dalam hal ini kita harapkan pasar dari startup di Indonesia itu merupakan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, sehingga startup bisa membantu pabrik-pabrik yang ada di Indonesia untuk melakukan proses produksinya lebih efisien, sehingga menciptakan daya saing yang lebih tinggi dan juga menciptakan nilai tambah di Indonesia.
4: Sementara itu, Asosiasi Startup for Industry Indonesia atau Starvindo mengakui investasi startup di Indonesia masih mengalami penurunan akibat menurunnya kepercayaan investor global. Meski demikian, melalui program Startup Investment Summit yang digelar bersama Kementerian Perindustrian November mendatang, Starvindo akan berupaya mempertemukan startup binaan dengan venture capital. Dengan iklim investasi yang menarik, asosiasi optimis berpotensi meningkatkan arus pendanaan lebih dari 20%.
5: Saat ini yang udah masuk ke venture capital yang ada di yang sudah kita bina itu sekitar lebih dari 30 venture capital, dan beberapa tahun ini sudah ada sekitar 3 sampai 5 deals investment terjadi karena program yang kita buat. Sekarang itu kebanyakan sektornya itu di sektor teknologi, kayak apa tuh namanya tuh, kayak e-commerce serta juga AI. User-usernya itu kebanyakan tuh B2C sama B2B. B2B itu kebanyakan IKM, industri kecil dan menengah. Ya, dari 30 venture capital memang di 2 tahun ini ada sekitar 5 deals yang terjadi. Value-nya itu sekitar 3 sampai 5 juta US dollar.
4: Data Starvindo mencatat, sekitar 700% startup binaan masih berfokus di pasar domestik, sementara 30% lainnya sudah mengikuti berbagai program internasional, termasuk BRICS dan K-Grand Startup di Korea Selatan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Pemirsa, Menteri Purbaya menunda penerapan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace yang sebelumnya dijadwalkan mulai berjalan pada 1 Agustus 2026. Sementara pengusaha retail pun menyatakan kekecewaannya karena dianggap tidak adil akibat tidak ada kesetaraan dalam membayar kewajiban kepada negara. Sesaat lagi kami akan membahasnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, pemerintah memutuskan menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 oleh platform marketplace hingga 31 Oktober 2026. Pengusaha retail pun menyatakan kekecewaannya karena dianggap tidak adil akibat tidak ada kesetaraan dalam membayar kewajiban kepada negara. Kebijakan PPH Pasal 22 terhadap marketplace yang semula direncanakan berlaku mulai 1 Agustus 2026 itu ditunda dengan alasan kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, serta kesiapan implementasi di ekosistem perdagangan digital. Pemerintah juga menyatakan penundaan dilakukan agar kebijakan perpajakan tidak menghambat pemulihan ekonomi dan memberi waktu lebih panjang untuk sosialisasi kepada para pelaku usaha digital.
1: Undangan kehormatan yang telah bergabung bersama dengan
0: pusat. Ya, baik pemirsa, namun himpunan peritel dan penyewa pusat perbelanjaan Indonesia atau Hipindo mengaku kecewa dengan kebijakan penundaan tersebut. Ketua Umum Hipindo Budi Harjo Idwansyah menilai kebijakan itu diperlukan untuk menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha online dengan peritel modern. Seluruh pelaku retail modern selama ini telah membayar pajak pertambahan nilai atau PPN 11% dari setiap transaksi dan disetorkan ke kas negara. Ia berharap pemerintah segera menerapkan pemungutan PPH tersebut terhadap transaksi di marketplace.
2: Ya, jadi kalau belanja di Indonesia aja bulan 8 ini kami tidak sebesar Bina Holiday. Tapi kami akan mendukung programnya Asosiasi Mall. Besok akan dibuka juga. Jadi kami selain di mall, kami juga ada di stand alone. Biasanya kalau di dengan Bu Direktur, kami juga ada di izin-izin usaha retail yang di minimarket, supermarket ataupun dep store yang di stand alone gitu ya, tidak di mall. Nah itu biasanya kami itu satu bulan sektor retail itu dengan F&B, kopi-kopi kami, restoran, Kentucky, semua itu angkanya sekitar 50 triliun.
0: Lantas pemirsa, dengan adanya penundaan pemungutan PPH 22 ini, apakah kemudian menjadi sinyal bahwa ekonomi memang belum sepenuhnya pulih dan bagaimana asosiasi UMKM merespon kebijakan penundaan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini? Dan untuk membahasnya kita telah bergabung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau Aku Mandiri, Ibu Hermawati Setiorini. Baik, selamat pagi Ibu Hermawati, apa kabar?
3: Selamat pagi, sehat selalu Mbak Ocha.
0: Baik, terima kasih untuk meluangkan waktunya di CNN Indonesia. Bu Hermawati, bicara mengenai penundaan PPH Pasal 22 ini, apakah kemudian menjadi sinyal bahwa ekonomi yang kabarnya pertumbuhan ekonomi di 5,29% terkini sebenarnya memang belum sekuat dari tercermin yang kemudian ada pada daya beli saat ini, Bu Hermawati?
3: Ya, memang seharusnya memang tidak hanya ditunda, berkali-kali saya sampaikan harusnya dibatalkan. Karena sebenarnya ini bukan pekerjaan dari pengusaha e-commerce itu sendiri, tapi tugasnya negara gitu loh. Jadi tidak, saya juga malah heran dari pengusaha retail kok merasa dia dibedakan gitu. Sementara sebenarnya pelaku UMKM yang ada di e-commerce itu sendiri pungutannya juga gede gitu loh. Jadi jangan begitulah dengan pelaku usaha mikro ke bawah. Nah sebenarnya negara bisa meminta datanya saja, siapa sih yang omsetnya di atas 500 juta. Jadi tidak memotong pajak di dalam e-commerce itu. Itu yang membuat sebenarnya para pelaku usaha mikro itu kayak resah itu. Mereka akhirnya secara serentak mereka banyak sekali yang keluar dari platform e-commerce itu sendiri. Itu sih Mbak, jadi seharusnya memang ini jangan dilakukan dulu karena memang daya beli masyarakat turun dengan ditambah dengan produk import yang masuk di Indonesia sehingga pangsa pasarnya, pasar domestik itu sudah diambil alih oleh pelaku usaha yang produk importnya masuk ke Indonesia. Itu sih menurut saya.
0: Baik, jadi kalau pandangan dari Bu Hermawati justru seharusnya bukan saja hanya ditunda tapi memang tidak perlu diberlakukan begitu ya Bu Hermawati. Ya, nah ini ya, apakah ya kemudian concernnya hanya melihat dari daya beli saja dan kabarnya update terkini kan memang ini penundaannya juga hanya dilakukan dalam 3 bulan ke depan. Pandangan Ibu seperti apa?
3: Nah, makanya jangan sampai nanti negaranya kecewa dan merugikan pelaku atau pengusaha e-commerce itu sendiri, karena secara serentak ini UMKM sebenarnya udah pada keluar nih, mereka melakukan secara offline gitu loh. Nah, dengan kondisi yang seperti ini harusnya negara itu lebih bijak. Jangan hanya memuaskan syahwatnya pelaku usaha retail gitu. Retail ya retail, dia berkewajiban untuk pajak, tapi jangan mengatur pelaku mikro untuk secara memaksa negara itu untuk memotong pajak dengan menggunakan tangan pengusaha marketplace itu sendiri gitu loh. Jadi ini menurut saya kebijakan yang berarti ini kan kelihatan nih, kebijakan ini hanya memuaskan dari pengusaha dari retail itu sendiri. Sementara perlakuan kepada pelaku mikro itu tidak diimbangi dengan pangsa pasarnya yang ada di Indonesia. Itu jadi memang jujur saya kecewa dengan turunnya kebijakan ini pun sebenarnya pelaku usaha mikro itu sudah sangat kecewa. Nah, ini kalau sampai hanya penundaan 3 bulan sementara seluruh harga naik, produk impornya tidak dibatasin atau di stop, belum sekarang ini masif sekali pelaku usaha itu didatengin petugas pajak secara langsung. Ada yang pelaku usaha di Semarang, dia membuat usaha massage dan spa, baru 2 bulan itu udah didatangi orang pajak. Sampai mereka ngeluh, ini gimana kita baru 2 bulan udah langsung dimintain pajak 10%. Padahal kan jelas-jelas pendapatan dia per bulan 40 juta, itu udah di bawah dari 500 juta. Itu loh yang seharusnya jangan begitu gitu loh. Harusnya aturannya ya kebijakan implementasinya juga harus seimbang gitu, tidak serta-merta asal-asalan gitu loh Mbak.
0: Baik, Bu Hermawati, berarti ini artinya dengan sementara ini ditunda tapi kemudian asumsinya akan diberlakukan lagi nanti pajaknya mulai awal November, apakah ini kemudian relaksasi selama 3 bulan tidak serta-merta memberikan angin segar buat pelaku usaha UMKM, Bu Hermawati?
3: Ya itu makanya justru inilah yang menjadi peluang pelaku UMKM itu benar-benar dia keluar dari marketplace. Kan kasihan juga sebenarnya marketplace itu peluang bagi pelaku usaha mikro untuk memasarkan produknya, ya kan? Karena negara ini tidak memberikan ruang pasar gitu, makanya dia masuk di online gitu. Nah, dengan begini bayangin pelaku marketplace seperti apa, dan UMKM akhirnya dia berupaya untuk offline. Begitu offline dihajar lagi dengan yang tadi nih, pajak dengan Babinsa ditemenin, petugas pajak datang langsung, baru buka 2 bulan langsung diberikan surat resmi. Nah, itu kan sebenarnya korelasinya itu sudah menurut saya sangat gegabah gitu loh. Ini rakyat jadi pelaku usaha mikro itu benar-benar sudah berusaha sendiri tapi negara tidak hadir, tapi hanya meminta pungutan itu saja gitu loh.
0: Baik, Bu Hermawati, kita nanti akan bahas lebih lanjut terkait dengan resiliensi pelaku usaha khususnya UMKM. Tapi sebelumnya yang mencuat di permukaan juga adalah concern mengenai bagaimana sejak 1 Agustus kemarin beberapa pelaku usaha akhirnya sudah terpungut pajak dari PPh 22-nya. Nah, kabarnya dari pemerintah akan mengembalikan untuk mereka yang sudah terlanjur mengalami pemungutan pajak sebelumnya. Menurut Bu Hermawati sendiri perlu ada mekanisme seperti apa? Apakah ini kemudian sudah cukup memberikan ketenangan untuk beberapa pelaku usaha yang sudah terkena pajak sebelumnya, atau ada masukan pandangan tertentu dari Bu Hermawati?
3: Nah, ini salahnya dalam hal kebijakan, selalu satu, tidak ada sosialisasi. Atau mungkin caranya, prosedurnya, mekanismenya seperti apa, implementasinya bagaimana. Terus ya tadi misalnya kalau sudah terlanjur dipungut, pengembalian apa semudah itu sih? Selama ini maaf, pengembalian hal yang seperti itu tuh tidak otomatis langsung gitu loh. Sementara mereka sudah dipotong. Karena jujur saja pengambilan per bulan atau per transaksi itu tidak masuk akal. Sementara pajak itu berlaku per tahun gitu loh. Kecuali PPN ya. Kalau PPN kan setiap transaksi. Nah, ini kan tugasnya dari marketplace memotong PPh gitu loh. Itu jadi ya maaf aja saya juga nggak bisa berstatement secara sesuai dengan kebijakan negara karena memang ini berbalik dengan apa yang diinginkan.

0: inginkan pelaku usaha mikro gitu.
1: Baik, dengan kemudian berbagai dinamika yang ada dalam 3 bulan ke depan, dalam beberapa bulan ke depan, pandangan Bu Hermawati apa saja yang kemudian dibutuhkan untuk pelaku usaha agar kemudian dikatakan daya beli yang melemah bisa kembali lagi menguat dan juga bisa kemudian memberikan relaksasi dan juga insentif atau hal-hal yang menopang pelaku usaha, Bu Hermawati?
0: Nah, sebenarnya salah satunya yang paling mudah adalah negara ini memberikan benefit dulu kepada pelaku usaha mikro ke bawah. Karena pelaku usaha mikro ke bawah ini kan lebih besar daripada kecil, menengah, dan besar. Misalnya salah satunya, kalau mereka harus repot-repot untuk sensus ekonomi misalnya, mereka bisa dengan melakukan, memberikan legalitas secara free misalnya dengan sertifikasi halal secara free. Mereka otomatis kan akan punya data, negara ini punya data yang akurat gitu kan. Kedua, dengan begitu otomatis mereka dengan punya bantuan benefit dari negara, mereka akan berusaha maksimal untuk produknya dijual gitu. Pengaruhnya nanti berarti ongkos produksinya bisa ditekan sehingga daya beli masyarakat bisa membeli. Nah, kalau begitu otomatis nanti pelaku usaha mikro pasti akan mampu untuk membayar pajak. Nah, itu yang harus dibenahin dulu gitu. Jadi tidak malah kebijakan potongnya dulu, tapi yang akar masalahnya tidak dibenahin gitu. Itu yang seharusnya dilakukan negara. Enggak apa-apa bikin kebijakan, tapi infrastrukturnya tuh dibenerin dulu gitu. Jangan bertabrakan gitu. Jadi ini kan selalu bertabrakan antara kebijakan, implementasi, dan pengawasannya itu.
1: Baik, Bu Hermawati, kita juga ingin menyoroti tadi kalau bicara mengenai concern kalau misalnya ini memang hanya ditunda 3 bulan, nanti pelaku marketplace akan kembali tertekan dan ujung-ujungnya mereka juga menyerah dari marketplace, bisa pindah ke retail offline. Tapi di satu sisi juga Hipindo mengaku kecewa, kok kayaknya dikesampingkan begitu. Pelaku retail seperti apa yang kabarnya juga memang mereka merasa tertekan dengan adanya kompetisi dari dunia marketplace ini. Pandangan Bu Hermawati melihat dinamika antara kompetisi keduanya seperti apa?
0: Ya, sebenarnya kalau dari teman-teman pengusaha retail memberikan masukan itu sudah cukup ya. Jadi ini kan seakan-akan memaksa negara untuk melakukan tindakan yang diinginkan gitu loh. Sementara pelaku usaha mikro dan di bawahnya itu belum siap untuk dan memang belum wajib pajak gitu loh. Makanya yang paling penting adalah pengusaha e-commerce itu sendirilah yang memberikan data omset yang di atas 500 juta itu diberikan kepada negara. Dan itulah yang nanti negara berperan aktif. Karena mereka petugas pajak atau di sektor keuangan, Kementerian Keuangan ini kan dibayar menggunakan APBN. Sementara marketplace itu kan nggak dibiayain oleh negara. Jadi ini aja udah bertabrakan gitu. Nah ini beda lagi nih, pengusaha retail memaksa untuk itu. Dengan mengatakan kecewa itu kan seakan-akan, loh kok negara tidak berlaku adil gitu. Padahal justru kalau ini tidak berlaku kan, itu justru adil. Dengan dibenahi bahwa pelaku usaha yang omsetnya di atas 500 juta, itu dia harus sudah wajib pajak. Nah itulah yang dikejar, tapi jangan lupa selalu harus ada sosialisasi, terus edukasi kepada seluruh pelaku UMKM khususnya mikro ke bawah. Itu pentingnya bahwa pajak itu untuk apa, dan itu harus terus menerus negara ini transparan akan penggunaan pajak. Ini kan maaf nih, penggunaan pajak aja masyarakat sudah merasa ini kayaknya udah dipakai nggak benar nih. Nah otomatis mereka malas. Meskipun yang mereka pendapatannya di atas 500 juta. Nah itu harusnya susah sih ya, karena memang harus duduk bersama. Setiap bikin kebijakan itu harus duduk bersama. Tidak hanya mendapatkan masukan misalnya wilayah kayak Kadin, pengusaha retail, pengusaha besar. Tapi pelaku yang akan disasar, pelaku mikro ke bawahnya tidak pernah diajak berembuk. Itu sebenarnya masalahnya hanya di situ gitu loh, karena kita yang dilibat, yang akan disasar tidak pernah dimasukkan, sehingga negara atau teman-teman pengusaha retail ini tidak mendapatkan masukan yang akurat, karena sebenarnya pelaku usaha mikro itu potongannya juga gede gitu loh. Itu sih, Mbak.
1: Ya, baik Bu Hermawati, harapannya kemudian pemerintah dapat segera membenahi daya beli, di sisi lain juga membenahi penerimaan negara tanpa kemudian membebani juga pelaku usaha khususnya UMKM. Ya, terima kasih banyak atas berbagai pandangannya Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Aku Mandiri. Kita nantikan update perkembangan perekonomian selama 3 bulan ke depan dan realisasi ataupun kepastian penerapan pajaknya akan seperti apa. Terima kasih Ibu, salam sehat, sampai berjumpa kembali.
0: Terima kasih Mbak Eca. Ya, makasih.
1: Ya, pemirsa CNN Indonesia Business akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, pemerintah mendorong usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk mulai bertransformasi dan masuk ke dalam ekosistem green economy. Hal ini mengemuka dalam Bangun Bangsa Conference 2026 yang membahas strategi memperkuat UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi.
1: Kementerian UMKM menyebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan platform yang dapat mempermudah UMKM dalam mengakses berbagai layanan. Karena untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi hijau, UMKM dinilai tidak cukup hanya dibekali modal. Namun, pelaku usaha juga membutuhkan akses legalitas dan sertifikasi, peningkatan kapasitas, pendampingan, hingga akses pasar.
2: Pemerintah melalui Kementerian UMKM telah meluncurkan ya, 2 bulan yang lalu, ya, Sapa UMKM. Sapa UMKM ini insya Allah menjadi satu-satunya platform yang kita punya, official dari pemerintah, dalam kerangka untuk memberikan akses layanan yang lebih mudah kepada UMKM kita menjangkau ekosistem yang saya sebutkan tadi. Melalui Sapa UMKM, tiap-tiap UMKM bisa mengakses legalitas dan sertifikasi usaha. Melalui Sapa UMKM, kita harapkan bisa mendapatkan akses permodalan. Melalui Sapa UMKM, bisa mengikuti pendampingan, pelatihan, dan juga sekaligus inkubasi. Melalui Sapa UMKM, kita bisa mendapatkan akses pasar dan seterusnya. Inilah ekosistem yang kita sedang tumbuh kembangkan.
1: Di tingkat daerah, Kota Malang menjadi salah satu contoh potensi pengembangan ekonomi kreatif yang beririsan langsung dengan UMKM. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan ekonomi kreatif dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas pasar. Terlebih setelah Kota Malang ditetapkan UNESCO sebagai Kota Kreatif Dunia. Penetapan Kota Malang sebagai Kota Kreatif Dunia dinilai menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi produk lokal ke pasar yang lebih luas.
3: Karena selama ini sudah menggerakkan terkait dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Dan ekonomi kreatif ini itu selaras dan seiring dan sejalan juga dengan UMKM. Karena untuk ekonomi kreatif ini kita berikan satu tempat, namanya ada Malang Creative Center, MGC. Itu ada memberikan satu kesempatan 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang ini bisa terlaksana dengan baik. Akhirnya UNESCO menetapkan sebagai Kota Kreatif Dunia ya di bidang media art dan satu-satunya di Asia Tenggara dan pertama kali, dan ini telah memberikan satu kesempatan kepada masyarakat Kota Malang agar dengan telah ditetapkannya Kota Kreatif Dunia, maka otomatis dunia di seluruh dunia sudah melihat Kota Malang. Dan ini juga akan bisa membangkitkan UMKM yang ada di Kota Malang. Nah ini akan seiring sejalan, mudah-mudahan dengan ditetapkannya Kota Kreatif Dunia, Kota Malang ini menjadi salah satu pintu untuk bisa memberikan kesempatan pada UMKM untuk bisa mempromosikan, karena tentu orang-orang yang di dunia ini pada datang ke Kota Malang untuk melihat Kota Kreatif Dunia, Kota Malang ini seperti apa.
1: Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah berbentuk dukungan akses pembiayaan, legalitas, pendampingan, dan teknologi. Serta pasar menjadi kunci agar UMKM mampu bertransformasi. Melalui penguatan ekosistem tersebut, UMKM diharapkan tak hanya mampu bertahan, tapi juga tumbuh secara maksimal. Mindia Yuwono, Ricky Maulana, Jakarta.
0: Pemirsa, kepastian hukum dan penguatan kelembagaan menjadi dua faktor penting dalam mendorong iklim usaha dan pembangunan daerah. Di Jakarta, Kadin DKI dan Kantor Wilayah Hukum Daerah Khusus Jakarta memperkuat kolaborasi untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha. Sementara di Banten, DPD RI memulai pembangunan kantor perwakilan daerah yang diharapkan dapat mempercepat penyerapan aspirasi masyarakat dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
4: Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin DKI Jakarta dengan Kantor Wilayah Hukum Daerah Khusus Jakarta bertemu untuk saling berkolaborasi. Pertemuan yang digelar pada Kamis kemarin bertujuan membangun ekosistem ekonomi berbasis kekayaan intelektual dan pendampingan hukum bagi dunia usaha. Kadin DKI menilai pengusaha harus memiliki pendampingan hukum usaha agar mudah diakses, dipermudah untuk mendaftarkan merek, hak cipta, desain industri, dan perlindungan aset intelektual sehingga memiliki kredibilitas dalam ekspansi di pasar nasional dan internasional.
5: yang saya merasakan sebagai pelaku usaha itu kita membutuhkan kepastian hukum. Nah, ini salah satunya, belum yang lainnya ya, kalau berbicara apa manfaatnya. Kalau buat saya, nomor satu adalah kepastian hukum. Sehingga kalau kita punya merek bahwa itu sudah betul-betul dipatenkan, berarti kita ini sudah punya kepastian hukum. Tidak ada lagi orang lain yang mungkin bisa mengklaim, apalagi nanti stakeholder terkait ya, yang lain ya, apalagi sampai dari luar negeri kita misalkan seperti itu. Nah, ini penting sekali sebenarnya. Jadi ini sebenarnya belum tersosialisasi secara menyeluruh, padahal ini sebenarnya salah satu bentuk yang dibutuhkan oleh pengusaha.
4: Sementara, Kepala Kantor Wilayah Hukum Daerah Jakarta memberikan sarana platform digital K-Image untuk mempermudah pendaftaran, informasi nilai aset kekayaan intelektual, hingga konsultasi hukum agar mudah dijangkau oleh pemilik dan yang ingin menggunakan kekayaan intelektual.
3: Satu toolnya adalah melalui K-Image tadi. Jadi K-Image ini nanti mungkin bisa menjadi aplikasi, saat ini mungkin baru sebagai dashboard saja. Disitulah pertemuan antara inovasi-inovasi kekayaan intelektual dengan ekonomi ataupun industri.
4: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memulai pembangunan kantor perwakilan di Provinsi Banten. Pembangunan ini diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat penyerapan aspirasi daerah sekaligus meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di Banten. Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin menyatakan pembangunan kantor daerah bukan sekedar pembangunan infrastruktur, melainkan investasi untuk memperkuat hubungan antara daerah dan pemerintah pusat agar kebijakan nasional lebih berpijak pada kebutuhan masyarakat.
6: Momentum sekaligus esensi untuk membuat lembaga DPD RI yang baru berumur 21 tahun menjadi lembaga perwakilan yang kuat, yang efektif, yang inklusif, terbuka untuk semua masyarakat yang diwakili. Intinya sih itu.
7: Tadi Banten jadi percontohan, Pak.
6: Ya, ini kantor ke-5 atau ke-6 ya. Ya, tapi kenapa saya sampaikan ini juga jadi bagian dari role model atau contoh? Karena gedung ini lahir hasil dari kolaborasi.
4: Pemerintah Provinsi Banten menghibahkan lahan seluas 1.374 meter persegi untuk pembangunan kantor tersebut.
0: Pemirsa, berbagai cara dilakukan oleh pelaku industri makanan, terutama kepada konsumen di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Bisnis yang dimulai dari memperkenalkan aneka produk hingga mendapatkan kepercayaan pasar dari inovasi yang telah diciptakan. Para produsen kini dituntut lebih konsisten agar bisa bertahan dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat luas. Di tengah persaingan bisnis, industri makanan yang kian ramai di Indonesia, banyak cara dilakukan oleh produsen makanan di Indonesia. Dalam hal ini, pelaku usaha harus dapat menghadirkan sebuah inovasi baru untuk meningkatkan kualitas produk, seperti mengeluarkan produk terbaru, potongan harga, hingga hadiah menarik bagi konsumen yang digelar di Bandung. Dengan tema memberi kebaikan, produsen makanan terus mempertahankan hubungan antara produsen dan konsumen. Salah satunya menggunakan sistem program loyalitas.
8: Kita terus ingin berkontribusi untuk memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Membuktikan atau membantu cita-cita yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Baik itu umroh, baik itu LM, baik itu cincin. Berbagi ternyata nambah jumlah pelanggan, nambah jumlah customer, nambah tingkat kepercayaan pelanggan dan customer, itu namanya hadiah ya.
9: Justru itu hadiahnya.
8: Itu hadiahnya.
0: Pemirsa, industri kecantikan dalam negeri yang terus menggeliat berpotensi menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Lewat ajang Indo Beauty Expo 2026, pemerintah dan pelaku industri berupaya memperkuat ekosistem usaha lokal dengan membuka akses pasar pasokan dari hulu ke hilir, sekaligus mendorong industri kecil dan menengah atau IKM untuk menembus pasar ekspor.
4: Industri kecantikan nasional saat ini tidak lagi dipandang sebagai tren gaya hidup semata, melainkan sudah menjadi sektor ekonomi strategis yang menyerap banyak wirausahawan baru, terutama dari generasi milenial. Melihat tren tersebut, pameran Indo Beauty Expo 2026 yang digelar di Hall B1J Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada 5 hingga 7 Agustus 2026 menjadi wadah strategis untuk menghubungkan produsen kemasan, bahan baku, hingga pabrik kosmetik dalam negeri dengan para pelaku usaha muda. Selain menghadirkan 65 peserta pameran lebih dari 8 negara, terdapat pula program bisnis matching khusus yang mempertemukan peserta pameran dengan calon distributor, retail, serta mitra bisnis potensial.
10: Kita melihat bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar, pasar yang besar, dan industri kosmetika ini lagi bagus dari jumlah pemain-pemain baru di industri kosmetika, terutama generasi milenial. Maka di acara Indo Beauty ini kami menghadirkan pabrik-pabrik kosmetika dalam negeri dan juga penyedia kemasan untuk kosmetika dari lokal dan internasional, juga bahan-bahan kosmetika.
4: Fokus peningkatan ekonomi ini pun sejalan dengan upaya Kementerian Perdagangan. Dengan populasi pelaku usaha kosmetik yang mencapai hingga 1.700, di mana 82% diantaranya adalah IKM, pemerintah mendorong agar kelompok usaha lokal tidak hanya menguasai pasar domestik, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor global
11: dan membeli produk dalam negeri. Nah, salah satu pameran yang tentu mendukung program dari Kementerian Perdagangan adalah Indo Beauty. Seperti tadi disampaikan bahwa pada pameran kali ini banyak juga eksibitor dari IKM ya, Pak Daud ya. IKM kurang lebih ada 30% mungkin dari total eksibitor itu adalah IKM. Dan tentu ini akan mendorong, karena tadi disampaikan juga pengunjung yang datang baik dari dalam ataupun luar negeri cukup banyak pada event kita pada sore hari ini sampai dengan tanggal 7 ya, 5 sampai 7. Tentu ini akan menjadi satu pendorong, satu kegiatan untuk mempromosikan produk-produk kosmetik yang khususnya diproduksi oleh IKM.
4: Melalui integrasi rantai pasok dari dalam negeri, fasilitas bisnis matching dan dukungan ekspor, sektor kecantikan diharapkan mampu menjadi salah satu tulang punggung baru dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Baik pemirsa, CNN Indonesia Business akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda berikutnya.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Riset dan Inovasi Nasional pamerkan berbagai inovasi yang mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Di antara teknologi inovasi BRIN yang menjadi atensi Presiden ialah teknologi yang berkaitan dengan ketahanan air, kedirgantaraan, energi dan juga pangan, perumahan modular hingga teknologi pendukung program makan bergizi gratis.
1: Kamis sore, halaman kompleks Istana Kepresidenan Jakarta tampak berbeda. Deretan inovasi teknologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional lengkap berjejer untuk ditampilkan langsung ke hadapan Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 19 klaster teknologi unggulan BRIN dipresentasikan sebagai kontribusi terhadap program kerja prioritas nasional tahun 2026-2029. Di pameran kali ini, total ada 15 booth dan 1 mobil pengolahan air siap minum atau Arsinum yang ditampilkan. Presiden Prabowo berkeliling melihat booth-booth tersebut, didampingi oleh Kepala BRIN Arief Satria serta beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Dalam paparannya, Kepala BRIN menjelaskan, riset dan inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ada 3 jalur utama inovasi yang disiapkan oleh BRIN untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut.
2: Untuk itu, BRIN berusaha untuk memberikan kontribusinya bagi pembangunan nasional. Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan Indonesia Emas 2045, kami mengembangkan 3 track. Yang pertama, menghadirkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Kedua, memperkuat daya saing industri nasional dan danantara melalui riset dan inovasi. Yang ketiga, memfasilitasi co-development teknologi maju dunia agar Indonesia menjadi bagian dari pengembangan teknologi.
1: Salah satu klaster andalan yang menjadi atensi Presiden ialah klaster ketahanan air yang relevan dengan kebutuhan percepatan antisipasi cuaca ekstrim dan fenomena El Nino. Selain itu, ada pula klaster kedirgantaraan, energi dan pangan, perumahan modular, hingga teknologi pendukung program makan bergizi gratis. Momen menarik juga terjadi saat Presiden berkeliling melihat aneka inovasi BRIN. Presiden Prabowo membanting genteng biomasa yang terbuat dari serabut kelapa, sekam padi, hingga pages tebu untuk mencoba kekuatan genteng tersebut.
3: Jadi, bangsa yang mampu menguasai sains dan teknologi, bangsa itu akan maju dengan pesat. Kuncinya adalah sains dan teknologi. Ini adalah fakta dan kenyataan. Dari penguasaan sains dan teknologi, tentunya masalah pendidikan itu adalah fondasi, landasan yang paling kritikal, paling kritis.
1: Selain itu, dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga mencoba sepatu lokal buatan BRIN yang harganya dipatok di bawah Rp80.000. Tak ketinggalan, teknologi nuklir juga dipamerkan, di mana peneliti BRIN menjelaskan kepada Presiden jika BRIN siap mendukung rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik bertenaga nuklir. Momen beragam inovasi BRIN dari 150 orang lebih peneliti dan periset yang dipamerkan langsung di hadapan Presiden ini disebut merupakan yang pertama kalinya. Diharapkan berbagai inovasi teknologi itu mampu mendukung berbagai program prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo dan membawa kemajuan bagi ilmu pengetahuan dalam negeri. Nabila Putri, Indra Raharja, Jakarta.
0: Pemirsa, pemerintah terus mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan melalui berbagai insentif bagi mobil listrik. Namun di tengah pertumbuhan pasar kendaraan elektrifikasi, industri otomotif juga mulai mendorong pemerintah agar insentif juga diberikan bagi kendaraan new energy vehicle. Lalu seperti apa peluangnya?
4: Pasar kendaraan hybrid atau dua sumber energi di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data Gaikindo mencatat, penjualan wholesale mobil hybrid pada semester pertama 2026 mencapai 42.366 unit. Angka ini meningkat hampir 47% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 25.817 unit. Pertumbuhan ini menunjukkan kendaraan hybrid menjadi salah satu pilihan konsumen di tengah transisi menuju elektrifikasi. Meningkatnya permintaan juga diikuti semakin banyaknya produsen yang memasarkan kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Jika sebelumnya pasar didominasi oleh Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, dan kini diikuti oleh Mitsubishi asal Jepang, brand otomotif asal China seperti Chery Group serta BYD juga turut menghadirkan mobil teknologi hybrid, plug-in hybrid, hingga REEV. Toyota Astra Motor sebagai pionir dari mobil hybrid di Indonesia menyatakan, jika pemerintah memutuskan memberikan insentif bagi mobil hybrid, kebijakan tersebut dinilai dapat memperluas akses masyarakat untuk mengenal dan menggunakan teknologi elektrifikasi. Meski demikian, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan dari pemerintah.
5: Kalau kita ngomong insentif, ya pastinya tujuan pemerintah memberikan insentif adalah untuk menstimulasi pasar otomotif untuk membuka akses sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan. Marilah kita coba lihat dari sisi itu, gitu ya. Jika memang sekarang hybrid berkembang adalah pasti kami apresiasi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap teknologi hybrid yang kalau sekarang kita bilangnya adalah sangat praktis. Dan itu juga pastinya juga pasti akan membuka peluang buat teman-teman juga yang pastinya sekarang masih belum pernah merasakan untuk hybrid. Jika memang itu bisa, stimulan itu ya, ataupun insentif itu bisa membuka akses buat semua rakyat Indonesia untuk mencoba hybrid, ya pastinya kita akan dukung. Dan itu kita kembali kepada kebijakan pemerintah.
4: Dorongan pemberian insentif bagi hybrid, PHEV, dan REEV juga datang dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo. Menurut Gaikindo, ketiga teknologi tersebut tetap mampu menekan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang, tidak bergantung pada ketersediaan stasiun pengisian daya, serta memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan mobil listrik murni. Yang tak kalah penting, kendaraan dengan teknologi ini masih menggunakan banyak komponen mesin konvensional, sehingga dapat menjaga keberlangsungan industri pemasok komponen otomotif dalam negeri.
6: Kita jangan sampai begitu dong. Maka dari itu, waktu itu kami mengusulkan, Pak, tolong diperhatikan. Ini mobil hybrid, plug-in hybrid, REEV, kalau nanti ada insentif, tolong dikasih deh. Nggak usah sama seperti BEV, tapi dikasih karena ini juga bagus dan membantu program pemerintah. Program pemerintah dengan PP Perpres 55 apa sih? Kan dua. Ingin akselerasi mobil-mobil BEV supaya dua hal. Yang pertama, subsidi BBM bisa dikurangi. Yang kedua, karena kita menandatangani Paris Agreement, polusi harus diturunkan.
4: Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan sinyal akan memberikan insentif bagi hybrid, PHEV maupun REEV. Pemerintah melalui Menteri Keuangannya, yakni Purbaya Yudi Sadewa, menegaskan fokus kebijakan masih ditujukan untuk mendorong pengembangan mobil listrik berbasis baterai murni.
7: Saya belum dengar rencana itu, yang saya dengar rencananya adalah EV aja.
8: EV aja.
7: Yang baterai nickel base sama baterai lithium base agak beda sedikit.
4: Mobil berteknologi hybrid, plug-in hybrid atau PHEV dan REEV, hingga mobil listrik berbasis baterai merupakan bagian dari ekosistem New Energy Vehicle atau NEV. Masing-masing memiliki karakteristik berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar dan emisi kendaraan. Bagi konsumen, teknologi ini juga memberikan pilihan yang lebih fleksibel karena tetap dapat mengandalkan bahan bakar maupun tenaga listrik untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Kini, keputusan berada di tangan pemerintah. Apakah insentif akan tetap berfokus pada mobil listrik murni atau diperluas ke seluruh ekosistem kendaraan energi baru? Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, pemerintah Polandia dan Hungaria memperketat aturan bagi pekerja asing demi melindungi lapangan kerja bagi warga lokal. Namun kebijakan ini justru memicu kekhawatiran kalangan pelaku usaha yang mengandalkan tenaga kerja migran untuk menjaga operasional bisnis. Berikut laporan selengkapnya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri program CNN Indonesia Business hari ini. Saya Rosalyn Hugh, terima kasih dan sampai jumpa.
9: Pemerintah Polandia dan Hungaria mulai memperketat kebijakan terhadap pekerja asing.
1: Langkah ini diambil untuk meningkatkan peluang kerja bagi warga lokal sekaligus meredam kritik terkait isu imigrasi. Di Hungaria, pemerintah menghentikan penerbitan visa kerja bagi pekerja dari Filipina, Georgia, dan Armenia. Sementara di Polandia, jumlah izin kerja bagi warga negara non-Uni Eropa dipangkas hingga 22% pada tahun lalu.
8: I work as factory worker also in Philippines, but in Philippines the salary is not that high. So we think that coming here in Hungary is good for our family to provide.
1: Meski mendapat dukungan publik, kebijakan tersebut memicu kekhawatiran pelaku usaha. Sejumlah perusahaan mengaku kesulitan mencari pekerja lokal, terutama untuk pekerjaan manufaktur yang membutuhkan sistem kerja bergilir dan tenaga dalam jumlah besar.
9: Mára a dolgozni akaró és a dolgozni tudó munkaerő elfogyott. Részben igazol statisztikai adatok, hogy évről évre 40-45 ezer ember lép ki a munkavilágából, nyugdíjas lesz, megöregszik, eltávozik. A demográfiai utánpótlás nem érkezik.
1: Di Polandia, dunia usaha juga mengeluhkan lambatnya proses administrasi bagi pekerja asing. Federasi bisnis tempat menyebut sekitar 60% perusahaan menghadapi kekurangan tenaga kerja, dan jumlah itu diperkirakan terus meningkat akibat perubahan demografi.
10: If we want to still base our development on the cheap labor forces, I don't expect a huge development in the future.
1: Para ekonom memperingatkan bahwa pembatasan pekerja asing dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di Polandia dan Hungaria. Di sisi lain, pemerintah kedua negara menegaskan reformasi ketenagakerjaan tetap diperlukan untuk menyeimbangkan kebutuhan dunia usaha dengan kepentingan pasar tenaga kerja domestik.

0: lagi, bang.
1: Seorang balita berusia 4 tahun tewas usai ditabrak saat menaiki motor bersama ibu dan kakaknya. Insiden terjadi saat keluarga ini hendak menonton kegiatan gerak jalan di Bone.

0: air saat bertanding di tengah hujan deras. Selain tiga topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya, Clarissa Aradia. Dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Curhatan seorang pasien BPJS yang mengeluhkan belum mendapat ruang rawat inap meski sudah menunggu 8 jam menjadi viral di media sosial. Mirisnya, sejumlah warganet di mana diantaranya para dokter dan tenaga kesehatan justru berkomentar yang dinilai kurang berempati kepada pasien yang akhirnya meninggal dunia tersebut.
1: Deretan permohonan maaf bermunculan usai komentar yang dinilai kurang berempati atas keluhan seorang pasien BPJS bernama Yurizal Trihairawan. Mirisnya, sejumlah komentar bernada cibiran hingga ejekan tersebut datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Sejumlah warganet tersebut menyampaikan duka cita atas kematian Yurizal dan akan menerima konsekuensi di pekerjaan mereka terkait komentar terhadap korban.
2: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal.
3: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
4: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MK-MK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
1: Selain permintaan maaf dari individu, sejumlah instansi kesehatan yang diduga stafnya melontarkan komentar tidak berempati juga menyampaikan permohonan maaf. Bahkan, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menonaktifkan seorang peserta PPDS menyusul komentar nirempati yang jadi sorotan publik.
5: Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat. Karena kami, Sarjito dan FKKMK UGM ini sangat menjunjung tinggi mengenai penghormatan terhadap harkat martabat pasien dalam bentuk apapun.
1: Diketahui, Yurizal sempat mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu, karena terlambat ditangani. Merespons hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku merasa gagal sebagai Menkes setelah mengetahui pasien BPJS Yurizal meninggal dunia di usia muda. Menurutnya, pemerintah harus terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik agar masyarakat hidup lebih lama.
6: Jadi setiap ada yang meninggal, itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah, agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 70.
1: Ditelusuri dari media sosial, mendiang Yurizal Trihairawan memiliki pekerjaan sebagai MC Wedding. Hal ini diunggah oleh dirinya di akun media sosial TikTok. Hal tersebut sempat dikonfirmasi oleh sepupu Yurizal yang menyebut Yurizal sering mengenakan jas ketika bekerja sebagai MC wedding. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, aksi perundungan terhadap seorang remaja putri dilakukan oleh 5 orang temannya di Cilacap, Jawa Tengah. Meski korban memohon ampun, namun pelaku perundungan tak menghentikan aksinya. Sementara di Pacitan, Jawa Timur, video perundungan terhadap seorang penyandang disabilitas viral di media sosial. Korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala hingga diminta memakan pecahan genteng.
7: Aksi perundungan yang dilakukan sejumlah remaja putri di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video pertama berdurasi 1 menit,

0: menit 28 detik memperlihatkan sejumlah remaja putri menganiaya salah satu kawannya hingga menangis. Korban yang dikeroyok lebih dari 5 orang ini sempat memohon kepada para pelaku agar menghentikan aksi brutalnya. Aksi perundungan ini ternyata tidak hanya dilakukan sekali. Dalam video kedua, pelaku kembali melakukan perundungan di lokasi berbeda. Video yang menggegerkan warga ini terjadi di pos nelayan Pantai Teluk Penyu Cilacap dan lapangan keramik Karang Talun Cilacap. Orang tua korban perundungan, Suwarno dan Siti Marhamah, mengaku syok dengan perlakuan kasar yang menimpa anak mereka. Mereka tak menyangka putrinya yang masih duduk di bangku SMP mendapatkan perlakuan kasar dari temannya.
1: Rasanya gimana lah sebagai orang tua yang nggak terima lah, masa anakku nggak masalah gini, masalah sepele kok di gini-giniin gitu. Yang kamu karo permasalahannya aku belum tahu jelas ya.
0: Kasus perlindungan anak ini sudah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cilacap. Video perundungan pria 21 tahun penyandang disabilitas oleh sejumlah pemuda di sebuah pos kambling di Desa Pagotan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur viral di media sosial. Rekaman berdurasi 45 detik itu memperlihatkan korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala berulang kali. Selain itu, pelaku memberikan pecahan genteng yang sudah disiapkan di lantai dan memaksa korban untuk memakannya. Menurut keterangan korban, saat kejadian ia sedang berkumpul bersama beberapa temannya di pos kambling. Tiba-tiba pelaku datang sambil membawa sebotol minuman keras. Sesudah tiba di pos kambling, korban dipaksa meminum minuman beralkohol itu. Korban sempat menolak namun diancam dan kepalanya dibenturkan ke dinding sebanyak 2 kali. Karena takut, korban akhirnya terpaksa meminum minuman keras yang dibawa pelaku. Setelah viral, polisi lalu mempertemukan korban maupun terduga pelaku.
2: Nah, kita memanggil kedua belah pihak dan juga disaksikan oleh perangkat desa masing-masing. Kita periksa, kemudian ada kesempatan damai dari kedua belah pihak juga. Terus kemudian dituangkan dalam berita acara sepakatan damai.
0: Meski begitu, sebagian warga meminta pihak kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku. Apalagi menurut informasi yang beredar, aksi perundungan yang dialami korban bukan pertama kali terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Sebuah minibus terbakar di ruas tol Cikampek pada Kamis malam. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Sementara sebuah tempat penampungan barang bekas di Bekasi, Jawa Barat terbakar hebat. Kobaran api yang cukup besar sempat membuat warga sekitar panik.
4: Sebuah tempat penampungan barang bekas limbah dan satu unit truk pengangkut barang di Jalan Sersan Marjuki, Bekasi, Jawa Barat terbakar hebat pada Kamis malam. Kobaran api yang cukup besar sempat membuat warga sekitar panik. Beruntung api dapat dijinakkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Menurut pengakuan warga sekitar, dirinya tiba-tiba mendengar pintu didobrak oleh anaknya untuk menyelamatkan diri ketika api sudah membakar sebagian bedeng. Akibat kebakaran tersebut membuat sejumlah bedeng, warung, hingga satu truk ikut hangus dilalap si jago merah.
5: Awalnya nggak tahu saya didobrak sama anak. Ditendang pintu, lalu saya bangun, begitu bangun api udah satu bedeng udah separuh gitu. Cuman ya awal kejadiannya apa, sumber api dari mana pun juga nggak tahu. Itu ceritanya, memang kita bangun dulu udah separuh bedeng, kita pun juga pakai deg-degan, orang kita kan dekat juga.
4: Tidak ada korban jiwa serta belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Sementara itu, sebuah minibus terbakar di ruas tol Cikampek pada Kamis malam. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin hingga menimbulkan percikan api dan membakar seluruh bagian badan minibus. Pengemudi minibus berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar habis seluruh bagian mobil. Minibus yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan dengan menurunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran.
6: Untuk yang terbakar sendiri yaitu 1 unit mobil Terios tahun 2014 berpenumpang 1 orang yang alhamdulillah 1 orang tersebut dapat dengan sempat menyelamatkan diri keluar sebelum mobil terbakar.
4: Akibat kebakaran ini sempat terjadi kemacetan panjang di ruas tol Cikampek menuju Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran terjadi di pabrik pipa plastik di Kabupaten Serang, Banten. Api memicu kepanikan dan membuat karyawan berlari keluar menyelamatkan diri. Kebakaran juga terjadi di Desa Sukoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kebakaran terjadi setelah lahan tebu yang berada di samping pabrik tisu terbakar.
0: Api berkobar membakar tumpukan pipa plastik sebuah pabrik di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kipin, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Kebakaran diduga bermula dari munculnya asap di bawah tumpukan pipa plastik yang disimpan di area terbuka. Dalam hitungan menit, api terus membesar dan menjalar ke tumpukan material lain yang mudah terbakar. Para karyawan yang sedang bekerja pun langsung berlari keluar menyelamatkan diri. Sedikitnya 9 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian sehingga tidak meluas ke area pabrik lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah hasil produksi dan material plastik ludes terbakar. Petugas pun masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di kawasan pelabuhan perikanan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat pada Kamis siang. Kobaran api yang cukup besar membakar 3 kapal besar, 1 unit mobil dan 2 motor serta beberapa tumpukan jaring nelayan. Angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar dan membuat warga di sekitar panik. Petugas damkar mengerahkan 5 unit mobil pemadam dan api dapat dipadamkan 1 jam kemudian.
7: Ini kronologisnya masih belum kita ketahui dalam penyelidikan yang berwenang.
8: Untuk korban sendiri, Pak?
7: Untuk korban kayaknya tidak ada.
8: Penyebab utama, Pak?
7: Penyebab utama kita masih belum, Mas.
8: Pak, informasinya ada pengisian solar ke kapal.
7: Lah, mungkin itu bisa jadi pengisian solar, tapi kita masih belum mendalami.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara untuk penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan. Kebakaran terjadi di Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis siang. Api dengan cepat membakar bahan baku kertas atau tisu di pabrik tersebut. Sebanyak 6 hingga 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Upaya pun terhambat dengan hembusan angin dan cuaca panas.
9: Ini tebu ini.
8: Lahan tebu.
9: Ya, lahan tebu.
8: Jam berapa tadi, Pak?
9: Waduh, enggak tahu.
8: Perkiraan jam?
9: Tengah 10-an.
8: Terus akhirnya merambat ini, Pak?
9: Iya.
8: Merambat ke mana, Pak?
9: Ya ini, ke pabrik ini.
8: Pabrik apa ini, Pak?
9: Pabrik kertas.
8: Tisu apa?
9: Tisu.
0: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah speedboat yang tengah mengangkut penumpang di perairan Sarimbatu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, terbakar. Kepanikan terjadi namun seluruh penumpang dan kru berhasil dievakuasi. Sementara upaya pencarian KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura terus dilakukan menggunakan helikopter Basarnas.
10: Kepanikan penumpang terjadi saat speedboat Skatak Express terbakar di perairan Salimbatu, Kabupaten Bulungan pada Kamis siang. Speedboat dari pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor yang menuju Tarakan tiba-tiba mengalami kebakaran. Nakoda bersama kru kapal langsung mengevakuasi seluruh penumpang ke tempat yang aman. Speedboat Skatak Express membawa 4 kru dan 25 penumpang. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut.
11: Ini penumpang yang diangkat tadi berjumlah 22 orang, ditambah dengan awak kapal, semuanya selamat, jadi tidak ada korban. Nah, sementara masih dalam tahap pemeriksaan.
10: Akibat kebakaran, speedboat mengalami kerusakan berat. Petugas telah meminta keterangan dari nakoda dan kru speedboat untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Upaya pencarian KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura terus dilakukan. Pada Kamis siang, helikopter Basarnas HR-1301 melakukan penyisiran dari udara untuk mencari keberadaan bangkai kapal maupun korban yang belum ditemukan. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit PH menyebut, tim SAR tetap melakukan pemantauan dan penyisiran tanpa menunggu hasil verifikasi dari KSOP dan pihak operator kapal.
12: Dan pada hari ini, kami melaksanakan air searching udara di area perairan utara Madura, di mana merupakan area lokasi kebakaran dari kapal

0: KMP Mutiara Sentosa 2.
1: Hingga kini Basarnas memastikan pemantauan di sekitar lokasi kejadian tetap berlangsung untuk merespons setiap informasi terkait keberadaan KMP Mutiara Sentosa 2 maupun korban yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
1: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Enggak. Menurut saya,
4: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
6: Tapi kalau hari ini
4: bagaimana
6: dia
4: mungkin
6: gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
8: Itu
7: tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
7: tadi.
8: Tidak hanya
7: kan begitu.
5: Baik.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Bandung Barat diselimuti debu kapur hingga seputih salju. Sementara di Bandung, buntut penebangan 10 pohon secara ilegal, Pemkot Bandung menyegel virdotron yang menempel di bangunan lapangan padel.
1: Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diselimuti debu putih yang berasal dari aktivitas pengolahan batu kapur. Polusi debu kapur ini dilaporkan sudah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Partikel-partikel kecil dari debu kapur itu menempel di bangunan rumah hingga kendaraan milik warga. Tak hanya itu, polusi debu kapur ini juga berdampak pada kesehatan warga. Warga terpaksa harus mengenakan masker bahkan saat berada di lingkungan rumah sendiri. Pemprov Jawa Barat telah melakukan investigasi terkait polusi debu kapur ini. Hasilnya, ada sebanyak 5 perusahaan pengolahan batu kapur yang ditutup permanen akibat terbukti melanggar aturan.
2: Ya sudah ditutup permanen karena itu sudah melanggar dari sisi apa? Dan jumlah orang yang harus mendapat bantuan dan alih kerjanya ternyata bertambah dari 508 menjadi 1000.
1: Pemprov Jawa Barat masih melakukan verifikasi data pekerja yang terdampak penutupan 5 perusahaan ini untuk memastikan bantuan dan program alih kerja diberikan tepat sasaran. Sementara itu, di Kota Bandung, videotron yang menempel di bangunan lapangan padel Klub 69 disegel buntut penebangan 10 pohon ilegal di Jalan Marta Dinata. Dari hasil berita acara pemeriksaan, bangunan tersebut memiliki izin persetujuan dari Dinas Cipta Bintar, namun penggunaan videotron besar yang menempel di dinding gedung tidak memiliki izin. Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan murka saat mengetahui 10 pohon di trotoar ditebang pengelola bangunan lapangan padel pada Jumat lalu. Tak hanya menebang, bekas potongan pohon juga telah dicor dengan semen. Farhan menyatakan akan menindak tegas ASN yang terbukti terlibat kasus penebangan pohon ilegal ini.
3: Dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1: Sementara itu, pengelola videotron dikenakan sanksi membayar denda 100 juta untuk 10 pohon yang ditebang dan sanksi pengganti pohon sebanyak 100 pohon. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000. Tarif ini naik 4 kali lipat dari tarif sebelumnya, yakni Rp3.500 per perjalanan.

0: Layanan bus Trans Jakarta rute Blok M, Bandara Soekarno-Hatta atau disebut juga dengan SH2 akan punya tarif baru. Dari semula Rp3.500 sekali jalan menjadi Rp15.000. Tarif ini akan berlaku mulai 1 September 2026.
1: Bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta juga berubah nama menjadi Transbandara. Perubahan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026 yang ditetapkan 31 Juli lalu. Ditemui di kantor Dinas Pendidikan pada Kamis pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut tarif baru ini masih jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lainnya.
2: Kenapa angka 15 itu? Ini adalah tentunya yang pertama, kalau di bandara itu kan ada tempat 3 parkir yang harus dilalui, itu satu. Dan setiap parkir kan ada biayanya. Yang kedua, dibandingkan dengan seluruh transportasi mau pakai apapun, saya yakin Trans Jabodetabek dari Blok M ke bandara pasti jauh lebih murah. Bahkan sekarang ini kalau naik Damri atau naik taksi pun angkanya udah di atas 100 ribu semua. Dan menggunakan kereta bus Trans Jabodetabek sangat-sangat efektif karena jumlah bisnya sekarang ini juga kami tambah. Tingkat kepuasan publik dari survei terakhir di atas 97%.
1: Lantas, bagaimana suara para penumpang?
3: Sebenarnya sih agak kemahalan ya. Maksudnya kalau mau naik pun paling nggak 2 kali lipat lah ya. Nggak sampai, paling nggak 10 ribu lah. Nggak sampai 15 ribu gitu. Apalagi kalau kita kan pekerja bandara gitu.
4: Kita mau ke Kalimantan Barat. Ya, kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan transportasi lain, mungkin ini adalah sebuah kewajaran ya. Karena mengingat dari biaya transportasi juga, dan juga biaya operasional juga mungkin kalau misalnya 3.500 dengan jarak yang lumayan jauh gitu, itu agak kurang menutup operasional.
1: Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana, tarif sebesar Rp15.000 dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak 65,1 km merupakan harga yang wajar meski tetap harus diikuti oleh kenaikan kualitas layanan.
5: Tapi ketika nanti catatannya ada penyesuaian tarif tersebut namun tidak ada penyesuaian peningkatan kualitas, maka itu harus menjadi evaluasi kembali bagi Pemprov DKI Jakarta juga. Karena ada konsekuensi yang lebih untuk adanya tuntutan bagi konsumen untuk membayar lebih, maka tuntutan konsumen juga akan menjadi lebih tinggi.
1: Jika dibandingkan dengan tarif bus Damri dengan rute serupa yang dipatok Rp80.000, maka tarif bus Transbandara dengan headway 15 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk memang lebih murah. Akan tetapi, layanan Damri unggul soal waktu tempuh yang lebih singkat. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
6: Dan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang berbagai pernak-pernik dan dekorasi bernuansa merah putih mulai menjamur di sejumlah daerah. Seperti di kawasan Alun-Alun Lampa, Kelurahan Mapili, Polewali Mandar, seorang pemuda asal Garut, Jawa Barat sudah 10 tahun menjual bendera dan pernak-pernik kemerdekaan di kawasan ini. Sementara itu di Jakarta, penjual batang pohon pinang juga sudah mulai terlihat di sejumlah titik. Mereka mengaku gelombang pesanan sudah mulai berdatangan sejak awal Agustus.
1: Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang berbagai pernak-pernik dan dekorasi bernuansa merah putih mulai menjamur di kawasan Alun-Alun Lampa, Kelurahan Mapili, Polewali Mandar. Salah satunya adalah Jena Arifin, pemuda asal Kabupaten Garut, Jawa Barat ini sudah 10 tahun menjual bendera dan berbagai aksesori kemerdekaan di kawasan ini. Seluruh produk yang dijual didatangkan langsung dari Garut, salah satu sentra produksi bendera dan perlengkapan kemerdekaan. Pernak-pernik yang dijual harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000 tergantung ukuran dan jenisnya.
2: Tahun ini gimana kan penjualan?
3: Sepi. Tahun kemarin. Sekarang masih sepi.
2: Ini sudah dapat setengah dari modal tidak?
3: Belum
2: ya?
3: Ada 20, sekarang dapat 4,5 juta. Jauh.
1: Jena mengaku penjualan pada tahun ini mengalami penurunan. 2 pekan berjualan, omset yang diperoleh masih jauh di bawah pendapatan yang biasa diraih pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di Jakarta, permintaan batang pohon pinang mulai mengalami peningkatan. Salah seorang penjual batang pohon pinang mengaku gelombang pesanan sudah mulai berdatangan sejak awal Agustus. Hingga saat ini lebih dari 15 batang pohon pinang siap dikirim ke berbagai titik, mulai dari kawasan pusat kota sekitar Monas hingga merambah ke area Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Harga batang pohon pinang pun dibanderol bervariasi mulai dari Rp700.000.
4: Sudah ada sekitar 15-an lah.
5: Itu yang dari mana, Pak?
4: Ada yang dari sekitaran Monas sama Gunung Putri.
5: Gunung Putri. Iya. Nah, ini untuk penjualan sendiri tahun ini gimana?
4: Ya, lumayan bagus Bang tahun ini mah.
5: Lumayan bagus ya.
4: Iya, bagus tahun ini.
1: Permintaan batang pohon pinang diprediksi akan mengalami peningkatan memasuki tanggal 10 Agustus atau seiring dimulainya berbagai lomba dan kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di berbagai daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Salah satu pusat penjualan pernak-pernik 17-an di Jakarta adalah di Pasar Asmk. 10 hari jelang perayaan 17 Agustus, kira-kira bagaimana penjualan pernak-pernik di sana? Kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Halo Irin, selamat siang. Bagaimana situasi di sana? Apa saja sebenarnya pernak-pernik yang unik nih yang juga sudah mulai diserbu para pembeli?
6: Ya, selamat siang Ara. Kalau di Pasar SMK tidak hanya penjual mainan atau peralatan sekolah, tapi juga sekarang lagi berbenah nih, lagi meriah banget dengan aksesoris-aksesoris atau pernak-pernik untuk 17 Agustusan seperti itu. Dan ini ada bando-bando, ada bendera, ada rumbai-rumbai, dan harganya juga murah-murah. Kalau bando ini tadi saya dikasih harga Rp10.000 loh, dan di sini memang harus kuat-kuatan untuk tawar-menawar. Nah, kalau tawar-menawar tentu saja yang paling jago kan mak-mak ya. Seperti itu nih. Ada proses tawar-menawar yang menarik dari tadi yang di lapak ini dilakukan sampai penjualnya pasti bingung. Nah, halo Ara. Karena ada rumbai-rumbai. Ini saya mau wawancara penjualnya dulu nih yang dari tadi pusing meladeni para pembeli yang sibuk tawar-menawar. Bang, ini sejak kapan jualan bendera-bendera atau pernak-pernik 17-an?
7: Dari kemarin, mulainya tanggal 1.
6: Rutin ya, setiap tahun?
7: Iya, rutin setiap tahun.
6: Nah, biasanya abang ini memang jualan bendera tahunan atau ada kalau lagi tidak 17-an jualan yang lain?
7: Yang lain-lain lagi, nanti kali ini kan musim, kita musim, ambilnya ke musim setahun sekali. Kalau udah beres musiman, hiburan, ganti lagi jual-jualan hari biasa, mainan, bagai macam-macam lagi lah.
6: Pusing tadi ngeladenin pembeli?
7: Begitulah, apalagi ngelain ibu-ibu. Begitulah.
6: Harus tawar-menawar ya. Nah Bang, ini kalau yang sekarang yang istimewanya apa sih dari lapaknya Abang ini?
7: Kelihatan rame aja gitu ya. Kelihatan rame gitu. Penuh, banyak macamnya.
6: Nah ya, ini barang ambil dari tempat lain atau memang sudah ada tempat langganan atau produksi sendiri?
7: Sudah ambil tempat lain, sudah ada langganan. Ya, dari Garut.
6: Oh, dari Garut?
7: Ya, dari Garut.
6: Oke, ini ternyata buatnya dari Garut loh ini. Kalau kita lihat padahal ya kelihatan sederhana tapi harus diimpor ke Jakarta dari Garut. Oke, kalau harganya dibandingkan tahun kemarin ini gimana nih kalau harga?
7: Kalau harga masih ya paling naik 1.000-2.000 lah. Okay. Kalau masih sekarang. Kalau kemarin masih biasa-biasa, sekarang naik lagi. 1.000-2.000 perbedaannya ya begitu.
6: Oke, okay, nah ini kalau yang sekarang kan naiknya harga 1.000-2.000. Ya. Saya mau nanya sama ibunya yang sibuk untuk menawar. Katanya tadi si abang bilang yang paling pusing menghadapi emak-emak ya. Ibu namanya siapa, Bu? Gak usah malu. Ibu namanya siapa, Bu?
8: Anita.
6: Ibu Anita, emang tiap tahun belanja di sini?
8: Enggak juga sih, saya ini lagi di perwakilan dari sekolah.
6: Okay.
8: Buat ngehias kelas.
6: Ngehias kelas, jadi belinya apa aja nih?
8: Ini
6: rumbai-rumbai,
8: sama ini dirgahayu, sama ukiran ini nih.
6: Oh, buat sekolah
8: sama bendera, ya?
6: Wah, bendera harus wajib ya, Bu, ya?
8: Iya.
6: Mau ada lomba nggak di sekolahan?
8: Ada kayaknya.
6: Ada? Sudah siapin kado juga?
8: Belum. Ya, nanti paling dibeli lagi.
6: Paling dibeli lagi. Bu, kalau untuk segi harga tadi, udah nawar, siapa yang menang tawarannya?
8: Ya.
6: Ibu menang. Abangnya kalah ya?
8: Iya.
6: Kalah ya, Bu, ya? Abangnya penjualnya harus menang ya, nawar-menawar. Kalau dari segi harga, tergolong murah nggak, Bu, di SMK ini?
8: Ya, lumayan lah.
6: Lumayan ya?
8: Lebih ringan ya.
6: Lebih ringan ya? Oke, Bu. Harapannya untuk kedepannya Indonesia ini kan kita mau 17-an. Apa sih sebagai perwakilan sekolah tentu saja? Apa, Bu?
8: Harapannya ya apa-apa jangan mahal.
6: Termasuk kalau sekolah gratis ya, Bu, ya?
8: Iya, kalau negeri ya.
6: Kalau negeri. Setidaknya buku sekolah murah ya, Bu, ya?
8: Iya, buku sekolah LKS sih paling kita beli.
6: Beli ya, jadi itu cukup memberatkan ya?
8: Enggak juga sih kalau cuma LKS ya.
6: Semoga nanti nih harapannya dari perwakilan sekolah, sekolahnya sekolah mana, Bu?
8: Benhil.
6: Jauh ya ke sini, lumayan ya?
8: Iya, lumayan.
6: Ya udah, semoga menang lagi, Bu, tawar-menawarnya. Itulah arah kita. Saya mau belanja-belanja lagi, siapa tahu kantor kita mau berhias nih. Bisa justif ke saya nih, ada rumbai-rumbai lucu. Bang, ini harganya berapa?
9: 215.
6: 215 itu?
8: Dua renceng
6: 15.000. Istilah pedagang ya, dua renceng 15.000. Jadi, ayo kita hias-hias kantor kita, arah kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Irin, menarik sekali, tidak hanya banyak sekali pernak-perniknya tapi juga murah serta meriah. Terima kasih banyak Irin Wardani melaporkan langsung dari Pasar ASMK Jakarta. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Selama 5 hari penyelenggaraan CNN Indonesia Islamic Travel Connect menjadi ajang yang mempertemukan masyarakat dengan berbagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh, haji khusus, hingga layanan keuangan syariah. Beragam promo menarik dan edukasi perencanaan ibadah menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang ingin mewujudkan perjalanan ke Tanah Suci.
10: In association with
11: Selama 5 hari berlangsung, CNN Indonesia Islamic Travel Connect menghadirkan berbagai travel penyelenggara umroh dan haji khusus, maskapai, serta lembaga keuangan syariah dalam satu tempat. Tingginya minat masyarakat terhadap ibadah umroh dan haji khusus menjadi peluang sekaligus tantangan untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Di tengah panjangnya masa tunggu haji reguler, umroh dan haji khusus menjadi alternatif yang semakin diminati masyarakat. Salah satunya datang dari Al Amin Universal yang menawarkan beragam promo umroh dan haji khusus mulai dari potongan harga paket, diskon hingga ratusan dolar, hingga pilihan paket ekonomis dan private sesuai kebutuhan jamaah.
12: Oh, Raja Arab itu, dia menamakan dirinya Khadimul Haramain Asyarifain, pelayan dua tanah suci. Nah, Al Amin Universal juga menjadi pelayan yang terbaik bagi para calon tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Jadi memang sejak awal Al Amin berdiri, itu sangat fokus dengan pelayanan yang diberikan. Boleh dibilang istilah kata, jamaah itu tidak diantar atau ditemani kecuali mereka mau ke toilet atau ke kamar pribadinya. Selebihnya insya Allah pelayanan kami sangat luar biasa. Yang pertama adalah yang membedakan dengan travel lain, yaitu mulai dari akomodasinya. Akomodasi seperti hotel, begitu kita nginap di hotelnya Al Amin di Mekah atau di Madinah, kita turun dari lift, keluar hotel langsung pelataran. Kemudian yang kedua juga, kita pakai maskapai yang terbaik. Maskapai yang direct langsung. Kemudian yang ketiga, angkutan darat di sana, kita menggunakan bis-bis juga tahun-tahun terbaru dengan bis-bis juga yang terbaik. Kemudian yang terakhir, tentunya tadi pelayanan yang memang nanti Mbak Desi hanya bisa merasakan. Jadi kalau Mbak Desi sudah coba berangkat dengan Alamin, baru bisa membedakan pelayanannya seperti apa. Karena pelayanan ini sifatnya unlimited lah insya Allah ya. Unlimited dalam artian ya kita bisa membedakan, bisa merasakan setelah kita ikut bersama dengan Alamin. Maka konsumen-konsumen terbesar kita itu adalah hampir mungkin 90% itu repeater. Repeater, karena mereka yang telah merasakan pelayanan Alamin mungkin pernah sekali dua kali mencoba kesana kemari, tapi akhirnya kembali lagi.
11: Tak hanya penyelenggara perjalanan, perbankan syariah juga hadir memberikan solusi perencanaan keuangan bagi calon jamaah. Bank Mega Syariah mengajak masyarakat untuk memulai menabung dan merencanakan ibadah haji sejak usia muda, mengingat masa tunggu haji yang semakin panjang. Selama pameran, Bank Mega Syariah juga menawarkan berbagai promo transaksi, cashback, hingga kemudahan pendaftaran tabungan haji secara digital melalui mobile banking. Kolaborasi dengan berbagai travel umroh dan haji diharapkan mampu memberikan kemudahan sekaligus kepastian bagi calon jemaah dalam merencanakan perjalanan ke Baitullah.
9: Saya kira yang khususnya yang milenial, kalau kita lihat di Bank Mega Syariah terutama, itu pertumbuhannya cukup quite significant ya. Untuk milenial itu tumbuh sekitar hampir 20-30%. Untuk milenial, jadi usia-usia 42 tahun ke atas itu udah jauh lebih banyak. Dan pertumbuhan tabungan haji sendiri itu juga di Bank Mega Syariah tiap tahun kita bertumbuh kurang lebih sekitar hampir 6%, dan tiap bulannya pun itu kita pertumbuhan tabungan haji yang calon-calon jamaah yang mau daftar haji melalui kita itu kira-kira tiap bulan juga tumbuh sekitar 2,5% gitu, 2,2-2,5%. Jadi saya kira melihat animo masyarakat juga udah mulai tergerak hatinya untuk mendaftar haji di saat awal, itu akan jauh lebih bagus lagi sehingga dia pada saatnya kesiapan untuk naik haji dengan berbagai indikatornya itu juga bisa terpenuhi juga dengan dia menabung, bisa didaftarin porsi terlebih dahulu.
11: Kehadiran Islamic Travel Connect selama 5 hari pun menjadi bukti tingginya antusiasme masyarakat terhadap perjalanan rukun Islam yang kelima ini. Tak hanya berburu promo, pengunjung juga mendapatkan edukasi mengenai persiapan ibadah, perencanaan keuangan, serta pilihan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
13: Tentu kita berharap ya, dengan pertemuan antara stakeholder yang ada ini, kemudian terjadi diskusi dan kemudian terjadi kesepakatan, kesepahaman antara stakeholder. Tentu ada kebutuhan, travel butuh ini, konsumen butuh ini, kementerian butuh ini. Nah, kita di sini mencoba mempersatukan mereka dan memberikan wadah untuk diskusi sama-sama. Jadi tidak hanya datang kemudian jualan booth, bukan itu. Yang membedakan event ini dengan yang lain adalah kita mengcover media dengan media yang CNN Indonesia punya untuk memperkuat namanya idealism.
11: Penyelenggaraan pameran seperti Islamic Travel Connect diharapkan mampu membangun kepercayaan dan untuk memperkuat ekosistem perjalanan spiritual di Indonesia.
14: Alhamdulillah antusiasnya masyarakat sangat baik, sangat positif, di luar ekspektasi kami. Dan event ini baru pertama kali juga kita adakan selama 5 hari. Dan selama 3 hari ini masyarakat banyak yang daftar haji dan umroh. Kemudian juga mereka juga jadi dapat edukasi juga terkait promo-promo program paket umrohnya.
11: Melalui penyelenggaraan perdana ini, Islamic Travel Connect diharapkan menjadi agenda rutin yang mendorong pertumbuhan industri perjalanan ibadah di tanah air, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan haji serta umroh yang terpercaya dan terintegrasi.

0: in association with.
1: Seorang pemain sepak bola di Thailand tewas tersambar petir saat bertanding di tengah hujan deras. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Gitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Seorang pemain sepak bola di Thailand tewas tersambar petir saat bertanding di tengah hujan deras, sementara 8 orang lainnya menderita luka. Sementara itu, banjir dan tanah longsor melanda La Union, Filipina, sedikitnya 6 orang tewas dan lebih dari 15.000 warga terkena dampak bencana.
5: Seorang pesepak bola asal Thailand tewas setelah tersambar petir saat bertanding di ajang FA Kolo Cup di Stadion Santipap, Distrik Suaikolot, Provinsi Naratiwa, Thailand pada Selasa. Insiden yang terjadi saat hujan deras mengguyur lapangan itu juga menyebabkan 8 orang lain mengalami luka-luka. Korban meninggal diketahui bernama Sofwan Awae, pemain Yala FC berusia 24 tahun. Ia mengalami luka bakar parah akibat sambaran petir dan dinyatakan meninggal dunia. Kabar duka ini langsung mendapat perhatian dunia sepak bola Thailand. Melalui akun media sosial resminya, Yala FC menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga Sofwan Awae. Ucapan duka juga berdatangan dari para penggemar sepak bola dan warganet yang kehilangan sosok pemain.

0: muda tersebut. Sedikitnya 6 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang dipicu hujan deras di Provinsi La Union, Filipina pada Selasa lalu. Cuaca ekstrim ini dipengaruhi angin muson barat daya serta siklon tropis Mai-Mai dan Louis. Banjir merendam sejumlah wilayah pesisir termasuk Bauang. Dalam sebuah rekaman video, seorang warga menerobos banjir sementara kendaraan bergerak perlahan di jalan yang terendam. Akibat terjangan banjir, 7 rumah di Bauang mengalami kerusakan parah sementara ribuan keluarga ditempatkan di posko evakuasi. Hingga kini lebih dari 15.000 warga terdampak bencana ini. Operasi penyaluran bantuan masih berlangsung, sementara petugas terus memulihkan pasokan listrik ke wilayah yang masih terdampak.
1: Tim forensik Spanyol telah menyelesaikan otopsi terhadap 77 migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal dari Maroko ke Setah pekan lalu. Sementara itu, ribuan migran yang berhasil mencapai wilayah Spanyol itu masih bertahan di pantai dengan harapan dapat tetap tinggal dan memulai kehidupan baru di Eropa.
2: Tim forensik Guardia Civil Spanyol berkejaran dengan waktu untuk mengungkap identitas para migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal ke Ceuta. Hingga Rabu, otopsi terhadap 77 jenazah telah diselesaikan. Sejauh ini, 2 korban telah berhasil diidentifikasi melalui sidik jari yang sebelumnya tercatat dalam database otoritas Spanyol. Identitas korban lainnya masih ditelusuri melalui pemeriksaan sidik jari, analisis DNA, dan data fisik. Sementara itu, di Ceuta, ribuan migran yang selamat masih menunggu kepastian nasib mereka. Sejumlah migran dari berbagai negara Afrika terlihat tinggal di pantai, beristirahat di bawah pohon, atau membuat tempat berteduh sederhana. Salah satunya, migran yang masih bertahan adalah Abdul El Majid Salahidin Abdul Rahman Abdallah yang berasal dari Sudan. Ia mengaku meninggalkan negaranya sekitar 1,5 tahun lalu dan melintasi Chad, Libya, Aljazair hingga Maroko sebelum akhirnya berhasil memasuki Ceuta.
3: Waktu yang hawalt inno adkhul ila Ceuta shadani al-askar al-maghribi shadani 5 marrat fi al-marrat al-sadisa min ba'dahu dakhalt ila Ceuta alhamdulillah. Wa al-an fi Ceuta hun andi 6 ayam.
2: Cerita serupa datang dari Bashir Said Muhammad, migran asal Nigeria. Bashir mengatakan ia meninggalkan Nigeria bagian utara karena ancaman kelompok bersenjata, penculikan, dan kondisi keamanan yang buruk.
4: Country, northern Nigeria, we have a problem of tourism, we have problem of bandits, we have problem of kidnappers, and we have problem of insecurity in the northern Nigeria. Anytime the bandits they kill people in the northern Nigeria, they kill people in the school, they kill people in the mosque, they kill people in the church. That is why I'm leaving Nigeria, I'm leaving the northern Nigeria, I'm coming here to be survived.
2: Para migran terpaksa tidur di pantai selama beberapa malam. Untuk makanan, mereka mendapatkan bantuan dari Palang Merah setempat. Kini mereka menanti kejelasan nasib setelah mengarungi lautan dan menempuh perjalanan berbahaya.
1: Sejumlah migran berkemah dan tidur di area pemakaman di Ceuta, Spanyol. Kondisi ini terjadi akibat penampungan lokal over kapasitas dan tidak mampu lagi menampung gelombang kedatangan migran. Gelombang kedatangan 72.000 migran sepekan terakhir membuat fasilitas penampungan di Ceuta kehabisan kapasitas. Banyak migran tidur di jalanan maupun area pemakaman dengan peralatan seadanya di tengah keterbatasan. Mereka harus bertahan di lokasi tersebut sambil menunggu kepastian nasib mereka untuk dapat menyeberang ke Eropa. Meski sebagian besar migran telah dikembalikan ke Maroko, sekitar 1.100 anak tanpa pendamping masih bertahan karena tidak bisa dideportasi secara langsung. Pada zaman modern ini, ternyata mencari jodoh kini tak melulu melewat aplikasi kencan. Ya, ini dia contohnya. Ribuan warga di New York antri mencoba foto booth yang diklaim bisa mempertemukan mereka dengan pasangan yang paling cocok. Seperti apa ya? Berikut liputannya.
5: Di zaman modern ini, ternyata mencari jodoh kini tidak melulu lewat aplikasi kencan loh. Di New York, Amerika Serikat misalnya, ribuan orang justru mengantri mencoba sebuah photo booth yang di

0: lift bisa mempertemukan mereka dengan pasangan yang paling cocok. Peserta cukup memindai kode QR, menjawab 26 pertanyaan tentang kepribadian dan nilai hidup, membayar $10 atau sekitar Rp180.000, lalu mulai berfoto di dalam bilik. Beberapa saat kemudian, mesin akan mencetak foto beserta identitas singkat orang yang dianggap paling kompatibel.
1: The way it works is you come to the booth and you answer a questionnaire about who you are deep down. It asks about your values and your worldview and beliefs. And then you go into the booth and it matches you with the best person of all the people who've sat in the booth before you.
0: Usai mendapatkan hasilnya, para peserta bebas menentukan langkah berikutnya. Mereka hanya menerima nama dan foto pasangan yang dipilihkan tanpa nomor telepon ataupun kontak lain. Pertemuan selanjutnya sepenuhnya bergantung pada usaha masing-masing.
2: I heard about it on TikTok and I was like, why not try it out, see if I meet someone, like see who my soulmate is, I should say.
0: Hingga awal Agustus, hampir 4.000 orang sudah mencoba pengalaman unik ini. Di tengah kejenuhan, banyak anak muda terhadap aplikasi kencan, tampaknya foto booth ini menawarkan cara baru yang lebih seru, sederhana, serta penuh kejutan.
3: Hamparan bunga warna-warni di berbagai negara menjadi daya tarik wisata yang memukau. Dari ladang hydrangea di China hingga lautan bunga matahari di Georgia, para pengunjung disuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan sekaligus pengalaman wisata yang unik.
4: Ribuan bunga hidrangea tengah mekar sempurna di Taman Plum Kuichau, Provinsi Kuichau, China. Bukit yang dipenuhi warna biru, merah muda, ungu dan putih membuat kita seakan berada di negeri dongeng. Di taman seluas sekitar 67 hektar itu terdapat lebih dari 70 varietas hidrangea, di mana warna bunga akan berubah sesuai pH tanahnya. Fenomena ini akan terjadi sejak Mei hingga Oktober nanti. Dan yang membuat taman ini semakin menarik pengunjung adalah hadirnya rusa sika di antara hamparan bunga. Itu sebabnya warga setempat menyebutnya sebagai mini nara Kuichau. Sementara itu di Georgia, ladang bunga matahari terlihat bermekaran di kebun bunga di wilayah Gori dekat desa Nadarbazevi. Sepanjang mata memandang, kita akan melihat warna kuning keemasan yang membentang di kebun seluas 50 hektar itu. Sayangnya, musim mekar bunga matahari hanya 10 hari saja. Warga dan wisatawan pun memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Beruntung, pemilik kebun cukup berbaik hati, membiarkan siapapun datang meskipun hanya sekedar melihat. Karena bunga matahari ini akan dijadikan minyak goreng dan penganan, jadi wisatawan tidak boleh memetiknya. Ya, keindahan hamparan bunga di berbagai belahan dunia ini tidak hanya menyegarkan mata, namun juga menjadi daya tarik wisata yang memberikan kebahagiaan bagi para pengunjungnya.
3: Musim panas di berbagai wilayah China menyajikan pemandangan alam yang begitu indah. Dari danau garam yang memantulkan langit, pelangi ganda di pegunungan, hingga hamparan bunga teratai yang sedang mekar.
4: Musim panas menjadi waktu terbaik menikmati keindahan alam di berbagai penjuru China. Di provinsi Qinghai, danau garam Chaka kembali menampilkan pesonanya saat senja tiba. Danau yang dijuluki Mirror of the Sky atau cermin langit itu memantulkan langit dengan sempurna. Cahaya matahari yang belum sepenuhnya tenggelam berpadu dengan bulan purnama yang sudah muncul, menciptakan pemandangan spektakuler bersama kereta api dan deretan turbin angin di kejauhan. Dengan luas mencapai 100 km persegi, Danau Garam Chaka kerap disebut sebagai salah satu danau paling indah di China dan sering dibandingkan dengan Salar de Uyuni di Bolivia. Beralih di Provinsi Anhui. Setelah hujan musim panas mengguyur kawasan wisata Gunung Huasan, fenomena pelangi ganda langka muncul menghiasi langitnya. Puncak-puncak pegunungan tampak semakin hijau, sementara kabut tipis perlahan menyelimuti lembah. Pemandangan ini membuat banyak wisatawan berhenti untuk mengabadikan momen yang hanya berlangsung singkat itu. Provinsi Hunan, ribuan bunga teratai tengah bermekaran di Desa Longchun. Hamparan teratai seluas sekitar 66 hektar menyajikan pemandangan hijau dengan bunga berwarna merah muda dan putih. Pengunjung menikmati suasana sambil menyusuri jalur kayu di tengah kolamnya. Keindahan alam ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, namun juga memberikan dorongan bagi perekonomian masyarakat setempat melalui pariwisata pedesaan.
3: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Tiffany Raitama. Saya Clarissa Aradia, pamit undur diri, selamat siang, dan tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Tiffany Raitama. Hendak menonton kegiatan gerak jalan, seorang balita di Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi bersama kakak dan ibunya ditabrak mobil. Sementara itu di Jambi, bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat mandi di sungai bersama temannya.
1: Mufsyakur terus menangis histeris saat melihat Gina adiknya tak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Mufsyakur, ibu dan adiknya yang berusia 4 tahun, hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan langsung menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpelanting. Sang ibu terlempar ke sisi kiri, sedangkan adiknya terlempar ke sisi kanan. Sementara Mufsyakur terdorong ke depan bersama sepeda motornya. Korban Gina langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
2: Pasnya lampu merah, sekitar 1 menit lah. Langsung ada tabrakan dari belakang, itu mobil. Kencang sekali, ban sebelah kirinya nanti berat. Motorku di belakang, bagian belakang.
1: Pihak keluarga menyatakan belum menerima penjelasan resmi terkait identitas pengemudi mobil yang menabrak korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Bone. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Insiden berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat

0: Imbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam kamera pengawas. Kawanan begal bersajam merampok seorang nasabah bank secara terang-terangan di sebelah kedai mie ayam. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pencuri berhasil ditangkap setelah dijebak oleh pegawai minimarket.

0: Aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Kawanan begal itu menyerang seorang pemotor yang baru saja memarkirkan motornya di sebelah tukang mie ayam. Dalam rekaman CCTV, korban dibacok berulang kali hingga terjatuh dan membentur gerobak dagangan. Kawan begal itu kemudian membawa kabur tas korban berisi uang 30 juta rupiah. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Cikarang Barat Kompol Dimas Adit mengatakan, diduga para pelaku sudah mengintai korban sejak korban mengambil uang di bank. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku. CCTV minimarket di Kelurahan Kasri, Pasuruan, Jawa Timur ini merekam aksi seorang pria yang mencuri uang di kotak kasir pada Kamis pagi. Pelaku seorang diri dan langsung berupaya melarikan diri, namun aksinya sudah diintai oleh pegawai minimarket. Tanpa pikir panjang, pemuda pengangguran itu kemudian ditangkap dan dihajar beramai-ramai. Saat diinterogasi pegawai toko, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan pencurian uang di minimarket. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Mapolsek Pandaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi kejahatan di minimarket juga terjadi di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Kamera pengawas merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantri di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sandalnya, lalu mengarahkan ke bawah rok korban. Menyadari hal itu, korban langsung menegur pelaku. Namun pria itu keburu kabur dengan sepeda motornya. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespon cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan. Aksi pencurian sepeda dayung terekam kamera pengawas terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung masuk ke halaman rumah korban lalu mengambil sepeda dayung saat korbannya tertidur lelap. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian senilai 1,8 juta rupiah. Korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Palembang dengan harapan pelaku pencurian itu bisa segera ditangkap. Sementara di sebuah warung kelontong di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg juga terekam CCTV. Berkedok mau beli sembako, pelaku memanfaatkan kelengahan penjaga toko lalu tiba-tiba kabur membawa tabung gas. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya setelah dimediasi. Pelaku pun bersedia mengganti kerugian korban dan keduanya sepakat berdamai. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur semakin meluas. Banyaknya titik api baru yang terus bermunculan hingga memasuki kawasan permukiman warga. Kebakaran hutan dan lahan melanda sebuah kawasan lahan gambut di kilometer 4 Jalan Jenderal Sudirman Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Kamis malam. Kebakaran sempat menimbulkan kepanikan warga perumahan Pandawa yang lokasinya tak jauh dari lokasi lahan yang terbakar. Api dengan cepat menjalar akibat kondisi lahan gambut yang kering. Setelah berjibaku kurang lebih selama 4 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur setiap hari terus terjadi peningkatan. Berdasarkan data BPBD setempat, pada Kamis 6 Agustus terdapat 13 titik lokasi karhutla.
2: Kemudian juga pada hari ini beberapa kejadian yang kita tangani, jumlah titiknya ada kurang lebih ada 13 titik. Kemudian yang paling terbesar adalah daerah Pandawa. Nah, kemudian jumlah hotspot sampai dengan hari ini lebih dari 854. Kemudian hotspot hari ini saja kurang lebih 268. Kemudian jumlah luasan yang terbakar lebih dari 333 hektar yang terjadi pada hari ini.
1: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengerahkan drone untuk membantu pemadaman. Sementara helikopter waterbombing dari BNPB dijadwalkan mulai beroperasi pada hari Jumat.

0: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus dilakukan petugas. Mereka menyisir titik-titik api yang masih terlihat di kawasan Blok Bantengan. Dua metode diterapkan dalam proses pemadaman. Di bagian atas tebing, petugas melakukan pemadaman secara manual. Sedangkan di bagian bawah tebing, pemadaman dilakukan menggunakan semprotan air dari truk tangki BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk menjangkau titik api yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan satu unit drone water spray berkapasitas 150 liter. Drone digunakan untuk menyemprotkan air secara langsung ke titik-titik api yang sulit dijangkau petugas. Hanya saja pengoperasian drone membutuhkan izin khusus dan ruang lingkupnya juga terbatas. Itu sebabnya BNPB juga membantu dengan mengerahkan satu helikopter water bombing. Helikopter ini didatangkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah menangani kebakaran hutan di sana.
1: Dari kejadian tersebut, kami mengirim tim dan juga support dari Gubernur, kami membawa drone dengan kapasitas 150 liter yang kami gunakan untuk membantu proses pemadaman. Selain itu juga dukungan dari teman-teman TNI, Polri, lalu teman-teman TNI sendiri dan juga dari institusi dan teman-teman relawan. Hingga sore ini beberapa titik api sudah dapat dipadamkan.
2: Insya Allah besok pagi ini yang water bombing heli akan datang. Jadi hari ini dari Pontianak ke Pangkalan Bun. Nanti sore kemungkinan kalau bisa diterbangkan ke Juanda, baru besok pagi ke area Kaliandras itu. Jadi home base-nya tetap di Juanda, tapi operate-nya dari Kaliandra untuk mengambil air.
0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai terdeteksi pada Senin sore di kawasan Ranupani, Kabupaten Lumajang. Meski sempat dipadamkan, api kembali meluas akibat kondisi cuaca kering dan vegetasi yang mudah terbakar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, seorang ibu dari 4 anak memilih menjadi petugas PPSU untuk membantu suaminya membiayai keluarga. Meski awalnya sempat ingin menyerah karena pekerjaan yang dekat dengan sampah, namun ia bertahan demi bisa mengobati salah satu anaknya yang mengalami masalah pada jantung.
4: Di balik seragam PPSU, ada kisah perempuan tangguh bernama Siva Fauziah yang berusia 32 tahun. Siva bertugas di PPSU Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Alasannya memilih bekerja menjadi petugas PPSU adalah untuk membantu sang suami menghidupi keempat anaknya. Sehari-hari, selain membersihkan sampah di jalan, Siva juga rela turun ke selokan pinggir jalan untuk membersihkan sampah yang menyumbat. Pekerjaan yang biasanya didominasi kaum pria kini dilakoni Siva dengan penuh semangat. Usai bertugas pukul 3 sore, ia biasanya melepas lelah sambil berbincang dengan rekan-rekannya sambil menunggu dijemput sang suami. Setibanya di rumah yang tak jauh dari kantor Kelurahan Kapuk Muara, ia menyempatkan diri bercengkrama dengan keempat anaknya untuk melepas lelah. Bagi Siva, keempat anaknya inilah yang menjadi motivasi terbesarnya untuk bekerja. Meski di awal bekerja, ada saja yang membuatnya kaget, bahkan sampai sempat menangis.
5: Yang bikin memotivasi saya di PPSU ini adalah yang pertama itu memang anak. Tapi yang kedua karena saya kemarin sempat cuti di kuliah saya, jadi saya memacu semangat saya untuk kuliah lagi, seperti itu. Dan sempat nangis juga gitu, karena menghadapi sampah, menghadapi tiap hari debu, polusi gitu. Yang bikin sampai keinget sampai sekarang ya itu. Jadi ngebersihin saluran, terus kayak pas waktu nggak pakai masker, jadi kena cipratannya itu gitu, ke tangan, terus ke muka gitu.
4: Dalam keseharian, Siva berbagi tanggung jawab untuk mengurus anak bersama suaminya untuk mencari nafkah sebagai pengemudi ojol. Siva bercerita masalah jantung yang dialami salah satu anaknya membuatnya melakukan pekerjaan apapun yang ia bisa.
5: kemarin itu kan anak sempat ada problem juga, sempat ada problem karena dextro, anak dextro. Anak dextro yang benar-benar butuh biaya banget. Jadi pekerjaan apapun aku ambil. Gitu. Jantungnya terbalik. Jantungnya terbalik dan organ perutnya juga sama satu paket terbalik. Nah, itu benar-benar butuh terapi.
4: Di balik kerja kerasnya demi anak-anak, Siva masih menyimpan asa untuk bisa kembali duduk di bangku kuliah. Saat ini Siva memilih cuti dari kuliahnya, namun berharap suatu saat gelar sarjana akan diraihnya. Menurut Lurah Kapuk Muara, Siva termasuk petugas PPSU yang rajin dan selalu tepat waktu.
6: Sosok yang rajin ya tentunya ya, Siva juga sendiri memang rajin di wilayah, kadang juga memang datang tepat waktu selalu. Kalau di penyapuan itu kan datang jam 6 ya, sampai jam 11, lalu jam 11 dia istirahat, sampai jam 1, 1 mulai lagi sampai jam 3 sampai dengan selesai.
4: Kisah Siva menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berjuang. Dari selokan yang kotor, ia terus berjuang demi keluarga dan langkah untuk masa depan anak-anaknya. Fakih Haitami, Jakarta.
3: Jelang 17-an, perajin piala di Kabupaten Jombang kebanjiran pesanan hingga 200% dibandingkan hari biasanya. Informasi selengkapnya di News Hour, sesaat lagi.

0: Akibatnya maksiat yang sesaat. Ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia. Dan aku tipu, aku sesatkan dia.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Mengapa maksiat terasa nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

Ada kembali bersama Jasa Award Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi perajin piala di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka kebanjiran pesanan hingga 200% dibandingkan hari biasa. Sementara itu di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, seorang warga juga berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi melalui budidaya tanaman bonsai. Harga bonsai yang dikembangkan pun bisa mencapai ratusan juta rupiah.

0: Rumah produksi piala yang berada di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sibuk merakit berbagai jenis piala. Pasalnya, memasuki bulan Agustus tahun ini, pesanan melonjak hingga 200% dibanding hari-hari biasa. Pada bulan biasa, tempat ini mampu memproduksi piala sekitar 500 sampai 1000 piala per hari. Namun, memasuki bulan kemerdekaan Indonesia, pesanan bisa tembus 1.500 hingga 2.500 piala. Piala ini dipesan untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam perlombaan yang biasa diadakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Untuk di tahun ini, peminatnya itu di piala yang kecil-kecil dan di piala marmer. Untuk piala kecil-kecil itu biasanya dipakai untuk di tingkat RT RW sampai kelurahan, untuk piala yang besar-besar itu di tingkat kecamatan sampai kabupaten.
0: Untuk memenuhi lonjakan permintaan tersebut, usaha ini kini mampu memproduksi 3.000 hingga 5.000 piala setiap hari. Harganya

0: pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp1.500.000 untuk piala berukuran 2 meter. Pesanan tak hanya datang dari Kabupaten Jombang saja, tapi dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Berawal dari keterpurukan ekonomi dan terlilit hutang, seorang warga Dusun Karangbenda, Kecamatan Cikembulan, Kecamatan Pakuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berhasil bangkit melalui budidaya tanaman bonsai. Beragam jenis bonsai mulai dari kimang, sancang, hingga black olive menjadi koleksi sekaligus sumber penghasilan bagi Kasrohi. Sebelumnya, Kasrohi sempat mengalami keterpurukan ekonomi. Ia pernah mencoba berbagai usaha namun gagal. Titik balik terjadi saat wabah pandemi COVID-19 yang melanda. Kasrohi mulai menekuni budidaya bonsai di pekarangan rumah. Berkat ketekunan dan kesabarannya, usaha ini kini malah menjadi penyelamat.
1: COVID-19, saya nggak boleh kemana-mana, akhirnya saya terjun ke kebun. Lah terus berkebun sekalian. Saya jadi petani bonsai gitu loh.
2: Ini kalau laku setiap harinya atau setiap bulan menghasilkan berapa?
1: Ya, enggak tentu sih, cuman kadang sebulan sekali, kadang setengah bulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Ya ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500, ada yang 200, ada yang 100.000 gitu loh. Ya kalau untuk makan sih insyaallah ya cukup, biaya hidup cukup.
0: Salah satu koleksi andalannya adalah bonsai jenis kimang yang telah ia rawat selama sekitar 14 tahun. Pohon tersebut masih terus dibentuk melalui berbagai tahapan, mulai dari penataan akar, pembentukan batang, pencabangan, hingga pembentukan ranting agar memiliki nilai seni yang tinggi. Selain bonsai bernilai ratusan juta rupiah, Kasrohi juga menjual bonsai dengan harga yang bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Meski penjualannya tidak menentu, usaha tersebut dinilainya mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Suzuki hadir di gelaran Gias 2026 dengan menampilkan berbagai produk andalannya, di antaranya New XL7 yang baru diluncurkan dengan berbagai pembaruan untuk kenyamanan dan keamanan konsumen dalam berkendara.

0: Dengan tema Life Bold and Life More, Suzuki hadir di gelaran GIAS 2026 di Hall 8 ISBSD Tangerang Selatan dengan menampilkan berbagai line up produk andalannya, seperti Jimny, Grand Vitara, Espresso, R3, hingga yang baru diluncurkan New XL7. Suzuki selalu melakukan pembaruan terhadap produknya dari tahun ke tahun. Nah, di GIAS 2026 kali ini, mereka melakukan pembaruan pada unitnya XL7. Kita lihat yuk apa aja yang baru. Mobil SUV family ini pertama kali diluncurkan pada 2020 lalu. Kini tampil facelift dengan beberapa pembaruan yang menjadikan mobil ini tampil lebih tampan. Di bagian eksterior, bagian grill memiliki desain baru dengan warna satin silver yang elegan. Fog lamp dan headlamp sudah menggunakan LED. Warna roof rail untuk varian Alpha berwarna hitam dan sudah diberikan talang air atau door visor. Gagang pintu juga berwarna hitam yang menegaskan kesan two-tone color. Antena yang menggunakan model shark fin, velg berdesain baru dengan single tone, dan yang paling menarik spoiler belakang yang sangat sporty dan tentunya menambah aerodinamika mobil. Masuk bagian interior, sensasi mengemudi akan semakin menyenangkan dengan warna baru pada setir. Layar head unit berukuran 9 inci yang sudah support Android Auto maupun Apple CarPlay. Terdapat ventilated cup holder, tuas transmisi baru, dan juga automatic climate control. Menurut Doni Saputra, Deputy Managing Director Suzuki Indomobil, segala pembaruan ini merupakan jawaban dari Suzuki atas segala permintaan konsumen. Pembaruan juga dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan konsumen dalam berkendara menggunakan New XL7. Seperti penambahan DVR atau Digital Video Recorder, kamera 360, dan juga indikator tekanan angin ban.
1: Kamera ini berguna pada saat konsumen melewati jalan yang sempit, melakukan parkir atau bermanuver. Yang kedua adalah fitur Tire Pressure Monitoring System.
0: Bagi yang sudah memiliki XL7, terdapat beberapa part yang bisa ditambahkan pada mobil Anda. Namun Suzuki juga membuka opsi trade-in bagi Anda pemilik mobil Suzuki yang ingin memiliki New XL7 ini. Tenang aja, Suzuki nggak pelit kok, nggak cuma.

Cuman varian tertingginya aja yang datang baruan, tetapi varian yang bawahnya seperti XL7 New Beta dan XL7 New Zeta juga mendapatkan pembaruan. Kita lihat yuk.

0: Promo menarik di Ibu Suzuki selama GIAS 2026 berlangsung.
1: Program GIAS khususnya di kendaraan roda 4, kami memberikan hadiah langsung untuk beberapa model Suzuki, hadiah langsung sampai dengan 2 juta rupiah. Dan juga untuk program test drive sendiri, kami melakukan pengundian dengan hadiah 5 gram emas, 10 gram emas, serta sepeda motor GSX R150. Nah, tentunya selain program-program itu, terdapat potongan diskon atau pembelian hingga 25% untuk berbagai Suzuki Genuine Part.
0: Suzuki XL7 New tipe Alpha dijual seharga Rp327.700.000 untuk varian Singleton dan Rp329.700.000 untuk varian Two-Tone. Sementara XL7 New Beta dijual mulai dari Rp301.900.000 dan XL7 New Zeta dijual mulai dari Rp274.300.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Perfilman Tanah Air akan dimeriahkan film terbaru yang mengangkat kisah perjuangan seorang perempuan setelah di PHK dengan mendirikan bisnis penyalur asisten rumah tangga. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
3: Kan harganya 500 ribu ke atas.
4: Siapa?
3: Majikan saya yang nanya. Saya bisa nyembuhin orang kesurupan, Bu. Pakai doa-doa bestseller.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Masih bersama Jus Hour, menu ayam bakar atau ayam goreng mungkin sudah umum ditemukan. Kali ini ada referensi kuliner ayam yang unik di Tasikmalaya, Jawa Barat, namanya ayam batu. Ayam berbumbu rempah dimasak dalam kuali dengan menggunakan arang dan juga batu.

Ini dia, menu ayam batu yang disajikan di salah satu rumah makan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sesuai namanya, kuliner ini dimasak dengan cara tradisional yang unik. Ayam yang digunakan adalah ayam kampung yang dagingnya empuk. Setelah dimarinasi, ayam dimasukkan ke dalam tembikar atau kuali dari tanah liat, lalu dilumuri dengan adonan bumbu rempah. Kuali yang berisi ayam kemudian dipanggang di atas arang. Kuali juga ditutup dengan daun pisang dan dilapisi lembaran aluminium foil. Kemudian,

0: Batu kali yang sudah dipanaskan diletakkan di atas kuali. Pengelola rumah makan menuturkan, ide menu ayam batu ini terinspirasi dari cara memasak tradisional di beberapa daerah di Indonesia.
1: Kepikiran, wah di Irian tuh ada tuh yang masak pakai batu panas gitu kan. Wah, terus pikir lagi nih, kan kita bolehnya ikan sama ayam gitu kan. Nah, dipikir-pikir kita dicoba yang cocok ayam, memang ayam batu. Karena memang biar empuk, bawahnya dikasih arang katanya, terus atasnya dikasih batu panas.
0: Selain cara memasaknya yang unik, menu ayam batu juga menghadirkan sensasi berbeda bagi penikmat kuliner ayam. Selain daging ayamnya yang empuk, bumbu rempah yang meresap dan daun kemangi menciptakan aroma khas yang menggugah selera.
2: Ayam batu, benar-benar wangi dari kemangi, dari rempah-rempah, lembut, dan khas kalau di masaknya di tungku tradisional. Kalau di sini hawu ya namanya, emang khas, jadi khas gitu rasanya. Ada smoky-smokinya.
0: Menu ayam batu ini menjadi salah satu yang paling diminati. Untuk menikmati kelezatan kuliner ayam batu, pengunjung cukup merogoh kocek Rp25.000. Ogi Fatuzzaman, Tasikmalaya, Jawa Barat.
3: Berikutnya ada Bandung yang memang tidak pernah kehabisan ide tentunya soal kuliner, seperti inovasi kuliner coklat yang hadir untuk memanjakan lidah. Ada coklat yang dipadukan dengan pistachio dan juga stroberi hingga serutan dark coklat yang pastinya menggugah selera.
4: Jika Anda pecinta coklat, di kota Bandung ada sebuah kafe yang menghadirkan sejumlah menu dari coklat dengan biji kakao yang didatangkan dari seluruh penjuru Indonesia. Di kafe ini, pengunjung selain bisa mencicipi aneka kuliner coklat lezat, juga bisa melihat secara langsung proses pengolahan coklat dari biji kakao hingga menjadi coklat yang siap dikonsumsi. Biji kakao yang diolah berasal dari petani lokal di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Hasilnya menjadi sejumlah produk coklat yang unik dan menarik, seperti coklat bar, coklat spread, coklat drage, hingga coklat melt pop. Selain itu, ada pula sejumlah inovasi unik, seperti menghadirkan rasa rendang ataupun tempe dari sebuah coklat batang.
5: Yang varian rasanya rendang, kita coba ya. Rendangnya rendang banget. Mas, ini saya mau nanya nih, ini gimana nih prosesnya supaya akhirnya menjadi dapat rasa kayak rendang kayak gini tuh gimana?
6: Untuk si rendang sendiri, kita biasanya ekstrak dari bahan asli, terus dibentuk jadi powder atau bubuk, kayak itu. Terus setelah diekstrak, kita menggunakan si coconut flakes juga. Jadi kalau kakaknya ngerasa ada crunchy-nya, biasanya itu dari kelapa.
4: Meski biji kakao yang diolah menjadi coklat berasal dari petani lokal dan inovasi produk unik bercita rasa lokal seperti rendang, tempe dan juga rasa daun kelor, namun produk ini mendapatkan sambutan bahkan dari pecinta coklat di mancanegara.
7: Ya, jadi kemarin itu kita riset dibawa ke Eropa kemarin. Kemudian itu yang di sana malah antusias kalau coba coklat yang asli Indonesia seperti itu.
4: Sementara ada pula sejumlah menu unik yang dapat dinikmati langsung di kafe yang terletak di Jalan Bengawan Kota Bandung ini. Salah satu menu andalannya adalah stroberi Dubai Coklat Pistachio Bowl, yakni stroberi yang disajikan bersama krim pistachio, dark coklat, dan diberi topping kunafa khas Timur Tengah.
5: Tapi yang unik tuh ini nih, ini tuh semacam teh tapi berasal dari kulit kakao yang sudah di roasting ya. Ini rasanya tuh unik, ada rasa asemnya sedikit, pahitnya sedikit, dan juga ada rasa manisnya. Aromanya tuh aroma seperti teh tapi agak berbeda gitu ya. Mantap. Lanjut makan lagi ya.
4: Namun ada pula menu-menu unik lainnya, seperti Matilda Cake, yakni cake yang disajikan dengan coklat lumer di atasnya. Ada pula menu favorit lain, seperti banana coklat dan Dubai Chew Mochi yang sayang untuk dilewatkan.
8: Strawberry pistachio-nya sih mas, favoritnya karena dia, walaupun stroberinya asam, tapi dia ke cover sama si coklatnya, sama kunafanya itu, jadi rasanya balance.
4: Untuk mencicipi keunikan rasa menu strawberry bowl dibanderol dengan harga Rp125.000. Bergeser ke lokasi lainnya, ada pula inovasi sajian kuliner coklat ala Korea yang sedang populer di kota Bandung. Menu dessert Korean Snow Ice atau lebih populer dengan sebutan bingsu yang dipadukan dengan coklat menjadi sajian yang menarik untuk dicoba.
5: Nah ini nih, di sini masnya ini lagi bikin topping snow ice dari coklatnya itu. Mas, gimana nih caranya nih mas? Saya boleh coba nggak?
9: Boleh, boleh, Pak.
5: Wah, ini lagi nih. Langsung ya, mantep banget. Coba ya,
9: pakai tangan kiri.
5: Kini, terus?
9: Ya, abis itu pegang. Nanti langsung dituang sebelah sini, Pak.
5: Dituang ke, oh ini ke ya, mesinnya ini ya? Ya ini kayak gini caranya nih. Tinggal dituang aja di sini. Wah, salah nih kayaknya saya nih. Jadi ukurannya gede-gede kayak gini. Nah ini memang butuh teknik khusus supaya bisa jadi snow ice yang pas dan tidak mudah lumer. Kalau tebal-tebal begini katanya tuh cepat lumernya, tapi kalau tipis-tipis kayak begini jadi lebih awet gitu ya.
4: Inilah Godiva Snow Ice yang cocok dinikmati pecinta coklat. Menu ini disajikan dengan aneka topping coklat seperti brownies coklat, mochi isian coklat, puding coklat, dan krim dark coklat yang memberikan sensasi coklat yang kaya. Meski disajikan serba coklat, namun rasa manis yang dihadirkan tidak berlebihan.
8: Karena enak ya, segar, dingin, terus kayak rasanya kan banyak rasanya. Kayak kalau mau asem, pilih ada yang asem. Kalau yang ini matcha, enak gitu. Kayak segar aja karena suka matcha gitu.
4: Terinspirasi dari kuliner yang sedang populer di Korea, menu ini pun banyak disukai konsumen lokal.
10: Jadi kita research juga. Dan ternyata lagi pada saat itu memang lagi tren untuk si bingsu ini. Akhirnya kita buatlah si bingsu ini atau snow ice atau si bingsu ini yang ada di Bandung sekarang itu.
4: Bagi Anda pecinta coklat, di lokasi ini juga menghadirkan sejumlah menu menarik seperti salt bread dengan isian coklat, juga ada minuman teh olong yang dipadukan dengan coklat yang memberikan sensasi rasa teh yang berbeda. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
3: Selanjutnya dari dunia hiburan, ada genre horor yang kembali mendominasi layar lebar dengan deretan film yang siap menghadirkan teror baru bagi para penonton. Mulai dari Ice Cream Man yang mengusung genre horor klasik dengan sentuhan komedi gelap, hingga Insidious Out of Order yang mengungkap awal mula teror alam semesta.
11: Kabar bahagia bagi para pecinta film horor. Franchise horor Insidious kembali menghadirkan teror baru melalui film Insidious Out of Order. You can bring demons back from the further to the human world permanently. Film ini menjadi prequel dari Insidious 2010 dan Insidious Chapter 2 2013. Ceritanya akan mengungkap awal mula teror yang belum pernah diperlihatkan dalam film-film sebelumnya. Dalam prequel kali ini, kisah berpusat pada Gemma, seorang ibu muda yang tanpa sengaja menemukan kemampuan batin untuk memasuki alam lain. Kemampuan tersebut membuatnya bukan hanya dapat menembus dimensi misterius itu, tapi juga membawa makhluk-makhluk yang menghuni dunia tersebut ke dunia manusia. Film Insidious Out of Order dijadwalkan tayang di bioskop pada 20 Agustus mendatang. Sutradara spesialis film horor Eli Roth kembali menghadirkan teror di layar lebar melalui film terbarunya bertajuk Ice Cream Man. Film yang telah lama dinantikan para penggemar horor ini mengusung formula horor klasik dengan sentuhan komedi gelap yang menjadi ciri khas sang sutradara. Ice Cream Man membawa penonton ke sebuah kota kecil yang memiliki hidup tenang. Situasi berubah mencekam setelah kemunculan seorang penjual es krim misterius yang membagikan es krim kepada anak-anak. Tanpa disadari, es krim tersebut memengaruhi perilaku anak-anak hingga berubah menjadi sosok yang brutal. Film ini sudah dijadwalkan tayang di bioskop tanah air pada Agustus 2026.
3: Industri perfilman Indonesia kembali menghadirkan beragam kisah yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari cerita tentang perjuangan korban pemutusan hubungan kerja yang diangkat dalam film Agensi Rumah Tangga hingga adaptasi novel karya P.D. Baik dan Bandung yang segera hadir di layar lebar.
12: Siapa sih yang mau di PHK? Yang ada nyokap gue ntar daftarin gue PNS.
11: Novel Agensi Rumah Tangga karya Almira Bastari resmi diadaptasi menjadi film layar lebar bergenre komedi drama. Film garapan sutradara Naya Anindita ini mengangkat kisah perjuangan seorang perempuan yang bangkit setelah kehilangan pekerjaan.
12: Nama agensinya Agensi Rumah Tangga.
11: Kisah berpusat pada karakter Katia yang diperankan Enzi Storia. Katia diceritakan mengalami pemutusan hubungan kerja dan berusaha membangun kembali kehidupannya dengan mendirikan bisnis penyalur asisten rumah tangga. Selain menghadirkan hiburan, Agensi Rumah Tangga juga mengangkat isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat seperti dampak PHK, perjuangan mencari nafkah, dan pentingnya solidaritas di tengah tantangan ekonomi.
13: Ada sesuatu di rambut kamu, sorry.
11: Film ini sudah dijadwalkan tayang di bioskop pada 10 September mendatang.
12: Itu juga bisa pilih majikan.
14: Yuk, bodoh amat, kamu keluar dari sini, saya pusing.
15: Banyak-banyakin istighfar deh.
16: Astagfirullahaladzim.
15: Saya Kristen, Bu.
17: Coba kamu rasain. Mungkin perlahan semua suara akan menghilang.
11: Penulis asal Indonesia, Pidi Baik kembali membawa salah satu karya novelnya ke layar lebar. Kali ini novel Dan Bandung akan diadaptasi menjadi film yang disutradarai Rudi Sujarwo. Film Dan Bandung berfokus pada kisah Basil, seorang pria yang hidupnya berubah menjadi mimpi buruk setelah kehilangan perempuan yang dicintainya, Elma. Dan Bandung sudah dijadwalkan tayang di bioskop mulai 20 Agustus mendatang.
18: Rahasia udah yuk.
3: Menjelang perayaan 3 dekade perjalanan bermusik, grup band Ungu menghadirkan single terbaru bertajuk Utara Selatan. Sementara aktor sekaligus penyanyi Iqbal Ramadan merilis single Kita Melawan Dunia yang juga menjadi original soundtrack dari film Operasi Pesta Copet.
11: Grup band legendaris Ungu resmi merilis single terbaru bertajuk Utara Selatan. Peluncuran karya ini menandai awal dari rangkaian peringatan 30 tahun perjalanan musik mereka di tanah air. Diciptakan oleh Enda, single ini mengusung metafora dua arah mata angin yang bertolak belakang untuk menggambarkan jarak emosional. Dalam liriknya menceritakan kisah dua insan yang saling cinta namun berpisah karena arah hidup dan tujuan yang tak lagi sama. Single Utara Selatan menjadi pemanasan jelang konser tunggal spesial perayaan 3 dekade mereka. Konser bertajuk Ungu Waktu Yang Dinanti Final Chapter 30 tahun berkarya tersebut dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 30 Oktober mendatang.

0: Film Operasi Pesta Copet tak hanya mencuri perhatian lewat jalan ceritanya, namun juga melalui single Kita Melawan Dunia yang akan menjadi salah satu soundtrack film tersebut. Dibawakan oleh aktor dan musisi Iqbal Ramadan, dalam proyeknya kali ini ia juga terlibat sebagai aktor sekaligus produser dalam film. Kita Melawan Dunia diciptakan secara khusus untuk merangkum kisah sekelompok anak muda yang nekat merencanakan aksi pencopetan di Festival Musik Pesta Pora akibat tekanan ekonomi. Kita melawan dunia.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Clarissa Aradia. Gelombang panas dan kekeringan di Jerman membuat para petani melakukan panen jagung lebih awal. Akibatnya gagalnya pertumbuhan tanaman selama 2 bulan tanpa hujan. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. 2 orang tewas dan belasan lainnya terluka saat ledakan di sebuah kendaraan terjadi di wilayah Jarmana, Damaskus, Suriah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui stok senjata Washington mulai menipis. Satu orang tewas dan 14 lainnya terluka saat sebuah gedung apartemen di kawasan Bronx, New York terbakar. Sementara sebuah pasar di Santa Cruz, Bolivia terbakar. Belum ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut.
1: Sebuah pasar di Santa Cruz, Bolivia terbakar hebat pada Kamis pagi. Api membakar sebagian besar wilayah pasar. Kebakaran memicu kepanikan. Sejumlah pedagang mencoba menyelamatkan barang dagangan mereka. Media setempat mengabarkan kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Sedikitnya 50 petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Satu orang dilaporkan tewas dan 14 lainnya terluka setelah ledakan yang diduga berasal dari dalam sebuah gedung apartemen memicu kebakaran besar di kawasan Bronx, kota New York, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Kebakaran yang cepat membesar memaksa Dinas Pemadam Kebakaran New York meningkatkan status penanganan dengan tanda kondisi darurat berskala besar. Lebih dari 300 personel pemadam kebakaran dan layanan medis darurat diterjunkan ke lokasi. Api terlihat menyembur dari sejumlah jendela di lantai 2 dan 3 saat petugas berjibaku menyemprotkan air untuk menahan perambatan api yang melalap bangunan. Pihak pemadam kebakaran memastikan terjadi sebuah ledakan sebelum api berkobar. Namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh otoritas tempat. Pemerintah kota menghimbau warga yang dekat dengan lokasi kebakaran untuk menjauhi paparan asap, menutup jendela rumah, serta mengantisipasi kemacetan.
0: 2 orang tewas dan belasan lainnya terluka saat ledakan di sebuah kendaraan terjadi di wilayah Jarmana, Damaskus, Suriah. Diduga kendaraan itu dipasang bahan peledak hingga menghancurkan sejumlah kendaraan lain di sekitar.
2: Sebuah ledakan kendaraan terjadi di Jarmana, kawasan pinggiran Damaskus, Suriah pada Kamis malam. Akibat ledakan itu, 2 orang dilaporkan tewas, sementara 13 orang lainnya terluka. Sejumlah korban luka kemudian dibawa ke rumah sakit di Damaskus untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan seorang sumber kepada saluran televisi pemerintah, Ekbaria, ledakan diduga disebabkan oleh bahan peledak yang dipasang di sebuah taksi minibus. Wilayah Jarmana merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya penganut Drus di sebelah tenggara Damaskus. Wilayah ini beberapa kali mengalami ketegangan keamanan dalam beberapa tahun terakhir akibat bentrokan bersenjata, aksi kriminal, maupun serangan bom. Setelah perubahan pemerintahan di Suriah pada akhir 2025, pemerintah transisi berupaya memperkuat kontrol keamanan.

0: di berbagai wilayah, termasuk Damaskus dan sekitarnya.
1: Kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah melakukan serangan skala besar ke sejumlah kamp militer Arab Saudi yang berada di wilayah Yaman Timur pada Kamis waktu setempat.
0: Dalam pernyataan resmi juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan operasi militer berskala besar dilakukan untuk menyasar sejumlah kamp militer milik Arab Saudi yang berada di wilayah strategis di Yaman Timur dekat perbatasan Arab Saudi. Dilaporkan sedikitnya 30 personel militer Yaman tewas dan 11 warga sipil terluka dalam serangan ini. Koalisi Arab Saudi menuturkan 7 di antara 11 warga sipil yang menjadi korban luka merupakan warga Arab Saudi.
2: بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكان من نتائج العملية ما يلي مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
0: Pihak Houthi menuduh Arab Saudi sedang menyiapkan serangan baru terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok Houthi. Sari juga mengeluarkan peringatan keras kepada Arab Saudi agar tidak melakukan eskalasi lebih lanjut. Menanggapi serangan ini, PBB mendesak semua pihak yang bertikai di Yaman untuk menahan diri. PBB memperingatkan bahwa eskalasi militer baru berisiko merusak perdamaian dan usaha mengurangi kekerasan yang telah diperjuangkan dalam beberapa tahun terakhir.
3: We're aware of those reports that you just mentioned, and we call on the Yemeni parties to exercise restraint and refrain from actions that could lead to further military escalation. Renewed fighting risks reversing the hard-won gains made towards reducing violence in the past years. The parties must prioritize dialogue and engage constructively with UN-led efforts towards a negotiated political settlement.
0: Hingga kini, PBB terus mendesak seluruh pihak kembali ke meja negosiasi agar proses perdamaian tidak terhenti.
1: Di tengah puing dan trauma perang yang panjang, sebuah taman hiburan bernama Jam City hadir di kota Gaza untuk mengembalikan senyum dan keceriaan anak-anak. Sementara seorang perajin gerabah di kota Gaza berjuang menjaga warisan kerajaan tradisional Palestina.
4: Taman hiburan yang terletak di Jalan Yasin, kota Gaza ini menyediakan berbagai wahana. Seperti trampolin, permainan realistis virtual, hingga kreasi melukis wajah. Pemilik taman hiburan Mahmud Khalil Sahid memulai proyek ini dari nol atas dasar kebutuhan anak-anaknya akan permainan, usai bertahun-tahun berada dalam kondisi perang. Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan pengunjung datang dari berbagai wilayah seperti Han Yunis dan Dir Al-Bala. Harga tiket dibanderol sangat ekonomis mulai dari 5 shekel atau sekitar Rp22.000, bahkan digratiskan bagi keluarga yang tidak mampu.
5: رغم انه ما في مش موجوده الامكانيات كل شيء غالي غير متوفر والحمد لله تيسرت يعني الامور يعني اوجدت المشروع هذا حرفيا من العدم يعني من العدم.
4: Bahyat Sabri Atalah dan timnya tetap berinisiatif mengelola tanah liat dengan metode tradisional di antara puing-puing pabrik mereka yang rusak. Tidak hanya masalah kerusakan bangunan, Bahyat harus beradaptasi dengan biaya produksi yang melambung tinggi. Kelangkaan tanah liat akibat keberadaan pasukan Israel di wilayah timur membuat harga satu pengiriman tanah liat meroket dari 200 shekel menjadi 4 hingga 5.000 shekel.
6: في العديد من الأشكال أكثر الأشكال اللي إحنا بتم استخدامها تمام في الأوالي الفخارية اللي هو الزير المية البريق الشربة الزبدية بأشكالها وأنواعها المختلفة القدرة لاستخدامها للرز تمام بأشكالها وأنواعها المختلفة.
4: Meski kondisi pabrik sudah hancur dan daya beli masyarakat menurun, produksi gerabah terus berjalan karena menjaga kebutuhan masyarakat akan pengganti wadah dan peralatan makan.
1: Seorang pemain sepak bola di Thailand tewas tersambar petir saat bertanding di tengah hujan deras. Sementara 8 orang lainnya menderita luka. Sementara itu banjir dan tanah longsor melanda La Union, Filipina. Sedikitnya 6 orang tewas dan lebih dari 15.000 warga terkena dampak bencana.
7: Seorang pesepak bola asal Thailand tewas setelah tersambar petir saat bertanding di ajang FA Kolo Cup di Stadion Santipap, Distrik Suaikolot, Provinsi Naratiwat, Thailand pada Selasa. Insiden yang terjadi saat hujan deras mengguyur lapangan itu juga menyebabkan 8 orang lain mengalami luka-luka. Korban meninggal diketahui bernama Sofwan Awae, pemain Yala FC berusia 24 tahun. Ia mengalami luka bakar parah akibat sambaran petir dan dinyatakan meninggal dunia. Kabar duka ini langsung mendapat perhatian dunia sepak bola Thailand. Melalui akun media sosial resminya, Yala FC menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga Sofwan Awae. Ucapan duka juga berdatangan dari para penggemar sepak bola dan warganet yang kehilangan sosok pemain muda tersebut. Sedikitnya 6 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang dipicu hujan deras di Provinsi La Union, Filipina pada Selasa lalu. Cuaca ekstrim ini dipengaruhi angin muson barat daya serta siklon tropis Mai-Mai dan Louis. Banjir merendam sejumlah wilayah pesisir termasuk Bauang. Dalam sebuah rekaman video, seorang warga menerobos banjir sementara kendaraan bergerak perlahan di jalan yang terendam. Akibat terjangan banjir, 7 rumah di Bauang mengalami kerusakan parah sementara ribuan keluarga ditempatkan di posko evakuasi. Hingga kini lebih dari 15.000 warga terdampak bencana ini. Operasi penyaluran bantuan masih berlangsung, sementara petugas terus memulihkan pasokan listrik ke wilayah yang masih terdampak.
1: Gelombang panas dan kekeringan di Jerman membuat para petani melakukan panen jagung lebih awal akibat gagalnya pertumbuhan tanaman selama 2 bulan tanpa hujan. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui stok senjata tertentu Washington mulai menipis pada Kamis. Pernyataan itu muncul saat Trump menjawab pertanyaan wartawan soal anggaran sebesar 21 dolar Amerika Serikat yang diajukan untuk penambahan stok amunisi. Trump menjelaskan militer Amerika Serikat memang selalu membutuhkan tambahan amunisi. Menurutnya ada beberapa jenis amunisi yang persediaannya tidak terbatas, tetapi ada pula jenis lainnya yang stoknya kini lebih terbatas. Meski demikian, Trump tidak merinci jenis amunisi yang dimaksud.
1: Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
0: Saling serang antara Rusia dan Ukraina terus terjadi. Serangan drone Ukraina membakar 2 kilang minyak besar di Rusia. Sementara Rusia juga merilis video serangan drone mereka yang menyasar pusat logistik di ibu kota Kiev.
2: Ukraina menyerang 2 kilang minyak Rusia pada Kamis. Salah satu serangan drone Ukraina menyasar ke salah satu kilang minyak terbesar di wilayah Yaroslavl, yang terletak 250 km di timur laut Moskow. Kilang minyak Yaroslavl memiliki kapasitas pengolahan sebesar 15 juta metrik ton per tahun, atau sekitar 300 ribu barel per hari. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis, selain kilang minyak Yaroslavl, serangan drone Ukraina juga menyasar ke kilang minyak Basnevnovoil di wilayah Baskortostan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman video yang memperlihatkan dampak serangan drone Rusia ke sebuah pusat logistik di Brovary, wilayah dekat dengan Kiev, Ukraina. Tak hanya di Kiev, Kementerian Pertahanan Rusia juga menyebut serangan drone Rusia juga menyasar ke sejumlah pusat logistik Ukraina di wilayah sekitar Kiev. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun mengecam serangan yang dilakukan Ukraina maupun Rusia. Guterres memperingatkan serangan yang dilakukan oleh kedua negara telah melanggar hukum kemanusiaan internasional.
3: Attacks against civilians and civilian infrastructure are a clear violation of international humanitarian law and must stop immediately. The Secretary General is also deeply concerned by the increasing risks to safety and security of navigation in the Black Sea and the Sea of Azov and the potential impact on global food security. He calls on all concerned to ensure freedom of navigation in accordance with international law and for the protection of civilian ports and maritime infrastructure. The Secretary General reiterates his call for urgent de-escalation leading to a full, immediate, and unconditional ceasefire and for a just, sustainable, and comprehensive peace in line with international law, including the UN Charter and relevant UN resolutions.
2: PBB mencatat saling serang antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir menyebabkan korban jiwa dan melukai puluhan warga sipil, serta menghancurkan sejumlah bangunan.
0: Gelombang panas dan kekeringan di Jerman membuat para petani melakukan panen jagung lebih awal akibat gagalnya pertumbuhan tanaman selama 2 bulan tanpa hujan. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menggunakan teknologi drone dengan kamera thermal untuk melindungi para petani di tengah gelombang panas ekstrim. Petani di Bavaria, Jerman terpaksa memanen jagung lebih cepat dari jadwal biasanya setelah selama 2 bulan hujan tak kunjung turun. Salah satu petani, Michael Pellmeyer, menunjukkan banyaknya tanaman jagung yang gagal berkembang dengan sempurna akibat kekurangan air. Penurunan hasil panen ini juga memicu lembaga analisis Expana memprediksi panen jagung Uni Eropa sebanyak 4,6 juta ton atau akan anjlok sebesar 19% dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir.
4: Aber dass da zwei Monate eigentlich auch kein Niederschlag bei uns in der Region war, das war katastrophal, vor allem fürs Getreide. Wir haben mit die schlechtesten Getreideerträge seit Aufzeichnung, haben dann durch die Unwetter auch noch mit Hagelschäden regional zu kämpfen.
0: Pemerintah Provinsi Gyeongsang menerbangkan drone dengan jangkauan 5 km untuk menjangkau wilayah pertanian di Andong. Kamera termal pada drone memantau tingkat suhu secara real-time sehingga dapat memberikan suara peringatan secara langsung. Ancaman suhu ekstrim yang mencapai 41,2 derajat Celcius ini juga membuat hasil panen cabai merah menurun 20-30%. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung telah menetapkan gelombang panas ini sebagai bencana nasional.

0: Langkah ini diambil untuk meningkatkan peluang kerja bagi warga lokal sekaligus meredam kritik terkait isu imigrasi. Di Hungaria, pemerintah menghentikan penerbitan visa kerja bagi pekerja dari Filipina, Georgia, dan Armenia. Sementara di Polandia, jumlah izin kerja bagi warga negara non-Uni Eropa dipangkas hingga 22% pada tahun lalu.
1: I work as factory worker also in Philippines, but in Philippines the salary is not that high. So we think that coming here in Hungary is good for our family to provide.
0: Meski mendapat dukungan publik, kebijakan tersebut memicu kekhawatiran pelaku usaha. Sejumlah perusahaan mengaku kesulitan mencari pekerja lokal, terutama untuk pekerjaan manufaktur yang membutuhkan sistem kerja bergilir dan tenaga dalam jumlah besar.
2: Mára a dolgozni akaró és a dolgozni tudó munkaerő elfogyott. Részben igazol statisztikai adatok, hogy évről évre 40-45 ezer ember lép ki a munkavilágából, nyugdíjas lesz, megöregszik, eltávozik. A demográfiai utánpótlás nem érkezik.
0: Di Polandia, dunia usaha juga mengeluhkan lambatnya proses administrasi bagi pekerja asing. Federasi bisnis tempat menyebut sekitar 60% perusahaan menghadapi kekurangan tenaga kerja, dan jumlah itu diperkirakan terus meningkat akibat perubahan demografi.
3: If we want to still base our development on the cheap labor forces, I don't expect a huge development in the future.
0: Para ekonom memperingatkan bahwa pembatasan pekerja asing dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di Polandia dan Hungaria. Di sisi lain, pemerintah kedua negara menegaskan reformasi ketenagakerjaan tetap diperlukan untuk menyeimbangkan kebutuhan dunia usaha dengan kepentingan pasar tenaga kerja domestik.
4: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Anda masih menyaksikan World Now. Pada zaman modern ini ternyata mencari jodoh kini tak melulu lewat aplikasi kencan. Ini dia contohnya, ribuan warga di New York antri mencoba foto booth yang diklaim bisa mempertemukan mereka dengan pasangan paling cocok. Seperti apa ya?
1: Di zaman modern ini ternyata mencari jodoh kini tidak melulu lewat aplikasi kencan loh. Di New York, Amerika Serikat misalnya, ribuan orang justru mengantri mencoba sebuah foto booth yang diklaim bisa mempertemukan mereka dengan pasangan yang paling cocok. Peserta cukup memindai kode QR, menjawab 26 pertanyaan tentang kepribadian dan nilai hidup, membayar $10 atau sekitar Rp180.000.

0: lalu mulai berfoto di dalam bilik. Beberapa saat kemudian, mesin akan mencetak foto beserta identitas singkat orang yang dianggap paling kompatibel.
1: The way it works is you come to the booth and you answer a questionnaire about who you are deep down. It asks about your values and your worldview and beliefs. And then you go into the booth and it matches you with the best person of all the people who've sat in the booth before you.
0: Usai mendapatkan hasilnya, para peserta bebas menentukan langkah berikutnya. Mereka hanya menerima nama dan foto pasangan yang dipilihkan tanpa nomor telepon ataupun kontak lain. Pertemuan selanjutnya sepenuhnya bergantung pada usaha masing-masing.
2: I heard about it on TikTok and I was like, why not try it out, see if I meet someone, like see who my soulmate is, I should say.
0: Hingga awal Agustus, hampir 4.000 orang sudah mencoba pengalaman unik ini. Di tengah kejenuhan, banyak anak muda terhadap aplikasi kencan, tampaknya foto booth ini menawarkan cara baru yang lebih seru, sederhana, serta penuh kejutan.
3: Hamparan bunga warna-warni di berbagai negara menjadi daya tarik wisata yang memukau. Dari ladang hydrangea di China dan Thailand hingga lautan bunga matahari di Georgia, para pengunjung disuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan sekaligus pengalaman wisata yang unik.
4: Ribuan bunga hidrangea tengah mekar sempurna di Taman Plum Kuichau, Provinsi Kuichau, China. Bukit yang dipenuhi warna biru, merah muda, ungu, dan putih membuat kita seakan berada di negeri dongeng. Di taman seluas sekitar 67 hektar itu, terdapat lebih dari 70 varietas hidrangea, di mana warna bunga akan berubah sesuai pH tanahnya. Fenomena ini akan terjadi sejak Mei hingga Oktober nanti. Dan yang membuat taman ini semakin menarik pengunjung adalah hadirnya rusa sika di antara hamparan bunga. Itu sebabnya warga setempat menyebutnya sebagai mini nara Kuichau. Dan ternyata musim bunga juga terjadi di Thailand. Pengunjung tampak menikmati keindahan ladang bunga di Hidrangea Cafe yang berada di distrik Kaupo, Provinsi Phetchabun, Thailand bagian utara. Selain bisa menikmati keindahan bunga yang bermekaran, taman di perbukitan ini juga menawarkan sejumlah wahana bermain, seperti seluncuran pelangi raksasa, istana warna-warni, dan beragam spot foto. Selain hidrangea, di taman ini juga terdapat bunga marguerites dan celusia, sebuah kombinasi yang sempurna untuk memanjakan mata dan menenangkan hati siapa saja yang melihatnya. Sementara itu di Georgia, ladang bunga matahari terlihat bermekaran di kebun bunga di wilayah Gori, dekat desa Nadarbazevi. Sepanjang mata memandang, kita akan melihat warna kuning keemasan yang membentang di kebun seluas 50 hektar itu. Sayangnya, musim mekar bunga matahari hanya 10 hari saja. Warga dan wisatawan pun memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Beruntung, pemilik kebun cukup berbaik hati, membiarkan siapapun datang meskipun hanya sekedar melihat. Karena bunga matahari ini akan dijadikan minyak goreng dan penganan, jadi wisatawan tidak boleh memetiknya. Ya, keindahan hamparan bunga di berbagai belahan dunia ini tidak hanya menyegarkan mata, namun juga menjadi daya tarik wisata yang memberikan kebahagiaan bagi para pengunjungnya.
3: Dari dunia hiburan, genre horor kembali mendominasi layar lebar dengan deretan film yang siap menghadirkan teror baru bagi para penonton. Mulai dari Ice Cream Man yang mengusung genre horor klasik dengan sentuhan komedi gelap, hingga Insidious Out of Further yang mengungkap awal mula teror dalam semesta. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Kabar bahagia bagi para pecinta film horor. Franchise horor Insidious kembali menghadirkan teror baru melalui film Insidious Out of Further. You can bring demons back from the further to the human world permanently. Film ini menjadi prequel dari Insidious 2010 dan Insidious Chapter 2 2013. Ceritanya akan mengungkap awal mula teror yang belum pernah diperlihatkan dalam film-film sebelumnya. Dalam prequel kali ini, kisah berpusat pada Gemma, seorang ibu muda yang tanpa sengaja menemukan kemampuan batin untuk memasuki alam lain. Kemampuan tersebut membuatnya bukan hanya dapat menembus dimensi misterius itu, tapi juga membawa makhluk-makhluk yang menghuni dunia tersebut ke dunia manusia. Film Insidious Out of Order dijadwalkan tayang di bioskop pada 20 Agustus mendatang. Sutradara spesialis film horor Eli Roth kembali menghadirkan teror di layar lebar melalui film terbarunya bertajuk Experiment. Film yang telah lama dinantikan para penggemar horor ini mengusung formula horor klasik dengan sentuhan komedi gelap yang menjadi ciri khas sang sutradara. Ice Cream Man membawa penonton ke sebuah kota kecil yang memiliki hidup tenang. Situasi berubah mencekam setelah kemunculan seorang penjual es krim misterius yang membagikan es krim kepada anak-anak. Tanpa disadari, es krim tersebut memengaruhi perilaku anak-anak hingga berubah menjadi sosok yang brutal. Film ini sudah dijadwalkan tayang di bioskop Tanah Air pada Agustus 2026.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 7 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Gudang SD Negeri Serengseng Sawah di Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar. Akibat kebakaran, seluruh siswa serta guru dipulangkan. Pemadaman kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus dilakukan. Helikopter waterbombing dijadwalkan beroperasi pada Jumat. Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Padalarang, Bandung Barat diselimuti debu dari aktivitas pengolahan batu kapur. Polusi debu kapur sudah berlangsung selama satu bulan terakhir.

0: Gudang Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 04, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Kamis siang. Akibat kebakaran tersebut, kegiatan belajar mengajar dihentikan dan seluruh siswa serta guru dipulangkan demi keselamatan.
1: Tolong, Srengseng Sawah 04 kebakaran, tolong.
2: Kepulan asap tebal disertai kobaran api membesar melalap gudang penyimpanan barang bekas di lingkungan SDN Srengseng Sawah 04, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi segera melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan sekolah lainnya. Menurut petugas, gudang yang terbakar merupakan tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Meski penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian, dugaan awal mengarah pada korsleting listrik.
3: Alhamdulillah, tidak ada korban, semuanya aman, semua siswa aman, guru aman, pegawai seluruhnya aman. Unit yang dikerahkan dari Jakarta Selatan, 8 unit pompa dan 7 unit penunjang, total 15 unit.
2: Sementara itu, Kepala Sudin Pendidikan Jakarta Selatan 1 menyatakan pihaknya akan segera melakukan pembersihan lokasi agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal pada esok hari.
4: Apabila besok ada murid-murid yang masih belum bersedia untuk datang belajar secara langsung, kami juga memberikan kesempatan untuk secara online, tentunya kami akan memberikan pembelajaran.
2: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Setelah mengerahkan 15 unit mobil pemadam beserta puluhan personel, api berhasil dipadamkan dan tidak merambat ke ruang kelas maupun bangunan sekolah lainnya. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Upaya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengerahkan drone untuk membantu pemadaman, sementara helikopter waterbombing dari BNPB dijadwalkan mulai beroperasi pada Jumat.
5: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus dilakukan petugas. Mereka menyisir titik-titik api yang masih terlihat di kawasan Blok Bantengan. Dua metode diterapkan dalam proses pemadaman. Di bagian atas tebing, petugas melakukan pemadaman secara manual. Sedangkan di bagian bawah tebing, pemadaman dilakukan menggunakan semprotan air dari truk tangki BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk menjangkau titik api yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan satu unit drone water spray berkapasitas 150 liter. Drone digunakan untuk menyemprotkan air secara langsung ke titik-titik api yang sulit dijangkau petugas. Hanya saja pengoperasian drone membutuhkan izin khusus dan ruang lingkupnya juga terbatas. Itu sebabnya BNPB juga membantu dengan mengerahkan satu helikopter water bombing. Helikopter ini didatangkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah menangani kebakaran hutan di sana.
6: Dari kejadian tersebut, kami mengirim tim dan alhamdulillah support dari gubernur, kami membawa drone dengan kapasitas 150 liter yang kami gunakan untuk membantu proses pemadaman. Selain itu juga dukungan dari teman-teman TNI, Polri, lalu teman-teman TNI sendiri dan juga dari institusi dan teman-teman relawan. Hingga sore ini beberapa titik api sudah dapat dipadamkan.
7: Insya Allah besok pagi ini yang waterbombing heli akan datang. Jadi hari ini dari Pontianak ke Pangkalan Bun. Nanti sore kemungkinan kalau bisa diterbangkan ke Juanda, baru besok pagi ke area Kaliandra situ. Jadi home base-nya tetap di Juanda, tapi operate-nya dari Kaliandra untuk mengambil air.
5: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai terdeteksi pada Senin sore di kawasan Ranupani, Kabupaten Lumajang. Meski sempat dipadamkan, api kembali meluas akibat kondisi cuaca kering dan vegetasi yang mudah terbakar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, proses pembongkaran 95 bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil, Kareteng Sintan Abang, Jakarta Pusat pada Kamis pagi diwarnai protes sejumlah warga. Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyatakan pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran air.
8: Sejumlah warga menyampaikan protes ketika petugas melakukan pembongkaran 95 bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salah satu warga mengaku belum mendapatkan kompensasi atau relokasi dan berharap pemerintah memberikan solusi setelah pembongkaran dilakukan.
9: Mau bagaimana ya? Saya pasrah aja deh, habis nggak ada solusinya.
10: Ya pengennya kan kalau pengen ini ya ntar lah abis 17-an gitu. Ini kan mau ngerayain kemerdekaan, masa diperbuker.
8: Pemkot Jakarta Pusat menyatakan pembongkaran telah didahului dengan sosialisasi, mediasi, dan pemberian surat peringatan. Pembongkaran dilakukan terhadap bangunan yang berdiri di atas saluran air.
11: Ini hari ini kita pembongkaran kurang lebih 92 bangunan yang berada di atas saluran CHB. Melalui 3 tahapan, 3 kali sosialisasi di kelurahan, 3 kali surat disampaikan, dan 1 kali bahkan rapat khusus dengan Pak Lurah, RW, LMK, dan FKDM. Saya pikir itu cukup.
12: Nanti sebelumnya ada pemberitahuan ya?
11: Sudah lengkap semua.
8: Pemkot Jakarta Pusat menyatakan saluran air yang telah dibersihkan akan dinormalisasi untuk mengembalikan fungsi dan mengurangi risiko genangan ketika musim hujan. Galih Putra, Jakarta.
0: Setelah sempat kabur, aparat unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang berhasil membekuk maling motor di sebuah bengkel di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, pencuri minimarket berhasil ditangkap setelah dijebak oleh pegawai minimarket.

0: Inilah detik-detik Muhammad Govan, pelaku pencurian uang terekam CCTV di minimarket di Kelurahan Kasri, Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Pelaku seorang diri mencuri uang di kotak kasir minimarket kemudian melarikan diri. Namun aksi pelaku sudah diintai oleh pegawai toko. Tak pikir panjang, pemuda pengangguran ini ditangkap dan dihajar ramai-ramai. Saat diinterogasi pegawai toko, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan pencurian uang di minimarket. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Pandaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kamera rekaman CCTV merekam saat seorang pria yang berprofesi sebagai pemulung mencuri dan mengangkat barang berupa kabel serta perlengkapan menara base transceiver station atau BTS dari sebuah ruko di Jalan Sultan Alauddin, Makassar pada 23 November 2025 lalu. Setelah memindahkan barang curian ke gerobaknya, pelaku pun melenggang kabur. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pria berinisial SA di rumahnya di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar pada Rabu malam. Penangkapan dilakukan setelah hasil penyelidikan mengarah pada keterlibatan pelaku dalam kasus pencurian kabel dan perlengkapan menara BTS tersebut. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan aksi tersebut bersama seorang rekannya berinisial SJ yang bertugas sebagai eksekutor. Pelaku juga mengaku diberi uang Rp100.000 sebagai imbalan mengangkut barang curian tersebut. Kini pelaku SA telah diserahkan ke Polsek Rapocini untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara pelaku utama SJ terlebih dahulu ditangkap unit Resmo Polsek Rapocini. Seorang pria lanjut usia terekam kamera CCTV saat membawa kabur sebuah sepeda motor inventaris bengkel di Jalan K.H. Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 29 Juli lalu. Tak butuh waktu lama, petugas menggerebek sebuah rumah yang diyakini dihuni terduga pelaku. Benar saja, petugas mendapati terduga IV yang tengah berduaan dengan istrinya di dalam rumah. Isak tangis sang istri seketika pecah saat melihat tangan sang suami diborgol petugas. Dirinya mengaku tak menyangka dengan apa yang telah dilakukan suaminya. Kepada petugas, IV mengaku sengaja mencuri motor untuk transportasi mengantar anak dan istrinya selama di kampung halaman. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Padalarang, Bandung Barat diselimuti debu dari aktivitas pengolahan batu kapur. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakah Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
2: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Bandung Barat diselimuti debu kapur hingga seputih salju. Sementara di Bandung, buntut penebangan 10 pohon secara ilegal, Pemkot Bandung menyegel videotron yang menempel di bangunan lapangan padel.
1: Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diselimuti debu putih yang berasal dari aktivitas pengolahan batu kapur. Polusi debu kapur ini dilaporkan sudah berlangsung selama satu bulan terakhir. Partikel-partikel kecil dari debu kapur itu menempel di bangunan rumah hingga kendaraan milik warga. Tak hanya itu, polusi debu kapur ini juga berdampak pada kesehatan warga. Warga terpaksa harus mengenakan masker bahkan saat berada di lingkungan rumah sendiri. Pemprov Jawa Barat telah melakukan investigasi terkait polusi debu kapur ini. Hasilnya, ada sebanyak 5 perusahaan pengolahan batu kapur yang ditutup permanen akibat terbukti melanggar aturan.
2: Ya sudah ditutup permanen karena itu sudah melanggar dari sisi apa? Dan jumlah orang yang harus mendapat bantuan dan alih kerjanya ternyata bertambah dari 508 menjadi 1000.
1: Pemprov Jawa Barat masih melakukan verifikasi data pekerja yang terdampak penutupan 5 perusahaan ini untuk memastikan bantuan dan program alih kerja diberikan tepat sasaran. Sementara itu, di Kota Bandung, videotron yang menempel di bangunan lapangan padel Klub 69 disegel buntut penebangan 10 pohon ilegal di Jalan Marta Dinata. Dari hasil berita acara pemeriksaan, bangunan tersebut memiliki izin persetujuan dari Dinas Cipta Bintar, namun penggunaan videotron besar yang menempel di dinding gedung tidak memiliki izin. Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan murka saat mengetahui 10 pohon di trotoar ditebang pengelola bangunan lapangan padel pada Jumat lalu. Tak hanya menebang, bekas potongan pohon juga telah dicor dengan semen. Farhan menyatakan akan menindak tegas ASN yang terbukti terlibat kasus penebangan pohon ilegal ini.
3: Dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1: Sementara itu, pengelola videotron dikenakan sanksi membayar denda 100 juta untuk 10 pohon yang ditebang dan sanksi pengganti pohon sebanyak 100 pohon. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus penipuan online jaringan internasional yang melibatkan 2 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing. Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga berhasil meraup keuntungan mencapai 6,7 miliar rupiah.
4: Pengungkapan kasus ini berawal dari penggerebekan salah satu kamar di apartemen Podomoro Medan, Sumatera Utara pada 28 Juli 2026 lalu. Dari penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan 5 penghuni rumah, terdiri dari 2 WNI dan 3 WNA. Direktur Reserse Siber Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Bayu Wicaksono, pada Rabu menjelaskan, dari kasus tersebut, penyidik menetapkan seorang warga negara Indonesia berinisial VM sebagai tersangka. Sedangkan 4 orang lainnya, yakni 1 WNI dan 3 WNA asal Pakistan dan India, masih berstatus saksi. Menurut Bayu, tersangka VM merupakan residivis kasus dugaan penipuan scammer pada tahun 2023 dan pernah bekerja di Kamboja. Begitu juga dengan 4 orang lainnya yang diamankan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peran dan tugas masing-masing. Mulai dari mengaku sebagai anggota kepolisian hingga petugas otoritas jasa keuangan serta staf Kominfo. Mereka juga membuat akun media sosial palsu dengan identitas perempuan untuk memperdaya korban.
5: Kelima-lima ini sudah pernah di Kamboja. Terus operandi yang dilakukan selama di Kamboja, ini mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Khusus untuk pelaku kita, VM ini dia berperan sebagai petugas salah satu ins.
4: Saat ini, tersangka VM kini telah ditahan di rumah tahanan Polda Sumatera Utara, sedangkan 3 warga negara asing dititipkan kepada pihak imigrasi. Polisi masih terus mendalami kasus penipuan online jaringan internasional tersebut. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Indonesia menjadi negara darurat terkena penipuan di ruang digital. Pemerintah telah membangun koordinasi dan merencanakan pembangunan aplikasi anti-scam.
6: Global Fraud Index 2025 menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dari 112 negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang November 2024 hingga Juli 2026, terdapat 637.000 laporan penipuan melalui jaringan digital. Modus yang paling banyak ditemui adalah penipuan transaksi belanja, telepon palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial. Dalam diskusi di Ad America, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan sejumlah penipuan itu terjadi baik penipuan konvensional yang beralih ke digital atau terjadi di ruang digital secara langsung.
7: Karena cuma satu yang membedakan apakah suatu ketika kita masuk ke ruang digital apakah itu akan menjadi nyaman atau kejahatan adalah mens rea, niat jahat. Jadi itu yang kita lihat bahwa justru sekarang kejahatan cyber enabled crime itu yang justru meningkat melampaui yang cyber dependent crime. Jadi justru sekarang kejahatan itu justru munculnya adalah dia kejahatan konvensional, namun karena di-enabled oleh teknologi dia menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas, kemudian menjadi transnasional, dan dia bisa merugikan dalam waktu singkat.
6: Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Satgas PASTI, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi antar kementerian lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan. Satgas PASTI juga berencana membangun aplikasi anti-scam demi meminimalisir kasus penipuan digital.
8: Kita sangat berharap bisa diselesaikan akhir tahun ini. Itu tahap pertama dan tentunya akan berkembang terus ya, karena kita ingin semakin melindungi masyarakat. Jadi semakin lama akan semakin kita perbaiki. Data dari Komdigi, nanti data dari kepolisian, data dari OJK, data dari Bareskrim, semua akan kita gabungkan, kita upayakan sebisa mungkin, sesiap mungkin bisa untuk masyarakat kita. Jadi on progress, doakan saja kita lancar untuk melakukannya.
6: Aplikasi rencananya menjadi sarana pelacakan kejahatan, pemblokiran dan penyelamatan dana korban tertipu secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Seorang perempuan di Ngawi, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di kandang sapi. Korban diduga dipukul oleh anak perempuannya sendiri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi

0: Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Hendak menonton kegiatan gerak jalan, seorang balita di Bone, Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi bersama kakak dan ibunya ditabrak mobil. Sementara di Jambi, bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat mandi di sungai bersama temannya.
1: Nur Syakur terus menangis histeris saat melihat Gina adiknya tak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Nur Syakur, ibu dan adiknya yang berusia 4 tahun, hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan langsung menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpelanting. Sang ibu terlempar ke sisi kiri, sedangkan adiknya terlempar ke sisi kanan. Sementara Musyakur terdorong ke depan bersama sepeda motornya. Korban Gina langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
2: Pasnya lampu merah, sekitar 1 menit lah. Langsung ada tabrakan dari belakang itu mobil. Kencang sekali. Ban sebelah kirinya nabrak. Motorku di belakang, bagian belakang.
1: Pihak keluarga menyatakan belum menerima penjelasan resmi terkait identitas pengemudi mobil yang menabrak korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Bone. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Insiden berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Namun karena tak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Kedua korban akhirnya ditemukan. Satu korban meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka di bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan tersebut dengan insiden yang menimpa korban.
3: Sebelumnya korban ini pada pukul 13.00 WIB mandi di sungai Sri di RT 9 Sri Menanti Desa Betara, tetapi tidak pulang-pulang. Kemudian dijemput ke sana, ternyata dua orang korban ini telah diterkam buaya. Satu orang dalam keadaan meninggal dunia, satu orang mengalami luka-luka pada bagian kaki.
1: Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang perempuan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur tewas mengenaskan di kandang sapi. Korban diduga dipukul oleh anak perempuannya yang mengalami gangguan jiwa. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Klinik Rumah Sakit Jiwa Dr. Sutoto Ngawi. Polisi juga menyita barang bukti 4 senjata tajam dari lokasi kejadian dan rumah korban.
4: Warga Dusun Pudak, Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis pagi digemparkan dengan kematian tragis salah satu warganya bernama Karti di dalam kandang sapi. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh suaminya, Suparno, sepulang dari sawah. Wanita berusia 50 tahun itu ditemukan tewas dengan luka parah di kepala. Diduga dipukul oleh anak perempuannya berinisial D, 35 tahun, seorang penderita gangguan jiwa.
5: 8:30 itu suaminya pulang dari sawah, pulang kerja, dilihat sudah tidak ada. Mungkin diperkirakan anaknya yang udah kecil itu.
4: Terduga pelaku langsung diamankan polisi ke Klinik Rumah Sakit Jiwa Dr. Sutoto Ngawi. Polisi juga mengamankan barang bukti 4 senjata tajam yang ditemukan di lokasi kejadian dan di rumah korban. Belum diketahui secara pasti apa motif yang menyebabkan pelaku tega membunuh ibu kandungnya tersebut. Kasus ini ditangani Unit Reskrim Polres Ngawi. Kematian tragis diduga pembunuhan terhadap seorang wanita juga terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. NR, 31 tahun, ditemukan tewas dengan sejumlah luka di kamar kosnya di Kelurahan Makorawali, Kecamatan Watang Sawito pada Kamis. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang untuk penanganan lebih lanjut. 6 orang saksi telah dimintai keterangan termasuk suami korban dan sejumlah tetangga kos. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Pinrang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang marbot masjid di Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas dengan sejumlah luka terbuka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, gegara terbakar api cemburu, seorang pelajar nekat menganiaya remaja lain dengan busur panah.

0: Seorang marbot Masjid Al-Muhajirin berinisial AS 65 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di halaman masjid di Perum Metro Cikopo Desa Cibodas Purwakarta Jawa Barat pada Kamis 6 Agustus 2026. Korban ditemukan dalam kondisi dengan sejumlah luka terbuka di tubuhnya. Dugaan sementara, ia menjadi korban pembunuhan setelah diserang menggunakan senjata tajam secara berulang. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa sebilah samurai.
1: Sementara sebagai marbot saja.
2: Untuk pelaku sudah teridentifikasi?
1: Pelaku sudah teridentifikasi melalui rekaman CCTV.
0: Saat ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga beraksi seorang diri dan identitasnya telah teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Seorang pelajar pria ditangkap polisi setelah menyerang seorang remaja lain menggunakan busur panah hingga korban harus menjalani perawatan di rumah sakit di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di ruang pelayanan perempuan dan pelindungan anak Satreskrim Polres Polman, remaja 18 tahun berinisial HE sempat bersimpuh di kaki ibunya. Menyesali perbuatannya yang kini membawanya berhadapan dengan proses hukum. Hasil penyelidikan mengungkap aksi tersebut dipicu rasa cemburu. Ironisnya remaja yang terkena busur panah ternyata bukan target sebenarnya alias salah sasaran. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Seorang nenek berinisial R ditemukan tewas di sebuah kebun di Dusun Getah Kidul, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis dini hari dengan luka bacok di bagian bawah telinga. Saat olah TKP, petugas Inafis Polres Pasuruan menemukan sebilah celurit. Meski diduga kasus pembunuhan, pihak keluarga menolak otopsi sehingga setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan awal, jenazah korban langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya kita ke perkembangan kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di lapangan merah di Depok, Jawa Barat. Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama unit K9 Polri melakukan penyisiran di aliran kali licin Pancoran Mas untuk mencari potongan kaki korban yang hingga kini masih belum ditemukan.
4: Kasus mutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung di lapangan merah di Kavling Depkes Pancoran Mas, Kota Depok, terus diselidiki polisi. Dengan membuat tersangka Kamis siang, tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama unit K9 Polri menyusuri sepanjang aliran kali licin di kawasan Pitara Pancoran Mas, Kota Depok, untuk mencari potongan kaki korban. Pelaku mengaku potongan kaki korban yang dibungkus plastik hitam itu dibuang ke kali dari atas jembatan. Namun hingga berita ini diturunkan, potongan kaki tersebut masih belum ditemukan.
5: Untuk sementara masih proses, karena memang ada kendala dari kami adalah untuk waktu penemuan mayat sendiri itu 4 Agustus, sedangkan waktu pembuangan mayatnya itu 23 Juli 2026. Jadi sudah ada range sekitar 1 minggu lebih, yang kemudian sempat dalam 1 minggu itu ada hujan, jadi untuk arus sungai sendiri agak deras.
6: Berarti kendalanya mungkin sudah terbawa arus ya Bang?
5: Ada dugaan sudah terbawa arus, tapi tetap kami akan telusuri.
4: Sebelumnya potongan tubuh pria tanpa busana dan tanpa kaki dengan kedua tangan terikat, terbungkus karung, ditemukan di sebuah lapangan merah di Kavling Depkes Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus lalu. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbangan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Korban dimutilasi di rumah kontrakan tersangka di kawasan Cipayung, Kota Depok. Sementara motif pembunuhan disertai mutilasi ini adalah karena dipicu pertengkaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Iseng-iseng promosi via media sosial, petani alpukat di Situ Bondo menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
3: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia dan aku tipu, aku sesatkan dia.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di TransTV dan CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000 alias naik 4 kali lipat dari harga saat ini, yaitu Rp3.500 per perjalanan.
1: Layanan bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta atau disebut juga dengan SH2 akan punya tarif baru. Dari semula Rp3.500 sekali jalan menjadi Rp15.000. Tarif ini akan berlaku mulai 1 September 2026.
2: Bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta juga berubah nama menjadi Transbandara. Perubahan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026 yang ditetapkan 31 Juli lalu. Ditemui di kantor Dinas Pendidikan pada Kamis pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut tarif baru ini masih jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lainnya.
3: Kenapa angka 15 itu? Ini adalah tentunya yang pertama, kalau di bandara itu kan ada tempat 3 parkir yang harus dilalui, itu satu. Dan setiap parkir kan ada biayanya. Yang kedua, dibandingkan dengan seluruh transportasi mau pakai apapun, saya yakin Transjabodetabek dari Blok M ke bandara pasti jauh lebih murah. Bahkan sekarang ini kalau naik Damri atau naik taksi pun angkanya udah di atas 100 ribu semua. Dan menggunakan kereta bus Transjabodetabek sangat-sangat efektif karena jumlah bisnya sekarang ini juga kami tambah. Tingkat kepuasan publik dari survei terakhir di atas 97%. Dan mereka rata-rata tidak ada penolakan sama sekali terhadap rencana penyesuaian tarif ini.
2: Lantas, bagaimana suara para penumpang?
4: Sebenarnya sih agak kemahalan ya. Maksudnya kalau mau naik pun paling enggak 2 kali lipat lah ya. Enggak sampai, paling enggak 10 ribu lah. Enggak sampai 15 ribu gitu. Apalagi kalau kita kan pekerja bandara gitu.
5: Oh, memang rutin ke bandaranya ya?
4: Iya, rutin ke bandaranya. Mungkin kalau yang bukan pekerja sih.
6: Kita mau ke Kalimantan Barat.
5: Oke, pakai busway ya?
6: Iya benar.
5: Tapi tarif baru menjadi Rp15.000. Iya. Apakah jika dibandingkan dengan moda transportasi lain, harga ini merupakan harga yang wajar atau justru kemahalan?
6: Iya, kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan transportasi lain, mungkin ini adalah sebuah kewajaran ya. Karena mengingat dari biaya transportasi juga, dan juga biaya operasional juga, mungkin kalau misalnya Rp3.500 dengan jarak yang lumayan jauh gitu, itu agak kurang menutup operasional. Jadi menurut saya, kebijakan tarif baru ini lumayan wajar.
2: Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana, tarif sebesar Rp15.000 dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak 65,1 km merupakan harga yang wajar, meski tetap harus diikuti oleh kenaikan kualitas layanan.
7: Dibandingkan moda transportasi lain, tentu masih dikatakan terjangkau. Tapi ketika nanti catatannya ada penyesuaian tarif tersebut, namun tidak ada penyesuaian peningkatan kualitas, maka itu harus menjadi evaluasi kembali bagi Pemprov DKI Jakarta juga. Karena ada konsekuensi yang lebih untuk adanya tuntutan bagi konsumen untuk membayar lebih, maka tuntutan konsumen juga akan menjadi lebih tinggi.
2: Jika dibandingkan dengan tarif bus Damri dengan rute serupa yang dipatok Rp80.000, maka tarif bus Transbandara dengan headway 15 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk memang lebih murah.

0: Akan tetapi, layanan Damri unggul soal waktu tempuh yang lebih singkat. Sejauh ini tarif Rp15.000 hanya berlaku untuk Transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta, sementara layanan Transjakarta rute Kalideres Bandara Suta masih tetap Rp3.500. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
1: Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat kepuasan layanan haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah mencapai rekor tertinggi sejak tahun 2019. Dalam rilis tersebut, BPS mencatat angka kepuasan layanan haji Indonesia mencapai angka 83,28% atau masuk dalam kategori sangat memuaskan.
2: BPS mencatat angka kepuasan jemaah haji Indonesia mencapai angka 83,28% atau masuk dalam kategori sangat memuaskan. Angka ini terdiri dari dua komponen, yakni indeks kepuasan layanan haji luar negeri sebesar 82,71% dan indeks kepuasan layanan haji dalam negeri sebesar 83,85%. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi capaian tersebut. Walaupun penyelenggaraan haji pada tahun ini diwarnai situasi geopolitik Timur Tengah yang kurang kondusif.
3: Kalau kita hitung dengan metode lama yang disebut dengan IKJHI, maka indeks kepuasan jemaah haji Indonesia dengan metode lama itu mencapai 91,45, naik sebesar 2,99 poin dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya bahwa peningkatan ini, peningkatan dan pembenahan layanan haji yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Umroh memang betul-betul dirasakan oleh para jemaah haji.
4: Tentu ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana kita bisa bukan saja mempertahankan tapi juga meningkatkan capaian-capaian ini untuk pelaksanaan haji tahun berikutnya. Ini juga bukan sekedar angka-angka saja, tapi terkait dengan angka-angka yang terkait dengan ekonomi. Ini menjadi perhatian kami juga karena salah satu pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah bagaimana ekosistem ekonomi haji maupun umroh bisa memberikan kemanfaatan juga kepada masyarakat kita.
2: Survei KLHI 2026 melibatkan 14.400 responden jemaah haji Indonesia, di mana pengumpulan data dilakukan secara modern dan terintegrasi melalui kombinasi metode paper-assisted personal interview serta computer-assisted web interviewing yang berbasis self-enumeration atau pengisian kuesioner secara mandiri oleh responden. Dengan capaian itu, BPS berharap seluruh temuan dan data dalam KLHI 2026 dapat menjadi basis rujukan yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun evaluasi dan rekomendasi kebijakan sehingga kualitas pelayanan ibadah haji Indonesia terus meningkat secara berkelanjutan di masa depan. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
1: Berawal dari memanfaatkan lahan bekas banjir, seorang petani di kota Situbondo sukses budidaya alpukat hingga diburu pasar Timur Tengah. Kalau di Mojokerto, para petani memanfaatkan bantaran sungai Berantas untuk menanam jeruk. Saat panen, buah jeruk disalurkan untuk kebutuhan makan bergizi gratis.
5: Ide brilian datang dari seorang petani di Situbondo. Dengan memanfaatkan lahan sekitar 1 hektar bekas sapuan banjir bandang tahun 2002 silam, ia sukses menanam alpukat beragam jenis. Menggunakan racikan khusus untuk pembuahan, ia menyemprotkannya ke 450 tanaman. Dengan perawatan yang teliti dan penuh kesabaran ini, ia berhasil mendapatkan alpukat yang berbuah lebat dan berukuran besar. Iseng-iseng promosi via media sosial, alpukat Miki jenis mentiganya kini diburu perusahaan eksportir buah untuk dipasarkan di Timur Tengah. Ia pun harus menjaga kualitas buahnya agar bisa mencapai bobot 8 ons per buah. Dalam satu pohon, alpukatnya bisa mencapai 10 hingga 100 buah.
6: Tanam, sudah berbuah 1 tahun, mulai sudah berbuah semua, kita posting di media sosial. Di media sosial ternyata banyak yang tertarik. Bahkan dilirik sama perusahaan besar yang ada di Sidoarjo.
5: Alpukat yang ia tanam ini merupakan hasil tanam 3 tahun silam. Setiap panen 2 pekan sekali, ia mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Kini, selain alpukat, ia juga mengembangkan buah jambu air Delhi dan mangga Mahathir yang super jumbo, serta bibit alpukat aneka jenis.

0: di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dalam setahun, petani bisa panen 3-4 kali.
1: Pas kita awal-awal panen dulu itu, kita kesulitan pasar, jadinya agak patah semangat ya. Nah, terus ada SPBG Jabon Mojoanyar ke kita, siap menampung harga yang lebih tinggi ya, sama sesuai pasar, jadinya para tani, kelompok tani ini semangat lagi.
0: Kini kebun jeruk mampu memenuhi 3,5 kuintal jeruk untuk kebutuhan MBG di SPPG Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Jeruk hasil tani dibeli seharga Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ladang dengan bunga bermekaran serta aneka wahana bermain ramai dikunjungi para wisatawan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Tim forensik Spanyol telah menyelesaikan autopsi terhadap 77 migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal dari Maroko ke Ceuta pekan lalu. Sementara itu ribuan migran yang berhasil mencapai wilayah Spanyol itu masih bertahan di pantai dengan harapan dapat tetap tinggal dan memulai kehidupan baru di Eropa.
1: Tim forensik Guardia Civil Spanyol berkejar

0: jarang dengan waktu untuk mengungkap identitas para migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal ke Ceuta. Hingga Rabu, otopsi terhadap 77 jenazah telah diselesaikan. Sejauh ini, dua korban telah berhasil diidentifikasi melalui sidik jari yang sebelumnya tercatat dalam database otoritas Spanyol. Identitas korban lainnya masih ditelusuri melalui pemeriksaan sidik jari, analisis DNA, dan data fisik. Sementara itu, di Ceuta, ribuan migran yang selamat masih menunggu kepastian nasib mereka. Sejumlah migran dari berbagai negara Afrika terlihat tinggal di pantai, beristirahat di bawah pohon, atau membuat tempat berteduh sederhana. Salah satunya, migran yang masih bertahan adalah Abdul El Majid Salahidin Abdul Rahman Abdallah yang berasal dari Sudan. Ia mengaku meninggalkan negaranya sekitar 1,5 tahun lalu dan melintasi Chad, Libya, Aljazair hingga Maroko sebelum akhirnya berhasil memasuki Ceuta.
1: وقت اللي حاولت انه ادخل الى السبتة شدوني العسكر المغربي شداني 5 مرات في المرة السادسة من بعده دخلت الى السبتة الحمد لله والان في السبتة هنا عندي 6 ايام.
0: Cerita serupa datang dari Bashir Said Muhammad, migran asal Nigeria. Bashir mengatakan ia meninggalkan Nigeria bagian utara karena ancaman kelompok bersenjata, penculikan, dan kondisi keamanan yang buruk.
2: Country, northern Nigeria, we have a problem of terrorism, we have problem of bandits, we have problem of kidnappers, and we have problem of insecurity in the northern Nigeria. Anytime the bandits, they kill people in the northern Nigeria, they kill people in the school, they kill people in the mosque, they kill people in the church. That is why I'm leaving Nigeria, I'm leaving the northern Nigeria, I'm coming here to be survived.
0: Para migran terpaksa tidur di pantai selama beberapa malam. Untuk makanan, mereka mendapatkan bantuan dari Palang Merah setempat. Kini mereka menanti kejelasan nasib setelah mengarungi lautan dan menempuh perjalanan berbahaya.
3: Hamparan bunga warna-warni di berbagai negara menjadi daya tarik wisata yang memukau dari ladang hydrangea di Cina dan Thailand hingga lautan bunga matahari di Georgia. Para pengunjung disuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan sekaligus pengalaman wisata yang unik.
0: Ribuan bunga hidrangea tengah mekar sempurna di Taman Plum Kuichau, Provinsi Kuichau, China. Bukit yang dipenuhi warna biru, merah muda, ungu, dan putih membuat kita seakan berada di negeri dongeng. Di taman seluas sekitar 67 hektar itu, terdapat lebih dari 70 varietas hidrangea, di mana warna bunga akan berubah sesuai pH tanahnya. Fenomena ini akan terjadi sejak Mei hingga Oktober nanti. Dan yang membuat taman ini semakin menarik pengunjung adalah hadirnya rusa sika di antara hamparan bunga. Itu sebabnya warga setempat menyebutnya sebagai mini nara Kuichau. Dan ternyata musim bunga juga terjadi di Thailand. Pengunjung tampak menikmati keindahan ladang bunga di Hidrangea Cafe yang berada di distrik Kaupo, Provinsi Phetchabun, Thailand bagian utara. Selain bisa menikmati keindahan bunga yang bermekaran, taman di perbukitan ini juga menawarkan sejumlah wahana bermain, seperti seluncuran pelangi raksasa, istana warna-warni, dan beragam spot foto. Selain hidrangea, di taman ini juga terdapat bunga marguerites dan celosia, sebuah kombinasi yang sempurna untuk memanjakan mata dan menenangkan hati siapa saja yang melihatnya. Sementara itu di Georgia, ladang bunga matahari terlihat bermekaran di kebun bunga di wilayah Gori dekat desa Nadarbazevi. Sepanjang mata memandang, kita akan melihat warna kuning keemasan yang membentang di kebun seluas 50 hektar itu. Sayangnya, musim mekar bunga matahari hanya 10 hari saja. Warga dan wisatawan pun memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Beruntung, pemilik kebun cukup berbaik hati, membiarkan siapapun datang meskipun hanya sekedar melihat. Karena bunga matahari ini akan dijadikan minyak goreng dan penganan, jadi wisatawan tidak boleh memetiknya. Ya, keindahan hamparan bunga di berbagai belahan dunia ini tidak hanya menyegarkan mata, namun juga menjadi daya tarik wisata yang memberikan kebahagiaan bagi para pengunjungnya.
3: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Udah banyaknya.
1: Di Riau, gara-gara teror kawanan puluhan monyet liar, 17 orang luka-luka. Proses belajar di sekolah pun terpaksa berlangsung secara online. Viral aksi pelecehan terjadi di sebuah minimarket di Tangerang Selatan. Pelaku adalah pria merekam dengan ponsel yang diselipkan di dalam sendal dengan korban pengunjung perempuan. Cibiran nir empati sejumlah nakes terhadap pasien BPJS berbuntut panjang. Konsil Kesehatan Indonesia akan memberikan sanksi tegas untuk para oknum tenaga kesehatan yang terlibat. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Teror serangan puluhan ekor monyet liar di kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Ilir, Riau belum juga berakhir. Hingga Rabu 5 Agustus sebanyak 17 orang mengalami luka-luka akibat diserang kawanan monyet ini. Warga semakin resah karena serangan puluhan monyet ini terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat.
2: Kecemasan meliputi warga Parit 13, Parit 14, dan Parit 15, Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dalam sehari, dua warga menjadi korban serangan monyet liar. Salah satu korban diserang ketika beristirahat di dalam rumah, sementara korban lain digigit ketika sedang berwudu. Akibat serangan ini, dua korban mengalami luka di punggung, tangan, dan kaki, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dengan bertambahnya menjadi dua orang, total warga yang menjadi korban serangan monyet mencapai 17 orang. Hewan liar ini tidak hanya menyerang di luar rumah, tetapi juga masuk ke permukiman dan menyerang warga ketika sedang beristirahat.
3: Baru dia langsung merekam gitu. Ya. Saya menunggu anak saya, Pak. Waktu itu kan saya berempat.
4: Iya,
3: di dalam rumah. Berempat, saya mau sekolah. Jadi saya melindungi anak saya melihat itu, Pak.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi daring demi menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik. 11 satuan pendidikan terdampak kebijakan ini terdiri dari 1 sekolah menengah pertama, 5 sekolah dasar, dan 5 taman kanak-kanak sekaligus PAUD.
5: Dengan kondisi ini diharapkan siswa dapat tetap belajar dan tinggal di rumah dengan kondisi yang lebih nyaman. Kondisi ini akan kita berlakukan sampai ada informasi lebih lanjut dari aparat setempat, pemerintah setempat yang menyatakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif untuk proses pembelajaran.
2: Petugas gabungan masih melakukan pencarian dan siaga 24 jam, sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika melihat keberadaan hewan liar ini. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, informasinya kita awali dari Jakarta. Polisi menemukan ada puluhan senjata api, peluru tajam, soft gun, hingga dua jenis narkoba di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Puluhan senjata api, peluru tajam, soft gun, hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selanjutnya dalam pembukaan ruangan lain, pihak yayasan juga menemukan dua jenis narkotika yaitu sabu dan dua linting ganja, VCD dewasa, serta kartu izin kepemilikan senjata api. Pihak yayasan meminta kepolisian mengusut tuntas temuan ini karena membahayakan keselamatan lingkungan sekolah. Kita ke Kalimantan Utara, sebuah speedboat yang tengah mengangkut penumpang rute Tanjung Selor, Tarakan terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dan ini memicu kepanikan seluruh penumpang. Kepanikan penumpang terjadi saat speedboat Sekata Express terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan pada Kamis siang. Speedboat dari pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor yang menuju Tarakan ini tiba-tiba mengalami kebakaran, lalu terbakar. Nakoda bersama kru kapal langsung mengevakuasi seluruh penumpang ke tempat yang aman. Speedboat Sekatak Express membawa 4 kru dan 25 penumpang. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini. Kita ke Jambi, seorang bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat tengah mandi di sungai bersama temannya. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Jambi. Insiden ini berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Lantaran tidak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu korban lainnya menderita luka pada bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan ini dengan insiden yang menimpa korban. Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Warganet, khususnya kaum perempuan, saat ini dibuat bergidik dengan perilaku amoral seorang pria di sebuah minimarket. Dalam rekaman CCTV minimarket, seorang pria terlihat sengaja merekam dari bawah rok pengunjung perempuan menggunakan ponsel yang disembunyikan di dalam sandal. Aksi kejahatan di minimarket juga terjadi di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Kamera pengawas merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantre di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sendalnya lalu mengarahkannya ke bawah rok korban. Menyadari hal ini, korban langsung menegur pelaku. Namun pria itu kabur-kabur dengan sepeda motor. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespons cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan pada Kamis siang.
0: Lalu kami mengecek kebenaran video tersebut. Ternyata memang terjadi di wilayah Pondok Aren di salah satu supermarket. Atas kejadian tersebut, kami melakukan penyelidikan. Lanjut kami bertanya kepada karyawan, untuk saat ini proses dalam penyelidikan.
1: Baru-baru ini publik dibuat prihatin dengan viralnya unggahan media sosial sejumlah tenaga kesehatan yang mencibir seorang pasien BPJS Kesehatan usai mengeluh menunggu terlalu lama. Ironinya hanya berselang beberapa lama usai mendapat cibiran, sang pasien meninggal dunia. Terkait hal ini publik tidak hanya menyoroti sikap nir empati oknum tenaga kesehatan, tapi juga soal pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang memprihatinkan. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini membuat mudah bagi masyarakat yang menderita penyakit. Tanpa memikirkan biaya rumah sakit, masyarakat pun bisa berobat dengan mudah. Namun di balik kemudahan itu ada sejumlah perjuangan yang harus dilakoni pasien itu sendiri. Kemudahan berobat dengan BPJS Kesehatan tidak jarang membuat ruang IGD maupun pelayanan poliklinik penuh dengan pasien yang membeludak. Akibatnya antrean panjang bahkan menunggu berjam-jam menjadi bagian dari perjuangan pasien BPJS Kesehatan untuk berobat. Perjuangan itulah yang dirasakan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yusrizal. Di saat tubuhnya yang kian melemah, dirinya mengeluh soal menunggu berjam-jam lamanya untuk mendapatkan kamar rawat inap melalui unggahan di media sosial. Naas, keluhan itu bukan mendapat simpati, justru sebaliknya, mendapat sikap nir empati dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Unggahan Yusrizal dibalas dengan cibiran oleh sejumlah oknum tenaga kesehatan dengan kalimat menyakitkan hati. Tragisnya, hanya selang beberapa hari, Yusrizal meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Publik pun geram dengan sikap nir empati oknum tenaga kesehatan itu. Setelah cibiran mendapat kecaman, sejumlah oknum tenaga kesehatan pun ramai-ramai meminta maaf.
1: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yusrizal.
2: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yusrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
3: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jika pun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
0: Kasus cibiran nakes atau keluhan Yusrizal sebenarnya membuka kotak Pandora permasalahan BPJS Kesehatan. Kemudian berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan memicu membludaknya pasien di fasilitas kesehatan. Ruang fasilitas kesehatan pun tidak jarang menjadi ruang dengan tensi tinggi antara pasien dan tenaga kesehatan. Namun terlepas dari tekanan harus menangani jumlah pasien yang begitu banyak, sikap nir empati para oknum tenaga kesehatan itu tidak bisa dibenarkan. Pihak Konsil Kesehatan Indonesia yang ditemui pada Kamis 6 Agustus menyatakan, oknum tenaga kesehatan yang terbukti bersalah akan diberikan sanksi.
4: Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila dari hasil penelusuran ditemukan adanya pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
0: Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan pada Juni 2026, ini jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 284.273.000 lebih, atau nyaris 98% total penduduk Indonesia. Jumlah pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus dilayani vaskes pun melonjak, yakni mencapai 1,9 juta orang setiap harinya. Ini artinya nyaris 2 juta orang harus dilayani fasilitas kesehatan yang saat ini jumlahnya hanya 23.718 unit untuk vaskes tingkat pertama dan 3.229 rumah sakit atau vaskes tingkat lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sesaat lagi ada informasi viral, dua jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan karena tidak tersambung meskipun letaknya bersebelahan dan hanya terpisah beberapa sentimeter. Redaksi segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Dua jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan menjadi viral di media sosial karena tidak tersambung meskipun letaknya bersebelahan dan hanya terpisah jarak beberapa sentimeter. Kondisi ini dinilai cukup merepotkan bagi warga terutama para pengguna transportasi publik untuk mengakses halte Transjakarta dan LRT.
4: Berada di jantung kota Jakarta, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kini semakin terintegrasi dengan berbagai pilihan transportasi massal, mulai dari bus Transjakarta hingga LRT Jabodebek. Namun, di balik modernitas infrastruktur tersebut, terdapat satu hal detail yang menjadi sorotan utama para pejalan kaki serta pengguna transportasi umum. Dua JPO di kawasan ini yakni JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta dan JPO integrasi baru milik LRT Jabodebek berdiri berdampingan, namun akses langsung di antara keduanya justru ditutup. Sehingga warga harus menempuh jalur memutar yang lebih panjang hanya untuk berpindah antara trotoar, halte, dan stasiun.
5: Saat ini saya berada di JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta. Nah, dulunya JPO ini tersambung dengan jalur menuju halte Transjakarta yang berada di bawah. Namun semenjak keberadaan JPO integrasi milik LRT Jabodebek, akses menuju halte Transjakarta dari JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta ini sudah ditutup, sehingga bagi pengguna bus Transjakarta hanya bisa mengakses halte Transjakarta menggunakan JPO integrasi yang berada sangat dekat dengan JPO ini.
4: Tidak tersambungnya akses antara kedua JPO ini pun dikeluhkan banyak warga, terutama pengguna transportasi umum yang mesti memutar dari dan untuk mencapai akses trotoar dari halte Transjakarta ataupun stasiun LRT.
6: Tentunya saran saya ada baiknya untuk disambung ya, karena untuk kemudahan bagi para pengguna transportasi juga dan efisiensi juga dari segi waktu.
7: Sangat setuju bila akan disambungkan antara jembatan JPO dari busway dan juga dari JPO yang sudah ada. Karena sangat membantu untuk secara saya aktivitas mobilitas ke bagian sambungan antara LRT Lasuna ataupun juga ke bagian yang sebelah kanan ataupun kiri begitu.
4: Besarnya keinginan warga Jakarta terutama pengguna transportasi umum agar kedua JPO yang berdekatan di kawasan HR Lasuna Said ini bisa tersambung mendapat respons dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menyatakan akan segera menghubungkan kedua JPO tersebut.
8: Untuk JPO, kebetulan saya sudah mengikuti beritanya dan saya juga baru tahu kalau tidak terhubung. Maka kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan. Kebetulan besok kami akan ada rapat paripurna khusus untuk itu. Jadi yang di JPO Rasuna Said segera akan dihubungkan supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik.
4: Aksi nekat warga serta aspirasi publik menjadi catatan serius bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan tata kota yang aman, efisien, dan ramah bagi pengguna transportasi umum.
5: Saya bisa merasakan sendiri bahwa memang dibutuhkan waktu tempuh yang cukup lama ketika Anda dari trotoar ingin mengakses halte Transjakarta dan sedikit berputar di atas. Tentunya opsi untuk menyambung dua JPO yang berdekatan ini menjadi salah satu pilihan yang sangat diinginkan oleh para pengguna transportasi umum agar efektivitas waktu mereka ketika mereka menggunakan transportasi umum di dalam JPO ini bisa lebih efektif untuk bisa mencapai trotoar dan bisa menuju ke tempat tujuan mereka masing-masing. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
3: Sebanyak 15 gajah mati diduga akibat keracunan. Sebagian ditemukan mengalami kelumpuhan. Redaksi akan kembali dengan informasinya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Gitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Luar biasa, menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
0: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Enggak. Menurut saya,
9: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
8: Tapi kalau hari ini bagaimana dia mungkin gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
10: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data
10: hari ini.
11: Bang, dari BPS, spillover effect-nya
10: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: memang tidak
10: tadi.
11: Tidak hanya
10: kan begitu.
7: Baik.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
12: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Sebanyak 200 tenaga kesehatan dari Kenya mengikuti pelatihan untuk menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu wabah Ebola. 40% dari tim nakes ini akan ditempatkan di Kongo. Sementara itu 15 gajah mati diduga akibat keracunan. Sebagian kasus ditemukan kelumpuhan yang menyerang gajah betina dan anak gajah serta satu gajah jantan dewasa. Informasi ini sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Benny Dermawan, pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.
1: Sebanyak 200 tenaga kesehatan dari Medicine Sans Frontieres Kenya tengah disiapkan guna menghadapi kasus terburuk yakni wabah Ebola. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang penyakit Ebola, pencegahan, pengendalian infeksi, perawatan pasien, upaya antisipasi, serta langkah perlindungan dengan melibatkan masyarakat. Nantinya 40% dari nakes yang mengikuti pelatihan akan ditempatkan di wilayah Demokratik Republik Kongo. Salah satu pelatih yang telah 8 tahun menangani Ebola menyatakan untuk memudahkan penanganan, program ini memerlukan simulasi langsung yang dikolaborasi peran antara nakes dan pasien. Masih di wilayah Kenya, dilaporkan sebanyak 15 gajah mati selama Juni hingga Juli 2026. Menurut penelitian Kenya Wildlife Service, ditemukan zat beracun dalam sampel tubuh gajah yang mati pada akhir Juli lalu. Padahal ekosistem Amboseli diketahui mencakup wilayah Taman Nasional dan lahan komunitas yang berdekatan dengan perbatasan Tanzania, yakni habitat dan jalur pergerakan gajah beserta satwa liar lainnya di bawah area Gunung Kilimanjaro. 10 gajah memiliki gejala serupa, yakni mengalami lumpuh sebagian hingga akhirnya mati akibat tak mampu berdiri dalam 1 dan 2 hari. Kondisi ini menyerang gajah betina dan anak gajah serta satu gajah jantan dewasa. Meski diduga akibat keracunan, hingga kini penyebab pasti masih dalam penyelidikan karena bangkai gajah telah membusuk dan dimakan hewan pemangsa.

0: Kemudian dia tolong.
1: Rekaman video menunjukkan sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar pada Sabtu malam, 1 Agustus 2026. Kejadian ini sempat dikaitkan dengan dugaan bentrokan antara warga dan kelompok geng motor. Hasil penyelidikan Polrestabes Makassar mengarah pada dua remaja berinisial AL17 dan AF. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda pada Rabu malam. Hasil penyelidikan sementara, kedua remaja diduga terlibat dalam perampasan sepeda motor di kawasan Metro Tanjung Bunga. Sepeda motor itu kemudian diduga dibawa ke Jalan Urip Sumiharjo dan dibakar. Polisi juga menyebut salah satu remaja yang sebelumnya mengaku menjadi korban pemanahan di lokasi ternyata merupakan salah satu dari dua remaja yang ditangkap. Untuk keperluan penyidikan, kedua remaja beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Tamalate. Untuk motif pastinya masih dalam penyelidikan polisi.
2: Motor apa ngambil? Vino.
1: Tim Resmob Polsek Biringkanaya menangkap pria berinisial GL 32 tahun di sebuah wisma di Jalan Katimbang, Kota Makassar pada hari Selasa malam. Kasus ini berawal saat pelaku berkenalan dengan korban wanita berinisial ST melalui media sosial. Setelah menjalin hubungan asmara secara daring, pelaku akhirnya datang menemui korban di tempat kosnya. Saat bertemu, pelaku meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan hendak membeli perlengkapan mandi dan kebutuhan lainnya. Namun pelaku justru membawa kabur kendaraan tersebut. Hasil pemeriksaan awal, pelaku merupakan warga Sulawesi Selatan. Pelaku juga mengakui telah dua kali beraksi dan menjual sepeda motor curian melalui media sosial. Saat ini pelaku telah diserahkan kepada penyidik Polsek Biringkanaya untuk proses hukum selanjutnya.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rudi Kurniawan.

0: Diduga hendak mencuri kabel di sebuah gardu listrik di Tanjung Priok, Jakarta Utara, seorang pria mengalami luka bakar serius akibat ledakan. Terduga pelaku yang dipergoki warga di dalam gardu diamankan polisi setelah dihakimi warga. Sementara diduga dipicu persoalan hutang piutang, seorang warga
1: pelaku mengalami luka bakar hingga 70% di tubuhnya. Korban kini dirawat di rumah sakit terdekat dan akan dirujuk ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Keributan antar warga negara asing terjadi di depan sebuah kafe di Jalan Krekot 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu malam lalu. Keributan bermula saat seorang WNA asal Kamerun berinisial FY berselisih paham dengan warga Nigeria berinisial CC. Keributan pun dipicu masalah hutang piutang. Sejumlah WNA lain sempat berusaha melerai, namun korban mengalami luka serius hingga tak sadarkan diri. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan

0: melakukan penyelidikan termasuk memeriksa 5 saksi dan mengamankan rekaman CCTV. Terduga pelaku kini menjalani proses hukum di Polsek Sawah Besar.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang marbot masjid di Desa Cibodas, Purwakarta, Jawa Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati atas perkataan korban yang menyinggung terkait kondisi ekonominya. Sementara sempat buron, pelaku pembunuhan supir taksi online di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akhirnya diringkus polisi. Dari hasil penyelidikan sementara, aksi pembunuhan sadis itu diduga dilatar belakangi persoalan dendam dan motif asmara.
0: Warga perumahan Metro Cikopo Desa Cibodas, Kecamatan Bungusari, Purwakarta, digegerkan dengan peristiwa pembunuhan sadis terhadap seorang marbot masjid berinisial AS, berusia 65 tahun. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di area gerbang Masjid Al-Muhajirin pada Kamis siang. Berdasarkan rekaman CCTV, peristiwa berdarah ini terjadi saat korban sedang bersiap mengumandangkan azan zuhur. Tiba-tiba pelaku datang membawa samurai di tangan kanan dan celurit di tangan kiri, lalu langsung menyerang korban tanpa ampun. Tak butuh waktu lama, tim Satreskrim Polres Purwakarta bersama Polsek Bungusari berhasil menangkap pelaku berinisial FS di kediamannya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku ditangkap saat sedang beristirahat di dalam rumahnya. Dari rumah pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebilah pedang, celurit serta pakaian yang digunakan saat beraksi.
2: Tidak ada perlawanan dari pelaku.
3: Motifnya apa sih?
2: Untuk motif sakit hati terkait dengan perkataan korban yang menyinggung terkait dengan kondisi ekonomi.
3: Pak, untuk barang bukti sendiri ditemukan saat berada di rumah pelaku atau?
2: Barang bukti ditemukan di rumah pelaku.
3: Dua-duanya?
2: Ya, dua-duanya.
4: Berarti sudah niat dilakukan ini?
2: Ya, mungkin sudah niat dilakukan atau pemeriksaan lebih lanjut, kita akan dalami.
0: Saat ini jenazah korban masih jalani autopsi di Rumah Sakit Sartika ASI Bandung. Sementara atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

0: sempat buron pelaku pembunuhan supir taksi online di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada 7 Juni lalu, akhirnya diringkus oleh polisi. Pelaku berinisial SD ditangkap di kediamannya di Kota Makassar saat sedang tidur. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku diketahui merupakan rekan kerja korban. Pelaku diduga menyimpan dendam karena merasa tidak pernah menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya atas permintaan korban. Selain itu, polisi juga mengungkap adanya hubungan terlarang antar pelaku dengan istri korban yang disebut berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2025.
1: Nah, dari berdasarkan penyelidikan juga diungkap bahwa pelaku sendiri mempunyai hubungan asmara dengan istrinya korban sekitar 2 tahun lalu, dari 2022 sampai dengan 2025, tapi saat ini sudah berakhir. Di mana yang bonceng motor itu rekannya pelaku mempunyai peran, yaitu untuk menghentikan korban dan berpura-pura menanyakan alamat. Nah, ketika lengah si korban ini, pelaku memeluk korban dari belakang, kemudian menjayat pisau yang dipegang di bagian lehernya.
0: Saat ini polisi juga masih memburu seorang pelaku lainnya yang membantu pelaku utama menjalankan aksinya. Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam maksimal hukuman mati. Peristiwa menggemparkan terjadi di lingkungan Cikadu, Banjar, Jawa Barat, Jumat pagi. Seorang pria berinisial AK ditemukan tewas bersimbah darah di luar warung miliknya. Korban mengalami beberapa luka tusuk di bagian perut. Menurut keterangan saksi, peristiwa ini pertama kali diketahui oleh istri korban yang akan mengantar anaknya sekolah. Korban diketahui tinggal di warung sepanjang malam tanpa ditemani sang istri.
2: Istrinya mau sini ke warung, ternyata bapaknya udah terkapar.
3: Di sebelah mana?
2: Di sebelah itu warung.
3: Pinggir warung?
2: Pinggir warung.
0: Dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono membenarkan kejadian ini. Polisi mendalami penyebab kematian korban hingga dugaan pembunuhan. Korban sehari-hari diketahui bekerja sebagai pengatur lalu lintas di sekitar lokasi serta juru parkir. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan menerjunkan tim Inavis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Puluhan senjata api, peluru tajam, softgun hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Di lokasi lain, Polda Maluku Utara berhasil mengungkap penjualan senjata api laras panjang dan ratusan amunisi yang dipasok dari Filipina melalui jalur laut Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua.
0: Puluhan senjata api, peluru tajam, softgun hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selanjutnya, dalam pembukaan ruangan lain, pihak yayasan juga menemukan dua jenis narkotika, yaitu sabu dan dua linting ganja, VCD dewasa, serta kartu izin kepemilikan senjata api. Pihak yayasan meminta kepolisian mengusut tuntas temuan tersebut karena membahayakan keselamatan lingkungan sekolah.
5: Ketua yayasan yang sudah kami pecat. Jadi lokasinya begitu. Ini ketua yayasan sudah kami pecat. Jadi ketika mereka mau bongkar-bongkar barang-barang mereka, yang itu kemudian ditemukanlah pada tanggal 10-11 yang lalu. Kemudian sekarang ini ruangan dia yang masih terkunci, yang kuncinya dibawa oleh dia. Kemudian kita minta pendampingan dari Polres, ternyata ditemukan lagi senjata, ditemukan lagi peluru, ditemukan lagi alat cetak peluru, ditemukan juga terkait dengan narkoba. Jadi kami minta kepolisian untuk sangat serius mendalami proses ini, selain proses narkobanya, juga adalah ini berkaitan senjata karena berkaitan dengan keamanan nasional.
0: Polda Maluku Utara berhasil mengungkap penjualan senjata api laras panjang dan ratusan amunisi yang dipasok dari Filipina melalui jalur laut Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua. Dari pengungkapan perkara ini, polisi menangkap 3 orang pelaku berinisial BS, ZS, dan SC di lokasi berbeda. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti berupa 3 pucuk senjata api serta 1 buah magasin dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk asal-usul senjata api dan kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan kejahatan terorganisir lainnya.
3: Setelah situasi atau barang sudah kira-kira terkumpul cukup banyak, baru mereka akan tawarkan ke pembeli yang akan dikirim ke wilayah Papua. Tentunya harganya jauh lebih tinggi, ya. Jadi ada sindikat-sindikat ini yang bisa membeli dengan harga yang bahkan 3-4 kali lipat, ya, yang akan bisa memasukkan barang ke wilayah Papua ini.
0: Tim gabungan Ditreskrim Sus Polda Bangka Belitung menggagalkan upaya dugaan penyelundupan pasir timah di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung pada Selasa 4 Agustus 2026. Polisi menangkap 4 orang pelaku berinisial HA, YO, AC, dan ES setelah menggerebek rumah di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung yang disulap jadi gudang penimbun sebelum pasir timah diselundupkan. Ketika digeledah, polisi menemukan ratusan karung berisi pasir timah seberat 52,5 ton. Polisi menduga kuat puluhan ton timah tersebut akan diselundupkan keluar Pulau Belitung. Berdasarkan hasil pemeriksaan terungkap, pasir timah tersebut dibeli dari para penambang pasir timah ilegal. Polisi kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka di kasus tersebut.
6: Penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara 52

0: 2,5 ton pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung. Terkait modus tersangka yaitu dengan cara membeli pasir timah dari luar IUP PT Timah. Untuk motif saat ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik. Namun dilihat dari kemasan pasir timah ini, dugaan sementara akan diselundupkan keluar Pulau Belitung.
1: Keempat tersangka langsung dilakukan penahanan di Polda Bangka Belitung. Sementara untuk barang bukti diamankan di Kompi Brimob Polda Bangka Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ratusan senjata api, narkoba, dan VCD porno ditemukan di salah satu sekolah swasta yang berada di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata ini dan bagaimana perkembangan terbaru dari temuan ini? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama dan fotojurnalis Sony Sulistio.
3: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu. Lantas, siapakah pemilik dari senjata-senjata itu dan apa tujuannya menyimpan senjata di lingkungan sekolah? Berdasarkan keterangan kuasa hukum pihak sekolah yang kami temui Jumat pagi, senjata dan narkoba diklaim milik ex-ketua yayasan sekolah bernama Indra Warga Dalem alias IWD yang sudah diberhentikan sejak bulan April 2026. Senjata-senjata itu ditemukan di ruangan milik ex-ketua yayasan yang sebelumnya diketahui memiliki sengketa dengan pengurus baru. Berikut keterangan.
4: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses untuk masuk ke dalam ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka, nggak taunya ketika kami buka ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh, masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti. Tapi teman-teman sudah tahu, temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Waktu yang sudah cukup lama sebenarnya tindakan dari aparat Jaksel ya, Polres Jaksel.
3: Hermawanto menyebut bahwa IWD menjabat sebagai ketua yayasan di sekolah ini selama 15 tahun. Berdasarkan penelusuran kami, IWD juga berprofesi sebagai pengusaha dan seorang pengacara senior. Jumat pagi tadi, pengacara dari IWD yang bernama Al Hadid memberikan keterangan melalui sambungan telepon yang pada intinya tidak membantah bahwa temuan senjata di sekolah ini adalah milik kliennya. Namun, ia juga menegaskan bahwa senjata-senjata yang ada memiliki izin resmi dari Perbakin. Ratusan airsoft gun yang ada di sekolah disebut juga adalah untuk keperluan ekstrakurikuler menembak. Sementara terkait dengan adanya temuan narkoba serta VCD porno, ia menilai tidak tahu menahu. Berikut keterangan selengkapnya.
5: Pak, tapi kemarin juga katanya ada temuan SNP juga, Pak, selain yang airsoft gun. Lalu kemudian ada dugaan narkotika juga dan ada VCD porno. Nah, itu gimana, Pak?

0: mas. Dan pemiliknya juga ada, jadi itu ini semua. Dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman, dan juga magazin semua nggak ada di sana.
1: Oke.
0: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu.
1: Iya. Yeah. Gimana tuh Pak?
0: Nah itu, kalau narkoba sama si Cipono itu saya bisa tegaskan, itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
1: Untuk yang eskul menembak itu memang ada ya Pak di sekolah?
0: Iya betul, dulu ada rencana itu dan itu dilanjutkan sampai tahun 2024 sepeninggal Pak Suryo, 2024-2025 kalau nggak salah itu. Nah itu habis itu udah nggak ada lagi eskulnya. Menembak itu olahraga ya, karena yeah, semua senjata airsoft gun itu senjata olahraga.
2: Di sisi lain, kuasa hukum dari pihak sekolah membantah bahwa ada ekstra kulikuler menembak di sekolah ini.
3: Berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini, bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak.
2: Dari pantauan kami sepanjang Jumat pagi, situasi belajar mengajar di sekolah ini masih berlangsung normal, dan kuasa hukum dari pihak sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang juga menegaskan bahwa temuan senjata di sekolah ini tidak mempengaruhi kegiatan sekolah. Sementara itu pihak kepolisian sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
4: Warga Desa Trisari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di dalam bagasi mobil dalam kondisi kaki terikat dan wajah tertutup plastik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Seorang ibu di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ditemukan tewas di kandang sapi. Diduga korban dibunuh oleh anak perempuannya yang mengalami gangguan jiwa. Di lokasi lain, seorang wanita ditemukan tewas di kamar kosnya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan polisi menyelidiki kematian korban yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Warga Dusun Pudak, Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis pagi digemparkan dengan kematian tragis salah satu warganya bernama Karti di dalam kandang sapi. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh suaminya, Suparno, sepulang dari sawah. Wanita berusia 50 tahun itu ditemukan tewas dengan luka parah di kepala. Diduga dipukul oleh anak perempuannya berinisial

0: D, 35 tahun, seorang penderita gangguan jiwa.
1: Setengah sembilanan, itu suaminya pulang dari sawah, pulang kerja, dilihat sudah tidak ada. Mungkin diperkirakan anaknya yang ODGJ itu.
0: Terduga pelaku langsung diamankan polisi ke klinik rumah sakit jiwa Dr. Sutoto Ngawi. Polisi juga mengamankan barang bukti 4 senjata tajam yang ditemukan di lokasi kejadian dan di rumah korban. Belum diketahui secara pasti apa motif yang menyebabkan pelaku tega membunuh ibu kandungnya tersebut. Kasus ini ditangani Unit Reskrim Polres Ngawi. Kematian tragis diduga pembunuhan terhadap seorang wanita juga terjadi di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. NR, 31 tahun, ditemukan tewas dengan sejumlah luka di kamar kosnya di Kelurahan Makorawali, Kecamatan Watang Sawito pada Kamis. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinerang untuk penanganan lebih lanjut. 6 orang saksi telah dimintai keterangan termasuk suami korban dan sejumlah tetangga kos. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Pinerang. Tim Liputan CNN Indonesia. Gegara terbakar api cemburu, seorang pelajar di Makassar, Sulawesi Selatan nekat menganiaya remaja lain dengan busur panah. Di Pasuruan, Jawa Timur, jasad seorang nenek ditemukan di sebuah kebun dengan luka bacok di bawah telinga. Seorang pelajar pria ditangkap polisi setelah menyerang seorang remaja lain menggunakan busur panah hingga korban harus menjalani perawatan di rumah sakit di Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat. Di ruang pelayanan perempuan dan pelindungan anak Satreskrim Polres Polman, remaja 18 tahun berinisial HE sempat bersimpuh di kaki ibunya. Menyesali perbuatannya yang kini membawanya berhadapan dengan proses hukum. Hasil penyelidikan mengungkap aksi tersebut dipicu rasa cemburu. Ironisnya remaja yang terkena busur panah ternyata bukan target sebenarnya alias salah sasaran. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Seorang nenek berinisial R ditemukan tewas di sebuah kebun di Dusun Getah Kidul, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis dini hari dengan luka bacok di bagian bawah telinga. Saat olah TKP, petugas Inafis Polres Pasuruan menemukan sebilah celurit. Meski diduga kasus pembunuhan, pihak keluarga menolak otopsi sehingga setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan awal, jenazah korban langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan, CNN Indonesia. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, pria korban pembacokan brutal saudaranya di Garut, Jawa Barat akhirnya meninggal dunia. Motif pembacokan maut itu ternyata dipicu karena korban yang tengah mabuk miras menantang duel pelaku.
2: Video pembacokan antar saudara yang terjadi di Jalan Raya Garut, Bandung, Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat, Senin malam 3 Agustus lalu ini viral di media sosial. Korban berinisial A mengalami luka parah sabetan golok di wajah, kepala hingga perut. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, korban A akhirnya meninggal dunia. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum diiringi puluhan warga. Kerabat korban berinisial P juga resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengaku nekat membacok saudaranya sendiri lantaran kesal ditantang duel oleh korban saat sedang memberi makan musang. Diduga dalam kondisi mabuk miras, korban sempat memukul tersangka yang langsung membalasnya dengan hujaman golok.
3: Memberikan, melancarkan pukulan sebanyak dua kali, betul Pak? Dua kali mengenai bagian punggung pelaku, punggung dan ke belakang kepala pelaku. Kemudian tanpa pikir panjang, akhirnya pelaku langsung naik pitam dengan menggunakan golok yang untuk memberikan makan si musangnya, langsung melukai korban sebanyak 10 kali.
2: Akibat perbuatannya, tersangka B dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Deden Radian, Garut, Jawa Barat.
0: Kita ke perkembangan kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di lapangan merah di Depok, Jawa Barat. Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama unit K9 Polri melakukan penyisiran di aliran Kali Licin, Pancoran Mas untuk mencari potongan kaki korban yang hingga kini masih belum ditemukan.
2: Kasus mutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung di lapangan merah di Kavling Depkes Pancoran Mas, Kota Depok, terus diselidiki polisi. Dengan membawa tersangka kami siang, tim Subdit Rasmob di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama unit K9 Polri menyusuri sepanjang aliran Kali Licin di kawasan Pitara Pancoran Mas, Kota Depok untuk mencari potongan kaki korban. Pelaku mengaku potongan kaki korban yang dibungkus plastik hitam itu dibuang ke kali dari atas jembatan. Namun hingga berita ini diturunkan, potongan kaki tersebut masih belum ditemukan.
4: Untuk sementara masih proses, karena memang ada kendala dari kami adalah untuk waktu penemuan mayat sendiri itu 4 Agustus, sedangkan waktu pembuangan mayatnya itu 23 Juli 2026. Jadi sudah ada range sekitar 1 minggu lebih, yang kemudian sempat dalam 1 minggu itu ada hujan, jadi untuk arus sungai sendiri agak deras.
5: Berarti kendalanya mungkin sudah terbawa arus ya Bang?
4: Ada dugaan sudah terbawa arus, tapi tetap kami akan telusuri.
2: Sebelumnya potongan tubuh pria tanpa busana dan tanpa kaki dengan kedua tangan terikat terbungkus karung ditemukan di sebuah lapangan merah di Kavling Depkes Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus lalu. Sehari berselang Rabu 5 Agustus, Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbangan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Korban dimutilasi di rumah kontrakan tersangka di kawasan Cipayung, Kota Depok. Sementara motif pembunuhan disertai mutilasi ini adalah karena dipicu pertengkaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Warga Desa Trisari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di dalam bagasi mobil. Korban ditemukan dalam kondisi tragis dengan kaki terikat dan wajah tertutup plastik. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, warga Desa Panca Arga dihebohkan dengan penemuan bayi di pinggir sungai yang diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Meskipun selamat, bayi tersebut mengalami sejumlah luka di wajahnya.
6: Warga Desa Trisari, Kecamatan Gubu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di dalam mobil yang terparkir di sebuah halaman tanah kosong di tengah pemukiman warga. Korban ditemukan dalam kondisi tragis dengan kaki terikat dan wajah tertutup plastik. Tim Inavis bersama petugas Satreskrim Polres Grobogan yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Menurut kesaksian warga, mobil tersebut terparkir di lahan kosong sejak pukul 6:30 pagi. Saksi kemudian melihat dua orang pria keluar dari mobil tersebut dan mencari toilet di sekitar lokasi untuk berganti pakaian yang dipenuhi bercak darah. Keduanya kemudian membakar pakaian tersebut di sebuah tempat sampah sebelum meninggalkan mobil dan berjalan kaki menuju jalan raya Gubuk Kedung Jati.
7: Kayak baju tadi dibakar. Iya, dibakar. Baju apa? Kurang tahu wong saya dari jauh itu. Iya.
8: Tapi ada bercak darah atau enggak?
7: Di bawah mobil ada bercak darahnya. Tapi terungkap jam 4 sore.
8: Tapi setelah bakar pakaian itu langsung kemana?
7: Langsung pergi, jalan kaki.
6: Kini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Getas Pondowo untuk dilakukan autopsi. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat tersebut. Sesosok bayi perempuan ditemukan warga di pinggir sungai di Desa Panca Arga Asan, Sumatera Utara pada Selasa malam 4 Agustus 2026. Usai ditemukan, bayi tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kisaran untuk mendapatkan perawatan. Meski selamat, saat ditemukan kondisi bayi sangat memprihatinkan dengan luka lecet pada bagian wajahnya. Pihak kepolisian yang ditemui pada Kamis siang menjelaskan, malam itu warga mendengar adanya tangisan bayi. Warga sekitar yang penasaran kemudian mencari sumber tangisan bayi dan menemukan bayi tersebut tergeletak di pinggir aliran sungai.
9: Di keadaan bayi pada saat itu mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kanan. Jadi kami dari Polsek Kota Kisaran Timur bersama unit PPA Satreskrim Polres Asahan akan melakukan penyelidikan terhadap ibu dari bayi tersebut.
6: Polisi kini masih terus mencari keberadaan orang tua bayi yang diduga sengaja membuangnya. Sementara bayi tersebut kini masih terus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pemotor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal. Tas korban yang berisi uang 30 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Banyaknya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia dan aku tipu, aku sesatkan dia.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, mengapa maksiat terasa nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap adanya home industry pembuatan narkoba yang mengandung etomidit jenis vape getar di Kabupaten Deli Serdang. Petugas mengamankan 5 orang saksi untuk dimintai keterangan. Di Jakarta Barat, petugas Polda Metro Jaya menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja. Seorang pria diamankan saat diduga akan melakukan transaksi.
1: Deretan vape getar ini berisikan racikan isian yang mengandung narkoba jenis etomidit. Vape getar ini diproduksi sebuah home industry di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengungkapan home industry pot getar narkoba ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang tersangka pengedar oleh BNN Sumut beberapa pekan lalu. Petugas yang mencurigai salah satu rumah yang diduga menjadi pabrik peracik vape mengandung narkoba langsung melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bahan baku etomidit, nikotin, perasa, pipet, timbangan, serta cartridge yang disembunyikan di belakang rumah. Petugas juga mengamankan 5 orang untuk dimintai keterangan terkait keberadaan home industry tersebut.
2: Masyarakat, yaitu kami diinformasikan dengan masyarakat bahwa ada barang yang mencurigain di satu tempat, ya, di belakang rumah. Kemudian kami dengan disaksikan oleh kepala lingkungan dan kemudian yang pemilik lahan datang ke TKP. Dan akhirnya ditemukanlah barang-barang.

0: Ini di belakang rumah dengan kemasan itu ya, ada kemasannya, terbungkus itu ceritanya. Itulah yang kami kembangkan. Dari peristiwa ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang. Ya. 5 orang yang kami periksa, yang kami periksa termasuk dengan peran-peran yang bersangkutan.
1: Dari hasil penyelidikan, bahan narkoba mengandung etomidate diduga berasal dari Kamboja. Hingga saat ini, kasus tersebut masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang terlibat. J tidak bisa berkutik saat anggota Opsnal Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkapnya di depan salah satu minimarket di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. J diamankan saat diduga akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di kawasan Jalan Tomang. Saat penggeledahan, petugas menemukan satu kardus hitam berisi 4 paket daun kering diduga ganja.
2: Melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan ditemukan satu orang laki-laki berinisial J akan melakukan transaksi narkoba dan dilakukan penggeledahan ditemukan ganja seberat 4 kg.
1: Tersangka dan seluruh barang bukti telah diamankan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan dan pengembangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Terbukti mencuri uang Rp5.000 dari dalam jok motor, Moh Syifak, terdakwa asal Bangkalan, Jawa Timur, divonis 4 bulan penjara. Sementara dari kasus penjualan bayi di Jambi, polisi resmi menetapkan ayah kandung sebagai tersangka lantaran terbukti menerima uang imbalan Rp20 juta.
4: Pada Pak Polisi ini.
5: Aparat kepolisian sektor Keruak harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan 2 orang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial KA dan YH yang tertangkap warga di Kabupaten Lombok Timur, NTB pada Selasa. Saat evakuasi pelaku, sejumlah warga yang tersulut emosi dengan kelakuan pelaku melakukan pengejaran dan mencoba melampiaskan kekesalannya saat akan dibawa kendaraan patroli aparat kepolisian. Saat ini kedua terduga pelaku bersama barang bukti sebuah sepeda motor serta senjata tajam dan alat-alat yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian diamankan oleh aparat kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut. Kasus dugaan penjualan bayi GE di Jambi memasuki babak baru. Sang ayah kandung ditetapkan sebagai tersangka. Kabit Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji menyatakan, ayah kandung sang bayi TH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang. Saat ini tersangka TH sudah diamankan dan masih dalam proses penyidikan tim Ditreskrimum Polda Jambi. Tersangka menjual bayinya ke seseorang dengan dalih dititipkan dengan mendapat imbalan sebesar Rp20 juta. Penjualan bayi ini terjadi pada bulan Juli lalu dengan dalih dipicu konflik rumah tangga antara tersangka TH dengan istrinya FE. Dan pada 29 Juli lalu, polisi berhasil mengamankan sang bayi dari orang yang merawatnya serta mengembalikan langsung ke pelukan ibunya. Kini tersangka terancam hukuman 12 tahun kurungan. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 4 bulan penjara kepada Moh Syifak, terdakwa asal Bangkalan, Jawa Timur dalam kasus pencurian uang Rp5.000 yang tersimpan dalam jok sepeda motor. Saat kejadian, aksi terdakwa keburu diketahui petugas keamanan dan akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sebesar Rp1 juta dikarenakan kerusakan jok motor serta hilangnya tas dan dompet. Dalam sidang vonis, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erli Sulistiarini, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena disertai tindakan merusak. Sementara kuasa hukum terdakwa, Samuel Rudi Takalapeta, menyatakan dirinya bersama terdakwa tidak akan mengajukan banding dan menerima hasil vonis Majelis Hakim. Sebelumnya, ia sempat mengajukan upaya perdamaian atau restoratif justice, namun ditolak Majelis Hakim. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam kamera pengawas. Kawanan begal bersaja merampok seorang nasabah bank secara terang-terangan di sebelah kedai mie ayam. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pencuri berhasil ditangkap setelah dijebak oleh pegawai minimarket.

0: Aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Kawanan begal itu menyerang seorang pemotor yang baru saja memarkirkan motornya di sebelah tukang mie ayam. Dalam rekaman CCTV, korban dibacok berulang kali hingga terjatuh dan membentur gerobak dagangan. Kawan begal itu kemudian membawa kabur tas korban berisi uang 30 juta rupiah. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Cikarang Barat Kompol Dimas Adit mengatakan, diduga para pelaku sudah mengintai korban sejak korban mengambil uang di bank. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku. CCTV minimarket di Kelurahan Kasri, Pasuruan, Jawa Timur ini merekam aksi seorang pria yang mencuri uang di kotak kasir pada Kamis pagi. Pelaku seorang diri dan langsung berupaya melarikan diri, namun aksinya sudah diintai oleh pegawai minimarket. Tanpa pikir panjang, pemuda pengangguran itu kemudian ditangkap dan dihajar beramai-ramai. Saat diinterogasi pegawai toko, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan pencurian uang di minimarket.
1: Kebetulan aja mungkin itu.
2: Enggak kebetulan, enggak ada kebetulan pasti. Udah banyak kan yang ngambil?
1: Enggak, Bang.
2: Ngapain? Udah ngaku aja enggak apa-apa.
1: Enggak, sumpah, Bang.
3: Ya berapa kali dia ngambil?
1: Baru itu, Bang.
2: Enggak baru.
3: Baru berapa kali?
1: Baru itu, sumpah, Bang.
0: Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Pandaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi kejahatan di minimarket juga terjadi di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Kamera pengawas merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantri di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sandalnya, lalu mengarahkan ke bawah rok korban. Menyadari hal itu, korban langsung menegur pelaku. Namun pria itu keburu kabur dengan sepeda motornya. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespon cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan. Aksi pencurian sepeda dayung terekam kamera pengawas terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung masuk ke halaman rumah korban lalu mengambil sepeda dayung saat korbannya tertidur lelap. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian senilai 1,8 juta rupiah. Korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Palembang dengan harapan pelaku pencurian itu bisa segera ditangkap.
4: Walaupun dia itu dari belakang langsung balik lagi dia itu. Langsung balik lagi, langsung muka jendela. Langsung buka pagar.
5: Iya.
4: Langsung mengangkat ini.
5: Sepeda.
4: Sepeda.
0: Sementara di sebuah warung kelontong di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg juga terekam CCTV. Berkedok mau beli sembako, pelaku memanfaatkan kelengahan penjaga toko lalu tiba-tiba kabur membawa tabung gas. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya setelah dimediasi. Pelaku pun bersedia mengganti kerugian korban dan keduanya sepakat berdamai. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Viral di media sosial, aksi perundungan terhadap seorang remaja putri dilakukan oleh 5 orang temannya di Cilacap, Jawa Tengah. Meski korban memohon ampun, namun pelaku perundungan tak menghentikan aksinya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Curhatan seorang pasien BPJS yang mengeluhkan belum mendapat ruang rawat inap meski sudah menunggu 8 jam viral di media sosial. Mirisnya sejumlah warganet di antaranya para dokter dan tenaga kesehatan justru berkomentar yang dinilai kurang berempati kepada pasien yang sudah meninggal dunia tersebut. Deretan permohonan maaf bermunculan usai komentar yang dinilai kurang berempati atas keluhan seorang pasien BPJS bernama Yurizal Trihairawan. Mirisnya, sejumlah komentar bernada cibiran hingga ejekan tersebut datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Sejumlah warganet tersebut menyampaikan duka cita atas kematian Yurizal dan akan menerima konsekuensi di pekerjaan mereka terkait komentar terhadap korban.
1: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal.
2: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
3: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MK-MK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
0: Selain permintaan maaf dari individu, sejumlah instansi kesehatan yang diduga stafnya melontarkan komentar tidak berempati juga menyampaikan permohonan maaf. Bahkan, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menonaktifkan seorang peserta PPDS menyusul komentar nirempati yang jadi sorotan publik.
4: Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat, karena kami Sarjito dan FKKMK UGM ini sangat menjunjung tinggi mengenai penghormatan terhadap harkat martabat pasien dalam bentuk apapun.
0: Diketahui, Yurizal sempat mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Merespons hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku merasa gagal sebagai Menkes setelah mengetahui pasien BPJS Yurizal meninggal dunia di usia muda. Menurutnya, pemerintah harus terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik agar masyarakat hidup lebih lama.
5: Jadi setiap ada yang meninggal, itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes itu gagal kok. Teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 70.
0: Ditelusuri dari media sosial, mendiang Yurizal Trihairawan memiliki pekerjaan sebagai MC wedding. Hal ini diunggah oleh dirinya di akun media sosial TikTok. Hal tersebut sempat dikonfirmasi oleh sepupu Yurizal yang menyebut Yurizal sering mengenakan jas ketika bekerja sebagai MC wedding. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Viral di media sosial, aksi perundungan terhadap seorang remaja putri dilakukan oleh 5 orang temannya di Cilacap, Jawa Tengah. Meski korban memohon ampun, namun pelaku perundungan tak menghentikan aksinya. Sementara di Pacitan, Jawa Timur, video perundungan terhadap seorang penyandang disabilitas viral di media sosial. Korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala hingga diminta memakan pecahan genteng.
7: Aksi perundungan yang dilakukan sejumlah remaja putri di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video pertama berdurasi 1 menit 28 detik memperlihatkan sejumlah remaja putri menganiaya salah satu kawannya hingga menangis. Korban yang dikeroyok lebih dari 5 orang ini sempat memohon kepada para pelaku agar menghentikan aksi brutalnya. Aksi perundungan ini ternyata tidak hanya dilakukan sekali. Dalam video kedua, pelaku kembali melakukan perundungan di lokasi berbeda. Video yang menggegerkan warga ini terjadi di pos nelayan Pantai Teluk Penyu Cilacap dan lapangan keramik Karang Talun Cilacap. Orang tua korban perundungan, Suwarno dan Siti Marhamah, mengaku syok dengan perlakuan kasar yang menimpa anak mereka. Mereka tak menyangka putrinya yang masih duduk di bangku SMP mendapatkan perlakuan kasar dari temannya.
8: Rasanya gimana lah sebagai orang tua yang nggak terima lah, masa anakku nggak masalah gini, masalah sepele kok di gini-giniin gitu. Ya kalau permasalahannya aku belum tahu jelas ya.
7: Kasus perlindungan anak ini sudah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cilacap. Video perundungan pria 21 tahun penyandang disabilitas oleh sejumlah pemuda di sebuah pos kambling di Desa Pagotan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur viral di media sosial. Rekaman berdurasi 45 detik itu memperlihatkan korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala berulang kali. Selain itu, pelaku memberikan pecahan genteng yang sudah disiapkan di lantai dan memaksa korban untuk memakannya. Menurut keterangan korban, saat kejadian ia sedang berkumpul bersama beberapa temannya di pos kambling. Tiba-tiba pelaku datang sambil membawa sebotol minuman keras. Sesudah tiba di pos kambling, korban dipaksa meminum minuman beralkohol itu. Korban sempat menolak namun diancam dan kepalanya dibenturkan ke dinding sebanyak 2 kali. Karena takut, korban akhirnya terpaksa meminum minuman keras yang dibawa pelaku. Setelah viral, polisi lalu mempertemukan korban maupun terduga pelaku.
9: Nah, kita memanggil kedua belah pihak dan juga disaksikan oleh perangkat desa masing-masing. Kita periksa, kemudian ada kesempatan damai dari kedua belah pihak juga. Terus kemudian dituangkan dalam berita acara kesempatan damai.
7: Meski begitu, sebagian warga meminta pihak kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku. Apalagi menurut informasi yang beredar, aksi perundungan yang dialami korban bukan pertama kali terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita aset tanah milik para tersangka dugaan kasus korupsi proyek pembangunan gedung lantai 7 Pemkab Lamongan, Jawa Timur. Sejumlah pelang sita dipasang guna memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Tim penyidik KPK terus mengusut dugaan korupsi proyek gedung Pemkab Lamongan tahun 2017 hingga 2019. Kamis siang, sebanyak 8 penyidik dikawal ketat Polres Lamongan memasang pelang sita resmi di sejumlah lahan dan pesawahan milik para tersangka. Lokasi penyitaan tersebar di Desa Puter, Kecamatan Kembang Bahu, dan Desa Bakalan Pule, Kecamatan Tikung. Tindakan dilakukan usai KPK resmi menahan 3 dari 4 tersangka, yakni MS, AA, dan MYM. Skandal proyek senilai Rp151 miliar rupiah ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp35 miliar rupiah. KPK masih terus menelusuri aliran dana dan dugaan aset lain yang sengaja disembunyikan. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya, ya,
0: kalau begini. Ya, ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Enggak. Menurut saya,
3: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
5: Tapi kalau hari ini
3: bagaimana dia mungkin
5: gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan

0: persatu Republik Indonesia.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
2: data hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
2: memang tidak
1: tadi.
2: Tidak hanya
1: kan begitu.
3: Baik.
4: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Direktorat Reserse Cyber Polda Met Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus penipuan online jaringan internasional yang melibatkan 2 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing. Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga berhasil meraup keuntungan mencapai 6,7 miliar rupiah.
1: Pengungkapan kasus ini berawal dari penggerebekan salah satu kamar di apartemen Podomoro Medan, Sumatera Utara pada 28 Juli 2026 lalu. Dari penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan 5 penghuni rumah, terdiri dari 2 WNI dan 3 WNA. Direktur Reserse Siber Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Bayu Wicaksono, pada Rabu menjelaskan, dari kasus tersebut, penyidik menetapkan seorang warga negara Indonesia berinisial VM sebagai tersangka. Sedangkan 4 orang lainnya, yakni 1 WNI dan 3 WNA asal Pakistan dan India, masih berstatus saksi. Menurut Bayu, tersangka VM merupakan residivis kasus dugaan penipuan scammer pada tahun 2023 dan pernah bekerja di Kamboja. Begitu juga dengan 4 orang lainnya yang diamankan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peran dan tugas masing-masing. Mulai dari mengaku sebagai anggota kepolisian hingga petugas otoritas jasa keuangan serta staf Kominfo. Mereka juga membuat akun media sosial palsu dengan identitas perempuan untuk memperdaya korban.
2: Kelima-lima ini sudah pernah di Kamboja. Terus operandi yang dilakukan selama di Kamboja, ini mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Khusus untuk pelaku kita, VM ini dia berperan sebagai petugas salah satu
1: Saat ini, tersangka VM kini telah ditahan di rumah tahanan Polda Sumatera Utara, sedangkan 3 warga negara asing dititipkan kepada pihak imigrasi. Polisi masih terus mendalami kasus penipuan online jaringan internasional tersebut. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Proses pembongkaran 95 bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat Kamis pagi diwarnai protes sejumlah warga. Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyatakan pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran air.
3: Sejumlah warga menyampaikan protes ketika petugas melakukan pembongkaran 95 bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salah satu warga mengaku belum mendapatkan kompensasi atau relokasi dan berharap pemerintah memberikan solusi setelah pembongkaran dilakukan.
4: Mau bagaimana ya? Saya pasrah aja kan, habis nggak ada solusinya.
5: Ya pengennya kan, kalau pengen ini ya ntar lah habis 17-an gitu. Ini kan mau ngerayain kemerdekaan, masa diperbut-perbut.
3: Pemkot Jakarta Pusat menyatakan pembongkaran telah didahului dengan sosialisasi, mediasi, dan pemberian surat peringatan. Pembongkaran dilakukan terhadap bangunan yang berdiri di atas saluran air.
6: Ini hari ini kita pembongkaran kurang lebih 95 bangunan yang berada di atas saluran PHB. Melalui 3 tahapan, 3 kali sosialisasi di kelurahan, 3 kali surat disampaikan, dan 1 kali bahkan rapat khusus dengan Pak Lurah, RW, LMK, dan FKDM. Saya pikir itu cukup.
7: Nanti sebelumnya ada pemberitahuan ya?
6: Sudah lengkap semua.
3: Pemkot Jakarta Pusat menyatakan saluran air yang telah dibersihkan akan dinormalisasi untuk mengembalikan fungsi dan mengurangi risiko genangan ketika musim hujan. Galih Putra, Jakarta.
0: Menko Polhukam mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi global yang berpotensi mempengaruhi kondisi dalam negeri. Kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap kondusif. Aktivitas masyarakat di berbagai daerah berlangsung normal tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat kehidupan sosial maupun perekonomian.
8: Pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal di Jakarta dan Surabaya menjadi sorotan berbagai pihak. Berbeda dengan Jakarta yang meminta pagar dibongkar, pemerintah kota Surabaya memilih opsi menurunkan ketinggian pagar.
9: Tidak semuanya ya, yang di Surabaya itu dipasang pagar yang tinggi, hanya beberapa mal saja. Jadi kemarin yang kita tanyakan adalah ketika mereka ini menyampaikan untuk keluar masuknya. Tapi kita juga memberikan arahan, saran jangan terlalu tinggi, karena apa estetikanya kurang bagus.
8: Eri memastikan pemasangan pagar bukan karena ancaman keamanan maupun mengantisipasi demo. Keberadaan pagar murni untuk mencegah pengunjung menyeberang sembarangan tanpa menggunakan jembatan penyeberangan. Di Jakarta, pagar tinggi yang membentang sekitar 100 meter terpasang di depan Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan sejak akhir Juli 2026. Isu yang beredar di media sosial beberapa pusat perbelanjaan atau mall di sejumlah kota besar memasang pagar tinggi sebagai langkah antisipasi aksi unjuk rasa yang diduga bakal terjadi pada Agustus ini. Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Pada minggu siang, pagar tinggi yang sebelumnya terpasang di area depan Mall Kota Kasablanka terpantau sudah tak terlihat lagi. Di sisi lain, Menko Polhukam menyoroti maraknya penyebaran informasi di media sosial yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Menurutnya, hoax, fitnah, dan ujaran kebencian berpotensi mengganggu stabilitas nasional apabila tidak disikapi secara bijak.
10: Kalau kita lihat apa yang berkembang sekarang di masyarakat kita, begitu banyak melalui berita-berita di media sosial yang sedikit mengganggu, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat kita, berbentuk hoax, kemudian disinformasi, fitnah, dan kebencian masih tetap beredar di masyarakat kita. Dan saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami akan menjaga tetap masyarakat kita dalam keadaan tenang, aman, dan kondisi aman yang terjadi akan memberikan kondisi kondusivitas dan sepenuhnya terkendali. Kami tidak lengah, kami tetap mempedulikan ini semua.
8: Menko Polhukam juga mengklaim kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap kondusif. Aktivitas masyarakat di berbagai daerah berlangsung normal tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat kehidupan sosial maupun perekonomian. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Aksi nekat mencuri sepeda motor di tengah keramaian terjadi di Karawang, Jawa Barat. Korban yang juga emak-emak ini sempat mencoba mengejar namun usahanya gagal.
1: Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor di Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada hari Senin. Aksi ini terbilang nekat karena dilakukan di tengah keramaian dan menyasar sebuah sepeda motor milik seorang emak-emak yang sedang membeli kue. Memanfaatkan kunci motor yang masih menancap dengan cepat, seorang pria berjaket hitam dan mengenakan topi membawa kabur motor milik korban. Sempat terjadi tarik-menarik, korban yang mencoba mengejar pelaku akhirnya terjatuh. Pelaku melarikan diri dengan motor curian. Pedagang yang berada di lokasi menuturkan ia tidak menaruh curiga saat melihat pelaku duduk di atas sepeda motor karena mengira pelaku adalah kerabat korban.
2: Saya juga nggak curiga, naruh curiga. Ya, nengok mau pulang, dia kaget. Spontan dia bilang, maling, ujar. Sama dia pegang belakangnya, jatuh, muter di situ. Jatuh ke sana lagi di pertigaan itu. Udah, nggak ada yang itu.
1: Usai kejadian, korban melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Tariana, Karawang, Jawa Barat.
0: Informasi terakhir, aksi pilot asal Malaysia menyelundupkan lebih dari 25 kg narkoba ke Indonesia terekam CCTV. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.

0: Inilah rekaman CCTV detik-detik kedatangan pilot maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH727 di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai terbang dari Kuala Lumpur. Pelaku MS dengan santai mengambil koper berwarna silver selanjutnya melintas channel jalur merah kedatangan. Namun petugas bea cukai menaruh curiga dengan hasil pemeriksaan X-ray dari koper MS. Hingga petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 14 bungkus pil ekstasi serta 4 gram bubuk bening menyerupai sabu. Dengan temuan itu, petugas membawa pilot ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Hasilnya, petugas memastikan 14 bungkus pil yang dibawa merupakan narkoba jenis ekstasi dan 4 gram sabu. Dari hasil tes urin MS menunjukkan positif metamfetamin, kokain, dan MDMA atau ekstasi.
1: Nah, di sana akhirnya kedapatan membawa narkotika jenis MDMA atau kita kenal dengan ekstasi di Indonesia sebanyak kurang lebih 25 kg. Kalau butirnya itu sebanyak 70 ribu butir kurang lebih.
0: Diketahui kasus ini sudah diserahkan ke Ditipit Narkoba Bareskrim Polri guna membongkar jaringan narkoba internasional yang mulai memanfaatkan kru maskapai demi kenyamanan dan keselamatan para penumpang. Atas perbuatan tersebut, pelaku MS terancam hukuman mati. Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak terus menggempur peredaran narkotika di Surabaya. Dalam 3 pengungkapan berbeda, 4 tersangka berhasil dibekuk dari 3 jaringan pengedar sabu. Tersangka YI ditangkap di rumahnya di Dinoyo Lor dengan barang bukti 3,26 gram sabu. Pelaku mengaku baru 2 bulan menjadi perantara jual-beli sabu dari bandar yang kini masih buron. Pengungkapan berikutnya, polisi menangkap ZAM dan NAP di Dukuh Setro, Surabaya. Dari keduanya, petugas...

0: Halo, apa kabar? Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Victor Pangaribuan, di CNN Indonesia News Update. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Chairawan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nir empati akan mendapatkan sanksi. Selain itu, Konsul Kesehatan Indonesia juga sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan lewat media sosial.
1: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Chairawan memasuki babak baru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nir empati kepada pasien BPJS Kesehatan Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Tri Chairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
3: Nah, hari ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala bagian SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
1: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
4: Yang jelas, rumah sakit yang melakukan kekerasan struktural sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, dan swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga di swasta.
1: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Chairawan yang mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya, keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nir empati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ratusan airsoft gun dan senjata api ditemukan di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata itu dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Simak laporannya dalam Update on Location.
5: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu.
1: Kuasa hukum Yayasan Hermawanto menyebut, temuan awal terjadi pada tanggal 10 dan 11 Juli lalu saat pihak sekolah membuka ruangan yang terkunci untuk digunakan kembali bagi keperluan belajar mengajar. Ruangan itu sebelumnya ditempati oleh mantan ketua yayasan sekolah bernama Indra Wargadalem alias IWD yang bersengketa dengan pengurus baru. Hermawanto menyebut IWD menjabat sebagai ketua yayasan selama 15 tahun dan telah diberhentikan pada April 2026.
6: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses untuk masuk ke dalam ruangan sekolah.

0: sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada mikir di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk senti, dan semua dipisahkan. Itu KTA-nya ada izinnya juga, kan, ke Polres, dan pemiliknya juga ada. Jadi itu resmi semua, dan yang senti itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman, dan juga magazin semua nggak ada di sana.
1: Oke.
0: Pelurunya. Nah, terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu,
1: yeah. Gimana tuh, Pak?
0: Nah, itu kalau narkoba sama si Cipono itu saya bisa tegaskan itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
2: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendesak pengusutan tuntas kasus ini. Ia menegaskan keberadaan senjata di sekolah tidak bisa dibenarkan dan mencoreng dunia pendidikan.
3: Maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
2: Saat ini, seluruh barang bukti telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, ada emak-emak yang berkelahi, kini saling lapor ke polisi. Perkelahian antar emak-emak terjadi di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan hingga videonya menjadi viral. Video itu merekam pedagang wanita berinisial JM yang berkelahi dengan wanita berinisial JR dan anaknya. Kasih Humas Polres Sinjai PTL Ibtu Agus Santoso menyebut dalam laporannya mengaku singgah di lapak JM untuk menanyakan terkait utang suami JM. Namun diduga JM mengeluarkan kata-kata kasar hingga membuat JR tersinggung. Kedua pihak ini saling melaporkan dugaan penganiayaan. Berikutnya kita lihat ada pelecehan di minimarket yang kameranya disembunyikan di sandal. Warganet khususnya kaum perempuan saat ini dibuat bergidik dengan perilaku amoral seorang pria di sebuah minimarket di Graha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Dalam rekaman CCTV, seorang pria terlihat sengaja merekam dari bawah rok seorang wanita saat mengantre di kasir menggunakan ponsel yang disembunyikan di dalam sandal. Menyadari hal itu, korban langsung menegur pelaku, namun pria itu keburu kabur dengan sepeda motor. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespon cepat dengan melakukan penyelidikan pada Kamis siang. Dan berikutnya ada polisi penabrak balita yang ditahan oleh Propam. Pengemudi mobil minibus yang menabrak dan menyebabkan seorang balita berusia 4 tahun tewas di Bone, Sulawesi Selatan terungkap. Pengendara mobil merupakan seorang perwira aktif di Polres Bone yang menjabat sebagai Kapolsek. Menurut Kasat Lantas Polres Bone, AKP Rianda Putra Utama, kecelakaan diduga terjadi akibat gangguan pada sistem pengereman saat mobil menabrak sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah. Korban terseret hingga belasan meter dan meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Saat ini pengemudi telah diamankan dan menjalani pemeriksaan oleh unit Propam Polres Bone. Teror serangan monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau belum juga berakhir. Jumlah korban terus bertambah menjadi 17 orang.
5: Kecemasan meliputi warga Parit 13, Parit 14, dan Parit 15, Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dalam sehari, dua warga menjadi korban serangan monyet liar. Salah satu korban diserang ketika beristirahat di dalam rumah, sementara korban lain digigit ketika sedang berwudu. Akibat serangan ini, dua korban mengalami luka di punggung, tangan, dan kaki, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dengan bertambahnya menjadi dua orang, total warga yang menjadi korban serangan monyet mencapai 17 orang. Hewan liar ini tidak hanya menyerang di luar rumah, tetapi juga masuk ke permukiman dan menyerang warga ketika sedang beristirahat.

0: baru dia langsung rekam gitu. Yeah. Saya menunggu anak saya, Pak. Waktu itu saya berempat.
1: Yeah.
0: Berempat, saya mau sekolah. Jadi saya menunggu anak-anak saya melihat itu, Pak.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar-mengajar menjadi daring demi menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik. 11 satuan pendidikan terdampak kebijakan ini terdiri dari 1 sekolah menengah pertama, 5 sekolah dasar, dan 5 taman kanak-kanak sekaligus PAUD.
3: Dengan kondisi ini diharapkan siswa dapat tetap belajar dan tinggal di rumah dengan kondisi yang lebih nyaman. Kondisi ini akan kita berlakukan sampai ada informasi lebih lanjut dari aparat setempat, pemerintah setempat yang menyatakan kondisi yang aman, nyaman dan kondusif untuk proses pembelajaran.
2: Petugas gabungan masih melakukan pencarian dan siaga 24 jam, sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika melihat keberadaan hewan liar ini. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
4: Masih awal bulan, ayo gas semangat cari cuan. Usai jeda ada inspirasi bisnis, budidaya kepiting di lahan sempit dengan omset jutaan rupiah dalam sehari. Tetap di News Update.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Gitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
2: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia, dan aku tipu, aku sesatkan dia.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang pernak-pernik merah putih mulai ramai di berbagai daerah nih. Di Polewali Mandar, seorang pedagang asal Garut sudah 10 tahun menjajakan bendera dan aksesoris kemerdekaan. Sementara di Jakarta, penjual batang pinang juga mulai kebanjiran pesanan menjelang lomba 17-an.
1: Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang berbagai pernak-pernik dan dekorasi bernuansa merah putih mulai menjamur di kawasan alun-alun Lampa, Kelurahan Mapili, Polewali Mandar. Salah satunya adalah Jena Arifin, pemuda asal Kabupaten Garut, Jawa Barat ini sudah 10 tahun menjual bendera dan berbagai aksesori kemerdekaan di kawasan ini. Seluruh produk yang dijual didatangkan langsung dari Garut, salah satu sentra produksi bendera dan perlengkapan kemerdekaan. Pernak-pernik yang dijual harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000 tergantung ukuran dan jenisnya.
2: Tahun ini gimana kan penjualan?
3: Sepi. Tahun kemarin. Sekarang sepi.
2: Ini sudah dapat setengah dari modal tidak?
3: Belum.
2: Belum ya?
3: Ada 20, sekarang dapat 4,5 juta. Jauh.
1: Jena mengaku penjualan pada tahun ini mengalami penurunan. 2 pekan berjualan, omset yang diperoleh masih jauh di bawah pendapatan yang biasa diraih pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di Jakarta, permintaan batang pohon pinang mulai mengalami peningkatan. Salah seorang penjual batang pohon pinang mengaku gelombang pesanan sudah mulai berdatangan sejak awal Agustus. Hingga saat ini, lebih dari 15 batang pohon pinang siap dikirim ke berbagai titik, mulai dari kawasan pusat kota sekitar Monas hingga merambah ke area Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Harga batang pohon pinang pun dibanderol bervariasi mulai dari Rp700.000.
4: Sudah ada sekitar 15-an lah.
5: Ya. Itu yang dari mana, Pak?
4: Ada yang dari sekitaran Monas sama Gunung Putri.
5: Gunung Putri? Iya. Nah, ini untuk berarti untuk penjualan sendiri tahun ini gimana?
4: Ya lumayan bagus bang tahun ini mah.
5: Lumayan bagus ya?
4: Iya bagus tahun ini.
1: Permintaan batang pohon pinang diprediksi akan mengalami peningkatan memasuki tanggal 10 Agustus atau seiring dimulainya berbagai lomba dan kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di berbagai daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Yang inspiratif, seorang pemuda di Situbondo, Jawa Timur sukses budidaya kepiting soka skala rumahan. Dalam sehari ia mampu meraup omset jutaan rupiah. Sementara di Serang, Banten, usaha pengupasan rajungan terus berupaya memenuhi permintaan rajungan untuk pasar ekspor yang masih tinggi.
6: 1 kilo kurang.
1: Sepintas tak ada yang istimewa dari kolam-kolam di rumah Jaka di Kelurahan Ardirejo, Situbondo, Jawa Timur ini. Namun siapa sangka kolam bekas ikan hias air tawar yang sudah lama terbengkalai ini disulap menjadi kolam budidaya air payau atau air laut. Di setiap kolam berisi 200 ekor kepiting soka yang bertekstur cangkang lembut dan empuk. Kepiting yang dibudidayakan diberi wadah satu persatu menggunakan besek nasi plastik yang tersusun seperti keramba. Dari upaya ini, Jaka pun memilih jenis kepiting soka yang nilai ekonominya tinggi. Budidaya pun hanya membutuhkan 3 minggu hingga 35 hari. Dari usaha ini, Jaka bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun dari Banyuwangi dan Surabaya.
7: Karena saya milih nilai kepiting ini untuk hasilnya itu lebih menjanjikan. Karena tingkat kematian itu sedikit. Dan untuk pakan, kita bisa alternatif juga ke pakan yang bisa cari di lapangan.
1: 1 kilogram kepiting dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Dalam sehari, Jaka meraup omset jutaan rupiah. Selain kepiting soka, Jaka pun juga melakukan budidaya penggemukan kepiting bakau jumbo dengan bobot hingga 600 gram per ekornya. Puluhan pekerja didominasi ibu rumah tangga telaten memisahkan daging rajungan dari cangkangnya di sentra usaha mandiri Karangantu, Serang, Banten. Pengelola usaha pengupasan rajungan Philips Mandiri, Markani, menyebut jumlah rajungan yang diolah mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan pasokan dari nelayan membuat kapasitas produksi tidak maksimal. Meski demikian, pabrik pengolahan masih meminta pasokan dalam jumlah besar. Pada saat musim tangkap normal, usaha ini mampu mengolah 5 hingga 7 kuintal rajungan setiap hari. Namun memasuki musim angin timur, jumlah itu menurun drastis menjadi hanya sekitar 2 kuintal per hari.
8: Untuk bulan ini udah 2 bulan, meledak juga harga. Kalau untuk harga, nggak ngarusin istilahnya banyak barang. Enggak, kalau bingung juga kalau untuk rajungan.
1: Rajungan yang telah dikupas kemudian dikirim ke pabrik pengolahan di Bogor, Rembang, dan Pemalang. Dari pabrik tersebut, produk rajungan selanjutnya diproses untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke berbagai negara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Abis cari cuan, kita kulineran pemirsa. Ada sate jumbo viral di Bandung nih yang bikin Anda kenyang optimal. Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

0: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Inovasi kuliner di Kota Bandung nih emang gak ada matinya ya. Nah, bagi penggemar sate ada sate jumbo viral yang bikin kenyang maksimal. Informasi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.
1: Sate sebesar apa yang pernah Anda santap? Nah, sate yang dibuat di kedai yang ada di Jalan Lombok, Kota Bandung ini bisa jadi pilihan Anda. Ukuran dagingnya besar, bikin pengunjung penasaran. Karena ukurannya yang jumbo ini, membuat sajian sate ini viral di media sosial. Tak cuma ukurannya yang jumbo, satenya juga mengandalkan tekstur daging yang empuk dengan bumbu yang meresap.
2: Wah, lihat nih, ukurannya jumbo sebesar ini tuh kelihatannya agak kecil, tapi kalau dibandingin dengan sate pada umumnya nih, ini sate ini aja udah gede-gede nih, tapi kalau dibandingin sama ini, lihat, jauh banget kan? Kita coba deh rasanya kayak gimana ya.
1: Menariknya, sate jumbo hadir dengan 4 pilihan bumbu, jadi bisa disesuaikan dengan selera Anda.
2: Lihat nih, meskipun dagingnya tuh sebesar ini, setebal ini tuh yang sapi ya, tapi ini tuh nggak alot, digigitnya tuh empuk banget, lembut banget, nggak susah lah pokoknya digigitnya. Terus kemudian bumbunya sendiri meresap sampai ke dalam dagingnya, gurih, manis, enak, dicampur dengan berbagai macam pilihan sambalnya ataupun sausnya. Ada yang bumbu gulai kayak gini, bumbu gulai yang gurih. Terus ada juga yang lada garam, ini asin pedas tapi keringnya, dan ada yang maranggi nih, yang suka maranggi juga bisa. Uniknya di sini tuh nggak ada yang dikasih bumbu kacang ya, jadi ada pilihan bumbu-bumbu lainnya. Cocok banget, enak banget, lanjut makan lagi ya.

Ratusan senjata api dan narkoba ditemukan di salah satu sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata tersebut dan bagaimana perkembangan terbaru dari temuan ini? Laporannya akan kami hadirkan nanti. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nir empati akan mendapatkan sanksi. Kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah sejak akhir Juli lalu belum padam. Titik api terus bermunculan hingga mendekati permukiman warga.

0: Akibat kekeringan, 1 hektar lahan di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ludes terbakar pada Kamis siang. Satgas setempat berjibaku untuk memadamkan api agar tidak meluas. Sementara itu kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah sejak akhir Juli lalu belum padam. Titik api terus bermunculan hingga mendekati permukiman warga.
1: Lahan seluas sekitar 1 hektar di Kampung Sambirejo, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, ludes terbakar. Besarnya api dan kencangnya embusan angin membuat para petugas dari Polsek Banyuasin 1, Koramil Mariana, dan masyarakat peduli api berjibaku untuk memadamkan api yang terus merembet ke lahan penuh semak belukar kering. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian.
2: Pertama kendalanya masalah air. Kedua semak-semak ini terlalu dalam, keterbatasannya alat-alat.
3: Nah, tim yang diturunkan, tim dari mana saja untuk pemadaman?
2: Tim yang diturunkan diantaranya masyarakat peduli api dari desa Sungai Rebu, kemudian masyarakat sekitarnya termasuk dari personil polsek, dari koramil, dan dari kelurahan.
1: Saat musim kemarau sering terjadi kebakaran lahan gambut dan lahan milik warga. Berbeda dengan kondisi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sejak diberlakukannya status tanggap darurat pada 30 Juli lalu, titik api yang membakar hutan dan lahan justru terus bermunculan. Kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut di kilometer 4 Jalan Jenderal Sudirman Sampit dekat dengan perumahan Pandawa hingga membuat warga panik. Petugas tim pengendalian Karhutla harus berjibaku memadamkan api dalam kondisi gelap. Lantaran jika menggunakan lampu penerangan, api akan sulit terlihat. Setelah berjibaku selama 4 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur terus meningkat. Data BPBD setempat mencatat ada 13 titik kebakaran pada Kamis. Terpantau ada 268 titik panas dan total luasan lahan yang terbakar lebih dari 333 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran yang melanda Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur terus meluas. Diperkirakan kawasan yang terdampak kebakaran mencapai lebih dari 100 hektar. Bagaimana perkembangan penanganan saat ini? Sudah bergabung jurnalis Transmedia Nur Hadi Wicaksono. Selamat sore Nur Hadi.
4: Selamat sore Elvira.
0: Nur Hadi, per hari ini berapa kemudian luas lahan yang terdampak kebakaran?
4: Ya, hingga saat ini kebakaran yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih belum bisa dipadamkan. Total lebih dari 100 hektar. Untuk persisnya petugas masih melakukan pemetaan di lokasi. Sulitnya medan karena berupa tebing yang curam dan juga banyaknya vegetasi yang kering akibat musim kemarau menjadi penyebab cepatnya api dengan cepat terus membakar kawasan Taman Nasional itu.
0: Kemudian upaya apa yang dilakukan BPBD untuk mencegah api ataupun kebakaran ini meluas?
4: Ya, petugas gabungan saat ini diterjunkan ke lokasi untuk berupaya melakukan pemadaman di kawasan TNBTS. Jadi ada dua upaya proses pemadaman. Yang pertama dari jalur darat. Jadi petugas melakukan pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menggunakan alat jet shooter dan juga sistem gepyok atau menggunakan ranting. Namun yang di udara, petugas juga menggunakan 2 unit helikopter dan juga drone water spray untuk memadamkan kobaran api. Dengan harapan upaya pemadaman di kawasan Bromo Tengger Semeru ini bisa segera berhasil.
0: Bagaimana dengan jumlah SDM, petugas di lapangan? Apakah saat ini sudah cukup atau ada rencana penambahan?
4: Hingga saat ini petugas di masing-masing kabupaten, karena memang Taman Nasional berada di Kabupaten Probolinggo dan juga Malang dan juga Lumajang, di masing-masing kabupaten ini petugas berjibaku untuk melakukan proses pemadaman. Seperti di BPBD Kabupaten Lumajang, petugas baik itu dari petugas gabungan BPBD, kemudian TNI, Polri, dan juga masyarakat peduli api, ini melakukan proses penyekatan agar api tidak terus menjalar hingga semakin jauh.
0: Nur Hadi, apakah sudah ada informasi awal penyebab kebakaran ini terjadi?
4: Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran di kawasan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Namun petugas mendeteksi titik api ini berasal dari kawasan daerah Kabupaten Malang sehingga merempet hingga ke Kabupaten Lumajang maupun hingga ke Kabupaten Probolinggo.
0: Baik, apa kemudian dampaknya terhadap aktivitas pariwisata di sana?
4: Memang ya saat ini ada beberapa titik yang dilakukan penutupan sementara oleh petugas. Namun demikian untuk jalur pendakian ke Gunung Semeru masih tetap dibuka. Hal ini karena memang jalur pendakian Gunung Semeru tidak berada di lokasi yang terbakar.
0: Terima kasih Nur Hadi Wicaksono, jurnalis Transmedia langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Sejak pintu masuk Gunung Bromo via Malang dan Lumajang ditutup akibat kebakaran hutan, wisatawan diarahkan masuk di kawasan wisata Bromo melalui Pasuruan dan Probolinggo. Kondisi ini membawa berkah bagi pelaku wisata di kedua kabupaten.
5: Aktivitas pelaku wisata terus bergeliat di dua pintu masuk kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Para sopir jeep di wilayah tersebut sibuk mengantarkan wisatawan domestik dan mancanegara menuju kawasan Gunung Bromo. Sejak ditutupnya pintu masuk di Malang dan Lumajang, orderan transportasi jeep ramai dibuking wisatawan.
6: Tambah ramai, Pak. Tambah ramai? Ramai, ya. Ini dari Malang, dari Anu lewat sini semua berarti, Pak, ya?
7: Iya.
6: Apa?
7: Soalnya cuma ditutup di Malang, sementara.
6: Di Malang ditutup sementara?
7: Iya.
5: Wisatawan mengaku tidak terpengaruh adanya hutan dan savana yang terbakar. Namun mereka terganggu adanya asap di beberapa titik di lautan pasir.
8: Oh, aku masukin dari Malang. Ah. Nginapnya di Malang.
6: Apa?
8: Nginapnya di Malang.
6: Oh, nginapnya. Oh, kalau di Malang ditutup, ya?
8: Iya.
6: Diarahkan ke Pasuruan sendiri.
5: Hingga Jumat pagi masih ada titik api yang belum dipadamkan. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman karena medannya tidak bisa dijangkau secara manual. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mulai menunjukkan penurunan. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan petugas gabungan dengan menyisir titik-titik api yang masih terlihat di blok Bantengan. Titik api di bagian bawah tebing, pemadaman dilakukan dengan semprotan air dari truk tangki BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sementara untuk menjangkau titik api yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan drone water spray berkapasitas 150 liter. Irsa Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: Ke informasi lain, polisi menemukan puluhan senjata api, peluru tajam, softgun, hingga dua jenis narkoba di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selanjutnya, saat pembukaan ruangan lain, pihak yayasan juga menemukan dua jenis narkotika, yaitu sabu dan dua linting ganja, VCD dewasa, serta kartu izin kepemilikan senjata api. Pihak yayasan meminta kepolisian mengusut tuntas temuan tersebut karena membahayakan keselamatan lingkungan sekolah.
9: Udah dijawab ya, ada 4 pucuk, senapan panjang punya laras nih.
0: Siapa pemilik dari senjata-senjata tersebut dan bagaimana perkembangan terbaru dari temuan ini? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia, Mardi.

0: Dika Utama dan fotojurnalis Sony Sulistiono.
1: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu. Lantas, siapakah pemilik dari senjata-senjata itu dan apa tujuannya menyimpan senjata di lingkungan sekolah? Berdasarkan keterangan kuasa hukum pihak sekolah yang kami temui Jumat pagi, senjata dan narkoba diklaim milik ex-ketua yayasan sekolah bernama Indra Warga Dalem alias IWD yang sudah diberhentikan sejak bulan April 2026. Senjata-senjata itu ditemukan di ruangan milik ex-ketua yayasan yang sebelumnya diketahui memiliki sengketa dengan pengurus baru. Berikut keterangan.
2: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses itu masuk ke dalam ruangan. Ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka. Nggak taunya ketika kami buka, ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh, masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja, tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti. Tapi teman-teman sudah tahu, temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Waktu yang sudah cukup lama sebenarnya tindakan dari aparat Jaksel ya, Polres Jaksel.
1: Hermawanto menyebut bahwa IWD menjabat sebagai ketua yayasan di sekolah ini selama 15 tahun. Berdasarkan penelusuran kami, IWD juga berprofesi sebagai pengusaha dan seorang pengacara senior. Jumat pagi tadi, pengacara dari IWD yang bernama Al Hadid memberikan keterangan melalui sambungan telepon yang pada intinya tidak membantah bahwa temuan senjata di sekolah ini adalah milik kliennya. Namun, ia juga menegaskan bahwa senjata-senjata yang ada memiliki izin resmi dari Perbakin. Ratusan airsoft gun yang ada di sekolah disebut juga adalah untuk keperluan ekstrakurikuler menembak. Sementara terkait dengan adanya temuan narkoba serta VCD porno, ia menilai tidak tahu menahu. Berikut keterangan selengkapnya.
3: Pak, tapi kemarin juga katanya ada temuan SNP juga, Pak, selain yang airsoft gun. Lalu kemudian ada dugaan narkotika juga dan ada VCD porno. Nah, itu gimana, Pak?
4: Pertama yang senpi ya, yang pokoknya yang saya jawab dari Lokta ya. Kalau senpi itu senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk senpi dan semua dipisahkan. Itu KTA-nya ada izinnya juga kan ke Polres dan pemiliknya juga ada. Jadi itu ini semua dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
3: Oke.
4: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama CD porno itu.
3: Iya. Yeah. Gimana tuh Pak?
4: Nah itu kalau narkoba sama CD porno itu saya bisa tegaskan itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
3: Untuk yang eskul menembak itu memang ada ya Pak di sekolah?
4: Iya betul, dulu ada rencana itu dan itu dilanjutkan sampai tahun 2024 sepeninggal Pak Suryo 2024-2025 kalau nggak salah itu. Nah itu habis itu udah nggak ada lagi eskulnya. Menembak itu olahraga ya, karena yeah, semua senjata airsoft gun itu senjata olahraga.
1: Di sisi lain, kuasa hukum dari pihak sekolah membantah bahwa ada ekstrakurikuler menembak di sekolah ini.
2: Berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini, bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak.
1: Dari pantauan kami sepanjang Jumat pagi, situasi belajar mengajar di sekolah ini masih berlangsung normal. Dan kuasa hukum dari pihak sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang juga menegaskan bahwa temuan senjata di sekolah ini tidak mempengaruhi kegiatan.

0: kegiatan sekolah. Sementara itu pihak kepolisian sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus TPPU. Informasi selengkapnya usai jeda.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Di Kabupaten Bogor ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
2: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
1: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Ibu beli es krim coklat.
6: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
7: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
8: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah keluar dari rutan Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan sekitar pukul 1 siang. Dengan tangannya terborgol, Febri digiring menuju kendaraan tahanan kejaksaan dan selanjutnya dibawa menuju gedung Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Febri diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Perkara tersebut berkaitan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi, di antaranya pengadaan batu bara blackout, Asabri, dan Krakatau Steel. Pemeriksaan terhadap Febri dilakukan setelah penyidik tim 9 secara berturut-turut melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam sepekan terakhir. Bagaimana perkembangan pemeriksaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Kejaksaan Agung? Sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono. Nindya, selamat sore. Apa saja yang didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan hari ini?
9: Selamat sore Elvira, betul sekali kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Febri Adriansyah ini memasuki babak barunya begitu ya Elvira. Untuk hari ini Febri Adriansyah ini sudah datang ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan perdana oleh Kejaksaan Agung. Kalau kita melihat di awal penetapan sebagai tersangka ini cukup menarik begitu ya Elvira. Untuk hari ini Febri Adriansyah ini mengenakan rompi dan juga diborgol tangannya. Ini menandakan bahwa ini adalah ciri khas dari tahanan dari Kejaksaan Agung begitu Elvira. Jadi cukup berbeda dari awal penetapan sebagai tersangka. Nah, untuk saat ini Elvira masih, Febri Adriansyah ini masih berada di dalam gedung Kejaksaan Agung. Kami masih menunggu statement resmi dari pihak Kejaksaan Agung dan juga ataupun pihak dari kuasa hukum Febri Adriansyah bagaimana hasil dari pemeriksaan perdana untuk hari ini. Kalau kita melihat Elvira beberapa hari sebelum hari ini memang penyidik dari Kejaksaan Agung ini sudah memeriksa sejumlah saksi tambahan begitu. Ada sekitar 20 sampai 24 saksi tambahan yang baru yang diperiksa. Kemudian dari pihak Kejaksaan Agung juga terus mendalami dugaan adanya keterlibatan sejumlah perusahaan yang diduga menggunakan jasa hukum terkait penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, Elvira, untuk babak baru dari kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Febri Adriansyah ini juga memasuki babak barunya, tidak hanya pemeriksaan sejumlah saksi tambahan, ini juga ada penetapan tersangka baru yaitu NH yang saat ini sudah ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kalau dari sisi kuasa hukum Febri Adriansyah yaitu Febri Diansyah ini menyebut untuk perlawanan begitu kepada Kejaksaan Agung, pihak dari Febri Adriansyah ini menggunakan dua pra-peradilan. Yang pertama ini adalah dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya pemaksaan penahanan. Kemudian yang kedua Elvira, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan atau dari Kortas Polri. Jadi untuk saat ini Elvira, kami masih menunggu pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Agung untuk bagaimana nantinya penyelidikan atau penyidikan selanjutnya, kemudian apakah ada saksi tambahan, kemudian untuk dari pihak dari kuasa hukum dari Febri Adriansyah juga nanti kita akan menunggu statement resmi dari mereka. Kembali ke Anda Elvira.
8: Terima kasih Nindya Yuwono untuk update informasi untuk hari ini di Newsroom. Kita ke informasi lainnya. Dalam rekaman CCTV sebuah minimarket, seorang pria terlihat sengaja merekam dari bawah rok pengunjung perempuan menggunakan ponsel yang disembunyikan di dalam sandal. Aksi kejahatan di minimarket juga terjadi di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Kamera pengawas merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantre di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sandalnya lalu mengarahkannya ke bawah rok korban. Menyadari hal itu, korban langsung menegur pelaku, namun pria itu keburu kabur dengan sepeda motor. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespon cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV, dan melakukan penyelidikan pada Kamis siang.
0: Lalu kami mengecek kebenaran video tersebut, ternyata memang terjadi di wilayah Pondok Aren di salah satu supermarket. Atas kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan, lanjut kami bertanya kepada karyawan, untuk saat ini proses dalam penyelidikan.
8: Baru-baru ini publik dibuat prihatin dengan viralnya unggahan media sosial sejumlah tenaga kesehatan yang mencibir seorang pasien BPJS Kesehatan usai mengeluh menunggu terlalu lama. Ironisnya hanya selang beberapa hari usai mendapat cibiran, sang pasien meninggal dunia. Terkait hal ini publik tidak hanya menyoroti sikap nir empati oknum tenaga kesehatan, tetapi juga soal pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang memprihatinkan.

0: Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini membuat mudah bagi masyarakat yang menderita penyakit. Tanpa memikirkan biaya rumah sakit, masyarakat pun bisa berobat dengan mudah. Namun di balik kemudahan itu ada sejumlah perjuangan yang harus dilakoni pasien itu sendiri. Kemudahan berobat dengan BPJS Kesehatan tidak jarang membuat ruang IGD maupun pelayanan poliklinik penuh dengan pasien yang membeludak. Akibatnya antrean panjang bahkan menunggu berjam-jam menjadi bagian dari perjuangan pasien BPJS Kesehatan untuk berobat. Perjuangan itulah yang dirasakan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yusrizal. Di saat tubuhnya yang kian melemah, dirinya mengeluh soal menunggu berjam-jam lamanya untuk mendapatkan kamar rawat inap melalui unggahan di media sosial. Naas, keluhan itu bukan mendapat simpati, justru sebaliknya, mendapat sikap nir empati dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Unggahan Yusrizal dibalas dengan cibiran oleh sejumlah oknum tenaga kesehatan dengan kalimat menyakitkan hati. Tragisnya hanya selang beberapa hari, Yusrizal meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Publik pun geram dengan sikap nir empati oknum tenaga kesehatan itu. Setelah cibiran mendapat kecaman, sejumlah oknum tenaga kesehatan pun ramai-ramai meminta maaf.
1: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yusrizal.
2: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yusrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
3: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
0: Kasus cibiran nakes atau keluhan Yusrizal sebenarnya membuka kotak Pandora permasalahan BPJS Kesehatan. Kemudian berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan memicu membludaknya pasien di fasilitas kesehatan. Ruang fasilitas kesehatan pun tidak jarang menjadi ruang dengan tensi tinggi antara pasien dan tenaga kesehatan. Namun terlepas dari tekanan harus menangani jumlah pasien yang begitu banyak, sikap nir empati para oknum tenaga kesehatan itu tidak bisa dibenarkan. Pihak Konsil Kesehatan Indonesia yang ditemui pada Kamis 6 Agustus menyatakan, oknum tenaga kesehatan yang terbukti bersalah akan diberikan sanksi.
4: Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila dari hasil penelusuran ditemukan adanya pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
0: Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan pada Juni 2026, ini jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 284.273.000 lebih, atau nyaris 98% total penduduk Indonesia. Jumlah pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus dilayani vaskes pun melonjak, yakni mencapai 1,9 juta orang setiap harinya. Ini artinya nyaris 2 juta orang harus dilayani fasilitas kesehatan yang saat ini jumlahnya hanya 23.718 unit untuk vaskes tingkat pertama dan 3.229 rumah sakit atau vaskes tingkat lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Indonesia menjadi negara darurat terkena penipuan di ruang digital. Pemerintah telah bangun koordinasi dan rencanakan pembangunan aplikasi anti-scam.
6: Global Fraud Index 2025 menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dari 112 negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang November 2024 hingga Juli 2026, terdapat 637.000 laporan penipuan melalui jaringan digital. Modus yang paling banyak ditemui adalah penipuan transaksi belanja, telepon palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial. Dalam diskusi di Ad America, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan sejumlah penipuan itu terjadi baik penipuan konvensional yang beralih ke digital atau terjadi di ruang digital secara langsung.
7: Karena cuma satu yang membedakan apakah suatu ketika kita masuk ke ruang digital apakah itu akan menjadi nyaman atau kejahatan adalah mens rea, niat jahat. Jadi itu yang kita lihat bahwa justru sekarang kejahatan cyber enabled crime itu yang justru meningkat melampaui yang cyber dependent crime. Jadi justru sekarang kejahatan itu justru munculnya adalah dia kejahatan konvensional. Namun karena di-enabled oleh teknologi, dia menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas, kemudian menjadi transnasional, dan dia bisa merugikan dalam waktu singkat.
6: Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Satgas PASTI, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi antar kementerian lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan. Satgas PASTI juga berencana membangun aplikasi anti-scam demi meminimalisir kasus penipuan digital.
8: Kita sangat berharap bisa diselesaikan akhir tahun ini. Itu tahap pertama dan tentunya akan berkembang terus ya, karena kita ingin semakin melindungi masyarakat kita. Jadi semakin lama akan semakin kita perbaiki. Data dari Komdigi, nanti data dari kepolisian, data dari OJK, data dari Bareskrim, semua akan kita gabungkan, kita upayakan sebisa mungkin, sesiap mungkin bisa untuk masyarakat kita. Jadi on progress, doakan saja kita lancar untuk melakukannya.
6: Aplikasi rencananya menjadi sarana pelacakan kejahatan, pemblokiran dan penyelamatan dana korban tertipu secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Pemerintah mulai memfokuskan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah yang memiliki angka stunting tertinggi atau ke wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memastikan sebanyak 1.700 unit dapur gizi sudah siap digunakan secara bertahap mulai pekan depan. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kamis siang.
1: Dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini. Dari data overlay tadi ada 1.700 ya, data atau dapur yang sudah siap, sudah jadi tinggal operasional, yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali. Nah nanti ini kita bertahap, kita bereskan. Nanti insya Allah mungkin minggu depan kita ada sekitar 300-an kita aktifasi, minggu depannya lagi, sehingga 13.000 ini kemudian yang memang belum perlu, yang ini kita sisir semua.
2: Saudara sekalian, tadi fokus 3T kita selesaikan minggu ini, semua sudah lengkap data dan sebagainya. Juga fokus kepada 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sudah ketemu angkanya 11,15 juta, ini juga akan diselesaikan dalam seminggu dua minggu ini. 3T tadi sudah ya. Nah memang tadi disampaikan juga yang agak perlu waktu, yang tadi yang 13.000 itu kita akan sisir perlu waktu. Jadi semua akan diselesaikan dengan baik, yang adil ya bagi semua pihak, jadi tidak usah khawatir.

0: Penandatanganan kesepakatan yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta menjadi bagian dari upaya menarik investasi ke kawasan industri Wiraraja Madura di Kabupaten Bangkalan. Di tahap awal, kerjasama difokuskan pada pengembangan klaster industri polyester, perlengkapan rumah tangga, dan industri padat karya. Kerjasama ini menambah daftar kolaborasi ekonomi Indonesia dan Republik Rakyat Cina di bidang investasi dan industri.
1: Ini akan melengkapi kerjasama antara Indonesia dan China, karena Indonesia dan China juga sudah punya bilateral cooperation sampai sekitar $50 miliar. Harapannya bisa juga trade menggunakan currency masing-masing sehingga tidak tergantung kepada.
0: Setelah penandatanganan kesepakatan, pengelola kawasan industri Wiraraja Madura menyatakan investasi berbasis klaster diharapkan mampu mendorong pengembangan industri serta pertumbuhan ekonomi di Madura.
2: Jadi suatu klaster yang pemerintahnya memang tidak diizinkan lagi berdiri di pabrik di situ, pindah satu klaster ke Madura. Nah, ini berapa investasi yang pindah? Nah, ini kita lagi mendata perusahaan-perusahaan apa yang sudah ada.
0: Sementara itu, deretan mesin produksi berteknologi tinggi, material inovatif hingga produk kulit, alas kaki, tekstil, dan garment memenuhi Hall C3 G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat dalam gelaran Indoleather dan Footwear ILF Expo dan Indo Garment dan Tekstil IGD Expo 2026 yang memasuki penyelenggaraan ke-19. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut industri tekstil, pakaian jadi dan alas kaki menjadi salah satu subsektor manufaktur dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di tanah air. Menurut Agus Gumiwang, kehadiran buyer potensial dalam ILF Expo dan IGT Expo 2026 diharapkan membuka peluang kerjasama sekaligus meningkatkan transaksi bisnis bagi pelaku industri dalam negeri.
3: Dan kepercayaan investor asing, hampir 2 kali lipat. Kalau kita bandingkan dari tahun 2024 yang investasinya 13,5 triliun, pada tahun 2025 naik menjadi 24 triliun rupiah.
0: Pameran diikuti 210 peserta dari 14 negara, di antaranya Indonesia, Cina, Italia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Spanyol. Pameran juga melibatkan sekitar 50 UMKM dari berbagai daerah di Indonesia.
4: Tadi sudah sampaikan Pak Menteri bahwa kita mesti merebut pasar internasional, dan Indonesia punya potensi tenaga kerja yang handal didukung oleh teknologi permesinan. Pameran ini kita mau menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur dan juga pertemuan antara supplier dan industri alas kaki dan kulit dan fashion.
0: Selain pameran, penyelenggara juga menggelar seminar industri, forum manufaktur, business matching, dan fashion show untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemerintah mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mulai bertransformasi dan masuk ke dalam ekosistem green economy. Hal ini mengemuka dalam Bangun Bangsa Conference 2026 yang membahas strategi memperkuat UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi.
6: Kementerian UMKM menyebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan platform yang dapat mempermudah UMKM dalam mengakses berbagai layanan. Karena untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi hijau, UMKM dinilai tidak cukup hanya dibekali modal. Namun, pelaku usaha juga membutuhkan akses legalitas dan sertifikasi, peningkatan kapasitas, pendampingan, hingga akses pasar.
7: Pemerintah melalui Kementerian UMKM telah meluncurkan dia 2 bulan yang lalu, ya, Sapa UMKM. Sapa UMKM ini insya Allah menjadi satu-satunya platform yang kita punya, official dari pemerintah, dalam kerangka untuk memberikan akses layanan yang lebih mudah kepada UMKM kita menjangkau ekosistem yang saya sebutkan tadi. Melalui Sapa UMKM, tiap-tiap UMKM bisa mengakses legalitas dan sertifikasi usaha. Melalui Sapa UMKM, kita harapkan bisa mendapatkan akses permodalan. Melalui Sapa UMKM, bisa mengikuti pendampingan pelatihan.

0: pelatihan dan juga sekaligus inkubasi. Melalui UMKM kita, melalui sahabat UMKM kita bisa mendapatkan akses pasar dan seterusnya. Inilah ekosistem yang kita sedang tumbuh kembangkan.
1: Di tingkat daerah, Kota Malang menjadi salah satu contoh potensi pengembangan ekonomi kreatif yang beririsan langsung dengan UMKM. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan ekonomi kreatif dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas pasar. Terlebih setelah Kota Malang ditetapkan UNESCO sebagai Kota Kreatif Dunia. Penetapan Kota Malang sebagai Kota Kreatif Dunia dinilai menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi produk lokal ke pasar yang lebih luas.
2: Karena selama ini sudah menggerakkan terkait dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Dan ekonomi kreatif ini itu selaras dan seiring dan sejalan juga dengan UMKM. Karena untuk ekonomi kreatif ini kita berikan satu tempat, namanya ada Malang Creative Center, MCC. Itu ada memberikan satu kesempatan 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang ini bisa terlaksana dengan baik. Akhirnya UNESCO menetapkan sebagai Kota Kreatif Dunia ya di bidang media art dan satu-satunya di Asia Tenggara dan pertama kali, dan ini telah memberikan satu kesempatan kepada masyarakat Kota Malang agar dengan telah ditetapkannya Kota Kreatif Dunia, maka otomatis dunia di seluruh dunia sudah melihat Kota Malang. Dan ini juga akan bisa membangkitkan UMKM yang ada di Kota Malang. Nah ini akan seiring sejalan, mudah-mudahan dengan ditetapkannya Kota Kreatif Dunia, Kota Malang ini menjadi salah satu pintu untuk bisa memberikan kesempatan pada UMKM untuk bisa mempromosikan, karena tentu orang-orang yang di dunia ini pada datang ke Kota Malang untuk melihat Kota Kreatif Dunia, Kota Malang ini seperti apa.
1: Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah berbentuk dukungan akses pembiayaan, legalitas, pendampingan, dan teknologi. Serta pasar menjadi kunci agar UMKM mampu bertransformasi. Melalui penguatan ekosistem tersebut, UMKM diharapkan tak hanya mampu bertahan, tapi juga tumbuh secara maksimal. Mindia Yuwono, Riki Maulana, Jakarta.
3: Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak ke-6 di dunia dengan lebih dari 3.100 startup aktif. Namun dari sisi kualitas ekosistem, Indonesia masih berada di peringkat ke-45 dunia. Pemerintah menilai tantangan utama saat ini bukan lagi melahirkan startup baru, melainkan memastikan startup mampu bertahan, menarik investasi, dan memberikan solusi bagi kebutuhan industri.
4: 3, 2, 1.
5: Berdasarkan Global Startup Ecosystem Index 2026, kualitas ekosistem startup nasional masih berada di peringkat ke-45 dunia, dengan Jakarta menempati posisi ke-30 kota terbaik untuk ekosistem startup. Dalam peluncuran Indo Startup Expo dan Forum 2026, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, tugas pemerintah adalah memastikan startup yang dibangun memiliki model bisnis yang menarik, mudah dimonetisasi, dan memiliki peluang tumbuh sehingga layak mendapatkan pendanaan dari investor. Untuk mendorong hal tersebut, Kementerian Perindustrian akan terus menggelar bisnis forum dan bisnis matching yang mempertemukan startup dengan investor serta calon pasar.
6: Itu terus-menerus menggelar forum-forum semacam bisnis forum atau bisnis matching yang mempertemukan antara startup, mempertemukan antara calon-calon investors, mempertemukan yang ketiga, mempertemukan dengan calon pasar, yang dalam hal ini kita harapkan pasar dari startup di Indonesia itu merupakan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, sehingga startup bisa membantu pabrik-pabrik yang ada di Indonesia untuk melakukan proses produksinya lebih efisien, sehingga apa? Sehingga menciptakan daya saing yang lebih tinggi dan juga menciptakan nilai tambah di Indonesia.
5: Sementara itu, Asosiasi Startup for Industry Indonesia atau Starvindo mengakui investasi startup di Indonesia masih mengalami penurunan akibat menurunnya kepercayaan investor global. Meski demikian, melalui program Startup Investment Summit yang digelar bersama Kementerian Perindustrian November mendatang, Starvindo akan berupaya mempertemukan startup binaan dengan venture capital. Dengan iklim investasi yang menarik, asosiasi optimis berpotensi meningkatkan arus pendanaan lebih dari 20%.
4: Saat ini yang udah masuk ke venture capital yang ada di yang sudah kita bina itu sekitar lebih dari 30 venture capital, dan beberapa tahun ini sudah ada sekitar 3 sampai 5 deals investment terjadi karena program yang kita buat. Sekarang itu kebanyakan sektornya itu di sektor teknologi, kayak apa tuh namanya tuh, kayak e-commerce serta juga AI. User-usernya itu kebanyakan tuh B2C sama B2B. B2B itu kebanyakan IKM, industri kecil dan menengah. Ya, dari 30 venture capital memang di 2 tahun ini ada sekitar 5 deals yang terjadi. Value-nya itu sekitar 3 sampai 5 juta US dollar.
5: Data Starvindo mencatat, sekitar 700% startup binaan masih berfokus di pasar domestik. Sementara 30% lainnya sudah mengikuti berbagai program internasional, termasuk BRICS dan K-Grand Startup di Korea Selatan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Di tengah puing dan trauma perang yang panjang, sebuah taman hiburan bernama Jam City hadir di kota Gaza untuk mengembalikan senyum dan keceriaan anak-anak. Informasi selengkapnya usai jeda.
7: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Untuk menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga. Dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
2: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia, dan aku tipu, aku sesatkan dia.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: 81 tahun Indonesia merdeka, melangkah menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Gedung Nusantara kembali menjadi saksi langkah besar bangsa. Saksikan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Serta Rapat Paripurna DPR RI ke-1 dan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027. Disiarkan secara langsung hanya di TVR Parlemen.

0: Dua orang tewas dan belasan lainnya terluka saat ledakan di sebuah kendaraan terjadi di wilayah Jaramana, Damaskus, Suriah. Diduga kendaraan itu dipasang bahan peledak hingga menghancurkan sejumlah kendaraan lain di sekitarnya.
1: Sebuah ledakan kendaraan terjadi di Jaramana, kawasan pinggiran Damaskus, Suriah pada Kamis malam. Akibat ledakan itu, dua orang dilaporkan tewas, sementara 13 orang lainnya terluka. Sejumlah korban luka kemudian dibawa ke rumah sakit di Damaskus untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan seorang sumber kepada saluran televisi pemerintah, Ekbaria, ledakan diduga disebabkan oleh bahan peledak yang dipasang di sebuah taksi minibus. Wilayah Jaramana merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya penganut Drus di sebelah tenggara Damaskus. Wilayah ini beberapa kali mengalami ketegangan keamanan dalam beberapa tahun terakhir akibat bentrokan bersenjata, aksi kriminal, maupun serangan bom. Setelah perubahan pemerintahan di Suriah pada akhir 2025, pemerintah transisi berupaya memperkuat kontrol keamanan di berbagai wilayah, termasuk Damaskus dan sekitarnya.
0: Kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah melakukan serangan skala besar ke sejumlah kamp militer Arab Saudi yang berada di wilayah Yaman Timur pada Kamis waktu setempat.
1: Dalam pernyataan resmi, juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan operasi militer berskala besar dilakukan untuk menyasar sejumlah kamp militer milik Arab Saudi yang berada di wilayah strategis di Yaman Timur dekat perbatasan Arab Saudi. Dilaporkan sedikitnya 30 personel militer Yaman tewas dan 11 warga sipil terluka dalam serangan ini. Koalisi Arab Saudi menuturkan 7 di antara 11 warga sipil yang menjadi korban luka merupakan warga Arab Saudi.
2: بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكان من نتائج العملية ما يلي مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
1: Pihak Houthi menuduh Arab Saudi sedang menyiapkan serangan baru terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok Houthi. Sari juga mengeluarkan peringatan keras kepada Arab Saudi agar tidak melakukan eskalasi lebih lanjut. Menanggapi serangan ini, PBB mendesak semua pihak yang bertikai di Yaman untuk menahan diri. PBB memperingatkan bahwa eskalasi militer baru berisiko merusak perdamaian dan usaha mengurangi kekerasan yang telah diperjuangkan dalam beberapa tahun terakhir.
3: We're aware of those reports that you just mentioned, and we call on the Yemeni parties to exercise restraint and refrain from actions that could lead to further military escalation. Renewed fighting risks reversing the hard-won gains made towards reducing violence in the past years. The parties must prioritize dialogue and engage constructively with UN-led efforts towards a negotiated political settlement.
1: Hingga kini, PBB terus mendesak seluruh pihak kembali ke meja negosiasi agar proses perdamaian tidak terhenti.
0: Saling serang antara Rusia dan Ukraina terus terjadi. Serangan drone Ukraina membakar 2 kilang minyak besar di Rusia. Sementara Rusia juga merilis video serangan drone mereka yang menyasar pusat logistik di ibu kota Kyiv.
4: Ukraina menyerang 2 kilang minyak Rusia pada Kamis. Salah satu serangan drone Ukraina menyasar ke salah satu kilang minyak terbesar di wilayah Yaroslavl, yang terletak 250 km di timur laut Moskow. Kilang minyak Yaroslavl memiliki kapasitas pengolahan sebesar 15 juta metrik ton per tahun, atau sekitar 300 ribu barel per hari. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis, selain kilang minyak Yaroslavl, serangan drone Ukraina juga menyasar ke kilang minyak Basneft Novoil di wilayah Baskortostan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman video yang memperlihatkan dampak serangan drone Rusia ke sebuah pusat logistik di Brovary, wilayah dekat dengan Kiev, Ukraina. Tak hanya di Kiev, Kementerian Pertahanan Rusia juga menyebut serangan drone Rusia juga menyasar ke sejumlah pusat logistik Ukraina di wilayah sekitar Kiev. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun mengecam serangan yang dilakukan Ukraina maupun Rusia. Guterres memperingatkan serangan yang dilakukan oleh kedua negara telah melanggar hukum kemanusiaan internasional.
3: Attacks against civilians and civilian infrastructure are a clear violation of international humanitarian law and must stop immediately. The Secretary General is also deeply concerned by the increasing risks to safety and security of navigation in the Black Sea and the Sea of Azov and the potential impact on global food security. He calls on all concerned to ensure freedom of navigation in accordance with international law and for the protection of civilian ports and maritime infrastructure. The Secretary General reiterates his call for urgent de-escalation leading to a full, immediate and unconditional ceasefire and for a just, sustainable and comprehensive peace in line with international law, including the UN Charter and relevant UN resolutions.
4: PBB mencatat saling serang antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir menyebabkan korban jiwa dan melukai puluhan warga sipil, serta menghancurkan sejumlah bangunan.
0: Di tengah puing dan trauma perang yang panjang, sebuah taman hiburan bernama Jump City hadir di kota Gaza untuk mengembalikan senyum dan keceriaan anak-anak. Sementara seorang perajin gerabah di kota Gaza berjuang menjaga warisan kerajinan tradisional Palestina.
4: Taman hiburan yang terletak di Jalan Yasin, kota Gaza ini menyediakan berbagai wahana. Seperti trampolin, permainan realistis virtual, hingga kreasi melukis wajah. Pemilik taman hiburan, Mahmud Khalil Sahid, memulai proyek ini dari nol atas dasar kebutuhan anak-anaknya akan permainan, usai bertahun-tahun berada dalam kondisi perang. Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan pengunjung datang dari berbagai wilayah seperti Han Yunis dan Dir al-Balah. Harga tiket dibanderol sangat ekonomis mulai dari 5 shekel atau sekitar Rp22.000, bahkan digratiskan bagi keluarga yang tidak mampu.
5: رغم انه ما في ما مش موجوده الامكانيات كل شيء غالي غير متوفر والحمد لله تيسرت يعني الامور يعني اوجدت المشروع هذا حرفيا من العدم يعني من العدم.
4: Bahyat Sabri Atallah dan timnya tetap berinisiatif mengelola tanah liat dengan metode tradisional di antara puing-puing pabrik mereka yang rusak. Tidak hanya masalah kerusakan bangunan, Bahyat harus beradaptasi dengan biaya produksi yang melambung tinggi. Kelangkaan tanah liat akibat keberadaan pasukan Israel di wilayah timur membuat harga satu pengiriman tanah liat meroket dari 200 shekel menjadi 4 hingga 5.000 shekel.
6: في العديد من الأشكال أكثر الأشكال اللي إحنا بتم استخدامها تمام في الأوالي الفخارية اللي هو الزير المية البريق الشربة الزبدية بأشكالها وأنواعها المختلفة القدرة لاستخدام للرز تمام بأشكالها وأنواعها المختلفة.
4: Meski kondisi pabrik sudah hancur dan daya beli masyarakat menurun, produksi gerabah terus berjalan karena menjaga kebutuhan masyarakat akan pengganti wadah dan peralatan makan.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Victor Panggaribuan. Saya Elvira Karunisa pamit, sampai jumpa.

0: Mio Ultra Cup Gold.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Video viral di media sosial pintu gerbang SD Negeri 26 Bojongloa, Kecamatan Bojongloa, Kidul, Kota Bandung digembok ahli waris pemilik lahan. Kamis 6 Agustus, para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan lancar. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Ratusan airsoft gun dan beberapa pucuk senjata api ditemukan di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata itu dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Berikut laporannya.
5: Ada airsoft gun putih. Kalau SMP itu senjata api itu ada satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga.
6: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu.
7: Kuasa hukum yayasan Hermawanto menyebut temuan awal terjadi pada tanggal 10 dan 11 Juli lalu saat pihak sekolah membuka ruangan yang terkunci untuk digunakan kembali bagi keperluan belajar mengajar. Ruangan itu sebelumnya ditempati oleh mantan ketua yayasan sekolah bernama Indra Wargadalem alias IWD yang bersengketa dengan pengurus baru. Hermawanto menyebut IWD menjabat sebagai ketua yayasan selama 15 tahun dan telah diberhentikan pada April 2026.
8: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses untuk masuk ke dalam ruangan. Ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka. Nggak taunya ketika kami buka, ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini.
7: Melalui sambungan telepon Jumat pagi, kuasa hukum IWD Al-Hadid tak menampik bahwa senjata api itu memang milik IWD. Sedangkan ratusan airsoft gun diklaim untuk keperluan ekstrakurikuler menembak.
5: Kalau SMP itu senjata api itu ada satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada di sana aman, nggak ada pelurunya untuk SMP dan semua dipisahkan itu KTA-nya ada izinnya juga kan ke Polres. Dan pemiliknya juga ada, jadi itu ini semua. Dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
6: Oke.
5: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu.
6: Iya. Gimana tuh Pak?
5: Nah itu Kalau narkoba sama Didi Pono itu saya bisa tegaskan, itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
7: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendesak pengusutan tuntas kasus ini. Ia menegaskan keberadaan senjata di sekolah tidak bisa dibenarkan dan mencoreng dunia pendidikan.
0: Maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
7: Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan dari masyarakat terkait temuan senjata yang tersimpan di salah satu sekolah swasta di ruangan terkunci yang berlokasi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tertanggal 15 Juli 2026. Kuasa hukum yayasan meyakini masih ada ruangan terkunci lain yang dicurigai sebagai gudang penyimpanan senjata api. Bagaimana perkembangan penyelidikan perkara ini? Kita sapa langsung Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Selamat sore Pak Budi, terima kasih atas waktunya.
9: Sore Mas Vito.
4: Baik, Pak Budi, kuasa hukum pihak yayasan Hermawanto ini sudah sempat memberi keterangan kepada awak media jika pada tanggal 10 dan 11 Juli bulan kemarin 2026 ada temuan 995 pucuk senjata, diantaranya senjata api termasuk amunisi begitu. Nah, Rabu malam tanggal 5 Agustus ditemukan kembali beberapa senjata, bahkan narkoba dan juga ada CD porno. Kemudian Polres Metro Jakarta Selatan diminta mengusut perkara ini secara serius oleh kuasa hukum yayasan. Bagaimana kronologi?

0: Ini ya Pak, ratusan senjata nyaris 1000 ini jumlahnya ditemukan bulan lalu, mengapa baru terpublikasi sekarang begitu Pak Budi?
1: Ya, terima kasih Mas Victor. Ini kita perlu mengedukasi masyarakat ya, untuk penemuan barang diduga berupa senjata. Jadi ini juga jangan menimbulkan rasa persepsi masyarakat seolah memang 995 ini senjata api semua. Jadi ini harus kita luruskan bahwa barang berupa senjata dengan total 996. Nah, kami rinci dari 996 ini 995 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm. Selanjutnya ada satu pucuk senjata api. Nah, ini baru satu pucuk senjata api jenis Fanci SPA SPS 15 kaliber 12 GA. 995 senapan angin itu terdiri dari 4 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm. 215 pucuk pistol angin kaliber 4,5 mm dan 776 pucuk revolver angin kaliber 4,5 mm. Nah, untuk 995 pucuk senapan angin ini sudah diamankan di Subdit Gudang Subdit Wasenda Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya. Untuk satu pucuk senjata api jenis Franci SPA AS 15 ini diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pendalaman. Dalam hasil penelusuran, satu pucuk senjata api yang diduga senjata api tercatat atas nama DS. Dan DS ini dalam pendalaman dari tim penyelidik diketahui telah meninggal dunia pada tahun 2020. Ini keterangan dari petugas keamanan di sekitar kediaman yang bersangkutan. Untuk kepemilikan, izin impor dan lain-lain, petugas saat ini akan mencoba melakukan pemanggilan terhadap saudara IWD untuk memberikan keterangan tentang izin impor terkait tentang penyimpanan barang temuan berupa bentuk senjata yang 995 dan kepemilikan almarhum DS ini berada di tempat yang berada di yayasan HI tersebut.
0: Pak Budi, kalau begitu kita tahu bahwa ada sebagian yang memang sudah diakui oleh kuasa hukum IWD tadi dikatakan bahwa benar itu miliknya. Itu berizin resmi ya Pak ya berarti ya?
1: Yang ya, punya. Kalau kita berbicara tentang 995, ini kan terkait tentang barang yang diimpor ya. Ini kan harus ada penelusuran kapan izin impornya, kapan dilakukan impor, terus sampai kapan izin itu berlaku, kenapa penyimpanan. Ini kan sesuai dengan peraturan kepolisian Perpol nomor 1 2022. Pihak importer itu wajib memberitahukan, menunjukkan legalitas izin impor, di mana penyimpanan gudang penyimpanan senjata-senjata angin tersebut maupun senjata api. Ini wajib hukumnya untuk diberitahukan kepada Subdit Wasendak sebagai pengawasan senjata dan bahan peledak.
0: Ya, pada penggeledahan kedua Rabu kemarin, senjata ditemukan saat pihak sekolah hendak membuka ruangan yang terkunci sejak April 2026 gitu ya. Karena informasi yang didapat, kunci ruangan dibawa oleh mantan ketua pengurus yayasan berinisial IWD yang disebutkan dan telah dipecat sejak 18 April 2026 lalu. Lalu pemberhentian ini dilakukan setelah yayasan menemukan dugaan penyalahgunaan keuangan yayasan untuk kepentingan pribadi. Ada sengketa, ada masalah internal di antara yayasan begitu. Bagaimana dengan keberadaan IWD Pak sekarang? Apakah sudah dilakukan pemanggilan, pemeriksaan atau seperti apa Pak Budi?
1: Ya, memang pada hari Rabu 5 Agustus 2026 pihak yayasan kembali melakukan pemeriksaan terhadap gudang-gudang lain di lingkungan sekolah. Ini ditemukan 3 pucuk airsoft gun, masing-masing FN, P90, AK47 dan M4 karbin. Ini merupakan serta beberapa jumlah aksesoris senjata ya. Nah, ini kita mencoba masih dalam melakukan pemanggilan terhadap saudara IWD untuk dimintain keterangan.
0: Untuk perihal almarhum DS, walaupun sudah meninggal dunia, tapi masyarakat mungkin ingin tahu, ini bekerja sebagai apa di yayasan di sekolah swasta tersebut, Pak Budi, adakah informasi?
1: Jadi kalau dilihat penelusuran dari identitas ini yang bersangkutan merupakan direktur ya terhadap suatu perusahaan PT LKP, LKP yang terkait tentang impor. Ya. Impor tentang senjata angin ataupun senjata airsoft gun.
0: Oh, ya. Pak Budi, pihak yayasan kan sudah meminta kepolisian mendalami keberadaan satu ruangan lain yang di

0: tersebut menyerupai bunker begitu ya, yang pada 6 Agustus kemarin kondisinya masih terkunci. Apakah ruangan yang dimaksud sudah diperiksa oleh kepolisian, Pak Budi?
1: Ini kepolisian sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di sekitar lokasi, termasuk yang disampaikan. Mungkin ini harus ada persamaan persepsi ya, maksudnya di ruangan mana, karena sudah dicoba dilakukan penyisiran dari petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Jangan sampai nanti yang disampaikan dari pihak pengacara kuasa hukum ini berbeda dengan ruangan yang dimaksud gitu. Sementara sejauh ini sudah dilakukan, tapi belum ditemukan ada hal-hal lainnya. Tapi mungkin kita akan menerima masukan dari pihak lain yang memberikan informasi tersebut.
0: Ya, karena sebelumnya kuasa hukum yayasan juga mengatakan bahwa ia meyakini masih ada ruangan-ruangan lain mungkin yang tersimpan senjata di dalamnya begitu. Pak Budi, penyimpanan senjata dalam di lingkungan sekolah dalam jumlah yang besar ini sudah sesuatu yang luar biasa dan persoalan serius karena berpotensi membahayakan begitu bagi murid, bagi guru atau siapapun. Masyarakat ini yang dinanti masyarakat adalah motif. Motif dibalik penimbunan senjata, amunisi, hingga alat pembuat peluru di lingkungan sekolah. Kira-kira kalau Anda tahu dari senapan angin yang tadi Anda akan telusuri bersama teman-teman tim lain begitu ya, untuk izin resminya atau tidak, diimpor dari mana sih Pak Budi atau dipasok dari mana begitu?
1: Ini masih kita dalami Mas, terkait ya Bang Dipana. Terus saya kembali meluruskan ya, kita untuk diduga barang berupa senjata, karena jangan sampai menimbulkan rasa kekhawatiran di masyarakat, kepanikan di masyarakat, kalau kita menyatakan itu bahwa senjata. Karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh ahli di Wasenda, itu kita menyebut barang berupa senjata.
0: Ya, ya. Tapi saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan belum dapat disimpulkan kalau senjata api yang dimiliki oleh IWD itu memang sudah berizin untuk bisa dimiliki oleh IWD. Masih ditelusuri ya, Pak?
1: Ya, senjata api yang satu sudah kita tadi kami sampaikan itu memiliki dokumen atas nama almarhum DS. Ya. Nah, kita akan mendalami IWD. Kenapa almarhum meninggal 2020, 6 tahun lalu, kepemilikan ini berada di yang bersangkutan. Memang yang bersangkutan hasil penelusuran antara IWD dengan almarhum DS ini memang dalam satu perusahaan. Jadi kita juga akan pasti dalami ini.
0: Ya, sejauh ini meskipun masih dalam proses untuk menyelidiki penelusuran begitu ya, apakah ada indikasi ini? Ada terlihat tidak ada indikasi bahwa ini ada keterlibatan jaringan penyelundupan yang diduga senjata tadi?
1: Penyelundupan itu kan apabila masuknya barang ini secara ilegal kan. Nah, kita masih melihat karena kami menemukan ada satu dokumen tentang izin impor. Izin impor ini kan harus kita cross check dulu, kita klarifikasi kepada orang yang mendapatkan perizinan ini termasuk dari perusahaan yang mengimpor. Apabila itu dari data 995 pucuk barang berupa senjata ini akan didalami, apabila memang itu tidak sesuai dengan manifest data inventarisir, nah patut diduga itu terjadi penyelundupan. Tapi kalau itu data memang resmi, berarti kan importir secara legal.
0: Baik, ini tampaknya akan sangat cukup sulit begitu ya. Tapi langkah apa yang akan dilakukan oleh kepolisian? Karena ketika DS sudah almarhum, tapi sudah diketahui bahwa pernah bekerja sebagai apa, di mana mungkinkah akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya atau seperti apa langkahnya nanti? Pak Budi.
1: Ya, memang yang paling utama adalah kita mendapat keterangan informasi dari saudara IWD dahulu.
0: Betul.
1: Kenapa kepemilikan senjata api almarhum DS berada di penguasaan oleh saudara IWD. Nanti kita akan melihat regulasinya. Apakah senjata tersebut boleh diperuntukkan kepada apabila sudah meninggal, itu sudah ada regulasi hukum yang mengatur.
0: Oke, terakhir Pak Budi, jika memang sudah ada yang nama yang sudah terlibat atas kepemilikan senjata mungkin tidak berizin melakukan pelanggaran atau apapun, biasanya kena sanksi apa sih, pasal berapa yang dikenakan Pak Budi?
1: Ya, apabila yang pertama terkait tentang dugaan senjata angin ataupun airsoft gun, ini wajib berdasarkan peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2022 wajib memberitahukan gudang penyimpanan senjata yang diimpor tersebut. Apabila ini tidak memberitahukan dapat dikenakan sanksi administrasi, yaitu pencabutan izin impor. Nah, terkait tentang senjata api yang bukan kepemilikan dan peruntukannya, ini dapat dikenakan sanksi pidana undang-undang tentang senjata.
0: Baik.
1: Undang-undang darurat.
0: Baik. masyarakat juga perlu diedukasi ya, karena saat ini memang sudah terbuka fakta-fakta baru yang tidak hoax, tidak berita yang bukan fakta begitu ya, bahwa sudah ada bahwa senjata-senjata ini bukan tidak bertuan, sudah diketahui arahnya kemana, tapi kita tunggu saja. Semoga proses penyelidikan berlangsung cepat dan juga tepat. Terima kasih Pak Budi atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Pak Budi.
1: Mas Tito.
0: Wali Kota Bandung siap pasang badan terkait sengketa lahan SDN 26 Bojongloa Kota Bandung, Jawa Barat. Pernyataan tersebut terlontar setelah Pemkot Bandung kalah dalam gugatan di pengadilan serta adanya penolakan dari warga untuk membangun sekolah baru.
2: Video viral di media sosial saat pintu gerbang SDN Negeri 26 Bojongloa, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, digembok ahli waris pemilik lahan Kamis 6 Agustus. Para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Jumat pagi mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mengakui jika lahan seluas 1.500 meter persegi ini milik Hamid yang kini dikuasai ahli waris setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk kelancaran pendidikan, Farhan akan pasang badan. Dirinya akan meminta tenggang waktu kepada ahli waris serta akan bicara kepada warga yang menolak pembangunan sekolah baru.
3: Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Ya. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
2: Jika pengosongan lahan ini terjadi, pihak Dinas Pendidikan akan memindahkan 900 siswa ke sekolah dasar negeri lain secara bertahap. Sementara itu, warga RW 02 Perumahan Cibaduyut Permai dengan tegas menolak pembangunan SDN Bojongloa 26. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk penolakan di akses masuk proyek sekolah.
4: Ini udah lama kan, kita ini pengen ketenangan. Hidup ini 3222 pengen ketenangan. Kedua, di sini kan udah banyak sekolah nih. Pak, lihat di sini SMP. Di tengah komplek kami ada SD, ada TK. Di sini ada SMP 13, SMP swasta ada. Kelilingnya ada lengkap SD. Hal lainnya bahwa ini tanpa ada kami diajak bicara, ya, bahwa di sini akan dibangun sekolah dan sebagainya. Kami sama sekali tidak diajak bicara.
2: Hingga saat ini pemerintah Kota Bandung masih melakukan negosiasi kepada warga dan menginginkan kegiatan belajar mengajar bagi 900 siswa tetap berjalan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
0: Mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000. Informasinya usai jeda, kami segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Untuk menjaga stamina,

Mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000 alias naik 4 kali lipat dari harga saat ini yaitu Rp3.500 per perjalanan.

0: Layanan bus Transjakarta rute Blok M, Bandara Soekarno-Hatta atau disebut juga dengan SH2 akan punya tarif baru. Dari semula Rp3.500 sekali jalan menjadi Rp15.000. Tarif ini akan berlaku mulai 1 September 2026.
1: Bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta juga berubah nama menjadi Transbandara. Perubahan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026 yang ditetapkan 31 Juli lalu. Ditemui di kantor Dinas Pendidikan pada Kamis pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut tarif baru ini masih jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lainnya.
2: Kenapa angka 15 itu? Ini adalah tentunya yang pertama, kalau di bandara itu kan ada tempat 3 parkir yang harus dilalui, itu satu. Dan setiap parkir kan ada biayanya. Yang kedua, dibandingkan dengan seluruh transportasi mau pakai apapun, saya yakin Transjabodetabek dari Blok M ke bandara pasti jauh lebih murah. Bahkan sekarang ini kalau naik Damri atau naik taksi pun angkanya udah di atas 100 ribu semua. Dan menggunakan kereta bus Transjabodetabek sangat-sangat efektif karena jumlah busnya sekarang ini juga kami tambah. Tingkat kepuasan publik dari survei terakhir di atas 97%. Dan mereka rata-rata tidak ada penolakan sama sekali terhadap rencana penyesuaian tarif ini.
1: Lantas, bagaimana suara para penumpang?
3: Sebenarnya sih agak kemahalan ya. Maksudnya kalau mau naik pun paling enggak 2 kali lipat lah ya. Enggak sampai, paling enggak 10 ribu lah. Enggak sampai 15 ribu gitu. Apalagi kalau kita kan pekerja bandara gitu.
4: Oh, memang rutin ke bandaranya ya?
3: Iya, rutin ke bandaranya. Mungkin kalau yang bukan pekerja sih,
5: kita mau ke Kalimantan Barat.
4: Oke, pakai busway ya?
5: Iya benar.
4: Tapi tarif baru menjadi Rp15.000. Iya. Apakah jika dibandingkan dengan moda transportasi lain, harga ini merupakan harga yang wajar atau justru kemahalan?
5: Iya, kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan transportasi lain, mungkin ini adalah sebuah kewajaran ya. Karena mengingat dari biaya transportasi juga, dan juga biaya operasional juga, mungkin kalau misalnya Rp3.500 dengan jarak yang lumayan jauh gitu, itu agak kurang menutup operasional. Jadi menurut saya, kebijakan tarif baru ini lumayan wajar.
1: Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana, tarif sebesar Rp15.000 dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak 65,1 km merupakan harga yang wajar, meski tetap harus diikuti oleh kenaikan kualitas layanan.
6: Dibandingkan moda transportasi lain, tentu masih dikatakan terjangkau. Tapi ketika nanti catatannya ada penyesuaian tarif tersebut, namun tidak ada penyesuaian peningkatan kualitas, maka itu harus menjadi evaluasi kembali bagi Pemprov DKI Jakarta juga. Karena ada konsekuensi yang lebih untuk adanya tuntutan bagi konsumen untuk membayar lebih, maka tuntutan konsumen juga akan menjadi lebih tinggi.
1: Jika dibandingkan dengan tarif bus Damri dengan rute serupa yang dipatok Rp80.000, maka tarif bus Transbandara dengan headway 15 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk memang lebih murah. Akan tetapi, layanan Damri unggul soal waktu tempuh yang lebih singkat. Sejauh ini tarif Rp15.000 hanya berlaku untuk Transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Sementara layanan Transjakarta rute Kalideres Bandara Suta masih tetap Rp3.500. Mahardika Utama, Sodi Sulistiono, Jakarta.
7: Industri kecantikan dalam negeri yang terus menggeliat berpotensi menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional lewat ajang Indo Beauty Expo 2026. Pemerintah dan pelaku industri berupaya memperkuat ekosistem usaha lokal sekaligus mendorong industri kecil dan menengah menembus pasar ekspor.
8: Industri kecantikan nasional saat ini tidak lagi dipandang sebagai tren gaya hidup semata, melainkan sudah menjadi sektor ekonomi strategis yang menyerap banyak wirausahawan baru, terutama dari generasi milenial. Melihat tren tersebut, pameran Indo Beauty Expo 2026 yang digelar di Hall B1G Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada 5 hingga 7 Agustus 2026 menjadi wadah strategis untuk menghubungkan produsen kemasan, bahan baku, hingga pabrik kosmetik dalam negeri dengan para pelaku usaha muda. Selain menghadirkan 65 peserta pameran lebih dari 8 negara, terdapat pula program bisnis matching khusus yang mempertemukan peserta pameran dengan calon distributor, retail, serta mitra bisnis potensial.
9: Kita melihat bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar, pasar yang besar, dan industri kosmetika ini lagi bagus dari jumlah pemain-pemain baru di industri kosmetika, terutama generasi milenial. Maka di acara Indo Beauty ini kami menghadirkan pabrik-pabrik kosmetika dalam negeri dan juga penyedia kemasan untuk kosmetika dari lokal dan internasional, juga bahan-bahan kosmetika.
8: Fokus peningkatan ekonomi ini pun sejalan dengan upaya Kementerian Perdagangan. Dengan populasi pelaku usaha kosmetik yang mencapai hingga 1.700, di mana 82% diantaranya adalah IKM, pemerintah mendorong agar kelompok usaha lokal tidak hanya menguasai pasar domestik, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor global.
10: Dan membeli produk dalam negeri. Nah, salah satu pameran yang tentu mendukung program dari Kementerian Perdagangan adalah Indo Beauty. Seperti tadi disampaikan bahwa pada pameran kali ini, banyak juga eksibitor dari IKM ya, Pak Daud ya, IKM kurang lebih ada 30% mungkin dari total eksibitor itu adalah IKM. Dan tentu ini akan mendorong, karena tadi disampaikan juga pengunjung yang datang baik dari dalam ataupun luar negeri cukup banyak pada event kita pada sore hari ini sampai dengan tanggal 7 ya, 5 sampai 7, tentu ini akan menjadi satu pendorong.

kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Selama 55 tahun bersama Indonesia, Toyota terus mengembangkan beragam solusi mobilitas sesuai kebutuhan masyarakat. Lewat Gias 2026, Toyota tak hanya membawa line-up multi-pathway yang semakin lengkap, namun juga menghadirkan tiga produk baru yang menjadi sorotan utama pameran.

0: Merayakan 55 tahun perjalanannya bersama Indonesia, Toyota memanfaatkan ajang GIAS 2026 untuk memperkuat strategi multi-pathway dengan menghadirkan beragam pilihan teknologi kendaraan bagi konsumen Indonesia. Toyota menghadirkan Land Cruiser Hybrid, Land Cruiser FG, serta BZ4X Touring yang merepresentasikan beragam solusi mobilitas mulai dari SUV off-road legendaris hingga kendaraan listrik murni. Land Cruiser Hybrid menjadi babak baru bagi SUV legendaris Toyota. Model ini hadir dalam dua varian, yaitu VXR dan GR Sport. Untuk pertama kalinya, model ini mengusung paralel hybrid system yang memadukan mesin V6 3500cc twin turbo dengan motor listrik. Kombinasi keduanya menghasilkan output system mencapai 457 horsepower dengan torsi 790 Nm yang disalurkan melalui sistem full time four wheel drive dan transmisi otomatis 10 percepatan. Dual power source yang dimilikinya menghasilkan peningkatan performa yang signifikan, menjadikannya Land Cruiser paling bertenaga yang pernah dibuat Toyota. Melengkapi keluarga Land Cruiser, Toyota juga menampilkan Land Cruiser FJ. SUV ini menjadi adik bungsu keluarga Land Cruiser yang mengusung mesin 2TR FE 2700cc. SUV bergaya boxy dengan aura neo retro ini memadukan mesinnya dengan sistem part-time 4 penggerak roda untuk menunjang kemampuan off-road. Di sisi lain, Toyota juga menambah jajaran mobil listriknya melalui BZ4X Touring. SUV listrik ini menggunakan dua motor listrik dengan sistem all-wheel drive berdaya 280 kW. Dengan dukungan DC Fast Charging 150 kW memungkinkan pengisian baterai dari 10 hingga 80% dalam waktu sekitar 28 menit. Tak hanya itu, BZ4X Touring juga dibekali off-road capability mode untuk meningkatkan traksi saat melintasi beragam kondisi permukaan jalan. Tampilannya pun lebih tegas bergaya crossover dengan tambahan roof rail dengan kekuatan menahan beban hingga 80 kg serta ruang bagasi yang lebih luas dengan kapasitas lebih dari 600 liter untuk menunjang aktivitas luar ruang.
1: Kita akan hadir, sebenarnya kita akan launching untuk kali ini adalah Land Cruiser ya, dengan ada tambahannya hybrid. Jadi ada Land Cruiser, ada improvement yaitu Land Cruiser diesel. Terus kemudian tambahan adalah Land Cruiser Hybrid. Nah, ini adalah tambahan dari mode drivetrain yang ada sebelumnya, yaitu diesel. Terus kemudian juga nanti ada BZ4X Touring. Ini merupakan salah satu tambahan model dari unit elektrifikasi kita, itu pure BEV. Dan kita juga preview, ya khususnya Toyota Land Cruiser FG, ya Freedom and Joy. Nah, ini masih kita preview saat ini, karena memang kita masih melihat bagaimana acceptance pasar terhadap

Electric Vehicle atau HEV hingga Battery Electric Vehicle atau BEV. Agar konsumen dapat memilih teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penggunaannya. Lewat peluncuran 3 model baru ini, Toyota tak hanya memperluas pilihan produk di pasar Indonesia. Lebih dari itu, Toyota menegaskan bahwa perjalanan menuju mobilitas rendah emisi dapat dilakukan melalui beragam pilihan teknologi agar transisi menuju masa depan mobilitas yang lebih berkelanjutan dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat Indonesia.

0: Laga terakhir penentu lolos tidaknya Indonesia menuju babak selanjutnya dalam Piala AFF 2026 akan dilangsungkan Jumat malam dari Stadion Jalan Besar Singapura. Tidak ada jalan lain bagi skuad Garuda selain harus memetik kemenangan. Skuad Garuda akan menghadapi Singapura dalam pertandingan terakhir di babak penyisihan Piala AFF 2026. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Jalan Besar Kallang Singapura pada Jumat malam nantinya akan menjadi laga penentu grup A termasuk Indonesia untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Dari posisi klasemen di grup A, Indonesia yang saat ini berada di posisi ketiga dengan perolehan 6 poin harus bisa mendapatkan kemenangan malam ini agar bisa menambahkan 3 poin guna menyalip posisi Singapura yang berada di posisi kedua.
1: Hidup mati yang saya rasa Coach John akan hadapi dengan para pemain, tapi saya sebagai ketua PSSI mendukung penuh Coach John dan para pemain, dan ini bagian daripada pembangunan karakter untuk persiapan masa depan tim nasional. Ya, kita tahu banyak pemain muda yang disiapkan oleh Coach John ya, yang ada di untuk tim saat ini, dan mudah-mudahan ini menjadi bakal pembibitan juga pembentukan tim daripada untuk menuju 2030. Dan tentu ingat masih ada FIFA ASEAN, masih ada AFC. Jadi kita harus support Coach John dan tim nasional di kala baik dan tidak baik, tapi saya yakin mereka akan memberikan yang terbaik.
0: Kemampuan tempur Tentara Nasional Indonesia kembali diuji dalam latihan terintegrasi di Pulau Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Dalam latihan kali ini, TNI juga menurunkan sejumlah persenjataan terbaru mereka.
2: Daratkan pasukan pendarat dengan masif.
3: Tentara Nasional Indonesia kembali menggelar latihan perang besar. Latihan kali ini dipusatkan di Pulau Dabo Singkep, Kepulauan Riau pada Rabu 5 Agustus. Selayaknya perang sungguhan, operasi militer diawali dengan pengintaian dan sabotase dari pasukan khusus TNI Angkatan Laut, yaitu Komando Pasukan Katak. Pasukan ini juga melakukan sabotase kabel laut untuk memutus komunikasi musuh. Pagi harinya, serangan udara langsung dari pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara membuka latihan. Dentuman bom yang dijatuhkan membuat bibir pantai bergetar. Yang istimewa dari latihan kali ini adalah banyaknya aksi penembakan sejumlah persenjataan TNI. Di antaranya penembakan meriam kapal sebagai bantuan tembakan ke pantai hingga penembakan roket multilaras marinir dari geladak kapal perang. Bahkan TNI Angkatan Laut juga menembakkan peluru kendali C-705 yang diluncurkan dari kapal perang KRI Sampari. Rudal buatan Cina itu sukses menghantam sasaran di darat. Sejumlah persenjataan terbaru muncul dalam latihan kali ini. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang tercanggih dan terbarunya yaitu KRI Prabu Siliwangi dan drone kamikaze. Sementara, TNI Angkatan Udara mengerahkan pesawat tempur terbaru Rafale dan pesawat angkut A-400M. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang meninjau langsung latihan merasa puas. Bahkan, Menhan meminta agar latihan perang semakin sering dilakukan.
4: Yang menjadi tantangan kita sekarang adalah program latihan baik terintegrasi maupun latihan pembinaan di masing-masing angkatan tidak boleh dilaksanakan hanya satu kali satu tahun. Tetapi untuk mendapatkan confidence building dari semua prajurit, maka latihan ini akan kita lakukan 2 atau 3 kali dalam satu tahun.
3: Rencana penambahan latihan ini diamini Komisi 1 DPR RI.
5: Kalau menurut saya sangat baik, yang perlu lebih sering. Sama lah olahraga, makin jago itu karena makin terlatih.
3: Untuk latihan kali ini, TNI Angkatan

0: Angkatan Laut mengerahkan 11 kapal perang, 7 pesawat dan helikopter, 11 tank amfibi dan sejumlah drone. Tidak ketinggalan ratusan personel marinir yang menggelar operasi amfibi.
1: Setidaknya ada 3 cara untuk menjadikan sebuah organisasi tentara menjadi profesional. Yang pertama latihan, yang kedua latihan, yang ketiga latihan juga. Selain itu, sebuah organisasi militer profesional juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
2: Dari dunia hiburan, genre horor kembali mendominasi layar lebar dengan deretan film yang siap menghadirkan teror baru bagi para penonton. Mulai dari Ice Cream Man yang mengusung genre horor klasik dengan sentuhan komedi gelap hingga Insidious Out of Further yang mengungkap awal mula teror dalam semesta. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, selamat sore. Sampai jumpa.
3: Kabar bahagia bagi para pecinta film horor. Franchise horor Insidious kembali menghadirkan teror baru melalui film Insidious Out of Further. You can bring demons back from the further to the human world permanently. Film ini menjadi prequel dari Insidious 2010 dan Insidious Chapter 2 2013. Ceritanya akan mengungkap awal mula teror yang belum pernah diperlihatkan dalam film-film sebelumnya. Okay. Dalam prequel kali ini, kisah berpusat pada Gemma, seorang ibu muda yang tanpa sengaja menemukan kemampuan batin untuk memasuki alam lain. Kemampuan tersebut membuatnya bukan hanya dapat menembus dimensi misterius itu, tapi juga membawa makhluk-makhluk yang menghuni dunia tersebut ke dunia manusia. Film Insidious Out of Further dijadwalkan tayang di bioskop pada 20 Agustus mendatang. Sutradara spesialis film horor Eli Roth kembali menghadirkan teror di layar lebar melalui film terbarunya bertajuk Ice Cream Man. Film yang telah lama dinantikan para penggemar horor ini mengusung formula horor klasik dengan sentuhan komedi gelap yang menjadi ciri khas sang sutradara. Ice Cream Man membawa penonton ke sebuah kota kecil yang memiliki hidup tenang. Situasi berubah mencekam setelah kemunculan seorang penjual es krim misterius yang membagikan es krim kepada anak-anak. Tanpa disadari, es krim tersebut memengaruhi perilaku anak-anak hingga berubah menjadi sosok yang brutal. Film ini sudah dijadwalkan tayang di bioskop tanah air pada Agustus 2026.

0: banyaknya.
1: Di Riau, gara-gara teror kawanan puluhan monyet liar, 17 orang luka-luka. Proses belajar di sekolah pun terpaksa berlangsung secara online. Viral aksi pelecehan terjadi di sebuah minimarket di Tangerang Selatan. Pelaku adalah pria merekam dengan ponsel yang diselipkan di dalam sendal dengan korban pengunjung perempuan. Cibiran nirempati sejumlah nakes terhadap pasien BPJS berbuntut panjang. Konsil Kesehatan Indonesia akan memberikan sanksi tegas untuk para oknum tenaga kesehatan yang terlibat. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Teror serangan puluhan ekor monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Ilir, Riau belum juga berakhir. Hingga Rabu 5 Agustus sebanyak 17 orang mengalami luka-luka akibat diserang kawanan monyet ini. Warga semakin resah karena serangan puluhan monyet ini terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat.
2: Kecemasan meliputi warga Parit 13, Parit 14, dan Parit 15, Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dalam sehari, dua warga menjadi korban serangan monyet liar. Salah satu korban diserang ketika beristirahat di dalam rumah, sementara korban lain digigit ketika sedang berwudu. Akibat serangan ini, dua korban mengalami luka di punggung, tangan, dan kaki, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dengan bertambahnya menjadi dua orang, total warga yang menjadi korban serangan monyet mencapai 17 orang. Hewan liar ini tidak hanya menyerang di luar rumah, tetapi juga masuk ke permukiman dan menyerang warga ketika sedang beristirahat.
3: Baru dia langsung merekam itu. Ya. Saya menunggu anak saya, Pak. Waktu itu saya berempat.
4: Ya,
3: tidak berempat. Saya mau sekolah, jadi saya melindungi anak saya melihat itu, Pak.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar-mengajar menjadi daring demi menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik. 11 satuan pendidikan terdampak kebijakan ini terdiri dari 1 sekolah menengah pertama, 5 sekolah dasar, dan 5 taman kanak-kanak sekaligus PAUD.
5: Dengan kondisi ini diharapkan siswa dapat tetap belajar dan tinggal di rumah dengan kondisi yang lebih nyaman. Kondisi ini akan kita berlakukan sampai ada informasi lebih lanjut dari aparat setempat, pemerintah setempat yang menyatakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif untuk proses pembelajaran.
2: Petugas gabungan masih melakukan pencarian dan siaga 24 jam, sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika melihat keberadaan hewan liar ini. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, informasinya kita awali dari Jakarta. Polisi menemukan ada puluhan senjata api, peluru tajam, soft gun, hingga dua jenis narkoba di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Puluhan senjata api, peluru tajam, soft gun, hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selanjutnya dalam pembukaan ruangan lain, pihak yayasan juga menemukan dua jenis narkotika, yaitu sabu dan dua linting ganja, VCD dewasa, serta kartu izin kepemilikan senjata api. Pihak yayasan meminta kepolisian mengusut tuntas temuan ini karena membahayakan keselamatan lingkungan sekolah. Kita ke Kalimantan Utara, sebuah speedboat yang tengah mengangkut penumpang rute Tanjung Selor, Tarakan terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dan ini memicu kepanikan seluruh penumpang. Kepanikan penumpang terjadi saat speedboat Sekata Express terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan pada Kamis siang. Speedboat dari Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor yang menuju Tarakan ini tiba-tiba mengalami kebakaran, lalu terbakar. Nakoda bersama kru kapal langsung mengevakuasi seluruh penumpang ke tempat yang aman. Speedboat Sekata Express membawa 4 kru dan 25 penumpang. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini. Kita ke Jambi, seorang bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat tengah mandi di sungai bersama temannya. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Jambi. Insiden ini berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Lantaran tidak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu korban lainnya menderita luka pada bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan ini dengan insiden yang menimpa korban. Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Warganet, khususnya kaum perempuan, saat ini dibuat bergidik dengan perilaku amoral seorang pria di sebuah minimarket. Dalam rekaman CCTV minimarket, seorang pria terlihat sengaja merekam dari bawah rok pengunjung perempuan menggunakan ponsel yang disembunyikan di dalam sandal. Aksi kejahatan di minimarket juga terjadi di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Kamera pengawas merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantre di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sendalnya lalu mengarahkannya ke bawah rok korban. Menyadari hal ini, korban langsung menegur pelaku. Namun pria itu kabur-kabur dengan sepeda motor. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespons cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan pada Kamis siang.
0: Lalu kami mengecek kebenaran video tersebut. Ternyata memang terjadi di wilayah Pondok Aren di salah satu supermarket. Atas kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan. Lanjut kami bertanya kepada karyawan. Untuk saat ini proses dalam penyelidikan.
1: Baru-baru ini publik dibuat prihatin dengan viralnya unggahan media sosial sejumlah tenaga kesehatan yang mencibir seorang pasien BPJS Kesehatan usai mengeluh menunggu terlalu lama. Ironinya, hanya berselang beberapa lama usai mendapat cibiran, sang pasien meninggal dunia. Terkait hal ini, publik tidak hanya menyoroti sikap nir empati oknum tenaga kesehatan, tapi juga soal pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang memprihatinkan. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini membuat mudah bagi masyarakat yang menderita penyakit. Tanpa memikirkan biaya rumah sakit, masyarakat pun bisa berobat dengan mudah. Namun di balik kemudahan itu ada sejumlah perjuangan yang harus dilakoni pasien itu sendiri. Kemudahan berobat dengan BPJS Kesehatan tidak jarang membuat ruang IGD maupun pelayanan poliklinik penuh dengan pasien yang membeludak. Akibatnya antrean panjang bahkan menunggu berjam-jam menjadi bagian dari perjuangan pasien BPJS Kesehatan untuk berobat. Perjuangan itulah yang dirasakan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yusriza. Di saat tubuhnya yang kian melemah, dirinya mengeluh soal menunggu berjam-jam lamanya untuk mendapatkan kamar rawat inap melalui unggahan di media sosial. Naas, keluhan itu bukan mendapat simpati, justru sebaliknya, mendapat sikap nir empati dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Unggahan Yusrizal dibalas dengan cibiran oleh sejumlah oknum tenaga kesehatan dengan kalimat menyakitkan hati. Tragisnya hanya selang beberapa hari, Yusrizal meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Publik pun geram dengan sikap nir empati oknum tenaga kesehatan itu. Setelah cibiran mendapat kecaman, sejumlah oknum tenaga kesehatan pun ramai-ramai meminta maaf.
1: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yusrizal.
2: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yusrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
3: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jika pun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MK-MK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
0: Kasus cibiran nakes atau keluhan Yusrizal sebenarnya membuka kotak Pandora permasalahan BPJS Kesehatan. Kemudian berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan memicu membludaknya pasien di fasilitas kesehatan. Ruang fasilitas kesehatan pun tidak jarang menjadi ruang dengan tensi tinggi antara pasien dan tenaga kesehatan. Namun terlepas dari tekanan harus menangani jumlah pasien yang begitu banyak, sikap nir empati para oknum tenaga kesehatan itu tidak bisa dibenarkan. Pihak Konsil Kesehatan Indonesia yang ditemui pada Kamis 6 Agustus menyatakan, oknum tenaga kesehatan yang terbukti bersalah akan diberikan sanksi.
4: Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila dari hasil penelusuran ditemukan adanya pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
0: Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan pada Juni 2026, ini jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 284.273.000 lebih, atau nyaris 98% total penduduk Indonesia. Jumlah pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus dilayani vaskes pun melonjak, yakni mencapai 1,9 juta orang setiap harinya. Ini artinya nyaris 2 juta orang harus dilayani fasilitas kesehatan yang saat ini jumlahnya hanya 23.718 unit untuk vaskes tingkat pertama dan 3.229 rumah sakit atau vaskes tingkat lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sesaat lagi ada informasi viral, dua jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan karena tidak tersambung meskipun letaknya bersebelahan dan hanya terpisah beberapa sentimeter. Redaksi segera kembali.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
2: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
3: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.
6: Dua jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan menjadi viral di media sosial karena tidak tersambung meskipun letaknya bersebelahan dan hanya terpisah jarak beberapa sentimeter. Kondisi ini dinilai cukup merepotkan bagi warga terutama para pengguna transportasi publik untuk mengakses halte Transjakarta dan LRT.
7: Berada di jantung kota Jakarta, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kini semakin terintegrasi dengan berbagai pilihan transportasi massal, mulai dari bus Transjakarta hingga LRT Jabodebek. Namun, di balik modernitas infrastruktur tersebut, terdapat satu hal detail yang menjadi sorotan utama para pejalan kaki serta pengguna transportasi umum. Dua JPO di kawasan ini yakni JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta dan JPO integrasi baru milik LRT Jabodebek berdiri berdampingan, namun akses langsung di antara keduanya justru ditutup. Sehingga warga harus menempuh jalur memutar yang lebih panjang hanya untuk berpindah antara trotoar, halte, dan stasiun.
8: Saat ini saya berada di JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta. Nah, dulunya JPO ini tersambung dengan jalur menuju halte Transjakarta yang berada di bawah. Namun semenjak keberadaan JPO integrasi milik LRT Jabodebek, akses menuju halte Transjakarta dari JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta ini sudah ditutup, sehingga bagi pengguna bus Transjakarta hanya bisa mengakses halte Transjakarta menggunakan JPO integrasi yang berada sangat dekat dengan JPO ini.
7: Tidak tersambungnya akses antara kedua JPO ini pun dikeluhkan banyak warga, terutama pengguna transportasi umum yang mesti memutar dari dan untuk mencapai akses trotoar dari halte Transjakarta ataupun stasiun LRT.
9: Tentunya saran saya ada baiknya untuk disambung ya, karena untuk kemudahan bagi para pengguna transportasi juga dan efisiensi juga dari segi waktu.
10: Sangat setuju bila akan disambungkan antara jembatan JPO dari busway dan juga dari JPO yang sudah ada. Karena sangat membantu untuk secara saya aktivitas mobilitas ke bagian sambungan antara LRT Lastuna ataupun juga ke bagian yang sebelah kanan ataupun kiri begitu.
7: Besarnya keinginan warga Jakarta terutama pengguna transportasi umum agar kedua JPO yang berdekatan di kawasan HR Rasuna Said ini bisa tersambung mendapat respons dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menyatakan akan segera menghubungkan kedua JPO tersebut.
11: Untuk JPO, kebetulan saya sudah mengikuti beritanya dan saya juga baru tahu kalau tidak terhubung. Maka kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan. Kebetulan besok kami akan ada rapat paripurna khusus untuk itu. Jadi yang di JPO Rasuna Said segera akan dihubungkan supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik.
7: Aksi nekat warga serta aspirasi publik menjadi catatan serius bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan tata kota yang aman, efisien, dan ramah bagi pengguna transportasi umum.
8: Saya bisa merasakan sendiri bahwa memang dibutuhkan waktu tempuh yang cukup lama ketika Anda dari trotoar ingin mengakses halte Transjakarta dan sedikit berputar di atas. Tentunya opsi untuk menyambung dua JPO yang berdekatan ini menjadi salah satu pilihan yang sangat diinginkan oleh para pengguna transportasi umum agar efektivitas waktu mereka ketika mereka menggunakan transportasi umum di dalam JPO ini bisa lebih efektif untuk bisa mencapai trotoar dan bisa menuju ke tempat tujuan mereka masing-masing. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
6: Sebanyak 15 gajah mati diduga akibat keracunan. Sebagian ditemukan mengalami kelumpuhan. Redaksi akan kembali dengan informasinya usai jeda.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Sebanyak 200 tenaga kesehatan dari Kenya mengikuti pelatihan untuk menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu wabah Ebola. 40% dari tim nakes ini akan ditempatkan di Kongo. Sementara itu 15 gajah mati diduga akibat keracunan. Sebagian kasus ditemukan kelumpuhan yang menyerang gajah betina dan anak gajah serta satu gajah jantan dewasa. Informasi ini sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Benny Dermawan, pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.
5: Sebanyak 200 tenaga kesehatan dari medisin

San Fronteras, Kenya, tengah disiapkan guna menghadapi kasus terburuk yakni wabah Ebola. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang penyakit Ebola, pencegahan, pengendalian infeksi, perawatan pasien, upaya antisipasi, serta langkah perlindungan dengan melibatkan masyarakat. Nantinya 40% dari nakes yang mengikuti pelatihan akan ditempatkan di wilayah Demokratik Republik Kongo. Salah satu pelatih yang telah 8 tahun menangani Ebola menyatakan untuk memudahkan penanganan, program ini memerlukan simulasi langsung yakni kolaborasi peran antara nakes dan pasien. Masih di wilayah Kenya, dilaporkan sebanyak 15 gajah mati selama Juni hingga Juli 2026. Menurut penelitian Kenya Wildlife Service, ditemukan zat beracun dalam sampel tubuh gajah yang mati pada akhir Juli lalu. Padahal ekosistem Amboseli diketahui mencakup wilayah Taman Nasional dan lahan komunitas yang berdekatan dengan perbatasan Tanzania, yakni habitat dan jalur pergerakan gajah beserta satwa liar lainnya di bawah area Gunung Kilimanjaro. 10 gajah memiliki gejala serupa, yakni mengalami lumpuh sebagian hingga akhirnya mati akibat tak mampu berdiri dalam 1 dan 2 hari. Kondisi ini menyerang gajah betina dan anak gajah serta satu gajah jantan dewasa. Meski diduga akibat keracunan, hingga kini penyebab pasti masih dalam penyelidikan karena bangkai gajah telah membusuk dan dimakan hewan pemangsa.

0: Halo, apa kabar? Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Victor Pangaribuan, di CNN Indonesia News Update. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Chairawan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nir empati akan mendapatkan sanksi. Selain itu, Konsul Kesehatan Indonesia juga sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan lewat media sosial.
1: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Chairawan memasuki babak baru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nir empati kepada pasien BPJS Kesehatan Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Tri Chairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
3: Nah, hari ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi pada hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala bidang SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
1: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
4: Yang jelas, rumah sakit yang melakukan kekerasan struktural sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, dan swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga di swasta.
1: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Chairawan yang mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya, keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nir empati. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan.
2: ADC-nya bukan Pak?
1: Staffnya. Ya. Oke, iya.
2: Ada pemeriksaan saksi tambahan lagi nggak Pak?
1: Ke depan ada. Ada beberapa, kan, beberapa saksi yang sudah dipanggil, ada beberapa yang belum memenuhi. Nanti ke depan kita jadwalkan kembali.
2: Masih bekerja kah Pak Febrio itu di kejaksaan sekarang?
1: Masih.
2: Ya. Tugasnya sekarang sudah tidak ada, sekarang apa Pak?
1: Ya staf biasa.
2: Mengundang siapa mungkin Pak?
1: Enggak, dia administrasi biasa aja.
3: Ya. Pak, penggeledahan di rumah Pak Eva kemarin kan ada dokumen terkait TPPU yang disita Pak. Itu TPPU kasus apa aja Pak?
1: Ya itu sedang didalami ya, itu nanti didalami penyidik, biarkan dulu penyidik memeriksa dan mengaitkan, memperdalam. Nanti kalau kita nggak bisa dalam artian terhadap materi perkara kami tidak bisa terlalu terbuka. Di strategi penyidik juga, biarkan dulu teman-teman penyidik mendalami. Nanti kalau materi perkara kita ungkap nanti persidangan seperti apa.
3: Ini memeriksa sedikit soal peradilan yang diajukan oleh kubu di
1: publik. Baik, memang per hari kemarin kami sudah menerima informasi yang bersangkutan melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pra peradilan. Pada prinsipnya ya silakan saja, memang itu hak dari penasihat hukum dan tersangka sendiri, dan itu sudah diatur dalam KUHAP. Yang jelas kami siap menghadapi semua.
2: Strateginya mungkin khusus Pak?
1: Ya nanti kita tunjuk tim jaksa yang akan, atau tim penyidik juga yang akan menghadiri pra peradilan. Kita tunjuk nanti yang akan mewakili kita.
4: Dari Kejaksaan Agung merasa prosedur yang dilakukan terhadap penetapan tersangka ini sudah benar ya, Pak?
1: Kami menyatakan ketika memproses ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kami yakin.
3: Pak,
1: nanti
3: Pak Febri pemeriksaannya sekitar berapa jam lagi?
1: Tidak tahu nanti berapa lamanya. Iya, masih.
2: Bapak keterangan sudah dilimpahkan yang kemarin dijelaskan Bapak, dan juga ini kan dari masa dari
1: Zakalif
2: Pak,
1: tersangka
2: tekel yang
1: belum
2: ditangkap juga.
1: Baik, memang kemarin tim penyidik sudah melimpahkan dan penuntut sudah melimpahkan perkaranya kepada penuntut umum tahap 2 ke Kejari Jakarta Pusat terkait perkara Petral yang periode 2008 sampai 2015 yang jumlah kerugiannya kalau berdasarkan kerugian kurang lebih 800 juta US dollar. Ya kalau dirupiahkan nominal pada saat itu kurang lebih hampir 9 triliun. Dan terhadap 6 orang ini sudah dilimpahkan dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan kewenangan penuntut umum, dan dalam waktu hari ke depan nanti akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Dari 6 tersangka ini kan yang 5 ditahan, sedangkan yang satu sejak awal memang sakit, dalam keadaan sakit.
3: Pak Kapus, izin untuk mempertegas aja Pak Kapus, berarti yang sekarang didalami oleh tim 9 adalah sprindik yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu, bukan lagi Portas?
1: Kan dalam sprindik Kejaksaan, baik, dan sprindik ini kan ada 4 yang kita terbitkan. Tapi dalam sprindik itu kan mengakomodir dari sprindik yang mempertimbangkan dari sprindik yang diterbitkan oleh tim dari Polri sebelumnya. Jadi semuanya TPPU ini akan merangkum kepada ke tindak pidana asalnya yang dari perkara korupsi. Jadi nanti merangkum semua. Baik. Kalau Pak, memang itu.
5: Saksi-saksi yang bisa ada yang dari 3 perkara yang dari Polri juga? Saksi-saksinya?
1: Tidak. Untuk saat ini?
5: Dari Lakatausi atau Lakasabah?
1: Untuk saat ini tidak ada.
5: Tidak ada.
1: Yang sebelumnya ada. Untuk hari ini nggak ada. Orang ini memang pemeriksaan yang hasil dari pengembangan tim penyidik.
5: Yang berkeluarga belum pernah ada.
1: Sudah ada. Sudah yang dari saksi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik polisi sudah ada.
5: Tapi oleh penyidik kita belum.
1: Sudah ada yang diperiksa.
3: Pak, izin Pak untuk update permintaan perlindungan yang Ferdi Budiono itu Pak. Ini kan prosesnya masih penelaahan di LPSK.
1: Ya. Oh enggak, yang menjelaskan yang bersangkutan mengajukan LPSK ya. Yang saat ini yang bersangkutan masih posisi sebagai saksi. Nah kita tetap lakukan pemeriksaan, tapi tetap dalam pantauan kita.
3: Jadi keamanannya saat ini masih dijamin oleh penjamin sementara
1: Oh ya, enggak. Yang jelas kita memantau aja. Ya.
3: Pak, ini ex Waka BGN ngajuin praput lagi, Pak. Tapi kali ini di PN Jakpus. Kemarin kan sempat ditolak di PN Jaksel. Dari Kejagung sendiri melihatnya gimana sih, Pak?
1: Iya, saya baru tahu nih, belum secara ini. Saya silakan aja, ajukan aja. Sampai sekarang setahu saya yang jelas itu kan dari penyidik ke Kidmil ya, tapi masih saksi setahu saya ya statusnya, sudah diserahkan itu, sudah kewenangannya ya. Saya tidak secara pasti taunya, yang jelas dari terakhir itu kan diserahkan kepada.
5: Penanganan di Kidmil, update penyidikannya sudah sejauh mana Pak, yang MBG?
1: MBG sudah banyak saksi yang diperiksa, lebih dari 80 orang lebih. Terus sudah dalam, tapi pemeriksaan tetap berlanjut. Terakhir diperiksa tersangka Lodzki Pusing ya, Pak. Ludwig Pusing ya. Ludwig Pusing ya. Ya. Oke.
3: Okay. Kalau update terkait pendalaman judul perusahaan
1: ya itu kan kemarin.
0: CNN Indonesia Breaking News.

0: Sebaliknya, maksiat yang sesaat ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia, dan aku tipu, aku sesatkan dia.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang pernak-pernik merah putih mulai ramai di berbagai daerah nih. Di Polewali Mandar, seorang pedagang asal Garut sudah 10 tahun menjajakan bendera dan aksesoris kemerdekaan. Sementara di Jakarta, penjual batang pinang juga mulai kebanjiran pesanan menjelang lomba 17-an.
1: Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang berbagai pernak-pernik dan dekorasi bernuansa merah putih mulai mencamur di kawasan alun-alun Lampa, Kelurahan Mapili, Polewali Mandar. Salah satunya adalah Jena Arifin, pemuda asal Kabupaten Garut, Jawa Barat ini sudah 10 tahun menjual bendera dan berbagai aksesori kemerdekaan di kawasan ini. Seluruh produk yang dijual didatangkan langsung dari Garut, salah satu sentra produksi bendera dan perlengkapan kemerdekaan. Pernak-pernik yang dijual harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000 tergantung ukuran dan jenisnya.
2: Tahun ini gimana kan penjualan?
3: Sepi. Beda tahun kemarin. Sekarang masih sepi.
2: Ini sudah dapat setengah dari modal tidak?
3: Belum.
2: Belum ya?
3: Ada 20, sekarang dapat 4,5 juta. Jauh.
1: Jena mengaku penjualan pada tahun ini mengalami penurunan. 2 pekan berjualan, omset yang diperoleh masih jauh di bawah pendapatan yang biasa diraih pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di Jakarta, permintaan batang pohon pinang mulai mengalami peningkatan. Salah seorang penjual batang pohon pinang mengaku gelombang pesanan sudah mulai berdatangan sejak awal Agustus. Hingga saat ini, lebih dari 15 batang pohon pinang siap dikirim ke berbagai titik, mulai dari kawasan pusat kota sekitar Monas hingga merambah ke area Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Harga batang pohon pinang pun dibanderol bervariasi mulai dari Rp700.000.
4: Udah ada sekitar 15-an lah.
5: Ya. Itu yang dari mana, Pak?
4: Ada yang dari sekitaran Monas sama Gunung Putri.
5: Gunung Putri? Iya. Nah, ini untuk berarti untuk penjualan sendiri tahun ini gimana?
4: Ya, lumayan bagus bang tahun ini mah.
5: Memang bagus ya?
4: Iya, bagus tahun ini.
1: Permintaan batang pohon pinang diprediksi akan mengalami peningkatan memasuki tanggal 10 Agustus atau seiring dimulainya berbagai lomba dan kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di berbagai daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Yang inspiratif, seorang pemuda di Situbondo, Jawa Timur sukses budidaya kepiting soka skala rumahan. Dalam sehari ia mampu meraup omset jutaan rupiah. Sementara di Serang, Banten, usaha pengupasan rajungan terus berupaya memenuhi permintaan rajungan untuk pasar ekspor yang masih tinggi.
6: 1 kilo murah.
1: Sepintas tak ada yang istimewa dari kolam-kolam di rumah Jaka di Kelurahan Ardirejo, Situbondo, Jawa Timur ini. Namun siapa sangka kolam bekas ikan hias air tawar yang sudah lama terbengkalai ini disulap menjadi kolam budidaya air payau atau air laut. Di setiap kolam berisi 200 ekor kepiting soka yang bertekstur cangkang lembut dan empuk. Kepiting yang dibudidayakan diberi wadah satu persatu menggunakan besek nasi plastik yang tersusun seperti keramba. Dari upaya ini, Jaka pun memilih jenis kepiting soka yang nilai ekonominya tinggi. Budidaya pun hanya membutuhkan 3 minggu hingga 35 hari. Dari usaha ini, Jaka bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun dari Banyuwangi dan Surabaya.
7: Karena saya milih kepiting ini untuk hasilnya itu lebih menjanjikan. Karena tingkat kematian itu sedikit. Dan untuk pakan, kita bisa alternatif juga ke pakan yang bisa cari di lapangan.
1: 1 kilogram kepiting dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Dalam sehari, Jaka meraup omset jutaan rupiah. Selain kepiting soka, Jaka pun juga melakukan budidaya penggemukan kepiting bakau jumbo dengan bobot hingga 600 gram per ekornya. Puluhan pekerja didominasi ibu rumah tangga telaten memisahkan daging rajungan dari cangkangnya di sentra usaha Mandiri Karangantu, Serang, Banten. Pengelola usaha pengupasan rajungan Philips Mandiri, Markani, menyebut jumlah rajungan yang diolah mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan pasokan dari nelayan membuat kapasitas produksi tidak maksimal. Meski demikian, pabrik pengolahan masih meminta pasokan dalam jumlah besar. Pada saat musim tangkap normal, usaha ini mampu mengolah 5 hingga 7 kuintal rajungan setiap hari. Namun memasuki musim angin timur, jumlah itu menurun drastis menjadi hanya sekitar 2 kuintal per hari.
8: Untuk bulan ini udah 2 bulan, meledak juga harga. Kalau untuk harga, nggak ngarusin istilahnya banyak barang. Enggak, kalau bingung juga kalau untuk rajungan.
1: Rajungan yang telah dikupas kemudian dikirim ke pabrik pengolahan di Bogor, Rembang, dan Pemalang. Dari pabrik tersebut, produk rajungan selanjutnya diproses untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke berbagai negara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Abis cari cuan, kita kulineran pemirsa. Ada sate jumbo viral di Bandung nih yang bikin Anda kenyang optimal. Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia, dan aku tipu, aku sesatkan dia.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Inovasi kuliner di Kota Bandung nih emang gak ada matinya ya. Nah, bagi penggemar sate ada sate jumbo viral yang bikin kenyang maksimal. Informasi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.
1: Sate sebesar apa yang pernah Anda santap? Nah, sate yang dibuat di kedai yang ada di Jalan Lombok, Kota Bandung ini bisa jadi pilihan Anda. Ukuran dagingnya besar, bikin pengunjung penasaran. Karena ukurannya yang jumbo ini, membuat sajian sate ini viral di media sosial. Tak cuma ukurannya yang jumbo, satenya juga mengandalkan tekstur daging yang empuk dengan bumbu yang meresap.
2: Wah, lihat nih, ukurannya jumbo sebesar ini tuh kelihatannya agak kecil, tapi kalau dibandingin dengan sate pada umumnya nih, ini sate ini aja udah gede-gede nih, tapi kalau dibandingin sama ini, lihat, jauh banget kan? Kita coba deh rasanya kayak gimana ya.
1: Menariknya, sate jumbo hadir dengan 4 pilihan bumbu, jadi bisa disesuaikan dengan selera Anda.
2: Lihat nih, meskipun dagingnya tuh sebesar ini, setebal ini tuh yang sapi ya, tapi ini tuh nggak alot, digigitnya tuh empuk banget, lembut banget, nggak susah lah pokoknya digigitnya. Terus kemudian bumbunya sendiri meresap sampai ke dalam dagingnya, gurih, manis, enak, dicampur dengan berbagai macam pilihan sambalnya ataupun sausnya. Ada yang bumbu gulai kayak gini, bumbu gulai yang gurih. Terus ada juga yang lada garam, ini asin pedas tapi keringnya, dan ada yang maranggi nih, yang suka maranggi juga bisa. Uniknya di sini tuh nggak ada yang dikasih bumbu kacang ya, jadi ada pilihan bumbu-bumbu lainnya. Cocok banget, enak banget, lanjut makan lagi ya.

0: warga perumahan Metro Cikopo Desa Cibodas, Kecamatan Bungusari, Purwakarta, digegerkan dengan peristiwa pembunuhan sadis terhadap seorang marbot masjid berinisial AS, berusia 65 tahun. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di area gerbang Masjid Al-Muhajirin pada Kamis siang. Berdasarkan rekaman CCTV, peristiwa berdarah ini terjadi saat korban sedang bersiap mengumandangkan azan zuhur. Tiba-tiba pelaku datang membawa samurai di tangan kanan dan celurit di tangan kiri, lalu langsung menyerang korban tanpa ampun. Tak butuh waktu lama, tim Satreskrim Polres Purwakarta bersama Polsek Bungusari berhasil menangkap pelaku berinisial FS di kediamannya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku ditangkap saat sedang beristirahat di dalam rumahnya. Dari rumah pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebilah pedang, celurit serta pakaian yang digunakan saat beraksi.
1: Tidak ada perlawanan dari pelaku.
2: Motifnya apa sih?
1: Untuk motif sakit hati terkait dengan perkataan korban yang menyinggung terkait dengan kondisi ekonomi.
3: Pak, untuk barang bukti sendiri ditemukan saat berada di rumah pelaku atau?
1: Barang bukti ditemukan di rumah pelaku.
3: Dua-duanya?
1: Ya, dua-duanya.
4: Berarti sudah niat dilakukan ini?
1: Ya, mungkin sudah niat dilakukan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kita akan dalami.
0: Saat ini jenazah korban masih jalani autopsi di Rumah Sakit Sartika ASI Bandung. Sementara atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

0: sempat buron pelaku pembunuhan supir taksi online di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada 7 Juni lalu, akhirnya diringkus oleh polisi. Pelaku berinisial SD ditangkap di kediamannya di Kota Makassar saat sedang tidur. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku diketahui merupakan rekan kerja korban. Pelaku diduga menyimpan dendam karena merasa tidak pernah menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya atas permintaan korban. Selain itu, polisi juga mengungkap adanya hubungan terlarang antar pelaku dengan istri korban yang disebut berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2025.
1: Nah, dari berdasarkan penyelidikan juga diungkap bahwa pelaku sendiri mempunyai hubungan asmara dengan istrinya korban sekitar 2 tahun lalu, dari 2022 sampai dengan 2025, tapi saat ini sudah berakhir. Di mana yang bonceng motor itu rekannya pelaku mempunyai peran, yaitu untuk menghentikan korban dan berpura-pura menanyakan alamat. Nah, ketika lengah si korban ini, pelaku memeluk korban dari belakang, kemudian menjayat pisau yang dipegang di bagian lehernya.
0: Saat ini polisi juga masih memburu seorang pelaku lainnya yang membantu pelaku utama menjalankan aksinya. Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam maksimal hukuman mati. Peristiwa menggemparkan terjadi di lingkungan Cikadu, Banjar, Jawa Barat, Jumat pagi. Seorang pria berinisial AK ditemukan tewas bersimbah darah di luar warung miliknya. Korban mengalami beberapa luka tusuk di bagian perut. Menurut keterangan saksi, peristiwa ini pertama kali diketahui oleh istri korban yang akan mengantar anaknya sekolah. Korban diketahui tinggal di warung sepanjang malam tanpa ditemani sang istri.
2: Istrinya mau sini ke warung, ternyata bapaknya udah terkapar.
3: Di sebelah mana?
2: Di sebelah itu warung.
3: Pinggir warung?
2: Pinggir warung.
0: Dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono membenarkan kejadian ini. Polisi mendalami penyebab kematian korban hingga dugaan pembunuhan. Korban sehari-hari diketahui bekerja sebagai pengatur lalu lintas di sekitar lokasi serta juru parkir. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan menerjunkan tim Inavis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang hangat secara lebih mendalam, termasuk terkait sejumlah tenaga kesehatan yang diduga melontarkan komentar nirempati bernada perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan di media sosial. Konsil Kesehatan Indonesia menyatakan sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan terkait dengan hal ini. Kita akan ulas selengkapnya nanti bersama saya Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Polda Maluku Utara berhasil mengungkap penjualan senjata api laras panjang dan ratusan amunisi yang diduga dipasok dari Filipina melalui jalur laut Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua. Tiga tersangka ditangkap dalam kasus ini.
1: Aparat Polda Maluku Utara mengungkap tindak pidana peredaran senjata api legal yang diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan lintas negara. Dari kasus ini, polisi mengamankan tiga tersangka, yaitu BS, ZS, dan SC. BS alias UB ditangkap pada 17 Juli di Desa Soasio,

0: dipasok dari Filipina melalui jalur laut ke Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua.
1: Setelah situasi atau barang sudah kira-kira terkumpul cukup banyak, baru mereka akan tawarkan ke pembeli yang akan dikirim ke wilayah Papua. Tentunya harganya jauh lebih tinggi, ya. Jadi ada sindikat-sindikat ini yang bisa membeli dengan harga yang bahkan 3-4 kali lipat, ya, yang akan bisa memasukkan barang ke wilayah Papua ini.
0: Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan kejahatan terorganisir lainnya. Rusdi Samsi, Kota Ternate, Maluku Utara.
2: Ratusan senjata api, narkoba, dan VCD porno ditemukan di salah satu sekolah swasta yang ada di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Lalu pertanyaannya, siapa pemilik dari senjata-senjata ini dan bagaimana perkembangan terbaru dari temuan ini? Berikut ini laporan dari koresponden CNN Indonesia, Mardika Utama, dan fotojurnalis Sony Sulistiono.
3: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu. Lantas, siapakah pemilik dari senjata-senjata itu dan apa tujuannya menyimpan senjata di lingkungan sekolah? Berdasarkan keterangan kuasa hukum pihak sekolah yang kami temui Jumat pagi, senjata dan narkoba diklaim milik ex-ketua yayasan sekolah bernama Indra Warga Dalem alias IWD yang sudah diberhentikan sejak bulan April 2026. Senjata-senjata itu ditemukan di ruangan milik ex-ketua yayasan yang sebelumnya diketahui memiliki sengketa dengan pengurus baru. Berikut keterangan.
4: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses untuk masuk ke dalam ruangan, ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka, nggak taunya ketika kami buka ruangan itu menjadi, kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh ya, masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti, tapi teman-teman sudah tahu, temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Waktu yang sudah cukup lama sebenarnya tindakan dari aparat Jaksel ya, Polres Jaksel.
3: Hermawanto menyebut bahwa IWD menjabat sebagai ketua yayasan di sekolah ini selama 15 tahun. Berdasarkan penelusuran kami, IWD juga berprofesi sebagai pengusaha dan seorang pengacara senior. Jumat pagi tadi, pengacara dari IWD yang bernama Al Hadid memberikan keterangan melalui sambungan telepon yang pada intinya tidak membantah bahwa temuan senjata di sekolah ini adalah milik kliennya. Namun, ia juga menegaskan bahwa senjata-senjata yang ada memiliki izin resmi dari Perbakin. Ratusan airsoft gun yang ada di sekolah disebut juga adalah untuk keperluan ekstrakurikuler menembak. Sementara terkait dengan adanya temuan narkoba serta VCD porno, ia menilai tidak tahu menahu. Berikut keterangan selengkapnya.
5: Pak, tapi kemarin juga katanya ada temuan senpi juga, Pak, selain yang airsoft gun. Lalu kemudian ada dugaan narkotika juga, dan ada VCD porno. Nah, itu gimana, Pak?
6: Jadi, pertama yang senpi ya, yang pokoknya yang saya jawab dari Rokta ya. Kalau senpi itu, senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada milik di sana, aman. Nggak ada pelurunya untuk senpi. Dan semua dipisahkan, itu KTA-nya ada izinnya juga ke Polres dan pemiliknya juga ada, jadi itu resmi semua. Dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
5: Oke.
6: Pelurunya. Nah, terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu.
5: Iya. Gimana tuh, Pak?

0: Nah itu kalau narkoba sama jadi porno itu saya bisa tegaskan itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
1: Untuk yang eskul menembak itu memang ada ya Pak di sekolah?
0: Iya betul, dulu ada rencana itu dan itu dilanjutkan sampai tahun 2024 sepeninggal Pak Suryo 2024-2025 kalau nggak salah itu. Nah itu habis itu udah nggak ada lagi ekskulnya. Menembak itu olahraga ya, karena yeah, semua senjata airsoft gun itu senjata olahraga.
1: Di sisi lain, kuasa hukum dari pihak sekolah membantah bahwa ada ekstra kulikuler menembak di sekolah ini.
2: Berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini, bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak.
1: Dari pantauan kami sepanjang Jumat pagi, situasi belajar mengajar di sekolah ini masih berlangsung normal. Dan kuasa hukum dari pihak sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang juga menegaskan bahwa temuan senjata di sekolah ini tidak mempengaruhi kegiatan sekolah. Sementara itu pihak kepolisian sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
3: Polda Metro Jaya meluruskan informasi temuan 996 bentuk senjata di sebuah yayasan di Jakarta Selatan. Hasil pendalaman menunjukkan bahwa hampir seluruh temuan merupakan senapan angin. Hanya satu pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api. Satu pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api jenis Franchi Spas 15 kaliber 12 GA kini telah diamankan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk penelusuran lebih lanjut. Hasil pendalaman menunjukkan bahwa kepemilikan senjata api ini tercatat atas nama DS, namun yang bersangkutan diketahui telah meninggal pada tahun 2020. Penyidik juga menemukan dokumen impor tahun 2008 yang berkaitan dengan airsoft gun dan senapan angin. Namun polisi masih mendalami alasan dari barang-barang ini disimpan di dalam gudang yayasan.
4: Meluruskan saudara IW merupakan dulu pengurus dari suatu yayasan sehingga mungkin melihat menempatkan barang-barang tadi dalam satu gudang. Tapi setelah 2026 yang bersangkutan sudah tidak menjadi pengurus kembali di dalam suatu yayasan dan pihak pengelola yayasan yang baru meminta untuk seluruh barang dipindahkan ataupun dikeluarkan. Dan melihatlah ada dalam bentuk wujud-wujud senjata diduga senjata api ataupun senjata lainnya, ini melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan dilakukan pendalaman dan penindakan. Kita akan melakukan mengundang saudara IW dalam hal ini untuk memberikan keterangan.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah keluar dari rutan Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan sekitar pukul 1 siang. Dengan tangannya terborgol, Febri dikiring menuju ke kendaraan tahanan kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke gedung Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Febri diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Perkara ini berkaitan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi, diantaranya pengadaan batu bara blackout, Asabri, dan Krakatau Steel. Pemeriksaan terhadap Febri dilakukan setelah penyidik tim 9 secara berturut-turut melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam sepekan terakhir. Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait Wali Kota Bandung yang menyatakan siap pasang badan terkait sengketa lahan SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pernyataan ini terlontar setelah Pemkot Bandung kalah dalam gugatan di pengadilan serta adanya penolakan dari warga untuk membangun sekolah baru.
5: Video viral di media sosial saat pintu gerbang SDN Negeri 26 Bojongloa, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, digembok ahli waris pemilik lahan Kamis 6 Agustus. Para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan pada Jumat pagi, mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mengakui jika lahan seluas 1.500 meter persegi ini milik Hamid yang kini dikuasai ahli waris setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk kelancaran pendidikan, Farhan akan pasang badan. dirinya akan meminta tenggang waktu kepada ahli waris serta akan bicara kepada warga yang menolak pembangunan sekolah baru.
6: Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal.
7: Ya.
6: Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Ya. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
5: Jika pengosongan lahan ini terjadi, pihak Dinas Pendidikan akan memindahkan 900 siswa ke sekolah dasar negeri lain secara bertahap. Sementara itu, warga RW 02 Perumahan Cibaduyut Permai dengan tegas menolak pembangunan SDN Bojongloa 26. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk penolakan di akses masuk proyek sekolah.
8: Ini udah lama kan, kita ini pengen ketenangan. Hidup ini 3222 pengen ketenangan. Kedua, di sini kan udah banyak sekolah nih. Pak, lihat di sini SMP. Di tengah komplek kami ada SD, ada TK. Di sini ada SMP 13, SMP swasta ada. Keliling ada lengkap SD. Hal lainnya bahwa ini tanpa ada kami diajak bicara, ya, bahwa di sini akan dibangun sekolah dan sebagainya. Kami sama sekali tidak diajak bicara.
5: Hingga saat ini pemerintah Kota Bandung masih melakukan negosiasi kepada warga dan menginginkan kegiatan belajar mengajar bagi 900 siswa tetap berjalan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
3: Warga Desa Trisari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan mayat di dalam bagasi mobil. Korban ditemukan dalam kondisi kaki terikat dan wajah yang tertutup plastik. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, warga Desa Panca Arga dihebohkan dengan penemuan bayi di pinggir sungai yang diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya.
9: Warga Desa Trisari, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di dalam mobil yang terparkir di sebuah halaman tanah kosong di tengah pemukiman warga. Korban ditemukan dalam kondisi terangis dengan kaki terikat dan wajah tertutup plastik. Tim Inavis bersama petugas Satreskrim Polres Grobogan yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Menurut kesaksian warga, mobil tersebut terparkir di lahan kosong sejak pukul 6:30 pagi. Saksi kemudian melihat dua orang pria keluar dari mobil tersebut dan mencari toilet di sekitar lokasi untuk berganti pakaian yang dipenuhi bercak darah. Keduanya kemudian membakar pakaian tersebut di sebuah tempat sampah sebelum meninggalkan mobil dan berjalan kaki menuju jalan raya Gubuk Kedung Jati.
10: Kayak baju tadi dibakar. Iya, dibakar.
11: Baju apa?
10: Kurang tahu, wong saya dari jauh itu. Iya.
11: Tapi ada bercak darah atau
10: enggak? Di bawah mobil ada bercak darahnya. Tapi terungkap jam 4 sore.
11: Tapi setelah bakar pakaian itu langsung kemana?
10: Langsung pergi, jalan kaki.
9: Kini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Getas Pondowo untuk dilakukan autopsi. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat tersebut. Sesosok bayi perempuan ditemukan warga di pinggir sungai di Desa Panca Arga Asan, Sumatera Utara pada Selasa malam 4 Agustus 2026. Usai ditemukan, bayi tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kisaran untuk mendapatkan perawatan. Meski selamat, saat ditemukan kondisi bayi sangat memprihatinkan dengan luka lecet pada bagian wajahnya. Pihak kepolisian yang ditemui pada Kamis siang menjelaskan, malam itu warga mendengar adanya tangisan bayi. Warga sekitar yang penasaran kemudian mencari sumber tangisan bayi dan menemukan bayi tersebut tergeletak di pinggir aliran sungai.
12: Di keadaan bayi pada saat itu mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kanan. Jadi kami dari Polsek Kota Kisaran Timur bersama unit PPA Satreskrim Polres Asahan akan melakukan penyelidikan terhadap ibu dari bayi tersebut.
9: Polisi kini masih terus mencari keberadaan orang tua bayi yang diduga sengaja membuangnya. Sementara bayi tersebut kini masih terus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah speedboat yang tengah mengangkut penumpang di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara terbakar. Sementara itu upaya pencarian KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura juga terus dilakukan.
7: Kepanikan penumpang terjadi saat speedboat Skatak Express terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan pada Kamis siang. Speedboat dari Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor yang menuju Tarakan tiba-tiba mengalami kebakaran. Nakoda bersama kru kapal langsung mengevakuasi seluruh penumpang ke tempat yang aman. Speedboat Skatak Express membawa 4 kru dan 25 penumpang. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut.
13: Jadi penumpang yang diangkut tadi berjumlah 22 orang, ditambah dengan awak kapal, semuanya selamat, jadi tidak ada korban. Nah, sementara masih dalam tahap pemeriksaan.
7: Akibat kebakaran, speedboat mengalami kerusakan berat. Petugas telah meminta keterangan dari nakoda dan kru speedboat untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Upaya pencarian KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura terus dilakukan. Pada Kamis siang, helikopter Basarnas HR-1301 melakukan penyisiran dari udara untuk mencari keberadaan bangkai kapal maupun korban yang belum ditemukan. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit PH menyebut tim SAR tetap melakukan pemantauan dan penyisiran tanpa menunggu hasil verifikasi dari KSOP dan pihak operator kapal.
14: Dan pada hari ini kami melaksanakan searching udara di area perairan utara Madura di mana merupakan area lokasi kebakaran dari kapal KMP Mutiara Sentosa 2.
7: Hingga kini Basarnas memastikan pemantauan di sekitar lokasi kejadian tetap berlangsung untuk merespons setiap informasi terkait keberadaan KMP Mutiara Sentosa 2 maupun korban yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait belasan hektar lahan gambut di kawasan desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi yang terbakar. Kebakaran sudah terjadi sejak hari Rabu lalu dan hingga Jumat siang masih sulit untuk dipadamkan. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan dari Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Minimnya sumber air, kencangnya tiupan angin, tanaman yang mengering serta kedalaman tanah gambut yang bervariasi menyulitkan upaya pemadaman yang dilakukan oleh petugas. Hingga Jumat siang diperkirakan telah ada lebih dari 15 hektar lahan yang terbakar di kawasan ini. Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru masih belum bisa dipadamkan. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda kawasan lahan gambut di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur.
15: Mentikir renteng ini besar, nah, terlihat.
16: Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, TNI, Polri, serta masyarakat berusaha keras untuk memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Bromo, Tengger Semeru. Api hingga kini masih belum bisa dipadamkan oleh petugas gabungan. Banyaknya vegetasi yang kering akibat musim kemarau membuat api dengan cepat terus menjalar. Petugas berusaha agar api tidak terus menjalar hingga ke desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang yang berdekatan dengan kawasan Gunung Bromo. Dengan menggunakan alat jet shooter, petugas berusaha memadamkan api. Petugas juga melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan sistem gebyok menggunakan ranting pohon. Kebakaran hebat melanda sebuah kawasan lahan gambut di kilometer 4 Jalan Jenderal Sudirman, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kamis malam. Kebakaran lahan yang tidak diketahui penyebabnya ini sempat menimbulkan kepanikan warga Perumahan Pandawa yang lokasinya tidak jauh dari lokasi lahan yang terbakar. Petugas tim pengendalian Karhutla pun berusaha memadamkan api karena api terus merembet mendekat ke permukiman warga. Upaya pemadaman ini sulit akibat kondisi lahan gambut yang kering sehingga sangat mudah terbakar dan pasokan sumber air yang sangat minim. Setelah berjibaku kurang lebih selama 4 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Triherawan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nirimpati akan mendapatkan sanksi. Informasinya usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
2: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
1: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
3: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
1: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja.
4: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nirempati akan mendapatkan sanksi. Selain itu, Konsil Kesehatan Indonesia juga sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial.
7: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan memasuki babak baru.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nirempati kepada pasien BPJS Kesehatan Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Trihairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
9: Nah, hari ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala bidang SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
7: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
10: Yang jelas, rumah sakit yang melakukan kekerasan virtual sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga di swasta.
7: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan yang mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya, keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nirempati.

0: Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah tenaga kesehatan diduga melontarkan komentar nir empati terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Triherawan di media sosial. Konsil Kesehatan Indonesia menyatakan, sejauh ini sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan terkait dengan hal ini. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama dengan anggota pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia, Dr. Muhammad Syahril. Terima kasih banyak, Dok, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dok, yang ingin kami ketahui lebih lanjut adalah bagaimana perkembangan kasus ini sejauh ini dan apa saja yang menjadi temuan dari KKI ini, Dok?
2: Oke, terima kasih, Mbak ya. Jadi kami ingin sampaikan sebelumnya bahwa profesi tenaga medis, itu dokter dan dokter gigi dan tenaga kesehatan, perawat, kemudian bidan, farmasi dan seterusnya ini sangat erat hubungannya dengan satu etika profesi, yang kedua disiplin profesi, yang ketiga juga hukum ya. Jadi ketiga-tiga ini bisa terjadi satu di antara tiga, dua di antara tiga, atau tiga secara keseluruhan bisa terjadi serentak. Nah untuk itu kami selalu mengingatkan bahwa tenaga medis harus berhati-hati, jangan melanggar etika. Nah yang disebut dengan melanggar etika, ini salah satu contoh dengan kasus yang sedang kita alami ini adalah satu melakukan diskriminasi, kemungkinannya ya. Diskriminasi itu bisa terjadi dengan membedakan pasien, anggapannya, yaitu contoh umpamanya pasien BPJS dan non BPJS, ya itu salah satu contoh. Atau dia suku, agama, ras dan antar golongan, itu merupakan diskriminasi. Yang kedua, diduga pelanggaran etika apabila dilakukan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu melakukan kekerasan verbal, ya, dengan ngomong, ya, dengan membentak, mengintimidasi, marahi pasien dan keluarga. Ini juga dianggap sebagai suatu pelanggaran etika selama dia berpraktek. Hanya saja pada kasus ini, itu adalah kekerasan verbal yang itu terjadi diduga atau disadari sebagai pelanggaran etik itu melalui virtual, melalui media sosial. Berbeda kalau selama ini kan langsung antara dokter dan pasien, perawat dengan pasien. Itu Pak ini. Tapi apapun itu, semuanya masuk dalam suatu pelanggaran etika yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, kepada siapapun. Apalagi kepada pasien yang memang bagian daripada pelayanan mereka.
1: Baik, Dok, sejauh ini apakah sudah ada tindakan investigasi yang dilakukan? Hingga ini saya dapat informasi bahwa setidaknya dari KKI ini sudah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan atau tenaga medis dan juga beserta daftar rumah sakitnya tempat mereka ini bertugas begitu. Proses investigasinya seperti apa, Dok? Dan apa kemudian dampaknya dari investigasi yang dilakukan?
2: Ya. Kita menghargai dari fasilitas pelayanan kesehatan, contohnya rumah sakit. Ada rumah sakit yang melakukan suatu respon cepat ya untuk menangani kasus ini. Seperti halnya di Rumah Sakit Sarjito, di mana dokter PPDSS itu diberhentikan sementara. Kemudian tadi ada juga dari rumah sakit, salah satu rumah sakit daerah, dia juga mengundurkan diri. Ya. Artinya apa? Ada fasilitas pelayanan kesehatan yang memang merasa terganggu ya, tercemar namanya dengan ulah-ulah oknum ini ya. Nah, tetapi KKI bersama organisasi profesi ya, mereka ini nggak seperti dokter umum ini, ya dia di bawah ID ya. Kemudian kalau perawat di bawah PPNI, kalau dokter gigi di bawah PDGI, itu bersama-sama. Karena apa? Organisasi profesi itu mempunyai tanggung jawab terhadap pengawasan dan pembinaan profesi anggotanya masing-masing. Jadi kami kemarin bersama-sama dan sekarang sudah berjalan nih ya, PDGI kemudian ini itu sudah melakukan penelusuran ke tempat-tempat lokasi-lokasi yang memang sudah ada data-datanya itu.
1: Belum. Baik, kita tahu bahwa sejumlah ucapan permohonan maaf juga bahkan sudah diunggah tidak hanya oleh mereka yang melontarkan komentar nir empati di sosial media, tapi juga tadi yang disebutkan oleh Dr. Syahril ya, ada beberapa rumah sakit mulai dari Sarjito, Rumah Sakit Pusri Palembang, ini bahkan merilis permohonan maaf secara resmi ya, atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan mereka. Tapi sebenarnya yang ingin kami ketahui, Dok, apakah kemudian selain tadi sanksi sosial yang tentu juga diberikan, ada sanksi khususkah yang memang diatur begitu dalam kode etiknya?
2: Jadi gini, profesi dokter, nakes dan tenaga kesehatan ini itu ada yang diatur melalui etik profesi ya, etik profesi ya. Yang kedua diatur melalui disiplin profesi. Dua hal yang berbeda ya. Kalau dia melanggar etika, seperti yang saya sebutkan tadi, diskriminasi, kemudian dengan kekerasan verbal, termasuk kekerasan virtual ini, itu masuk pelanggaran etika. Nah, nanti ini ditelusuri, diinvestigasi sejauh mana pembuktian klarifikasinya dan sejauh mana ringan beratnya pelanggaran yang dilakukan dan untuk menentukan sanksi yang akan dilakukan. Nah, berbeda dengan disiplin profesi ya. Disiplin profesi itu contoh begini, kalau seorang dokter ini ya, dia melakukan kesalahan atau secara umum paling gampang itu adalah dianggap malpraktek ya. Nah itu maka penelusurannya investigasi ini berbeda dan sanksi yang diberikan juga berbeda tergantung berat ringannya. Contoh ya, kalau dia ternyata disiplin profesi itu dilanggar dan masuk kategori sedang atau berat apalagi, maka dia dapat diberikan hukuman penonaktifan STR yang otomatis dia juga akan penonaktifan SIP, sehingga dokter itu tidak boleh berpraktik dulu ya untuk sementara waktu. Nah gitu Pak, kira-kira begitu.
1: Oke, kalau dalam kasus ini atau kondisi ini, apa kemudian sanksi terburuk yang bisa diterima kepada para tenaga kesehatan maupun tenaga medis ini dok?
2: Ya, jadi kode etik ini diatur Pak ya. Contohnya dokter itu ada kode etik kedokteran. PPNI juga, PDKI ada. Di situ mereka mengatur. Dan sanksi yang diberikan tergantung berat ringannya pelanggaran tadi bisa dengan teguran, ya teguran lisan, kemudian juga dengan peringatan lisan, dan itu ada di profesi atau organisasi profesi masing-masing. KKI tidak memberikan sanksi dalam bentuk etika karena di dalam undang-undang KKI ini memberikan pembinaan dan pengawasan sekaligus memberikan pemeriksaan apabila ada dugaan disiplin profesi. Namun KKI juga mempunyai tanggung jawab di dalam pembinaan etika ini karena antara etika dan disiplin profesi kan sangat dekat Pak ya.
1: Nah itu. Baik. Kita bisa kategorikan atau sejumlah pihak ini menyatakan bahwa kasus yang terjadi terhadap komentar-komentar nir empati yang dilontarkan di media sosial kepada Yurizal Triherawan ini bisa dikatakan termasuk yang no viral, no justice begitu ya dok ya. Artinya ketika ini kemudian ramai diperbincangkan barulah ditindak begitu menjadi perhatian orang publik. Sebenarnya aturannya itu seperti apa sih dok? Karena kan bisa jadi ini merupakan satu fenomena gunung es gitu ya. Sebenarnya seharusnya pendekatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti apa? Karena di sisi lain kalau kita boleh mengutip ini pernyataan dari Wakil Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran dari Ikatan Dokter Indonesia menyatakan bahwa mungkin saja komentar tidak berempati ini disampaikan sejumlah tenaga kesehatan dipengaruhi adanya kelelahan atau burnout begitu dalam menjalankan pekerjaannya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya bagaimana tenaga kesehatan ini merespons ketika ada keluh kesah baik itu dari pasien, dari masyarakat gitu ya. Ketika kemudian salah satunya mungkin mengeluhkan pelayanan yang mereka dapatkan begitu.
2: Ya, jadi yang pertama buat tenaga medis dan tenaga kesehatan Mbak ya. Mereka begitu diberikan STR dan juga diteruskan dengan SIP, mereka sudah tahu ada etika profesi, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Juga dia harus tahu disiplin profesi sesuai dengan profesinya. Contoh kalau dia dokter gigi, dokter penyakit dalam, dokter jantung dan sebagainya, itu kompetensinya sudah tahu. Nah hanya saja ya manusia ini kan dalam kehidupan kadang-kadang sering dipengaruhi macam-macam kompleksitasnya sehingga ada kemungkinan ya kelalaian ya atau ketidaktahuan mereka, nah sehingga terjadi pelanggaran tadi. Sebagai contoh tadi harusnya tidak boleh ya dia melakukan cuitan di thread ataupun di media sosial lain dengan menjustis kemudian menyakiti, menghina, merendahkan, itu nggak boleh kepada jangankan kepada pasien, pada orang masyarakat umum pun kita nggak boleh melakukan itu kan di media sosial, apalagi ada undang-undang ITE ya yang memang ini diatur ya. Nah itu satu. Kemudian kepada masyarakat yang saat ini mendapatkan layanan, sebetulnya layanan itu menjadi hak ya, menjadi kebutuhan esensi bagi masyarakat. Nah untuk itu apabila ya, apabila didapatkan layanan yang tidak sesuai, itu dapat memberikan laporan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dulu di sana ya. Kan ada direkturnya rumah sakit, puskesmas juga ada direktur rumah sakit. Nah apabila diduga ada pelanggaran, apalagi yang disebut dengan malpraktek, itu boleh melaporkan pasiennya langsung ke KKI melalui Majelis Kedokteran Profesi. Nah jangan harus diingat ya, begitu dokter perawat ini berpraktek di rumah sakit, maka ada kewajiban bersama, tanggung jawab bersama di dalam pengawasan dan pembinaan. Satu oleh manajemen fasilitas pelayanan kesehatan itu, direktur, kemudian manajer keperawatan, manajer medis, dan seterusnya. Agar selalu bekerja dalam on the track, tidak terjadi pelanggaran etika, dan juga tidak terjadi pelanggaran disiplin profesi. Dan juga organisasi profesi, kan seperti IGI, ya, PPNI itu kan organisasi yang menaungi mereka anggotanya, juga punya kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dan juga pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan ya, untuk melakukan pengawasan juga, pembinaan juga, sehingga teman-teman dokter dan perawat tenaga kesehatan secara keseluruhan itu senantiasa dimitigasi, tidak terjadi pelanggaran etika, pelanggaran disiplin profesi, sehingga masyarakat merasa nyaman. Karena salah satu fungsi tenaga medis dan tenaga kesehatan yaitu menjamin dan memastikan hukum di dalam pelaksanaan layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.
1: Baik, tentu dok, kalau kita melihat ya kondisi atau kasus yang terjadi dan menimpa bergulir di media sosial hingga akhirnya kemudian kita hingga bahas hingga saat ini begitu ya, ini sangat disayangkan karena lagi-lagi peran dokter, perawat dan tenaga kesehatan serta tenaga medis ini juga sangatlah besar berperan bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi bisa kita katakan ini saling membutuhkan sebenarnya, dan disayangkan ketika kasus ini terjadi akhirnya oknum, perilaku oknum ini juga harus mencoreng tindakan dari para tenaga medis atau tenaga kesehatan yang mungkin sebenarnya sudah bekerjanya sudah lempeng gitu ya dok ya, walaupun di sisi lain juga dari sisi lain keluhan-keluhan terhadap Mbak, sistem juga dilakukan.
2: Dengan kasus ini, teman-teman dokter dan perawat yang melakukan tadi dianggap perundungan atau kekerasan virtual tadi sudah terhukum secara sosial loh ya. Apalagi tadi direktur rumah sakit yang Sarjito memberhentikan sementara PDS-nya, kemudian dari Pusri katakanlah memberhentikan, ini suatu tekanan yang berat yang dia lakukan. Sebenarnya mungkin bagi mereka nggak sengaja loh, kadang-kadang kita iseng loh ya di media sosial itu, tidak ada kesengajaan, apalagi mereka tidak saling mengenal.
1: Baik. Tapi ini dok, kalau kita lihat ya secara data atau secara profil begitu ya, mendiang pasien yang viral kemudian ini cuitannya di media sosial ini merupakan pasien BPJS. Mungkin saat ini boleh dikoreksi ya saya ya dokter, sebagai KKI mungkin nanti bisa menyampaikan pandangan seperti apa. Tapi di sisi lain kan dokter Syahril juga lama begitu ya di Kementerian Kesehatan, pernah menjadi juru bicara Kementerian Kesehatan. Yang jadi pertanyaan berikutnya ini dok, kalau bicara soal BPJS, banyak yang kemudian menyaksikan atau mempertanyakan, apa iya sebagai pasien BPJS ini memang quote and quote dianaktirikan begitu. Walaupun kalau kita lihat secara sistem kesehatan secara menyeluruh, banyak juga yang diuntungkan dengan adanya BPJS ini. Seharusnya itu seperti apa sih dok, tatanan yang ideal begitu, baik itu dari sisi mendapatkan pelayanan maupun dari sisi dokter juga atau pemberi pelayanan kesehatan, pasien atau perawat begitu, yang juga tentunya banyak terjadi dinamika juga di dalamnya ketika harus menghadapi seperti ini. Dokter mungkin lebih bisa paham ini untuk mengelaborasi kita untuk memberikan pemahaman begitu dok kepada publik bahwa jadi tidak begini, melulu gitu kalau BPJS ini kemudian akan dianaktirikan ataupun sebaliknya. Silakan dok.
2: Oke, terima kasih. Pertama kita harus bangga sebetulnya dengan BPJS ya, karena ini suatu program nasional yang besar bahkan di dunia Mbak ya, dari jumlah pesertaannya yang melibatkan seluruh apa namanya fasilitas pelayanan kesehatan. Nah ada ekses-ekses atau dampak yang terjadi di masyarakat yang katakanlah tidak disukai oleh masyarakat itu jangan menjadi digeneralisir gitu loh.
1: Ya.
2: Kalau kita lihat dari banyak kasus, banyak juga loh masyarakat yang memang ditolong oleh BPJS ini, Pak ya. Ya. Banyak itu dalam arti kata mereka puas dilayani ya. Walaupun antri panjang dia senang, dokternya baik, perawatnya baik, rumah sakitnya oke. Dan kalau saya sebagai pelaku rumah sakit, betul-betul saya mendalami dengan beberapa kali jadi direktur rumah sakit, saya menyatakan tidak ada satupun pihak rumah sakit, dokter maupun tenaga kesehatan dan manajemen untuk membedakan pasien BPJS. Hanya saja, Mbak ya, kendalanya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pasien dengan kemungkinan jumlah SDM-nya, dokternya, perawatnya, kemudian fasilitas pelayanannya, sistemnya. Tidak semua sistem sudah pakai digital seperti di Jakarta. Bisa jadi di kabupaten kota-kota kecil mereka masih terkendala di dalam sistem manual tadi ya, salah satunya.
1: Ya.
2: Tetapi kami meyakinkan, saya pribadi dan juga teman-teman ini tidak ada untuk mendiskriminasikan pasien BPJS. Dan terus diingat, rumah sakit itu banyak, rumah sakit yang pemerintah dan swasta itu 80% sampai 90% pasiennya BPJS.
1: Ya.
2: Artinya apa? Capital market bagi rumah sakit itu juga sudah jelas. Dan rumah sakit beruntung loh dengan pasien BPJS karena mereka juga mendapatkan capital market yang memang sudah tinggal melayani. Nah, memang ada kekurangan-kekurangan, ya mungkin di tarif, kemudian kecepatan layanan karena jumlah pasien yang banyak, ini perlu diatur. Salah satunya gini, sering masyarakat lama menunggu di IGD, ya gitu ya.
1: Ya,
2: tadi kan kasus yang meninggal itu begitu,
1: betul,
2: ya.
1: Betul,
2: karena kamar HCU-nya itu penuh, ya. Penuh, sehingga dia menunggu.
1: Ya.
2: Pasien itu ada yang menunggu bukan hanya 8 jam, Mbak, ada yang hari, 2 hari, 3 hari, Mbak, ya. Nah, untuk itu kami sarankan, terutama di daerah, apabila penuh dan membutuhkan pertolongan cepat, maka berkoordinasilah dengan rumah sakit untuk dirujuk ke rumah sakit yang lain, Mbak, ya. Supaya dia mendapatkan kecepatan layanan itu. Jangan menunggu sampai rumah sakit itu ada, belum tentu, karena terutama ICU itu memang kebutuhannya sangat tinggi.
1: Baik, lagi-lagi kita berharap bahwa intinya adalah sistem tata kelola, sistem kesehatan yang baik, diharapkan ini bisa benar-benar dicanangkan begitu ya, dan diimplementasikan, baik itu dari hulu ke hilir, diterapkan di Indonesia, dengan harapan juga para pihak yang terlibat di dalamnya bisa benar-benar menjalankannya dengan sesuai aturan, sesuai kode etik yang ada, sesuai juga tata kelola yang ada, baik itu secara tenaga kesehatan, tenaga medis maupun pasiennya. Karena lagi-lagi sebenarnya ini salah satu sistem yang juga apa ya, dok, bisa kita katakan saling membutuhkan satu sama lain. Dan kita harapkan kasus lontaran kalimat-kalimat nirempati ini tidak lagi terjadi. Termasuk diantaranya sebaliknya, kasus kekerasan terhadap tadi tenaga kesehatan, tenaga medis juga tidak lagi terjadi ya. Jadi kita ciptakan sistem kesehatan yang...
2: Dan komunikasi, Pak. Komunikasi. Ya. Jadi bukan hanya komunikasi dokter kepada pasien, tapi pasien dan masyarakat juga kepada dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Karena begitu komunikasi baik, insya Allah semuanya akan lancar dan akan lebih bagus.
1: Baik, dikomunikasikan ya dok ya, jadi kalau ada keluhan apa-apa dikomunikasikan, diterima dengan baik juga. Terima kasih banyak dokter Muhammad Syahril, ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News, merupakan pimpinan dari Konsil Kesehatan Indonesia. Sehat selalu dok, salam sehat. Ya, sebelumnya memang publik ini dibuat prihatin dengan viralnya unggahan di media sosial sejumlah tenaga kesehatan yang mencibir seorang pasien BPJS Kesehatan usai mengeluh telah menunggu terlalu lama. Ironisnya hanya selang beberapa hari usai mendapat cibiran, sang pasien ini pun meninggal. Terkait hal ini, publik tidak hanya menyoroti sikap nirempati dari oknum tenaga kesehatan, tapi juga soal pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang dinilai memperhatinkan.

0: Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini membuat mudah bagi masyarakat yang menderita penyakit. Tanpa memikirkan biaya rumah sakit, masyarakat pun bisa berobat dengan mudah. Namun di balik kemudahan itu ada sejumlah perjuangan yang harus dilakoni pasien itu sendiri. Kemudahan berobat dengan BPJS Kesehatan tidak jarang membuat ruang IGD maupun pelayanan poliklinik penuh dengan pasien yang membeludak. Akibatnya antrean panjang bahkan menunggu berjam-jam menjadi bagian dari perjuangan pasien BPJS Kesehatan untuk berobat. Perjuangan itulah yang dirasakan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal. Di saat tubuhnya yang kian melemah, dirinya mengeluh soal menunggu berjam-jam lamanya untuk mendapatkan kamar rawat inap melalui unggahan di media sosial. Naas, keluhan itu bukan mendapat simpati, justru sebaliknya, mendapat sikap nir empati dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Unggahan Yurizal dibalas dengan cibiran oleh sejumlah oknum tenaga kesehatan dengan kalimat menyakitkan hati. Tragisnya, hanya selang beberapa hari, Yurizal meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Publik pun geram dengan sikap nir empati oknum tenaga kesehatan itu. Setelah cibiran mendapat kecaman, sejumlah oknum tenaga kesehatan pun ramai-ramai meminta maaf.
1: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal.
2: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
3: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
0: Kasus cibiran nakes atas keluhan Yurizal sebenarnya membuka kotak Pandora permasalahan BPJS Kesehatan. Kemudian berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan memicu membludaknya pasien di fasilitas kesehatan. Ruang fasilitas kesehatan pun tidak jarang menjadi ruang dengan tensi tinggi antara pasien dan tenaga kesehatan. Namun terlepas dari tekanan harus menangani jumlah pasien yang begitu banyak, sikap nir empati para oknum tenaga kesehatan itu tidak bisa dibenarkan. Pihak Konsil Kesehatan Indonesia yang ditemui pada Kamis 6 Agustus menyatakan, oknum tenaga kesehatan yang terbukti bersalah akan diberikan sanksi.
4: Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila dari hasil penelusuran ditemukan adanya pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
0: Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan pada Juni 2026, ini jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 284.273.000 lebih, atau nyaris 98% total penduduk Indonesia. Jumlah pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus dilayani vaskes pun melonjak, yakni mencapai 1,9 juta orang setiap harinya. Ini artinya nyaris 2 juta orang harus dilayani fasilitas kesehatan yang saat ini jumlahnya hanya 23.718 unit untuk vaskes tingkat pertama dan 3.229 rumah sakit atau vaskes tingkat lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000 alias naik 4 kali lipat dari harga saat ini, yaitu Rp3.500 per perjalanan.

0: Layanan bus Transjakarta rute Blok M, Bandara Soekarno-Hatta atau disebut juga dengan SH2 akan punya tarif baru. Dari semula Rp3.500 sekali jalan menjadi Rp15.000. Tarif ini akan berlaku mulai 1 September 2026.
1: Bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta juga berubah nama menjadi Transbandara. Perubahan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026 yang ditetapkan 31 Juli lalu. Ditemui di kantor Dinas Pendidikan pada Kamis pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut tarif baru ini masih jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lainnya.
2: Kenapa angka 15 itu? Ini adalah tentunya yang pertama, kalau di bandara itu kan ada tempat 3 parkir yang harus dilalui, itu satu. Dan setiap parkir kan ada biayanya. Yang kedua, dibandingkan dengan seluruh transportasi mau pakai apapun, saya yakin Transjabodetabek dari Blok M ke bandara pasti jauh lebih murah. Bahkan sekarang ini kalau naik Damri atau naik taksi pun angkanya udah di atas 100 ribu semua. Dan menggunakan kereta bus Transjabodetabek sangat-sangat efektif karena jumlah busnya sekarang ini juga kami tambah. Tingkat kepuasan publik dari survei terakhir di atas 97%. Dan mereka rata-rata tidak ada penolakan sama sekali terhadap rencana penyesuaian tarif ini.
1: Lantas, bagaimana suara para penumpang?
3: Sebenarnya sih agak kemahalan ya. Maksudnya kalau mau naik pun paling enggak 2 kali lipat lah ya. Enggak sampai, paling enggak 10 ribu lah. Enggak sampai 15 ribu gitu. Apalagi kalau kita kan pekerja bandara gitu.
4: Oh, memang rutin ke bandaranya ya?
3: Iya, rutin ke bandaranya. Mungkin kalau yang bukan pekerja sih.
5: Kita mau ke Kalimantan Barat.
4: Oke, pakai busway ya?
5: Iya benar.
4: Tapi tarif baru menjadi Rp15.000. Iya. Apakah jika dibandingkan dengan moda transportasi lain, harga ini merupakan harga yang wajar atau justru kemahalan?
5: Iya, kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan transportasi lain, mungkin ini adalah sebuah kewajaran ya. Karena mengingat dari biaya transportasi juga, dan juga biaya operasional juga, mungkin kalau misalnya Rp3.500 dengan jarak yang lumayan jauh gitu, itu agak kurang menutup operasional. Jadi menurut saya, kebijakan tarif baru ini lumayan wajar.
1: Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana, tarif sebesar Rp15.000 dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak 65,1 km merupakan harga yang wajar, meski tetap harus diikuti oleh kenaikan kualitas layanan.
6: Dibandingkan moda transportasi lain, tentu masih dikatakan terjangkau. Tapi ketika nanti catatannya ada penyesuaian tarif tersebut, namun tidak ada penyesuaian peningkatan kualitas, maka itu harus menjadi evaluasi kembali bagi Pemprov DKI Jakarta juga. Karena ada konsekuensi yang lebih untuk adanya tuntutan bagi konsumen untuk membayar lebih, maka tuntutan konsumen juga akan menjadi lebih tinggi.
1: Jika dibandingkan dengan tarif bus Damri dengan rute serupa yang dipatok Rp80.000, maka tarif bus Transbandara dengan headway 15 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk memang lebih murah. Akan tetapi, layanan Damri unggul soal waktu tempuh yang lebih singkat. Sejauh ini tarif Rp15.000 hanya berlaku untuk Transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Sementara layanan Transjakarta rute Kalideres Bandara Suta masih tetap Rp3.500. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
7: Kelompok mahasiswa KKN UGM bahu-membahu bersama kelompok sadar wisata POK Darwis dan warga setempat membenahi pantai dan kawasan pesisir. Informasinya usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
3: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain gitu.
1: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Wake Up Girl.
1: Sejak pintu masuk Gunung Bromo via Malang dan Lumajang ditutup akibat kebakaran hutan, wisatawan pun diarahkan masuk ke kawasan wisata Bromo melalui Pasuruan dan Probolinggo. Kondisi ini membawa berkah bagi pelaku wisata di kedua kabupaten itu.
2: Aktivitas pelaku wisata terus bergeliat di dua pintu masuk kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Para sopir jeep di wilayah tersebut sibuk mengantarkan wisatawan domestik dan mancanegara menuju kawasan Gunung Bromo. Sejak ditutupnya pintu masuk di Malang dan Lumajang, orderan transportasi jeep ramai dibuking wisatawan.
3: Tambah ramai.
4: Rame, ya.
3: Ini dari Malang, dari Anu lewat sini semua berarti Pak ya?
4: Iya.
3: Apa?
4: Soalnya cuma ditutup di Malang, sementara.
3: Di Malang ditutup sementara?
4: Iya.
2: Wisatawan mengaku tidak terpengaruh adanya hutan dan savana yang terbakar. Namun mereka terganggu adanya asap di beberapa titik di lautan pasir.
5: Wah, oh, aku masih dari Malang. Ah. Nginapnya di Malang.
3: Apa?
5: Nginapnya di Malang.
3: Oh, nginapnya. Oh, kalau di Malang ditutup ya?
5: Iya.
3: Diarahkan ke Pasuruan sendiri.
2: Hingga Jumat pagi masih ada titik api yang belum dipadamkan. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman karena medannya tidak bisa dijangkau secara manual. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mulai menunjukkan penurunan. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan petugas gabungan dengan menyisir titik-titik api yang masih terlihat di blok bantengan. Titik api di bagian bawah tebing, pemadaman dilakukan dengan semprotan air dari truk tangki BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sementara untuk menjangkau titik api yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan drone water spray berkapasitas 150 liter. Irsa Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
1: Kemampuan tempur Tentara Nasional Indonesia kembali diuji dalam latihan terintegrasi di Pulau Dabo, Singkep, Kepulauan Riau. Dalam latihan kali ini, TNI juga menurunkan sejumlah persenjataan terbaru milik mereka.
6: Daratkan pasukan pendarat dengan masif.
7: Tentara Nasional Indonesia kembali menggelar latihan perang besar. Latihan kali ini dipusatkan di Pulau Dabo Singkep, Kepulauan Riau pada Rabu 5 Agustus. Selayaknya perang sungguhan, operasi militer diawali dengan pengintaian dan sabotase dari pasukan khusus TNI Angkatan Laut, yaitu Komando Pasukan Katak. Pasukan ini juga melakukan sabotase kabel laut untuk memutus komunikasi musuh. Pagi harinya serangan udara langsung dari pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara membuka latihan. Dentuman bom yang dijatuhkan membuat bibir pantai bergetar. Yang istimewa dari latihan kali ini adalah banyaknya aksi penembakan sejumlah persenjataan TNI. Di antaranya penembakan meriam kapal sebagai bantuan tembakan ke pantai hingga penembakan roket multilaras marinir dari geladak kapal perang. Bahkan TNI Angkatan Laut juga menembakkan peluru kendali C-705 yang diluncurkan dari kapal perang KRI Sampari. Rudal buatan Cina itu sukses menghantam sasaran di darat. Sejumlah persenjataan terbaru

0: program latihan baik terintegrasi maupun latihan pembinaan di masing-masing angkatan tidak boleh dilaksanakan hanya satu kali satu tahun. Tetapi untuk mendapatkan confidence building dari semua prajurit, maka latihan ini akan kita lakukan dua atau tiga kali dalam satu tahun.
1: Rencana penambahan latihan ini diamini Komisi 1 DPR RI.
2: Kalau menurut saya sangat baik, yang perlu lebih sering. Sama lah olahraga, makin jago tuh karena makin terlatih.
1: Untuk latihan kali ini, TNI Angkatan Laut mengerahkan 11 kapal perang, 7 pesawat dan helikopter, 11 tank amfibi dan sejumlah drone. Tidak ketinggalan ratusan personel marinir yang menggelar operasi amfibi. Setidaknya ada tiga cara untuk menjadikan sebuah organisasi tentara menjadi profesional. Yang pertama latihan, yang kedua latihan, yang ketiga latihan juga. Selain itu, sebuah organisasi militer profesional juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
3: Pesona dataran tinggi Dieng selama ini dikenal lewat keindahan alam dan destinasi wisatanya. Namun, di balik lanskap pegunungan itu, berdiri pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Garung yang menjadi salah satu penopang pasokan energi bersih bagi sistem kelistrikan di Jawa dan Bali. Melalui pemanfaatan aliran air pegunungan, PLTA Garung menghasilkan listrik ramah lingkungan yang berperan menjaga keandalan pasokan listrik di jaringan Jawa-Bali.
4: Membentang di ketinggian Jawa Tengah, dataran tinggi Dieng tak sekedar menawarkan keindahan visual laksana pelataran kayangan. Di balik selimut udaranya yang dingin, kawasan berjuluk Bumi Para Dewa ini menyimpan aset vital berupa instalasi generator pemanen daya mentah dari alam. Berpusat di Kabupaten Wonosobo, PLTA Garung yang beroperasi di bawah payung PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Perica terus memperluas subangsinya dalam memproduksi pasokan setrum hijau bagi Nusantara. Mengandalkan kapasitas total 26,4 MW, pembangkit ini merekayasa derasnya air pegunungan menjadi arus listrik alternatif. Dan pembangkit berbasis energi terbarukan PLTA Garung tidak hanya menghasilkan listrik rendah emisi, namun juga memiliki fleksibilitas operasional tinggi untuk menjaga stabilitas pasokan saat terjadi fluktuasi beban. Peran strategis ini menjadi bagian penting dari komitmen PLN Indonesia Power mengawal transisi energi menuju target net zero emission 2060.
5: Ini merupakan salah satu pembangkit ya, yang merupakan pembangkit tenaga listrik menggunakan energi air. Jadi ini kami mendukung program pemerintah terkait dengan energi baru dan terbarukan. Jadi produksi listrik dari Garung ini kan langsung masuk ke interkoneksi ya, interkoneksi jaringan listrik Jawa-Bali seperti itu. Sehingga apa yang kami lakukan ini langsung masuk ke dalam sistem kelistrikan di Jawa-Bali.
4: Denyut keandalan energi dari lereng Dieng ini juga berdampak langsung bagi kemandirian warga lokal. Suplai listrik yang stabil terbukti memacu roda usaha mikro, menggerakkan sektor perikanan darat hingga menghidupkan ekosistem pariwisata perdesaan.
6: Sesuai fungsi utamanya, PLTA itu membantu sumber daya listrik untuk warga sekitar desa kami. Juga ada manfaat lain seperti kegiatan pariwisata, kemudian perikanan, juga pertanian karena sumber air yang dikelola PLTA juga menjadi air untuk irigasi pertanian di desa sekitar. Kalau dulu mungkin awal sebelum seperti sekarang sering padam, jadi di bawah tahun 80-an lah, ini kan PLTA diresmikan tahun 80-an, sekitar segitu. Nah itu listrik kalau malam hari cuma sampai jam 7 atau jam 6, kalau malam padam. Tapi alhamdulillah setelah adanya PLTA ini, untuk malam hari jarang terjadi pemadaman. Alhamdulillah sekarang dengan kegiatan kami sudah menyerap kurang lebih 300-an tenaga kerja yang berkegiatan di bidang wisata, perikanan, pertanian, seperti itu. Juga penginapan ada.
4: Bukan sekedar urusan mekanis, PLTA Garung ikut menyalakan lentera kepedulian sosial melalui inisiasi pemberdayaan

0: ekonomi, pihak manajemen mendampingi penuh Sanggar Batik Sandin, sebuah wadah kreasi batik tulis dan ciprat inklusif bagi rekan-rekan penyandang disabilitas di Wonosobo, guna memupuk kemandirian finansial sekaligus merawat warisan budaya luhur bangsa. Nova Nayantaka, Muhammad Wahyudi, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
1: Banyuwangi, Kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa, memiliki wilayah dengan garis pantai sepanjang 175,8 km membentang dari utara ke selatan. Menghadap Teluk Bali dan Samudra Hindia, terbagi ke dalam 11 kecamatan pesisir. Salah satunya adalah Kecamatan Wongsorejo, di mana kelompok mahasiswa KKN PPM UGM Skala Wongsorejo melakukan program kerjanya pengabdian masyarakat.
2: Pantai Kalitopo mungkin kurang akrab terdengar sebagai tujuan wisata di Banyuwangi. Wajar, karena ini adalah destinasi ekowisata rintisan baru di Desa Sidodadi, Wongsorejo, Banyuwangi. Di sini, kelompok mahasiswa KKN PPM UGM yang menamakan diri Skala Wongsorejo bahu-membahu bersama kelompok sadar wisata, Pokdarwis, dan warga setempat membenahi Pantai Kalitopo. Salah satu program kerja kelompok mahasiswa KKN PPM UGM selain revitalisasi fasilitas wisata adalah penanaman pohon kelapa dan mangrove sebagai penahan abrasi yang bibitnya didapat dari Kementerian Kehutanan. Uniknya, cara menanam mangrove dengan strategi inkubasi dalam keranjang mengingat arus ombak yang cukup tinggi dan kuat, dikhawatirkan bibit mangrove akan tersapu arus sebelum bertumbuh besar. Sehingga dengan strategi inkubasi dalam keranjang, diharapkan mangrove tidak tersapu karena tidak bersentuhan langsung dengan ombak dan akan bertahan lama ketika tumbuh berkembang.
3: Tujuan kita di sini nggak cuma menanam sebanyak-banyaknya, tapi juga membuat yang bertahan hidup itu juga sebanyak-banyaknya. Harapannya juga ini menjadi daya tarik ekowisata lokal setempat dan juga menambah estetika pantai. Seperti itu. Kemudian yang kelapa juga kita menanam di bagian daratan pesisir pantainya juga untuk menambah kenyamanan, keamanan, dan estetika pantai sehingga menarik para wisatawan untuk datang ke wisata Pantai Kalitopo ini yang baru merintis.
2: Kehadiran kelompok Skala Wongsorejo disambut baik Pokdarwis dan warga setempat demi tujuan bersama, mewujudkan peluang ekonomi baru bagi warga yang kebanyakan berprofesi nelayan.
4: Iya, baru pertama kali Pak numpuk di sini dan kebetulan kami ini rintisan. Jadi tempat kami dulu ini jarang di orang tahu di sini Pak. Alhamdulillah kita bareng-bareng sama teman-teman dari UGM dan masyarakat semuanya kita gotong royong Pak di sini membuat wisata ini. Karena apa? Di kami ini nelayan kami itu Pak, nelayan itu hanya setahun itu cuma 6 bulan. Karena cuaca kayak gini banyak yang nggak nelayan. Alhamdulillah dengan adanya wisata yang kita rintis ini Pak, ibu-ibunya bisa berjualan, ya kan? Bapak-bapaknya bisa, kalau enggak nelayan bisa membantu bekerja di tempat wisata kita ini.
2: Sementara itu, sampah masih menjadi masalah utama bagi tempat wisata seperti di Pantai Bimo, Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo yang telah lebih dulu menjadi tujuan wisata.
5: Memang problem kami di Kecamatan Wongsorejo hari ini terkait sampah ya. Pengelolaan sampah yang masih belum maksimal. Jadi pengelolaan sampah di Kecamatan Wongsorejo ini masih belum ada ya, ada tapi tidak jalan ya. Kemarin saya juga bersama teman-teman KKN ya untuk melakukan kerja bareng, tandang bareng sesuai dengan program Bupati Banyuwangi, tandang bareng Banyuwangi Asri Bu. Ya bersih-bersih.
2: Kali ini mahasiswa KKN PPM UGM bersama masyarakat dan berbagai pihak melakukan aksi bersih Pantai Bimo. Tak hanya sampah yang terbawa arus ke tepi pantai, sampah dari aktivitas wisata juga terlihat bertebaran di sepanjang garis pantai. Setelah terkumpul, sampah dibawa ke fasilitas insinerator sederhana yang dibuat oleh mahasiswa bersama warga dengan biaya sekitar Rp700.000. Insinerator sederhana ini nampaknya menjadi solusi jangka pendek untuk masalah pengelolaan sampah di kawasan wisata pantai.
6: Mengambil tema prokernya adalah masalah lingkungan, mengentaskan kemiskinan, kemudian mengembangkan wisata. menyangkut saintek ya. Saintek di sini memang

0: saya harus tanya nih, saya ikut-ikut Pak Jokowi ya, saya serahkan yang Saintek mana? Yang Saintek itu apa persoalannya ya? Saya belum, ya Saintek monggo, persoalannya mas apa?
1: Untuk permasalahan yang di Saintek lebih di pengelolaan sampah Ibu.
0: Oh sama, pengelolaan sampah ya.
1: Dan juga kami juga melaksanakan proker mengenai pembuatan peta-peta tematik untuk desa Bimorejo khususnya.
0: Ya, enggak ada persoalan? Apa persoalannya?
1: Mungkin yang kami kerjakan dan temui masalahnya seperti itu saja.
0: Ya, jadi Saintek tidak begitu masalah seperti hanya masalah sosial humaniora ya.
2: Program kerja di kawasan pantai mahasiswa KKN PPM UGM oleh kelompok Skala Wongsorejo ini mungkin terbatas waktu hanya 50 hari dalam membersamai masyarakat Wongsorejo. Namun melalui partisipatif aktif masyarakat dalam melanjutkan program kerja yang telah dirintis, diharapkan manfaatnya akan terus dirasakan secara berkelanjutan serta mendorong kemandirian desa di masa mendatang. Dan Liwontoro, Banyuwangi, Jawa Timur.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
2: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia, dan aku tipu, aku sesatkan dia.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
4: Kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah melakukan serangan skala besar ke sejumlah kamp militer Arab Saudi yang berada di wilayah Yaman Timur pada Kamis waktu setempat.
5: Dalam pernyataan resmi, juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan operasi militer berskala besar dilakukan untuk menyasar sejumlah kamp militer milik Arab Saudi yang berada di wilayah strategis di Yaman Timur dekat perbatasan Arab Saudi. Dilaporkan sedikitnya 30 personel militer Yaman tewas dan 11 warga sipil terluka dalam serangan ini. Koalisi Arab Saudi menuturkan 7 di antara 11 warga sipil yang menjadi korban luka merupakan warga Arab Saudi.
6: Tuna al-musallaha bi 'amaliyatin 'askariyatin wasi'atin wa naw'iyyah istadafat tahshidat al-'adu as-saudi fi manatiq ar-ruwayki wal-'abri wath-thaniya wa ma'askaratin ukhra tabi'atan lima yusamma al-firqa al-ula wath-thalitha tawari بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكان من نتائج العملية ما يلي مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
5: Pihak Houthi menuduh Arab Saudi sedang menyiapkan serangan baru terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok Houthi. Sari juga mengeluarkan peringatan keras kepada Arab Saudi agar tidak melakukan eskalasi lebih lanjut. Menanggapi serangan ini, PBB mendesak semua pihak yang bertikai di Yaman untuk menahan diri. PBB memperingatkan bahwa eskalasi militer baru berisiko merusak perdamaian dan usaha mengurangi kekerasan yang telah diperjuangkan dalam beberapa tahun terakhir.
7: We're aware of those reports that you just mentioned, and we call on the Yemeni parties to exercise restraint and refrain from actions that could lead to further military escalation. Renewed fighting risks reversing the hard-won gains made towards reducing violence in the past years. The parties must prioritize dialogue and engage constructively with UN-led efforts towards a negotiated political settlement.
5: Hingga kini, PBB terus mendesak seluruh pihak kembali ke meja negosiasi agar proses perdamaian tidak terhenti.
4: Saling serang antara Rusia dan Ukraina terus terjadi. Serangan drone Ukraina membakar 2 kilang minyak besar yang ada di Rusia. Sementara itu, Rusia juga merilis video serangan drone mereka yang menyasar ke pusat logistik di ibu kota Kiev.
8: Ukraina menyerang 2 kilang minyak Rusia pada Kamis. Salah satu serangan drone Ukraina menyasar ke salah satu kilang minyak terbesar di wilayah Yaroslavl yang terletak 250 km di timur laut Moskow. Kilang minyak Yaroslavl memiliki kapasitas pengolahan sebesar 15 juta metrik ton per tahun. atau sekitar 300 ribu barel per hari. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis, selain kilang minyak Yaroslavl, serangan drone Ukraina juga menyasar ke kilang minyak Basnef Novoil di wilayah Baskortostan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman video yang memperlihatkan dampak serangan drone Rusia ke sebuah pusat logistik di Brovary, wilayah dekat dengan Kiev, Ukraina. Tak hanya di Kiev, Kementerian Pertahanan Rusia juga menyebut serangan drone Rusia juga menyasar ke sejumlah pusat logistik Ukraina di wilayah sekitar Kiev. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun mengecam serangan yang dilakukan Ukraina maupun Rusia. Guterres memperingatkan serangan yang dilakukan oleh kedua negara telah melanggar hukum kemanusiaan internasional.
7: Attacks against civilians and civilian infrastructure are a clear violation of international humanitarian law and must stop immediately. The Secretary General is also deeply concerned by the increasing risks to safety and security of navigation in the Black Sea and the Sea of Azov and the potential impact on global food security. He calls on all concerned to ensure freedom of navigation in accordance with international law and for the protection of civilian ports and maritime infrastructure. The Secretary General reiterates his call for urgent de-escalation leading to a full, immediate, and unconditional ceasefire and for a just, sustainable, and comprehensive peace in line with international law, including the UN Charter and relevant UN resolutions.
8: PBB mencatat saling serang antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir menyebabkan korban jiwa dan melukai puluhan warga sipil, serta menghancurkan sejumlah bangunan.
4: Dua orang tewas dan belasan lainnya terluka saat ledakan di sebuah kendaraan terjadi di wilayah Jaramana, Damaskus, Suriah. Diduga kendaraan itu dipasang bahan peledak hingga menghancurkan sejumlah kendaraan lain yang ada di sekitarnya.
5: Sebuah ledakan kendaraan terjadi di Jaramana, kawasan pinggiran Damaskus, Suriah pada Kamis malam. Akibat ledakan itu, dua orang dilaporkan tewas, sementara 13 orang lainnya terluka. Sejumlah korban luka kemudian dibawa ke rumah sakit di Damaskus untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan seorang sumber kepada saluran televisi pemerintah, Ekbaria, ledakan diduga disebabkan oleh bahan peledak yang dipasang di sebuah taksi minibus. Wilayah Jaramana merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya penganut Drus di sebelah tenggara Damaskus. Wilayah ini beberapa kali mengalami ketegangan keamanan dalam beberapa tahun terakhir akibat bentrokan bersenjata, aksi kriminal maupun

0: serangan bom. Setelah perubahan pemerintahan di Suriah pada akhir 2025, pemerintah transisi berupaya memperkuat kontrol keamanan di berbagai wilayah, termasuk Damaskus dan sekitarnya.
1: Satu orang tewas dan 14 lainnya terluka saat sebuah gedung apartemen di kawasan Bronx terbakar, sementara sebuah pasar di Santa Cruz, Bolivia terbakar. Belum ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News edisi malam hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari undur diri, selamat malam, sampai jumpa.
2: Sebuah pasar di Santa Cruz, Bolivia terbakar hebat pada Kamis pagi. Api membakar sebagian besar wilayah pasar. Kebakaran memicu kepanikan. Sejumlah pedagang mencoba menyelamatkan barang dagangan mereka. Media setempat mengabarkan kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Sedikitnya 50 petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Satu orang dilaporkan tewas dan 14 lainnya terluka setelah ledakan yang diduga berasal dari dalam sebuah gedung apartemen memicu kebakaran besar di kawasan Bronx, kota New York, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Kebakaran yang cepat membesar memaksa Dinas Pemadam Kebakaran New York meningkatkan status penanganan dengan tanda kondisi darurat berskala besar. Lebih dari 300 personel pemadam kebakaran dan layanan medis darurat diterjunkan ke lokasi. Api terlihat menyembur dari sejumlah jendela di lantai 2 dan 3 saat petugas berjibaku menyemprotkan air untuk menahan perambatan api yang melalap bangunan. Pihak pemadam kebakaran memastikan terjadi sebuah ledakan sebelum api berkobar. Namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh otoritas tempat. Pemerintah kota menghimbau warga yang dekat dengan lokasi kebakaran untuk menjauhi paparan asap, menutup jendela rumah, serta mengantisipasi kemacetan.

0: Iya, kamu pesan baju minum siapa?
1: Pape,
0: Pak. Iya.
2: Pengedaran obat-obat Ramadan.
3: Sambil berlari, anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan menembakkan tembakan peringatan ke udara saat menggerebek sarang narkoba yang berada di tengah permukiman penduduk di kawasan Semencirim, Kabupaten Deli Serdang. Seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba sempat melarikan diri, namun berhasil diringkus petugas. Sebelumnya kedatangan petugas sempat diketahui para pelaku, lantaran di sepanjang akses masuk menuju sarang narkoba ini dilengkapi CCTV yang terpasang di sejumlah titik. Selain itu, para pelaku juga memiliki HT untuk berkomunikasi satu sama lain ketika ada penggerebekan. Di lokasi ini, petugas turut menyita sejumlah barang bukti seperti narkoba, puluhan alat hisap, timbangan elektrik, hingga dua mesin judi dingdong. Agar praktik serupa tidak terulang, petugas lalu menghancurkan dan membakar barak narkoba yang ada. Di hadapan anggota keluarganya, Beta berkutik saat rumah kontrakan yang dihuninya di Jalan Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara digerebek petugas Kamis malam. Beta bisa mengelak saat petugas menemukan dua paket besar berisi cartridge mengandung cairan etomidate yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Saat kedua paket dibuka, petugas menemukan tiga jenis etomidate berbeda. Sekitar 111 bungkus yang ditaksir bernilai 500 juta rupiah. Selain etomidate, petugas juga menyita 4 klip sabu seberat 1 gram, timbangan digital dan HP yang digunakan untuk bertransaksi. Dari pemeriksaan, narkoba ini diakui B dibeli secara daring dari seseorang di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat dan akan diedarkan di sekitar rumah kontrakannya. Polisi kini menelusuri dugaan keterlibatan jaringan lain yang terkait dengan tersangka. Inilah video amatir saat unit reskrim Polsek Parung Panjang mengamankan 4 pelaku yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras ilegal. Penangkapan berawal dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas penjualan obat keras daftar G tanpa izin di wilayah Jalan Duku 1, Kecamatan Parung Panjang, Bogor. Dari pengembangan, polisi selanjutnya mengamankan 2 pelaku lain di kawasan Central Land, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Dari pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti, 4 butir tramadol, sekitar 350 butir eksimer, hingga uang tunai sebesar 500 ribu rupiah yang diduga.

0: hasil penjualan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selamat malam, ratusan airsoft gun, senjata api, narkoba, serta VCD porno ditemukan di salah satu sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Lalu siapa pemilik dari senjata-senjata tersebut? Kita akan bahas selengkapnya nanti. Saya Diana Valencia dan inilah redaksi malam selengkapnya. Teka-teki kematian bocah perempuan di sebuah sumur di Tapanuli Selatan terungkap. Korban ternyata diperkosa lalu dihabisi nyawanya oleh kerabatnya sendiri yang tinggal tepat di sebelah TKP. Sementara itu di Pekanbaru Riau, seorang pria diringkus polisi karena diduga telah membunuh istrinya sendiri.
2: Misteri kematian seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang jasadnya ditemukan dalam sumur sebuah rumah yang masih dalam proses pembangunan di Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, akhirnya terungkap. Tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berinisial MH di rumahnya yang berada tepat di samping TKP. Sebelum dihabisi, korban ternyata sempat diperkosa oleh tersangka yang masih kerabat korban.
3: Kemudian dari pihak keluarga karena merasa ada kejanggalan, sepakat untuk dilakukan autopsi dan visum et repertum. Dari hasil tersebut ditemukanlah beberapa luka, yaitu di leher, kemudian di tangan, dan di kemaluan. Masih ada hubungan darah, tapi agak jauh hubungan darah. Masih kerabat.
2: Warga Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru Riau digegerkan dengan penemuan mayat perempuan bernama Ros dengan kondisi bersimbah darah di rumahnya pada Jumat siang. Di TKP ditemukan juga sebilah parang yang diduga digunakan untuk membunuh korban. Dugaan awal korban tewas dibunuh suaminya sendiri yang dipicu pertengkaran rumah tangga.
4: Yang mana tersangkanya suaminya dan istrinya sebagai korban. Masih awal di dalam rumahnya, kami lagi menunggu untuk diotopsi. Yang informasi terakhir, keluarga korban tidak mau diotopsi.
2: Pelaku saat ini sudah ditahan dan motif pembunuhan masih didalami polisi, sementara jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Garut, tak terima diteriaki berisik saat menggeber motor. Geng motor menganiaya remaja yang lagi nongkrong. Adapun di Semarang, anggota gangster merekam aksi saling serang dengan senjata tajam dan petasan.
5: Rekaman CCTV memperlihatkan sejumlah remaja asyik nongkrong di Jalan Anwar Musadat, Kecamatan Tarogong, Kaler, Garut beberapa waktu lalu. Tak berapa lama, kawanan berandal motor tiba-tiba datang dan langsung menyerang mereka. Meski berhasil melarikan diri, namun sebagian korban jadi sasaran penganiayaan. Sepeda motor korban pun digulingkan dan dirusak. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap para pelaku yang berjumlah 23 orang. Ironisnya, mayoritas pelaku merupakan anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP hingga SMA. Polisi juga menyita besi dan alat pukul yang digunakan para pelaku. Jumat siang, polisi sebut motif penyerangan karena para pelaku tak terima. Diteriaki berisik saat menggeber knalpot brong di jalanan. 18 pelaku di bawah umur masih jalani pembinaan, sementara pelaku dewasa dijerat pasal penganiayaan. Video amatir merekam bentrokan antar gangster yang terjadi di Jalan Arteri Mangkang, Kota Semarang, Minggu 2 Agustus jam 2 dini hari. Bentrokan ini melibatkan gabungan geng berakit Child dan Anjay 165 asal Semarang yang berhadapan dengan kelompok Wartan Kendal. Mereka saling adu kekuatan dengan senjata tajam hingga petasan, lalu merekam aktivitas tawuran tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Kelompok Semarang sempat melemparkan bom molotov sebelum akhirnya membubarkan diri. Dari pengembangan, polisi mengamankan 12 orang dan menetapkan 4 tersangka yang terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 anak di bawah umur. Dari tangan para pelaku, petugas turut menyita 14 celurit. Sementara itu, 17 orang lain kini masuk dalam daftar pencarian orang.

0: CCTV merekam R datang bersama rekannya dengan motor untuk membeli rokok secara eceran di sebuah toko kelontong di Jalan Pintu Air, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Rabu dini hari lalu. Saat penjaga toko lengah melayani permintaannya, R lalu mencuri telepon genggam yang berada di etalase warung. Berbekal rekaman CCTV, polisi meringkus R di kediamannya di bilangan Pondok Bahar. Telepon genggam hasil pencurian diketahui disembunyikan R di dalam lemari. R mengaku baru sekali mencuri. Sementara rekannya dinyatakan tak terlibat di kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lainnya, sejumlah kasus pembunuhan terungkap di Purwakarta, Jawa Barat. Polisi membekuk pelaku pembunuhan seorang marbot masjid yang jasadnya ditemukan di halaman masjid. Motifnya ternyata sakit hati atas perkataan korban yang menyinggung terkait kondisi ekonomi pelaku. Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, setelah sempat buron, pelaku pembunuhan sopir taksi online juga berhasil diringkus. Pembunuhan sadis itu dilatar belakangi persoalan dendam dan juga motif asmara.
2: Warga perumahan Metro Cikopo, Desa Cibodas, Kecamatan Bungur Sari, Purwakarta, digegerkan dengan peristiwa pembunuhan sadis terhadap seorang marbot masjid berinisial AS berusia 65 tahun. Jasad korban ditemukan bersimbah darah dengan sejumlah luka senjata tajam di area gerbang Masjid Al-Muhajirin Kamis siang. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku FS usia 35 tahun di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Identitas pelaku terungkap karena aksinya menghabisi korban terekam kamera CCTV. Saat kejadian, korban sedang bersiap mengumandangkan azan zuhur. Tiba-tiba, pelaku datang membawa samurai di tangan kanan dan celurit di tangan kiri, lalu langsung menyerang korban tanpa ampun. Dari rumah pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebilah samurai, celurit, serta pakaian yang digunakan saat beraksi.
3: Motifnya apa sih?
4: Untuk motif sakit hati terkait dengan perkataan korban yang menyinggung terkait dengan kondisi ekonomi.
3: Berarti sudah direncanakan ya?
4: Ya, sudah direncanakan, sudah disiapkan dari awal.
2: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seorang pengemudi taksi online bernama Abdul Haris, 50 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka parah di leher dan pinggang di tepi jalan menuju rumahnya di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu malam 7 Juni silam. Tangis histeris keluarga korban pun pecah di lokasi. Korban diketahui baru saja selesai bekerja dan sedang dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Saat ditemukan warga, korban sempat meminta pertolongan. Namun nyawanya tidak tertolong. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Tanralili. Sebulan buron, polisi akhirnya berhasil membekuk terduga pelaku berinisial SD di kediamannya di Kota Makassar saat sedang tidur. Tersangka tak lain adalah rekan kerja korban. Ia mengaku menyimpan dendam karena merasa tidak pernah menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya atas permintaan korban. Selain itu, polisi juga menganggap adanya hubungan terlarang antara pelaku dengan istri korban sejak tahun 2022 hingga 2025.
5: Di mana yang bonceng motor itu rekannya pelaku mempunyai peran, yaitu untuk menghentikan korban dan berpura-pura menanyakan alamat. Nah, ketika lengah si korban ini, pelaku memeluk korban dari belakang, kemudian menjayat pisau yang dipegang di bagian lehernya.
6: Oh, berarti memang sudah ada perencanaan ya?
5: Ya, betul. Sudah ada perencanaan.
2: Saat ini polisi juga masih memburu seorang pelaku lainnya yang membantu pelaku utama menjalankan aksinya. Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pegawai klinik di Surabaya nekat menggunakan ambulans tempat yang bekerja untuk mengangkut 7 kursi besi milik pemerintah Kota Surabaya yang dicuri dari sejumlah taman dan juga trotoar. Sementara di Tanjung Priok, Jakarta Utara, diduga hendak mencuri kabel di sebuah gardu listrik, seorang pria justru terluka bakar serius setelah gardu listrik itu meledak. Dan berikut kilas Metropolitan.
7: Dengan badan penuh luka bakar, seorang pria diduga maling kabel ditangkap warga dari dalam gardu listrik di Jalan Agung Utara Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis sore. Menurut warga, terduga pelaku diduga hendak memotong kabel menggunakan gunting besar hingga akhirnya memicu ledakan gardu dan pelaku ikut tersengat listrik. Warga menyebut aksi pencurian kabel di lokasi ini sudah terjadi untuk kedua kalinya. Sementara itu Kapolsek Tanjung Priok Kompol Sigit Kumono menyebut, akibat ledakan tersebut terduga pelaku mengalami luka bakar hingga 70% di tubuhnya. Korban kini dirawat di rumah sakit terdekat dan akan dirujuk ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Seorang pegawai laboratorium klinik di kawasan Gubeng, Surabaya, nekat menggunakan ambulans dari klinik tempatnya bekerja untuk mengangkut 7 kursi besi milik pemerintah kota Surabaya yang dicuri dari sejumlah taman dan trotoar. Aksi pencurian ini terungkap setelah petugas Satpol PP kota Surabaya menemukan 4 kursi besi di pedagang besi tua di kawasan Jalan Kali Kepiting, Kecamatan Gubeng. Pelaku beraksi seorang diri pada malam hari dengan cara mengambil kunci ambulans secara diam-diam. Dari 7 kursi yang dicuri, 3 diantaranya sudah dijual ke pengumpul besi tua seharga Rp500.000 per unit. Sementara 4 kursi lainnya berhasil diamankan sebagai barang bukti. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Keributan antar warga negara asing terjadi di depan sebuah kafe di Jalan Krekot 1 Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu malam 5 Agustus. Keributan bermula saat seorang WNA asal Kamerun berinisial FY berselisih paham dengan warga Nigeria berinisial CC. Keributan dipicu masalah utang piutang. Sejumlah WNA lain sempat berusaha melerai, namun korban mengalami luka serius hingga tak sadarkan diri. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa 5 saksi dan mengamankan rekaman CCTV. Terduga pelaku kini menjalani proses hukum di Polsek Sawah Besar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Di Banjar, Jawa Barat, seorang pria ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk di perut di luar warung miliknya. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
7: Polda Maluku Utara berhasil mengungkap penjualan senjata api laras panjang dan ratusan amunisi yang dipasok dari Filipina melalui jalur laut Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua. Dari pengungkapan perkara ini, polisi menangkap 3 orang berinisial BS, ZS, dan SC di lokasi berbeda. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti berupa 3 pucuk senjata api, 1 buah magasin, dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk asal-usul senjata api dan kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan kejahatan terorganisasi lainnya. SS, seorang wanita penghuni rumah di perumahan Bumi Mutiara Gunung Putri Bogor tak berkutik saat petugas reserse narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membuka peti kayu yang ia terima dari jasa pengiriman barang. Setelah dibongkar, peti kayu tersebut berisi 36 paket gulungan besar ganja seberat 22 kg. Petugas kembali bergerak ke area permukiman penduduk di Kramat Jati, Jakarta Timur dengan tersangka WSW dan RM. Di sini petugas mendapati peti kayu yang setelah dibongkar berisi 81 paket ganja dengan berat lebih dari 80 kg. Petugas selanjutnya bergerak ke kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan mengamankan 30 kg lebih ganja dikemas dalam peti kayu. Ganja ini merupakan bagian dari sindikat jaringan lintas provinsi dan akan diedarkan ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Polisi menyebut 3 tersangka di kasus ini berperan sebagai kurir dan penerima. Selain ketiganya, polisi memasukkan I, terduga pemasok barang haram, dalam daftar pencarian orang. Peristiwa menggemparkan terjadi di lingkungan Cikadu, Banjar, Jawa Barat, Jumat pagi. Seorang pria berinisial AK ditemukan tewas bersimbah darah di luar warung miliknya. Korban mengalami beberapa luka tusuk di bagian perut. Menurut keterangan saksi, peristiwa ini pertama diketahui oleh istri korban yang akan mengantar anaknya ke sekolah. Korban diketahui tinggal di warung sepanjang malam tanpa ditemani sang istri. Polisi mendalami penyebab kematian korban hingga dugaan pembunuhan. Korban sehari-hari diketahui bekerja sebagai pengatur lalu lintas di sekitar lokasi serta juru parkir. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan menerjunkan tim Inavis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ratusan senjata api, narkoba dan juga VCD porno ditemukan di salah satu sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Lantas siapa pemilik dari senjata-senjata tersebut? Berikut penelusurannya dalam segmen Telusur Fakta.

0: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu. Lantas, siapakah pemilik dari senjata-senjata itu dan apa tujuannya menyimpan senjata di lingkungan sekolah? Berdasarkan keterangan kuasa hukum pihak sekolah yang kami temui Jumat pagi, senjata dan narkoba diklaim milik ex-ketua yayasan sekolah bernama Indra Warga Dalem alias IWD yang sudah diberhentikan sejak bulan April 2026. Senjata-senjata itu ditemukan di ruangan milik ex-ketua yayasan yang sebelumnya diketahui memiliki sengketa dengan pengurus baru. Berikut keterangan.
1: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses itu masuk ke dalam ruangan. Ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka. Nggak taunya ketika kami buka, ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh ya, masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja, tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti, tapi teman-teman sudah tahu, temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Waktu yang sudah cukup lama sebenarnya tindakan dari aparat Jaksel ya, Polres Jaksel.
0: Hermawanto menyebut bahwa IWD menjabat sebagai ketua yayasan di sekolah ini selama 15 tahun. Berdasarkan penelusuran kami, IWD juga berprofesi sebagai pengusaha dan seorang pengacara senior. Jumat pagi tadi, pengacara dari IWD yang bernama Al Hadid memberikan keterangan melalui sambungan telepon yang pada intinya tidak membantah bahwa temuan senjata di sekolah ini adalah milik kliennya. Namun, ia juga menegaskan bahwa senjata-senjata yang ada memiliki izin resmi dari Perbakin. Ratusan airsoft gun yang ada di sekolah disebut juga adalah untuk keperluan ekstrakurikuler menembak. Sementara terkait dengan adanya temuan narkoba serta VCD porno, ia menilai tidak tahu menahu. Berikut keterangan selengkapnya.
2: Pak, tapi kemarin juga katanya ada temuan senpi juga, Pak, selain yang airsoft gun. Lalu kemudian ada dugaan narkotika juga dan ada VCD porno. Nah, itu gimana, Pak?
3: Pertama yang senpi ya, yang pokoknya yang saya jawab dari Lokta ya. Kalau senpi itu senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk senpi dan semua dipisahkan. Itu KTA-nya ada izinnya juga kan ke Polres dan pemiliknya juga ada. Jadi itu ini semua dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
2: Oke.
3: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu.
2: Iya. Yeah. Gimana tuh Pak?
3: Nah itu kalau narkoba sama si Cipono itu saya bisa tegaskan itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
2: Untuk yang eskul menembak itu memang ada ya Pak di sekolah?
3: Iya betul, dulu ada rencana itu dan itu dilanjutkan sampai tahun 2024 sepeninggal Pak Suryo 2024-2025 kalau nggak salah itu. Nah itu habis itu udah nggak ada lagi eskulnya. Menembak itu olahraga ya, sekarang yeah. Semua senjata airsoft gun itu senjata olahraga.
0: Di sisi lain, kuasa hukum dari pihak sekolah membantah bahwa ada ekstrakurikuler menembak di sekolah ini.
1: Berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini, bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak.
0: Dari pantauan kami sepanjang Jumat pagi, situasi belajar-mengajar di sekolah ini masih berlangsung normal. Dan kuasa hukum dari pihak sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang juga menegaskan bahwa temuan senjata di sekolah ini tidak mempengaruhi kegiatan sekolah. Sementara itu pihak kepolisian sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
4: Sopir minibus yang menabrak seorang balita perempuan di Bone hingga tewas ternyata adalah seorang perwira aktif polisi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
2: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain gitu.
1: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Untuk menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Seorang balita perempuan tewas ditabrak minibus di Bone, Sulawesi. Tewas ditabrak minibus saat menonton acara baris berbaris dan sopir minibus maut itu ternyata seorang perwira aktif polisi. Sayangnya, informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
2: Muhammad Syakur menangis histeris saat melihat Gina adiknya tidak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Syakur, ibu dan Gina yang berusia 4 tahun hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan langsung menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpelanting. Gina sempat dirawat sekitar 1 jam di RSUD Tenriawaru Watampone, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Jenazah dimakamkan di dekat rumah duka di Jalan MT Haryono, Kecamatan Taneteria Tang Barat pada Rabu sore. Sementara itu, dari penyelidikan yang dilakukan polisi, pengemudi mobil diketahui merupakan seorang perwira aktif di Polres Bone. Saat ini yang bersangkutan telah diamankan dan menjalani proses pemeriksaan oleh unit Propam Polres Bone. Kecelakaan diduga terjadi akibat gangguan pada sistem pengereman kendaraan.
3: Astagfirullahaladzim, ya Allah, la ilaha illallah.
2: Kamera pengendara merekam sebuah minibus terbakar di kilometer 1 ruas tol Cikampek dekat stasiun KCIC, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Kamis malam. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar habis minibus. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin hingga menimbulkan percikan api. Api berhasil dipadamkan petugas yang mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran. Video warga merekam kecelakaan di jalan raya Dusun Wono Ayu, Desa Dukuh Mojo, Mojo Agung, Jombang, Kamis malam. Pengendara motor, Yulio Chandra Kristianto, 20 tahun, tewas terlindas truk. Warga bahu-membahu mengevakuasi jenazah.

warga Dusun Bogorame, Desa Gedung Bogo yang berada di bawah truk. Menurut saksi, kejadian berawal saat pengendara motor berboncengan melaju dari arah Mojo Agung ke Wonosalam, berusaha mendahului kendaraan roda 3 di depannya. Diduga kurang menjaga jarak depan, pengendara menabrak kendaraan roda 3 hingga terjatuh dan terlindas roda truk muatan tebu yang datang dari arah berlawanan. Korban meninggal dievakuasi ke RSUD Jombang. Sementara itu, Rifki Ardian, penumpang motor, mengalami luka berat dan dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mojo Agung. Tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan, termasuk pengemudi truk dan roda 3, dibawa ke Satlantas Polres Jombang untuk proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Rekaman video menunjukkan sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar pada Sabtu malam, 1 Agustus 2026. Kejadian ini sempat dikaitkan dengan dugaan bentrokan antara warga dan kelompok geng motor. Hasil penyelidikan Polrestabes Makassar mengarah pada dua remaja berinisial AL17 dan AF. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda pada Rabu malam. Hasil penyelidikan sementara, kedua remaja diduga terlibat dalam perampasan sepeda motor di kawasan Metro Tanjung Bunga. Sepeda motor itu kemudian diduga dibawa ke Jalan Urip Sumiharjo dan dibakar. Polisi juga menyebut salah satu remaja yang sebelumnya mengaku menjadi korban pemanahan di lokasi ternyata merupakan salah satu dari dua remaja yang ditangkap. Untuk keperluan penyidikan, kedua remaja beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Tamalate. Untuk motif pastinya masih dalam penyelidikan polisi.
1: Motor apa ngambil?
0: Vino. Tim Resmob Polsek Biringkanaya menangkap pria berinisial GL 32 tahun di sebuah wisma di Jalan Katimbang, Kota Makassar pada hari Selasa malam. Kasus ini berawal saat pelaku berkenalan dengan korban wanita berinisial ST melalui media sosial. Setelah menjalin hubungan asmara secara daring, pelaku akhirnya datang menemui korban di tempat kosnya. Saat bertemu, pelaku meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan hendak membeli perlengkapan mandi dan kebutuhan lainnya. Namun pelaku justru membawa kabur kendaraan tersebut. Hasil pemeriksaan awal, pelaku merupakan warga Sulawesi Selatan. Pelaku juga mengakui telah dua kali beraksi dan menjual sepeda motor curian melalui media sosial. Saat ini pelaku telah diserahkan kepada penyidik Polsek Biringkanaya untuk proses hukum selanjutnya.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rudi Kurniawan.

0: Diduga hendak mencuri kabel di sebuah gardu listrik di Tanjung Priok, Jakarta Utara, seorang pria mengalami luka bakar serius akibat ledakan. Terduga pelaku yang dipergoki warga di dalam gardu diamankan polisi setelah dihakimi warga. Sementara diduga dipicu persoalan hutang piutang, seorang warga negara asing asal Kamerun tewas usai terlibat perkelahian dengan WNA asal Nigeria di sebuah kafe di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
1: Seorang pria diduga pelaku pencurian kabel diamankan warga saat berada di dalam gardu listrik di Jalan Agung Utara Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis sore. Sebelum diamankan warga, pria tersebut mengalami luka bakar serius setelah tersengat listrik di dalam gardu. Menurut warga, terduga pelaku diduga hendak memotong kabel menggunakan gunting besar. Warga menyebut aksi pencurian kabel di lokasi ini sudah terjadi untuk kedua kalinya.
2: Para orang saya dengar di dalam. Begitu petugas datang, emang ada orang yang masuk. Saya tarik keluar. Dia ketakutan dia. Gak mau, saya tarik aja, gerenti, ngeram. Yang ketangkap satu, misalnya sih ada dua lagi yang kabur.
1: Sementara itu, Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Sigit Kumono menyebut akibat ledakan itu, terduga pelaku mengalami luka bakar hingga 70% di tubuhnya. Korban kini dirawat di rumah sakit terdekat dan akan dirujuk ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Keributan antar warga negara asing terjadi di depan sebuah kafe di Jalan Krekot 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu malam lalu. Keributan bermula saat seorang WNA asal Kamerun berinisial FY berselisih paham dengan warga Nigeria berinisial CC. Keributan pun dipicu masalah hutang piutang. Sejumlah WNA lain sempat berusaha melerai, namun korban mengalami luka serius hingga tak sadarkan diri. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa 5 saksi dan mengamankan rekaman CCTV. Terduga pelaku kini menjalani proses hukum di Polsek Sawah Besar.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang marbot masjid di Desa Cibodas, Purwakarta, Jawa Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati atas perkataan korban yang menyinggung terkait kondisi ekonominya. Sementara sempat buron, pelaku pembunuhan supir taksi online di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akhirnya diringkus polisi. Dari hasil penyelidikan sementara, aksi pembunuhan sadis itu diduga dilatar belakangi persoalan dendam dan motif asmara.
1: Warga perumahan Metro Cikopo Desa Cibodas, Kecamatan Bungusari, Purwakarta, digegerkan dengan peristiwa pembunuhan sadis terhadap seorang marbot masjid berinisial AS, berusia 65 tahun. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di area gerbang Masjid Al-Muhajirin pada Kamis siang. Berdasarkan rekaman CCTV, peristiwa berdarah ini terjadi saat korban sedang bersiap mengumandangkan azan zuhur. Tiba-tiba pelaku datang membawa samurai di tangan kanan dan celurit di tangan kiri, lalu langsung menyerang korban tanpa ampun. Tak butuh waktu lama, tim Satreskrim Polres Purwakarta bersama Polsek Bungusari berhasil menangkap pelaku berinisial FS di kediamannya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku ditangkap saat sedang beristirahat di dalam rumahnya. Dari rumah pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebilah pedang, celurit serta pakaian yang digunakan saat beraksi.
3: Tidak ada perlawanan dari pelaku.
4: Motifnya apa sih?
3: Untuk motif sakit hati terkait dengan perkataan korban yang menyinggung terkait dengan kondisi ekonomi.
4: Pak, untuk barang bukti sendiri ditemukan saat berada di rumah pelaku atau?
3: Barang bukti ditemukan di rumah pelaku.
4: Dua-duanya?
3: Ya, dua-duanya.
5: Berarti sudah niat dilakukan ini?
3: Ya, mungkin sudah niat dilakukan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kita akan dalami.
1: Saat ini jenazah korban masih jalani autopsi di Rumah Sakit Sartika ASI Bandung. Sementara atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

0: sempat buron pelaku pembunuhan supir taksi online di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada 7 Juni lalu, akhirnya diringkus oleh polisi. Pelaku berinisial SD ditangkap di kediamannya di Kota Makassar saat sedang tidur. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku diketahui merupakan rekan kerja korban. Pelaku diduga menyimpan dendam karena merasa tidak pernah menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya atas permintaan korban. Selain itu, polisi juga mengungkap adanya hubungan terlarang antar pelaku dengan istri korban yang disebut berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2025.
1: Nah, dari berdasarkan penyelidikan juga diungkap bahwa pelaku sendiri mempunyai hubungan asmara dengan istrinya korban sekitar 2 tahun lalu, dari 2022 sampai dengan 2025, tapi saat ini sudah berakhir. Di mana yang bonceng motor itu rekannya pelaku mempunyai peran, yaitu untuk menghentikan korban dan berpura-pura menanyakan alamat. Nah, ketika lengah si korban ini, pelaku memeluk korban dari belakang, kemudian menjayat pisau yang dipegang di bagian lehernya.
0: Saat ini polisi juga masih memburu seorang pelaku lainnya yang membantu pelaku utama menjalankan aksinya. Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam maksimal hukuman mati. Peristiwa menggemparkan.

0: tadinya mau sini ke warung, ternyata bapaknya udah terkapar.
1: Di sebelah mana?
0: Sebelah itu warung.
1: Pinggir warung.
0: Pinggir warung.
2: Dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono membenarkan kejadian ini. Polisi mendalami penyebab kematian korban hingga dugaan pembunuhan. Korban sehari-hari diketahui bekerja sebagai pengatur lalu lintas di sekitar lokasi serta juru parkir. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan menerjunkan tim Inavis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Puluhan senjata api, peluru tajam, softgun, hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Di lokasi lain, Polda Maluku Utara berhasil mengungkap penjualan senjata api laras panjang dan ratusan amunisi yang dipasok dari Filipina melalui jalur Laut Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua.
2: Puluhan senjata api, peluru tajam, softgun, hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selanjutnya dalam pembukaan ruangan lain, pihak yayasan juga menemukan dua jenis narkotika, yaitu sabu dan dua linting ganja, VCD dewasa, serta kartu izin kepemilikan senjata api. Pihak yayasan meminta kepolisian mengusut tuntas temuan tersebut karena membahayakan keselamatan lingkungan sekolah.
4: Ketua yayasan yang sudah kami pecat. Jadi lokasinya begitu. Ini ketua yayasan sudah kami pecat. Jadi ketika mereka mau bongkar-bongkar barang-barang mereka, yang itu kemudian ditemukanlah pada tanggal 10-11 yang lalu. Kemudian sekarang ini ruangan dia yang masih terkunci, yang kuncinya dibawa oleh dia. Kemudian kita minta pendampingan dari Polres, ternyata ditemukan lagi senjata, ditemukan lagi peluru, ditemukan lagi alat cetak peluru, ditemukan juga terkait dengan narkoba. Jadi kami minta kepolisian untuk sangat serius mendalami proses ini, selain proses narkobanya, juga adalah ini berkaitan senjata karena ini berkaitan dengan keamanan nasional.
2: Polda Maluku Utara berhasil mengungkap penjualan senjata api laras panjang dan ratusan amunisi yang dipasok dari Filipina melalui jalur laut Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua. Dari pengungkapan perkara ini, polisi menangkap tiga orang pelaku berinisial BS, ZS, dan SC di lokasi berbeda. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti berupa 3 pucuk senjata api serta 1 buah magasin dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk asal-usul senjata api dan kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan kejahatan terorganisir lainnya.
5: Setelah situasi atau barang sudah kira-kira terkumpul cukup banyak, baru mereka akan tawarkan ke pembeli yang akan dikirim ke wilayah Papua. Tentunya harganya jauh lebih tinggi, ya. Jadi ada sindikat-sindikat ini yang bisa membeli dengan harga yang bahkan 3-4 kali lipat, ya, yang akan bisa memasukkan barang ke wilayah Papua ini.
2: Tim gabungan Ditreskrim Sus Polda Bangka Belitung menggagalkan upaya dugaan penyeludupan pasir timah di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung pada Selasa 4 Agustus 2026. Polisi menangkap 4 orang pelaku berinisial HA, YO, AC, dan ES setelah menggerebek rumah di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung yang disulap jadi gudang penimbun sebelum pasir timah diselundupkan. Ketika digeledah, polisi menemukan ratusan karung berisi pasir timah seberat 52,5 ton. Polisi menduga kuat puluhan ton timah tersebut akan diselundupkan keluar Pulau Belitung. Berdasarkan hasil pemeriksaan terungkap, pasir timah tersebut dibeli dari para penambang pasir timah ilegal. Polisi kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka di kasus tersebut.
6: Penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara

0: 52,5 ton pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung. Terkait modus tersangka yaitu dengan cara membeli pasir timah dari luar IUP PT Timah. Untuk motif saat ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik. Namun dilihat dari kemasan pasir timah ini, dugaan sementara akan diselundupkan keluar Pulau Belitung.
1: Keempat tersangka langsung dilakukan penahanan di Polda Bangka Belitung. Sementara untuk barang bukti diamankan di Kompi Brimob Polda Bangka Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ratusan senjata api, narkoba, dan VCD porno ditemukan di salah satu sekolah swasta yang berada di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata ini dan bagaimana perkembangan terbaru dari temuan ini? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama dan fotojurnalis Sony Sulistio.
3: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu. Lantas, siapakah pemilik dari senjata-senjata itu dan apa tujuannya menyimpan senjata di lingkungan sekolah? Berdasarkan keterangan kuasa hukum pihak sekolah yang kami temui Jumat pagi, senjata dan narkoba diklaim milik ex-ketua yayasan sekolah bernama Indra Warga Dalem alias IWD yang sudah diberhentikan sejak bulan April 2026. Senjata-senjata itu ditemukan di ruangan milik ex-ketua yayasan yang sebelumnya diketahui memiliki sengketa dengan pengurus baru. Berikut keterangan.
4: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses itu masuk ke dalam ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka, nggak taunya ketika kami buka ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh ya, masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti. Tapi teman-teman sudah tahu, temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Waktu yang sudah cukup lama sebenarnya tindakan dari aparat Jaksel ya, Polres Jaksel.
3: Hermawanto menyebut bahwa IWD menjabat sebagai ketua yayasan di sekolah ini selama 15 tahun. Berdasarkan penelusuran kami, IWD juga berprofesi sebagai pengusaha dan seorang pengacara senior. Jumat pagi tadi, pengacara dari IWD yang bernama Al Hadid memberikan keterangan melalui sambungan telepon yang pada intinya tidak membantah bahwa temuan senjata di sekolah ini adalah milik kliennya. Namun, ia juga menegaskan bahwa senjata-senjata yang ada memiliki izin resmi dari Perbakin. Ratusan airsoft gun yang ada di sekolah disebut juga adalah untuk keperluan ekstrakurikuler menembak. Sementara terkait dengan adanya temuan narkoba serta VCD porno, ia menilai tidak tahu menahu. Berikut keterangan selengkapnya.
5: Pak, tapi kemarin juga katanya ada temuan SNP juga, Pak, selain yang airsoft gun. Lalu kemudian ada dugaan narkotika juga. Dan ada VCD porno, nah. Itu gimana, Pak?
6: Jadi, pertama yang SNP ya, yang pokoknya yang saya jawab dari Rokta ya. Kalau SNP itu, senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada di sana, aman. Nggak ada pelurunya untuk SNP. Dan semua dipisahkan itu KTA-nya ada izinnya juga kan ke Polres dan pemiliknya juga ada, jadi itu semua dan yang SNP itu nggak ada problem juga sebetulnya karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
5: Oke.
6: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu.
5: Iya. Gimana tuh, Pak?
6: Nah, itu Kalau narkoba sama Sidi Pono itu saya bisa tegaskan, itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
5: Untuk yang eskul menembak itu memang ada ya Pak di sekolah?
6: Iya betul, dulu ada rencana itu dan itu dilanjutkan sampai tahun 2024 sepeninggal Pak Suryo, 2024-2025 kalau nggak salah itu. Nah itu habis itu udah nggak ada lagi ekskulnya. Menembak itu olahraga ya, karena yeah, semua senjata airsoft gun itu senjata olahraga.
3: Di sisi lain, kuasa hukum dari pihak sekolah membantah bahwa ada ekstra kulikuler menembak di sekolah ini.
4: Berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini, bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak.
3: Dari pantauan kami sepanjang Jumat pagi, situasi belajar mengajar di sekolah ini masih berlangsung normal, dan kuasa hukum dari pihak sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang juga menegaskan bahwa temuan senjata di sekolah ini tidak mempengaruhi kegiatan sekolah. Sementara itu pihak kepolisian sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Warga Desa Trisari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di dalam bagasi mobil dalam kondisi kaki terikat dan wajah tertutup plastik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
7: Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
8: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain.
7: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
7: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Seorang ibu di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ditemukan tewas di kandang sapi. Diduga korban dibunuh oleh anak perempuannya yang mengalami gangguan jiwa. Di lokasi lain, seorang wanita ditemukan tewas di kamar kosnya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan polisi menyelidiki kematian korban yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Warga Dusun Pudak, Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis pagi digemparkan dengan kematian tragis salah satu warganya bernama Karti di dalam kandang sapi. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh suaminya, Suparno, sepulang dari sawah. Wanita berusia 50 tahun itu ditemukan tewas dengan luka parah di kepala. Diduga dipukul oleh anak perempuannya berinisial D, 35 tahun, seorang penderita gangguan jiwa.
10: Setengah sembilanan, itu suaminya pulang dari sawah, pulang kerja, dilihat sudah tidak ada. Mungkin diperkirakan anaknya yang ODGJ itu.
2: Terduga pelaku langsung diamankan polisi ke klinik rumah sakit jiwa Dr. Sutoto Ngawi. Polisi juga mengamankan barang bukti 4 senjata tajam yang ditemukan di lokasi kejadian dan di rumah korban. Belum diketahui secara pasti apa motif yang menyebabkan pelaku tega membunuh ibu kandungnya tersebut. Kasus ini ditangani Unit Reskrim Polres Ngawi. Kematian tragis diduga pembunuhan terhadap seorang wanita juga terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. NR, 31 tahun, ditemukan tewas dengan sejumlah luka di kamar kosnya di Kelurahan Makorawali, Kecamatan Watang Sawito pada Kamis. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang untuk penanganan lebih lanjut. 6 orang saksi telah dimintai keterangan termasuk suami korban dan sejumlah tetangga kos. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Pinrang. Tim Liputan, CNN Indonesia. Gegara terbakar api cemburu, seorang pelajar di Makassar, Sulawesi Selatan nekat menganiaya remaja lain dengan busur panah. Di Pasuruan, Jawa Timur, jasad seorang nenek ditemukan di sebuah kebun dengan luka bacok di bawah telinga. Seorang pelajar pria ditangkap polisi setelah menyerang seorang remaja lain menggunakan busur panah hingga korban harus menjalani perawatan di rumah sakit di Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat. Di ruang pelayanan perempuan dan pelindungan anak Satreskrim Polres Polman, remaja 18 tahun berinisial HE sempat bersimpuh di kaki ibunya. Menyesali perbuatannya yang kini membawanya berhadapan dengan proses hukum. Hasil penyelidikan mengungkap aksi tersebut dipicu rasa cemburu. Ironisnya, remaja yang terkena busur panah ternyata bukan target sebenarnya alias salah sasaran. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Seorang nenek berinisial R ditemukan tewas di sebuah kebun di Dusun Getah Kidul, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis dini hari dengan luka bacok di bagian bawah telinga. Saat olah TKP, petugas Inafis Polres Pasuruan menemukan sebilah celurit. Meski diduga kasus pembunuhan, pihak keluarga menolak otopsi sehingga setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan awal, jenazah korban langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan, CNN Indonesia. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, pria korban pembacokan brutal saudaranya di Garut, Jawa Barat akhirnya meninggal dunia. Motif pembacokan maut itu ternyata dipicu karena korban yang tengah mabuk miras menantang duel pelaku.
1: Video pembacokan antar saudara yang terjadi di Jalan Raya Garut, Bandung, Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat, Senin malam 3 Agustus lalu ini viral di media sosial. Korban berinisial A mengalami luka parah sabetan golok di wajah, kepala hingga perut. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, korban A akhirnya meninggal dunia. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum diiringi puluhan warga. Kerabat korban berinisial B juga resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengaku nekat membacok saudaranya sendiri lantaran kesal ditantang duel oleh korban saat sedang memberi makan musang. Diduga dalam kondisi mabuk miras, korban sempat memukul tersangka yang langsung membalasnya dengan hujaman golok.
11: Memberikan, melancarkan pukulan sebanyak dua kali, betul Pak? Dua kali mengenai bagian punggung pelaku, punggung dan ke belakang kepala pelaku. Kemudian tanpa pikir panjang, akhirnya pelaku langsung naik pitam dengan menggunakan golok yang untuk memberikan makan si musangnya, langsung melukai korban sebanyak 10 kali.
1: Akibat perbuatannya, tersangka B dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Deden Radian, Garut, Jawa Barat.
2: Kita ke perkembangan kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di lapangan merah di Depok, Jawa Barat. Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama unit K9 Polri melakukan penyisiran di aliran Kali Licin, Pancoran Mas untuk mencari potongan kaki korban yang hingga kini masih belum ditemukan.
1: Kasus mutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung di lapangan merah di Kavling Depkes Pancoran Mas, Kota Depok, terus diselidiki polisi. Dengan membuat tersangka, kami siang tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama unit K9 Polri menyusuri sepanjang aliran Kali Licin di kawasan Pitara Pancoran Mas, Kota Depok untuk mencari potongan kaki korban. Pelaku mengaku potongan kaki korban yang dibungkus plastik hitam itu dibuang ke kali dari atas jembatan. Namun hingga berita ini diturunkan, potongan kaki tersebut masih belum ditemukan.
12: Untuk sementara masih proses, karena memang ada kendala dari kami adalah untuk waktu penemuan mayat sendiri itu 4 Agustus, sedangkan waktu pembuangan mayatnya itu 23 Juli 2026. Jadi sudah ada range sekitar 1 minggu lebih, yang kemudian sempat dalam 1 minggu itu ada hujan, jadi untuk arus sungai sendiri agak deras.
13: Berarti kendalanya mungkin sudah terbawa arus ya Bang?
12: Ada dugaan sudah terbawa arus, tapi tetap kami akan telusuri.
1: Sebelumnya potongan tubuh pria tanpa busana dan tanpa kaki dengan kedua tangan terikat, terbungkus karung, ditemukan di sebuah lapangan merah di Kavling Depkes Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok,

0: Selasa sore, 4 Agustus lalu. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, Subditresmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbangan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Korban dimutilasi di rumah kontrakan tersangka di kawasan Cipayung, Kota Depok. Sementara motif pembunuhan disertai mutilasi ini adalah karena dipicu pertengkaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Warga Desa Trisari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di dalam bagasi mobil. Korban ditemukan dalam kondisi tragis dengan kaki terikat dan wajah tertutup plastik. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, warga Desa Panca Arga dihebohkan dengan penemuan bayi di pinggir sungai yang diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Meskipun selamat, bayi tersebut mengalami sejumlah luka di wajahnya.
2: Warga Desa Trisari, Kecamatan Gubu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di dalam mobil yang terparkir di sebuah halaman tanah kosong di tengah pemukiman warga. Korban ditemukan dalam kondisi tragis dengan kaki terikat dan wajah tertutup plastik. Tim Inavis bersama petugas Satreskrim Polres Grobogan yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Menurut kesaksian warga, mobil tersebut terparkir di lahan kosong sejak pukul 6:30 pagi. Saksi kemudian melihat dua orang pria keluar dari mobil tersebut dan mencari toilet di sekitar lokasi untuk berganti pakaian yang dipenuhi bercak darah. Keduanya kemudian membakar pakaian tersebut di sebuah tempat sampah sebelum meninggalkan mobil dan berjalan kaki menuju jalan raya Gubuk Kedung Jati.
3: Kayak baju tadi dibakar. Iya, dibakar.
4: Baju apa?
3: Kurang tahu, wong saya dari jauh itu. Iya.
4: Tapi ada bercak darah atau enggak?
3: Di bawah mobil ada bercak darahnya. Tapi terungkap jam 4 sore.
4: Jadi setelah bakar pakaian itu langsung kemana?
3: Langsung pergi, jalan kaki.
2: Kini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Getas Pondowo untuk dilakukan autopsi. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat tersebut. Sesosok bayi perempuan ditemukan warga di pinggir sungai di Desa Panca Arga Asan, Sumatera Utara pada Selasa malam 4 Agustus 2026. Usai ditemukan, bayi tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kisaran untuk mendapatkan perawatan. Meski selamat, saat ditemukan kondisi bayi sangat memprihatinkan dengan luka lecet pada bagian wajahnya. Pihak kepolisian yang ditemui pada Kamis siang menjelaskan, malam itu warga mendengar adanya tangisan bayi. Warga sekitar yang penasaran kemudian mencari sumber tangisan bayi dan menemukan bayi tersebut tergeletak di pinggir aliran sungai.
5: Di keadaan bayi pada saat itu mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kanan. Jadi kami dari Polsek Kota Kisaran Timur bersama unit PPA Satreskrim Polres Asahan akan melakukan penyelidikan terhadap ibu dari bayi tersebut.
2: Polisi kini masih terus mencari keberadaan orang tua bayi yang diduga sengaja membuangnya. Sementara bayi tersebut kini masih terus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pemotor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal. Tas korban yang berisi uang 30 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap adanya home industry pembuatan narkoba yang mengandung etomidit jenis vape getar di Kabupaten Deli Serdang. Petugas mengamankan 5 orang saksi untuk dimintai keterangan. Di Jakarta Barat, petugas Polda Metro Jaya menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja. Seorang pria diamankan saat diduga akan melakukan transaksi.
1: Deretan vape getar ini berisikan racikan isian yang mengandung narkoba jenis etomidit. Vape getar ini diproduksi sebuah home industry di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengungkapan home industry pot getar narkoba ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang tersangka pengedar oleh BNN Sumut beberapa pekan lalu. Petugas yang mencurigai salah satu rumah yang diduga menjadi pabrik peracik vape mengandung narkoba langsung melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bahan baku etomidit, nikotin, perasa, pipet, timbangan, serta cartridge yang disembunyikan di belakang rumah. Petugas juga mengamankan 5 orang untuk dimintai keterangan terkait keberadaan home industry tersebut.
2: Masyarakat, yaitu kami diinformasikan dengan masyarakat bahwa ada barang yang mencurigain di satu tempat, ya, di belakang rumah. Kemudian kami dengan disaksikan oleh kepala lingkungan dan kemudian yang pemilik lahan datang ke TKP. Dan akhirnya ditemukanlah barang-barang ini di belakang rumah. Dengan kemasan itu ya, ada kemasannya, terbungkus ceritanya. Itulah yang kami kembangkan. Dari peristiwa ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang. Ya, 5 orang yang kami periksa, yang kami periksa termasuk dengan peran-peran yang bersangkutan.
1: Dari hasil penyelidikan, bahan narkoba mengandung etomidit diduga berasal dari Kamboja. Hingga saat ini, kasus tersebut masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang terlibat. J tidak bisa berkutik saat anggota Opsnal Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkapnya di depan salah satu minimarket di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. J diamankan saat diduga akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di kawasan Jalan Tomang. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 kardus hitam berisi 4 paket daun kering diduga ganja.
3: Melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan ditemukan 1 orang laki-laki berinisial J akan melakukan transaksi narkoba dan dilakukan penggeledahan ditemukan ganja seberat 4 kg.
1: Tersangka dan seluruh barang bukti telah diamankan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan dan pengembangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Terbukti mencuri uang Rp5.000 dari dalam jok motor, Moh Syifak, terdakwa asal Bangkalan, Jawa Timur, divonis 4 bulan penjara. Sementara dari kasus penjualan bayi di Jambi, polisi resmi menetapkan ayah kandung sebagai tersangka lantaran terbukti menerima uang imbalan Rp20 juta.
4: Pada Pak Polisi gitu.
5: Aparat kepolisian sektor Keruak harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan 2 orang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial KA dan YH yang tertangkap warga di Kabupaten Lombok Timur, NTB pada Selasa. Saat evakuasi pelaku, sejumlah warga yang tersulut emosi dengan kelakuan pelaku melakukan pengejaran dan mencoba melampiaskan kekesalannya saat akan dibawa kendaraan patroli aparat kepolisian. Saat ini kedua terduga pelaku bersama barang bukti sebuah sepeda motor serta senjata tajam dan alat-alat yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian diamankan oleh aparat kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut. Kasus dugaan penjualan bayi GE di Jambi memasuki babak baru. Sang ayah kandung ditetapkan sebagai tersangka. Kabit Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji menyatakan, ayah kandung sang bayi TH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang. Saat ini tersangka TH sudah diamankan dan masih dalam proses penyidikan tim Ditreskrimum Polda Jambi. Tersangka menjual bayinya ke seseorang dengan dalih dititipkan dengan mendapat imbalan sebesar Rp20 juta.
1: Penjualan bayi ini terjadi pada bulan Juli lalu dengan dalih dipicu konflik rumah tangga antara tersangka TH dengan istrinya FE. Dan pada 29 Juli lalu, polisi berhasil mengamankan sang bayi dari orang yang merawatnya serta mengembalikan langsung ke pelukan ibunya. Kini tersangka terancam hukuman 12 tahun kurungan. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 4 bulan penjara kepada Moh Syifat, terdakwa asal Bangkalan Kawa Timur dalam kasus pencurian uang Rp5.000 yang tersimpan dalam jok sepeda motor. Saat kejadian, aksi terdakwa keburu diketahui petugas keamanan dan akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sebesar 1 juta dikarenakan kerusakan jok motor serta hilangnya tas dan dompet. Dalam sidang vonis, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erli Sulistiarini, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena disertai tindakan merusak. Sementara kuasa hukum terdakwa, Samuel Rudi Takalapeta, menyatakan dirinya bersama terdakwa tidak akan mengajukan banding dan menerima hasil vonis Majelis Hakim. Sebelumnya, ia sempat mengajukan upaya perdamaian atau restorative justice, namun ditolak Majelis Hakim. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam kamera pengawas. Kawanan begal bersajam merampok seorang nasabah bank secara terang-terangan di sebelah kedai mie ayam. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pencuri berhasil ditangkap setelah dijebak oleh pegawai minimarket.

0: Aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Kawanan begal itu menyerang seorang pemotor yang baru saja memarkirkan motornya di sebelah tukang mie ayam. Dalam rekaman CCTV, korban dibacok berulang kali hingga terjatuh dan membentur gerobak dagangan. Kawanan begal itu kemudian membawa kabur tas korban berisi uang 30 juta rupiah. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Cikarang Barat Kompol Dimas Adit mengatakan, diduga para pelaku sudah mengintai korban sejak korban mengambil uang di bank. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku. CCTV minimarket di Kelurahan Kasri, Pasuruan, Jawa Timur ini merekam aksi seorang pria yang mencuri uang di kotak kasir pada Kamis pagi. Pelaku seorang diri dan langsung berupaya melarikan diri, namun aksinya sudah diintai oleh pegawai minimarket. Tanpa pikir panjang, pemuda pengangguran itu kemudian ditangkap dan dihajar beramai-ramai. Saat diinterogasi pegawai toko, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan pencurian uang di minimarket.
1: Kebetulan aja mungkin itu.
2: Enggak kebetulan, enggak ada kebetulan pasti. Udah banyak kan yang ngambil?
1: Enggak, Bang.
2: Ngapa? Enggak. Udah ngaku aja enggak apa-apa.
1: Enggak, sumpah, Bang.
3: Ya berapa alfamidi yang ngambil?
1: Baru itu, Bang.
2: Enggak baru.
3: Baru berapa kali?
1: Baru itu, sumpah, Bang.
0: Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Pandaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi kejahatan di minimarket juga terjadi di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Kamera pengawas merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantri di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sandalnya, lalu mengarahkan ke bawah rok korban. Menyadari hal itu, korban langsung menegur pelaku. Namun pria itu keburu kabur dengan sepeda motornya. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespon cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan. Aksi pencurian sepeda dayung terekam kamera pengawas terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung masuk ke halaman rumah korban lalu mengambil sepeda dayung saat korbannya tertidur lelap. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian senilai 1,8 juta rupiah. Korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Palembang dengan harapan pelaku pencurian itu bisa segera ditangkap.
4: Walaupun dia itu dari belakang langsung balik lagi dia itu. Langsung balik lagi langsung muka jendela. Langsung buka spanger.
5: Iya.
4: Langsung mengangkat ini.
5: Sepeda.
4: Sepeda.
0: Sementara di sebuah warung kelontong di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg juga terekam CCTV. Berkedok mau beli sembako, pelaku memanfaatkan kelengahan penjaga toko lalu tiba-tiba kabur membawa tabung gas. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya setelah dimediasi. Pelaku pun bersedia mengganti kerugian korban dan keduanya sepakat berdamai. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Viral di media sosial, aksi perundungan terhadap seorang remaja putri dilakukan oleh 5 orang temannya di Cilacap, Jawa Tengah. Meski korban memohon ampun, namun pelaku perundungan tak menghentikan aksinya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Curhatan seorang pasien BPJS yang mengeluhkan belum mendapat ruang rawat inap meski sudah menunggu 8 jam viral di media sosial. Mirisnya sejumlah warganet di antaranya para dokter dan tenaga kesehatan justru berkomentar yang dinilai kurang berempati kepada pasien yang sudah meninggal dunia tersebut. Deretan permohonan maaf bermunculan usai komentar yang dinilai kurang berempati atas keluhan seorang pasien BPJS bernama Yurizal Trihairawan. Mirisnya, sejumlah komentar bernada cibiran hingga ejekan tersebut datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Sejumlah warganet tersebut menyampaikan duka cita atas kematian Yurizal dan akan menerima konsekuensi di pekerjaan mereka terkait komentar terhadap korban.
1: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal.
2: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
3: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
0: Selain permintaan maaf dari individu, sejumlah instansi kesehatan yang diduga stafnya melontarkan komentar tidak berempati juga menyampaikan permohonan maaf. Bahkan, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menonaktifkan seorang peserta PPDS menyusul komentar nirempati yang jadi sorotan publik.
4: Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat, karena kami Sarjito dan FKKMK UGM ini sangat menjunjung tinggi mengenai penghormatan terhadap harkat martabat pasien dalam bentuk apapun.
0: Diketahui, Yurizal sempat mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Merespons hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku merasa gagal sebagai Menkes setelah mengetahui pasien BPJS Yurizal meninggal dunia di usia muda. Menurutnya, pemerintah harus terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik agar masyarakat hidup lebih lama.
5: Jadi setiap ada yang meninggal, itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes itu gagal kok. Teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda, jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 70.
0: Ditelusuri dari media sosial, mendiang Yurizal Trihairawan memiliki pekerjaan sebagai MC wedding. Hal ini diunggah oleh dirinya di akun media sosial TikTok. Hal tersebut sempat dikonfirmasi oleh sepupu Yurizal yang menyebut Yurizal sering mengenakan jas ketika bekerja sebagai MC wedding. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Viral di media sosial, aksi perundungan terhadap seorang remaja putri dilakukan oleh 5 orang temannya di Cilacap, Jawa Tengah. Meski korban memohon ampun, namun pelaku perundungan tak menghentikan aksinya. Sementara di Pacitan, Jawa Timur, video perundungan terhadap seorang penyandang disabilitas viral di media sosial. Korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala hingga diminta memakan pecahan genteng.
7: Aksi perundungan yang dilakukan sejumlah remaja putri di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video pertama berdurasi 1 menit 28 detik memperlihatkan sejumlah remaja putri menganiaya salah satu kawannya hingga menangis. Korban yang dikeroyok lebih dari 5 orang ini sempat memohon kepada para pelaku agar menghentikan aksi brutalnya. Aksi perundungan ini ternyata tidak hanya dilakukan sekali. Dalam video kedua, pelaku kembali melakukan perundungan di lokasi berbeda. Video yang menggegerkan warga ini terjadi di pos nelayan Pantai Teluk Penyu Cilacap dan lapangan keramik Karang Talun Cilacap. Orang tua korban perundungan, Suwarno dan Siti Marhamah, mengaku syok dengan perlakuan kasar yang menimpa anak mereka. Mereka tak menyangka putrinya yang masih duduk di bangku SMP mendapatkan perlakuan kasar dari temannya.
8: Rasanya gimana lah sebagai orang tua yang nggak terima lah, masa anakku nggak masalah gini, masalah sepele kok di gini-giniin gitu. Ya kalau permasalahannya aku belum tahu jelas ya.
7: Kasus perlindungan anak ini sudah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cilacap. Video perundungan pria 21 tahun penyandang disabilitas oleh sejumlah pemuda di sebuah pos kamling di Desa Pagotan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur viral di media sosial. Rekaman berdurasi 45 detik itu memperlihatkan korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala berulang kali. Selain itu, pelaku memberikan pecahan genteng yang sudah disiapkan di lantai dan memaksa korban untuk memakannya. Menurut keterangan korban, saat kejadian ia sedang berkumpul bersama beberapa temannya di pos kamling. Tiba-tiba pelaku datang sambil membawa sebotol minuman keras. Sesudah tiba di pos kamling, korban dipaksa meminum minuman beralkohol itu. Korban sempat menolak namun diancam dan kepalanya dibenturkan ke dinding sebanyak 2 kali. Karena takut, korban akhirnya terpaksa meminum minuman keras yang dibawa pelaku. Setelah viral, polisi lalu mempertemukan korban maupun terduga pelaku.
9: Nah, kita memanggil kedua belah pihak dan juga disaksikan oleh perangkat desa masing-masing. Kita periksa, kemudian ada kesempatan damai dari kedua belah pihak juga. Terus kemudian dituangkan dalam berita acara kesempatan damai.
7: Meski begitu, sebagian warga meminta pihak kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku. Apalagi menurut informasi yang beredar, aksi perundungan yang dialami korban bukan pertama kali terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita aset tanah milik para tersangka dugaan kasus korupsi proyek pembangunan gedung lantai 7 Pemkab Lamongan, Jawa Timur. Sejumlah pelangsita dipasang guna memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Tim penyidik KPK terus mengusut dugaan korupsi proyek gedung Pemkab Lamongan tahun 2017 hingga 2019. Kamis siang, sebanyak 8 penyidik dikawal ketat Polres Lamongan memasang pelangsita resmi di sejumlah lahan dan pesawahan milik para tersangka. Lokasi penyitaan tersebar di Desa Puter, Kecamatan Kembang Bahu, dan Desa Bakalan Pule, Kecamatan Tikung. Tindakan dilakukan usai KPK resmi menahan 3 dari 4 tersangka, yakni MS, AA, dan MYM. Skandal proyek senilai Rp151 miliar rupiah ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp35 miliar rupiah. KPK masih terus menelusuri aliran dana dan dugaan aset lain yang sengaja disembunyikan. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Direktorat Reserse Cyber Polda Met Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus penipuan online jaringan internasional yang melibatkan 2 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing. Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga berhasil meraup keuntungan mencapai 6,7 miliar rupiah.
1: Pengungkapan kasus ini berawal dari penggerebekan salah satu kamar di apartemen Podomoro Medan, Sumatera Utara pada 28 Juli 2026 lalu. Dari penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan 5 penghuni rumah, terdiri dari 2 WNI dan 3 WNA. Direktur Reserse Siber Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Bayu Wicaksono, pada Rabu menjelaskan, dari kasus tersebut, penyidik menetapkan seorang warga negara Indonesia berinisial VM sebagai tersangka. Sedangkan 4 orang lainnya, yakni 1 WNI dan 3 WNA asal Pakistan dan India, masih berstatus saksi. Menurut Bayu, tersangka VM merupakan residivis kasus dugaan penipuan scammer pada tahun 2023 dan pernah bekerja di Kamboja. Begitu juga dengan 4 orang lainnya yang diamankan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peran dan tugas masing-masing. Mulai dari mengaku sebagai anggota kepolisian hingga petugas otoritas jasa keuangan serta staf Kominfo. Mereka juga membuat akun media sosial palsu dengan identitas perempuan untuk memperdaya korban.
2: Kelima-lima ini sudah pernah di Kamboja. Terus operandi yang dilakukan selama di Kamboja, ini mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Khusus untuk pelaku kita, VM ini dia berperan sebagai petugas salah satu ins.
1: Saat ini, tersangka VM kini telah ditahan di rumah tahanan Polda Sumatera Utara, sedangkan 3 warga negara asing dititipkan kepada pihak imigrasi. Polisi masih terus mendalami kasus penipuan online jaringan internasional tersebut. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Proses pembongkaran 95 bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat Kamis pagi diwarnai protes sejumlah warga. Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyatakan pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran air.
3: Sejumlah warga menyampaikan protes ketika petugas melakukan pembongkaran 95 bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salah satu warga mengaku belum mendapatkan kompensasi atau relokasi dan berharap pemerintah memberikan solusi setelah pembongkaran dilakukan.
4: Mau bagaimana ya? Saya pasrah aja kan, habis nggak ada solusinya.
5: Ya pengennya kan, kalau pengen ini ya ntar lah habis 17-an gitu. Ini kan mau ngerayain kemerdekaan, masa diperbut-perbut.
3: Pemkot Jakarta Pusat menyatakan pembongkaran telah didahului dengan sosialisasi, mediasi, dan pemberian surat peringatan. Pembongkaran dilakukan terhadap bangunan yang berdiri di atas saluran air.
6: Hari ini kita membongkaran kurang lebih 95 bangunan yang berada di atas saluran PHB melalui 3 tahapan. 3 kali sosialisasi di kelurahan, 3 kali surat disampaikan, dan 1 kali bahkan rapat khusus dengan Palura, RW, LMK, dan FKDM. Saya pikir itu cukup.
7: Nanti sebelumnya ada pemberitahuan ya?
6: Sudah lengkap semua.
3: Pemkot Jakarta Pusat menyatakan saluran air yang telah dibersihkan akan dinormalisasi untuk mengembalikan fungsi dan mengurangi risiko genangan ketika musim hujan. Galih Putra, Jakarta.
0: Menko Polhukam mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi global yang berpotensi mempengaruhi kondisi dalam negeri. Kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap kondusif. Aktivitas masyarakat di berbagai daerah berlangsung normal tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat kehidupan sosial maupun perekonomian.
8: Pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal di Jakarta dan Surabaya menjadi sorotan berbagai pihak. Berbeda dengan Jakarta yang meminta pagar dibongkar, pemerintah kota Surabaya memilih opsi menurunkan ketinggian pagar.
9: Tidak semuanya ya, yang di Surabaya itu dipasang pagar yang tinggi, hanya beberapa mal saja. Jadi kemarin yang kita tanyakan adalah ketika mereka ini menyampaikan untuk keluar masuknya. Tapi kita juga memberikan arahan, saran jangan terlalu tinggi, karena apa estetikanya kurang bagus.
8: Eri memastikan pemasangan pagar bukan karena ancaman keamanan maupun mengantisipasi demo. Keberadaan pagar murni untuk mencegah pengunjung menyeberang sembarangan tanpa menggunakan jembatan penyeberangan. Di Jakarta, pagar tinggi yang membentang sekitar 100 meter terpasang di depan Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan sejak akhir Juli 2026. Isu yang beredar di media sosial beberapa pusat perbelanjaan atau mall di sejumlah kota besar memasang pagar tinggi sebagai langkah antisipasi aksi unjuk rasa yang diduga bakal terjadi pada Agustus ini. Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Pada minggu siang, pagar tinggi yang sebelumnya terpasang di area depan Mall Kota Kasablanka terpantau sudah tak terlihat lagi. Di sisi lain, Menko Polhukam menyoroti maraknya penyebaran informasi di media sosial yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Menurutnya, hoax, fitnah, dan ujaran kebencian berpotensi mengganggu stabilitas nasional apabila tidak disikapi secara bijak.
10: Kalau kita lihat apa yang berkembang sekarang di masyarakat kita, begitu banyak melalui berita-berita di media sosial yang sedikit mengganggu, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat kita berbentuk hoax, kemudian disinformasi, fitnah, dan kebencian masih tetap beredar di masyarakat kita. Dan saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami akan menjaga tetap masyarakat kita dalam keadaan tenang, aman, dan kondisi aman yang terjadi akan memberikan kondisi kondusivitas dan sepenuhnya terkendali. Kami tidak lengah, kami tetap memperdulikan ini semua.
8: Menko Polhukam juga mengklaim kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap kondusif. Aktivitas masyarakat di berbagai daerah berlangsung normal tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat kehidupan sosial maupun perekonomian. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.
11: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
11: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
12: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain.
11: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
0: Aksi nekat mencuri sepeda motor di tengah keramaian terjadi di Karawang, Jawa Barat. Korban yang juga emak-emak ini sempat mencoba mengejar namun usahanya gagal.
3: Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor di Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada hari Senin. Aksi ini terbilang nekat karena dilakukan di tengah keramaian dan menyasar sebuah sepeda motor milik seorang emak-emak yang sedang membeli kue. Memanfaatkan kunci motor yang masih menancap dengan cepat, seorang pria berjaket hitam dan mengenakan topi membawa kabur motor milik korban. Sempat terjadi tarik-menarik, korban yang mencoba mengejar pelaku akhirnya terjatuh. Pelaku melarikan diri dengan motor curian. Pedagang yang berada di lokasi menuturkan ia tidak menaruh curiga saat melihat pelaku duduk di atas sepeda motor karena mengira pelaku adalah kerabat korban.
13: Saya juga nggak curiga, naruh curiga. Itu ya, nengok mau pulang, ya kan?
14: muter di situ. Jatuh ke sana lagi di pertigaan itu. Udah, nggak ada yang itu.
3: Usai kejadian, korban melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Tariana, Karawang, Jawa Barat.
0: Informasi terakhir, aksi pilot asal Malaysia menyelundupkan lebih dari 25 kg narkoba ke Indonesia terekam CCTV. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.

0: Inilah rekaman CCTV detik-detik kedatangan pilot maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH727 di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai terbang dari Kuala Lumpur. Pelaku MS dengan santai mengambil koper berwarna silver, selanjutnya melintas channel jalur merah kedatangan. Namun petugas bea cukai menaruh curiga dengan hasil pemeriksaan X-ray dari koper MS, hingga petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 14 bungkus pil ekstasi serta 4 gram bubuk bening menyerupai sabu. Dengan temuan itu, petugas membawa pilot ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Hasilnya, petugas memastikan 14 bungkus pil yang dibawa merupakan narkoba jenis ekstasi dan 4 gram sabu. Dari hasil tes urin MS menunjukkan positif metamfetamin, kokain, dan MDMA atau ekstasi.
1: Nah, di sana akhirnya kedapatan membawa narkotika jenis MDMA atau kita kenal dengan ekstasi di Indonesia sebanyak kurang lebih 25 kg. Kalau butirnya itu sebanyak 70 ribu butir kurang lebih.
0: Diketahui kasus ini sudah diserahkan ke Ditipit Narkoba Bareskrim Polri guna membongkar jaringan narkoba internasional yang mulai memanfaatkan kru maskapai demi kenyamanan dan keselamatan para penumpang. Atas perbuatan tersebut, pelaku MS terancam hukuman mati. Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak terus menggempur peredaran narkotika di Surabaya. Dalam 3 pengungkapan berbeda, 4 tersangka berhasil dibekuk dari 3 jaringan pengedar sabu. Tersangka YI ditangkap di rumahnya di Dinoyolor dengan barang bukti 3,26 gram sabu. Pelaku mengaku baru 2 bulan menjadi perantara jual-beli sabu dari bandar yang kini masih buron. Pengungkapan berikutnya, polisi menangkap ZAM dan NAP di Duku Setro, Surabaya. Dari keduanya, petugas...

0: udah banyaknya.
1: Di Riau, gara-gara teror kawanan puluhan monyet liar, 17 orang luka-luka. Proses belajar di sekolah pun terpaksa berlangsung secara online. Viral aksi pelecehan terjadi di sebuah minimarket di Tangerang Selatan. Pelaku adalah pria merekam dengan ponsel yang diselipkan di dalam sendal dengan korban pengunjung perempuan. Cibiran nir empati sejumlah nakes terhadap pasien BPJS berbuntut panjang. Konsil Kesehatan Indonesia akan memberikan sanksi tegas untuk para oknum tenaga kesehatan yang terlibat. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Teror serangan puluhan ekor monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Ilir, Riau belum juga berakhir. Hingga Rabu 5 Agustus sebanyak 17 orang mengalami luka-luka akibat diserang kawanan monyet ini. Warga semakin resah karena serangan puluhan monyet ini terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat.
2: Kecemasan meliputi warga Parit 13, Parit 14, dan Parit 15, Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dalam sehari, dua warga menjadi korban serangan monyet liar. Salah satu korban diserang ketika beristirahat di dalam rumah, sementara korban lain digigit ketika sedang berwudu. Akibat serangan ini, dua korban mengalami luka di punggung, tangan, dan kaki, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dengan bertambahnya menjadi dua orang, total warga yang menjadi korban serangan monyet mencapai 17 orang. Hewan liar ini tidak hanya menyerang di luar rumah, tetapi juga masuk ke permukiman dan menyerang warga ketika sedang beristirahat.
3: Baru dia langsung merekam itu. Ya. Saya menunggu anak saya, Pak. Waktu itu saya berempat.
4: Ya,
3: berempat, saya mau sekolah. Jadi saya melindungi anak-anak saya melihat itu, Pak.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar-mengajar menjadi daring demi menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik. 11 satuan pendidikan terdampak kebijakan ini terdiri dari 1 sekolah menengah pertama, 5 sekolah dasar, dan 5 taman kanak-kanak sekaligus PAUD.
5: Dengan kondisi ini diharapkan siswa dapat tetap belajar dan tinggal di rumah dengan kondisi yang lebih nyaman. Kondisi ini akan kita berlakukan sampai ada informasi lebih lanjut dari aparat setempat, pemerintah setempat yang menyatakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif untuk proses pembelajaran.
2: Petugas gabungan masih melakukan pencarian dan siaga 24 jam, sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika melihat keberadaan hewan liar ini. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, informasinya kita awali dari Jakarta. Polisi menemukan ada puluhan senjata api, peluru tajam, soft gun, hingga dua jenis narkoba di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Nih.

0: dan ini memicu kepanikan seluruh penumpang.
1: Halo, Pak.
0: Kepanikan penumpang terjadi saat speedboat Sekata Express terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan pada Kamis siang. Speedboat dari Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor yang menuju Tarakan ini tiba-tiba mengalami kebakaran, lalu terbakar. Nakoda bersama kru kapal langsung mengevakuasi seluruh penumpang ke tempat yang aman. Speedboat Sekatak Express membawa 4 kru dan 25 penumpang. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini. Kita ke Jambi, seorang bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat tengah mandi di sungai bersama temannya. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Jambi. Insiden ini berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Lantaran tidak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu korban lainnya menderita luka pada bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan ini dengan insiden yang menimpa korban. Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Warganet, khususnya kaum perempuan, saat ini dibuat bergidik dengan perilaku amoral seorang pria di sebuah minimarket. Dalam rekaman CCTV minimarket, seorang pria terlihat sengaja merekam dari bawah rok pengunjung perempuan menggunakan ponsel yang disembunyikan di dalam sandal. Aksi kejahatan di minimarket juga terjadi di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Kamera pengawas merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantre di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sendalnya lalu mengarahkannya ke bawah rok korban. Menyadari hal ini, korban langsung menegur pelaku. Namun pria itu kabur-kabur dengan sepeda motor. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespons cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan pada Kamis siang.
2: Lalu kami mengecek kebenaran video tersebut. Ternyata memang terjadi di wilayah Pondok Aren di salah satu supermarket. Atas kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan. Lanjut kami bertanya kepada karyawan, untuk saat ini proses dalam penyelidikan.
0: Baru-baru ini publik dibuat prihatin dengan viralnya unggahan media sosial sejumlah tenaga kesehatan yang mencibir seorang pasien BPJS Kesehatan usai mengeluh menunggu terlalu lama. Ironinya, hanya berselang beberapa lama usai mendapat cibiran, sang pasien meninggal dunia. Terkait hal ini, publik tidak hanya menyoroti sikap nir empati oknum tenaga kesehatan, tapi juga soal pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang memprihatinkan. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini membuat mudah bagi masyarakat yang menderita penyakit. Tanpa memikirkan biaya rumah sakit, masyarakat pun bisa berobat dengan mudah. Namun di balik kemudahan itu ada sejumlah perjuangan yang harus dilakoni pasien itu sendiri. Kemudahan berobat dengan BPJS Kesehatan tidak jarang membuat ruang IGD maupun pelayanan poliklinik penuh dengan pasien yang membeludak. Akibatnya antrean panjang bahkan menunggu berjam-jam menjadi bagian dari perjuangan pasien BPJS Kesehatan untuk berobat. Perjuangan itulah yang dirasakan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yusrizal. Di saat tubuhnya yang kian melemah, dirinya mengeluh soal menunggu berjam-jam lamanya untuk mendapatkan kamar rawat inap melalui unggahan di media sosial. Naas, keluhan itu bukan mendapat simpati, justru sebaliknya, mendapat sikap nir empati dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Unggahan Yusrizal dibalas dengan cibiran oleh sejumlah oknum tenaga kesehatan dengan kalimat menyakitkan hati. Tragisnya hanya selang beberapa hari, Yusrizal meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Publik pun geram dengan

0: sikap nirempati oknum tenaga kesehatan itu. Setelah cibiran mendapat kecaman, sejumlah oknum tenaga kesehatan pun ramai-ramai meminta maaf.
1: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yulizal.
2: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yulizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
3: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MK-MK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
0: Kasus cibiran nakes atau keluhan Yusrizal sebenarnya membuka kotak Pandora permasalahan BPJS Kesehatan. Kemudian berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan memicu membludaknya pasien di fasilitas kesehatan. Ruang fasilitas kesehatan pun tidak jarang menjadi ruang dengan tensi tinggi antara pasien dan tenaga kesehatan. Namun terlepas dari tekanan harus menangani jumlah pasien yang begitu banyak, sikap nirempati para oknum tenaga kesehatan itu tidak bisa dibenarkan. Pihak Konsil Kesehatan Indonesia yang ditemui pada Kamis 6 Agustus menyatakan, oknum tenaga kesehatan yang terbukti bersalah akan diberikan sanksi.
4: Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila dari hasil penelusuran ditemukan adanya pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
0: Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan pada Juni 2026, ini jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 284.273.000 lebih, atau nyaris 98% total penduduk Indonesia. Jumlah pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus dilayani vaskes pun melonjak, yakni mencapai 1,9 juta orang setiap harinya. Ini artinya nyaris 2 juta orang harus dilayani fasilitas kesehatan yang saat ini jumlahnya hanya 23.718 unit untuk vaskes tingkat pertama dan 3.229 rumah sakit atau vaskes tingkat lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sesaat lagi ada informasi viral, dua jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan karena tidak tersambung meskipun letaknya bersebelahan dan hanya terpisah beberapa sentimeter. Redaksi segera kembali.

0: Dua jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan menjadi viral di media sosial karena tidak tersambung meskipun letaknya bersebelahan dan hanya terpisah jarak beberapa sentimeter. Kondisi ini dinilai cukup merepotkan bagi warga terutama para pengguna transportasi publik untuk mengakses halte Transjakarta dan LRT.
1: Berada di jantung kota Jakarta, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kini semakin terintegrasi dengan berbagai pilihan transportasi massal, mulai dari bus Transjakarta hingga LRT Jabodebek. Namun, di balik modernitas infrastruktur tersebut, terdapat satu hal detail yang menjadi sorotan utama para pejalan kaki serta pengguna transportasi umum. Dua JPO di kawasan ini yakni JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta dan JPO integrasi baru milik LRT Jabodebek berdiri berdampingan, namun akses langsung di antara keduanya justru ditutup. Sehingga warga harus menempuh jalur memutar yang lebih panjang hanya untuk berpindah antara trotoar, halte, dan stasiun.
2: Saat ini saya berada di JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta. Nah, dulunya JPO ini tersambung dengan jalur menuju halte Transjakarta yang berada di bawah. Namun semenjak keberadaan JPO integrasi milik LRT Jabodebek, akses menuju halte Transjakarta dari JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta ini sudah ditutup, sehingga bagi pengguna bus Transjakarta hanya bisa mengakses halte Transjakarta menggunakan JPO integrasi yang berada sangat dekat dengan JPO ini.
1: Tidak tersambungnya akses antara kedua JPO ini pun dikeluhkan banyak warga, terutama pengguna transportasi umum yang mesti memutar dari dan untuk mencapai akses trotoar dari halte Transjakarta ataupun stasiun LRT.
3: Tentunya saran saya ada baiknya untuk disambung ya, karena untuk kemudahan bagi para pengguna transportasi juga dan efisiensi juga dari segi waktu.
4: Sangat setuju bila akan disambungkan antara jembatan JPO dari busway dan juga dari JPO yang sudah ada. Karena sangat membantu untuk secara saya aktivitas mobilitas ke bagian sambungan antara LRT Lastuna ataupun juga ke bagian yang sebelah kanan ataupun kiri begitu.
1: Besarnya keinginan warga Jakarta terutama pengguna transportasi umum agar kedua JPO yang berdekatan di kawasan HR Rasuna Said ini bisa tersambung mendapat respons dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menyatakan akan segera menghubungkan kedua JPO tersebut.
5: Untuk JPO, kebetulan saya sudah mengikuti beritanya dan saya juga baru tahu kalau tidak terhubung. Maka kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan. Kebetulan besok kami akan ada rapat paripurna khusus untuk itu. Jadi yang di JPO Rasuna Said segera akan dihubungkan supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik.
1: Aksi nekat warga serta aspirasi publik menjadi catatan serius bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan tata kota yang aman, efisien, dan ramah bagi pengguna transportasi umum.
2: Saya bisa merasakan sendiri bahwa memang dibutuhkan waktu tempuh yang cukup lama ketika Anda dari trotoar ingin mengakses halte Transjakarta dan sedikit berputar di atas. Tentunya opsi untuk menyambung dua JPO yang berdekatan ini menjadi salah satu pilihan yang sangat diinginkan oleh para pengguna transportasi umum agar efektivitas waktu mereka ketika mereka menggunakan transportasi umum di dalam JPO ini bisa lebih efektif untuk bisa mencapai trotoar dan bisa menuju ke tempat tujuan mereka masing-masing. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
0: Sebanyak 15 gajah mati diduga akibat keracunan. Sebagian ditemukan mengalami kelumpuhan. Redaksi akan kembali dengan informasinya usai jeda.

0: Sebanyak 200 tenaga kesehatan dari Kenya mengikuti pelatihan untuk menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu wabah Ebola. 40% dari tim nakes ini akan ditempatkan di Kongo. Sementara itu 15 gajah mati diduga akibat keracunan. Sebagian kasus ditemukan kelumpuhan yang menyerang gajah betina dan anak gajah serta satu gajah jantan dewasa. Informasi ini sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Benny Dermawan, pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.
1: Sebanyak 200 tenaga kesehatan dari Medicine Sans Frontieres Kenya tengah disiapkan guna menghadapi kasus terburuk yakni wabah Ebola. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang penyakit Ebola, pencegahan, pengendalian infeksi, perawatan pasien, upaya antisipasi, serta langkah perlindungan dengan melibatkan masyarakat. Nantinya 40% dari nakes yang mengikuti pelatihan akan ditempatkan di wilayah Demokratik Republik Kongo. Salah satu pelatih yang telah 8 tahun menangani Ebola menyatakan untuk memudahkan penanganan, program ini memerlukan simulasi langsung yang dikolaborasi peran antara nakes dan pasien. Masih di wilayah Kenya, dilaporkan sebanyak 15 gajah mati selama Juni hingga Juli 2026. Menurut penelitian Kenya Wildlife Service, ditemukan zat beracun dalam sampel tubuh gajah yang mati pada akhir Juli lalu. Padahal ekosistem Amboseli diketahui mencakup wilayah taman nasional dan lahan komunitas yang berdekatan dengan perbatasan Tanzania, yakni habitat dan jalur pergerakan gajah beserta satwa liar lainnya di bawah

area Gunung Kilimanjaro. 10 gajah memiliki gejala serupa, yakni mengalami lumpuh sebagian hingga akhirnya mati akibat tak mampu berdiri dalam 1 dan 2 hari. Kondisi ini menyerang gajah betina dan anak gajah serta 1 gajah jantan dewasa. Meski diduga akibat keracunan, hingga kini penyebab pasti masih dalam penyelidikan karena bangkai gajah telah membusuk dan dimakan hewan pemangsa.

0: Halo, apa kabar? Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Victor Pangaribuan, di CNN Indonesia News Update. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Chairawan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nir empati akan mendapatkan sanksi. Selain itu, Konsul Kesehatan Indonesia juga sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan lewat media sosial.
1: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Chairawan memasuki babak baru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nir empati kepada pasien BPJS Kesehatan Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Tri Chairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
3: Nah, hari ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala pegawai SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
1: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
4: Yang jelas, rumah sakit yang melakukan kekerasan struktural sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, di tinggi juga swasta.
1: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Chairawan yang mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya, keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nir empati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ratusan airsoft gun dan senjata api ditemukan di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata itu dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Simak laporannya dalam Update on Location.
5: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu.
1: Kuasa hukum yayasan Hermawanto menyebut, temuan awal terjadi pada tanggal 10 dan 11 Juli lalu saat pihak sekolah membuka ruangan yang terkunci untuk digunakan kembali bagi keperluan belajar mengajar. Ruangan itu sebelumnya ditempati oleh mantan ketua yayasan sekolah bernama Indra Wargadalem alias IWD yang bersengketa dengan pengurus baru. Hermawanto menyebut IWD menjabat sebagai ketua yayasan selama 15 tahun dan telah diberhentikan pada April 2026.
6: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses untuk masuk ke dalam ruangan. Ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka. Nggak taunya ketika kami buka, ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini.
1: Melalui sambungan telepon Jumat pagi, kuasa hukum IWD Al-Hadid tak menampik bahwa senjata api itu memang milik IWD. Sedangkan ratusan airsoft gun diklaim untuk keperluan ekstrakurikuler menembak.
7: Kalau SNP itu, senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada milik di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk SNP dan semua dipisahkan. Itu KTA-nya ada izinnya juga kan ke Polres dan pemiliknya juga ada. Jadi itu ini semua dan yang SNP itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
5: Oke.
7: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu.
5: Iya. Yeah. Gimana tuh Pak?
7: Nah itu kalau narkoba sama si Cipono itu saya bisa tegaskan itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
1: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendesak pengusutan tuntas kasus ini. Ia menegaskan keberadaan senjata di sekolah tidak bisa dibenarkan dan mencoreng dunia pendidikan.
8: Maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
1: Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama ada emak-emak yang berkelahi, kini saling lapor ke polisi. Perkelahian antar emak-emak terjadi di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan hingga videonya menjadi viral. Video itu merekam pedagang wanita berinisial JM yang berkelahi dengan wanita berinisial JR dan anaknya. Kasih Humas Polres Sinjai PPL Agus Ibtu Agus Santoso menyebut dalam laporannya mengaku singgah di lapak JM untuk menanyakan terkait utang suami JM. Namun diduga JM mengeluarkan kata-kata kasar hingga membuat JR tersinggung. Kedua pihak ini saling melaporkan dugaan penganiayaan. Berikutnya kita lihat ada pelecehan di minimarket yang kameranya disembunyikan di sandal. Warganet khususnya kaum perempuan saat ini dibuat bergidik dengan perilaku amoral seorang pria di sebuah minimarket di Graha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Dalam rekaman CCTV, seorang pria terlihat sengaja merekam dari bawah rok seorang wanita saat mengantre di kasir menggunakan ponsel yang disembunyikan di dalam sandal. Menyadari hal itu, korban langsung menegur pelaku, namun pria itu keburu kabur dengan sepeda motor. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespons cepat dengan melakukan penyelidikan pada Kamis siang. Dan berikutnya ada polisi penabrak balita yang ditahan oleh Propam.
9: Bawa cepat ke rumah sakit, bawa cepat ke rumah sakit. Rumah sakit cepat, Pak.
0: Pengemudi mobil minibus yang menabrak dan menyebabkan seorang balita berusia 4 tahun tewas di Bone, Sulawesi Selatan terungkap. Pengendara mobil merupakan seorang perwira aktif di Polres Bone yang menjabat sebagai Kapolsek. Menurut Kasat Lantas Polres Bone, AKP Rianda Putra Utama, kecelakaan diduga terjadi akibat gangguan pada sistem pengereman saat mobil menabrak sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah. Korban terseret hingga belasan meter dan meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Saat ini pengemudi telah diamankan dan menjalani pemeriksaan oleh unit Propam Polres Bone. Teror serangan monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau belum juga berakhir. Jumlah korban terus bertambah menjadi 17 orang.
1: Kecemasan meliputi warga Parit 13, Parit 14, dan Parit 15, Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dalam sehari, dua warga menjadi korban serangan monyet liar. Salah satu korban diserang ketika beristirahat di dalam rumah, sementara korban lain digigit ketika sedang berwudu.
10: Akibat serangan ini, dua korban mengalami luka di punggung, tangan, dan kaki, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dengan bertambahnya menjadi dua orang, total warga yang menjadi korban serangan monyet mencapai 17 orang. Hewan liar ini tidak hanya menyerang di luar rumah, tetapi juga masuk ke permukiman dan menyerang warga ketika sedang beristirahat.
11: Baru dia langsung merekam gitu. Ya. Saya menunggu anak saya, Pak. Waktu itu kan saya berempat.
12: Ya,
11: di dalam rumah. Berempat, saya mau sekolah. Jadi saya menunggu anak saya melihat itu, Pak.
10: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar-mengajar menjadi daring demi menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik. 11 satuan pendidikan terdampak kebijakan ini terdiri dari 1 sekolah menengah pertama, 5 sekolah dasar, dan 5 taman kanak-kanak sekaligus PAUD.
13: Dengan kondisi ini diharapkan siswa dapat tetap belajar dan tinggal di rumah dengan kondisi yang lebih nyaman. Kondisi ini akan kita berlakukan sampai ada informasi lebih lanjut dari aparat setempat, pemerintah setempat yang menyatakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif untuk proses pembelajaran.
10: Petugas gabungan masih melakukan pencarian dan siaga 24 jam, sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika melihat keberadaan hewan liar ini. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
0: Masih awal bulan, ayo gas semangat cari cuan. Usai jeda ada inspirasi bisnis, budidaya kepiting di lahan sempit dengan omset jutaan rupiah dalam sehari. Tetap di News Update.

0: Banyaknya maksiat yang sesaat ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia dan aku tipu, aku sesatkan dia.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, mengapa maksiat terasa nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
2: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
3: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang pernak-pernik merah putih mulai ramai di berbagai daerah nih. Di Polewali Mandar, seorang pedagang asal Garut sudah 10 tahun menjajakan bendera dan aksesoris kemerdekaan. Sementara di Jakarta, penjual batang pinang juga mulai kebanjiran pesanan menjelang lomba 17-an.
5: Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang berbagai pernak-pernik dan dekorasi bernuansa merah putih mulai menjamur di kawasan alun-alun Lampa, Kelurahan Mapili, Polewali Mandar. Salah satunya adalah Jena Arifin, pemuda asal Kabupaten Garut, Jawa Barat ini sudah 10 tahun menjual bendera dan berbagai aksesori kemerdekaan di kawasan ini. Seluruh produk yang dijual didatangkan langsung dari Garut, salah satu sentra produksi bendera dan perlengkapan kemerdekaan. Pernak-pernik yang dijual harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000 tergantung ukuran.

0: ikon dan jenisnya.
1: Tahun ini gimana kan penjualan?
2: Sepi. Ada tahun kemarin. Sekarang sepi.
1: Ini sudah dapat setengah dari modal tidak?
2: Belum
1: ya?
2: Ada 20, sekarang dapat 4,5 juta. Jauh.
0: Jena mengaku penjualan pada tahun ini mengalami penurunan. Dua pekan berjualan, omset yang diperoleh masih jauh di bawah pendapatan yang biasa diraih pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di Jakarta, permintaan batang pohon pinang mulai mengalami peningkatan. Salah seorang penjual batang pohon pinang mengaku gelombang pesanan sudah mulai berdatangan sejak awal Agustus. Hingga saat ini lebih dari 15 batang pohon pinang siap dikirim ke berbagai titik, mulai dari kawasan pusat kota sekitar Monas hingga merambah ke area Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Harga batang pohon pinang pun dibanderol bervariasi mulai dari Rp700.000.
3: Sudah ada sekitar 15-an lah.
4: Ya. Itu yang dari mana, Pak?
3: Ada yang dari sekitaran Monas sama Gunung Putri.
4: Gunung Putri. Ya. Nah, ini untuk penjualan sendiri tahun ini gimana?
3: Ya, lumayan bagus Bang tahun ini mah.
4: Lumayan bagus ya.
3: Iya, bagus tahun ini.
0: Permintaan batang pohon pinang diprediksi akan mengalami peningkatan memasuki tanggal 10 Agustus atau seiring dimulainya berbagai lomba dan kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di berbagai daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Yang inspiratif, seorang pemuda di Situbondo, Jawa Timur sukses budidaya kepiting soka skala rumahan. Dalam sehari ia mampu meraup omset jutaan rupiah. Sementara di Serang, Banten, usaha pengupasan rajungan terus berupaya memenuhi permintaan rajungan untuk pasar ekspor yang masih tinggi.
6: 1 kilo kurang.
0: Sepintas tak ada yang istimewa dari kolam-kolam di rumah Jaka di Kelurahan Ardirejo, Situbondo, Jawa Timur ini. Namun siapa sangka kolam bekas ikan hias air tawar yang sudah lama terbengkalai ini disulap menjadi kolam budidaya air payau atau air laut. Di setiap kolam berisi 200 ekor kepiting soka yang bertekstur cangkang lembut dan empuk. Kepiting yang dibudidayakan diberi wadah satu persatu menggunakan besek nasi plastik yang tersusun seperti keramba. Dari upaya ini, Jaka pun memilih jenis kepiting soka yang nilai ekonominya tinggi. Budidaya pun hanya membutuhkan 3 minggu hingga 35 hari. Dari usaha ini, Jaka bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun dari Banyuwangi dan Surabaya.
7: Karena saya milih kepiting ini untuk

0: nggak ke pakan yang bisa cari di lapangan ini.
1: 1 kilogram kepiting dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Dalam sehari, Jaka meraup omset jutaan rupiah. Selain kepiting soka, Jaka pun juga melakukan budidaya penggemukan kepiting bakau jumbo dengan bobot hingga 600 gram per ekornya. Puluhan pekerja didominasi ibu rumah tangga telaten memisahkan daging rajungan dari cangkangnya di sentra usaha mandiri Karangantu, Serang, Banten. Pengelola usaha pengupasan rajungan Philips Mandiri, Markani, menyebut jumlah rajungan yang diolah mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan pasokan dari nelayan membuat kapasitas produksi tidak maksimal. Meski demikian, pabrik pengolahan masih meminta pasokan dalam jumlah besar. Pada saat musim tangkap normal, usaha ini mampu mengolah 5 hingga 7 kuintal rajungan setiap hari. Namun memasuki musim angin timur, jumlah itu menurun drastis menjadi hanya sekitar 2 kuintal per hari.
2: Untuk bulan ini udah 2 bulan, meledak juga harga. Kalau untuk harga, nggak ngarusin istilahnya banyak barang. Enggak, kalau bingung juga kalau untuk rajungan.
1: Rajungan yang telah dikupas kemudian dikirim ke pabrik pengolahan di Bogor, Rembang, dan Pemalang. Dari pabrik tersebut, produk rajungan selanjutnya diproses untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke berbagai negara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Habis cari cuan, kita kulineran pemirsa. Ada sate jumbo viral di Bandung nih yang bikin Anda kenyang optimal. Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

0: Inovasi kuliner di Kota Bandung nih emang gak ada matinya ya. Nah, bagi penggemar sate ada sate jumbo viral yang bikin kenyang maksimal. Informasi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.
1: Sate sebesar apa yang pernah Anda santap? Nah, sate yang dibuat di kedai yang ada di Jalan Lombok, Kota Bandung ini bisa jadi pilihan Anda. Ukuran dagingnya besar, bikin pengunjung penasaran. Karena ukurannya yang jumbo ini, membuat sajian sate ini viral di media sosial. Tak cuma ukurannya yang jumbo, satenya juga mengandalkan tekstur daging yang empuk dengan bumbu yang meresap.
2: Wah, lihat nih, ukurannya jumbo sebesar ini tuh kelihatannya agak kecil, tapi kalau dibandingin dengan sate pada umumnya nih, ini sate ini aja udah gede-gede nih, tapi kalau dibandingin sama ini, lihat, jauh banget kan? Kita coba deh rasanya kayak gimana ya.
1: Menariknya, sate jumbo hadir dengan 4 pilihan bumbu, jadi bisa disesuaikan dengan selera Anda.
2: Lihat nih, meskipun dagingnya tuh sebesar ini, setebal ini tuh yang sapi ya, tapi ini tuh nggak alot, digigitnya tuh empuk banget, lembut banget, nggak susah lah pokoknya digigitnya. Terus kemudian bumbunya sendiri meresap sampai ke dalam dagingnya, gurih, manis, enak, dicampur dengan berbagai macam pilihan sambalnya ataupun sausnya. Ada yang bumbu gulai kayak gini, bumbu gulai yang gurih. Terus ada juga yang lada garam, ini asin pedas tapi keringnya, dan ada yang marangi nih, yang suka marangi juga bisa. Uniknya di sini tuh nggak ada yang dikasih bumbu kacang ya, jadi ada pilihan bumbu-bumbu lainnya. Cocok banget, enak banget, lanjut makan lagi ya.

0: Warga perumahan Metro Cikopo Desa Cibodas, Kecamatan Bungusari, Purwakarta, digegerkan dengan peristiwa pembunuhan sadis terhadap seorang marbot masjid berinisial AS, berusia 65 tahun. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di area gerbang Masjid Al-Muhajirin pada Kamis siang. Berdasarkan rekaman CCTV, peristiwa berdarah ini terjadi saat korban sedang bersiap mengumandangkan azan zuhur. Tiba-tiba pelaku datang membawa samurai di tangan kanan dan celurit di tangan kiri, lalu langsung menyerang korban tanpa ampun. Tak butuh waktu lama, tim Satreskrim Polres Purwakarta bersama Polsek Bungusari berhasil menangkap pelaku berinisial FS di kediamannya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku ditangkap saat sedang beristirahat di dalam rumahnya. Dari rumah pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebilah pedang, celurit serta pakaian yang digunakan saat beraksi.
1: Tidak ada perlawanan dari pelaku.
2: Motifnya apa sih?
1: Untuk motif sakit hati terkait dengan perkataan korban yang menyinggung terkait dengan kondisi ekonomi.
3: Pak, untuk barang bukti sendiri ditemukan saat berada di rumah pelaku atau?
1: Barang bukti ditemukan di rumah pelaku.
3: Dua-duanya?
1: Ya, dua-duanya.
4: Berarti sudah niat dilakukan ini?
1: Ya, mungkin sudah niat dilakukan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kita akan dalami.
0: Saat ini jenazah korban masih jalani autopsi di Rumah Sakit Sartika ASI Bandung. Sementara atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

sempat buron pelaku pembunuhan supir taksi online di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada 7 Juni lalu, akhirnya diringkus oleh polisi. Pelaku berinisial SD ditangkap di kediamannya di Kota Makassar saat sedang tidur. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku diketahui merupakan rekan kerja korban. Pelaku diduga menyimpan dendam karena merasa tidak pernah menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya atas permintaan korban. Selain itu, polisi juga mengungkap adanya hubungan terlarang antar

0: pelaku dengan istri korban yang disebut berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2025.
1: Nah, dari berdasarkan penyelidikan juga diungkap bahwa pelaku sendiri mempunyai hubungan asmara dengan istrinya korban sekitar 2 tahun lalu, dari 2022 sampai dengan 2025, tapi saat ini sudah berakhir. Di mana yang bonceng motor itu rekannya pelaku mempunyai peran, yaitu untuk menghentikan korban dan berpura-pura menanyakan alamat. Nah, ketika lengah si korban ini, pelaku memeluk korban dari belakang, kemudian menjayat pisau yang dipegang di bagian lehernya.
0: Saat ini polisi juga masih memburu seorang pelaku lainnya yang membantu pelaku utama menjalankan aksinya. Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam maksimal hukuman mati. Peristiwa menggemparkan terjadi di lingkungan Cikadu, Banjar, Jawa Barat, Jumat pagi. Seorang pria berinisial AK ditemukan tewas bersimbah darah di luar warung miliknya. Korban mengalami beberapa luka tusuk di bagian perut. Menurut keterangan saksi, peristiwa ini pertama kali diketahui oleh istri korban yang akan mengantar anaknya sekolah. Korban diketahui tinggal di warung sepanjang malam tanpa ditemani sang istri.
2: Istrinya mau sini ke warung, ternyata bapaknya udah terkapar.
3: Di sebelah mana?
2: Sebelah itu warung.
3: Pinggir warung?
2: Pinggir warung.
0: Dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono membenarkan kejadian ini. Polisi mendalami penyebab kematian korban hingga dugaan pembunuhan. Korban sehari-hari diketahui bekerja sebagai pengatur lalu lintas di sekitar lokasi serta juru parkir. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan menerjunkan tim Inavis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang hangat secara lebih mendalam, termasuk terkait sejumlah tenaga kesehatan yang diduga melontarkan komentar nirempati bernada perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan di media sosial. Konsil Kesehatan Indonesia menyatakan sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan terkait dengan hal ini. Kita akan ulas selengkapnya nanti bersama saya Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Polda Maluku Utara berhasil mengungkap penjualan senjata api laras panjang dan ratusan amunisi yang diduga dipasok dari Filipina melalui jalur laut Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua. Tiga tersangka ditangkap dalam kasus ini.
1: Aparat Polda Maluku Utara mengungkap tindak pidana peredaran senjata api legal yang diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan lintas negara. Dari kasus ini, polisi mengamankan tiga tersangka, yaitu BS, ZS, dan SC. BS alias UB ditangkap pada 17 Juli di Desa Soasio, Galela, Halmahera Utara. Di hari yang sama, ZS ditangkap di Desa Gorua, Tobelo Utara, Halmahera Utara. Dari pelaku, aparat menyita sejumlah barang bukti senjata api, terdiri atas satu pucuk SS-1 rakitan, satu pucuk SS-2 semi rakitan, dan satu pucuk senjata api laras panjang jenis SMR. Polisi juga mengamankan satu buah magasin dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Dalam konferensi pers Rabu siang, polisi menyebut barang bukti senjata dan amunisi ini dipasok dari Filipina melalui jalur laut ke Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua.
2: Setelah situasi atau barang sudah kira-kira terkumpul cukup banyak, baru mereka akan tawarkan ke pembeli yang akan dikirim ke wilayah Papua. Tentunya harganya jauh lebih tinggi, ya. Jadi ada sindikat-sindikat ini yang bisa membeli dengan harga yang bahkan 3-4 kali lipat, ya, yang akan bisa memasukkan barang ke wilayah Papua ini.
1: Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan kejahatan terorganisir lainnya. Rusdi Samsi, Kota Ternate, Maluku Utara.
0: Ratusan senjata api, narkoba, dan VCD porno ditemukan di salah satu sekolah swasta yang ada di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Lalu pertanyaannya, siapa pemilik dari senjata-senjata ini dan bagaimana perkembangan terbaru dari temuan ini? Berikut ini laporan dari koresponden CNN Indonesia, Mardika Utama, dan fotojurnalis Sony Sulistiono.
3: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu. Lantas, siapakah pemilik dari senjata-senjata itu dan apa tujuannya menyimpan senjata di lingkungan sekolah? Berdasarkan keterangan kuasa hukum pihak sekolah yang kami temui Jumat pagi, senjata dan narkoba diklaim milik ex-ketua yayasan sekolah bernama Indra Warga Dalem alias IWD yang sudah diberhentikan sejak bulan April 2026. Senjata-senjata itu ditemukan di ruangan milik ex-ketua yayasan yang sebelumnya diketahui memiliki sengketa dengan pengurus baru. Berikut keterangan.
4: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses itu masuk ke dalam ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka, nggak taunya ketika kami buka ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh, masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti. Tapi teman-teman sudah tahu, temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Waktu yang sudah cukup lama sebenarnya tindakan dari aparat Jaksel ya, Polres Jaksel.
3: Hermawanto menyebut bahwa IWD menjabat sebagai ketua yayasan di sekolah ini selama 15 tahun. Berdasarkan penelusuran kami, IWD juga berprofesi sebagai pengusaha dan seorang pengacara senior. Jumat pagi tadi, pengacara dari IWD yang bernama Al Hadid memberikan keterangan melalui sambungan telepon yang pada intinya tidak membantah bahwa temuan senjata di sekolah ini adalah milik kliennya. Namun, ia juga menegaskan bahwa senjata-senjata yang ada memiliki izin resmi dari Perbakin. Ratusan airsoft gun yang ada di sekolah disebut juga adalah untuk keperluan ekstrakurikuler menembak. Sementara terkait dengan adanya temuan narkoba serta visi di porno, ia menilai tidak tahu menahu. Berikut keterangan selengkapnya.
5: Pak, tapi kemarin juga katanya ada temuan SNP juga, Pak, selain yang airsoft gun. Lalu kemudian ada dugaan narkotika juga dan ada visi di porno. Nah, itu gimana, Pak?
6: Jadi pertama yang SNP ya, yang pokoknya yang saya jawab dari Rokta ya. Kalau SNP itu senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk SNP. Dan semua dipisahkan, itu KTA-nya ada izinnya juga ke Polres, dan pemiliknya juga ada, jadi itu ini semua. Dan yang SNP itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman, dan juga magazin semua nggak ada di sana.
5: Oke.
6: Pelurunya. Nah, terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu.
5: Iya. Yeah. Gimana tuh, Pak?
6: Nah, itu kalau narkoba sama si Cipono itu saya bisa tegaskan itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
5: Untuk yang eskul menembak itu memang ada ya, Pak, di sekolah?
6: Iya, betul. Dulu ada rencana itu dan itu dilanjutkan sampai tahun 2024 sepeninggal Pak Suryo. 2024-2025 kalau nggak salah itu. Nah, itu habis itu udah nggak ada lagi ya sekolahnya. Menembak itu olahraga ya, karena yeah, semua senjata airsoft gun itu senjata olahraga.
3: Di sisi lain, kuasa hukum dari pihak sekolah membantah bahwa ada ekstrakurikuler menembak di sekolah ini.
4: Berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini, bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak.
3: Dari pantauan kami sepanjang Jumat pagi, situasi belajar mengajar di sekolah ini masih berlangsung normal. Dan kuasa hukum dari pihak sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang juga menegaskan bahwa temuan senjata di sekolah ini tidak mempengaruhi kegiatan sekolah. Sementara itu pihak kepolisian sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Polda Metro Jaya meluruskan informasi temuan 996 bentuk senjata di sebuah yayasan di Jakarta Selatan. Hasil pendalaman menunjukkan bahwa hampir seluruh temuan merupakan senapan angin. Hanya satu pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api. Satu pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api jenis Franchi Spas 15 kaliber 12 GA kini telah diamankan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk penelusuran lebih lanjut. Hasil pendalaman menunjukkan bahwa kepemilikan senjata api ini tercatat atas nama DS, namun yang bersangkutan diketahui telah meninggal pada tahun 2020. Penyidik juga menemukan dokumen impor tahun 2008 yang berkaitan dengan airsoft gun dan senapan angin. Namun polisi masih mendalami alasan dari barang-barang ini disimpan di dalam gudang yayasan.
7: Meluruskan saudara IW merupakan dulu pengurus dari suatu yayasan, sehingga mungkin melihat menempatkan barang-barang tadi dalam satu gudang. Tapi setelah 2026 yang bersangkutan sudah tidak menjadi pengurus kembali di dalam suatu yayasan, dan pihak pengelola yayasan yang baru meminta untuk seluruh barang dipindahkan ataupun dikeluarkan. Dan melihatlah ada dalam bentuk wujud-wujud senjata, diduga senjata api ataupun senjata lainnya, ini melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan dilakukan pendalaman dan penindakan. Kita akan melakukan mengundang saudara IW dalam hal ini untuk memberikan keterangan.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah keluar dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan sekitar pukul 1 siang. Dengan tangannya terborgol, Febri dikiring menuju ke kendaraan tahanan kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke gedung Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Febri diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Perkara ini berkaitan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi, diantaranya pengadaan batu bara blackout, Asabri, dan Krakatau Steel. Pemeriksaan terhadap Febri dilakukan setelah penyidik tim 9 secara berturut-turut melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam sepekan terakhir. Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait Wali Kota Bandung yang menyatakan siap pasang badan terkait sengketa lahan SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pernyataan ini terlontar setelah Pemkot Bandung kalah dalam gugatan di pengadilan serta adanya penolakan dari warga untuk membangun sekolah baru.
8: Video viral di media sosial saat pintu gerbang SD Negeri 26 Bojongloa, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, digembok ahli waris pemilik lahan Kamis 6 Agustus. Para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Jumat pagi mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mengakui jika lahan seluas 1.500 meter persegi ini milik Hamid yang kini dikuasai ahli waris setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk kelancaran pendidikan, Farhan akan pasang badan. Dirinya akan meminta tenggang waktu kepada ahli waris serta akan bicara kepada warga yang menolak pembangunan sekolah baru.
9: Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Yeah. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
8: Jika pengosongan lahan ini terjadi, pihak Dinas Pendidikan akan memindahkan 900 siswa ke sekolah dasar negeri lain secara bertahap. Sementara itu, warga RW 02 Perumahan Cibaduyut Permai dengan tegas menolak pembangunan SDN Bojongloa 26. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk penolakan di akses masuk proyek sekolah.
10: Ini udah lama kan, kita ini pengen ketenangan. Hidup ini 3222 pengen ketenangan. Kedua, di sini kan udah banyak sekolah nih. Pak, lihat di sini SMP. Di tengah komplek kami ada SD, ada TK. Di sini ada SMP 13, SMP swasta ada. Keliling ada lengkap SD. Hal lainnya bahwa ini tanpa ada kami diajak bicara, ya, bahwa di sini akan dibangun sekolah dan sebagainya. Kami sama sekali tidak diajak bicara.
8: Hingga saat ini pemerintah Kota Bandung masih melakukan negosiasi kepada warga dan menginginkan kegiatan belajar mengajar bagi 900 siswa tetap berjalan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
0: Warga Desa Trisari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan mayat di dalam bagasi mobil. Korban ditemukan dalam kondisi kaki terikat dan wajah yang tertutup plastik. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, warga Desa Panca Arga dihebohkan dengan penemuan bayi di pinggir sungai yang diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya.
11: Warga Desa Trisari, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di dalam mobil yang terparkir di sebuah halaman tanah kosong di tengah pemukiman warga. Korban ditemukan dalam kondisi tragis dengan kaki terikat dan wajah tertutup plastik. Tim Inavis bersama petugas Satreskrim Polres Grobogan yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Menurut kesaksian warga, mobil tersebut terparkir di lahan kosong sejak pukul 6:30 pagi. Saksi kemudian melihat dua orang pria keluar dari mobil tersebut dan mencari toilet di sekitar lokasi untuk berganti pakaian yang dipenuhi bercak darah. Keduanya kemudian membakar pakaian tersebut di sebuah tempat sampah sebelum meninggalkan mobil dan berjalan kaki menuju jalan raya Gubuk Kedung Jati.
12: Kayak baju tadi dibakar. Iya, dibakar.
13: Baju apa namanya?
12: Kurang tahu wong saya dari jauh itu. Iya.
13: Tapi ada bercak darah atau enggak?
12: Di bawah mobil ada bercak darahnya itu. Tapi terungkap jam 4 sore.
13: Tapi setelah bakar pakaian itu langsung kemana?
12: Langsung pergi, jalan kaki.
11: Kini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Getas Pondowo untuk dilakukan autopsi. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat tersebut. Sesosok bayi perempuan ditemukan warga di pinggir sungai di Desa Panca Arga, Asahan, Sumatera Utara pada Selasa malam 4 Agustus 2026. Usai ditemukan, bayi tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kisaran untuk mendapatkan perawatan. Meski selamat, saat ditemukan kondisi bayi sangat memprihatinkan dengan luka lecet pada bagian wajahnya. Pihak kepolisian yang ditemui pada Kamis siang menjelaskan, malam itu warga mendengar adanya tangisan bayi. Warga sekitar yang penasaran kemudian mencari sumber tangisan bayi dan menemukan bayi tersebut tergeletak di pinggir aliran sungai.
14: Di keadaan bayi pada saat itu mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kanan. Jadi kami dari Polsek Kota Kisaran Timur bersama unit PPA Satreskrim Polres Asahan akan melakukan penyelidikan terhadap ibu dari bayi tersebut.
11: Polisi kini masih terus mencari keberadaan orang tua bayi yang diduga sengaja membuangnya. Sementara bayi tersebut kini masih terus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah speedboat yang tengah mengangkut penumpang di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara terbakar. Sementara itu upaya pencarian KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura juga terus dilakukan.
15: Kepanikan penumpang terjadi saat speedboat Skatak Express terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan pada Kamis siang. Speedboat dari Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor yang menuju Tarakan tiba-tiba mengalami kebakaran. Nakoda bersama kru kapal langsung mengevakuasi seluruh penumpang ke tempat yang aman. Speedboat Skatak Express membawa 4 kru dan 25 penumpang. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut.
16: Ini penumpang yang di

0: untuk mencari keberadaan bangkai kapal maupun korban yang belum ditemukan. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit PH menyebut tim SAR tetap melakukan pemantauan dan penyisiran tanpa menunggu hasil verifikasi dari KSOP dan pihak operator kapal.
1: Dan pada hari ini kami melaksanakan searching udara di area perairan utara Madura di mana merupakan area lokasi kebakaran dari kapal KMP Mutiara Sentosa 2.
0: Hingga kini Basarnas memastikan pemantauan di sekitar lokasi kejadian tetap berlangsung untuk merespon setiap informasi terkait keberadaan KMP Mutiara Sentosa 2 maupun korban yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait belasan hektar lahan gambut di kawasan desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi yang terbakar. Kebakaran sudah terjadi sejak hari Rabu lalu dan hingga Jumat siang masih sulit untuk dipadamkan. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan dari Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Minimnya sumber air, kencangnya tiupan angin, tanaman yang mengering serta kedalaman tanah gambut yang bervariasi menyulitkan upaya pemadaman yang dilakukan oleh petugas. Hingga Jumat siang diperkirakan telah ada lebih dari 15 hektar lahan yang terbakar di kawasan ini. Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru masih belum bisa dipadamkan. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda kawasan lahan gambut di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur.
3: Mentikir renteng ini besar, terlihat.
4: Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, TNI, Polri, serta masyarakat berusaha keras untuk memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Bromo, Tengger Semeru. Api hingga kini masih belum bisa dipadamkan oleh petugas gabungan. Banyaknya vegetasi yang kering akibat musim kemarau membuat api dengan cepat terus menjalar. Petugas berusaha agar api tidak terus menjalar hingga ke desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang yang berdekatan dengan kawasan Gunung Bromo. Dengan menggunakan alat jet shooter, petugas berusaha memadamkan api. Petugas juga melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan sistem gebyok menggunakan ranting pohon. Kebakaran hebat melanda sebuah kawasan lahan gambut di kilometer 4 Jalan Jenderal Sudirman, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kamis malam. Kebakaran lahan yang tidak diketahui penyebabnya ini sempat menimbulkan kepanikan warga perumahan Pandawa yang lokasinya tidak jauh dari lokasi lahan yang terbakar. Petugas tim pengendalian Karhutla pun berusaha memadamkan api karena api terus merembet mendekat ke permukiman warga. Upaya pemadaman ini sulit akibat kondisi lahan gambut yang kering sehingga sangat mudah terbakar dan pasokan sumber air yang sangat minim. Setelah berjibaku kurang lebih selama 4 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Triherawan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nirimpati akan mendapatkan sanksi. Informasinya usai jeda.

0: Maksiat yang sesaat ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia dan aku tipu, aku sesatkan dia.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nirempati akan mendapatkan sanksi. Selain itu, Konsil Kesehatan Indonesia juga sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial.

0: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan memasuki babak baru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nirempati kepada pasien BPJS Kesehatan Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Trihairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
2: Nah, hari ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala bagian SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
0: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
3: Yang jelas, rumah sakit yang melakukan kekerasan struktural sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga di swasta.
0: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan yang mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya, keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nirempati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Sejumlah tenaga kesehatan diduga melontarkan komentar nirempati terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan di media sosial. Konsil Kesehatan Indonesia menyatakan, sejauh ini sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan terkait dengan hal ini. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama dengan anggota pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia, Dr. Muhammad Syahril. Terima kasih banyak, Dok, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Dok, yang ingin kami ketahui lebih lanjut adalah bagaimana perkembangan kasus ini sejauh ini dan apa saja yang menjadi temuan dari KKI ini, Dok?
5: Oke, terima kasih, Mbak ya. Jadi kami ingin sampaikan sebelumnya bahwa profesi tenaga medis, itu dokter dan dokter gigi dan tenaga kesehatan, perawat, kemudian bidan, parbaki dan seterusnya ini sangat erat hubungannya dengan satu etika profesi, yang kedua disiplin profesi, yang ketiga juga hukum ya. Jadi ketiga-tiga ini bisa terjadi satu di antara tiga, dua di antara tiga, atau tiga secara keseluruhan bisa terjadi serentak. Nah untuk itu kami selalu mengingatkan bahwa tenaga medis harus berhati-hati, jangan melanggar etika. Nah yang disebut dengan melanggar etika, ini salah satu contoh dengan kasus yang sedang kita alami ini adalah satu melakukan diskriminasi, kemungkinannya ya. Diskriminasi itu bisa terjadi dengan membedakan pasien, anggapannya, yaitu contoh umpamanya pasien BPJS dan non BPJS, ya itu salah satu contoh. Atau dia suku, agama, ras dan antar golongan, itu bukan diskriminasi. Yang kedua, diduga pelanggaran etika apabila dilakukan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu melakukan kekerasan verbal, ya, dengan ngomong, ya, dengan membentak, mengintimidasi, marahi pasien dan keluarga. Ini juga dianggap sebagai suatu pelanggaran etika selama dia berpraktek. Hanya saja pada kasus ini, itu adalah kekerasan verbal yang itu terjadi diduga atau disadari sebagai pelanggaran etik itu melalui virtual, melalui media sosial. Berbeda kalau selama ini kan langsung antara dokter dan pasien, perawat dengan pasien. Itu Pak ini. Tapi apapun itu, semuanya masuk dalam suatu pelanggaran etika yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, kepada siapapun. Apalagi kepada pasien yang memang bagian daripada pelayanan mereka.
4: Baik, Dok, sejauh ini apakah sudah ada tindakan investigasi yang dilakukan hingga ini saya dapat informasi?

0: Informasi bahwa setidaknya dari KKI ini sudah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan atau tenaga medis dan juga beserta daftar rumah sakitnya tempat mereka ini bertugas begitu. Proses investigasinya seperti apa, Dok? Dan apa kemudian dampaknya dari investigasi yang dilakukan?
1: Ya, kita menghargai dari fasilitas pelayanan kesehatan, contohnya rumah sakit. Ada rumah sakit yang melakukan suatu respon cepat ya untuk menangani kasus ini. Seperti halnya di Rumah Sakit Sarjito, di mana dokter PPDSS itu diberhentikan sementara. Kemudian tadi ada juga dari rumah sakit salah satu rumah sakit daerah, dia juga mengundurkan diri. Ya, artinya apa? Ada fasilitas pelayanan kesehatan yang memang merasa terganggu ya, tercemar namanya dengan ulah-ulah oknum ini ya. Nah, tetapi KKI bersama organisasi profesi ya, mereka ini nggak seperti dokter umum ini, ya dia di bawah ID ya. Kemudian kalau perawat di bawah PPNI, kalau dokter gigi buat PDGI, itu bersama-sama. Karena apa? Organisasi profesi itu mempunyai tanggung jawab terhadap pengawasan dan pembinaan profesi anggotanya masing-masing. Jadi kami kemarin bersama-sama dan sekarang sudah berjalan nih ya PDPI apa? PDGI kemudian ini itu sudah melakukan penelusuran ke tempat-tempat lokasi-lokasi yang memang sudah ada data-datanya itu.
0: Baik, kita tahu bahwa sejumlah ucapan permohonan maaf juga bahkan sudah diunggah tidak hanya oleh mereka yang melontarkan komentar nirimpati di sosial media, tapi juga tadi yang disebutkan oleh Dr. Syahril ya, ada beberapa rumah sakit mulai dari Sarjito, Rumah Sakit Pusri Palembang, ini bahkan merilis permohonan maaf secara resmi ya atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan mereka. Tapi sebenarnya yang ingin kami ketahui, Dok, apakah kemudian selain tadi sanksi sosial yang tentu juga diberikan, ada sanksi khususkah yang memang diatur begitu dalam kode etiknya?
1: Jadi gini, profesi dokter, nakes dan tenaga kesehatan ini, itu ada yang diatur melalui etik profesi ya, etik profesi ya. Yang kedua diatur melalui disiplin profesi. Dua hal yang berbeda ya. Kalau dia melanggar etika, seperti yang saya sebutkan tadi, diskriminasi, kemudian dengan kekerasan verbal, termasuk kekerasan virtual ini, itu masuk pelanggaran etika. Nah, nanti ini ditelusuri, diinvestigasi sejauh mana pembuktian klarifikasinya dan sejauh mana ringan beratnya pelanggaran yang dilakukan dan untuk menentukan sanksi yang akan dilakukan. Nah, berbeda dengan disiplin profesi ya. Disiplin profesi itu contoh begini. Kalau seorang dokter nih ya, dia melakukan kesalahan atau secara umum paling gampang itu adalah dianggap malpraktek ya. Nah, itu maka penelusurannya investigasi ini berbeda. Dan sanksi yang diberikan juga berbeda tergantung berat ringannya. Contoh ya. Kalau dia ternyata disiplin profesi itu dilanggar dan masuk kategori sedang atau berat apalagi, maka dia dapat diberikan hukuman penonaktifan STR yang otomatis dia juga akan penonaktifan SIP, sehingga dokter itu tidak boleh berpraktik dulu ya untuk sementara waktu. Nah gitu Pak, kira-kira begitu.
0: Oke, kalau dalam kasus ini atau kondisi ini, apa kemudian sanksi terburuk yang bisa diterima kepada para tenaga kesehatan maupun tenaga medis ini, Dok?
1: Ya, jadi kode etik ini diatur, Pak ya. Contohnya dokter itu ada kode etik kedokteran. PPNI juga, PDGI ada. Di situ mereka mengatur. Dan sanksi yang diberikan tergantung berat ringannya pelanggaran tadi bisa dengan teguran, ya. Teguran lisan, kemudian juga dengan peringatan lisan, dan itu ada di profesi atau organisasi profesi masing-masing. KKI tidak memberikan sanksi dalam bentuk etika karena di dalam undang-undang KKI ini memberikan pembinaan dan pengawasan sekaligus memberikan pemeriksaan apabila ada dugaan disiplin profesi. Namun KKI juga mempunyai tanggung jawab di dalam pembinaan etika ini karena antara etika dan disiplin profesi kan sangat dekat, Pak ya. Nah itu.
0: Baik, kita bisa kategorikan atau sejumlah pihak ini menyatakan bahwa

0: Kasus yang terjadi terhadap komentar-komentar nir empati yang dilontarkan di media sosial kepada Yurizal Trihairawan, ini bisa dikatakan termasuk yang no viral, no justice begitu ya dok ya. Artinya ketika ini kemudian ramai diperbincangkan, barulah ditindak begitu. Menjadi perhatian orang publik. Sebenarnya aturannya itu seperti apa sih dok? Karena kan bisa jadi ini merupakan satu fenomena gunung es gitu ya. Sebenarnya seharusnya pendekatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti apa? Karena di sisi lain, kalau kita boleh mengutip, ini pernyataan dari Wakil Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran dari Ikatan Dokter Indonesia, menyatakan bahwa mungkin saja komentar tidak berempati ini disampaikan sejumlah tenaga kesehatan dipengaruhi adanya kelelahan atau burnout begitu dalam menjalankan pekerjaannya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya bagaimana tenaga kesehatan ini merespons ketika ada keluh kesah baik itu dari pasien, dari masyarakat gitu ya. Ketika kemudian salah satunya mungkin mengeluhkan pelayanan yang mereka dapatkan begitu.
1: Ya, jadi yang pertama buat tenaga medis dan tenaga kesehatan Mbak ya. Mereka begitu diberikan STR dan juga diteruskan dengan SIP, mereka sudah tahu ada etika profesi, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Juga dia harus tahu disiplin profesi sesuai dengan profesinya. Contoh kalau dia dokter gigi, dokter penyakit dalam, dokter jantung dan sebagainya, itu kompetensi dia sudah tahu. Nah hanya saja ya manusia ini kan dalam kehidupan kadang-kadang sering dipengaruhi macam-macam kompleksitasnya sehingga ada kemungkinan ya kelalaian ya atau ketidaktahuan mereka, nah sehingga terjadi pelanggaran tadi. Sebagai contoh tadi harusnya tidak boleh ya dia melakukan apa namanya cuitan di thread ataupun di media sosial lain dengan menjustis kemudian menyakiti, menghina, merendahkan, itu nggak boleh. Kepada, jangankan kepada pasien, pada orang masyarakat umum pun kita nggak boleh melakukan itu kan di media sosial. Apalagi ada undang-undang ITE ya, yang memang ini diatur. Ya, nah itu satu. Kemudian kepada masyarakat yang saat ini mendapatkan layanan, sebetulnya layanan itu menjadi hak, ya, menjadi kebutuhan esensi bagi masyarakat. Nah untuk itu apabila didapatkan layanan yang tidak sesuai, itu dapat memberikan laporan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dulu di sana ya. Kan ada direkturnya rumah sakit, puskesmas juga ada direktur rumah sakit. Nah apabila diduga ada pelanggaran, apalagi yang disebut dengan malpraktek, itu boleh melaporkan pasiennya langsung ke KKI melalui Majelis Disiplin Profesi. Nah jangan harus diingat ya, begitu dokter perawat ini berpraktek di rumah sakit, maka ada kewajiban bersama, tanggung jawab bersama di dalam pengawasan dan pembinaan. Satu oleh manajemen fasilitas pelayanan kesehatan itu, direktur, kemudian manajer keperawatan, manajer medis, dan seterusnya. Agar selalu bekerja dalam on the track, tidak terjadi pelanggaran etika, dan juga tidak terjadi pelanggaran disiplin profesi. Dan juga organisasi profesi, kan seperti IGI ya, PPNI itu kan organisasi yang menaungi mereka anggotanya, juga punya kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dan juga pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan ya untuk melakukan pengawasan juga, pembinaan juga, sehingga teman-teman dokter dan perawat tenaga kesehatan secara keseluruhan itu senantiasa dimitigasi, tidak terjadi pelanggaran etika, pelanggaran disiplin profesi. Sehingga masyarakat merasa nyaman. Karena salah satu fungsi tenaga medis dan tenaga kesehatan yaitu menjamin dan memastikan hukum dalam pelaksanaan layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.
0: Baik, tentu dok kalau kita melihat ya kondisi atau kasus yang terjadi dan menimpa bergulir di media sosial hingga akhirnya kemudian kita hingga bahas hingga saat ini begitu ya, ini sangat disayangkan karena lagi-lagi peran dokter, perawat dan tenaga kesehatan serta tenaga medis ini juga sangatlah besar berperan bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi bisa kita katakan ini saling membutuhkan sebenarnya dan disayangkan ketika kasus ini terjadi akhirnya oknum, perilaku oknum ini juga harus mencoreng tindakan dari para tenaga medis atau tenaga kesehatan yang mungkin sebenarnya sudah bekerjanya sudah lempeng gitu ya dok ya. Walaupun di sisi lain juga dari sisi lain keluhan-keluhan terhadap sistem juga
1: dilakukan. Dengan kasus ini teman-teman dokter

0: dan perawat yang melakukan tadi dianggap perundungan atau kekerasan virtual tadi sudah terhukum secara sosial loh, ya. Mm-hmm. Apalagi tadi direktur rumah sakit yang Sarjito memberhentikan sementara PDS-nya, kemudian dari Pusri katakanlah memberhentikan, ini suatu tekanan yang berat yang dia lakukan sebenarnya mungkin bagi mereka nggak sengaja loh. Kadang-kadang kita iseng loh ya di media sosial itu tidak ada kesengajaan, apalagi mereka tidak saling mengenal.
1: Baik, baik, baik. Tapi ini dok, kalau kita lihat ya secara data atau secara profil begitu ya, mendiang pasien yang viral kemudian ini cuitannya di media sosial ini merupakan pasien BPJS. Mungkin saat ini boleh dikoreksi ya saya ya dokter, sebagai ya. KKI mungkin nanti bisa menyampaikan pandangan seperti apa. Tapi di sisi lain kan dokter Syahril juga lama begitu ya di Kementerian Kesehatan, pernah menjadi juru bicara Kementerian Kesehatan. Yang jadi pertanyaan ya. Berikutnya ini dok, kalau bicara soal BPJS, banyak yang kemudian menyaksikan atau mempertanyakan apa iya sebagai pasien BPJS ini memang quote and quote dianaktirikan begitu. Walaupun kalau kita lihat secara sistem kesehatan secara menyeluruh, banyak juga yang diuntungkan dengan adanya BPJS ini. Seharusnya itu seperti apa sih dok tatanan yang ideal begitu, baik itu dari sisi mendapatkan pelayanan maupun dari sisi dokter juga atau pemberi pelayanan kesehatan, pasien atau perawat begitu, yang juga tentunya banyak terjadi dinamika juga di dalamnya ketika harus menghadapi seperti ini. Dokter mungkin lebih bisa paham ini untuk mengelaborasi kita untuk memberikan pemahaman begitu dok kepada publik bahwa jadi tidak begini. Melulu gitu kalau BPJS ini kemudian akan dianaktirikan ataupun sebaliknya. Silakan dok.
0: Oke, terima kasih. Pertama kita harus bangga sebetulnya dengan BPJS ya, karena ini suatu program nasional yang besar bahkan di dunia mbak ya, dari jumlah pesertaannya yang melibatkan seluruh apa namanya fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ada ekses-ekses atau dampak yang terjadi di masyarakat yang katakanlah tidak disukai oleh masyarakat itu jangan menjadi digeneralisir gitu loh. Kalau kita lihat dari banyak kasus, banyak juga loh masyarakat yang memang ditolong oleh BPJS ini, Pak ya. Ya. Banyak itu dalam arti kata mereka puas dilayani ya. Walaupun antri panjang dia senang, dokternya baik, perawatnya baik, rumah sakitnya oke. Dan kalau saya sebagai pelaku rumah sakit, betul-betul saya mendalami dengan beberapa kali jadi direktur rumah sakit, saya menyatakan tidak ada satupun pihak rumah sakit, dokter maupun tenaga kesehatan dan manajemen untuk membedakan pasien BPJS. Hanya saja, Mbak ya, kendalanya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pasien dengan kemungkinan jumlah SDM-nya, dokternya, perawatnya, kemudian fasilitas pelayanannya, sistemnya. Tidak semua sistem sudah pakai digital seperti di Jakarta. Bisa jadi di kabupaten kota-kota kecil mereka masih terkendala di dalam sistem manual tadi ya salah satunya. Tetapi kami meyakinkan, saya pribadi dan juga teman-teman ini tidak ada untuk mendiskriminasikan pasien BPJS. Dan harus diingat, rumah sakit itu banyak, rumah sakit yang pemerintah dan swasta itu 80% sampai 90% pasiennya BPJS. Artinya apa? Capital market bagi rumah sakit itu juga sudah jelas. Dan rumah sakit beruntung loh dengan pasien BPJS karena mereka juga mendapatkan capital market yang memang sudah tinggal melayani. Nah, memang ada kekurangan-kekurangan, ya mungkin di tarif, kemudian kecepatan layanan karena jumlah pasien yang banyak, ini perlu diatur. Salah satunya gini, sering masyarakat lama menunggu di IGD, ya gitu ya. Ya, tadi kan kasus yang meninggal itu begitu ya.
1: Betul,
0: karena kamar HCU-nya itu penuh, ya. Penuh, sehingga dia menunggu. Pasien itu ada yang menunggu bukan hanya 8 jam, Mbak, ada yang sehari, 2 hari, 3 hari juga ya. Nah untuk itu kami sarankan, terutama di daerah, apabila penuh dan membutuhkan pertolongan cepat, maka berkoordinasilah dengan rumah sakit untuk dirujuk ke rumah sakit yang lain, Mbak ya. Supaya dia mendapatkan kecepatan layanan itu. Jangan menunggu sampai rumah sakit itu ada, belum tentu. Karena terutama ICU itu memang kebutuhannya sangat tinggi.
1: Baik, Lagi-lagi kita berharap bahwa intinya adalah sistem tata kelola, sistem kesehatan yang baik, diharapkan ini bisa benar-benar dicanangkan begitu ya, dan diimplementasikan.

0: implementasikan baik itu dari hulu ke hilir diterapkan di Indonesia dengan harapan juga para pihak yang terlibat di dalamnya bisa benar-benar menjalankannya dengan sesuai aturan, sesuai kode etik yang ada, sesuai juga tata kelola yang ada, baik itu secara tenaga kesehatan, tenaga medis maupun pasiennya. Karena lagi-lagi sebenarnya ini salah satu sistem yang juga apa ya dok bisa kita katakan saling membutuhkan satu sama lain. Dan kita harapkan kasus lontaran kalimat-kalimat nirempati ini tidak lagi terjadi, termasuk diantaranya sebaliknya kasus kekerasan terhadap tadi tenaga kesehatan, tenaga medis juga tidak lagi terjadi ya. Jadi kita ciptakan sistem kesehatan yang
1: dan komunikasi mumpuni. Pak, komunikasi. Jadi bukan hanya komunikasi dokter kepada pasien, tapi pasien dan masyarakat juga kepada dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Karena begitu komunikasi baik, insya Allah semuanya akan lancar dan akan lebih bagus.
0: Baik, dikomunikasikan ya dok ya. Jadi kalau ada keluhan apa-apa dikomunikasikan, diterima dengan baik juga. Terima kasih banyak dokter Muhammad Syahril, ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News, merupakan pimpinan dari Konsil Kesehatan Indonesia. Sehat selalu dok, salam sehat. Ya, sebelumnya memang publik ini dibuat prihatin dengan viralnya unggahan di media sosial sejumlah tenaga kesehatan yang mencibir seorang pasien BPJS Kesehatan usai mengeluh telah menunggu terlalu lama. Ironisnya hanya selang beberapa hari usai mendapat cibiran, sang pasien ini pun meninggal. Terkait hal ini, publik tidak hanya menyoroti sikap nirempati dari oknum tenaga kesehatan, tapi juga soal pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang dinilai memperhatikan.

0: Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini membuat mudah bagi masyarakat yang menderita penyakit. Tanpa memikirkan biaya rumah sakit, masyarakat pun bisa berobat dengan mudah. Namun di balik kemudahan itu ada sejumlah perjuangan yang harus dilakoni pasien itu sendiri. Kemudahan berobat dengan BPJS Kesehatan tidak jarang membuat ruang IGD maupun pelayanan poliklinik penuh dengan pasien yang membeludak. Akibatnya antrean panjang bahkan menunggu berjam-jam menjadi bagian dari perjuangan pasien BPJS Kesehatan untuk berobat. Perjuangan itulah yang dirasakan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal. Di saat tubuhnya yang kian melemah, dirinya mengeluh soal menunggu berjam-jam lamanya untuk mendapatkan kamar rawat inap melalui unggahan di media sosial. Naas, keluhan itu bukan mendapat simpati, justru sebaliknya, mendapat sikap nir empati dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Unggahan Yurizal dibalas dengan cibiran oleh sejumlah oknum tenaga kesehatan dengan kalimat menyakitkan hati. Tragisnya, hanya selang beberapa hari, Yurizal meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Publik pun geram dengan sikap nir empati oknum tenaga kesehatan itu. Setelah cibiran mendapat kecaman, sejumlah oknum tenaga kesehatan pun ramai-ramai meminta maaf.
1: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal.
2: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
3: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jika pun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
0: Kasus cibiran nakes atas keluhan Yurizal sebenarnya membuka kotak Pandora permasalahan BPJS Kesehatan. Kemudian berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan memicu membludaknya pasien di fasilitas kesehatan. Ruang fasilitas kesehatan pun tidak jarang menjadi ruang dengan tensi tinggi antara pasien dan tenaga kesehatan. Namun terlepas

0: Pas dari tekanan harus menangani jumlah pasien yang begitu banyak, sikap nir empati para oknum tenaga kesehatan itu tidak bisa dibenarkan. Pihak Konsil Kesehatan Indonesia yang ditemui pada Kamis 6 Agustus menyatakan, oknum tenaga kesehatan yang terbukti bersalah akan diberikan sanksi.
1: Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila dari hasil penelusuran ditemukan adanya pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
0: Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan pada Juni 2026, ini jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 284.273.000 lebih atau nyaris 98% total penduduk Indonesia. Jumlah pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus dilayani vaskes pun melonjak, yakni mencapai 1,9 juta orang setiap harinya. Ini artinya nyaris 2 juta orang harus dilayani fasilitas kesehatan yang saat ini jumlahnya hanya 23.718 unit untuk vaskes tingkat pertama dan 3.229 rumah sakit atau vaskes tingkat lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000 alias naik 4 kali lipat dari harga saat ini, yaitu Rp3.500 per perjalanan.
3: Layanan bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta atau disebut juga dengan SH2 akan punya tarif baru. Dari semula Rp3.500 sekali jalan menjadi Rp15.000. Tarif ini akan berlaku mulai 1 September 2026.
4: Bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta juga berubah nama menjadi Trans Bandara. Perubahan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026 yang ditetapkan 31 Juli lalu. Ditemui di kantor Dinas Pendidikan pada Kamis pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut tarif baru ini masih jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lainnya.
5: Kenapa angka 15 itu? Ini adalah tentunya yang pertama, kalau di bandara itu kan ada tempat 3 parkir yang harus dilalui, itu satu. Dan setiap parkir kan ada biayanya. Yang kedua, dibandingkan dengan seluruh transportasi mau pakai apapun, saya yakin Trans Jabodetabek dari Blok M ke bandara pasti jauh lebih murah. Bahkan sekarang ini kalau naik Damri atau naik taksi pun angkanya udah di atas 100 ribu semua. Dan menggunakan kereta bus Trans Jabodetabek sangat-sangat efektif karena jumlah bisnya sekarang ini juga kami tambah. Tingkat kepuasan publik dari survei terakhir di atas 97%. Dan mereka rata-rata tidak ada penolakan sama sekali terhadap rencana penyesuaian tarif ini.
4: Lantas, bagaimana suara para penumpang?
6: Sebenarnya sih agak kemahalan ya. Maksudnya kalau mau naik pun paling enggak 2 kali lipat lah ya. Nggak sampai, paling nggak 10 ribu lah, nggak sampai 15 ribu gitu. Apalagi kalau kita kan pekerja bandara gitu.
3: Oh, memang rutin ke bandaranya ya?
6: Iya, rutin ke bandaranya. Mungkin kalau yang bukan pekerja sih.
7: Kita mau ke Kalimantan Barat.
3: Oke. Pakai busway ya?
7: Iya, benar.
3: Tapi tarif baru menjadi Rp15.000. Iya. Apakah jika dibandingkan dengan moda transportasi lain, harga ini merupakan harga yang wajar atau justru kemahalan?
7: Iya, kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan transportasi lain, mungkin ini adalah sebuah kewajaran ya. Karena mengingat dari biaya transportasi juga, dan juga biaya operasional juga, mungkin kalau misalnya 3.500 dengan jarak yang lumayan jauh gitu, itu agak kurang menutup operasional. Jadi menurut saya, kebijakan tarif baru ini lumayan wajar.
4: Menurut Ketua Yayasan Lembaga

0: Konsumen Indonesia, Niti Emiliana. Tarif sebesar Rp15.000 dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak 65,1 km merupakan harga yang wajar, meski tetap harus diikuti oleh kenaikan kualitas layanan.
1: Dibandingkan moda transportasi lain, tentu masih dikatakan terjangkau. Tapi ketika nanti catatannya ada penyesuaian tarif tersebut, namun tidak ada penyesuaian peningkatan kualitas, maka itu harus menjadi evaluasi kembali bagi Pemprov DKI Jakarta juga. Karena ada konsekuensi yang lebih untuk adanya tuntutan bagi konsumen untuk membayar lebih, maka tuntutan konsumen juga akan menjadi lebih tinggi.
0: Jika dibandingkan dengan tarif bus Damri dengan rute serupa yang dipatok Rp80.000, maka tarif bus Transbandara dengan headway 15 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk memang lebih murah. Akan tetapi, layanan Damri unggul soal waktu tempuh yang lebih singkat. Sejauh ini tarif Rp15.000 hanya berlaku untuk Transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta, sementara layanan Transjakarta rute Kalideres Bandara Suta masih tetap Rp3.500. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Kelompok mahasiswa KKN UGM bahu-membahu bersama kelompok sadar wisata Pok Darwis dan warga setempat membenahi pantai dan kawasan pesisir. Informasinya usai jeda.

0: Sejak pintu masuk Gunung Bromo via Malang dan Lumajang ditutup akibat kebakaran hutan, wisatawan pun diarahkan masuk ke kawasan wisata Bromo melalui Pasuruan dan Probolinggo. Kondisi ini membawa berkah bagi pelaku wisata di kedua kabupaten itu.
1: Aktivitas pelaku wisata terus bergeliat di dua pintu masuk kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Para sopir jeep di wilayah tersebut sibuk mengantarkan wisatawan domestik dan mancanegara menuju kawasan Gunung Bromo. Sejak ditutupnya pintu masuk di Malang dan Lumajang, orderan transportasi jeep ramai dibuking wisatawan.
2: Tambah ramai.
3: Rame, ya.
2: Ini dari Malang, dari Anu lewat sini semua berarti Pak ya?
3: Iya.
2: Apa?
3: Soalnya cuma ditutup di Malang, sementara.
2: Di Malang ditutup sementara?
3: Iya.
1: Wisatawan mengaku tidak terpengaruh adanya hutan dan savana yang terbakar. Namun mereka terganggu adanya asap di beberapa titik di lautan pasir.
4: Oh, aku masukin dari Malang. Ah. Nginapnya di Malang.
2: Apa?
4: Nginapnya di Malang.
2: Oh, nginapnya. Oh, kalau di Malang ditutup ya?
4: Iya.
2: Diarahkan ke Pasuruan sendiri?
1: Hingga Jumat pagi masih ada titik api yang belum dipadamkan. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman karena medannya tidak bisa dijangkau secara manual. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mulai menunjukkan penurunan. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan petugas gabungan dengan menyisir titik-titik api yang masih terlihat di blok Bantengan. Titik api di bagian bawah tebing, pemadaman dilakukan dengan semprotan air dari truk tangki BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sementara untuk menjangkau titik api yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan drone water spray berkapasitas 150 liter. Irsa Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: Kemampuan tempur Tentara Nasional Indonesia kembali diuji dalam latihan terintegrasi di Pulau Dabo, Singkep, Kepulauan Riau. Dalam latihan kali ini, TNI juga menurunkan sejumlah persenjataan terbaru milik mereka.
5: Daratkan pasukan pendarat dengan masif.
6: Tentara Nasional Indonesia kembali menggelar latihan perang besar. Latihan kali ini dipusatkan di Pulau Dabo Singkep, Kepulauan Riau pada Rabu 5 Agustus. Selayaknya perang sungguhan, operasi militer diawali dengan pengintaian dan sabotase dari pasukan khusus TNI Angkatan Laut, yaitu Komando Pasukan Katak. Pasukan ini juga melakukan sabotase kabel laut untuk memutus komunikasi musuh. Pagi harinya serangan udara langsung dari pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara membuka latihan. Dentuman bom yang dijatuhkan membuat bibir pantai bergetar. Yang istimewa dari latihan kali ini adalah banyaknya aksi penembakan sejumlah persenjataan TNI. Di antaranya penembakan meriam kapal sebagai bantuan tembakan ke pantai hingga penembakan roket multilaras marinir dari geladak kapal perang. Bahkan TNI Angkatan Laut juga menembakkan peluru kendali C-705 yang diluncurkan dari kapal perang KRI Sampari. Rudal buatan Cina itu sukses menghantam sasaran di darat. Sejumlah persenjataan terbaru muncul dalam latihan kali ini. TNI Angkatan Laut mengarahkan kapal perang tercanggih dan terbarunya yaitu KRI Prabu Siliwangi dan drone kamikaze. Sementara, TNI Angkatan Udara mengarahkan pesawat tempur terbaru Rafale dan pesawat angkut A-400M. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang meninjau langsung latihan merasa puas. Bahkan, Menhan meminta agar latihan perang semakin sering dilakukan.
7: Yang menjadi tantangan kita sekarang adalah program latihan baik terintegrasi maupun latihan pembinaan di masing-masing angkatan tidak boleh dilaksanakan hanya satu kali satu tahun. Tetapi untuk mendapatkan confidence building dari semua prajurit, maka latihan ini akan kita lakukan dua atau tiga kali dalam satu tahun.
6: Rencana penambahan latihan ini diamini Komisi 1 DPR RI.
8: Kalau menurut saya sangat baik, yang perlu lebih sering. Sama lah olahraga, makin jago itu karena makin terlatih.
6: Untuk latihan kali ini, TNI Angkatan Laut mengerahkan 11 kapal perang, 7 pesawat dan helikopter, 11 tank amfibi dan sejumlah drone. Tidak ketinggalan ratusan personel marinir yang menggelar operasi amfibi.
9: Setidaknya ada tiga cara untuk menjadikan sebuah organisasi tentara menjadi profesional. Yang pertama latihan, yang kedua latihan, yang ketiga latihan juga. Selain itu, Sebuah organisasi militer profesional juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
0: Pesona dataran tinggi Dieng selama ini dikenal lewat keindahan alam dan destinasi wisatanya. Namun, di balik lanskap pegunungan itu, berdiri pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Garung yang menjadi salah satu penopang pasokan energi bersih bagi sistem kelistrikan di Jawa dan Bali. Melalui pemanfaatan aliran air pegunungan, PLTA Garung menghasilkan listrik ramah lingkungan yang berperan menjaga keandalan pasokan listrik di jaringan Jawa-Bali.
10: Membentang di ketinggian Jawa Tengah, dataran tinggi Dieng tak sekedar menawarkan keindahan visual laksana pelataran kayangan. Di balik selimut udaranya yang dingin, kawasan berjuluk Bumi Para Dewa ini menyimpan aset vital berupa instalasi generator pemanen daya mentah dari alam. Berpusat di Kabupaten Wonosobo, PLTA Garung yang beroperasi di bawah payung PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Perica terus memperluas subangsinya dalam memproduksi pasokan setrum hijau bagi Nusantara. Mengandalkan kapasitas total 26,4 MW, pembangkit ini merekayasa derasnya air pegunungan menjadi arus listrik alternatif. Dan pembangkit berbasis energi terbarukan PLTA Garung tidak hanya menghasilkan listrik rendah emisi, namun juga memiliki fleksibilitas operasional tinggi untuk menjaga stabilitas pasokan saat terjadi fluktuasi beban. Peran strategis ini menjadi bagian penting dari komitmen PLN Indonesia Power mengawal transisi energi menuju target net zero emission 2060.
11: Ini merupakan salah satu pembangkit ya, yang merupakan pembangkit tenaga listrik menggunakan energi air. Jadi ini kami mendukung program pemerintah terkait dengan energi baru dan terbarukan. Jadi produksi listrik dari Garung ini kan langsung masuk ke interkoneksi ya, interkoneksi jaringan listrik Jawa-Bali seperti itu. Sehingga apa yang kami lakukan ini langsung masuk ke dalam sistem kelistrikan di Jawa-Bali.
10: Denyut keandalan energi dari lereng Dieng ini juga berdampak langsung bagi kemandirian warga lokal. Suplai listrik yang stabil terbukti memacu roda usaha mikro, menggerakkan sektor perikanan darat hingga menghidupkan ekosistem pariwisata perdesaan.
12: Sesuai fungsi utamanya, PLTA itu membantu sumber daya listrik untuk warga sekitar desa kami. Juga ada manfaat lain seperti kegiatan pariwisata, kemudian perikanan, juga pertanian karena sumber air yang dikelola PLTA juga menjadi air untuk irigasi pertanian di desa sekitar. Kalau dulu mungkin awal sebelum ya seperti sekarang sering padam, jadi di bawah tahun 80-an lah, ini kan PLTA diresmikan tahun 80-an, sekitar segitu. Nah itu listrik kalau malam hari cuma sampai jam 7 atau jam 6, kalau malam padam. Tapi alhamdulillah setelah adanya PLTA ini, untuk malam hari jarang terjadi pemadaman. Dan ekonomi sekitarnya juga? Alhamdulillah sekarang dengan kegiatan kami sudah menyerap kurang lebih 300-an tenaga kerja yang berkegiatan di bidang wisata, perikanan, pertanian, seperti itu. Juga penginapan ada.
10: Bukan sekedar urusan mekanis, PLTA Garung ikut menyalakan lentera kepedulian sosial. Melalui inisiasi pemberdayaan ekonomi, pihak manajemen mendampingi penuh Sanggar Batik Sandin, sebuah wadah kreasi batik tulis dan ciprat inklusif bagi rekan-rekan penyandang disabilitas di Wonosobo, guna memupuk kemandirian finansial sekaligus merawat warisan budaya luhur bangsa. Nova Nayantaka, Muhammad Wahyudi, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Banyuwangi, Kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa, memiliki wilayah dengan garis pantai sepanjang 175,8 km membentang dari utara ke selatan. Menghadap Teluk Bali dan Samudra Hindia, terbagi ke dalam 11 kecamatan pesisir. Salah satunya adalah kecamatan Wongsorejo, di mana kelompok mahasiswa KKN PPM UGM Skala Wongsorejo melakukan program kerjanya pengabdian masyarakat.
1: Pantai Kalitopo mungkin kurang akrab terdengar sebagai tujuan wisata di Banyuwangi. Wajar, karena ini adalah destinasi ekowisata rintisan baru di Desa Sidodadi, Wongsorejo, Banyuwangi. Di sini, kelompok mahasiswa KKN PPM UGM yang menamakan diri Skala Wongsorejo bahu-membahu bersama kelompok sadar wisata, Pokdarwis dan warga setempat membenahi Pantai Kalitopo. Salah satu program kerja kelompok mahasiswa KKN PPM UGM selain revitalisasi fasilitas wisata adalah penanaman pohon kelapa dan mangrove sebagai penahan abrasi yang bibitnya didapat dari Kementerian Kehutanan. Uniknya, cara menanam mangrove dengan strategi inkubasi dalam keranjang mengingat arus ombak yang cukup tinggi dan kuat dikhawatirkan bibit mangrove akan tersapu arus sebelum bertumbuh besar. Sehingga dengan strategi inkubasi dalam keranjang, diharapkan mangrove tidak tersapu karena tidak bersentuhan langsung dengan ombak dan akan bertahan lama ketika tumbuh berkembang.
13: Tujuan kita di sini nggak cuma menanam sebanyak-banyaknya, tapi juga membuat yang bertahan hidup itu juga sebanyak-banyaknya. Harapannya juga ini menjadi daya tarik ekowisata lokal setempat dan juga menambah estetika pantai. Seperti itu. Kemudian yang kelapa juga kita menanam di bagian daratan pesisir pantainya juga untuk menambah kenyamanan, keamanan, dan estetika pantai sehingga menarik para wisatawan untuk datang ke wisata Pantai Kalitopo ini yang baru merintis.
1: Kehadiran kelompok Skala Wongsorejo disambut baik Pokdarwis dan warga setempat demi tujuan bersama, mewujudkan peluang ekonomi baru bagi warga yang kebanyakan berprofesi nelayan.
14: Iya, baru pertama kali Pak numpuk di sini dan kebetulan kami ini rintisan. Jadi tempat kami dulu ini jarang di orang tahu di sini Pak. Alhamdulillah kita bareng-bareng sama teman-teman dari UGM dan masyarakat semuanya kita gotong royong Pak di sini membuat wisata ini. Karena apa? Di kami ini nelayan kami itu Pak, nelayan itu hanya setahun itu cuma 6 bulan. Karena cuaca kayak gini banyak yang nggak nelayan. Alhamdulillah dengan adanya wisata yang kita rintis ini Pak, ibu-ibunya bisa berjualan, ya kan? Bapak-bapaknya bisa, kalau enggak nelayan bisa membantu bekerja di tempat wisata kita ini.
1: Sementara itu, sampah masih menjadi masalah utama bagi tempat wisata seperti di Pantai Bimo, Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo yang telah lebih dulu menjadi tujuan wisata.
15: Memang problem kami di Kecamatan Wongsorejo hari ini terkait sampah ya. Pengelolaan sampah yang masih belum maksimal. Jadi pengelolaan sampah di Kecamatan Wongsorejo ini masih belum ada ya, ada tapi tidak jalan ya. Kemarin saya juga bersama teman-teman KKN ya untuk melakukan kerja bareng, tandang bareng sesuai dengan program Bupati Banyuwangi, tandang bareng Banyuwangi Asri Bu. Ya bersih-bersih.
1: Kali ini mahasiswa KKN PPM UGM bersama masyarakat dan berbagai pihak melakukan aksi bersih Pantai Bimo. Tak hanya sampah yang terbawa arus ke tepi pantai, sampah dari aktivitas wisata juga terlihat bertebaran di sepanjang garis pantai. Setelah terkumpul, sampah dibawa ke fasilitas insinerator sederhana yang dibuat oleh mahasiswa bersama warga dengan biaya sekitar Rp700.000. Insinerator sederhana ini nampaknya menjadi solusi jangka pendek untuk masalah pengelolaan sampah di kawasan wisata pantai.
16: Mengambil tema prokernya adalah masalah lingkungan, mengentaskan kemiskinan, kemudian mengembangkan wisata, menyangkut saintek ya. Saintek di sini memang saya harus tanya nih, saya ikut-ikut Pak Jokowi ya, saya serahkan yang saintek mana, yang saintek itu apa persoalannya ya, saya belum ya. Saintek monggo, persoalannya Mas apa?
17: Untuk permasalahan yang di saintek lebih di pengelolaan sampah Ibu.
16: Oh sama, pengelolaan sampah ya.
17: Dan juga kami juga melaksanakan proker mengenai pembuatan peta-peta tematik untuk desa Bimorejo khususnya.
16: Ya, enggak ada persoalan? Apa persoalannya?
17: Mungkin yang kami kerjakan dan temui masalahnya seperti itu saja.
16: Ya, jadi saintek tidak begitu masalah seperti hanya masalah sosial humaniora ya.
1: Program kerja di kawasan pantai mahasiswa KKN PPM UGM oleh kelompok Skala Wongsorejo ini mungkin terbatas waktu hanya 50 hari dalam membersamai masyarakat Wongsorejo. Namun melalui partisipatif aktif masyarakat dalam melanjutkan program kerja yang telah dirintis, diharapkan manfaatnya akan terus dirasakan secara berkelanjutan serta mendorong kemandirian desa di masa mendatang. Dani Wontoro, Banyuwangi, Jawa Timur.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
1: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain gitu.
0: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah melakukan serangan skala besar ke sejumlah kamp militer Arab Saudi yang berada di wilayah Yaman Timur pada Kamis waktu setempat.
1: Dalam pernyataan resmi, juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan operasi militer berkala besar dilakukan untuk menyasar sejumlah kamp militer milik Arab Saudi yang berada di wilayah strategis di Yaman Timur dekat perbatasan Arab Saudi. Dilaporkan sedikitnya 30 personel militer Yaman tewas dan 11 warga sipil terluka dalam serangan ini. Koalisi Arab Saudi menuturkan 7 di antara 11 warga sipil yang menjadi korban luka merupakan warga Arab Saudi.
2: بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكان من نتائج العملية ما يلي مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
1: Pihak Houthi menuduh Arab Saudi sedang menyiapkan serangan baru terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok Houthi. Sari juga mengeluarkan peringatan keras kepada Arab Saudi agar tidak melakukan eskalasi lebih lanjut. Menanggapi serangan ini, PBB mendesak semua pihak yang bertikai di Yaman untuk menahan diri. PBB memperingatkan bahwa eskalasi militer baru berisiko merusak perdamaian dan usaha mengurangi kekerasan yang telah diperjuangkan dalam beberapa tahun terakhir.
3: We're aware of those reports that you just mentioned, and we call on the Yemeni parties to exercise restraint and refrain from actions that could lead to further military escalation. Renewed fighting risks reversing the hard-won gains made towards reducing violence in the past years. The parties must prioritize dialogue and engage constructively with UN-led efforts towards a negotiated political settlement.
1: Hingga kini, PBB terus mendesak seluruh pihak kembali ke meja negosiasi agar proses perdamaian tidak terhenti.
0: Saling serang antara Rusia dan Ukraina terus terjadi. Serangan drone Ukraina membakar 2 kilang minyak besar yang ada di Rusia. Sementara itu Rusia juga merilis video serangan drone mereka yang menyasar ke pusat logistik di ibu kota Kiev.
4: Ukraina menyerang 2 kilang minyak Rusia pada Kamis. Salah satu serangan drone Ukraina menyasar ke salah satu kilang minyak terbesar di wilayah Yaroslavl, yang terletak 250 km di timur laut Moskow. Kilang minyak Yaroslavl memiliki kapasitas pengolahan sebesar 15 juta metrik ton per tahun, atau sekitar 300 ribu barel per hari. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis, selain kilang minyak Yaroslavl, serangan drone Ukraina juga menyasar ke kilang minyak Basnefnovoil di wilayah Baskortostan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman video yang memperlihatkan dampak serangan drone Rusia ke sebuah pusat logistik di Brovary, wilayah dekat dengan Kiev, Ukraina. Tak hanya di Kiev, Kementerian Pertahanan Rusia juga menyebut serangan drone Rusia juga menyasar ke sejumlah pusat logistik Ukraina di wilayah sekitar Kiev. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun mengecam serangan yang dilakukan Ukraina maupun Rusia. Guterres memperingatkan serangan yang dilakukan oleh kedua negara telah melanggar hukum kemanusiaan internasional.
3: Attacks against civilians and civilian infrastructure are a clear violation of international humanitarian law and must stop immediately. The Secretary General is also deeply concerned by the increasing risks to safety and security of navigation in the Black Sea and the Sea of Azov, and the potential impact on global food security. He calls on all concerned to ensure freedom of navigation in accordance with international law and for the protection of civilian ports and maritime infrastructure. The Secretary General reiterates his call for urgent de-escalation, leading to a full, immediate, and unconditional ceasefire, and for a just, sustainable, and comprehensive peace in line with international law, including the UN Charter and relevant UN resolutions.
4: PBB mencatat saling serang antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir menyebabkan korban jiwa dan melukai puluhan warga sipil, serta menghancurkan sejumlah bangunan.
0: Dua orang tewas dan belasan lainnya terluka saat ledakan di sebuah kendaraan terjadi di wilayah Jarmana, Damaskus, Suriah. Diduga kendaraan itu dipasang bahan peledak hingga menghancurkan sejumlah kendaraan lain yang ada di sekitarnya.
1: Sebuah ledakan kendaraan terjadi di Jarmana, kawasan pinggiran Damaskus, Suriah pada Kamis malam. Akibat ledakan itu, dua orang dilaporkan tewas, sementara 13 orang lainnya terluka. Sejumlah korban luka kemudian dibawa ke rumah sakit di Damaskus untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan seorang sumber kepada saluran televisi pemerintah, Ekbaria, ledakan diduga disebabkan oleh bahan peledak yang dipasang di sebuah taksi minibus. Wilayah Jarmana merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya penganut Drus di sebelah tenggara Damaskus. Wilayah ini beberapa kali mengalami ketegangan keamanan dalam beberapa tahun terakhir akibat bentrokan bersenjata, aksi kriminal, maupun serangan bom. Setelah perubahan pemerintahan di Suriah pada akhir 2025, pemerintah transisi berupaya memperkuat kontrol keamanan di berbagai wilayah, termasuk Damaskus dan sekitar.

0: komentarnya.
1: Satu orang tewas dan 14 lainnya terluka saat sebuah gedung apartemen di kawasan Bronx terbakar, sementara sebuah pasar di Santa Cruz, Bolivia terbakar. Belum ada laporan

pasar. Kebakaran memicu kepanikan. Sejumlah pedagang mencoba menyelamatkan barang dagangan mereka. Media setempat mengabarkan kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Sedikitnya 50 petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Satu orang dilaporkan tewas dan 14 lainnya terluka setelah ledakan yang diduga berasal dari dalam sebuah gedung apartemen memicu kebakaran besar di kawasan Bronx, kota New York, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Kebakaran yang cepat membesar memaksa Dinas Pemadam Kebakaran New York meningkatkan status penanganan dengan tanda kondisi darurat berskala besar. Lebih dari 300 personel pemadam kebakaran dan layanan medis darurat diterjunkan ke lokasi. Api terlihat menyembur dari sejumlah jendela di lantai 2 dan 3 saat petugas berjibaku menyemprotkan air untuk menahan perambatan api yang melalap bangunan. Pihak pemadam kebakaran memastikan terjadi sebuah ledakan sebelum api berkobar. Namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh otoritas tempat. Pemerintah kota menghimbau warga yang dekat dengan lokasi kebakaran untuk menjauhi paparan asap, menutup jendela rumah, serta mengantisipasi kemacetan.

tanah airku Indonesia. Negeri elok amat ku cinta.

0: Makan gue ya.
1: Iya, kamu pesan buat minum siapa?
2: Pape,
1: Pak. Eh? Iya.
2: Pengedaran obat-obat Ramadan.
3: Sambil berlari, anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan menembakkan tembakan peringatan ke udara saat menggerebek sarang

0: narkoba yang berada di tengah permukiman penduduk di kawasan Semencirim, Kabupaten Deli Serdang. Seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba sempat melarikan diri, namun berhasil diringkus petugas. Sebelumnya kedatangan petugas sempat diketahui para pelaku, lantaran di sepanjang akses masuk menuju sarang narkoba ini dilengkapi CCTV yang terpasang di sejumlah titik. Selain itu, para pelaku juga memiliki HT untuk berkomunikasi satu sama lain ketika ada penggerebekan. Di lokasi ini, petugas turut menyita sejumlah barang bukti seperti narkoba, puluhan alat hisap, timbangan elektrik, hingga dua mesin judi dingdong. Agar praktik serupa tidak terulang, petugas lalu menghancurkan dan membakar barak narkoba yang ada. Di hadapan anggota keluarganya, Beta berkutik saat rumah kontrakan yang dihuninya di Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, digerebek petugas Kamis malam. Beta bisa mengelak saat petugas menemukan dua paket besar berisi cartridge mengandung cairan etomidet yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Saat kedua paket dibuka, petugas menemukan tiga jenis etomidet berbeda. Sekitar 111 bungkus yang ditaksir bernilai 500 juta rupiah. Selain etomidet, petugas juga menyita 4 klip sabu seberat 1 gram, timbangan digital dan HP yang digunakan untuk bertransaksi. Dari pemeriksaan, narkoba ini diakui B dibeli secara daring dari seseorang di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat dan akan diedarkan di sekitar rumah kontrakannya. Polisi kini menelusuri dugaan keterlibatan jaringan lain yang terkait dengan tersangka. Inilah video amatir saat unit reskrim Polsek Parung Panjang mengamankan 4 pelaku yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras ilegal. Penangkapan berawal dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas penjualan obat keras daftar G tanpa izin di wilayah Jalan Dukuh 1, Kecamatan Parung Panjang, Bogor. Dari pengembangan, polisi selanjutnya mengamankan 2 pelaku lain di kawasan Central Land, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Dari pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti, 4 butir tramadol, sekitar 350 butir eksimer, hingga uang tunai sebesar Rp500.000 yang diduga hasil penjualan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selamat malam, ratusan airsoft gun, senjata api, narkoba, serta VCD porno ditemukan di salah satu sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Lalu siapa pemilik dari senjata-senjata tersebut? Kita akan bahas selengkapnya nanti. Saya Diana Valencia dan inilah redaksi malam selengkapnya. Teka-teki kematian bocah perempuan di sebuah sumur di Tapanuli Selatan terungkap. Korban ternyata diperkosa lalu dihabisi nyawanya oleh kerabatnya sendiri yang tinggal tepat di sebelah TKP. Sementara itu di Pekanbaru Riau, seorang pria diringkus polisi karena diduga telah membunuh istrinya sendiri. Misteri kematian seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang jasadnya ditemukan dalam sumur sebuah rumah yang masih dalam proses pembangunan di Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, akhirnya terungkap. Tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berinisial MH di rumahnya yang berada tepat di samping TKP. Sebelum dihabisi, korban ternyata sempat diperkosa oleh tersangka yang masih kerabat korban.
2: Kemudian dari pihak keluarga karena merasa ada kejanggalan, sepakat untuk dilakukan autopsi dan visum et repertum. Dari hasil tersebut ditemukanlah beberapa luka, yaitu di leher, kemudian di tangan, dan di kemaluan. Masih ada hubungan darah, tapi agak jauh hubungan darah. Masih kerabat.
1: Warga Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru Riau digegerkan dengan penemuan mayat perempuan bernama Ros dengan kondisi bersimbah darah di rumahnya pada Jumat siang. Di TKP ditemukan juga sebilah parang yang diduga digunakan untuk membunuh korban. Dugaan awal korban tewas dibunuh suaminya sendiri yang dipicu pertengkaran rumah tangga.
3: Yang mana tersangkanya suaminya dan istrinya sebagai korban. Masih awal di dalam rumahnya, kami lagi menunggu untuk diotopsi. Yang informasi terakhir, keluarga korban tidak mau diotopsi.
1: Pelaku saat ini sudah ditahan dan motif pembunuhan masih didalami polisi, sementara jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Garut, tak terima diteriaki berisik saat menggeber motor. Geng motor menganiaya remaja yang lagi nongkrong. Adapun di Semarang, anggota gangster merekam aksi saling serang dengan senjata tajam dan petasan. Rekaman CCTV memperlihatkan sejumlah remaja asyik nongkrong di Jalan Anwar Musadat, Kecamatan Tarogong, Kaler, Garut beberapa waktu lalu. Tak berapa lama, kawanan berandal motor tiba-tiba datang dan langsung menyerang mereka. Meski berhasil melarikan diri, namun sebagian korban jadi sasaran penganiayaan. Sepeda motor korban pun digulingkan dan dirusak. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap para pelaku yang berjumlah 23 orang. Ironisnya, mayoritas pelaku merupakan anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP hingga SMA. Polisi juga menyita besi dan alat pukul yang digunakan para pelaku. Jumat siang, polisi sebut motif penyerangan karena para pelaku tak terima. Diteriaki berisik saat menggeber knalpot brong di jalanan. 18 pelaku di bawah umur masih jalani pembinaan, sementara pelaku dewasa dijerat pasal penganiayaan. Video amatir merekam bentrokan antar gangster yang terjadi di Jalan Arteri Mangkang, Kota Semarang, Minggu 2 Agustus jam 2 dini hari. Bentrokan ini melibatkan gabungan geng Berakit Child dan Anjay 165 asal Semarang yang berhadapan dengan kelompok Wartan Kendal. Mereka saling adu kekuatan dengan senjata tajam hingga petasan, lalu merekam aktivitas tawuran tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Kelompok Semarang sempat melemparkan bom Molotov sebelum akhirnya membubarkan diri. Dari pengembangan, polisi mengamankan 12 orang dan menetapkan 4 tersangka yang terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 anak di bawah umur. Dari tangan para pelaku, petugas turut menyita 14 celurit. Sementara itu, 17 orang lain kini masuk dalam daftar pencarian orang. CCTV merekam R datang bersama rekannya dengan motor untuk membeli rokok secara eceran di sebuah toko kelontong di Jalan Pintu Air, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Rabu dini hari lalu. Saat penjaga toko lengah melayani permintaannya, R lalu mencuri telepon genggam yang berada di etalase warung. Berbekal rekaman CCTV, polisi meringkus R di kediamannya di bilangan Pondok Bahar. Telepon genggam hasil pencurian diketahui disembunyikan R di dalam lemari. R mengaku baru sekali mencuri. Sementara rekannya dinyatakan tak terlibat di kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Ke informasi lainnya, sejumlah kasus pembunuhan terungkap di Purwakarta, Jawa Barat. Polisi membekuk pelaku pembunuhan seorang marbot masjid yang jasadnya ditemukan di halaman masjid. Motifnya ternyata sakit hati atas perkataan korban yang menyinggung terkait kondisi ekonomi pelaku. Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, setelah sempat buron, pelaku pembunuhan sopir taksi online juga berhasil diringkus. Pembunuhan sadis itu dilatar belakangi persoalan dendam dan juga motif asmara.
4: Warga perumahan Metro Cikopo, Desa Cibodas, Kecamatan Bungur Sari, Purwakarta, digegerkan dengan peristiwa pembunuhan sadis terhadap seorang marbot masjid berinisial AS berusia 65 tahun. Jasad korban ditemukan bersimbah darah dengan sejumlah luka senjata tajam di area gerbang Masjid Al-Muhajirin Kamis siang. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku FS usia 35 tahun di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Identitas pelaku terungkap karena aksinya menghabisi korban terekam kamera CCTV. Saat kejadian, korban sedang bersiap mengumandangkan azan zuhur. Tiba-tiba, pelaku datang membawa samurai di tangan kanan dan celurit di tangan kiri, lalu langsung menyerang korban tanpa ampun. Dari rumah pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebilah samurai, celurit, serta pakaian yang digunakan saat beraksi.
5: Motifnya apa sih?
6: Untuk motif sakit hati terkait dengan perkataan korban yang menyinggung terkait dengan kondisi ekonomi.
5: Berarti sudah direncanakan ya?
6: Ya, sudah direncanakan, sudah disiapkan dari awal.
4: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seorang pengemudi taksi online bernama Abdul Haris, 50 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka parah di leher dan pinggang di tepi jalan menuju rumahnya di Desa Sudirman, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu malam 7 Juni silam.

0: Histeris keluarga korban pun pecah di lokasi. Korban diketahui baru saja selesai bekerja dan sedang dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Saat ditemukan warga, korban sempat meminta pertolongan. Namun nyawanya tidak tertolong. Jasad korban selanjutnya dibawa ke puskesmas Tanrali. Sebulan buron, polisi akhirnya berhasil membekuk terduga pelaku berinisial SD di kediamannya di kota Makassar saat sedang tidur. Tersangka tak lain adalah rekan kerja korban. Ia mengaku menyimpan dendam karena merasa tidak pernah menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya atas permintaan korban. Selain itu, polisi juga menganggap adanya hubungan terlarang antara pelaku dengan istri korban sejak tahun 2022 hingga 2025.
1: Di mana yang bonceng motor ini rekannya pelaku mempunyai peran, yaitu untuk menghentikan korban dan berpura-pura menanyakan alamat. Nah, ketika lengah si korban ini, pelaku memeluk korban dari belakang, kemudian menjayat pisau yang dipegang di bagian lehernya.
2: Oh, berarti memang sudah ada perencanaan ya?
1: Ya, betul. Sudah ada perencanaan.
0: Saat ini polisi juga masih memburu seorang pelaku lainnya yang membantu pelaku utama menjalankan aksinya. Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pegawai klinik di Surabaya nekat menggunakan ambulans sempat yang bekerja untuk mengangkut 7 kursi besi milik pemerintah kota Surabaya yang dicuri dari sejumlah taman dan juga trotoar. Sementara di Tanjung Priok, Jakarta Utara, diduga hendak mencuri kabel di sebuah gardu listrik, seorang pria justru terluka bakar serius setelah gardu listrik itu meledak. Dan berikut kilas Metropolitan.
4: Dengan badan penuh luka bakar, seorang pria diduga maling kabel ditangkap warga dari dalam gardu listrik di Jalan Agung Utara Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis sore. Menurut warga, terduga pelaku diduga hendak memotong kabel menggunakan gunting besar hingga akhirnya memicu ledakan gardu dan pelaku ikut tersengat listrik. Warga menyebut aksi pencurian kabel di lokasi ini sudah terjadi untuk kedua kalinya. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Priok Kompol Sigit Kumono menyebut akibat ledakan tersebut terduga pelaku mengalami luka bakar hingga 70% di tubuhnya. Korban kini dirawat di rumah sakit terdekat dan akan dirujuk ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Seorang pegawai laboratorium klinik di kawasan Gubeng, Surabaya, nekat menggunakan ambulans dari klinik tempatnya bekerja untuk mengangkut 7 kursi besi milik pemerintah kota Surabaya yang dicuri dari sejumlah taman dan trotoar. Aksi pencurian ini terungkap setelah petugas Satpol PP kota Surabaya menemukan 4 kursi besi di pedagang besi tua di kawasan Jalan Kali Kepiting, Kecamatan Gubeng. Pelaku beraksi seorang diri pada malam hari dengan cara mengambil kunci ambulans secara diam-diam. Dari 7 kursi yang dicuri, 3 diantaranya sudah dijual ke pengumpul besi tua seharga Rp500.000 per unit. Sementara 4 kursi lainnya berhasil diamankan sebagai barang bukti. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Keributan antar warga negara asing terjadi di depan sebuah kafe di Jalan Krekot 1 Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu malam 5 Agustus. Keributan bermula saat seorang WNA asal Kamerun berinisial FY berselisih paham dengan warga Nigeria berinisial CC. Keributan dipicu masalah utang piutang. Sejumlah WNA lain sempat berusaha melerai, namun korban mengalami luka serius hingga tak sadarkan diri. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa 5 saksi dan mengamankan rekaman CCTV. Terduga pelaku kini menjalani proses hukum di Polsek Sawah Besar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Di Banjar, Jawa Barat, seorang pria ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk di perut di luar warung miliknya. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
4: Polda Maluku Utara berhasil mengungkap penjualan senjata api laras panjang dan ratusan amunisi yang dipasok dari Filipina melalui jalur laut Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua. Dari pengungkapan perkara ini, polisi menangkap 3 orang berinisial BS, ZS, dan SC di lokasi berbeda. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti berupa 3 pucuk senjata api, 1 buah magasin, dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk asal-usul senjata api dan kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan kejahatan terorganisasi lainnya. SS, seorang wanita

0: Penghuni rumah di perumahan Bumi Mutiara Gunung Putri Bogor tak berkutik saat petugas reserse narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membuka peti kayu yang ia terima dari jasa pengiriman barang. Setelah dibongkar, peti kayu tersebut berisi 36 paket gulungan besar ganja seberat 22 kg. Petugas kembali bergerak ke area permukiman penduduk di Kramat Jati, Jakarta Timur dengan tersangka WSW dan RM. Di sini petugas mendapati peti kayu yang setelah dibongkar berisi 81 paket ganja dengan berat lebih dari 80 kg. Petugas selanjutnya bergerak ke kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan mengamankan 30 kg lebih ganja dikemas dalam peti kayu. Ganja ini merupakan bagian dari sindikat jaringan lintas provinsi dan akan diedarkan ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Polisi menyebut 3 tersangka di kasus ini berperan sebagai kurir dan penerima. Selain ketiganya, polisi memasukkan I, terduga pemasok barang haram, dalam daftar pencarian orang. Peristiwa menggemparkan terjadi di lingkungan Cikadu, Banjar, Jawa Barat, Jumat pagi. Seorang pria berinisial AK ditemukan tewas bersimbah darah di luar warung miliknya. Korban mengalami beberapa luka tusuk di bagian perut. Menurut keterangan saksi, peristiwa ini pertama diketahui oleh istri korban yang akan mengantar anaknya ke sekolah. Korban diketahui tinggal di warung sepanjang malam tanpa ditemani sang istri. Polisi mendalami penyebab kematian korban hingga dugaan pembunuhan. Korban sehari-hari diketahui bekerja sebagai pengatur lalu lintas di sekitar lokasi serta juru parkir. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan menerjunkan tim Inavis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ratusan senjata api, narkoba dan juga VCD porno ditemukan di salah satu sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Lantas siapa pemilik dari senjata-senjata tersebut? Berikut penelusurannya dalam segmen Telusur Fakta.

0: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu. Lantas, siapakah pemilik dari senjata-senjata itu dan apa tujuannya menyimpan senjata di lingkungan sekolah? Berdasarkan keterangan kuasa hukum pihak sekolah yang kami temui Jumat pagi, senjata dan narkoba diklaim milik ex-ketua yayasan sekolah bernama Indra Warga Dalem alias IWD yang sudah diberhentikan sejak bulan April 2026. Senjata-senjata itu ditemukan di ruangan milik ex-ketua yayasan yang sebelumnya diketahui usaha dan seorang pengacara senior. Jumat pagi tadi, pengacara dari IWD yang bernama Al Hadid memberikan keterangan melalui sambungan telepon yang pada intinya tidak membantah bahwa temuan senjata di sekolah ini adalah milik kliennya. Namun, ia juga menegaskan bahwa senjata-senjata yang ada memiliki izin resmi dari Perbakin. Ratusan airsoft gun yang ada di sekolah disebut juga adalah untuk keperluan ekstrakurikuler menembak.
1: Pak, tapi kemarin juga katanya ada temuan senpi juga, Pak, selain yang airsoft gun. Lalu kemudian ada dugaan narkotika juga, dan ada VCD porno. Nah, itu gimana, Pak?
2: Jadi, pertama yang senpi ya, yang pokoknya yang saya jawab dari Rokta ya. Kalau senpi itu, senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada di sana, aman. Nggak ada pelurunya untuk senpi. Dan semua dipisahkan, itu KTA-nya ada izinnya juga ke Polres dan pemiliknya juga ada. Nah itu kalau narkoba sama CD porno itu saya bisa tegaskan, itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
0: Di sisi lain, kuasa hukum dari pihak sekolah membantah bahwa ada ekstrakurikuler menembak di sekolah ini.
3: Berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini, bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak.
0: Dari pantauan kami sepanjang Jumat pagi, situasi belajar mengajar di sekolah ini masih berlangsung normal. Sementara itu pihak kepolisian sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
4: Sopir minibus yang menabrak seorang balita perempuan di Bone hingga

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
2: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
3: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
2: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
3: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Seorang balita perempuan tewas ditabrak minibus di Bone, Sulawesi. Tewas ditabrak minibus saat penonton acara baris berbaris. Dan sopir minibus maut itu ternyata seorang perwira aktif polisi. Sayangnya, informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: Muhammad Syakur menangis histeris saat melihat Gina, adiknya, tidak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Syakur, ibu dan Gina yang berusia 4 tahun, hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan langsung menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpelanting. Gina sempat dirawat sekitar 1 jam di RSUD Tenriawaru Watampone, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Jenazah dimakamkan di dekat rumah duka di Jalan MT Haryono, Kecamatan Taneteria Tang Barat pada Rabu sore. Sementara itu, dari penyelidikan yang dilakukan polisi, pengemudi mobil diketahui merupakan seorang perwira aktif di Polres Bone. Saat ini yang bersangkutan telah diamankan dan menjalani proses pemeriksaan oleh unit Propam Polres Bone. Kecelakaan diduga terjadi akibat gangguan pada sistem pengereman kendaraan.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah, la ilaha illallah.
0: Kamera pengendara merekam sebuah minibus terbakar di kilometer 1 ruas tol Cikampek dekat stasiun KCIC Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Kamis malam. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar habis minibus. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin hingga menimbulkan percikan api. Api berhasil dipadamkan petugas yang mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran. Video warga merekam kecelakaan di Jalan Raya Dusun Wonoayu, Desa Dukuh Mojo, Mojo Agung, Jombang, Kamis malam. Pengendara motor, Yulio Chandra Kristianto, 20 tahun, tewas terlindas truk. Warga bahu-membahu mengevakuasi jenazah warga Dusun Bogorame, Desa Kedung Bogo yang berada di bawah truk. Menurut saksi, kejadian berawal saat pengendara motor berboncengan melaju dari arah Mojo Agung ke Wonosalam, berusaha mendahului kendaraan roda 3 di depannya. Diduga kurang menjaga jarak depan, pengendara menabrak kendaraan roda 3 hingga terjatuh dan terlindas roda truk muatan tebu yang datang dari arah berlawanan. Korban meninggal dievakuasi ke RSUD Jombang. Sementara itu, Rifki Ardian, penumpang motor, mengalami luka berat dan dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Mojo Agung. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan, termasuk pengemudi truk dan roda 3, dibawa ke Satlantas Polres Jombang untuk proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.

Ratusan senjata api dan narkoba ditemukan di salah satu sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata tersebut dan bagaimana perkembangan terbaru dari temuan ini? Laporannya akan kami hadirkan nanti. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nir empati akan mendapatkan sanksi. Kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah sejak akhir Juli lalu belum padam. Titik api terus bermunculan hingga mendekati permukiman warga.

0: Akibat kekeringan, 1 hektar lahan di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ludes terbakar pada Kamis siang. Satgas setempat berjibaku untuk memadamkan api agar tidak meluas. Sementara itu, kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah sejak akhir Juli lalu belum padam. Titik api terus bermunculan hingga mendekati permukiman warga.
1: Lahan seluas sekitar 1 hektar di Kampung Sambirejo, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, ludes terbakar. Besarnya api

0: dan kencangnya embusan angin membuat para petugas dari Polsek Banyuasin 1, Koramil Mariana dan masyarakat peduli api berjibaku untuk memadamkan api yang terus merembet ke lahan penuh semak belukar kering. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian.
1: Pertama kendalanya masalah air. Kedua semak-semak ini terlalu dalam, keterbatasannya alat-alat.
2: Nah, tim yang diturunkan, tim dari mana saja untuk pemadaman?
1: Tim yang diturunkan diantaranya masyarakat peduli api dari desa Sungai Rebu, kemudian masyarakat sekitarnya termasuk dari personil Polsek, dari Koramil, dan dari Kelurahan.
0: Saat musim kemarau sering terjadi kebakaran lahan gambut dan lahan milik warga. Berbeda dengan kondisi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sejak diberlakukannya status tanggap darurat pada 30 Juli lalu, titik api yang membakar hutan dan lahan justru terus bermunculan. Kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut di kilometer 4 Jalan Jenderal Sudirman Sampit dekat dengan perumahan Pandawa hingga membuat warga panik. Petugas tim pengendalian Karhutla harus berjibaku memadamkan api dalam kondisi gelap. Lantaran jika menggunakan lampu penerangan, api akan sulit terlihat. Setelah berjibaku selama 4 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur terus meningkat. Data BPBD setempat mencatat ada 13 titik kebakaran pada Kamis. Terpantau ada 268 titik panas dan total luasan lahan yang terbakar lebih dari 333 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran yang melanda Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur terus meluas. Diperkirakan kawasan yang terdampak kebakaran mencapai lebih dari 100 hektar. Bagaimana perkembangan penanganan saat ini? Sudah bergabung jurnalis Transmedia Nur Hadi Wicaksono. Selamat sore Nur Hadi.
4: Selamat sore Elvira.
3: Nur Hadi, per hari ini berapa kemudian luas lahan yang terdampak kebakaran?
4: Ya, hingga saat ini kebakaran yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih belum bisa dipadamkan. Total lebih dari 100 hektar. Untuk persisnya petugas masih melakukan pemetaan di lokasi. Sulitnya medan karena berupa tebing yang curam dan juga banyaknya vegetasi yang kering akibat musim kemarau menjadi penyebab cepatnya api dengan cepat terus membakar kawasan Taman Nasional itu.
3: Kemudian upaya apa yang dilakukan BPBD untuk mencegah api ataupun kebakaran ini meluas?
4: Ya, petugas gabungan saat ini diterjunkan ke lokasi untuk berupaya melakukan pemadaman di kawasan TNBTS. Jadi ada dua upaya proses pemadaman. Yang pertama dari jalur darat. Jadi petugas melakukan pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menggunakan alat jet shooter dan juga sistem gepyok atau menggunakan ranting. Namun yang di udara, petugas juga menggunakan dua unit helikopter dan juga drone water spray untuk memadamkan kobaran api. Dengan harapan upaya pemadaman di kawasan Bromo Tengger Semeru ini bisa segera berhasil.
3: Bagaimana dengan jumlah SDM petugas di lapangan? Apakah saat ini sudah cukup atau ada rencana penambahan?
4: Hingga saat ini petugas di masing-masing kabupaten, karena memang Taman Nasional berada di Kabupaten Probolinggo dan juga Malang dan juga Lumajang. Di masing-masing kabupaten ini petugas berjibaku untuk melakukan proses pemadaman. Seperti di BPBD Kabupaten Lumajang, petugas baik itu dari petugas gabungan BPBD, kemudian TNI, Polri, dan juga masyarakat peduli api, ini melakukan proses penyekatan agar api tidak terus menjalar hingga semakin jauh.
3: Nur Hadi, apakah sudah ada informasi awal penyebab kebakaran ini terjadi?
4: Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran di kawasan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Namun petugas mendeteksi titik api ini berasal dari kawasan daerah Kabupaten Malang sehingga merempet hingga ke Kabupaten Lumajang maupun hingga ke Kabupaten Probolinggo.
3: Baik, apa kemudian dampaknya terhadap aktivitas pariwisata di sana?
4: Memang ya saat ini ada beberapa titik yang dilakukan penutupan sementara oleh petugas. Namun demikian untuk jalur pendakian ke Gunung Semeru masih tetap dibuka. Hal ini karena memang jalur pendakian Gunung Semeru tidak berada di lokasi yang terbakar.
3: Terima kasih Nur Hadi Wicaksono, jurnalis Transmedia langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Sejak pintu masuk Gunung Bromo via Malang dan Lumajang ditutup.

0: Tutup akibat kebakaran hutan, wisatawan diarahkan masuk di kawasan wisata Bromo melalui Pasuruan dan Probolinggo. Kondisi ini membawa berkah bagi pelaku wisata di kedua kabupaten.
1: Aktivitas pelaku wisata terus bergeliat di dua pintu masuk kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur pada Jumat pagi. Para sopir jeep di wilayah tersebut sibuk mengantarkan wisatawan domestik dan mancanegara menuju kawasan Gunung Bromo. Sejak ditutupnya pintu masuk di Malang dan Lumajang, orderan transportasi jeep ramai dibuking wisatawan.
2: Tambah ramai, Pak.
3: Tambah ramai.
2: Ya.
3: Ini dari Malang, dari anu lewat sini semua berarti, Pak, ya?
2: Iya.
3: Apa?
2: Soalnya cuma ditutup di Malang sementara.
3: Di Malang ditutup sementara.
2: Iya.
1: Wisatawan mengaku tidak terpengaruh adanya hutan dan savana yang terbakar. Namun mereka terganggu adanya asap di beberapa titik di lautan pasir.
4: Oh, aku masukin dari Malang. Ah. Nginapnya di Malang.
3: Apa?
4: Nginapnya di Malang.
3: Oh, nginapnya. Oh, kalau di Malang ditutup ya?
4: Iya.
3: Diarahkan ke Pasuruan sendiri.
1: Hingga Jumat pagi masih ada titik api yang belum dipadamkan. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman karena medannya tidak bisa dijangkau secara manual. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mulai menunjukkan penurunan. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan petugas gabungan dengan menyisir titik-titik api yang masih terlihat di Blok Bantengan. Titik api di bagian bawah tebing, pemadaman dilakukan dengan semprotan air dari truk tangki BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sementara untuk menjangkau titik api yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan drone water spray berkapasitas 150 liter. Irsa Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: Ke informasi lain, polisi menemukan puluhan senjata api, peluru tajam, softgun, hingga dua jenis narkoba di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selanjutnya, saat pembukaan ruangan lain, pihak yayasan juga menemukan dua jenis narkotika, yaitu sabu dan dua linting ganja, VCD dewasa, serta kartu izin kepemilikan senjata api. Pihak yayasan meminta kepolisian mengusut tuntas temuan tersebut karena membahayakan keselamatan lingkungan sekolah.
5: Udah dijawab ya, ada 4 pucuk, senapan panjang punya laras nih.
0: Siapa pemilik dari senjata-senjata tersebut dan bagaimana perkembangan terbaru dari temuan ini? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia, Mardika Utama dan fotojurnalis Sony Sulistiono.
6: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu. Lantas, siapakah pemilik dari senjata-senjata itu dan apa tujuannya menyimpan senjata di lingkungan sekolah? Berdasarkan keterangan kuasa hukum pihak sekolah yang kami temui Jumat pagi, senjata dan narkoba diklaim milik ex-ketua yayasan sekolah bernama Indra Warga Dalem alias IWD yang sudah diberhentikan sejak bulan April 2026. Senjata-senjata itu ditemukan di ruangan milik ex-ketua yayasan yang sebelumnya diketahui memiliki sengketa dengan pengurus baru. Berikut keterangan.
7: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses untuk masuk ke dalam ruangan. Ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka. Nggak taunya ketika kami buka, ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh, masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja, tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti. Tapi teman-teman sudah tahu, temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Waktu yang sudah cukup lama sebenarnya tindakan dari aparat Jaksel ya, Polres Jaksel.
6: Hermawanto menyebut bahwa IWD menjabat sebagai ketua yayasan di sekolah ini selama 15 tahun. Berdasarkan penelusuran kami, IWD juga berprofesi sebagai pengusaha dan seorang pengacara senior. Jumat pagi tadi, pengacara dari IWD yang bernama Al Hadid memberikan keterangan melalui sambungan telepon yang pada intinya tidak membantah bahwa temuan senjata di sekolah ini adalah milik kliennya. Namun, ia juga menegaskan bahwa senjata-senjata yang ada memiliki izin resmi dari Perbakin. Ratusan airsoft gun yang ada di sekolah disebut juga adalah untuk keperluan ekstrakurikuler menembak. Sementara terkait dengan adanya temuan narkoba serta visi di porno, ia menilai tidak tahu menahu. Berikut keterangan selengkapnya.
8: Pak, tapi kemarin juga katanya ada temuan SNP juga, Pak, selain yang airsoft gun. Lalu kemudian ada dugaan narkotika juga dan ada visi di porno. Nah, itu gimana, Pak?
9: Pertama yang senpi ya, yang pokoknya yang saya jawab dari Rokta ya. Kalau senpi itu, senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk senpi, dan semua dipisahkan. Itu KTA-nya ada izinnya juga, kan, ke Polres, dan pemiliknya juga ada. Jadi itu resmi semua, dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman, dan juga magazin semua nggak ada di sana.
8: Oke.
9: Pelurunya. Nah, terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu.
8: Iya. Yeah. Gimana tuh, Pak?
9: Nah, itu kalau narkoba sama si Cipono itu saya bisa tegaskan itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
8: Untuk yang eskul menembak itu memang ada ya, Pak, di sekolah?
9: Iya, betul. Dulu ada rencana itu dan itu dilanjutkan sampai tahun 2024 sepeninggal Pak Suryo. 2024-2025 kalau nggak salah itu. Nah, itu habis itu udah nggak ada lagi ya sekolahnya. Menembak itu olahraga ya, karena yeah, semua senjata airsoft gun itu senjata olahraga.
6: Di sisi lain, kuasa hukum dari pihak sekolah membantah bahwa ada ekstrakurikuler menembak di sekolah ini.
7: Berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini, bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak.
6: Dari pantauan kami sepanjang Jumat pagi, situasi belajar mengajar di sekolah ini masih berlangsung normal, dan kuasa hukum dari pihak sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang juga menegaskan bahwa temuan senjata di sekolah ini tidak mempengaruhi kegiatan sekolah. Sementara itu pihak kepolisian sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus TPPU. Informasi selengkapnya usai jeda.
10: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
10: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
10: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
13: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
10: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
14: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
10: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga.

0: mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah keluar dari rutan Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan sekitar pukul 1 siang. Dengan tangannya terborgol, Febri digiring menuju kendaraan tahanan kejaksaan dan selanjutnya dibawa menuju gedung Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Febri diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Perkara tersebut berkaitan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi, diantaranya pengadaan batu bara Blackout, Asabri, dan Krakatau Steel. Pemeriksaan terhadap Febri dilakukan setelah penyidik Tim 9 secara berturut-turut melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam sepekan terakhir. Bagaimana perkembangan pemeriksaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Kejaksaan Agung? Sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono. Nindya, selamat sore. Apa saja yang didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan hari ini?
3: Selamat sore Elvira, betul sekali kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Febri Adriansyah ini memasuki babak barunya begitu ya Elvira. Untuk hari ini Febri Adriansyah ini sudah datang ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan perdana oleh Kejaksaan Agung. Kalau kita melihat di awal penetapan sebagai tersangka ini cukup menarik begitu ya Elvira. Untuk hari ini Febri Adriansyah ini mengenakan rompi dan juga diborgol tangannya. Ini menandakan bahwa ini adalah ciri khas dari tahanan dari Kejaksaan Agung begitu Elvira. Jadi cukup berbeda dari awal penetapan sebagai tersangka. Nah, untuk saat ini Elvira masih, Febri Adriansyah ini masih berada di dalam gedung Kejaksaan Agung. Kami masih menunggu statement resmi dari pihak Kejaksaan Agung dan juga ataupun pihak dari kuasa hukum Febri Adriansyah bagaimana hasil dari pemeriksaan perdana untuk hari ini. Kalau kita melihat Elvira berapa hari sebelum hari ini memang penyidik dari Kejaksaan Agung ini sudah memeriksa sejumlah saksi tambahan begitu. Ada sekitar 20 sampai 24 saksi tambahan yang baru yang diperiksa. Kemudian dari pihak Kejaksaan Agung juga terus mendalami dugaan adanya keterlibatan sejumlah perusahaan yang diduga menggunakan jasa hukum terkait penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, Elvira, untuk babak baru dari kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Febri Adriansyah ini juga memasuki babak barunya, tidak hanya pemeriksaan sejumlah saksi tambahan, ini juga ada penetapan tersangka baru yaitu NH yang saat ini sudah ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kalau dari sisi kuasa hukum Febri Adriansyah yaitu Febri Diansyah ini menyebut untuk perlawanan begitu kepada Kejaksaan Agung, pihak dari Febri Adriansyah ini menggunakan dua pra-peradilan. Yang pertama ini adalah dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya pemaksaan penahanan. Kemudian yang kedua Elvira, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan atau dari Kortas Polri. Jadi untuk saat ini Elvira, kami masih menunggu pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Agung untuk bagaimana nantinya penyelidikan atau penyidikan selanjutnya, kemudian apakah ada saksi tambahan, kemudian untuk dari pihak dari kuasa hukum dari Febri Adriansyah juga nanti kita akan menunggu statement resmi dari mereka. Kembali ke Anda Elvira.
2: Terima kasih Nindya Yuwono untuk update informasi untuk hari ini di Newsroom. Kita ke informasi lainnya, dalam rekaman CCTV sebuah minimarket, seorang pria terlihat sengaja merekam dari bawah rok pengunjung perempuan menggunakan ponsel yang disembunyikan di dalam sandal. Aksi kejahatan di minimarket juga terjadi di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Kamera pengawas merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantre di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sandalnya lalu mengarahkannya ke bawah rok korban. Menyadari hal itu, korban langsung menegur pelaku, namun pria itu keburu kabur dengan sepeda motor. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi

0: Polisi langsung merespon cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV, dan melakukan penyelidikan pada Kamis siang.
1: Lalu kami mengecek kebenaran video tersebut, ternyata memang terjadi di wilayah Pondok Aren di salah satu supermarket. Atas kejadian tersebut, kami melakukan penyelidikan. Lanjut, kami bertanya kepada karyawan. Untuk saat ini, proses dalam penyelidikan.
0: Baru-baru ini, publik dibuat prihatin dengan viralnya unggahan media sosial sejumlah tenaga kesehatan yang mencibir seorang pasien BPJS Kesehatan usai mengeluh menunggu terlalu lama. Ironisnya, hanya selang beberapa hari usai mendapat cibiran, sang pasien meninggal dunia. Terkait hal ini, publik tidak hanya menyoroti sikap nir empati oknum tenaga kesehatan, tetapi juga soal pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang memprihatinkan.

0: Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini membuat mudah bagi masyarakat yang menderita penyakit. Tanpa memikirkan biaya rumah sakit, masyarakat pun bisa berobat dengan mudah. Namun di balik kemudahan itu ada sejumlah perjuangan yang harus dilakoni pasien itu sendiri. Kemudahan berobat dengan BPJS Kesehatan tidak jarang membuat ruang IGD maupun pelayanan poliklinik penuh dengan pasien yang membeludak. Akibatnya antrean panjang bahkan menunggu berjam-jam menjadi bagian dari perjuangan pasien BPJS Kesehatan untuk berobat. Perjuangan itulah yang dirasakan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yusriza. Di saat tubuhnya yang kian melemah, dirinya mengeluh soal menunggu berjam-jam lamanya untuk mendapatkan kamar rawat inap melalui unggahan di media sosial. Naas, keluhan itu bukan mendapat simpati, justru sebaliknya, mendapat sikap nir empati dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Unggahan Yusrizal dibalas dengan cibiran oleh sejumlah oknum tenaga kesehatan dengan kalimat menyakitkan hati. Tragisnya hanya selang beberapa hari, Yusrizal meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Publik pun geram dengan sikap nir empati oknum tenaga kesehatan itu. Setelah cibiran mendapat kecaman, sejumlah oknum tenaga kesehatan pun ramai-ramai meminta maaf.
1: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal.
2: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
3: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
0: Kasus cibiran nakes atau keluhan Yusrizal sebenarnya membuka kotak Pandora permasalahan BPJS Kesehatan. Kemudian berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan memicu membludaknya pasien di fasilitas kesehatan. Ruang fasilitas kesehatan pun tidak jarang menjadi ruang dengan tensi tinggi antara pasien dan tenaga kesehatan. Namun terlepas dari tekanan harus menangani jumlah pasien yang begitu banyak, sikap nir empati para oknum tenaga kesehatan itu tidak bisa dibenarkan. Pihak Konsil Kesehatan Indonesia yang ditemui pada Kamis 6 Agustus menyatakan, oknum tenaga kesehatan yang terbukti bersalah akan diberikan sanksi.
4: Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait

0: Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan pada Juni 2026, ini jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 284.273.000 lebih atau nyaris 98% total penduduk Indonesia. Jumlah pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus dilayani vaskes pun melonjak, yakni mencapai 1,9 juta orang setiap harinya. Ini artinya nyaris 2 juta orang harus dilayani fasilitas kesehatan yang saat ini jumlahnya hanya 23.718 unit untuk vaskes tingkat pertama dan 3.229 rumah sakit atau vaskes tingkat lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Indonesia menjadi negara darurat terkena penipuan di ruang digital. Pemerintah telah bangun koordinasi dan rencanakan pembangunan aplikasi anti-scam.
2: Global Fraud Index 2025 menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dari 112 negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang November 2024 hingga Juli 2026, terdapat 637.000 laporan penipuan melalui jaringan digital. Modus yang paling banyak ditemui adalah penipuan transaksi belanja, telepon palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial. Dalam diskusi di Ad America, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan sejumlah penipuan itu terjadi baik penipuan konvensional yang beralih ke digital atau terjadi di ruang digital secara langsung.
3: Karena cuma satu yang membedakan apakah suatu ketika kita masuk ke ruang digital apakah itu akan menjadi nyaman atau kejahatan adalah mens rea, niat jahat. Jadi itu yang kita lihat bahwa justru sekarang kejahatan cyber enabled crime itu yang justru meningkat melampaui yang cyber dependent crime. Jadi justru sekarang kejahatan itu justru munculnya adalah dia kejahatan konvensional, namun karena di enabled oleh teknologi dia menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas, kemudian menjadi transnasional, dan dia bisa merugikan dalam waktu singkat.
2: Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Satgas PASTI, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi antar kementerian lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan. Satgas PASTI juga berencana membangun aplikasi anti-scam demi meminimalisir kasus penipuan digital.
4: Kita sangat berharap bisa diselesaikan akhir tahun ini. Itu tahap pertama dan tentunya akan berkembang terus ya, karena kita ingin semakin melindungi masyarakat. Jadi semakin lama akan semakin kita perbaiki. Data dari Komdigi, nanti data dari kepolisian, data dari OJK, data dari Bareskrim, semua akan kita gabungkan, kita upayakan sebisa mungkin, sesiap mungkin bisa untuk masyarakat kita. Jadi on progress, doakan saja kita lancar untuk melakukannya.
2: Aplikasi rencananya menjadi sarana pelacakan kejahatan, pemblokiran dan penyelamatan dana korban tertipu secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
5: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
6: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
8: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
6: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
9: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
6: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Pemerintah mulai memfokuskan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah yang memiliki angka stunting tertinggi atau ke wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memastikan sebanyak 1.700 unit dapur gizi sudah siap digunakan secara bertahap mulai pekan depan. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kamis siang.
1: Dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini. Dari data overlay tadi ada 1.700 ya, data atau dapur yang sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional, yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali. Nah nanti ini kita bertahap, kita bereskan. Nanti insya Allah mungkin minggu depan kita ada sekitar 300-an kita aktifasi, minggu depannya lagi, sehingga 13.000 ini kemudian yang memang belum perlu, yang ini kita sisir semua.
2: Saudara sekalian, tadi fokus 3T kita selesaikan minggu ini, semua sudah lengkap data dan sebagainya. Juga fokus kepada 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sudah ketemu angkanya 11,15 juta, ini juga akan diselesaikan dalam seminggu dua minggu ini. 3T tadi sudah ya. Nah memang tadi disampaikan juga yang agak perlu waktu, yang tadi yang 13.000 itu kita akan sisir, perlu waktu. Jadi semua akan diselesaikan dengan baik, yang adil ya bagi semua pihak, jadi tidak usah khawatir.
0: Pemerintah terus menggenjot kerjasama investasi dari berbagai negara, kali ini perusahaan asal Cina ikut mengembangkan manufaktur di Madura. Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki menjadi salah satu subsektor manufaktur dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia.
3: Penandatanganan kesepakatan yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta menjadi bagian dari upaya menarik investasi ke kawasan industri Wiraraja Madura di Kabupaten Bangkalan. Di tahap awal, kerjasama difokuskan pada pengembangan klaster industri polyester, perlengkapan rumah tangga, dan industri padat karya. Kerjasama ini menambah daftar kolaborasi ekonomi Indonesia dan Republik Rakyat Cina di bidang investasi dan industri.
4: Ini akan melengkapi kerjasama antara Indonesia dan Thailand, antara Indonesia dan Thailand juga sudah punya bilateral cooperation yang sampai sudah 50 miliar dolar. Harapannya bisa juga trade menggunakan currency masing-masing sehingga tidak tergantung kepada.
3: Setelah penandatanganan kesepakatan, pengelola kawasan industri Wiraraja Madura menyatakan investasi berbasis klaster diharapkan mampu mendorong pengembangan industri serta pertumbuhan ekonomi di Madura.
5: Jadi suatu klaster yang pemerintahnya memang tidak diizinkan lagi berdiri di pabrik di situ, pindah satu klaster ke Madura. Nah, ini berapa investasi yang pindah? Nah ini kita lagi mendata perusahaan-perusahaan apa yang sudah ada.
3: Sementara itu, deretan mesin produksi berteknologi tinggi, material inovatif hingga produk kulit, alas kaki, tekstil, dan garment memenuhi Hall C3 G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat dalam gelaran Indo Leather dan Footwear ILF Expo dan Indo Garment dan Tekstil IGD Expo 2026 yang memasuki penyelenggaraan ke-19. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut industri tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki menjadi salah satu subsektor manufaktur dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di tanah air. Menurut Agus Gumiwang, kehadiran buyer potensial dalam ILF Expo dan IGT Expo 2026 diharapkan membuka peluang kerjasama sekaligus meningkatkan transaksi bisnis bagi pelaku industri dalam negeri.
6: Dan percaya investor asing. Percaya investor asing hampir 2 kali lipat. Kalau kita bandingkan dari tahun 2024 yang investasinya 13,5 triliun, pada tahun 2025 naik menjadi 24 triliun rupiah.
3: Pameran diikuti 210 peserta dari 14 negara, diantaranya Indonesia, China, Italia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Spanyol. Pameran juga melibatkan sekitar 50 UMKM dari berbagai daerah di Indonesia.
7: Tadi sudah sampaikan Pak Menteri bahwa kita mesti merebut pasar internasional, dan Indonesia punya potensi tenaga kerja yang handal didukung oleh teknologi permesinan. Pameran ini kita mau menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur dan juga pertemuan antara supplier dan industri alas kaki dan kulit dan fashion.
3: Selain pameran, penyelenggara juga menggelar seminar industri, forum manufaktur, business matching, dan fashion show untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mulai bertransformasi dan masuk ke dalam ekosistem green economy. Hal ini mengemuka dalam Bangun Bangsa Conference 2026 yang membahas strategi memperkuat UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi.
8: Kementerian UMKM menyebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan platform yang dapat mempermudah UMKM dalam mengakses berbagai layanan. Karena untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi hijau, UMKM dinilai tidak cukup hanya dibekali modal. Namun, pelaku usaha juga membutuhkan akses legalitas dan sertifikasi, peningkatan kapasitas, pendampingan, hingga akses pasar.
9: Pemerintah melalui Kementerian UMKM telah meluncurkan dia 2 bulan yang lalu, ya, Sapa UMKM. Sapa UMKM ini insya Allah menjadi satu-satunya platform yang kita punya, official dari pemerintah, dalam rangka untuk memberikan akses layanan yang lebih mudah kepada UMKM kita menjangkau ekosistem yang saya sebutkan tadi. Melalui Sapa UMKM, tiap-tiap UMKM bisa mengakses legalitas dan sertifikasi usaha. Melalui Sapa UMKM, kita harapkan bisa mendapatkan akses permodalan. Melalui Sapa UMKM, bisa mengikuti pendampingan, pelatihan, dan juga sekaligus inkubasi. Melalui UMKM, kita bisa mendapatkan akses pasar dan seterusnya. Inilah ekosistem yang kita sedang tumbuh kembangkan.
8: Di tingkat daerah, Kota Malang menjadi salah satu contoh potensi pengembangan ekonomi kreatif yang beririsan langsung dengan UMKM. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan ekonomi kreatif dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas pasar. Terlebih setelah Kota Malang ditetapkan UNESCO sebagai Kota Kreatif Dunia. Penetapan Kota Malang sebagai Kota Kreatif Dunia dinilai menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi produk lokal ke pasar yang lebih luas.
10: Karena selama ini sudah menggerakkan terkait dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Dan ekonomi kreatif ini itu selaras dan seiring dan sejalan juga dengan UMKM. Karena untuk ekonomi kreatif ini kita berikan satu tempat, namanya ada Malang Creative Center, MGC. Itu ada memberikan satu kesempatan 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang ini bisa terlaksana dengan baik. Akhirnya UNESCO menetapkan sebagai Kota Kreatif Dunia, ya, di bidang media art dan satu-satunya di Asia Tenggara dan pertama kali, dan ini telah memberikan satu kesempatan kepada masyarakat Kota Malang agar dengan telah ditetapkannya Kota Kreatif Dunia, maka otomatis dunia di seluruh dunia sudah melihat Kota Malang, dan ini juga akan bisa membangkitkan UMKM yang ada di Kota Malang. Nah, ini akan sering sejalan, mudah-mudahan dengan ditetapkannya Kota Kreatif Dunia, Kota Malang ini menjadi salah satu pintu untuk bisa memberikan kesempatan pada UMKM untuk bisa mempromosikan, karena tentu orang-orang yang di dunia ini pada datang ke Kota Malang untuk melihat Kota Kreatif Dunia Kota Malang ini seperti apa.
8: Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah berbentuk dukungan akses pembiayaan, legalitas, pendampingan, dan teknologi. Serta pasar menjadi kunci agar UMKM mampu bertransformasi. Melalui penguatan ekosistem tersebut, UMKM diharapkan tak hanya mampu bertahan, tapi juga tumbuh secara maksimal. Nindya Yuwono, Riki Maulana, Jakarta.
0: Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak ke-6 di dunia dengan lebih dari 3.100 startup aktif. Namun dari sisi kualitas ekosistem, Indonesia masih berada di peringkat ke-45 dunia. Pemerintah menilai tantangan utama saat ini bukan lagi melahirkan startup baru, melainkan memastikan startup mampu bertahan, menarik investasi, dan memberikan solusi bagi kebutuhan industri.
11: 3, 2, 1. Berdasarkan Global Startup Ecosystem Index 2026, kualitas ekosistem startup nasional masih berada di peringkat ke-45 dunia, dengan Jakarta menempati posisi ke-30 kota terbaik untuk ekosistem startup. Dalam peluncuran Indo Startup Expo dan Forum 2026, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, tugas pemerintah adalah memastikan startup yang dibangun memiliki model bisnis yang menarik, mudah dimonetisasi, dan memiliki peluang tumbuh sehingga layak mendapatkan pendanaan dari investor. Untuk mendorong hal tersebut, Kementerian Perindustrian akan terus menggelar bisnis forum dan bisnis matching yang mempertemukan startup dengan investor serta calon pasar.
12: Itu terus-menerus menggelar forum-forum semacam bisnis forum atau bisnis matching yang mempertemukan antara startup, mempertemukan antara calon-calon investors, mempertemukan yang ketiga untuk mempertemukan dengan calon pasar, yang dalam hal ini kita harapkan pasar dari startup di Indonesia itu merupakan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, sehingga startup bisa membantu pabrik-pabrik yang ada di Indonesia untuk melakukan proses produksinya lebih efisien, sehingga apa? Sehingga menciptakan daya saing yang lebih tinggi dan juga menciptakan nilai tambah di Indonesia.
11: Sementara itu, Asosiasi Startup for Industry Indonesia atau Starvindo mengakui investasi startup di Indonesia masih mengalami penurunan akibat menurunnya kepercayaan investor global. Meski demikian, melalui program Startup Investment Summit yang digelar bersama Kementerian Perindustrian November mendatang, Starvindo akan berupaya mempertemukan startup binaan dengan venture capital. Dengan iklim investasi yang menarik, asosiasi optimis berpotensi meningkatkan arus pendanaan lebih dari 20%.
13: Saat ini yang udah masuk ke venture capital yang ada di yang sudah kita bina itu sekitar lebih dari 30 venture capital, dan beberapa tahun ini sudah ada sekitar 3-5 deals investment terjadi karena program yang kita buat. Sekarang itu kebanyakan sektornya itu di sektor teknologi, kayak apa tuh namanya tuh, kayak e-commerce serta juga AI. User-usernya itu kebanyakan tuh B2C sama B2B. B2B itu kebanyakan IKM, industri kecil dan menengah. Ya, dari 30 venture capital memang di 2 tahun ini ada sekitar 5 deals yang terjadi. Value-nya itu sekitar 3-5 juta US dollar.
11: Data Starvindo mencatat, sekitar 700% startup binaan masih berfokus di pasar domestik, sementara 30% lainnya sudah mengikuti berbagai program internasional, termasuk BRICS dan K-Grand Startup di Korea Selatan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Di tengah puing dan trauma perang yang panjang, sebuah taman hiburan bernama Jam City hadir di kota Gaza untuk mengembalikan senyum dan keceriaan anak-anak. Informasi selengkapnya usai jeda.
14: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
15: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
14: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
16: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
14: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
17: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
14: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman info

0: Informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Dua orang tewas dan belasan lainnya terluka saat ledakan di sebuah kendaraan terjadi di wilayah Jaraman, Damaskus, Suriah. Diduga kendaraan itu dipasang bahan peledak hingga menghancurkan sejumlah kendaraan lain di sekitarnya.
3: Sebuah ledakan kendaraan terjadi di Jaraman, kawasan pinggiran Damaskus, Suriah pada Kamis malam. Akibat ledakan itu, dua orang dilaporkan tewas, sementara 13 orang lainnya terluka. Sejumlah korban luka kemudian dibawa ke rumah sakit di Damaskus untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan seorang sumber kepada saluran televisi pemerintah, Ekbaria, ledakan diduga disebabkan oleh bahan peledak yang dipasang di sebuah taksi minibus. Wilayah Jaraman merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya penganut Druze di sebelah tenggara Damaskus. Wilayah ini beberapa kali mengalami ketegangan keamanan dalam beberapa tahun terakhir akibat bentrokan bersenjata, aksi kriminal, maupun serangan bom. Setelah perubahan pemerintahan di Suriah pada akhir 2025, pemerintah transisi berupaya memperkuat kontrol keamanan di berbagai wilayah, termasuk Damaskus dan sekitarnya.
2: Kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah melakukan serangan skala besar ke sejumlah kamp militer Arab Saudi yang berada di wilayah Yaman Timur pada Kamis waktu setempat.
3: Dalam pernyataan resmi, juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan operasi militer berkala besar dilakukan untuk menyasar sejumlah kamp militer milik Arab Saudi yang berada di wilayah strategis di Yaman Timur dekat perbatasan Arab Saudi. Dilaporkan sedikitnya 30 personel militer Yaman tewas dan 11 warga sipil terluka dalam serangan ini. Koalisi Arab Saudi menuturkan 7 di antara 11 warga sipil yang menjadi korban luka merupakan warga Arab Saudi.
4: بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكان من نتائج العملية ما يلي مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
3: Pihak Houthi menuduh Arab Saudi sedang menyiapkan serangan baru terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok Houthi. Sari juga mengeluarkan peringatan keras kepada Arab Saudi agar tidak melakukan eskalasi lebih lanjut. Menanggapi serangan ini, PBB mendesak semua pihak yang bertikai di Yaman untuk menahan diri. PBB memperingatkan bahwa eskalasi militer baru berisiko merusak perdamaian dan usaha mengurangi kekerasan yang telah diperjuangkan dalam beberapa tahun terakhir.
5: We're aware of those reports that you just mentioned, and we call on the Yemeni parties to exercise restraint and refrain from actions that could lead to further military escalation. Renewed fighting risks reversing the hard-won gains made towards reducing violence in the past years. The parties must prioritize dialogue and engage constructively with UN-led efforts towards a negotiated political settlement.
3: Hingga kini, PBB terus mendesak seluruh pihak kembali ke meja negosiasi agar proses perdamaian tidak terhenti.
2: Saling serang antara Rusia dan Ukraina terus terjadi. Serangan drone Ukraina membakar dua kilang minyak besar di Rusia. Sementara Rusia juga merilis video

0: Video serangan drone mereka yang menyasar pusat logistik di ibu kota Kiev.
1: Ukraina menyerang dua kilang minyak Rusia pada Kamis. Salah satu serangan drone Ukraina menyasar ke salah satu kilang minyak terbesar di wilayah Yaroslavl, yang terletak 250 km di timur laut Moskow. Kilang minyak Yaroslavl memiliki kapasitas pengolahan sebesar 15 juta metrik ton per tahun, atau sekitar 300 ribu barel per hari. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis, selain kilang minyak Yaroslavl, serangan drone Ukraina juga menyasar ke kilang minyak Basneft Novoil di wilayah Baskortostan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman video yang memperlihatkan dampak serangan drone Rusia ke sebuah pusat logistik di Brovary, wilayah dekat dengan Kiev, Ukraina. Tak hanya di Kiev, Kementerian Pertahanan Rusia juga menyebut serangan drone Rusia juga menyasar ke sejumlah pusat logistik Ukraina di wilayah sekitar Kiev. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun mengecam serangan yang dilakukan Ukraina maupun Rusia. Guterres memperingatkan serangan yang dilakukan oleh kedua negara telah melanggar hukum kemanusiaan internasional.
2: Attacks against civilians and civilian infrastructure are a clear violation of international humanitarian law and must stop immediately. The Secretary General is also deeply concerned by the increasing risks to safety and security of navigation in the Black Sea and the Sea of Azov, and the potential impact on global food security. He calls on all concerned to ensure freedom of navigation in accordance with international law and for the protection of civilian ports and maritime infrastructure. The Secretary General reiterates his call for urgent de-escalation, leading to a full, immediate, and unconditional ceasefire, and for a just, sustainable, and comprehensive peace in line with international law, including the UN Charter and relevant UN resolutions.
1: PBB mencatat saling serang antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir menyebabkan korban jiwa dan melukai puluhan warga sipil serta menghancurkan sejumlah bangunan.
0: Di tengah puing dan trauma perang yang panjang, sebuah taman hiburan bernama Jump City hadir di kota Gaza untuk mengembalikan senyum dan keceriaan anak-anak. Sementara seorang perajin gerabah di kota Gaza berjuang menjaga warisan kerajinan tradisional Palestina.
1: Taman hiburan yang terletak di Jalan Yasin, kota Gaza ini menyediakan berbagai wahana, seperti trampolin, permainan realistis virtual, hingga kreasi melukis wajah. Pemilik taman hiburan Mahmud Khalil Sahid memulai proyek ini dari nol atas dasar kebutuhan anak-anaknya akan permainan, usai bertahun-tahun berada dalam kondisi perang. Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan pengunjung datang dari berbagai wilayah seperti Han Yunis dan Dir al-Balah. Harga tiket dibanderol sangat ekonomis mulai dari 5 shekel atau sekitar Rp22.000, bahkan digratiskan bagi keluarga yang tidak mampu.
3: رغم انه ما في ما مش موجوده الامكانيات كل شيء غالي غير متوفر والحمد لله تيسرت يعني الامور يعني اوجدت المشروع هذا حرفيا من العدم يعني من العدم.
1: Bahyat Sabri Atallah dan timnya tetap berinisiatif mengelola tanah liat dengan metode tradisional di antara puing-puing pabrik mereka yang rusak. Tidak hanya masalah kerusakan bangunan, Bahyat harus beradaptasi dengan biaya produksi yang melambung tinggi. Kelangkaan tanah liat akibat keberadaan pasukan Israel di wilayah timur membuat harga satu pengiriman tanah liat meroket dari 200 shekel menjadi 4 hingga 5.000 shekel.
4: في العديد من الأشكال أكثر الأشكال اللي إحنا بتم استخدامها تمام في الأوائل الفقرية اللي هو الزير المية البريق الشربة الزبدية بأشكالها وأنواعها المختلفة القدرة لاستخدامها للرز تمام بأشكالها وأنواعها المختلفة.
1: Meski kondisi pabrik sudah hancur dan daya beli masyarakat menurun, produksi gerabah terus berjalan karena menjaga kebutuhan masyarakat akan pengganti wadah dan peralatan makan.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Victor Panggaribuan. Saya Elvira Karunisa pamit, sampai jumpa.
5: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
7: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
5: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
8: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
5: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Video viral di media sosial pintu gerbang SD Negeri 26 Bojong Loa, Kecamatan Bojong Loa, Kidul, Kota Bandung digembok ahli waris pemilik lahan. Kamis 6 Agustus, para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan lancar. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Ratusan airsoft gun dan beberapa pucuk senjata api ditemukan di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata itu dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Berikut laporannya.
10: Senjata ada soft gun. Kalau SMP itu senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga.
11: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu.
12: Kuasa hukum Yayasan Hermawanto menyebut, temuan awal terjadi pada tanggal 10 dan 11 Juli lalu saat pihak sekolah membuka ruangan yang terkunci untuk digunakan kembali bagi keperluan belajar-mengajar. Ruangan itu sebelumnya ditempati oleh mantan ketua yayasan sekolah bernama Indra Wargadalem alias IWD yang bersengketa dengan pengurus baru. Hermawanto menyebut IWD menjabat sebagai ketua yayasan selama 15 tahun dan telah diberhentikan pada April 2026.
13: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses itu masuk ke dalam ruangan. Ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka. Nggak taunya ketika kami buka, ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini.
12: Melalui sambungan telepon Jumat pagi, kuasa hukum IWD Al-Hadid tak menampik bahwa senjata api itu memang milik IWD. Sedangkan ratusan airsoft gun diklaim untuk keperluan ekstrakurikuler menembak.
10: Kalau SNP itu senjata api itu ada satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada milik di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk SNP dan semua dipisahkan itu. KTA-nya ada izinnya juga kan ke Polres dan pemiliknya juga ada, jadi itu resmi semua. Dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
14: Oke.
10: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu.
14: Iya. Yeah. Gimana tuh Pak?
10: Nah itu. Kalau narkoba sama si Dipono itu saya bisa tegaskan, itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
12: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendesak pengusutan tuntas kasus ini. Ia menegaskan keberadaan senjata di sekolah tidak bisa dibenarkan dan mencoreng dunia pendidikan.
15: Maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
12: Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
16: Sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan dari masyarakat terkait temuan senjata yang tersimpan di salah satu sekolah swasta di ruangan terkunci yang berlokasi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tertanggal 15 Juli 2026. Kuasa hukum yayasan meyakini masih ada ruangan terkunci lain yang dicurigai sebagai gudang penyimpanan senjata api. Bagaimana perkembangan penyelidikan perkara ini, kita sapa langsung Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Selamat sore Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Baik, Pak Budi, kuasa hukum pihak yayasan Hermawanto ini sudah sempat memberi keterangan kepada awak media jika pada tanggal 10 dan 11 Juli bulan kemarin 2026 ada temuan 995 pucuk senjata, diantaranya senjata api termasuk amunisi begitu. Nah, Rabu malam tanggal 5 Agustus ditemukan kembali beberapa senjata, bahkan narkoba dan juga ada CD porno. Kemudian Polres Metro Jakarta Selatan diminta mengusut perkara ini secara serius oleh kuasa hukum yayasan. Bagaimana kronologinya Pak, ratusan senjata nyaris 1000 ini jumlahnya ditemukan bulan lalu, mengapa baru terpublikasi sekarang begitu Pak Budi?
17: Ya, terima kasih Mas Victor. Ini kita perlu mengedukasi masyarakat ya. Untuk penemuan barang diduga berupa senjata. Jadi ini juga jangan menimbulkan rasa persepsi masyarakat seolah memang 995 ini senjata api semua. Jadi ini harus kita luruskan bahwa barang berupa senjata dengan total 996. Nah, kami rinci dari 996 ini 995 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm. Selanjutnya ada satu pucuk senjata api. Nah, ini baru satu pucuk senjata api jenis Fanci SPA SPS 15 kaliber 12 GA. 995 senapan angin itu terdiri dari 4 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm. 215 pucuk pistol angin kaliber 4,5 mm dan 776 pucuk revolver angin kaliber 4,5 mm. Nah, untuk 995 pucuk senapan angin ini sudah diamankan di subdit gudang subdit Wasenda Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya. Untuk satu pucuk senjata api jenis Franci SPA AS 15 ini diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pendalaman. Dalam hasil penelusuran, satu pucuk senjata api yang diduga senjata api tercatat atas nama DS. Dan DS ini dalam pendalaman dari tim penyelidik diketahui telah meninggal dunia pada tahun 2020. Ini keterangan dari petugas keamanan di sekitar kediaman yang bersangkutan. Untuk kepemilikan, izin impor dan lain-lain, petugas saat ini akan mencoba melakukan pemanggilan terhadap saudara IWD untuk memberikan keterangan tentang izin impor, terkait tentang penyimpanan barang temuan berupa bentuk senjata yang 995 dan kepemilikan almarhum DS ini berada di tempat yang berada di yayasan HI tersebut.
16: Pak Budi, kalau begitu kita tahu bahwa ada sebagian yang memang sudah diakui oleh kuasa hukum IWD tadi dikatakan bahwa benar itu miliknya. Itu berizin resmi ya Pak ya berarti ya?
17: Yang ya, punya. Kalau kita berbicara tentang 995, ini kan terkait tentang barang yang diimport ya. Ini kan harus ada penelusuran kapan izin importnya, kapan dilakukan import, terus sampai kapan izin itu berlaku, kenapa penyimpanan, ini kan sesuai dengan peraturan kepolisian Perpol nomor 1 2022. Pihak importer itu wajib memberitahukan, menunjukkan legalitas izin import, di mana penyimpanan gudang, penyimpanan senjata-senjata angin tersebut maupun senjata api. Ini wajib hukumnya untuk diberitahukan kepada subdit Wasendak sebagai pengawasan senjata dan bahan peledak.
16: Ya, ya. Pada penggeledahan kedua Rabu kemarin, senjata ditemukan saat pihak sekolah hendak membuka ruangan yang terkunci sejak April 2026 gitu ya. Karena informasi yang didapat, kunci ruangan dibawa oleh mantan ketua pengurus yayasan berinisial IWD yang disebutkan dan telah dipecat sejak 18 April 2026 lalu. Lalu pemberhentian ini dilakukan setelah yayasan menemukan dugaan penyalahgunaan keuangan yayasan untuk kepentingan pribadi. Ada sengketa, ada masalah internal di antara yayasan begitu. Bagaimana dengan keberadaan IWD Pak sekarang? Apakah sudah dilakukan pemanggilan, pemeriksaan? Atau seperti apa Pak Budi?
17: Ya, memang pada hari Rabu 5 Agustus 2026 pihak yayasan kembali melakukan pemeriksaan terhadap gudang-gudang lain di lingkungan sekolah. Ini ditemukan 3 pucuk airsoft gun, masing-masing FN, P90, AK47 dan M4 karbin. Ini merupakan serta beberapa jumlah aksesoris senjata ya. Nah ini kita mencoba masih dalam melakukan pemanggilan terhadap saudara IWD untuk dimintain keterangan.
16: Untuk perihal almarhum DS, walaupun sudah meninggal dunia, tapi masyarakat mungkin ingin tahu, ini bekerja sebagai apa di yayasan di sekolah swasta tersebut, Pak Budi, adakah informasi?
17: Jadi kalau dilihat penelusuran dari identitas ini yang bersangkutan, merupakan direktur ya terhadap suatu perusahaan PT LKP. LKP yang terkait tentang import.
16: Ya.
17: Impor tentang senjata angin ataupun senjata airsoft gun.
16: Oh, ya. Pak Budi, pihak yayasan kan sudah meminta kepolisian mendalami keberadaan satu ruangan lain yang disebut menyerupai bunker begitu ya, yang pada 6 Agustus kemarin kondisinya masih terkunci. Apakah ruangan yang dimaksud sudah diperiksa oleh kepolisian, Pak Budi?
17: Ini kepolisian sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di sekitar lokasi, termasuk yang disampaikan. Mungkin ini harus ada persamaan persepsi ya, maksudnya di ruangan mana, karena sudah dicoba dilakukan penyisiran dari petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Jangan sampai nanti yang disampaikan dari pihak pengacara kuasa hukum ini berbeda dengan ruangan yang dimaksud gitu. Sementara sejauh ini sudah dilakukan tapi belum ditemukan ada hal-hal lainnya. Tapi mungkin kita akan menerima ya masukan dari pihak lain yang memberikan informasi tersebut.
16: Ya, karena sebelumnya kuasa hukum yayasan juga mengatakan bahwa ia meyakini masih ada ruang-ruangan lain mungkin yang tersimpan senjata di dalamnya begitu. Pak Budi, penyimpanan senjata dalam di lingkungan sekolah dalam jumlah yang besar ini sudah sesuatu yang luar biasa dan persoalan serius karena berpotensi membahayakan begitu bagi murid, bagi guru atau siapapun. Masyarakat ini yang dinanti masyarakat adalah motif. Motif dibalik penimbunan senjata, amunisi, hingga alat pembuat peluru di lingkungan sekolah. Kira-kira kalau Anda tahu dari senapan angin yang tadi Anda akan telusuri bersama teman-teman tim lain begitu ya, untuk izin resminya atau tidak, diimpor dari mana sih Pak Budi atau dipasok dari mana begitu?
17: Ini masih kita dalami Mas, terkait ya Bang Dipana. Terus saya kembali meluruskan ya, kita untuk diduga barang berupa senjata, karena jangan sampai menimbulkan rasa kekhawatiran di masyarakat, kepanikan di masyarakat, kalau kita menyatakan itu bahwa senjata. Karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh ahli di Wasendak, itu kita menyebut barang berupa senjata.
16: Ya, ya. Tapi saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan belum dapat disimpulkan kalau senjata api yang dimiliki oleh IWD itu memang sudah berizin untuk bisa dimiliki oleh IWD. Masih ditelusuri ya?
17: Ya, senjata api yang satu sudah tadi kami sampaikan itu memiliki dokumen atas nama almarhum DS. Ya. Nah, kita akan mendalami IWD kenapa almarhum meninggal 2020, 6 tahun lalu kepemilikan ini berada di yang bersangkutan. Memang yang bersangkutan hasil penelusuran antara IWD dengan almarhum DS ini memang dalam satu perusahaan. Mm-hmm. Jadi kita juga akan pasti dalami ini.
16: Ya, sejauh ini meskipun masih dalam proses untuk menyelidiki penelusuran begitu ya, apakah ada indikasi ini? Ada terlihat tidak ada indikasi bahwa ini ada keterlibatan jaringan penyelundupan yang diduga senjata tadi?
17: Penyelundupan itu kan apabila masuknya barang ini secara ilegal kan. Mm-hmm. Nah, kita masih melihat karena kami menemukan ada satu dokumen tentang izin impor. Yeah. Izin impor ini kan harus kita cross check dulu, kita klarifikasi kepada orang yang mendapatkan perizinan ini termasuk dari perusahaan yang mengimpor. Apabila itu dari data 995 pucuk barang berupa senjata ini akan didalami, apabila memang itu tidak sesuai dengan manifest data inventarisir, nah patut diduga itu terjadi penyelundupan. Tapi kalau itu data memang resmi, berarti kan importir secara legal.
16: Baik, ini tampaknya akan sangat cukup sulit begitu ya. Tapi langkah apa yang akan dilakukan oleh kepolisian? Karena ketika DS sudah almarhum, tapi sudah diketahui bahwa pernah bekerja sebagai apa, di mana mungkinkah akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya atau seperti apa langkahnya nanti, Pak Budi?
17: Ya, memang yang paling utama adalah kita mendapat keterangan informasi dari saudara IWD dahulu.
16: Betul.
17: Kenapa kepemilikan senjata api almarhum DS berada di penguasaan oleh saudara IWD. Nanti kita akan melihat regulasinya, apakah senjata tersebut boleh diperuntukkan kepada apabila sudah meninggal, itu sudah ada regulasi hukum yang mengatur.
16: Mm-hmm. Oke. Okay. Oke, terakhir Pak Budi, jika memang sudah ada yang nama yang sudah terlibat atas kepemilikan senjata, mungkin tidak berizin melakukan pelanggaran atau apapun, biasanya kena sanksi apa sih, pasal berapa yang dikenakan Pak Budi?
17: Ya, apabila yang pertama terkait tentang dugaan senjata angin ataupun airsoft gun, ini wajib berdasarkan peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2022, wajib memberitahukan gudang penyimpanan senjata yang diimpor tersebut. Apabila ini tidak memberitahukan, dapat dikenakan sanksi administrasi, yaitu pencabutan izin impor. Okay. Nah, terkait tentang senjata api yang bukan kepemilikan dan peruntukannya, ini dapat dikenakan sanksi pidana undang-undang tentang senjata.
16: Ya. Baik.
17: Undang-undang darurat.
16: Ya. Baik. Masyarakat juga perlu diedukasi ya, karena saat ini memang sudah terbuka fakta-fakta baru yang tidak hoax, tidak berita yang bukan fakta begitu ya, bahwa sudah ada bahwa senjata ini bukan tidak bertuan, sudah diketahui arahnya kemana, tapi kita tunggu saja. Semoga proses penyelidikan berlangsung cepat dan juga tepat. Terima kasih Pak Budi atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Pak Budi.
17: Oke, Mas Tito.
16: Wali Kota Bandung siap pasang badan terkait sengketa lahan SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pernyataan tersebut terlontar setelah Pemkot Bandung kalah dalam gugatan di pengadilan serta adanya penolakan dari warga untuk membangun sekolah baru.
18: Video viral di media sosial saat pintu gerbang SD Negeri 26 Bojongloa, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, digembok ahli waris pemilik lahan Kamis 6 Agustus. Para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Jumat pagi mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mengakui jika lahan seluas 1.500 meter persegi ini milik Hamid yang kini dikuasai ahli waris setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk kelancaran pendidikan, Farhan akan pasang badan. Dirinya akan meminta tenggang waktu kepada ahli waris serta akan bicara kepada warga yang menolak pembangunan sekolah baru.
19: Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal.
20: Ya.
19: Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Ya. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
18: Jika pengosongan lahan ini terjadi, pihak Dinas Pendidikan akan memindahkan 900 siswa ke sekolah dasar negeri lain secara bertahap. Sementara itu, warga RW 02 Perumahan Cibaduyut Permai dengan tegas menolak pembangunan SDN Bojongloa 26. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk penolakan di akses masuk proyek sekolah.
20: Ini udah lama kan, kita ini pengen ketenangan. Hidup ini 3222 pengen ketenangan. Kedua, di sini kan udah banyak sekolah nih. Pak, lihat di sini SMP. Di tengah komplek kami ada SD, ada TK. Di sini ada SMP 13, SMP swasta ada. Keliling ada lengkap SD. Hal lainnya bahwa ini tanpa ada kami diajak bicara, ya, bahwa di sini akan dibangun sekolah dan sebagainya. Kami sama sekali tidak diajak bicara.
18: Hingga saat ini pemerintah Kota Bandung masih melakukan negosiasi kepada warga dan menginginkan kegiatan belajar mengajar bagi 900 siswa tetap berjalan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
16: Mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000. Informasinya usai jeda, kami segera kembali.
5: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
21: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
22: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
23: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
5: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000 alias naik 4 kali lipat dari harga saat ini, yaitu Rp3.500 per perjalanan.
1: Layanan bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta atau disebut juga dengan SH2 akan punya tarif baru. Dari semula Rp3.500 sekali jalan menjadi Rp15.000. Tarif ini akan berlaku mulai 1 September 2026.
2: Bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta juga berubah nama menjadi Transbandara. Perubahan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026 yang ditetapkan 31 Juli lalu. Ditemui di kantor Dinas Pendidikan pada Kamis pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut tarif baru ini masih jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lainnya.
3: Kenapa angka 15 itu? Ini adalah tentunya yang pertama, kalau di bandara itu kan ada tempat 3 parkir yang harus dilalui, itu satu. Dan setiap parkir kan ada biayanya. Yang kedua, dibandingkan dengan seluruh transportasi mau pakai apapun, saya yakin Transjabodetabek dari Blok M ke bandara pasti jauh lebih murah. Bahkan sekarang ini kalau naik Damri atau naik taksi pun angkanya udah di atas 100 ribu semua. Dan menggunakan kereta bus Transjabodetabek sangat-sangat efektif karena jumlah bisnya sekarang ini juga kami tambah, tingkat kepuasan publik dari survei terakhir di atas 97% dan mereka rata-rata tidak ada penolakan sama sekali terhadap rencana penyesuaian.

0: tarif ini.
1: Lantas, bagaimana suara para penumpang?
2: Sebenarnya sih agak kemahalan ya. Maksudnya kalau mau naik pun paling nggak 2 kali lipat lah ya. Nggak sampai, paling nggak 10 ribu lah. Nggak sampai 15 ribu gitu. Apalagi kalau kita kan pekerja bandara gitu.
3: Oh, memang rutin ke bandaranya ya?
2: Iya, rutin ke bandaranya. Mungkin kalau yang bukan pekerja sih.
4: Kita mau ke Kalimantan Barat.
3: Oke, pakai busway ya?
4: Iya, benar.
3: Tapi tarif baru menjadi 15 ribu rupiah. Iya. Apakah jika dibandingkan dengan moda transportasi lain, harga ini merupakan harga yang wajar atau justru kemahalan?
4: Ya, kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan transportasi lain, mungkin ini adalah sebuah kewajaran ya. Karena mengingat dari biaya transportasi juga, dan juga biaya operasional juga, mungkin kalau misalnya 3.500 dengan jarak yang lumayan jauh gitu, itu agak kurang menutup operasional. Jadi menurut saya, kebijakan tarif baru ini lumayan wajar.
1: Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana, tarif sebesar Rp15.000 dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak 65,1 km merupakan harga yang wajar, meski tetap harus diikuti oleh kenaikan kualitas layanan.
5: Dibandingkan moda transportasi lain, tentu masih dikatakan terjangkau. Tapi ketika nanti catatannya ada penyesuaian tarif tersebut, namun tidak ada penyesuaian peningkatan kualitas, maka itu harus menjadi evaluasi kembali bagi Pemprov DKI Jakarta juga. Karena ada konsekuensi yang lebih untuk adanya tuntutan bagi konsumen untuk membayar lebih, maka tuntutan konsumen juga akan menjadi lebih tinggi.
1: Jika dibandingkan dengan tarif bus Damri dengan rute serupa yang dipatok Rp80.000, maka tarif bus trans bandara dengan headway 15 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk memang lebih murah. Akan tetapi, layanan Damri unggul soal waktu tempuh yang lebih singkat. Sejauh ini tarif Rp15.000 hanya berlaku untuk trans bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta, sementara layanan Transjakarta rute Kalideres Bandara Suta masih tetap Rp3.500. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
6: Industri kecantikan dalam negeri yang terus menggeliat berpotensi menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Lewat ajang Indo Beauty Expo 2026, pemerintah dan pelaku industri berupaya memperkuat ekosistem usaha lokal sekaligus mendorong industri kecil dan menengah menembus pasar ekspor.
7: Industri kecantikan nasional saat ini tidak lagi dipandang sebagai tren gaya hidup semata, melainkan sudah menjadi sektor ekonomi strategis yang menyerap banyak wirausahawan baru, terutama dari generasi milenial. Melihat tren tersebut, pameran Indo Beauty Expo 2026 yang digelar di Hall B1G Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada 5 hingga 7 Agustus 2026 menjadi wadah strategis untuk menghubungkan produsen kemasan, bahan baku, hingga pabrik kosmetik dalam negeri dengan para pelaku usaha muda. Selain menghadirkan 65 peserta pameran lebih dari 8 negara, terdapat pula program bisnis matching khusus yang mempertemukan peserta pameran dengan calon distributor, retail, serta mitra bisnis potensial.
8: Kita melihat bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar, pasar yang besar, dan industri kosmetika ini lagi bagus dari jumlah pemain-pemain baru di industri kosmetika, terutama generasi milenial. Maka di acara Indo Beauty ini kami menghadirkan pabrik-pabrik kosmetika dalam negeri dan juga penyedia kemasan untuk kosmetika dari lokal dan internasional, juga bahan-bahan kosmetika.
7: Fokus peningkatan ekonomi ini pun sejalan dengan upaya Kementerian Perdagangan. Dengan populasi pelaku usaha kosmetik yang mencapai hingga 1.700, di mana 82% diantaranya adalah IKM, pemerintah mendorong agar kelompok usaha lokal tidak hanya menguasai pasar domestik, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor global.
9: Dan membeli produk dalam negeri. Nah, salah satu pameran yang tentu mendukung program dari Kementerian Perdagangan adalah Indo Beauty. Seperti tadi disampaikan bahwa pada pameran kali ini, banyak juga eksibitor dari IKM ya, Pak Daud ya, IKM kurang lebih ada 30% mungkin dari total eksibitor itu adalah IKM. Dan tentu ini akan mendorong, karena tadi disampaikan juga pengunjung yang datang baik dari dalam ataupun luar negeri cukup banyak pada event kita pada sore hari ini sampai dengan tanggal 7 ya, 5 sampai 7, tentu ini akan menjadi satu pendorong.

0: menganalisis pergerakan pasar, dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Laga terakhir penentu lolos tidaknya Indonesia menuju babak selanjutnya dalam Piala AFF 2026 akan dilangsungkan Jumat malam dari Stadion Jalan Besar Singapura. Tidak ada jalan lain bagi skuad Garuda selain harus memetik kemenangan. Skuad Garuda akan menghadapi Singapura dalam pertandingan terakhir di babak penyisihan Piala AFF 2026. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Jalan Besar Kallang, Singapura pada Jumat malam nantinya akan menjadi laga penentu grup A termasuk Indonesia untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Dari posisi klasemen di grup A, Indonesia yang saat ini berada di posisi ketiga dengan perolehan 6 poin harus bisa mendapatkan kemenangan malam ini agar bisa menambahkan 3 poin guna menyalip posisi Singapura yang berada di posisi kedua.
2: Hidup mati yang saya rasa Coach John akan hadapi dengan para pemain, tapi saya sebagai ketua PSSI mendukung penuh Coach John dan para pemain, dan ini bagian daripada pembangunan karakter untuk persiapan masa depan tim nasional. Ya, kita tahu banyak pemain muda yang disiapkan oleh Coach John ya, yang ada di tim saat ini, dan mudah-mudahan ini menjadi bakal pembibitan juga pembentukan tim daripada untuk menuju 2030. Dan tentu ingat masih ada FIFA ASEAN, masih ada AFC. Jadi kita harus support Coach John dan tim nasional di kala baik dan tidak baik, tapi saya yakin mereka akan berikan yang terbaik.
1: Kemampuan tempur Tentara Nasional Indonesia kembali diuji dalam latihan terintegrasi di Pulau Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Dalam latihan kali ini, TNI juga menurunkan sejumlah persenjataan terbaru mereka.
3: Daratkan pasukan pendarat dengan masif.
4: Tentara Nasional Indonesia kembali menggelar latihan perang besar. Latihan kali ini dipusatkan di Pulau Dabo Singkep, Kepulauan Riau pada Rabu 5 Agustus. Selayaknya perang sungguhan, operasi militer diawali dengan pengintaian dan sabotase dari pasukan khusus TNI Angkatan Laut, yaitu Komando Pasukan Katak. Pasukan ini juga melakukan sabotase kabel laut untuk memutus komunikasi musuh. Pagi harinya serangan udara langsung dari pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara membuka latihan. Dentuman bom yang dijatuhkan membuat bibir pantai bergetar. Yang istimewa dari latihan kali ini adalah banyaknya aksi penembakan sejumlah persenjataan TNI. Di antaranya penembakan meriam kapal sebagai bantuan tembakan ke pantai hingga penembakan roket multilaras marinir dari geladak kapal perang. Bahkan TNI Angkatan Laut juga menembakkan peluru kendali C-705 yang diluncurkan dari kapal perang KRI Sampari. Rudal buatan Cina itu sukses menghantam sasaran di darat. Sejumlah persenjataan terbaru muncul dalam latihan kali ini. TNI Angkatan Laut mengarahkan kapal perang tercanggih dan terbarunya yaitu KRI Prabu Siliwangi dan drone kamikaze. Sementara, TNI Angkatan Udara mengarahkan pesawat tempur terbaru Rafale dan pesawat angkut A-400M. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang meninjau langsung latihan merasa puas. Bahkan, Menhan meminta agar latihan perang semakin sering dilakukan.
5: Yang menjadi tantangan kita sekarang adalah program latihan baik terintegrasi maupun latihan pembinaan di masing-masing angkatan tidak boleh dilaksanakan hanya satu kali satu tahun. Tetapi untuk mendapatkan confidence building dari semua prajurit, maka latihan ini akan kita lakukan 2 atau 3 kali dalam satu tahun.
1: Rencana penambahan latihan ini diamini Komisi 1 DPR RI.
6: Kalau menurut saya sangat baik, yang perlu lebih sering. Sama lah.

0: olahraga makin jago tuh karena makin terlatih.
1: Untuk latihan kali ini, TNI Angkatan Laut mengerahkan 11 kapal perang, 7 pesawat dan helikopter, 11 tank amfibi, dan sejumlah drone. Tidak ketinggalan ratusan personel marinir yang menggelar operasi amfibi.
2: Setidaknya ada 3 cara untuk menjadikan sebuah organisasi tentara menjadi profesional. Yang pertama, latihan. Yang kedua, latihan. Yang ketiga, latihan juga. Selain itu, sebuah organisasi militer profesional juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
3: Dari dunia hiburan, genre horor kembali mendominasi layar lebar dengan deretan film yang siap menghadirkan teror baru bagi para penonton. Mulai dari Ice Cream Man yang mengusung genre horor klasik dengan sentuhan komedi gelap hingga Insidious Out of Further yang mengungkap awal mula teror dalam semesta. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, selamat sore. Sampai jumpa.

Kabar bahagia bagi para pecinta film horor. Franchise horror Insidious kembali menghadirkan teror baru melalui film Insidious Out of Further. You can bring demons back from the further to the human world permanently. Film ini menjadi prequel dari Insidious 2010 dan Insidious Chapter 2 2013. Ceritanya akan mengungkap awal mula teror yang belum pernah diperlihatkan dalam film-film sebelumnya. Dalam prequel kali ini, kisah berpusat pada Gemma, seorang ibu muda yang tanpa sengaja menemukan kemampuan batin untuk memasuki alam lain. Kemampuan tersebut membuatnya bukan hanya dapat menembus dimensi misterius itu, tapi juga membawa makhluk-makhluk yang menghuni dunia tersebut ke dunia manusia. Film Insidious Out of Further dijadwalkan tayang di bioskop pada 20 Agustus mendatang. Sutradara spesialis film horor Eli Roth kembali menghadirkan teror di layar lebar melalui film terbarunya bertajuk Ice Cream Man. Film yang telah lama dinantikan para penggemar horor ini mengusung formula horor klasik dengan sentuhan komedi gelap yang menjadi ciri khas sang sutradara. Ice Cream Man membawa penonton ke sebuah kota kecil yang memiliki hidup tenang. Situasi berubah mencekam setelah kemunculan seorang penjual es krim misterius yang membagikan es krim kepada anak-anak. Tanpa disadari, es krim tersebut memengaruhi perilaku anak-anak hingga berubah menjadi sosok yang brutal. Film ini sudah dijadwalkan tayang di bioskop tanah air pada Agustus 2026.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Clarissa Aradia. Gelombang panas dan kekeringan di Jerman membuat para petani melakukan panen jagung lebih awal. Akibatnya gagalnya pertumbuhan tanaman selama 2 bulan tanpa hujan. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. 2 orang tewas dan belasan lainnya terluka saat ledakan di sebuah kendaraan terjadi di wilayah Jaramana, Damaskus, Suriah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui stok senjata Washington mulai menipis. Satu orang tewas dan 14 lainnya terluka saat sebuah gedung apartemen di kawasan Bronx, New York terbakar. Sementara sebuah pasar di Santa Cruz, Bolivia terbakar. Belum ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut.
1: Sebuah pasar di Santa Cruz, Bolivia terbakar hebat pada Kamis pagi. Api membakar sebagian besar wilayah pasar. Kebakaran memicu kepanikan. Sejumlah pedagang mencoba menyelamatkan barang dagangan mereka. Media setempat mengabarkan kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Sedikitnya 50 petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan dikerahkan ke lokasi

0: untuk memadamkan api. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Satu orang dilaporkan tewas dan 14 lainnya terluka setelah ledakan yang diduga berasal dari dalam sebuah gedung apartemen memicu kebakaran besar di kawasan Bronx, kota New York, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Kebakaran yang cepat membesar memaksa Dinas Pemadam Kebakaran New York meningkatkan status penanganan dengan tanda kondisi darurat berskala besar. Lebih dari 300 personel pemadam kebakaran dan layanan medis darurat diterjunkan ke lokasi. Api terlihat menyembur dari sejumlah jendela di lantai 2 dan 3 saat petugas berjibaku menyemprotkan air untuk menahan perambatan api yang melalap bangunan. Pihak pemadam kebakaran memastikan terjadi sebuah ledakan sebelum api berkobar. Namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh otoritas tempat. Pemerintah kota menghimbau warga yang dekat dengan lokasi kebakaran untuk menjauhi paparan asap, menutup jendela rumah, serta mengantisipasi kemacetan.
1: Dua orang tewas dan belasan lainnya terluka saat ledakan di sebuah kendaraan terjadi di wilayah Jaramana, Damaskus, Suriah. Diduga kendaraan itu dipasang bahan peledak hingga menghancurkan sejumlah kendaraan lain di sekitar.
2: Sebuah ledakan kendaraan terjadi di Jaramana, kawasan pinggiran Damaskus, Suriah pada Kamis malam. Akibat ledakan itu, dua orang dilaporkan tewas, sementara 13 orang lainnya terluka. Sejumlah korban luka kemudian dibawa ke rumah sakit di Damaskus untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan seorang sumber kepada saluran televisi pemerintah, Ekbaria, ledakan diduga disebabkan oleh bahan peledak yang dipasang di sebuah taksi minibus. Wilayah Jaramana merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya penganut Drus di sebelah tenggara Damaskus. Wilayah ini beberapa kali mengalami ketegangan keamanan dalam beberapa tahun terakhir akibat bentrokan bersenjata, aksi kriminal, maupun serangan bom. Setelah perubahan pemerintahan di Suriah pada akhir 2025, pemerintah transisi berupaya memperkuat kontrol keamanan di berbagai wilayah, termasuk Damaskus dan sekitarnya.
1: Kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah melakukan serangan skala besar ke sejumlah kamp militer Arab Saudi yang berada di wilayah Yaman Timur pada Kamis waktu setempat.
2: Dalam pernyataan resmi, juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan operasi militer berskala besar dilakukan untuk menyasar sejumlah kamp militer milik Arab Saudi yang berada di wilayah strategis di Yaman Timur dekat perbatasan Arab Saudi. Dilaporkan sedikitnya 30 personel militer Yaman tewas dan 11 warga sipil terluka dalam serangan ini. Koalisi Arab Saudi menuturkan 7 di antara 11 warga sipil yang menjadi korban luka merupakan warga Arab Saudi.
3: بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكان من نتائج العملية ما يلي مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
2: Pihak Houthi menuduh Arab Saudi sedang menyiapkan serangan baru terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok Houthi. Sari juga mengeluarkan peringatan keras kepada Arab Saudi agar tidak melakukan eskalasi lebih lanjut. Menanggapi serangan ini, PBB mendesak semua pihak yang bertikai di Yaman untuk menahan diri. PBB memperingatkan bahwa eskalasi militer baru berisiko merusak perdamaian dan usaha mengurangi kekerasan yang telah diperjuangkan dalam beberapa tahun terakhir.
4: We're aware of those reports that you just mentioned, and we call on the Yemeni parties to exercise restraint and refrain from actions that could lead to further military escalation. Renewed fighting risks reversing the hard-won gains made towards reducing violence in the past years. The parties must prioritize dialogue and engage constructively with UN-led efforts towards a negotiated political settlement.
2: Hingga kini, PBB terus mendesak seluruh pihak kembali ke meja negosiasi agar proses perdamaian tidak terhenti.
1: Di tengah puing dan trauma perang yang panjang, sebuah taman hiburan bernama Jam City hadir di kota Gaza untuk mengembalikan senyum dan keceriaan anak-anak. Sementara seorang perajin gerabah di kota Gaza berjuang menjaga warisan kerajaan tradisional Palestina.
5: Taman hiburan yang terletak di Jalan Yasin, kota Gaza ini menyediakan berbagai wahana. Seperti trampolin, permainan realistis virtual, hingga kreasi melukis wajah. Pemilik taman hiburan Mahmud Khalil Sahid memulai proyek ini dari nol atas dasar kebutuhan anak-anaknya akan permainan. Usai bertahun-tahun berada dalam kondisi perang. Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan pengunjung datang dari berbagai wilayah seperti Han Yunis dan Dir Al-Balah. Harga tiket dibanderol sangat ekonomis mulai dari 5 shekel atau sekitar Rp22.000, bahkan digratiskan bagi keluarga yang tidak mampu.
6: رغم انه ما في ما مش موجوده الامكانيات كل شيء غالي غير متوفر والحمد لله تيسرت يعني الامور يعني اوجدت المشروع هذا حرفيا من العدم يعني من العدم.
5: Bahjat Sabri Atalah dan timnya tetap berinisiatif mengelola tanah liat dengan metode tradisional di antara puing-puing pabrik mereka yang rusak. Tidak hanya masalah kerusakan bangunan, Bahjat harus beradaptasi dengan biaya produksi yang melambung tinggi. Kelangkaan tanah liat akibat keberadaan pasukan Israel di wilayah timur membuat harga satu pengiriman tanah liat meroket dari 200 shekel menjadi 4 hingga 5.000 shekel.
7: في العديد من الأشكال أكثر الأشكال اللي إحنا بتم استخدامها تمام في الأواني الفخارية اللي هو الزير المية البريق الشربة الزبدية بأشكالها وأنواعها المختلفة القدرة لاستخدامها للرز تمام بأشكالها وأنواعها المختلفة.
5: Meski kondisi pabrik sudah hancur dan daya beli masyarakat menurun, produksi gerabah terus berjalan karena menjaga kebutuhan masyarakat akan pengganti wadah dan peralatan makan.
1: Seorang pemain sepak bola di Thailand tewas tersambar petir saat bertanding di tengah hujan deras. Sementara 8 orang lainnya menderita luka. Sementara itu banjir dan tanah longsor melanda La Union, Filipina. Sedikitnya 6 orang tewas dan lebih dari 15.000 warga terkena dampak bencana.
8: Seorang pesepak bola asal Thailand tewas setelah tersambar petir saat bertanding di ajang FA Kolo Cup di Stadion Santipap, Distrik Suaikolot, Provinsi Naratiwat, Thailand pada Selasa. Insiden yang terjadi saat hujan deras mengguyur lapangan itu juga menyebabkan 8 orang lain mengalami luka-luka. Korban meninggal diketahui bernama Sofwan Awae, pemain Yala FC berusia 24 tahun. Ia mengalami luka bakar parah akibat sambaran petir dan dinyatakan meninggal dunia. Kabar duka ini langsung mendapat perhatian dunia sepak bola Thailand. Melalui akun media sosial resminya, Yala FC menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga Sofwan Awae. Ucapan duka juga berdatangan dari para penggemar sepak bola dan warganet yang kehilangan sosok pemain muda tersebut. Sedikitnya 6 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang dipicu hujan deras di Provinsi La Union, Filipina pada Selasa lalu. Cuaca ekstrim ini dipengaruhi angin muson barat daya serta siklon tropis Mai dan Louis. Banjir merendam sejumlah wilayah pesisir termasuk Bauak. Dalam sebuah rekaman video, seorang warga menerobos banjir sementara kendaraan bergerak perlahan di jalan yang terendam. Akibat terjangan banjir, 7 rumah di Bauak mengalami kerusakan parah sementara ribuan keluarga ditempatkan di posko evakuasi. Hingga kini lebih dari 15.000 warga terdampak bencana ini. Operasi penyaluran bantuan masih berlangsung, sementara petugas terus memulihkan pasokan listrik ke wilayah yang masih terdampak.
1: Gelombang panas dan kekeringan di Jerman membuat para petani melakukan panen jagung lebih awal akibat gagalnya pertumbuhan tanaman selama 2 bulan tanpa hujan. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
2: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
9: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
10: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia. Dan aku tipu, aku sesatkan dia.
9: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
9: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui stok senjata tertentu Washington mulai menipis pada Kamis. Pernyataan itu muncul saat Trump menjawab pertanyaan wartawan soal anggaran sebesar $21 Amerika Serikat yang diajukan untuk penambahan stok amunisi. Trump menjelaskan militer Amerika Serikat memang selalu membutuhkan tambahan amunisi. Menurutnya ada beberapa jenis amunisi yang persediaannya tidak terbatas, tetapi ada pula jenis lainnya yang stoknya kini lebih terbatas. Meski demikian, Trump tidak merinci jenis amunisi yang dimaksud.
13: Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
1: Saling serang antara Rusia dan Ukraina terus terjadi. Serangan drone Ukraina membakar 2 kilang minyak besar di Rusia. Sementara Rusia juga merilis video serangan drone mereka yang menyasar pusat logistik di ibu kota Kiev.
5: Ukraina menyerang 2 kilang minyak Rusia pada Kamis. Salah satu serangan drone Ukraina menyasar ke salah satu kilang minyak terbesar di wilayah Yaroslavl, yang terletak 250 km di timur laut Moskow. Kilang minyak Yaroslavl memiliki kapasitas pengolahan sebesar 15 juta metrik ton per tahun, atau sekitar 300 ribu barel per hari. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis, selain kilang minyak Yaroslavl, serangan drone Ukraina juga menyasar ke kilang minyak Basnevnovoil di wilayah Baskortostan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman video yang memperlihatkan dampak serangan drone Rusia ke sebuah pusat logistik di Brovary, wilayah dekat dengan Kiev, Ukraina. Tak hanya di Kiev, Kementerian Pertahanan Rusia juga menyebut serangan drone Rusia juga menyasar ke sejumlah pusat logistik Ukraina di wilayah sekitar Kiev. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun mengecam serangan yang dilakukan Ukraina maupun Rusia. Guterres memperingatkan serangan yang dilakukan oleh kedua negara telah melanggar hukum kemanusiaan internasional.
4: Attacks against civilians and civilian infrastructure are a clear violation of international humanitarian law and must stop immediately. The Secretary General is also deeply concerned by the increasing risks to safety and security of navigation in the Black Sea and the Sea of Azov and the potential impact on global food security. He calls on all concerned to ensure freedom of navigation in accordance with international law and for the protection of civilian ports and maritime infrastructure. The Secretary General reiterates his call for urgent de-escalation leading to a full, immediate, and unconditional ceasefire and for a just, sustainable, and comprehensive peace in line with international law, including the UN Charter and relevant UN resolutions.
5: PBB mencatat saling serang antara Rusia

0: dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir menyebabkan korban jiwa dan melukai puluhan warga sipil, serta menghancurkan sejumlah bangunan.
1: Gelombang panas dan kekeringan di Jerman membuat para petani melakukan panen jagung lebih awal akibat gagalnya pertumbuhan tanaman selama 2 bulan tanpa hujan. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menggunakan teknologi drone dengan kamera termal untuk melindungi para petani di tengah gelombang panas ekstrim. Petani di Bavaria, Jerman terpaksa memanen jagung lebih cepat dari jadwal biasanya setelah selama 2 bulan hujan tak kunjung turun. Salah satu petani, Michael Pellmeyer, menunjukkan banyaknya tanaman jagung yang gagal berkembang dengan sempurna akibat kekurangan air. Penurunan hasil panen ini juga memicu lembaga analisis Expana memprediksi panen jagung Uni Eropa sebanyak 4,6 juta ton atau akan anjlok sebesar 19% dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir.
2: Aber dass da 2 Monate eigentlich auch kein Niederschlag bei uns in der Region war, das war katastrophal, vor allem fürs Getreide. Wir haben mit die schlechtesten Getreideerträge seit Aufzeichnung, haben dann durch die Unwetter auch noch mit Hagelschäden regional zu kämpfen.
1: Pemerintah Provinsi Gyeongsang menerbangkan drone dengan jangkauan 5 km untuk menjangkau wilayah pertanian di Andong. Kamera termal pada drone memantau tingkat suhu secara real-time sehingga dapat memberikan suara peringatan secara langsung. Ancaman suhu ekstrim yang mencapai 41,2 derajat Celcius ini juga membuat hasil panen cabai merah menurun 20% hingga 30%. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung telah menetapkan gelombang panas ini sebagai bencana nasional. Pemerintah Polandia dan Hungaria memperketat aturan bagi pekerja asing demi melindungi lapangan kerja bagi warga lokal. Namun, kebijakan ini justru memicu kekhawatiran kalangan pelaku usaha yang mengandalkan tenaga kerja migran untuk menjaga operasional bisnis. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Polandia dan Hungaria mulai memperketat kebijakan terhadap pekerja asing. Langkah ini diambil untuk meningkatkan peluang kerja bagi warga lokal sekaligus meredam kritik terkait isu imigrasi. Di Hungaria, pemerintah menghentikan penerbitan visa kerja bagi pekerja dari Filipina, Georgia, dan Armenia. Sementara di Polandia, jumlah izin kerja bagi warga negara non-Uni Eropa dipangkas hingga 22% pada tahun lalu.
4: I work as factory worker also in Philippines, but in Philippines the salary is not that high, so we think that coming here in Hungary is good for our family to provide.
3: Meski mendapat dukungan publik, kebijakan tersebut memicu kekhawatiran pelaku usaha. Sejumlah perusahaan mengaku kesulitan mencari pekerja lokal, terutama untuk pekerjaan manufaktur yang membutuhkan sistem kerja bergilir dan tenaga dalam jumlah besar.
5: Mára ha dolgozni akaró és a dolgozni tudó munkaerő elfogyott. Részben igazol statisztikai adatok, hogy évről évre 40-45 ezer ember lép ki a munkavilágából, nyugdíjas lesz, megöregszik, eltávozik. A demografiai utánpótlás nem érkezik.
3: Di Polandia, dunia usaha juga mengeluhkan lambatnya proses administrasi bagi pekerja asing. Federasi bisnis tempat menyebut sekitar 60% perusahaan menghadapi kekurangan tenaga kerja. Dan jumlah itu diperkirakan terus meningkat akibat perubahan demografi.
6: If we want to still base our development on the cheap labor forces, I don't expect a huge development in the future.
3: Para ekonom memperingatkan bahwa pembatasan pekerja asing dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di Polandia dan Hungaria. Di sisi lain, pemerintah kedua negara menegaskan reformasi ketenagakerjaan tetap diperlukan untuk menyeimbangkan kebutuhan dunia usaha dengan kepentingan pasar tenaga kerja domestik.
1: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
7: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran fotobox yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
7: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Anda masih menyaksikan World Now. Pada zaman modern ini, ternyata mencari jodoh kini tak melulu lewat aplikasi kencan. Ini dia contohnya, ribuan warga di New York antri mencoba foto booth yang diklaim bisa mempertemukan mereka dengan pasangan paling cocok. Seperti apa ya?
11: Di zaman modern ini, ternyata mencari jodoh kini tidak melulu lewat aplikasi kencan loh. Di New York, Amerika Serikat misalnya, ribuan orang justru mengantri mencoba sebuah foto booth yang diklaim bisa mempertemukan mereka dengan pasangan yang paling cocok. Peserta cukup memindai kode QR, menjawab 26 pertanyaan tentang kepribadian dan nilai hidup, membayar $10 atau sekitar Rp180.000, lalu mulai berfoto di dalam bilik. Beberapa saat kemudian, mesin akan mencetak foto beserta identitas singkat orang yang dianggap paling kompatibel.
12: The way it works is you come to the booth and you answer a questionnaire about who you are deep down. It asks about your values and your worldview and beliefs. And then you go into the booth and it matches you with the best person of all the people who've sat in the booth before you.
11: Usai mendapatkan hasilnya, para peserta bebas menentukan langkah berikutnya. Mereka hanya menerima nama dan foto pasangan yang dipilihkan tanpa nomor telepon ataupun kontak lain. Pertemuan selanjutnya sepenuhnya bergantung pada usaha masing-masing.
13: I heard about it on TikTok and I was like, why not try it out, see if I meet someone, like see who my soulmate is, I should say.
11: Hingga awal Agustus, hampir 4.000 orang sudah mencoba pengalaman unik ini. Di tengah kejenuhan, banyak anak muda terhadap aplikasi kencan, tampaknya foto booth ini menawarkan cara baru yang lebih seru, sederhana, serta penuh kejutan.
1: Hamparan bunga warna-warni di berbagai negara menjadi daya tarik wisata yang memukau. Dari ladang hydrangea di China dan Thailand hingga lautan bunga matahari di Georgia, para pengunjung disuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan sekaligus pengalaman wisata yang unik.
3: Ribuan bunga hydrangea tengah mekar sempurna di Taman Plum Kuichau, Provinsi Kuichau, China. Bukit yang dipenuhi warna biru, merah muda, ungu dan putih membuat kita seakan berada di negeri dongeng. Di taman seluas sekitar 67 hektar itu terdapat lebih dari 70 varietas hidrangnya, di mana warna bunga akan berubah sesuai pH tanahnya. Fenomena ini akan terjadi sejak Mei hingga Oktober nanti. Dan yang membuat taman ini semakin menarik pengunjung adalah hadirnya rusa sika di antara hamparan bunga. Itu sebabnya warga setempat menyebutnya sebagai mini nara Kuichau. Dan ternyata musim bunga juga terjadi di Thailand. Pengunjung tampak menikmati keindahan ladang bunga di Hydrangea Cafe yang berada di distrik Khao Po, Provinsi Phetchabun, Thailand bagian utara. Selain bisa menikmati keindahan bunga yang bermekaran, taman di perbukitan ini juga menawarkan sejumlah wahana bermain, seperti seluncuran pelangi raksasa, istana warna-warni, dan beragam spot foto. Selain Hydrangea, di taman ini juga terdapat bunga Marguerites dan Celosia, sebuah kombinasi yang sempurna untuk memanjakan mata dan menenangkan hati siapa saja yang melihatnya.

0: Sementara itu di Georgia, ladang bunga matahari terlihat bermekaran di kebun bunga di wilayah Gori dekat desa Nadarbazevi. Sepanjang mata memandang, kita akan melihat warna kuning keemasan yang membentang di kebun seluas 50 hektar itu. Sayangnya, musim mekar bunga matahari hanya 10 hari saja. Warga dan wisatawan pun memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Beruntung, pemilik kebun cukup berbaik hati, membiarkan siapapun datang meskipun hanya sekedar melihat. Karena bunga matahari ini akan dijadikan minyak goreng dan penganan, jadi wisatawan tidak boleh memetiknya. Ya, keindahan hamparan bunga di berbagai belahan dunia ini tidak hanya menyegarkan mata, namun juga menjadi daya tarik wisata yang memberikan kebahagiaan bagi para pengunjungnya.
1: Dari dunia hiburan, genre horor kembali mendominasi layar lebar dengan deretan film yang siap menghadirkan teror baru bagi para penonton. Mulai dari Ice Cream Man yang mengusung genre horor klasik dengan sentuhan komedi gelap, hingga Insidious Out of Further yang mengungkap awal mula teror dalam semesta. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Kabar bahagia bagi para pecinta film horor. Franchise horor Insidious kembali menghadirkan teror baru melalui film Insidious Out of Further. You can bring demons back from the further to the human world permanently. Film ini menjadi prequel dari Insidious 2010 dan Insidious Chapter 2 2013. Ceritanya akan mengungkap awal mula teror yang belum pernah diperlihatkan dalam film-film sebelumnya. Dalam prequel kali ini, kisah berpusat pada Gemma, seorang ibu muda yang tanpa sengaja menemukan kemampuan batin untuk memasuki alam lain. Kemampuan tersebut membuatnya bukan hanya dapat menembus dimensi misterius itu, tapi juga membawa makhluk-makhluk yang menghuni dunia tersebut ke dunia manusia. Film Insidious Out of Further dijadwalkan tayang di bioskop pada 20 Agustus mendatang. Sutradara spesialis film horor Eli Roth kembali menghadirkan teror di layar lebar melalui film terbarunya bertajuk Ice Cream Man. Film yang telah lama dinantikan para penggemar horor ini mengusung formula horor klasik dengan sentuhan komedi gelap yang menjadi ciri khas sang sutradara. Ice Cream Man membawa penonton ke sebuah kota kecil yang memiliki hidup tenang. Situasi berubah mencekam setelah kemunculan seorang penjual es krim misterius yang membagikan es krim kepada anak-anak. Tanpa disadari, es krim tersebut memengaruhi perilaku anak-anak hingga berubah menjadi sosok yang brutal. Film ini sudah dijadwalkan tayang di bioskop tanah air pada Agustus 2026.

0: Warga perumahan Metro Cikopo Desa Cibodas, Kecamatan Bungusari, Purwakarta, digegerkan dengan peristiwa pembunuhan sadis terhadap seorang marbot masjid berinisial AS, berusia 65 tahun. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di area gerbang Masjid Al-Muhajirin pada Kamis siang. Berdasarkan rekaman CCTV, peristiwa berdarah ini terjadi saat korban sedang bersiap mengumandangkan azan zuhur. Tiba-tiba pelaku datang membawa samurai di tangan kanan dan celurit di tangan kiri, lalu langsung menyerang korban tanpa ampun. Tak butuh waktu lama, tim Satreskrim Polres Purwakarta bersama Polsek Bungusari berhasil menangkap pelaku berinisial FS di kediamannya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku ditangkap saat sedang beristirahat di dalam rumahnya. Dari rumah pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebilah pedang, celurit serta pakaian yang digunakan saat beraksi.
1: Tidak ada perlawanan dari

0: pelaku.
1: Motifnya apa sih?
0: Untuk motif sakit hati terkait dengan perkataan korban yang menyinggung terkait dengan kondisi ekonomi.
2: Pak, untuk barang bukti sendiri ditemukan saat berada di rumah pelaku atau?
0: Barang bukti ditemukan di rumah pelaku.
2: Dua-duanya?
0: Ya, dua-duanya.
3: Berarti sudah niat dilakukan ini?
0: Ya, mungkin sudah niat dilakukan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kita akan dalami.
4: Saat ini jenazah korban masih jalani autopsi di Rumah Sakit Sartika ASI Bandung. Sementara atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

0: sempat buron pelaku pembunuhan supir taksi online di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada 7 Juni lalu, akhirnya diringkus oleh polisi. Pelaku berinisial SD ditangkap di kediamannya di Kota Makassar saat sedang tidur. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku diketahui merupakan rekan kerja korban. Pelaku diduga menyimpan dendam karena merasa tidak pernah menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya atas permintaan korban. Selain itu, polisi juga mengungkap adanya hubungan terlarang antar pelaku dengan istri korban yang disebut berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2025.
1: Nah, dari berdasarkan penyelidikan juga diungkap bahwa pelaku sendiri mempunyai hubungan asmara dengan istrinya korban sekitar 2 tahun lalu, dari 2022 sampai dengan 2025, tapi saat ini sudah berakhir. Di mana yang bonceng motor itu rekannya pelaku mempunyai peran, yaitu untuk menghentikan korban dan berpura-pura menanyakan alamat. Nah, ketika lengah si korban ini, pelaku memeluk korban dari belakang, kemudian menjayat pisau yang dipegang di bagian lehernya.
0: Saat ini polisi juga masih memburu seorang pelaku lainnya yang membantu pelaku utama menjalankan aksinya. Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam maksimal hukuman mati. Peristiwa menggemparkan terjadi di lingkungan Cikadu, Banjar, Jawa Barat, Jumat pagi. Seorang pria berinisial AK ditemukan tewas bersimbah darah di luar warung miliknya. Korban mengalami beberapa luka tusuk di bagian perut. Menurut keterangan saksi, peristiwa ini pertama kali diketahui oleh istri korban yang akan mengantar anaknya sekolah. Korban diketahui tinggal di warung sepanjang malam tanpa ditemani sang istri.
2: Istrinya mau sini ke warung, ternyata bapaknya udah terkapar.
3: Di sebelah mana?
2: Di sebelah itu warung.
3: Pinggir warung?
2: Pinggir warung.
0: Dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono membenarkan kejadian ini. Polisi mendalami penyebab kematian korban hingga dugaan pembunuhan. Korban sehari-hari diketahui bekerja sebagai pengatur lalu lintas di sekitar lokasi serta juru parkir. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan menerjunkan tim Inavis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang hangat secara lebih mendalam, termasuk terkait sejumlah tenaga kesehatan yang diduga melontarkan komentar nirempati bernada perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan di media sosial. Konsil Kesehatan Indonesia menyatakan sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan terkait dengan hal ini. Kita akan ulas selengkapnya nanti bersama saya Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Polda Maluku Utara berhasil mengungkap penjualan senjata api laras panjang dan ratusan amunisi yang diduga dipasok dari Filipina melalui jalur laut Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua. Tiga tersangka ditangkap dalam kasus ini.
1: Aparat Polda Maluku Utara mengungkap tindak pidana peredaran senjata api legal yang diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan lintas negara. Dari kasus ini, polisi mengamankan tiga tersangka, yaitu BS, ZS, dan SC. BS alias UB ditangkap pada 17 Juli di desa Soasio, Galela, Halmahera Utara. Di hari yang sama, ZS ditangkap di desa Gorua, Tobelo Utara, Halmahera Utara. Dari pelaku, aparat menyita sejumlah barang bukti senjata api, terdiri atas satu pucuk SS-1 rakitan, satu pucuk SS-2 semi rakitan, dan satu pucuk senjata api laras panjang jenis SMR. Polisi juga mengamankan satu buah magasin dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Dalam konferensi pers Rabu siang, polisi menyebut barang bukti senjata dan amunisi ini dipasok dari Filipina melalui jalur laut ke Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua.
2: Setelah situasi atau barang sudah kira-kira terkumpul cukup banyak, baru mereka akan tawarkan ke pembeli yang akan dikirim ke wilayah Papua. Tentunya harganya jauh lebih tinggi, ya. Jadi ada sindikat-sindikat ini yang bisa membeli dengan harga yang bahkan 3-4 kali lipat, ya, yang akan bisa memasukkan barang ke wilayah Papua ini.
1: Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan kejahatan terorganisir lainnya. Rusdi Samsi, Kota Ternate, Maluku Utara.
0: Ratusan senjata api, narkoba, dan VCD porno ditemukan di salah satu sekolah swasta yang ada di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Lalu pertanyaannya, siapa pemilik dari senjata-senjata ini dan bagaimana perkembangan terbaru dari temuan ini? Berikut ini laporan dari koresponden CNN Indonesia, Mardika Utama, dan fotojurnalis Sony Sulistiono.
3: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu. Lantas, siapakah pemilik dari senjata-senjata itu dan apa tujuannya menyimpan senjata di lingkungan sekolah? Berdasarkan keterangan kuasa hukum pihak sekolah yang kami temui Jumat pagi, senjata dan narkoba diklaim milik ex-ketua yayasan sekolah bernama Indra Warga Dalem alias IWD yang sudah diberhentikan sejak bulan April 2026. Senjata-senjata itu ditemukan di ruangan milik ex-ketua yayasan yang sebelumnya diketahui memiliki sengketa dengan pengurus baru. Berikut keterangan.
4: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses untuk masuk ke dalam ruangan. Ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka. Nggak taunya ketika kami buka, ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh, ya, masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja, tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti. Tapi teman-teman sudah tahu, temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Waktu yang sudah cukup lama sebenarnya tindakan dari aparat Jaksel, ya, Polres Jaksel.
3: Hermawanto menyebut bahwa IWD menjabat sebagai ketua yayasan di sekolah ini selama 15 tahun. Berdasarkan penelusuran kami, IWD juga berprofesi sebagai pengusaha dan seorang pengacara senior. Jumat pagi tadi, pengacara dari IWD yang bernama Al Hadid memberikan keterangan melalui sambungan telepon yang pada intinya tidak membantah bahwa temuan senjata di sekolah ini adalah milik kliennya. Namun, ia juga menegaskan bahwa senjata-senjata yang ada memiliki izin resmi dari Perbakin. Ratusan airsoft gun yang ada di sekolah disebut juga adalah untuk keperluan ekstrakurikuler menembak. Sementara terkait dengan adanya temuan narkoba serta VCD porno, ia menilai tidak tahu menahu. Berikut keterangan selengkapnya.
5: Pak, tapi kemarin juga katanya ada temuan SNP juga, Pak, selain yang airsoft gun. Lalu kemudian ada dugaan narkotika juga.

0: dan ada visi di porno, nah, itu gimana Pak?
1: Jadi pertama yang senti ya, yang pokoknya yang saya jawab dari Rokta ya, kalau senti itu senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada mikrofon di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk senti, dan semua dipisahkan itu KTA-nya ada izinnya juga kan ke Polres, dan pemiliknya juga ada, jadi itu resmi semua. Dan yang senti itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman, dan juga magazin semua nggak ada di sana.
0: Oke.
1: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu.
0: Iya. Yeah. Gimana tuh Pak?
1: Nah itu kalau narkoba sama si Cipono itu saya bisa tegaskan itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
0: Untuk yang eskul menembak itu memang ada ya Pak di sekolah?
1: Iya betul, dulu ada rencana itu dan itu dilanjutkan sampai tahun 2024 sepeninggal Pak Suryo, 2024-2025 kalau nggak salah itu. Nah itu habis itu udah nggak ada lagi ya sekolahnya. Menembak itu olahraga ya, karena yeah, semua senjata airsoft gun itu senjata olahraga.
2: Di sisi lain, kuasa hukum dari pihak sekolah membantah bahwa ada ekstra kulikuler menembak di sekolah ini.
3: Berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini, bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak.
2: Dari pantauan kami sepanjang Jumat pagi, situasi belajar mengajar di sekolah ini masih berlangsung normal, dan kuasa hukum dari pihak sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang juga menegaskan bahwa temuan senjata di sekolah ini tidak mempengaruhi kegiatan sekolah. Sementara itu pihak kepolisian sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
4: Polda Metro Jaya meluruskan informasi temuan 996 bentuk senjata di sebuah yayasan di Jakarta Selatan. Hasil pendalaman menunjukkan bahwa hampir seluruh temuan merupakan senapan angin. Hanya satu pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api. Satu pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api jenis Franchi Spas 15 kaliber 12 GA kini telah diamankan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk penelusuran lebih lanjut. Hasil pendalaman menunjukkan bahwa kepemilikan senjata api ini tercatat atas nama DS, namun yang bersangkutan diketahui telah meninggal pada tahun 2020. Penyidik juga menemukan dokumen impor tahun 2008 yang berkaitan dengan airsoft gun dan senapan angin. Namun polisi masih mendalami alasan dari barang-barang ini disimpan di dalam gudang yayasan.
5: Meluruskan saudara IW merupakan dulu pengurus dari suatu yayasan, sehingga mungkin melihat menempatkan barang-barang tadi dalam satu gudang. Tapi setelah 2026 yang bersangkutan sudah tidak menjadi pengurus kembali di dalam suatu yayasan, dan pihak pengelola yayasan yang baru meminta untuk seluruh barang dipindahkan ataupun dikeluarkan. Dan melihatlah ada dalam bentuk wujud-wujud senjata, diduga senjata api ataupun senjata lainnya, ini melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan dilakukan pendalaman dan penindakan. Kita akan melakukan mengundang saudara IW dalam hal ini untuk memberikan keterangan.
4: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah keluar dari rutan Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan sekitar pukul 1 siang. Dengan tangannya terborgol, Febri dikiring menuju ke kendaraan tahanan kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke gedung Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Febri diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Perkara ini berkaitan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi, diantaranya pengadaan batu bara blackout, Asabri, dan Krakatau Steel. Pemeriksaan terhadap Febri dilakukan setelah penyidik tim 9 secara berturut-turut melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam sepekan terakhir. Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait Wali Kota Bandung yang menyatakan siap pasang badan terkait sengketa lahan SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pernyataan ini terlontar setelah Pemkot Bandung kalah dalam gugatan di pengadilan serta adanya penolakan dari warga untuk membangun sekolah baru.
6: Video viral di media sosial saat pintu gerbang SD Negeri 26 Bojongloa, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, digembok ahli waris pemilik lahan Kamis 6 Agustus. Para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Jumat pagi mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mengakui jika lahan seluas 1.500 meter persegi ini milik Hamid yang kini dikuasai ahli waris setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk kelancaran pendidikan, Farhan akan pasang badan. Dirinya akan meminta tenggang waktu kepada ahli waris serta akan bicara kepada warga yang menolak pembangunan sekolah baru.
7: Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Yeah. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
6: Jika pengosongan lahan ini terjadi, pihak Dinas Pendidikan akan memindahkan 900 siswa ke sekolah dasar negeri lain secara bertahap. Sementara itu, warga RW 02 Perumahan Cibaduyut Permai dengan tegas menolak pembangunan SDN Bojongloa 26. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk penolakan di akses masuk proyek sekolah.
8: Ini udah lama kan, kita ini pengen ketenangan. Hidup ini 3222 pengen ketenangan. Kedua, di sini kan udah banyak sekolah nih. Pak, lihat di sini SMP. Di tengah komplek kami ada SD, ada TK. Di sini ada SMP 13, SMP swasta ada. Keliling ada lengkap SD. Hal lainnya bahwa ini tanpa ada kami diajak bicara, ya, bahwa di sini akan dibangun sekolah dan sebagainya. Kami sama sekali tidak diajak bicara.
6: Hingga saat ini pemerintah Kota Bandung masih melakukan negosiasi kepada warga dan menginginkan kegiatan belajar mengajar bagi 900 siswa tetap berjalan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
4: Warga Desa Trisari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan mayat di dalam bagasi mobil. Korban ditemukan dalam kondisi kaki terikat dan wajah yang tertutup plastik. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, warga Desa Panca Arga dihebohkan dengan penemuan bayi di pinggir sungai yang diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya.
9: Warga Desa Trisari, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di dalam mobil yang terparkir di sebuah halaman tanah kosong di tengah pemukiman warga. Korban ditemukan dalam kondisi tragis dengan kaki terikat dan wajah tertutup plastik. Tim Inafis bersama petugas Satreskrim Polres Grobogan yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Menurut kesaksian warga, mobil tersebut terparkir di lahan kosong sejak pukul 6:30 pagi. Saksi kemudian melihat dua orang pria keluar dari mobil tersebut dan mencari toilet di sekitar lokasi untuk berganti pakaian yang dipenuhi bercak darah. Keduanya kemudian membakar pakaian tersebut di sebuah tempat sampah sebelum meninggalkan mobil dan berjalan kaki menuju jalan raya Gubuk Kedung Jati.
10: Kayak baju tadi dibakar. Iya, dibakar.
11: Baju apa?
10: Kurang tahu wong saya dari jauh itu. Iya.
11: Tapi ada bercak darah atau enggak?
10: Di bawah mobil ada bercak darahnya. Tapi terungkap jam 4 sore.
11: Tapi setelah bakar pakaian itu langsung kemana?
10: Langsung pergi, jalan kaki.
9: Kini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Getas Pondowo untuk dilakukan autopsi. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat tersebut. Sesosok bayi perempuan ditemukan warga di pinggir sungai di Desa Panca Arga Asan, Sumatera Utara pada Selasa malam 4 Agustus 2026. Usai ditemukan, bayi tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kisaran untuk mendapatkan perawatan. Meski selamat, saat ditemukan kondisi bayi sangat memprihatinkan dengan luka lecet pada bagian wajahnya. Pihak kepolisian yang ditemui pada Kamis siang menjelaskan, Malam itu warga mendengar adanya tangisan bayi. Warga sekitar yang penasaran kemudian mencari sumber tangisan bayi dan menemukan

0: ditemukan bayi tersebut tergeletak di pinggir aliran sungai.
1: Jadi keadaan bayi pada saat itu mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kanan. Jadi

0: Sebuah speedboat yang tengah mengangkut penumpang di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara terbakar. Sementara itu upaya pencarian KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura juga terus dilakukan.
1: Kepanikan penumpang terjadi saat speedboat Skatak Express terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan pada Kamis siang. Speedboat dari Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor yang menuju Tarakan tiba-tiba mengalami kebakaran. Nakoda bersama kru kapal langsung mengevakuasi seluruh penumpang ke tempat yang aman. Speedboat Skatak Express membawa 4 kru dan 25 penumpang. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut.
2: Jadi penumpang yang diangkut tadi berjumlah 22 orang, ditambah dengan awak kapal, semuanya selamat, jadi tidak ada korban. Nah, sementara masih dalam tahap pemeriksaan.
1: Akibat kebakaran, speedboat mengalami kerusakan berat. Petugas telah meminta keterangan dari nakoda dan kru speedboat untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Upaya pencarian KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura terus dilakukan. Pada Kamis siang, helikopter Basarnas HR-1301 melakukan penyisiran dari udara untuk mencari keberadaan bangkai kapal maupun korban yang belum ditemukan. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit PH menyebut tim SAR tetap melakukan pemantauan dan penyisiran tanpa menunggu hasil verifikasi dari KSOP dan pihak operator kapal.
3: Dan pada hari ini kami melaksanakan searching udara di area perairan utara Madura di mana merupakan area lokasi kebakaran dari kapal KMP Mutiara Sentosa 2.
1: Hingga kini Basarnas memastikan pemantauan di sekitar lokasi kejadian tetap berlangsung untuk merespons setiap informasi terkait keberadaan KMP Mutiara Sentosa 2 maupun korban yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait belasan hektar lahan gambut di kawasan desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi yang terbakar. Kebakaran sudah terjadi sejak hari Rabu lalu dan hingga Jumat siang masih sulit untuk dipadamkan. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan dari Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Minimnya sumber air, kencangnya tiupan angin, tanaman yang mengering serta kedalaman tanah gambut yang bervariasi menyulitkan upaya pemadaman yang dilakukan oleh petugas. Hingga Jumat siang diperkirakan telah ada lebih dari 15 hektar lahan yang terbakar di kawasan ini. Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih belum bisa dipadamkan. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda kawasan lahan gambut di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur.
4: Mentikir renteng ini besar, terlihat.
5: Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, TNI, Polri, serta masyarakat berusaha keras untuk memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Bromo Tengger Semeru. Api hingga kini masih belum bisa dipadamkan oleh petugas gabungan. Banyaknya vegetasi yang kering akibat musim kemarau membuat api dengan cepat terus menjalar. Petugas berusaha agar api tidak terus menjalar hingga ke desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang yang berdekatan dengan kawasan Gunung Bromo. Dengan menggunakan alat jet shooter, petugas berusaha memadamkan api. Petugas juga melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan sistem gebyok menggunakan ranting pohon. Kebakaran hebat melanda sebuah kawasan lahan gambut di kilometer 4 Jalan Jenderal Sudirman Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kamis malam. Kebakaran lahan yang tidak diketahui penyebabnya ini sempat menimbulkan kepanikan warga perumahan Pandawa yang lokasinya tidak jauh dari lokasi lahan yang terbakar. Petugas tim pengendalian Karhutla pun berusaha memadamkan api karena api terus merembet mendekat ke permukiman warga. Upaya pemadaman ini sulit akibat kondisi lahan gambut yang kering sehingga sangat mudah terbakar dan pasokan sumber air yang sangat minim. Setelah berjibaku kurang lebih selama 4 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Triherawan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nirimpati akan mendapatkan sanksi. Informasinya usai jeda.

0: hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nirempati akan mendapatkan sanksi. Selain itu, Konsil Kesehatan Indonesia juga sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial.
5: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan memasuki babak baru.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nirempati kepada pasien BPJS Kesehatan Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Trihairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
7: Nah, hari ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala penyakit SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
5: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
8: Yang jelas, rumah sakit yang melakukan kekerasan struktural sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, di tertinggi juga di swasta.
5: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan yang mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya, keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nirempati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Sejumlah tenaga kesehatan diduga melontarkan komentar nirempati terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan di media sosial. Konsil Kesehatan Indonesia menyatakan, sejauh ini sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan terkait dengan hal ini. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama dengan anggota pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia, Dr. Muhammad Syahril. Terima kasih banyak, Dok, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.
9: Selamat malam.
4: Dok, yang ingin kami ketahui lebih lanjut adalah bagaimana perkembangan kasus ini sejauh ini dan apa saja yang menjadi temuan dari KKI ini, Dok?
9: Oke, terima kasih Mbak ya. Jadi kami ingin sampaikan sebelumnya bahwa profesi tenaga medis, itu dokter dan dokter gigi dan tenaga kesehatan, perawat, kemudian bidan, parbaki dan seterusnya ini sangat erat hubungannya dengan satu etika profesi, yang kedua disiplin profesi, yang ketiga juga hukum ya. Jadi ketiga-tiga ini bisa terjadi satu di antara tiga, dua di antara tiga, atau tiga secara keseluruhan bisa terjadi serentak. Nah untuk itu kami selalu mengingatkan bahwa tenaga medis harus berhati-hati, jangan melanggar etika. Nah yang disebut dengan melanggar etika, ini salah satu contoh dengan kasus yang sedang kita alami ini adalah satu melakukan diskriminasi, kemungkinannya ya. Diskriminasi itu bisa terjadi dengan membedakan pasien, anggapannya, yaitu contoh umpamanya pasien BPJS dan non BPJS. Ya itu salah satu contoh. Atau dia suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu bukan diskriminasi. Yang kedua, diduga pelanggaran etika apabila dilakukan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu melakukan kekerasan verbal ya, dengan ngomong ya, dengan membentak, mengintimidasi, marahi pasien dan keluarga. Ini juga dianggap sebagai suatu pelanggaran etika selama dia berpraktek. Hanya saja pada kasus ini itu adalah kekerasan verbal yang itu terjadi diduga atau disadari sebagai pelanggaran etik itu melalui virtual, melalui media sosial. Berbeda kalau selama ini kan langsung antara dokter dan pasien, perawat dengan pasien. Itu Pak ini, tapi apapun itu semuanya masuk dalam suatu pelanggaran etika yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan kepada siapapun, apalagi kepada pasien yang memang bagian daripada pelayanan mereka.
4: Baik, dok, sejauh ini apakah sudah ada tindakan investigasi yang dilakukan? Hingga ini saya dapat informasi bahwa setidaknya dari KKI ini sudah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan atau tenaga medis dan juga beserta daftar rumah sakitnya tempat mereka ini bertugas begitu. Proses investigasinya seperti apa, dok? Dan apa kemudian dampaknya dari investigasi yang dilakukan?
9: Ya. Kita menghargai dari fasilitas pelayanan kesehatan, contohnya rumah sakit. Ada rumah sakit yang melakukan suatu respon cepat ya untuk menangani kasus ini. Seperti halnya di Rumah Sakit Sarjito, di mana dokter PPDSS itu diberhentikan sementara. Kemudian tadi ada juga dari rumah sakit, salah satu rumah sakit daerah, dia juga mengundurkan diri. Ya. Artinya apa? Ada fasilitas pelayanan kesehatan yang memang merasa terganggu ya, tercemar namanya dengan ulah-ulah oknum ini ya. Nah, tetapi KKI bersama organisasi profesi ya, mereka ini nggak seperti dokter umum ini, ya dia di bawah IDI ya. Kemudian kalau perawat di bawah PPNI, kalau dokter gigi di bawah PDGI, itu bersama-sama. Karena apa? Organisasi profesi itu mempunyai tanggung jawab terhadap pengawasan dan pembinaan profesi anggotanya masing-masing. Jadi kami kemarin bersama-sama dan sekarang sudah berjalan nih ya, PDGI kemudian IDI itu sudah melakukan penelusuran ke tempat-tempat lokasi-lokasi yang memang sudah ada data-datanya itu.
4: Belum. Baik, kita tahu bahwa sejumlah ucapan permohonan maaf juga bahkan sudah diunggah tidak hanya oleh mereka yang melontarkan komentar nirimpati di sosial media, tapi juga tadi yang disebutkan oleh Dr. Syahril ya, ada beberapa rumah sakit mulai dari Sarjito, Rumah Sakit Pusri Palembang, ini bahkan merilis permohonan maaf secara resmi ya, atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan mereka. Tapi sebenarnya yang ingin kami ketahui dok, apakah kemudian selain tadi sanksi sosial yang tentu juga diberikan, ada sanksi khususkah yang memang diatur begitu dalam kode etiknya?
9: Ya. Jadi gini, profesi dokter, nakes dan tenaga kesehatan ini, itu ada yang diatur melalui etik profesi ya, etik profesi ya. Yang kedua diatur melalui disiplin profesi. Dua hal yang berbeda ya. Kalau dia melanggar etika, seperti yang saya sebutkan tadi, diskriminasi, kemudian dengan kekerasan verbal, termasuk kekerasan virtual ini, itu masuk pelanggaran etika. Nah, nanti ini ditelusuri, diinvestigasi sejauh mana pembuktian klarifikasinya dan sejauh mana ringan beratnya pelanggaran yang dilakukan dan untuk menentukan sanksi yang akan dilakukan. Mm-hmm. Nah, berbeda dengan disiplin profesi, ya. Disiplin profesi itu contoh begini, kalau seorang dokter nih, ya, dia melakukan kesalahan atau secara umum paling gampang itu adalah dianggap malpraktek, mm-hmm. ya. Nah itu maka penelusurannya investigasinya berbeda dan sanksi yang diberikan juga berbeda tergantung berat ringannya. Contoh ya, kalau dia ternyata disiplin profesi itu dilanggar dan masuk kategori sedang atau berat apalagi, maka dia dapat diberikan hukuman penonaktifan STR yang otomatis dia juga akan penonaktifan SIP, sehingga dokter itu tidak boleh berpraktik dulu ya untuk sementara waktu. Nah gitu Pak, kira-kira begitu.
4: Oke, kalau dalam kasus ini atau kondisi ini, apa kemudian sanksi terburuk yang bisa diterima kepada para tenaga kesehatan maupun tenaga medis ini dok?
9: Ya, jadi kode etik ini diatur Pak ya. Contohnya dokter itu ada kode etik kedokteran. PPNI juga, PDKI ada. Di situ mereka mengatur. Dan sanksi yang diberikan tergantung berat ringannya pelanggaran tadi bisa dengan teguran, ya, teguran lisan, kemudian juga dengan peringatan lisan, dan itu ada di profesi atau organisasi profesi masing-masing. KKI tidak memberikan sanksi dalam bentuk etika karena di dalam undang-undang KKI ini memberikan pembinaan dan pengawasan sekaligus memberikan pemeriksaan apabila ada dugaan disiplin profesi. Namun KKI juga mempunyai tanggung jawab di dalam pembinaan etika ini karena antara etika dan disiplin profesi kan sangat dekat Pak ya.
4: Nah, ya. Baik. Kita bisa kategorikan atau sejumlah pihak ini menyatakan bahwa kasus yang terjadi terhadap komentar-komentar nir empati yang dilontarkan di media sosial kepada Yurizal Triherawan ini bisa dikatakan termasuk yang no viral, no justice begitu ya dok ya. Artinya ketika ini kemudian ramai diperbincangkan barulah ditindak begitu. Menjadi perhatian orang publik. Sebenarnya aturannya itu seperti apa sih dok? Karena kan bisa jadi ini merupakan satu fenomena gunung es gitu ya. Sebenarnya seharusnya pendekatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti apa? Karena di sisi lain kalau kita boleh mengutip ini pernyataan dari Wakil Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran dari Ikatan Dokter Indonesia menyatakan bahwa mungkin saja komentar tidak berempati ini disampaikan sejumlah tenaga kesehatan dipengaruhi adanya kelelahan atau burnout begitu dalam menjalankan pekerjaannya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya bagaimana tenaga kesehatan ini merespons ketika ada keluh kesah baik itu dari pasien, dari masyarakat gitu ya. Ketika kemudian salah satunya mungkin mengeluhkan pelayanan yang mereka dapatkan begitu.
9: Ya, jadi yang pertama buat tenaga medis dan tenaga kesehatan Mbak ya. Mereka begitu diberikan STR dan juga diteruskan dengan SIP, mereka sudah tahu ada etika profesi, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Juga dia harus tahu disiplin profesi sesuai dengan profesinya. Contoh kalau dia dokter gigi, dokter penyakit dalam, dokter jantung dan sebagainya, itu kompetensi dia sudah tahu. Nah hanya saja ya manusia ini kan dalam kehidupan kadang-kadang sering dipengaruhi macam-macam kompleksitasnya sehingga ada kemungkinan ya kelalaian ya atau ketidaktahuan mereka, nah sehingga terjadi pelanggaran tadi. Sebagai contoh tadi harusnya nggak boleh ya yang melakukan cuitan di thread ataupun di media sosial lain dengan menjustis kemudian menyakiti, menghina, merendahkan, itu nggak boleh. Kepada, jangankan kepada pasien, pada orang masyarakat umum pun juga nggak boleh melakukan itu kan di media sosial. Apalagi ada undang-undang ITE ya, yang memang ini diatur. Ya, nah itu satu. Kemudian kepada masyarakat yang saat ini mendapatkan layanan, sebetulnya layanan itu menjadi hak, ya, menjadi kebutuhan esensi bagi masyarakat. Nah untuk itu apabila didapatkan layanan yang tidak sesuai, itu dapat memberikan laporan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dulu di sana ya. Kan ada direkturnya rumah sakit, puskesmas juga ada direktur rumah sakit. Nah, apabila diduga ada pelanggaran, apalagi yang disebut dengan malpraktek, itu boleh melaporkan pasiennya langsung ke KKI melalui Majelis Disiplin Profesi. Nah, jangan harus diingat, ya, begitu dokter perawat ini berpraktek di rumah sakit, maka ada kewajiban bersama, tanggung jawab bersama di dalam pengawasan dan pembinaan. Satu, oleh manajemen fasilitas pelayanan kesehatan itu, direktur, kemudian manajer keperawatan, manajer medis, dan seterusnya, agar selalu bekerja dalam on the track, tidak terjadi pelanggaran etika, dan juga tidak terjadi pelanggaran disiplin profesi. Dan juga organisasi profesi, kan seperti IGI, ya, PPN itu kan organisasi yang menaungi mereka anggotanya, juga punya kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dan juga pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, ya, untuk melakukan pengawasan juga, pembinaan juga, sehingga teman-teman dokter dan perawat tenaga kesehatan secara keseluruhan itu senantiasa dimitigasi, tidak terjadi pelanggaran etika, pelanggaran disiplin profesi, sehingga masyarakat merasa nyaman. Karena salah satu fungsi tenaga medis dan tenaga kesehatan yaitu menjamin dan memastikan hukum dalam pelaksanaan layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.
4: Baik, tentu dok, kalau kita melihat ya kondisi atau kasus yang terjadi dan menimpa bergulir di media sosial hingga akhirnya kemudian kita hingga bahas hingga saat ini begitu ya, ini sangat disayangkan karena lagi-lagi peran dokter, perawat dan tenaga kesehatan serta tenaga medis ini juga sangatlah besar berperan bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi bisa kita katakan ini saling membutuhkan sebenarnya, dan disayangkan ketika kasus ini terjadi akhirnya perilaku oknum ini juga harus mencoreng tindakan dari para tenaga medis atau tenaga kesehatan yang mungkin sebenarnya sudah bekerjanya sudah lempeng gitu ya dok ya, walaupun di sisi lain juga dari sisi lain keluhan-keluhan terhadap sistem juga dilakukan.
9: Dengan kasus ini, teman-teman dokter dan perawat yang melakukan tadi dianggap perundungan atau kekerasan virtual tadi sudah terhukum secara sosial loh, ya. Apalagi tadi direktur rumah sakit yang Sarjito memberhentikan sementara PDS-nya, kemudian dari Pusri katakanlah memberhentikan, ini suatu tekanan yang berat yang dia lakukan. Sebenarnya mungkin bagi mereka nggak sengaja loh, kadang-kadang kita iseng loh ya di media sosial itu, tidak ada kesengajaan, apalagi kan mereka tidak saling mengenal.
4: Baik. Tapi ini dok, kalau kita lihat ya secara data atau secara profil begitu ya, mendiang pasien yang viral kemudian ini cuitannya di media sosial ini merupakan pasien BPJS. Mungkin saat ini boleh dikoreksi ya saya ya dokter, sebagai KKI mungkin nanti bisa menyampaikan pandangan seperti apa, tapi di sisi lain kan dokter Syahril juga lama begitu ya di Kementerian Kesehatan, pernah menjadi juru bicara Kementerian Kesehatan. Yang jadi pertanyaan berikutnya ini dok, kalau bicara soal BPJS, banyak yang kemudian menyaksikan atau mempertanyakan apa iya sebagai pasien BPJS ini memang quote and quote dianaktirikan begitu. Walaupun kalau kita lihat secara sistem kesehatan secara menyeluruh, banyak juga yang diuntungkan dengan adanya BPJS ini. Seharusnya itu seperti apa sih dok tatanan yang ideal begitu, baik itu dari sisi mendapatkan pelayanan maupun dari sisi dokter juga atau pemberi pelayanan kesehatan, pasien atau perawat begitu, yang juga tentunya banyak terjadi dinamika juga di dalamnya ketika harus menghadapi seperti ini. Dokter mungkin lebih bisa paham ini untuk mengelaborasi kita untuk memberikan pemahaman begitu dok kepada publik bahwa jadi tidak begini, melulu gitu kalau BPJS ini kemudian akan dianaktirikan ataupun sebaliknya. Silakan dok.
9: Oke, terima kasih. Pertama, kita harus bangga sebetulnya dengan BPJS ya, karena ini suatu program nasional yang besar bahkan di dunia mbak ya, dari jumlah pesertaannya yang melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ada ekses-ekses atau dampak yang terjadi di masyarakat yang katakanlah tidak disukai oleh masyarakat itu jangan menjadi digeneralisir gitu loh. Kalau kita lihat dari banyak kasus, banyak juga loh masyarakat yang memang ditolong oleh BPJS ini, Pak ya. Ya, banyak itu dalam arti kata mereka puas dilayani ya. Walaupun antri panjang dia senang, dokternya baik, perawatnya baik, rumah sakitnya oke. Dan kalau saya sebagai pelaku rumah sakit, betul-betul saya mendalami dengan beberapa kali jadi direktur rumah sakit, saya menyatakan tidak ada satupun pihak rumah sakit, dokter maupun tenaga kesehatan dan manajemen untuk membedakan pasien BPJS. Mm-hmm. Hanya saja, Mbak ya, kendalanya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pasien dengan kemungkinan jumlah SDM-nya, dokternya, perawatnya. Kemudian fasilitas pelayanannya, sistemnya. Mm-hmm. Tidak semua sistem sudah pakai digital seperti di Jakarta. Bisa jadi di kabupaten kota-kota kecil mereka masih terkendala di dalam sistem manual tadi ya salah satunya. Ya. Tetapi kami meyakinkan saya pribadi ya. Dan juga teman-teman ini tidak ada untuk mendiskriminasikan pasien BPJS. Dan terus diingat rumah sakit itu banyak, rumah sakit yang pemerintah dan swasta itu 80% sampai 90% pasiennya BPJS. Ya. Artinya apa? Capital market bagi rumah sakit itu juga sudah jelas. Dan rumah sakit beruntung loh dengan pasien BPJS karena mereka juga mendapatkan capital market yang memang sudah tinggal melayani. Nah memang ada kekurangan-kekurangan, ya mungkin di tarif, kemudian kecepatan layanan karena jumlah pasien yang banyak, ini perlu diatur. Salah satunya gini, sering masyarakat lama menunggu di IGD, ya gitu ya.
4: Iya.
9: Ya tadi kan kasus yang meninggal itu juga begitu ya.
4: Betul, dok.
9: Karena kamar HCU-nya itu penuh, ya. Penuh, sehingga dia menunggu.
4: Yeah.
9: Pasien itu ada yang menunggu bukan hanya 8 jam, ada yang hari, 2 hari, 3 hari. Ya. Mm-hmm. Nah untuk itu kami sarankan, terutama di daerah, apabila penuh dan membutuhkan pertolongan cepat, maka berkoordinasilah dengan rumah sakit untuk dirujuk ke rumah sakit yang lain. Ya. Supaya dia mendapatkan kecepatan layanan itu. Jangan menunggu sampai rumah sakit itu ada, belum tentu. Karena terutama ICU itu memang kebutuhannya sangat tinggi.
4: Baik, lagi-lagi kita ya. Berharap bahwa intinya adalah sistem tata kelola, sistem kesehatan yang baik, diharapkan ini bisa benar-benar dicanangkan begitu ya, dan diimplementasikan, ya. Baik itu dari hulu ke hilir, diterapkan di Indonesia, dengan harapan juga para pihak yang terlibat di dalamnya bisa benar-benar menjalankannya dengan sesuai aturan, sesuai kode etik yang ada, ya. Sesuai juga tata kelola yang ada, baik itu secara tenaga kesehatan, tenaga medis maupun pasiennya. Karena lagi-lagi sebenarnya ini salah satu sistem yang juga apa ya, dok, bisa kita katakan saling membutuhkan satu sama lain. Dan kita harapkan kasus lontaran kalimat-kalimat nir empati ini tidak lagi terjadi. Termasuk diantaranya sebaliknya, kasus kekerasan terhadap tadi tenaga kesehatan, tenaga medis juga tidak lagi terjadi ya. Jadi kita ciptakan sistem kesehatan yang...
9: Dan komunikasi, Pak. Komunikasi. Ya. Jadi bukan hanya komunikasi dokter kepada pasien, tapi pasien dan masyarakat juga kepada dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Karena begitu komunikasi baik, insya Allah semuanya akan... lancar dan akan lebih bagus.
4: Baik, dikomunikasikan ya dok ya. Jadi kalau ada keluhan apa-apa dikomunikasikan, diterima dengan baik juga. Terima kasih banyak dokter Muhammad Syahril ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News, merupakan pimpinan dari Konsil Kesehatan Indonesia. Sehat selalu dok, salam sehat. Ya, sebelumnya memang publik ini dibuat prihatin dengan viralnya unggahan di media sosial sejumlah tenaga kesehatan yang mencibir seorang pasien BPJS Kesehatan usai mengeluh telah menunggu terlalu lama. Ironisnya, hanya selang beberapa hari usai mendapat cibiran, sang pasien ini pun meninggal. Terkait hal ini, publik tidak hanya menyoroti sikap nir empati dari oknum tenaga kesehatan, tapi juga soal pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang dinilai memperhatinkan.

Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini membuat mudah bagi masyarakat yang menderita penyakit. Tanpa memikirkan biaya rumah sakit, masyarakat pun bisa berobat dengan mudah. Namun di balik kemudahan itu ada sejumlah perjuangan yang harus dilakoni pasien itu sendiri. Kemudahan berobat dengan BPJS Kesehatan tidak jarang membuat ruang IGD maupun pelayanan poliklinik penuh dengan pasien yang membeludak. Akibatnya antrean

0: dan panjang bahkan menunggu berjam-jam menjadi bagian dari perjuangan pasien BPJS Kesehatan untuk berobat. Perjuangan itulah yang dirasakan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal. Di saat tubuhnya yang kian melemah, dirinya mengeluh soal menunggu berjam-jam lamanya untuk mendapatkan kamar rawat inap melalui unggahan di media sosial. Naas, keluhan itu bukan mendapat simpati, justru sebaliknya, mendapat sikap nir empati dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Unggahan Yurizal dibalas dengan cibiran oleh sejumlah oknum tenaga kesehatan dengan kalimat menyakitkan hati. Tragisnya, hanya selang beberapa hari, Yurizal meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Publik pun geram dengan sikap nir empati oknum tenaga kesehatan itu. Setelah cibiran mendapat kecaman, sejumlah oknum tenaga kesehatan pun ramai-ramai meminta maaf.
1: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal.
2: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
3: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
0: Kasus cibiran nakes atas keluhan Yurizal sebenarnya membuka kotak Pandora permasalahan BPJS Kesehatan. Kemudian berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan memicu membludaknya pasien di fasilitas kesehatan. Ruang fasilitas kesehatan pun tidak jarang menjadi ruang dengan tensi tinggi antara pasien dan tenaga kesehatan. Namun terlepas dari tekanan harus menangani jumlah pasien yang begitu banyak, sikap nir empati para oknum tenaga kesehatan itu tidak bisa dibenarkan. Pihak Konsil Kesehatan Indonesia yang ditemui pada Kamis 6 Agustus menyatakan, oknum tenaga kesehatan yang terbukti bersalah akan diberikan sanksi.
4: Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila dari hasil penelusuran ditemukan adanya pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
0: Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan pada Juni 2026, ini jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 284.273.000 lebih, atau nyaris 98% total penduduk Indonesia. Jumlah pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus dilayani vaskes pun melonjak, yakni mencapai 1,9 juta orang setiap harinya. Ini artinya nyaris 2 juta orang harus dilayani fasilitas kesehatan yang saat ini jumlahnya hanya 23.718 unit untuk vaskes tingkat pertama dan 3.229 rumah sakit atau vaskes tingkat lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000 alias naik 4 kali lipat dari harga saat ini, yaitu Rp3.500 per perjalanan.

0: Layanan bus Transjakarta rute Blok M, Bandara Soekarno-Hatta atau disebut juga dengan SH2 akan punya tarif baru. Dari semula Rp3.500 sekali jalan menjadi Rp15.000. Tarif ini akan berlaku mulai 1 September 2026.
1: Bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta juga berubah nama menjadi Transbandara. Perubahan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026 yang ditetapkan 31 Juli lalu. Ditemui di kantor Dinas Pendidikan pada Kamis pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut tarif baru ini masih jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lainnya.
2: Kenapa angka 15 itu? Ini adalah tentunya yang pertama, kalau di bandara itu kan ada tempat 3 parkir yang harus dilalui, itu satu. Dan setiap parkir kan ada biayanya. Yang kedua, dibandingkan dengan seluruh transportasi mau pakai apapun, saya yakin Trans Jabodetabek dari Blok M ke bandara pasti jauh lebih murah. Bahkan sekarang ini kalau naik Damri atau naik taksi pun angkanya udah di atas 100 ribu semua. Dan menggunakan kereta bus Trans Jabodetabek sangat-sangat efektif karena jumlah busnya sekarang ini juga kami tambah. Tingkat kepuasan publik dari survei terakhir di atas 97%. Dan mereka rata-rata tidak ada penolakan sama sekali terhadap rencana penyesuaian tarif ini.
1: Lantas, bagaimana suara para penumpang?
3: Sebenarnya sih agak kemahalan ya. Maksudnya kalau mau naik pun paling enggak 2 kali lipat lah ya. Enggak sampai, paling enggak 10 ribu lah. Enggak sampai 15 ribu gitu. Apalagi kalau kita kan pekerja bandara gitu.
4: Oh, memang rutin ke bandaranya ya?
3: Iya, rutin ke bandaranya. Mungkin kalau yang bukan pekerja sih,
5: kita mau ke Kalimantan Barat.
4: Oke, pakai busway ya?
5: Iya benar.
4: Tapi tarif baru menjadi Rp15.000. Iya. Apakah jika dibandingkan dengan moda transportasi lain, harga ini merupakan harga yang wajar atau justru kemahalan?
5: Iya, kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan transportasi lain, mungkin ini adalah sebuah kewajaran ya. Karena mengingat dari biaya transportasi juga, dan juga biaya operasional juga, mungkin kalau misalnya Rp3.500 dengan jarak yang lumayan jauh gitu, itu agak kurang menutup operasional. Jadi menurut saya, kebijakan tarif baru ini lumayan wajar.
1: Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana, tarif sebesar Rp15.000 dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak 65,1 km merupakan harga yang wajar, meski tetap harus diikuti oleh kenaikan kualitas layanan.
6: Dibandingkan moda transportasi lain, tentu masih dikatakan terjangkau. Tapi ketika nanti catatannya ada penyesuaian tarif tersebut, namun tidak ada penyesuaian peningkatan kualitas, maka itu harus menjadi evaluasi kembali bagi Pemprov DKI Jakarta juga. Karena ada konsekuensi yang lebih untuk adanya tuntutan bagi konsumen untuk membayar lebih, maka tuntutan konsumen juga akan menjadi lebih tinggi.
1: Jika dibandingkan dengan tarif bus Damri dengan rute serupa yang dipatok Rp80.000, maka tarif bus Transbandara dengan headway 15 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk memang lebih murah. Akan tetapi, layanan Damri unggul soal waktu tempuh yang lebih singkat. Sejauh ini tarif Rp15.000 hanya berlaku untuk Transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Sementara layanan Transjakarta rute Kalideres Bandara Suta masih tetap Rp3.500. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
7: Kelompok mahasiswa KKN UGM bahu-membahu bersama kelompok sadar wisata Pok Darwis dan warga setempat membenahi pantai dan kawasan pesisir. Informasinya usai jeda.
8: Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
9: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
8: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
10: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
8: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Sejak pintu masuk Gunung Bromo via Malang dan Lumajang ditutup akibat kebakaran hutan, wisatawan pun diarahkan masuk ke kawasan wisata Bromo melalui Pasuruan dan Probolinggo. Kondisi ini membawa berkah bagi pelaku wisata di kedua kabupaten itu.
12: Aktivitas pelaku wisata terus bergeliat di dua pintu masuk kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Para sopir jeep di wilayah tersebut sibuk mengantarkan wisatawan domestik dan mancanegara menuju kawasan Gunung Bromo. Sejak ditutupnya pintu masuk di Malang dan Lumajang, orderan transportasi jeep ramai dibuking wisatawan.
13: Tambah ramai.
14: Rame, ya.
13: Ini dari Malang, dari Anu lewat sini semua berarti Pak ya?
14: Iya.
13: Apa?
14: Soalnya cuma ditutup di Malang, sementara.
13: Di Malang ditutup sementara?
14: Iya.
12: Wisatawan mengaku tidak terpengaruh adanya hutan dan savana yang terbakar. Namun mereka terganggu adanya asap di beberapa titik di lautan pasir.
15: Oh, aku masukin dari Malang, dan nginapnya di Malang.
13: Apa?
15: Nginapnya di Malang.
13: Oh, nginapnya. Oh, kalau di Malang ditutup ya?
15: Iya.
13: Diarahkan ke Pasuruan sendiri.
12: Hingga Jumat pagi masih ada titik api yang belum dipadamkan. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman karena medannya tidak bisa dijangkau secara manual. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mulai menunjukkan penurunan. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan petugas gabungan dengan menyisir titik-titik api yang masih terlihat di blok bantengan. Titik api di bagian bawah tebing, pemadaman dilakukan dengan semprotan air dari truk tangki BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sementara untuk menjangkau titik api yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan drone water spray berkapasitas 150 liter. Kirsa Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
7: Kemampuan tempur Tentara Nasional Indonesia kembali diuji dalam latihan terintegrasi di Pulau Dabo, Singkep, Kepulauan Riau. Dalam latihan kali ini, TNI juga menurunkan sejumlah persenjataan terbaru milik mereka.
16: Pasukan pendarat dengan masif.
17: Tentara Nasional Indonesia kembali menggelar latihan perang besar. Latihan kali ini dipusatkan di Pulau Dabo Singkep, Kepulauan Riau pada Rabu 5 Agustus. Selayaknya perang sungguhan, operasi militer diawali dengan pengintaian dan sabotase dari pasukan khusus TNI Angkatan Laut, yaitu Komando Pasukan Katak. Pasukan ini juga melakukan sabotase kabel laut untuk memutus komunikasi musuh. Pagi harinya serangan udara langsung dari pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara membuka latihan. Dentuman bom yang dijatuhkan membuat bibir pantai bergetar. Yang istimewa dari latihan kali ini adalah banyaknya aksi penembakan sejumlah persenjataan TNI. Di antaranya penembakan meriam kapal sebagai bantuan tembakan ke pantai hingga penembakan roket multilaras marinir dari geladak kapal perang. Bahkan TNI Angkatan Laut juga menembakkan peluru kendali C-705 yang diluncurkan dari kapal perang KRI Sampari. Rudal buatan Cina itu sukses menghantam sasaran di darat. Sejumlah persenjataan terbaru muncul dalam latihan kali ini. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang tercanggih dan terbarunya yaitu KRI Prabu Siliwangi dan drone kamikaze. Sementara, TNI Angkatan Udara mengerahkan pesawat tempur terbaru Rafale dan pesawat angkut A-400M. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang meninjau langsung latihan merasa puas. Bahkan, Menhan meminta agar latihan perang semakin sering dilakukan.
18: Yang menjadi tantangan kita sekarang adalah program latihan baik terintegrasi maupun latihan pembinaan di masing-masing angkatan tidak boleh dilaksanakan hanya satu kali satu tahun. Tetapi untuk mendapatkan confidence building dari semua prajurit, maka latihan ini akan kita lakukan dua atau tiga kali dalam satu tahun.
17: Rencana penambahan latihan ini diamini Komisi 1 DPR RI.
19: Kalau menurut saya sangat baik, yang perlu lebih sering. Sama lah olahraga, makin jago tuh karena makin terlatih.
17: Untuk latihan kali ini, TNI Angkatan Laut mengerahkan 11 kapal perang, 7 pesawat dan helikopter, 11 tank amfibi dan sejumlah drone. Tidak ketinggalan ratusan personel marinir yang menggelar operasi amfibi.
20: Setidaknya ada tiga cara untuk menjadikan sebuah organisasi tentara menjadi profesional. Yang pertama latihan, yang kedua latihan, yang ketiga latihan juga. Selain itu, sebuah organisasi militer profesional juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
7: Pesona dataran tinggi Dieng selama ini dikenal lewat keindahan alam dan destinasi wisatanya. Namun, di balik lanskap pegunungan itu, berdiri pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Garung yang menjadi salah satu penopang pasokan energi bersih bagi sistem kelistrikan di Jawa dan Bali. Melalui pemanfaatan aliran air pegunungan, PLTA Garung menghasilkan listrik ramah lingkungan yang berperan menjaga keandalan pasokan listrik di jaringan Jawa-Bali.
21: Membentang di ketinggian Jawa Tengah, dataran tinggi Dieng tak sekedar menawarkan keindahan visual laksana pelataran kayangan. Di balik selimut udaranya yang dingin, kawasan berjuluk Bumi Para Dewa ini menyimpan aset vital berupa instalasi generator pemanen daya mentah dari alam. Berpusat di Kabupaten Wonosobo, PLTA Garung yang beroperasi di bawah payung PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Perija terus memperluas subangsinya dalam memproduksi pasokan setrum hijau bagi Nusantara. Mengandalkan kapasitas total 26,4 MW, pembangkit ini merekayasa derasnya air pegunungan menjadi arus listrik alternatif. Dan pembangkit berbasis energi terbarukan PLTA Garung tidak hanya menghasilkan listrik rendah emisi, namun juga memiliki fleksibilitas operasional tinggi untuk menjaga stabilitas pasokan saat terjadi fluktuasi beban. Peran strategis ini menjadi bagian penting dari komitmen PLN Indonesia Power mengawal transisi energi menuju target net zero emission 2060.
22: Ini merupakan salah satu pembangkit ya, yang merupakan pembangkit tenaga listrik menggunakan energi air. Jadi ini kami mendukung program pemerintah terkait dengan energi baru dan terbarukan. Jadi produksi listrik dari Garung ini kan langsung masuk ke interkoneksi ya, interkoneksi jaringan listrik Jawa-Bali seperti itu. Sehingga apa yang kami lakukan ini langsung masuk ke dalam sistem kelistrikan di Jawa-Bali.
21: Denyut keandalan energi dari lereng Dieng ini juga berdampak langsung bagi kemandirian warga lokal. Suplai listrik yang stabil terbukti memacu roda usaha mikro, menggerakkan sektor perikanan darat hingga menghidupkan ekosistem pariwisata perdesaan.
23: Sesuai fungsi utamanya, PLTA itu membantu sumber daya listrik untuk warga sekitar desa kami. Juga ada manfaat lain seperti kegiatan pariwisata, kemudian perikanan, juga pertanian karena sumber air yang dikelola PLTA juga menjadi air untuk irigasi pertanian di desa sekitar. Kalau dulu mungkin awal sebelum ya seperti sekarang sering padam, jadi di bawah tahun 80-an lah, ini kan PLTA diresmikan tahun 80-an, sekitar segitu. Nah itu listrik kalau malam hari cuma sampai jam 7 atau jam 6, kalau malam padam. Tapi alhamdulillah setelah adanya PLTA ini, untuk malam hari jarang terjadi pemadaman. Alhamdulillah sekarang dengan kegiatan kami sudah menyerap kurang lebih 300-an tenaga kerja yang berkegiatan di bidang wisata, perikanan, pertanian, seperti itu. Juga penginapan ada.
21: Bukan sekedar urusan mekanis, PLTA Garung ikut menyalakan lentera kepedulian sosial. Melalui inisiasi pemberdayaan ekonomi, pihak manajemen

0: mendampingi penuh Sanggar Batik Sandin, sebuah wadah kreasi batik tulis dan ciprat inklusif bagi rekan-rekan penyandang disabilitas di Wonosobo, guna memupuk kemandirian finansial sekaligus merawat warisan budaya luhur bangsa. Nova Nayantaka, Muhammad Wahyudi, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
1: Banyuwangi, Kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa, memiliki wilayah dengan garis pantai sepanjang 175,8 km membentang dari utara ke selatan. Menghadap Teluk Bali dan Samudra Hindia, terbagi ke dalam 11 kecamatan pesisir. Salah satunya adalah Kecamatan Wongsorejo, di mana kelompok mahasiswa KKN PPM UGM Skala Wongsorejo melakukan program kerjanya pengabdian masyarakat.
2: Pantai Kalitopo mungkin kurang akrab terdengar sebagai tujuan wisata di Banyuwangi. Wajar, karena ini adalah destinasi ekowisata rintisan baru di Desa Sidodadi, Wongsorejo, Banyuwangi. Di sini, kelompok mahasiswa KKN PPM UGM yang menamakan diri Skala Wongsorejo bahu-membahu bersama kelompok sadar wisata, Pokdarwis, dan warga setempat membenahi Pantai Kalitopo. Salah satu program kerja kelompok mahasiswa KKN PPM UGM selain revitalisasi fasilitas wisata adalah penanaman pohon kelapa dan mangrove sebagai penahan abrasi yang bibitnya didapat dari Kementerian Kehutanan. Uniknya, cara menanam mangrove dengan strategi inkubasi dalam keranjang mengingat arus ombak yang cukup tinggi dan kuat dikhawatirkan bibit mangrove akan tersapu arus sebelum bertumbuh besar. Sehingga dengan strategi inkubasi dalam keranjang, diharapkan mangrove tidak tersapu karena tidak bersentuhan langsung dengan ombak dan akan bertahan lama ketika tumbuh berkembang.
3: Tujuan kita di sini nggak cuma menanam sebanyak-banyaknya, tapi juga membuat yang bertahan hidup itu juga sebanyak-banyaknya. Harapannya juga ini menjadi daya tarik ekowisata lokal setempat dan juga menambah estetika pantai. Seperti itu. Kemudian yang kelapa juga kita menanam di bagian daratan pesisir pantainya juga untuk menambah kenyamanan, keamanan, dan estetika pantai sehingga menarik para wisatawan untuk datang ke wisata Pantai Kalitopo ini yang baru merintis.
2: Kehadiran kelompok Skala Wongsorejo disambut baik Pokdarwis dan warga setempat demi tujuan bersama, mewujudkan peluang ekonomi baru bagi warga yang kebanyakan berprofesi nelayan.
4: Ya, baru pertama kali Pak numpuk di sini dan kebetulan kami ini rintisan. Jadi tempat kami dulu ini jarang di orang tahu di sini Pak. Alhamdulillah kita bareng-bareng sama teman-teman dari UGM dan masyarakat semuanya kita gotong royong Pak di sini membuat wisata ini. Karena apa? Di kami ini nelayan kami itu Pak, nelayan itu hanya setahun itu cuma 6 bulan. Karena cuaca kayak gini banyak yang nggak nelayan. Alhamdulillah dengan adanya wisata yang kita rintis ini Pak, ibu-ibunya bisa berjualan, ya kan? Bapak-bapaknya bisa, kalau enggak nelayan bisa membantu bekerja di tempat wisata kita ini.
2: Sementara itu, sampah masih menjadi masalah utama bagi tempat wisata seperti di Pantai Bimo, Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo yang telah lebih dulu menjadi tujuan wisata.
5: Memang problem kami di Kecamatan Wongsorejo hari ini terkait sampah ya. Pengelolaan sampah yang masih belum maksimal. Jadi pengelolaan sampah di Kecamatan Wongsorejo ini masih belum ada ya, ada tapi tidak jalan ya. Kemarin saya juga bersama teman-teman KKN ya untuk melakukan kerja bareng, tandang bareng sesuai dengan program Bupati Banyuwangi, tandang bareng Banyuwangi Asri Bu, ya bersih-bersih.
2: Kali ini mahasiswa KKN PPM UGM bersama masyarakat dan berbagai pihak melakukan aksi bersih Pantai Bimo. Tak hanya sampah yang terbawa arus ke tepi pantai, sampah dari aktivitas wisata juga terlihat bertebaran di sepanjang garis pantai. Setelah terkumpul, sampah dibawa ke fasilitas insinerator sederhana yang dibuat oleh mahasiswa bersama warga dengan biaya sekitar Rp700.000. Insinerator sederhana ini nampaknya menjadi solusi jangka pendek untuk masalah pengelolaan sampah di kawasan wisata pantai.
6: Mengambil tema prokernya adalah masalah lingkungan, mengentaskan kemiskinan, kemudian mengembangkan wisata, menyangkut saintek ya, saintek di sini memang saya harus tanya nih.

0: saya ikut-ikut Pak Jokowi ya, saya serahkan yang Scientech mana? Yang Scientech itu apa persoalannya ya? Saya belum, ya Scientech monggo. Persoalannya Mas, apa?
1: Untuk permasalahan yang di Scientech lebih di pengelolaan sampah Ibu.
0: Oh sama, pengelolaan sampah ya.
1: Dan juga kami juga melaksanakan proker mengenai pembuatan peta-peta tematik untuk desa Bimorejo khususnya.
0: Ya, enggak ada persoalan? Apa persoalannya?
1: Mungkin yang kami kerjakan dan temui masalahnya seperti itu saja.
0: Ya, jadi Scientech tidak begitu masalah seperti hanya masalah sosial humaniora ya.
2: Program kerja di kawasan pantai mahasiswa KKN PPM UGM oleh kelompok Skala Wongsorejo ini mungkin terbatas waktu hanya 50 hari dalam membersamai masyarakat Wongsorejo. Namun melalui partisipatif aktif masyarakat dalam melanjutkan program kerja yang telah dirintis, diharapkan manfaatnya akan terus dirasakan secara berkelanjutan serta mendorong kemandirian desa di masa mendatang. Danili Wontoro, Banyuwangi, Jawa Timur.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Prime News.
4: Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
5: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain gitu.
4: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
4: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah melakukan serangan skala besar ke sejumlah kamp militer Arab Saudi yang berada di wilayah Yaman Timur pada Kamis waktu setempat.
2: Dalam pernyataan resmi juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan operasi militer berskala besar dilakukan untuk menyasar sejumlah kamp militer milik Arab Saudi yang berada di wilayah strategis di Yaman Timur dekat perbatasan Arab Saudi. Dilaporkan sedikitnya 30 personel militer Yaman tewas dan 11 warga sipil terluka dalam serangan ini. Koalisi Arab Saudi menuturkan 7 di antara 11 warga sipil yang menjadi korban luka merupakan warga Arab Saudi.
9: Kita musallaha bi amaliyatin askariyatin wasi'atin wa naw'iyya istadafat tahshidat al-adu as-saudi fi manatiq ar-ruwayki wal-abri wath-thaniya wa ma'askaratin ukhra tabi'atan lima yusamma al-firqa al-ula wath-thalitha tawari' بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكان من نتائج العملية ما يلي مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
2: Pihak Houthi menuduh Arab Saudi sedang menyiapkan serangan baru terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok Houthi. Sari juga mengeluarkan peringatan keras kepada Arab Saudi agar tidak melakukan eskalasi lebih lanjut. Menanggapi serangan ini, PBB mendesak semua pihak yang bertikai di Yaman untuk menahan diri. PBB memperingatkan bahwa eskalasi militer baru berisiko merusak perdamaian dan usaha mengurangi kekerasan.

0: Saling serang antara Rusia dan Ukraina terus terjadi. Serangan drone Ukraina membakar dua kilang minyak besar yang ada di Rusia. Sementara itu Rusia juga merilis video serangan drone mereka yang menyasar ke pusat logistik di ibu kota Kiev.
1: Ukraina menyerang dua kilang minyak Rusia pada Kamis. Salah satu serangan drone Ukraina menyasar ke salah satu kilang minyak terbesar di wilayah Yaroslavl, yang terletak 250 km di timur laut Moskow. Kilang minyak Yaroslavl memiliki kapasitas pengolahan sebesar 15 juta metrik ton per tahun, atau sekitar 300 ribu barel per hari. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis, selain kilang minyak Yaroslavl, serangan drone Ukraina juga menyasar ke kilang minyak Basnevnovoil di wilayah Baskortostan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman video yang memperlihatkan dampak serangan drone Rusia ke sebuah pusat logistik di Brovary, wilayah dekat dengan Kiev, Ukraina. Tak hanya di Kiev, Kementerian Pertahanan Rusia juga menyebut serangan drone Rusia juga menyasar ke sejumlah pusat logistik Ukraina di wilayah sekitar Kiev. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun mengecam serangan yang dilakukan Ukraina maupun Rusia. Guterres memperingatkan serangan yang dilakukan oleh kedua negara telah melanggar hukum kemanusiaan internasional.
2: Attacks against civilians and civilian infrastructure are a clear violation of international humanitarian law and must stop immediately. The Secretary General is also deeply concerned by the increasing risks to safety and security of navigation in the Black Sea and the Sea of Azov and the potential impact on global food security. He calls on all concerned to ensure freedom of navigation in accordance with international law and for the protection of civilian ports and maritime infrastructure. The Secretary General reiterates his call for urgent de-escalation leading to a full, immediate and unconditional ceasefire and for a just, sustainable and comprehensive peace in line with international law, including the UN Charter and relevant UN resolutions.
1: PBB mencatat saling serang antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir menyebabkan korban jiwa dan melukai puluhan warga sipil serta menghancurkan sejumlah bangunan.
0: Dua orang tewas dan belasan lainnya terluka saat ledakan di sebuah kendaraan terjadi di wilayah Jarmana, Damaskus, Suriah. Diduga kendaraan itu dipasang bahan peledak hingga menghancurkan sejumlah kendaraan lain yang ada di sekitarnya.
3: Sebuah ledakan kendaraan terjadi di Jarmana, kawasan pinggiran Damaskus, Suriah pada Kamis malam. Akibat ledakan itu, dua orang dilaporkan tewas, sementara 13 orang lainnya terluka. Sejumlah korban luka kemudian dibawa ke rumah sakit di Damaskus untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan seorang sumber kepada saluran televisi pemerintah, Ekbaria, ledakan diduga disebabkan oleh bahan peledak yang dipasang di sebuah taksi minibus. Wilayah Jarmana merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya penganut Drus di sebelah tenggara Damaskus. Wilayah ini beberapa kali mengalami ketegangan keamanan dalam beberapa tahun terakhir akibat bentrokan bersenjata, aksi kriminal, maupun serangan bom. Setelah perubahan pemerintahan di Suriah pada akhir 2025, pemerintah transisi berupaya memperkuat kontrol keamanan di berbagai wilayah, termasuk Damaskus dan sekitarnya.
0: Satu orang tewas dan 14 lainnya terluka saat sebuah gedung apartemen di kawasan Bronx terbakar, sementara sebuah pasar di Santa Cruz, Bolivia terbakar. Belum ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News edisi malam hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari undur diri, selamat malam, sampai jumpa.
4: Sebuah pasar di Santa Cruz, Bolivia terbakar hebat pada Kamis pagi. Api membakar sebagian besar wilayah pasar. Kebakaran memicu kepanikan. Sejumlah pedagang mencoba menyelamatkan barang dagangan mereka. Media setempat mengabarkan kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Sedikitnya 50 petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Satu orang dilaporkan tewas dan 14 lainnya terluka setelah ledakan.

Ledakan yang diduga berasal dari dalam sebuah gedung apartemen memicu kebakaran besar di kawasan Bronx, kota New York, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Kebakaran yang cepat membesar memaksa Dinas Pemadam Kebakaran New York meningkatkan status penanganan dengan tanda kondisi darurat berskala besar. Lebih dari 300 personel pemadam kebakaran dan layanan medis darurat diterjunkan ke lokasi. Api terlihat menyembur dari sejumlah jendela di lantai 2 dan 3 saat petugas berjibaku menyemprotkan air untuk menahan perambatan api yang melalap bangunan. Pihak pemadam kebakaran memastikan terjadi sebuah ledakan sebelum api berkobar. Namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh otoritas tempat. Pemerintah kota menghimbau warga yang dekat dengan lokasi kebakaran untuk menjauhi paparan asap, menutup jendela rumah, serta mengantisipasi kemacetan.

0: Udah banyaknya.
1: Di Riau, gara-gara teror kawanan puluhan monyet liar, 17 orang luka-luka. Proses belajar di sekolah pun terpaksa berlangsung secara online. Viral aksi pelecehan terjadi di sebuah minimarket di Tangerang Selatan. Pelaku adalah pria merekam dengan ponsel yang diselipkan di dalam sendal dengan korban pengunjung perempuan. Cibiran Nir Empati, sejumlah nakes terhadap pasien BPJS berbuntut panjang. Konsil Kesehatan Indonesia akan memberikan sanksi tegas untuk para oknum tenaga kesehatan yang terlibat. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Teror serangan puluhan ekor monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Ilir, Riau belum juga berakhir. Hingga Rabu 5 Agustus sebanyak 17 orang mengalami luka-luka akibat diserang kawanan monyet ini. Warga semakin resah karena serangan puluhan monyet ini terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat.
2: Kecemasan meliputi warga Parit 13, Parit 14, dan Parit 15, Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dalam sehari, dua warga menjadi korban serangan monyet liar. Salah satu korban diserang ketika beristirahat di dalam rumah, sementara korban lain digigit ketika sedang berwudu. Akibat serangan ini, dua korban mengalami luka di punggung, tangan, dan kaki, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dengan bertambahnya menjadi dua orang, total warga yang menjadi korban serangan monyet mencapai 17 orang. Hewan liar ini tidak hanya menyerang di luar rumah, tetapi juga masuk ke permukiman dan menyerang warga ketika sedang beristirahat.
3: Baru dia langsung merekam itu. Ya. Saya menunggu anak saya, Pak. Waktu itu saya berempat.
4: Ya,
3: tidak berempat. Jadi saya mau sekolah, jadi saya melindungi anak-anak saya melihat itu, Pak.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi daring demi menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik. 11 satuan pendidikan terdampak kebijakan ini terdiri dari 1 sekolah menengah pertama, 5 sekolah dasar, dan 5 taman kanak-kanak sekaligus PAUD.
5: Dengan kondisi ini diharapkan siswa dapat tetap belajar dan tinggal di rumah dengan kondisi yang lebih nyaman. Kondisi ini akan kita berlakukan sampai ada informasi lebih lanjut dari aparat setempat, pemerintah setempat yang menyatakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif untuk proses pembelajaran.
2: Petugas gabungan masih melakukan pencarian dan siaga 24 jam, sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika melihat keberadaan hewan liar ini. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, informasinya kita awali dari Jakarta. Polisi menemukan ada puluhan senjata api, peluru tajam, soft gun, hingga dua jenis narkoba di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Puluhan senjata api, peluru tajam, soft gun, hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selanjutnya dalam pembukaan ruangan lain, pihak yayasan juga menemukan dua jenis narkotika, yaitu sabu dan dua linting ganja, VCD dewasa, serta kartu izin kepemilikan senjata api. Pihak yayasan meminta kepolisian mengusut tuntas temuan ini karena membahayakan keselamatan lingkungan sekolah. Kita ke Kalimantan Utara, sebuah speedboat yang tengah mengangkut penumpang rute Tanjung Selor Tarakan terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dan ini memicu kepanikan seluruh penumpang. Kepanikan penumpang terjadi saat speedboat Sekata Express terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan pada Kamis siang. Speedboat dari Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor yang menuju Tarakan ini tiba-tiba mengalami kebakaran, lalu terbakar. Nakoda bersama kru kapal langsung mengevakuasi seluruh penumpang ke tempat yang aman. Speedboat Sekata Express membawa 4 kru dan 25 penumpang. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini. Kita ke Jambi, seorang bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat tengah mandi di sungai bersama temannya. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Jambi. Insiden ini berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Lantaran tidak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu korban lainnya menderita luka pada bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan ini dengan insiden yang menimpa korban. Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Warganet, khususnya kaum perempuan, saat ini dibuat bergidik dengan perilaku amoral seorang pria di sebuah minimarket. Dalam rekaman CCTV minimarket, seorang pria terlihat sengaja merekam dari bawah rok pengunjung perempuan menggunakan ponsel yang disembunyikan di dalam sandal. Aksi kejahatan di minimarket juga terjadi di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Kamera pengawas merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantre di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sendalnya lalu mengarahkannya ke bawah rok korban. Menyadari hal ini, korban langsung menegur pelaku. Namun pria itu kabur-kabur dengan sepeda motor. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespons cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan pada Kamis siang.
0: Lalu kami mengecek kebenaran video tersebut. Ternyata memang terjadi di wilayah Pondok Aren di salah satu supermarket. Atas kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan, lanjut kami bertanya kepada karyawan, untuk saat ini proses dalam penyelidikan.
1: Baru-baru ini publik dibuat prihatin dengan viralnya unggahan media sosial sejumlah tenaga kesehatan yang mencibir seorang pasien BPJS Kesehatan usai mengeluh menunggu terlalu lama. Ironinya, hanya berselang beberapa lama usai mendapat cibiran, sang pasien meninggal dunia. Terkait hal ini, publik tidak hanya menyoroti sikap nir, empati, oknum tenaga kesehatan, tapi juga soal pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang memprihatinkan. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini membuat mudah bagi masyarakat yang menderita penyakit. Tanpa memikirkan biaya rumah sakit, masyarakat pun bisa berobat dengan mudah. Namun di balik kemudahan itu ada sejumlah perjuangan yang harus dilakoni pasien itu sendiri. Kemudahan berobat dengan BPJS Kesehatan tidak jarang membuat ruang IGD maupun pelayanan poliklinik penuh dengan pasien yang membeludak. Akibatnya antrean panjang bahkan menunggu berjam-jam menjadi bagian dari perjuangan pasien BPJS Kesehatan untuk berobat. Perjuangan itulah yang dirasakan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yusriza. Di saat tubuhnya yang kian melemah, dirinya mengeluh soal menunggu berjam-jam lamanya untuk mendapatkan kamar rawat inap melalui unggahan di media sosial. Naas, keluhan itu bukan mendapat simpati, justru sebaliknya, mendapat sikap nir empati dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Unggahan Yusriza dibalas dengan cibiran oleh sejumlah oknum tenaga kesehatan dengan kalimat menyakitkan hati. Tragisnya hanya selang beberapa hari, Yusriza meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Publik pun geram dengan sikap nir empati oknum tenaga kesehatan itu. Setelah cibiran mendapat kecaman, sejumlah oknum tenaga kesehatan pun ramai-ramai meminta maaf.
1: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yusriza.
2: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yusriza atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
3: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
0: Kasus cibiran nakes atau keluhan Yusriza sebenarnya membuka kotak Pandora permasalahan BPJS Kesehatan. Kemudian berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan memicu membludaknya pasien di fasilitas kesehatan. Ruang fasilitas kesehatan pun tidak jarang menjadi ruang dengan tensi tinggi antara pasien dan tenaga kesehatan. Namun terlepas dari tekanan harus menangani jumlah pasien yang begitu banyak, sikap nir empati para oknum tenaga kesehatan itu tidak bisa dibenarkan. Pihak Konsil Kesehatan Indonesia yang ditemui pada Kamis 6 Agustus menyatakan, oknum tenaga kesehatan yang terbukti bersalah akan diberikan sanksi.
4: Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila dari hasil penelusuran ditemukan adanya pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
0: Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan pada Juni 2026, ini jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 284.273.000 lebih, atau nyaris 98% total penduduk Indonesia. Jumlah pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus dilayani vaskes pun melonjak, yakni mencapai 1,9 juta orang setiap harinya. Ini artinya nyaris 2 juta orang harus dilayani fasilitas kesehatan yang saat ini jumlahnya hanya 23.718 unit untuk vaskes tingkat pertama dan 3.229 rumah sakit atau vaskes tingkat lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sesaat lagi ada informasi viral, dua jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan karena tidak tersambung meskipun letaknya bersebelahan dan hanya terpisah beberapa sentimeter. Redaksi segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
3: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain.
1: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
0: Dua jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan menjadi viral di media sosial karena tidak tersambung meskipun letaknya bersebelahan dan hanya terpisah jarak beberapa sentimeter. Kondisi ini dinilai cukup merepotkan bagi warga terutama para pengguna transportasi publik untuk mengakses halte Transjakarta dan LRT.
4: Berada di jantung kota Jakarta, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kini semakin terintegrasi dengan berbagai pilihan transportasi massal, mulai dari bus Transjakarta hingga LRT Jabodebek. Namun, di balik modernitas infrastruktur tersebut, terdapat satu hal detail yang menjadi sorotan utama para pejalan kaki serta pengguna transportasi umum. Dua JPO di kawasan ini yakni JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta dan JPO integrasi baru milik LRT Jabodebek berdiri berdampingan, namun akses langsung di antara keduanya justru ditutup. Sehingga warga harus menempuh jalur memutar yang lebih panjang hanya untuk berpindah antara trotoar, halte, dan stasiun.
5: Saat ini saya berada di JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta. Nah, dulunya JPO ini tersambung dengan jalur menuju halte Transjakarta yang berada di bawah. Namun semenjak keberadaan JPO integrasi milik LRT Jabodebek, akses menuju halte Transjakarta dari JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta ini sudah ditutup, sehingga bagi pengguna bus Transjakarta hanya bisa mengakses halte Transjakarta menggunakan JPO integrasi yang berada sangat dekat dengan JPO ini.
4: Tidak tersambungnya akses antara kedua JPO ini pun dikeluhkan banyak warga, terutama pengguna transportasi umum yang mesti memutar dari dan untuk mencapai akses trotoar dari halte Transjakarta ataupun stasiun LRT.
6: Tentunya saran saya ada baiknya untuk disambung ya, karena untuk kemudahan bagi para pengguna transportasi juga dan efisiensi juga dari segi waktu.
7: Sangat setuju bila akan disambungkan antara jembatan JPO dari busway dan juga dari JPO yang sudah ada. Karena sangat membantu untuk secara saya aktivitas mobilitas ke bagian sambungan antara LRT Lastuna ataupun juga ke bagian yang sebelah kanan ataupun kiri begitu.
4: Besarnya keinginan warga Jakarta terutama pengguna transportasi umum agar kedua JPO yang berdekatan di kawasan HR Rasuna Said ini bisa tersambung mendapat respons dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menyatakan akan segera menghubungkan kedua JPO tersebut.
8: Untuk JPO, kebetulan saya sudah mengikuti beritanya dan saya juga baru tahu kalau tidak terhubung. Maka kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan. Kebetulan besok kami akan ada rapat paripurna khusus untuk itu. Jadi yang di JPO Rasuna Said segera akan dihubungkan supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik.
4: Aksi nekat warga serta aspirasi publik menjadi catatan serius bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan tata kota yang aman, efisien, dan ramah bagi pengguna transportasi umum.
5: Saya bisa merasakan sendiri bahwa memang dibutuhkan waktu tempuh yang cukup lama ketika Anda dari trotoar ingin mengakses halte Transjakarta dan sedikit berputar di atas. Tentunya opsi untuk menyambung dua JPO yang berdekatan ini menjadi salah satu pilihan yang sangat diinginkan oleh para pengguna transportasi umum agar efektivitas waktu mereka ketika mereka menggunakan transportasi umum di dalam JPO ini bisa lebih efektif untuk bisa mencapai trotoar dan bisa menuju ke tempat tujuan mereka masing-masing. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
0: Sebanyak 15 gajah mati diduga akibat keracunan. Sebagian ditemukan mengalami kelumpuhan. Redaksi akan kembali dengan informasinya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Sebanyak 200 tenaga kesehatan dari Kenya mengikuti pelatihan untuk menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu wabah Ebola. 40% dari tim nakes ini akan ditempatkan di Kongo. Sementara itu 15 gajah mati diduga akibat keracunan. Sebagian kasus ditemukan kelumpuhan yang menyerang gajah betina dan anak gajah serta satu gajah jantan dewasa. Informasi ini sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Benny Darmawan, pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.
5: Sebanyak 200 tenaga kesehatan dari Medicine Sans Frontieres Kenya tengah disiapkan guna menghadapi kasus terburuk yakni wabah Ebola. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang penyakit Ebola, pencegahan, pengendalian infeksi, perawatan pasien, upaya antisipasi, serta langkah perlindungan dengan melibatkan masyarakat. Nantinya 40% dari nakes yang mengikuti pelatihan akan ditempatkan di wilayah Demokratik Republik Kongo. Salah satu pelatih yang telah 8 tahun menangani Ebola menyatakan untuk memudahkan penanganan, program ini memerlukan simulasi langsung yang dikolaborasi peran antara nakes dan pasien. Masih di wilayah Kenya, dilaporkan sebanyak 15 gajah mati selama Juni hingga Juli 2026. Menurut penelitian Kenya Wildlife Service, ditemukan zat beracun dalam sampel tubuh gajah yang mati pada akhir Juli lalu. Padahal ekosistem Amboseli diketahui mencakup wilayah taman nasional dan lahan komunitas yang berdekatan dengan perbatasan Tanzania, yakni habitat dan jalur pergerakan gajah beserta satwa liar lainnya di bawah area Gunung Kilimanjaro. 10 gajah memiliki gejala serupa, yakni mengalami lumpuh sebagian hingga akhirnya mati akibat tak mampu berdiri dalam 1 dan 2 hari. Kondisi ini menyerang gajah betina dan anak gajah serta satu gajah jantan dewasa. Meski diduga akibat keracunan, hingga kini penyebab pasti masih dalam penyelidikan karena bangkai gajah telah membusuk dan dimakan hewan pemangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan serta curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang mengapa maksiat terasa nikmat. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Akang. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir menemani pagi hari saya dan juga pemirsa. Untuk insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa. Tapi sebelum kita elaborasi Pak Kiai, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, tema kita adalah, ini luar biasa ya, tantangan manusia, mengapa maksiat terasa nikmat. Pak Kiai, kalau kita kemudian runut lagi secara historis jauh ke belakang terkait penciptaannya Nabi Adam, kita melihat pada saat itu seorang Nabi Adam alaihissalam ketika di surga, beliau kan kata Allah sebenarnya, hai Adam jangan kau dekati pohon ini. Tapi kan pada faktanya, kenyataannya adalah Nabi Adam alaihissalam kemudian tergoda dengan rayuan iblis yang membuatnya akhirnya diturunkan ke bumi. Pandangan saya Pak Kiai, sekelas Nabi Adam saja bisa tergoda dengan rayuan iblis, apalagi kita hanya manusia biasa. Nah, apakah ini sebenarnya menjadi sinyal atau apa ya, tanda yang Allah tunjukkan pertama kali bahwa manusia itu memang hati-hati karena maksiat itu begitu apa ya, begitu mudah melenakan manusia. Seperti apa Pak Kitafatul?
1: Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, mudah-mudahan pagi hari ini kita berkah, selamat, dan banyak rezeki yang penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Berbicara tentang dosa pertama anak manusia yang dilakukan oleh nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dan nenek kita Hawa, sebenarnya kalau kita lihat runtut ceritanya itu bahwa iblis diciptakan lebih dahulu. Kemudian iblis itu adalah orang yang apa, makhluk yang amat taat kepada Allah dan ahli ibadah. Tetapi ketika dia disuruh untuk sujud, untuk memberikan penghormatan kepada Adam, maka dia sombong. Dia menganggap bahwa penciptaan dirinya itu lebih bagus daripada penciptaan Adam yang cuma dari tanah. Itu sebenarnya ada sebuah syirik, ada sebuah dendam yang dilakukan. Jadi kalau seandainya tidak ada dendam ini, sebenarnya dia bukan pelaku kejelekan, bukan fajir gitu loh. Dia makhluk yang ahli ibadah gitu. Nah, sebenarnya ini informasi pertama bahwa bila dengki, hasud sudah masuk jiwa seseorang itu, maka efeknya itu adalah sebuah kejelekan, itu yang pertama. Kemudian dari sisi Adam, bagaimana sebenarnya cara mengelabuinya? Yang dilakukan oleh iblis itu adalah menggunakan logika. Ya, jadi menggunakan logika. Karena larangan yang disebutkan itu wala taqrabu hadzihi syajarah. Kau jangan mendekati pohon ini. Nah, kalau larangan mendekati itu, apakah itu maknanya makna letter leg gitu yang dimaksud, yang maknanya mendekati gitu. Nah, padahal yang dimaksud ini mimbabil aula, mendekati saja tidak boleh apalagi makan. Nah, iblis itu cerdas sebenarnya, maka dimanfaatkan dalam pendekatan logika ya, dengan cara memakan, bukan mendekati. Maka fasilitas itu adalah berulang pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Bani Israel seperti itu. Jadi memaknakan teks perintah itu dengan pendekatan logika kadang-kadang itu dianggapnya keindahan itu bagian dari sebuah model, mm-hmm. ya, yang dianggapnya dengan kesombongan itu sebuah kebaikan. Mm-hmm. Padahal sesungguhnya tidak demikian gitu. Jadi tidak semua produk akal itu mm-hmm. semuanya itu baik, tidak semuanya. Mm-hmm. Walaupun rasional.
0: Yeah. Gitu. Mm-hmm. Baik, Pak Kiai, kalau kita merujuk pada Quran Surah Al-Hijr, ya, ayat 39, Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Ini kan Iblis memang memberikan ancaman ya kepada manusia. Ini hati-hatilah ini manusia, karena saya akan membuat maksiat itu terasa indah. Apa yang kita perlu antisipasi sebenarnya Pak Kiai? Kalau kita bicara tentang ayat ini.
1: Ya, kalau dari redaksi ini, kalimat yang menjadi dendam ya, dan dinyatakan dendamnya itu di hadapan Tuhan. La uzayyinanna lahum. Aku akan berikan, aku buatkan keindahan, kenikmatan, ya, kemudahan pada manusia, pada keturunannya Adam itu. Wala uwiyanna lahum, dan aku tipu, aku sesatkan dia. Jadi ini kan sebab akibat, dia menganggap akibat Adam tidak melakukan ketundukan kepada dia, nasibnya jelek, maka dia membuatkan akibat lagi kepada anak Adam sebagai dendam kesumat. Anak cucunya Adam akan aku berikan ya keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan, tapi sebenarnya itu tipuan gitu. Nah, jadi cara kita menghadapinya itu ya, di dalam ayat itu illa ibadakal muslahsin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi itu kuncinya itu.
0: Yeah.
1: Ya, okay. Kecuali orang-orang yang ikhlas dalam melakukan ya ibadah, dalam melakukan kehidupan ini. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dia enggak bisa terintervensi oleh setan. Nah, jadi para pemirsa, jadi ada alat proteksi yang kokoh yang diinformasikan di dalam Al-Qur'an. Apabila melakukan sesuatu, maka pelihara dulu, jaga dulu keikhlasan dalam melakukan perbuatan itu. Kalau dia sudah membentengi dengan ikhlas, maka setan tidak bisa. La uzayyinanna lahum, kita tidak akan terpedaya. La ogwiyannahum, kita tidak akan terpedaya.
0: Oke. Okay. Apakah artinya, gini Pak Kiai, dengan ikhlas kita tidak mungkin terperdaya, ataukah dengan ikhlas kita mungkin terperdaya tapi Allah berikan mungkin pertolongan untuk bisa cepat kembali Pak Kiai?
1: Iya, bisa dua-duanya, bisa kemungkinan dua-duanya. Okay. Seperti itu. Kalau dilihat dari hakikat, keikhlasan itu Allah yang memberikan, kemudian Allah yang menyelamatkan. Kalau dari sisi kemanusiaan, ikhtiarnya dia bagus. Dari awal sebelum melakukan, baisnya itu sudah dilakukan. Jadi gini Mbak Mila, ibadah ikhlas itu ada dua tahapan sebelumnya yang mesti diperhatikan. Pertama bais. Bais itu dorongan awal. Para pemirsa, kalau kita mendengar di masjid ya, telah pulang ke rahmatullah ya almarhum Pulan bin Pulan gitu. Nah, pada saat itu sebenarnya hati kita itu sudah punya bais. Apa baisnya? Ah, saya mau hadir mensolatkan. Nah, itu baisnya sudah bagus tuh baisnya. Tapi ada orang yang baisnya jelek. Alhamdulillah suaminya mati. Karena memang jandanya cantik gitu. Dan dia punya sudah lama dia senang, dan dia sebenarnya kematian ini ibarat kejatuhan ya bulan, dia sesuatu yang menyenangkan, itu bais tuh. Dia belum berdosa kalau pada konteks bais ini, tetapi ketika dia mulai action maka sangat ditentukan oleh niat. Nah, niat yang baik lahir dari bais yang baik. Niat yang jelek lahir dari bais yang jelek. Nah, kalau niatnya sudah bagus, niatnya sudah ya jelek, maka hasil dari pekerjaannya itu juga menentukan itu. Jadi ibadah seseorang itu ada dua hal yang membelatar belakanginya. Hmm. Nah itu jadi sangat penting ya kita untuk memahami pada bais itu. Yang dalam istilah lain juga disebut dengan khawatir. Lintasan hati. Nah lintasan hati itu. Perkataan kak. Jadi dia timbulnya begini Mamina. Pertama kali dia melihat. Pertama kali dia mendengar. Pertama kali dia merasakan, maka dia akan punya reaksi tuh. Nah itu yang disebut dengan bais.
0: Oh, baik.
1: Ya, dorongan awal.
0: Dorongan awal.
1: Ya.
0: Baik Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Umar Kun Fayakun di Jakarta Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, perkenalkan nama saya Umar Kun Fayakun. Saya seorang guru di jenjang sekolah dasar. Saya tinggal di Cipete, Jakarta Selatan. Saya pecinta Gapai Kemuliaan CNN TV. Ingin mengajukan pertanyaan mengenai maksiat terasa nikmat. Pertanyaannya Pak Kiai, bahwa di dalam Al-Quran, iblis menjadi dendam kepada manusia karena Allah menetapkan iblis sebagai makhluk yang sesat karena tidak tunduk kepada Allah. Kemudian iblis bersumpah dengan dua hal. Yang pertama, apa yang dimaksud iblis menghiasi segala kemaksiatan itu dengan indah? Dan yang kedua, apa yang dimaksud bahwa iblis akan menyesatkan manusia? Pertanyaan berikutnya, jika manusia membuat kesalahan, apakah itu karena hawa nafsu? Apakah di Al-Quran ada tipologi nafsu atau tafsirnya Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Umar Kun Fayakun yang sudah memberikan pertanyaan. Ini namanya Umar Jadilah gitu ya Pak Kiai, Masya Allah.
2: Bapaknya seneng nih.
0: Oh iya, udah jadi soalnya ya.
2: Kun.
0: Iya betul. Oke Pak Kiai, kita coba jawab pertanyaan dari Pak Umar. Pertanyaan pertama terkait tadi mungkin sebagian sudah kita bahas di segmen pertama. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Kiai. Terkait bagaimana kemudian iblis menghiasi kemaksiatan itu dengan keindahan. Dan juga bagaimana iblis itu menyesatkan manusia. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau kita bicara soal kemaksiatan, apakah itu murni godaan iblis ataukah memang terbagi juga menjadi hawa nafsunya manusia? Seperti apa tipologinya mungkin yang dijelaskan dalam Quran? Silahkan Pak Kiai.
2: Baik, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, la uzayyinanna lahum, kami akan hiaskan dalam perbuatan maksiat itu menjadi indah, menjadi bagus. Beliau mengatakan ala ta'ala tariqil wajhain. Sekurang-kurangnya ada dua metode yang digunakan iblis dalam memberikan kenikmatan dan keindahan bermaksiat itu. Pertama, bitazyini fi'lil ma'asi. Dibuat indah, bagus, menyenangkan, gampang, fasilitasnya sangat tidak menyulitkan untuk melakukan itu. Nah, jadi semua penghalang-penghalang, umpamanya ada orang yang mau melakukan sesuatu, maka kedua belah pihak itu dimudahkan jalannya. Bahkan tidak akan ketemu jalan macet. Sehingga akan cepat. Dan dia memberikan keindahan-keindahan yang imajinasi itu. Ya, jadi belum melakukannya sudah ditanamkan keindahan-keindahan. Keuntungan, kenikmatan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi, bizinati fi'lil ma'asi. Yang kedua, wa bizinati dunya. Dunianya yang dibikin indah, jadi objeknya, kalau tadi perbuatannya, yang kedua objeknya, apa yang mau kita lakukan? Umpamanya ada kesempatan, pertama dia dalam keadaan butuh, yang kedua ada kesempatan. Dan dia didukung oleh situasi yang memungkinkan untuk melakukan. Nah, sehingga temannya juga tidak akan masuk ke ruangan itu. Itu semua fasilitas itu dibuat oleh setan itu sedemikian rupa sehingga dia tidak terganggu. Nah itu fasilitas-fasilitas kemudahan, keindahan, kenikmatan itu memang bagian dari perangkap kaidu setan. Perangkapnya dibuat sedemikian itu. Itu yang dimaksud ya, bahwa perhiasan, penghiasannya itu dengan dua hal. Yang kedua dalam pengertian la uhwiyannahum, kami melakukan penyesatan. Dan apakah itu memungkinkan ada ya faktor nafsu? Nah, para ulama melihat kesalahan itu bisa internal sebabnya, faktor internal. Kalau faktor internal itu adalah yang disebut dengan hawa. Hawa itu obsesi, hawa itu keinginan-keinginan. Nah, biasanya nafsu itu jiwa, jadi keinginan jiwa. Kalimat itu diidofatkan, kalimat majemuk. Hawa, nafsu, gitu. Itu internal. Pada diri manusia itu ada hawa nafsu. Kalau dia lahir dari dalam, karena dia melihat, karena dia mendengar, atau karena dia meraba, kemudian timbul keinginan-keinginan ini dan itu, maka gak boleh dikatakan ini pengaruh setan. Dan setan akan protes, gua gak tanggung jawab, itu ente yang melakukan. Gitu. Nah, tetapi dalam kajian kita ini bukan yang internal, bukan yang itu, eksternal. Memang dia dendam. Siapa saja yang mau melakukan kebaikan gak akan didiamkan. Dan dia sudah bersumpah di hadapan Tuhan. Itu nuntaukit sakilah. Kalau dalam bahasa Indonesia sebagai sebuah sumpah serapah. Yang sampai 7 keturunan istilahnya. Dia akan lakukan itu. Penistaan, penyesatan yang dimaksud itu. Itu ya, jadi bisa jadi memang faktor internal. Nah, kalau faktor internal itu dia melihat langsung, dia merasakan apa, mendengar langsung, atau dia merasakan. Itu mengapa kita nggak boleh salaman, ya nggak boleh salaman sama lawan jenis gitu. Saya tahadus binikmatilah ini sama Mbak Mila, saya belum pernah salaman gitu, ya nggak belum pernah. Kenapa? Memang begitu. Kalau kesentuh itu wanita itu dua. Pertama kelembutannya, yang kedua aroma kewanitaan itu memang melahirkan syahwat. Ada sebuah penelitian di Australia bagi orang-orang yang membuat wol dari bulu kambing. Kambing itu setelah dibuat pelontos, bulunya diambil itu, maka bulunya ketika dia pelontos itu dikasih formalin semuanya. Kemudian kambing perempuan ini dimasukkan ke kandang laki-laki. Maka yang jantan itu melihat itu mendekat. Tapi ketika dia mencium, dia tidak mendapatkan aroma kewanitaan itu tadi, maka ditinggalkan. Dan berhari-hari ya babon ini, biang ini tidak mendapatkan pasangan. Nah, itu kenapa nggak boleh. Jadi melihat, mendengar, meraba atau merasakan itu juga menjadi input ya bagi hawa nafsu itu untuk punya ya progres berikutnya. Nah, kalau memang ini faktornya, kalau tadi ada pertanyaan apa sih tipologi tentang nafsu itu? Nah, dalam Islam itu pertama ada an-nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu ya, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu Al-Qur'an menggunakan istilah ya apa itu an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu bisa dipanggil ya, bisa diarahkan, di-manage. Siapa yang bisa melakukan itu adalah yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim. Orang yang selalu mengingat Allah berdiri, duduk, walaupun berbaring. Kalau yang semacam ini maka mutmainnah dia. Tapi ada lagi yang apa itu an-nafsu la ammaratum bisu. Ya, nafsu yang selalu menggoda untuk memberikan stimulus dalam perbuatan-perbuatan yang jelek. Itu juga digunakan dalam Al-Qur'an, ya. Kata nafsu itu. Nah, jadi kita akan bisa mendapatkan pemahaman bahwa nafsu itu nggak mesti ya dalam satu warna. Dia dalam beberapa warna yang kalau kita salah memilih warna dan memberikan pilihan, maka bisa jadi kita terpedaya. Nah, itu yang menghiasinya dengan cara yang semacam itu.
0: Semakin menarik pembahasan kita Pak Kiai, tapi seperti biasa kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengapa Maksiat Terasa Nikmat. Pak Kiai, kalau boleh saya menyimpulkan dari penjelasan tadi menjawab pertanyaannya Pak Umar, bahwa sebenarnya maksiat ini adalah buah dari itu tadi, bisa dua. Dia nafsu internal dari dalam jiwa manusianya dan juga dia godaan setan juga Pak Kiai. Seperti apa Pak Kiai? Apakah ini juga bisa saling beririsan juga Pak Kiai?
1: Iya, dia bisa kedua-duanya mempengaruhi. Jadi dari salah satu faktor saja, internal saja terjadi perbuatan ya, maksiat itu. Yang eksternal juga kalau dituruti terjadi. Yang bisa jadi juga dua-duanya saling mempengaruhinya. Dan kalau dua-duanya mempengaruhinya, ya taruhlah perselingkuhan gitu. Itu yang terjadi, istri bos lari dengan supirnya, meninggalkan bos dengan kekayaannya. Nah itu bisa bayangkan, itu kalau dua itu bisa jadi seperti itu. Nah memang ya karena hiasannya yang bagus, ya formatnya dibikin indah, diucapkan. Padahal kan sebenarnya sama-sama saja yang dimaksud dengan kegiatan yang sifatnya seksual umpamanya gitu. Enggak, ada pernik-perniknya yang menyebabkan tambah indah, tambah bagus, tambah dahsyat, tambah ya sensasional dan lain sebagainya.
0: Betul sih. Nah kalau kita bicara soal maksiat, apapun bentuknya itu ya Pak Kiai, mungkin perselingkuhan, mungkin hal yang lain, mencuri atau apa. Biasanya pada saat pertama dilakukan itu sebenarnya yang namanya manusia ya, karena fitrahnya kita itu memang baik gitu ya. Selalu ada perasaan gak nyaman kan Pak Kiai, cemas, takut ketahuan, deg-degan dan segala macam. Itu kenapa bisa begitu Pak Kiai? Apakah itu semacam ya itu tadi tanda dari Allah bahwa yang sebenarnya kamu lakukan itu salah gitu. Tapi ketika sudah melakukannya dengan terbiasa, rasa itu kemudian menguap begitu saja Pak Kiai.
1: Ya al khair wa syar bi masyiatillah. Jadi ada sensornya. Ada sensornya ketika kita melakukan kesalahan, sensor yang baik itu juga kasih sensor. Maka lahirlah menyesal dia. Ya, kemudian bertaubat dia. Kemudian ditelepon lagi, diajak lagi. Kemudian tawarannya nilainya lebih besar dan lain sebagainya. Maka sinyalnya itu semakin redup. Kemudian kalau dia berulang lagi, ternyata aman. Yang penting jangan dimakan sendiri uangnya, dibagi-bagi. Korupsinya harus berjamaah, harus ada ke atas, ke samping dan ke bawah. Dia semakin redup dan lama-lama bisa hilang. Oleh karena itu, koruptor yang tertangkap itu bukan pertama kali yang dia lakukan. Itu adalah sebuah perjalanan yang sensornya begitu terang, jelas, sampai redup, sampai hilang. Ada sebuah perkataan bahwa perbuatan yang jelek yang dilakukan terus-menerus, maka dia terasa menjadi sebuah kebaikan. Nah, jadi karena sensornya sudah hilang gitu loh. Nah kalau kita ini sebenarnya memperjaga supaya tidak rusak sensornya itu istighfar. Kalau orang itu apa saja maka disuruh membiasakan segala sesuatu astagfirullahaladzim, mengikatkan diri kepada Tuhan. Itu adalah cara yang paling efektif, rem yang paling pakem kalau dia ya istighfar. Maaf nih, orang sudah kesempatannya ada, angkanya sudah, nominalnya sudah dia temukan, kondisinya aman, dukungan kan. Kalau dia ngucapin astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dia gak kuat menandatangani itu. Gak berani itu. Nah ini nasihat buat koruptor. Seandainya ada yang hadir di depan ya channel CNN ini, itulah ya yang menjadi proteksi diri dan itu semangat. Yang paling kokoh, rem yang paling pakem itu. Gak akan jadi dia melakukan itu.
0: Istighfar itu tadi.
1: Ya, kalau dia dipaksakan tanda tangan pasti disobeknya lagi.
0: Tapi memang betul ya Pak Kiai. Ya. Jadi semacam ada perang batin gitu ya. Jadi maksudnya manusia nih ketika ada dorongan untuk melakukan kejahatan ataupun apa maksiat gitu. Sisi baik manusia itu kan juga pasti tarik-tarikan ya Pak Kiai, lebih condong kemana nanti kita akan melakukan itu ya Pak Kiai. Nah pertanyaan Pak Kiai, kalau kemudian Allah qadarullah membuka aib atau maksiat kita di depan orang banyak, itu tandanya sebenarnya apa Pak Kiai? Kadang-kadang saya baca atau dengar mungkin Pak Kiai, ketika misalnya Allah membuka aib seseorang di depan orang banyak, itu sebenarnya adalah karena gak mungkin orang itu melakukan itu baru pertama kali. Jadi memang Allah buka semuanya supaya memang itu menjadi hal yang bisa membuat orang tersebut jera. Apakah

0: bisa jadi koruptor itu sebenarnya Allah sedang menyelamatkan dia. Kalau dia wafat nanti dia supaya menjadi penghuni sorga. Kalau dia gak ketangkap nih. Dia syarat untuk masuk sorga itu dia gak punya. Karena mengembalikan uang, uang milik rakyat itu mau dikemanakan. Kalau dia tertangkap, melalui putusan pengadilan, asetnya dirampas, ditarik. Maka tanpa harus dia mengembalikan, raddul mazlumnya sudah terpenuhi. Tinggal dia mengatakan, ya Allah aku mohon ampun kepada engkau, itu sudah selesai. Ya, jadi dalam kacamata yang berbeda, cara Tuhan menyelamatkan orang itu bisa salah satunya dengan cara yang dia tidak suka. Ya, yang manusianya itu diselamatkan tidak suka. Tapi pada akhirnya dia tahu begitulah cara Tuhan menyelamatkan orang.
1: Nah Pak Kiai, kadang bahkan ketika misalnya kejadiannya sangat ekstrim. Nauzubillah, yang mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita semua. Ada orang yang diwafatkan dalam keadaan bermaksiat. Ini berarti artinya kan sudah memang sinyal-sinyal atau tanda dari Allah atau hidayah dari Allah memang gak mau diambil ya sama si orang ini Pak Kiai.
0: Ya, jadi orang yang meninggal dalam keadaan mabok, ya jatuh ke got, ketiban tangga.
1: Waduh.
0: Ya, sebuah kondisi yang gambarkan udah jatuh ketiban tangga gitu. Iya. Itu kalau dia bisa diajak bicara, pasti sudah sinyalnya itu dari yang keras, yang sedang, yang kecil, yang redup sampai mati, itu sudah perjalanan yang panjang. Dan pada saat itu dia masih bermanfaat. Apa manfaatnya? Memberi sinyal kepada orang yang masih hidup yang melakukan hal yang sama. Taruhlah ada orang kena narkoba gitu. Mati belum taubat tetapi dia sudah tertangkap gitu. Ini ya masih tetap bermanfaat bagi orang yang punya keinginan yang sama, kegiatan yang sama, maka dia mendapatkan teguran dari Tuhan. Nah itu sampai hal-hal yang sifatnya semacam itu bisa juga bermakna teguran dari Tuhan.
1: Baik. Pak Kiai, sudah di queue, kita harus jeda kembali. Nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengapa Maksiat Terasa Nikmat. Pak Kiai, dalam sebuah hadis Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan suatu dosa, maka akan tertoreh setitik noda hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, mencabut dosanya dan beristighfar, hatinya akan kembali bersih. Namun jika dosanya bertambah, noda hitam itu pun akan terus bertambah. Bagaimana kita bisa memaknai hadis ini, Pak Kiai?
1: Ya, ini maknanya makna harfiah. Mm-hmm. Ya, idza aznaba dzabban nukitat fi qalbihi nukta sauda. Bila seseorang melakukan satu dosa, maka dibuatkan ciri tanda yang dia bisa memahaminya itu titik kecil berwarna hitam. Hmm. Ketika titik hitam itu ada di dalam hatinya, sebenarnya titik itu menginformasikan kepada dirinya ini ada sesuatu yang kotor dalam dirinya itu. Nah, kalau dia melakukan dua kali dua titik, tiga kali tiga titik, bisa jadi kalau dia tidak bertobat hatinya hitam semua. Mm-hmm. Nah, kalau sudah hitam semua namanya qaswatul qalb. Tapi wa iza staghfara sukilat. Kalau dia mohon ampun dan dia bertobat maka dia akan kembali jernih lagi. Nah, apa maknanya? Sebenarnya isyaratnya itu kuat dalam diri kita kalau kita itu pendosa. Yeah. Nah, hanya saja hanya orang yang mau membuat sebuah perhatian tersendiri ya, bahwa di dalam dirinya itu ada sinyal-sinyal yang jelek itu sebenarnya ada. Seperti halnya sinyal-sinyal kebaikan itu ada. Dan itu terus hidup 24 jam. Ya, dia akan menginformasikan itu. Jadi kalau dia nuktah saudanya itu semakin banyak,

0: maka perbuatannya semakin jelek. Kalau semakin banyak lagi hitamnya, kalau dia melakukannya lagi, pasti lebih besar lagi, lebih jahat lagi, lebih nekat lagi, lebih sadis lagi. Itu secara otomatis seperti itu.
1: Jadi sebenarnya Pak Kiai, ketika misalnya kita melakukan maksiat, terus sebenarnya ada rasa tidak nyaman karena kita melakukan keburukan itu, kan sebenarnya kita mungkin, ya itu tadi ya, sinyal dan isyarat dari Allah itu kan pasti ada ya, aduh kok gak nyaman ya, kok harusnya sih emang enggak gitu. Tapi ketika misalnya ya, kok kita masih terus melakukan itu, maksudnya dorongan untuk melakukan kejahatan itu juga masih terus ada, sebenarnya kita harus paksa diri kita untuk istighfar juga ya sebenarnya Pak Kiai. Ya. Ya harus dua-duanya gitu ya Pak Kiai.
0: Kan tadi ya, ila min ibadikal mukhlasin, ila min ibadika min humul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah jadi dia caranya koreksi ibadahnya gitu maksudnya. Waktu dia kan sholat, jadi maaf ya Mbak Mila, jadi, orang-orang yang ditangkap itu saya pernah bersama dengan mereka, mereka ibadah, dia sholat. Dia juga bukber itu, dia puasa. Tetapi ibadahnya, sholatnya tidak dikoreksi. Puasanya tidak dikoreksi. Sehingga ini menjadi sebuah ibadah formalitas. Nah, yang sifatnya formalitas itu, dia gak bisa untuk melawan kekuatan hawa nafsu itu gak bisa.
1: Jadi itu tadi, penyeimbangnya adalah ketika kita beristighfar itu tadi juga harus dipaksa berarti kan Pak Kiai?
0: Ya, harus dipaksa.
1: Harus dipaksa ya.
0: Iya, jadi ila jushar ya, cara mengatasi melakukan sesuatu adalah dengan melakukan lawanannya. Jadi kira-kira nih ya, apa yang menjadi tabiat kita yang jelek di dalam diri kita itu, kita lakukan lawanan dari yang mesti kita lakukan itu. Nah, dibuat paradoksi dalam diri kita itu, diadu sedemikian rupa itu, maka ya innal wazahaqal innal batila kana zahuqo, yang baik itu pasti akan mengalahkan yang batil itu tadi.
1: Oke, sepakat. Pak Kiai, di tengah yaitu tadi ya digitalisasi media, kemudian medsos dan lain sebagainya yang luar biasa kan. Kayaknya tuh seolah-olah memang kalau kita lengah sedetik aja, kita tuh bisa terjebak dalam maksiat. Entah mungkin lewat pandangan di media sosial, lewat yang sering Pak Kiai sebut itu si setan gepeng ini gitu. Jadi kan sebenarnya saat ini itu di era-era akhir zaman itu justru perangkapnya tuh menurut saya tuh jadi lebih banyak. Kanan, kiri, depan, belakang tuh ada semua. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan ya Pak Kiai untuk bisa menjaga badan kita, hati kita untuk bisa tetap, ya itu tadi, tetap berjalan ke arah yang Allah mau.
0: Ya, memang benar ya, setan gepeng ini, ya HP ini dia bisa menjadi, dia kan sama apa itu punya potensi yang sama dengan manusia. Jadi dia kalau dipakai dengan kebaikan-kebaikan, maka yang dia akan ditampilkan itu semua kebaikan-kebaikan. Walaupun nanti kecurangan yang sengaja mereka tawarkan itu karena dia tahu nih kalau kita suka melakukan eksplorasi, mencari-cari, maka dia akan ya akan ditawarkan sesuai dengan metode algoritmanya dia semacam itu. Nah, Mbak Mila, ini sebenarnya algoritma itu Al-Khwarizmi, ya, Al-Khwarizmi yang mereka orang barat mengatakan algoritma itu adalah sebenarnya adalah konsep Qur'ani. Adalah konsep Qur'ani dalam artian tuh begini. Ketika ada seorang yang mengatakan ya bahwa pelacur di kota Mekah itu menggunakan gamis dan bercadar. Ya, menggunakan gamis dan bercadar. Kemudian sang pendengar itu, si kiainya itu mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dia lihat itu tergantung dari terbit segala sesuatu yang terbit di dalam hatinya. Maka orang yang baik pun ketika baisnya itu jelek, maka penilaiannya juga akan jelek. Jadi ngelihat orang yang tidak pakai gamis jelek, ngelihat orang yang pakai gamis juga jelek. Padahal sebenarnya yang dia lihat itu bukan cermin dari sebuah fakta. Nah, hati itu begitu, maka dia akan terus seperti itu. Itu adalah metode Al-Khwarizmi yang sekarang disebut dengan algoritma. Nah, kembali kepada kajian kita. Kalau kita pegang HP, kalau ini kenapa berturut-turut? Coba, tadi, semalam, kemarin buka apa? Maka ini pasti masuk yang semacam ini. Uh-huh. Sebenarnya kita sudah tahu kok, uh-huh, ya caranya. Jadi jangan dilihat, jangan mendengar, itu adalah cara orang untuk menghindar.
1: Oke, okay, ya. Jadi detox media sosial itu sebenarnya juga perlu ya Pak Kiai ya? Yeah. Apalagi bagi kita seorang muslim gitu, maksudnya memang harus memaksa diri untuk mengurangi. Aduh, kadang mengurangi ya, aduh susah juga ya mulai. Tapi maksudnya itu bisa diikhtiarkan berarti,
0: oh,
1: Pak Kiai?
0: Oh bisa, bisa.
1: Oke, okay. Nah Pak Kiai, kalau kita bicara bagaimana kemudian misalnya ya, qadarullah mungkin kita atau pemirsa di rumah sedang ada pada situasi yang tidak nyaman sebenarnya, mungkin sedang yaitu tadi ya terjebak dalam kemaksiatan yang sebenarnya mungkin ingin keluar dari jeratan itu tapi rasa-rasanya masih berat. Kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan? Yang paling sederhana sampai mungkin yang memang harus dipaksa untuk dilakukan untuk bisa keluar dari jerat maksiat, Pak Kiai.
0: Ya. Innal hasanat yuzhibna sayyi'ah. Yang baik itu bisa menggeser yang buruk. Mm-hmm. Kalau kita belum bisa baca Quran, mm-hmm, kita masih malas mendekat ke masjid untuk sholat. Kita belum bisa bangun malam untuk bertaubat. Cara yang paling mudah itu ya adalah kita dekat saja. Teman pilih yang baik gitu. Dekat dengan teman yang baik itu sebenarnya sudah ada aura kebaikan. Jadi umpamanya seseorang yang sudah melakukan semua hal dilakukan, sholat belum mau, baca Quran gak bisa, ini gak bisa, dan lain sebagainya. Dekat saja, membuat varian baru dalam kehidupannya dekat dengan orang yang baik. Maka innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Itu dia nanti akan membawa, akan menggiring, membawa. Kalau umpamanya dia istighfar, kan gak mungkin dia langsung bisa istighfar.
1: Iya, iya.
0: Dekat saja sama orang yang baik, nanti dia akan mendengar. Kemudian yang kedua, kalau ada suara azan, dengarkan gitu. Nah ini adalah rumus. Jadi kalau suara azan itu suara yang magis. Azan itu ternyata bukan cuma sekedar i'lan, ya, sebuah pemberitahuan kalau waktu sholat sudah datang. Dia ya menjadi sebuah apa itu cara untuk memberikan ketenangan ruhaniah batin, ya mendengar suara azan, apalagi kalau azannya yang memang benar-benar orangnya itu ikhlas, ya jangankan orang non muslim, yang sudah muslim aja bisa nangis mendengar azan itu, seperti orang mendengar Quran, macam-macam kita ya mengekspresikan tergantung dia dan kita.
1: Ya. Oke. Okay. Jadi semuanya memang harus kita yang ikhtiarkan Pak Kiai.
0: Iya.
1: Apakah itu juga Allah melihat ikhtiar kita sehingga nanti Allah berikan hidayah. Entah kapan memang hati kita tergerak untuk kembali pada kebaikan.
0: Ya betul, walaupun tidak berhasil. Jadi kalau dia punya niat, punya keinginan, maka itu sudah dianggap berhasil. Walaupun belum dilakukan.
1: Jadi sudah terbersit, sudah terbayang, sudah akan mau,
0: ya.
1: Itu sebenarnya sudah sinyal bahwa memang arahnya sudah betul.
0: Iya, kan sekarang anak-anak muda menggunakan hijrah.
1: Iya.
0: Saya mau hijrah ya Allah gitu. Ya, saya mau hijrah. Saya mesti tinggalkan ini gitu. Dan dia masih berkutat dalam perbuatan yang salah, cuma punya niat semacam itu. Seandainya dia tidak ada umur, maka niatnya itu yang menguntungkan dia.
1: Masya Allah, baik. Jadi niat itu
0: kuat,
1: iya. Tapi paksakan diri dan insya Allah Allah tuh akan melihat ya bagaimana ketulusan dan keikhlasan hati kita ya Pak Kiai.
0: Ya sehingga Imam Ghazali mengatakan an-niyatu aqwa minal amali soleh, niat lebih kuat daripada amal solehnya itu sendiri.
1: Niat lebih kuat dari bagaimana bisa begitu hati berarti kan Pak Kiai. Masya Allah, Pak Kiai maunya lanjut tapi apa daya. Waktu harus memisahkan kita Pak Kiai. Jazakallah khair Pak Kiai ilmunya hari ini.
0: Amin.
1: Nanti kayaknya ini tema yang bisa kita panjangkan di episode ke depan ya Pak Kiai. Karena Masya Allah sangat relate tebal dengan kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Madya Rahma bersama gurunda kita Kiai Harisaka mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi mendalam terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Kebakaran melanda gedung dinas teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Api diduga berasal dari lantai 11 yang menyebar ke lantai lain.
0: Ya, petugas damkar bahkan harus mengerahkan 3 unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api di gedung berlantai 16 itu.
2: Kobaran api melumat bagian sisi luar Bapenda DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Lapisan luar gedung yang terbuat dari material bahan mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Api diduga berasal dari lantai 11 gedung yang kemudian menyebar ke lantai lain. Gedung yang memiliki tinggi 16 lantai itu membuat petugas damkar bahkan harus mengerahkan 3 unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api. Petugas damkar sempat kesulitan melakukan proses pemadaman karena banyaknya serpihan material yang terbakar dan ikut menyulitkan proses pemadaman. Proses pemadaman berlangsung hingga Sabtu dini hari. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
1: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Hairawan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nir empati akan mendapatkan sanksi.
0: Selain itu, Konsul Kesehatan Indonesia juga sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan lewat media sosial.
3: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Hairawan memasuki babak baru.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nir empati kepada pasien BPJS Kesehatan Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Tri Hairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
5: Nah, hari ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala pegawai SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
3: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
6: Yang jelas, rumah sakit yang melakukan kekerasan virtual sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, dan swasta, perawat juga di swasta, di tinggi juga swasta.
3: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Hairawan yang mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya, keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nir empati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Bogor, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat siang. Satu orang pelajar mengalami luka pada bagian kepala setelah terkena lemparan batu.
1: Sementara itu, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah tiba di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat siang. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.

0: Video amatir merekam aksi puluhan pelajar yang terlibat tawuran di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat siang. Aksi tawuran yang terjadi saat waktu sholat Jumat ini membuat warga dan pedagang resah. Tawuran akhirnya dibubarkan warga yang geram dan khawatir aksi serupa kembali terjadi. Menurut warga, tawuran antar pelajar di lokasi ini bukan pertama kali terjadi.
1: Tawurannya memang secepat banget ya terjadinya begitu aja. Kayak saya juga lagi dagang, tiba-tiba ramai-ramaian saya keluar, ternyata sudah terjadi ributan gitu ya. Antara sekolah yang suka nongkrong di sini sama sekolah yang baru lewat pakai motor ramai-ramai gitu.
0: Akibat peristiwa ini, seorang pelajar bahkan terluka di bagian kepala, diduga akibat terkena lemparan batu. Petugas Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peredaran ganja jaringan lintas provinsi. Pengungkapan dilakukan di 3 lokasi, yakni Gunung Putri Bogor, Kramat Jati Jakarta Timur, dan Duri Kepa Jakarta Barat. Dari 3 lokasi tersebut, polisi menyita total 132 kg ganja yang dikemas dalam peti kayu. 3 tersangka, 2 pria dan 1 perempuan ditangkap dengan peran sebagai kurir dan penerima. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Jumat siang. Febri tiba pukul 13.37 waktu Indonesia Barat menggunakan kendaraan tahanan kejaksaan setelah keluar dari rutan cabang Merah Putih KPK. Mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol, Febri kemudian digiring menuju kendaraan untuk menjalani pemeriksaan tim 9. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas Febri sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang TKW tertipu hingga 600 juta rupiah bertahun-tahun termakan janji manis akan dinikahi.
3: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan. Sesaat lagi.

0: Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
1: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain gitu.
0: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
8: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
9: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, seorang petugas keamanan di kantor Komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah diduga menganiaya seorang staf KPU menggunakan senjata tajam jenis badik.
1: Sementara itu seorang TKW asal Tulung Agung, Jawa Timur selama 6 tahun menjadi korban penipuan dengan modus janji nikah oleh seorang pelaku asal Blitar. Korban pun tertipu hingga 600 juta rupiah lebih. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal.

0: 24 jam.
1: Seorang petugas keamanan di kantor Komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah diduga menganiaya seorang staf KPU menggunakan senjata tajam. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada 5 Agustus 2026 lalu. Berdasarkan keterangan awal polisi yang dikonfirmasi pada Jumat, peristiwa berawal saat pelaku mendatangi korban untuk meminta penjelasan terkait kopi yang diduga telah diludahi oleh korban. Korban yang menyangkal dan pelaku pun tersulut emosi hingga menyerang korban dengan senjata tajam. Korban yang mengalami luka di sejumlah bagian dada dibawa ke RSUD Lama Dukeleng Sengkang Wajo untuk mendapatkan penanganan medis. Kini pelaku bersama barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik telah diamankan di Mapolsek Tempe guna proses penyelidikan lebih lanjut. Atas kasus ini pelaku terancam penjara maksimal 2 tahun 6 bulan. Pasangan suami istri di Mojokerto, Jawa Timur menipu puluhan korban melalui informasi lowongan kerja yang diunggah di media sosial. Tak hanya itu, pasutri tersebut juga menjamin para pelamar bisa masuk dan bekerja di perusahaan yang diminati. Karena tergiur, para korban bersedia membayar uang 50 juta hingga 250 juta rupiah ke tersangka. Dari hasil penyelidikan polisi yang disampaikan dalam rilis pada Jumat, total kerugian para korban hampir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi juga mengamankan seorang rekan wanita asal Sumatera Barat. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Seorang TKW asal Tulungagung, Jawa Timur selama 6 tahun menjadi korban penipuan dengan modus janji nikah oleh seorang pelaku asal Blitar. Pelaku yang merupakan pria beristri itu mengaku masih lajang dan menjalin hubungan dengan korban melalui media sosial sejak 2020. Kasih Humas Polres Tulungagung, Ibtu Naang Murdianto dikonfirmasi pada Jumat mengatakan korban kemudian diminta mengirim uang dengan alasan untuk tabungan, modal usaha, hingga membeli kendaraan sebagai aset bersama. Korban melakukan transfer uang bertahap sejak 2020 dengan total 622 juta rupiah. Namun saat korban pulang dan hendak mengambil uangnya, pelaku terus menghindar hingga tidak bisa dihubungi. Kini pelaku diamankan Polsek Tulungagung Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ratusan airsoft gun dan beberapa pucuk senjata api ditemukan di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
3: Ya, siapa pemilik dari senjata-senjata itu? Dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Berikut di balik cerita.
4: Kalau SMP itu senjata api itu ada satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga.
5: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu.
6: Kuasa hukum yayasan Hermawanto menyebut temuan awal terjadi pada tanggal 10 dan 11 Juli lalu saat pihak sekolah membuka ruangan yang terkunci untuk digunakan kembali bagi keperluan belajar mengajar. Ruangan itu sebelumnya ditempati oleh mantan ketua yayasan sekolah bernama Indra Wargadalem alias IWD yang bersengketa dengan pengurus baru. Hermawanto menyebut IWD menjabat sebagai ketua yayasan selama 15 tahun dan telah diberhentikan pada April 2026.
7: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses untuk masuk ke dalam ruangan. Ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka. Nggak taunya ketika kami buka, ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini.
6: Melalui sambungan telepon Jumat pagi, kuasa hukum IWD Al-Hadid tak menampik bahwa senjata api itu memang milik IWD. Sedangkan ratusan airsoft gun diklaim untuk keperluan ekstrakurikuler menembak.
4: Kalau SMP itu senjata api itu ada satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada di sana aman, nggak ada pelurunya untuk SMP dan semua dipisahkan itu KTA-nya ada izinnya juga kan ke Polres dan pemiliknya juga ada.

0: Jadi itu ini semua dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman, dan juga magazin semua nggak ada di sana.
1: Oke.
0: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu,
1: gimana tuh Pak?
0: Nah itu kalau narkoba sama si Cipono itu saya bisa tegaskan itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
2: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendesak pengusutan tuntas kasus ini. Ia menegaskan keberadaan senjata di sekolah tidak bisa dibenarkan dan mencoreng dunia pendidikan.
3: Maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
2: Saat ini, seluruh barang bukti telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya akan ada aneka sarapan enak di Glodok, Jakarta. Bisa menjadi pilihan ya, dari kuliner legendaris hingga kreasi baru yang menarik untuk kita coba.
5: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.
6: Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
7: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain.
6: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 11:30 siang di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
6: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
13: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
14: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
7: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain.
6: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
15: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
16: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
17: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Video dugaan perundungan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam video, seorang anak melakukan perundungan terhadap sesama pelajar.
1: Ya, video viral lainnya, perkelahian antar emak-emak terjadi di area pasar di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pemicunya, masalah utang piutang yang berujung penganiayaan.
2: Perkelahian antara emak-emak terjadi di Pasar Sentral, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dalam video yang kemudian viral tersebut, pedagang wanita berinisial JM berkelahi dengan wanita berinisial JR dan anaknya. Kasih Humas Polres Sinjai, Ibtu Agus Santoso menyebut JR singgah di lapak JM untuk menanyakan hutang suami JM. Namun, diduga JM mengeluarkan kata-kata kasar hingga membuat JR tersinggung. Kedua pihak kini saling melaporkan terjadinya dugaan penganiayaan. Video terjadinya dugaan perundungan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur juga viral di media sosial. Dalam video, seorang anak mengandang motor anak berkaus hijau dan direkam oleh sejumlah anak lainnya. Terduga pelaku kemudian melakukan perundungan kepada korban. Kasat Reskrim Polres Blitar, Jawa Timur, AKP Margono Suhendra mengakui pihaknya masih menyelidiki motif terjadinya perundungan terhadap anak yang masih berstatus pelajar ini. Lahan tebu seluas 2 hektar di Kabupaten Ponorogo terbakar pada Kamis malam. Lahan yang mengalami kebakaran adalah lahan tebu di jalur penghubung Kecamatan Pulung dengan Kota Ponorogo, Jawa Timur. Api terlihat membesar pada pukul 7:30 malam. Lahan tebu ini merupakan tanah bengkok kepala desa Plunturan yang disewakan kepada petani tebu asal desa Tanjung Sari, Ponorogo.
3: Lahan tebu.
4: Itu memang biasa dibakar kayak gini atau bagaimana Pak, kalau sebelum-sebelumnya itu?
3: Ya kalau sebelum-sebelumnya sih sering Mas kebakaran kayak gini, tapi itu unsur kesengajaan atau enggak saya enggak tahu.
2: Pasca terjadinya kebakaran, polisi dan warga sekitar berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran yang meluas juga sempat mengancam tanaman jagung milik warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ribuan warga Boyolali, Jawa Tengah berebut kue apem keong mas dalam tradisi saparan. Tradisi turun-menurun ini digelar sebagai ungkapan syukur atas panen sekaligus doa agar tanaman padi terhindar dari hama keong mas.
1: Ya, sementara itu sebuah kapal penangkap cumi dibakar seorang ABK karena emosi usai dimarahi setelah membawa kapal ugal-ugalan di perairan Aru, Maluku. ABK pembakar sementara dinyatakan hilang. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
5: Suasana alun-alun Pengging Boyolali, Jawa Tengah berubah riuh saat ribuan warga berebut 30.000 kue apem keong mas Jumat sore. Dalam hitungan menit, seluruh apem yang disebarkan dari atas panggung ludes menjadi rebutan. Tradisi sebaran apem keong mas merupakan bagian dari rangkaian saparan yang digelar setiap bulan safar dalam penanggalan Jawa. Tradisi turun-temurun ini menjadi ungkapan syukur atas hasil panen, sekaligus doa agar sawah warga terhindar dari serangan hama keong mas. Sebelum disebarkan, dua gunungan apem lebih dulu dikirap dari kantor Kecamatan Banyudono menuju alun-alun Pengging. Kobaran api membakar sebuah kapal penangkap cumi di perairan Aru, Maluku. Kebakaran dipicu seorang ABK yang emosi setelah dimarahi nakoda karena membawa kapal dalam kondisi oleng. ABK tersebut diduga membakar kasur di kamar nakoda sebelum melompat ke laut. Api cepat membesar karena kapal didominasi bahan kayu dan angin kencang. Sementara pelaku pembakaran masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Kecemasan warga Tembilahan Indragiri Hilir Riau yang berlangsung 2 pekan berangsur mereda. Seekor monyet liar yang diduga meneror warga dan menyebabkan 18 orang menjadi korban berhasil ditangkap petugas gabungan. Satwa tersebut terperangkap dalam kandang besi yang dipasang di semak belakang rumah warga dengan umpan buah beraroma menyengat. Petugas akan menyerahkan monyet tersebut ke BBKSDA Riau untuk diobservasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, kalau Anda sedang mencari ide untuk sarapan enak di Jakarta, Glodok bisa menjadi pilihan. Kawasan pecinan tertua di ibu kota ini tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga beragam kuliner legendaris hingga kreasi baru yang menarik untuk kita coba.
1: Ya, di sini ada Anda bisa ngopi cantik di dalam gang, bisa juga mencicipi lamian sapi halal dengan resep langsung dari Lancu, hingga makan bakpao yang dimasak di dalam tungku. Nah, jadi penasaran ya seperti apa rasanya dan juga suasana di sana. Ini dia liputan Gita Miningrum di Glodok, Jakarta Barat.

0: jadi permukiman komunitas Tionghoa. Karena ini masih pagi, perjalanan saya akan dimulai dari Kopi Jauh yang berada di Gang Kemenangan. Meski kopi shop ini baru buka pada 2021, begitu memasuki kedai, pengunjung akan merasakan seperti berada di kopi tiam tempo dulu. Dinding berlapiskan tegel, foto-foto lawas, hingga pernak-pernik tahun 1900-an semakin menguatkan nuansa heritage yang jadi ciri khas di tempat ini. Tak hanya menawarkan suasana, makanan dan kopi di sini memiliki karakter yang berbeda. Dari depan kedai, pengunjung bisa melihat tungku berisi pasir panas. Dengan metode seduh khas Turki inilah, secangkir kopi beraroma harum dan bercita rasa kuat disajikan pada pelanggan. Karena penasaran, saya pun ikut mencoba membuat kopi nih.
1: Jadi kalau kata Mas Mulia, ini tinggal diputar-putar aja karena pasirnya ini panas. Jadi kopinya harus diputar sampai dia mendidih. Kalau dia sudah mendidih berarti sudah ready. Mas ya?
2: Iya betul. Jangan terlalu lama juga.
1: Jangan terlalu lama juga, ya, oke.
2: Kalau udah mendidih itu udah. Soalnya kalau terlalu lama itu kopinya tuh kayak berasa gosong gitu.
1: Oke.
0: Kopi yang sudah mendidih harus disaring terlebih dahulu agar ampasnya tidak ikut terminum. Saya memesan kopi pancoran, salah satu menu andalan mereka. Untuk camilannya, saya memesan gabin tape dan roti kaya. Menu yang disajikan di sini memang merupakan menu kopi tiam style.
1: Nah, ini dia pesanan saya. Ini adalah makanan pertama saya di Glodok hari ini. Saya akan langsung coba kopi karena kita harus mengawali hari dengan kopi ya. Ini enak. Jadi dia aromanya itu keluar, berasa banget kopinya, ada rasa-rasa smoky dan yang bikin unik itu karena ada rasa kayu manis. Ini saya belum campur gula, gulanya terpisah, jadi kalau memang suka manis bisa pakai campuran gula aren. Nah selain itu juga ada makanan sarapannya, ini ada roti kaya dan juga salah satu yang favorit adalah tape gabinnya ini. Di sini yang berbeda adalah kalau biasanya gabin tape ini digoreng, kalau di sini tuh dipanggang. Coba ya.
0: Gabin yang dipanggang membuat rasa tapenya lebih keluar dan jadinya bebas minyak. Sementara itu, jenis roti yang digunakan untuk kaya toast di sini adalah roti yang lembut dan empuk, bukan garing dan tipis seperti kopi tiam pada umumnya.
3: Tadi saya makan lontong ya. Lontong di sini enak sekali, makan roti bakar ya, pakai srikaya, wangi, lezat ya. Terus kopinya tadi kita minum kopi aren, kopinya wangi. Karena dia pakai pasir ya, pembuatannya menggunakan pasir. Aromanya lebih keluar, enak, wangi.
0: Kalau dari segi harga, makanan di sini termasuk murah. Untuk segelas kopi pancoran yang saya pesan, harganya Rp25.000 saja. Gabin tapenya Rp26.000 dan roti kaya Rp32.000. Cukup terjangkau kan?

0: puas dengan kopi, saya pun kembali menjajal gelodok. Selanjutnya saya akan makan berat nih. Di dekat gerbang gelodok, saya menemukan makanan khas Tionghoa yang ada cap halalnya. Namanya Lanzhou Lamian. Ternyata restoran ini sudah hadir sejak akhir 2023 lalu. Yang unik, pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan lamiannya karena restoran ini punya konsep dapur terbuka. Wah, keren!
1: Dulu aku baru datang di Indonesia sama lihat di sini ada banyak orang Indonesia di jalan-jalan, orang Muslim yang lihat itu gelodok yang Chinatown ya. Chinatown lihat di sini belum ada di Chinese food. Ya, aku juga di Muslim sama yang buka di sini baru apanya Chinese food mau di sini jalan-jalan Indonesia mau coba. Bisa lihat itu minyak bikin sendiri yang baru sama masanya yang semua bisa lihat.
0: Di sini saya memesan mie goreng kucai, lamian sup, roh jamu, sate sapi, daging sapi tumis paprika, dan sayur pakcoy. Wah, lengkap sekali kan menunya?
2: Tadi saya sudah cobain semua makanannya, jadi ini satu-satu ya kita review. Yang ini tuh lamian sapinya, kalau mau cari yang aman, pengen yang clear, rasanya nggak terlalu banyak campur-campurnya, lamian sapi paling mantep karena dia kuahnya itu kan clear dan hanya terasa kaldu sapi, jadi memang paling netral di antara semuanya. Nah, kalau dari semuanya ini favorit saya adalah yang ini. Ini adalah mie goreng kucai, tapi dia rasa kucainya ada, rasa malanya juga terasa banget, jadi gurih dan tercampur jadi satu tuh sangat umami. Kalau yang lainnya juga enak, ini ada kondimen-kondimennya.
0: Sate sapi di sini juga wajib dicoba. Bumbu khas Sichuan dengan sentuhan paprika memberikan rasa gurih, sedikit pedas, dan punya aroma smoky yang berbeda dari sate pada umumnya. Meskipun menggunakan resep Tiongkok, ternyata makanan ini cocok dengan lidah Indonesia.
3: Beef lamiannya sebenarnya enak banget, kayak kaldunya berasa, cuman emang dia lagi rada light ya kak, jadi kayak mungkin kalau misalnya dikasih kondimen kayak chili oil atau ini soyunya agak jadi lebih keluar rasanya. Jujur kaget dan senang juga karena kan kita sebagai muslim juga nyari halal food rada susah kalau misalnya untuk makanan timur kayak gini ya, cuman memang dengan adanya restoran ini buat kita yang muslim jadi merasa lebih aman untuk makannya gitu.
4: Aku sama sih yang lamian beef ini menurutku yang karena signature juga di sini jadi sangat enak, jadi aku suka banget ini. Kalau menurut aku rasanya tuh kaldunya kerasa banget beefnya, tapi bener kalau misalnya ditambahin sama chili oil tuh rasanya lebih keluar. Kalau rojamunya sendiri menurutku rasa beef sama paprikanya kerasa banget ya, karena isinya juga lumayan banyak, jadi sampai tumpah-tumpah kalau dipotong. Jadi menurut aku ini juga enak, tapi favorit aku tetap yang
0: sudah terisi, tapi petualangan rasa di gelodok belum selesai. Saya pun melangkah ke petak 6. Petak 6 jadi salah satu pusat kuliner modern di gelodok yang dipenuhi beragam tenan makanan. Tapi sih pilihan saya jatuh pada Wo Ai Pao. Berbeda dari bakpao yang dikukus, di sini bakpaonya dipanggang di dalam tungku. Setelah diizinkan, saya pun diperbolehkan ikut memanggang bakpao. Pertama-tama, tungkunya dicek dulu suhunya. Suhu yang tepat untuk memanggang adalah minimal 250 hingga 280 derajat. Karena tungkunya panas sekali, saya harus pakai 3 lapis sarung tangan agar terlindungi.
2: Ini saya akan coba untuk langsung memasaknya di kendi ya mas ya, ya namanya tungku.
5: Bisa bareng-bareng biasa.
2: Tungku atau kendi, nah ini bisa ditempelkan langsung ke dalam. Kalau yang red bean tadi sudah disemprotkan cairan air agar bisa nempel di bagian tungkunya. Aduh mas, ini deg-degan. Gimana nih?
5: Hati-hati panas ya mas.
2: Jangan sampai tersentuh ya.
5: Iya, jangan sampai kulit panas.
2: Oke.
5: Okay. Tempel aja.
2: Tempel, oke. Okay. Ya. Wow, panas banget ini. Udah kayak gitu?
5: Ya, ini saya bantu.
2: Oke. Okay. Oh, harus diratakan.
5: Iya.
2: Masih pemula.
0: Proses pemanggangannya membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Hasilnya, bagian luar bakpao menjadi lebih garing, sementara isiannya tetap lembut dan juicy. Bentuknya pun jadi pipih, bukan bulat ya. Di sini varian favorit pengunjung adalah ayam black pepper, chicken honey, dan red bean. Harganya juga cukup terjangkau, yaitu Rp23.000 untuk satu buah bakpao.
2: Ini sudah setengah nih saya menghabiskan pao-nya. Dan sebagai penyuka bakpao, ini unik banget rasanya. Biasanya bakpao itu lembut kan? Ini tetap lembut tapi ada garing-garingnya, apalagi yang di ujung-ujungnya gitu ya. Ini wajib coba kalau kesini. Dan di Glodok, wisata kuliner sudah menjadi suatu hal yang pasti dilakukan oleh setiap orang yang berkunjung ke sini karena banyak sekali jenis makanan maupun juga minuman yang unik-unik dan menarik untuk dicicipi. Jadi tunggu apa lagi? Kalau mau wisata kuliner bisa langsung datang ke Glodok. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
0: Hidangan bakakak ayam berbalut rempah menyimpan filosofi mendalam mulai dari ritual pernikahan hingga wujud syukur hasil bumi.
6: Ya, dan informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.

0: Pertama, siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
1: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain.
0: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
6: Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Luar biasa, menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
0: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Enggak. Menurut saya,
7: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
9: Tapi kalau hari ini
7: bagaimana
9: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat hari ini.
10: Dari BPS, spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
10: Itu
7: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
7: tadi.
10: Tidak hanya
7: kan begitu.
8: Baik.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakah Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
13: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng, penggerak harapan.

0: Bagi Anda masyarakat Tatar Sunda tentu sudah tidak asing dengan hidangan bakakak ayam. Lebih dari sekedar sajian ayam bakar berbalut rempah, ayam jantan utuh yang dibelah mekar ini ternyata menyimpan jejak sejarah dan filosofi mendalam. Mulai dari ritual pernikahan hingga wujud syukur hasil bumi.
1: Lalu bagaimana eksistensinya di tengah gempuran kuliner modern saat ini? Kita simak liputan koresponden Yogi Prayoga dan jurnalis foto Rizky Rahadian dari Bandung berikut ini.

0: pasti pernah dan sering, karena kan itu kayak karena aku asli Sunda gitu ya, jadi pasti selalu ada di rumah kalau ada acara-acara besar, atau bahkan kita kayak sengaja datang ke resto untuk makan ayam bakakak itu gitu.
1: Dibilang sering sih satu bulan sekali ada. Di resto-resto di hajatan juga memang ada.
2: Ya agak sering sih, kalau dulu kan susah ya, adanya cuma di kalau mau syukuran kayak gitu. Kalau sekarang kan banyak dijual ya, jadi saya mengkonsumsinya agak lumayan sering. Untuk makan aja, makan sama keluarga, iya.
3: Bakakak ayam adalah simbol keutuhan dan rasa syukur yang wajib hadir dalam ritual penting masyarakat Sunda. Mulai dari upacara hitanan, syukuran hasil bumi, hingga tradisi tarik bakakak pada prosesi pernikahan. Jauh sebelum dikenal sebagai hidangan komersial, rekam jejak bakakak ayam di Tatar Sunda telah ada sejak era masyarakat agraris kuno 200 tahun silam. Pada masa itu, ayam jantan dianggap sebagai hewan ternak bernilai tinggi yang kerap dihadirkan dalam ritual syukuran bumi atau panen raya. Seiring masuknya pengaruh agama Islam di tanah Pasundan, nilai ritual ini bergeser menjadi simbol sedekah dan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Pada dasarnya kan ini kembali kepada makna filosofis dari si ayam bakakak sendiri. Karena ayam bakakak itu kenapa ada di acara pernikahan? Karena itu representasi dari keutuhan, loyalitas, kesetiaan, kemudian juga kerjasama, dan juga menunjukkan representasi rezeki.
3: Seiring perkembangan zaman, bakakak ayam bertransformasi dari hidangan sakral di atas nampan ritual adat, kini menjadi destinasi kuliner legendaris yang diburu para pelancong. Salah satu penjaga tradisi ini adalah di warung bakakak Sampurasun Nusa Sari. Rumah makan legendaris yang menghadirkan kembali kelezatan resep warisan keluarga asli Tanah Pasundan dari Cimanggu Subang sejak tahun 1994 ini, kini semakin berkembang.
5: Jadi nggak mudah banget nih untuk melakukan proses pembakaran dari si bakakak ayam ini. Karena ini tuh hawa dari baranya tuh panas banget dan memang membutuhkan ketelitian yang sempurna. Karena jangan sampai nanti ayamnya jadi gosong. Bakarnya tuh harus selalu diliatin biar matangnya pas gitu ya. Kipas lagi.
3: Namun ada yang unik. Jika ayam bakar pada umumnya identik dengan warna coklat gelap, bakakak di sini justru tampil menggoda dengan warna kuning keemasan. Ada trik khusus agar bumbu meresap sempurna ke dalam ayam tanpa diungkep dan ayam dapat matang dengan sempurna.
5: Nah, Kak Sandi, katanya di sini tuh resepnya istimewa karena tidak pakai kecap. Kenapa itu tidak pakai kecap, Kang?
6: Ya memang karena itu udah resep turun-temurun kita ya. Kan kalau pakai kecap ya mungkin ayam goreng yang lain, apa ayam bakar yang lain lah ya. Nah kalau kita nggak pakai kecap makanya rasanya di kita tuh gurih,
5: gurih.
6: Gitu, cenderung ke gurih.
5: Oke. Terus katanya pakai 3 tahap pembakaran itu fungsinya untuk apa, Kang?
6: Ya fungsinya biar lebih meresap gitu ya rasa di bumbunya. Karena kan emang kita nggak ada proses ungkep.
3: Keputusan mempertahankan resep tanpa kecap ini justru menjadi magnet utama. Ayam kampung yang terkenal alot diolah hingga bertekstur empuk. Menikmati sajian kuliner khas Sunda tentu belum sempurna jika melewatkan sambal. Di tempat ini, sambal khas disajikan secara dadakan menggunakan bahan-bahan segar.

0: Tidak hanya warga lokal, kelezatan bekakak ayam di tempat ini juga banyak memikat hati para pelancong. Cita rasa bumbu rahasia yang konsisten sejak dulu menjadi kunci utama mengapa para pelanggan ini selalu kembali.
1: Kalau cinta, saya tidak begitu cinta dalam konteks mengkhususkan. Tapi saya memang suka ayam bakar, suka ayam goreng dan sebagainya. Saya lihat ayam bakakak, karena saya baru pertama kali di sini. Ini ayam bakaknya termasuk enak. Artinya rasanya juga bumbunya terasa, asinnya juga terasa karena saya suka gurih ya, dan juga dagingnya empuk. Nah, itu.
0: Soal harga menu yang ditawarkan sangat bervariasi, di mana aneka menu pendamping ditawarkan mulai dari belasan ribu rupiah, sementara menu utama bekakak ayam kampung harganya menyesuaikan dengan pilihan paket. Namun, tetap ramah di kantong untuk dinikmati bersama keluarga. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang pernak-pernik merah putih mulai ramai di berbagai daerah. Di Polewali Mandar, seorang pedagang asal Garut sudah 10 tahun menjajakan bendera dan aksesoris kemerdekaan.
3: Sementara itu di Jakarta, penjual batang pohon pinang juga mulai terlihat di sejumlah titik. Mereka mengaku gelombang pesanan sudah mulai berdatangan sejak awal Agustus.
2: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
2: sampai jumpa.
4: Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang berbagai pernak-pernik dan dekorasi bernuansa merah putih mulai menjamur di kawasan alun-alun Lampa, Kelurahan Mapili, Polewali Mandar. Salah satunya adalah Jena Arifin, pemuda asal Kabupaten Garut, Jawa Barat ini sudah 10 tahun menjual bendera dan berbagai aksesori kemerdekaan di kawasan ini. Seluruh produk yang dijual didatangkan langsung dari Garut, salah satu sentra produksi bendera dan perlengkapan kemerdekaan. Pernak-pernik yang dijual harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000 tergantung ukuran dan jenisnya.
5: Tahun ini gimana kan penjualan?
6: Sepi. Tahun kemarin. Sekarang sepi.
5: Ini sudah dapat setengah dari modal tidak?
6: Belum.
5: Belum ya?
6: Ada 20, sekarang dapat 4.5 juta. Jauh.
4: Jena mengaku penjualan pada tahun ini mengalami penurunan. Dua pekan berjualan, omset yang diperoleh masih jauh di bawah pendapatan yang biasa diraih pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di Jakarta, permintaan batang pohon pinang mulai mengalami peningkatan. Salah seorang penjual batang pohon pinang mengaku gelombang pesanan sudah mulai berdatangan sejak awal Agustus. Hingga saat ini lebih dari 15 batang pohon pinang siap dikirim ke berbagai titik, mulai dari kawasan pusat kota sekitar Monas hingga merambah ke area Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Harga batang pohon pinang pun dibanderol bervariasi mulai dari Rp700.000.
7: Sudah ada sekitar 15-an lah.
8: Ya. Itu yang dari mana Pak?
7: Ada yang dari sekitaran Monas sama Gunung Putri.
8: Gunung Putri? Iya. Nah ini berarti untuk penjualan sendiri tahun ini gimana?
7: Ya lumayan bagus bang tahun ini mah.
8: Lumayan bagus ya?
7: Iya bagus tahun ini.
4: Permintaan batang pohon pinang diprediksi akan mengalami peningkatan memasuki tanggal 10 Agustus atau seiring dimulainya berbagai lomba dan kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di berbagai daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 8 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ratusan senjata api, narkoba yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan adalah milik mantan ketua yayasan. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melontarkan komentar nirempati terancam mendapat sanksi. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terbakar, petugas gabungan terus berjibaku untuk memadamkan api.

0: Polda Maluku Utara berhasil mengungkap penjualan senjata api laras panjang dan ratusan amunisi. Senjata diduga dipasok dari Filipina melalui jalur laut Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua.
1: Aparat Polda Maluku Utara mengungkap tindak pidana peredaran senjata api legal yang diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan lintas negara. Dari kasus ini, polisi mengamankan 3 tersangka, yaitu BS, ZS, dan SC. BS alias UB ditangkap pada 17 Juli di desa Soasio, Galela, Halmahera Utara. Di hari yang sama, ZS ditangkap di desa Gorua, Tobelo Utara, Halmahera Utara. Dari pelaku, aparat menyita sejumlah barang bukti senjata api, terdiri atas 1 pucuk SS-1 rakitan, 1 pucuk SS-2 semi rakitan, dan 1 pucuk senjata api laras panjang jenis SMR. Polisi juga mengamankan 1 buah magasin dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Dalam konferensi pers Rabu siang, polisi menyebut barang bukti senjata dan amunisi ini dipasok dari Filipina melalui jalur laut ke Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua.
2: Setelah situasi atau barang sudah kira-kira terkumpul cukup banyak, baru mereka akan tawarkan ke pembeli yang akan dikirim ke wilayah Papua. Tentunya harganya jauh lebih tinggi, ya. Jadi ada sindikat-sindikat ini yang bisa membeli dengan harga yang bahkan 3-4 kali lipat, ya, yang akan bisa memasukkan barang ke wilayah Papua ini.
1: Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan kejahatan terorganisir lainnya. Rusdi Samsi, Kota Ternate, Maluku Utara.
0: Ratusan senjata api dan juga narkoba ditemukan di salah satu sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata tersebut dan bagaimana perkembangan terbaru dari temuan ini? Berikut ini laporan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama dan fotojurnalis Sony Sulistiono.
3: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu. Lantas, siapakah pemilik dari senjata-senjata itu dan apa tujuannya menyimpan senjata di lingkungan sekolah? Berdasarkan keterangan kuasa hukum pihak sekolah yang kami temui Jumat pagi, senjata dan narkoba diklaim milik ex-ketua yayasan sekolah bernama Indra Warga Dalem alias IWD yang sudah diberhentikan sejak bulan April 2026. Senjata-senjata

0: itu ditemukan di ruangan milik ex-ketua yayasan yang sebelumnya diketahui memiliki sengketa dengan pengurus baru. Berikut keterangan.
1: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses itu masuk ke dalam ruangan. Ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka. Nggak taunya ketika kami buka, ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh ya, masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja, tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti, tapi teman-teman sudah tahu, temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Waktu yang sudah cukup lama sebenarnya tindakan dari aparat Jaksel ya, Polres Jaksel.
0: Hermawanto menyebut bahwa IWD menjabat sebagai ketua yayasan di sekolah ini selama 15 tahun. Berdasarkan penelusuran kami, IWD juga berprofesi sebagai pengusaha dan seorang pengacara senior. Jumat pagi tadi, pengacara dari IWD yang bernama Al-Hadid memberikan keterangan melalui sambungan telepon yang pada intinya tidak membantah bahwa temuan senjata di sekolah ini adalah milik kliennya. Namun, ia juga menegaskan bahwa senjata-senjata yang ada memiliki izin resmi dari Perbakin. Ratusan airsoft gun yang ada di sekolah disebut juga adalah untuk keperluan ekstrakurikuler menembak. Sementara terkait dengan adanya temuan narkoba serta visi di porno, ia menilai tidak tahu menahu. Berikut keterangan selengkapnya.
2: Pak, tapi kemarin juga katanya ada temuan senpi juga, Pak, selain yang airsoft gun. Lalu kemudian ada dugaan narkotika juga dan ada visi di porno. Nah, itu gimana, Pak?
3: Pertama yang senpi ya, yang pokoknya yang saya jawab dari Rokta ya. Kalau senpi itu senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada milik di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk senpi dan semua dipisahkan itu KTA-nya ada izinnya juga kan ke Polres dan pemiliknya juga ada. Jadi itu semua dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
2: Oke.
3: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama CD porno itu.
2: Iya. Yeah. Gimana tuh, Pak?
3: Nah itu kalau narkoba sama CD porno itu saya bisa tegaskan itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
2: Untuk yang eskul menembak itu memang ada ya, Pak, di sekolah?
3: Iya betul, dulu ada rencana itu dan itu dilanjutkan sampai tahun 2024 sepeninggal Pak Suryo 2024-2025 kalau nggak salah itu. Nah itu habis itu udah nggak ada lagi ya sekolahnya. Menembak itu olahraga ya, karena yeah, semua senjata airsoft gun itu senjata olahraga.
0: Di sisi lain, kuasa hukum dari pihak sekolah membantah bahwa ada ekstrakurikuler menembak di sekolah ini.
1: Berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini, bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak.
0: Dari pantauan kami sepanjang Jumat pagi, situasi belajar mengajar di sekolah ini masih berlangsung normal. Dan kuasa hukum dari pihak sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang juga menegaskan bahwa temuan senjata di sekolah ini tidak mempengaruhi kegiatan sekolah. Sementara itu pihak kepolisian sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
4: Wali Kota Bandung siap pasang badan terkait sengketa lahan STN 26 Bojongloa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pernyataan tersebut terlontar setelah Pemkot Bandung kalah dalam gugatan di pengadilan serta adanya penolakan dari warga untuk membangun sekolah baru.
5: Video viral di media sosial saat pintu gerbang STN Negeri 26 Bojongloa, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, digembok ahli waris pemilik lahan Kamis 6 Agustus. Para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Jumat pagi mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mengakui jika lahan seluas 1.500 meter persegi ini milik Hamid yang kini dikuasai ahli waris setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk kelancaran pendidikan, Farhan akan pasang badan. Dirinya akan meminta tenggang waktu kepada ahli waris serta akan bicara kepada warga yang menolak pembangunan sekolah baru.
6: Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal.
7: Ya.
6: Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Ya. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
7: Ya.
5: Jika pengosongan lahan ini terjadi, pihak Dinas Pendidikan akan memindahkan 900 siswa ke sekolah dasar negeri lain secara bertahap. Sementara itu, warga RW 02 Perumahan Cibaduyut Permai dengan tegas menolak pembangunan SDN Bojong Loa 26. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk penolakan di akses masuk proyek sekolah.
8: Ini udah lama kan, kita ini pengen ketenangan. Hidup ini 32 tua-tua pengen ketenangan. Kedua, di sini kan udah banyak sekolah nih. Pak, lihat di sini SMP. Di tengah komplek kami ada SD, ada TK. Di sini ada SMP 13, SMP swasta ada. Keliling ada lengkap SD. Hal lainnya bahwa ini tanpa ada kami diajak bicara, ya, bahwa di sini akan dibangun sekolah dan sebagainya. Kami sama sekali tidak diajak bicara.
5: Hingga saat ini pemerintah Kota Bandung masih melakukan negosiasi kepada warga dan menginginkan kegiatan belajar mengajar bagi 900 siswa tetap berjalan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
4: Polda Metro Jaya bersama Pangdam Jaya akan menggelar apel kebangsaan pada pagi ini dalam rangka memperkuat persatuan menjaga ibu kota. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
2: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain.
1: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit berdialog dengan pimpinan buruh di Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI. Dalam dialog dibahas aspirasi serikat pekerja serta penyusunan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dalam dialog, Kapolri menerima pemaparan mengenai sejumlah substansi yang menjadi perhatian kalangan buruh. Polri akan mendukung komunikasi konstruktif agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan berjalan baik melalui dialog dan musyawarah. Aspirasi para pekerja dinilai penting sehingga menghasilkan kebijakan yang memberi kepastian hukum sekaligus keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah. Pembahasan RUU Ketenagakerjaan diharapkan akan melindungi pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat.
1: Tentunya kami kemudian bisa memahami. Tentunya saya akan membantu juga untuk menjadi jembatan, untuk menyampaikan terkait dengan poin-poin yang kemudian kita harapkan ini bisa diselesaikan oleh rekan-rekan buruh bersama-sama dengan tim yang ada di DPR, sehingga menjadi satu kesepakatan yang bentuknya adalah revisi undang-undang yang kemudian isinya tentunya terjadi keseimbangan antara teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, dan bagaimana peran dari para pengawas untuk menjaga agar keseimbangan ini bisa tetap terjaga.
0: Polda Metro Jaya bersama Pangdam Jaya akan menggelar apel kebangsaan dalam rangka memperkuat persatuan menjaga ibu kota. Apel diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkokoh mewujudkan Jakarta yang aman.
2: Persiapan apel kebangsaan di area Monumen Nasional digelar pada Jumat siang. Fasilitas penunjang acara terus dilengkapi agar agenda yang digelar pada Sabtu pagi ini bisa berjalan lancar. Sebagai respon terhadap pemberitaan keamanan Jakarta yang simpang siur, Polda Metro Jaya bersama Pangdam Jaya menginisiasi lahirnya agenda ini. Momen ini turut menjadi media untuk memperkuat persatuan masyarakat. Acara akan dihadiri oleh para buruh, pelajar, hingga pengemudi ojek online. Pada rangkaian kegiatan akan digelar deklarasi Jaga Jakarta oleh perwakilan berbagai elemen sebagai bentuk komitmen bersama. Acara juga diisi pembagian sembako, layanan kesehatan gratis, hingga hiburan rakyat dan alunan lagu kemerdekaan jelang peringatan HUT RI ke-81.
3: Lebih dari seremonial, apel kebangsaan menjadi komitmen bersama bahwa menjaga Jakarta butuh sinergi, kepedulian, dan juga partisipasi oleh seluruh elemen yang ada di masyarakat. Dan semangat jaga Jakarta untuk mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, dan juga kondusif.
2: Nikaira Amar, Dwi Agung, Jakarta.
0: Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan apel kebangsaan dalam rangka memperkuat persatuan menjaga ibu kota, sudah ada Nabil Haris yang akan melaporkan langsung dari Monas, Jakarta. Selamat pagi, Nabil. Nabil, bagaimana suasana di sana terkait dengan persiapan dalam rangka apel kebangsaan pagi ini?
4: Halo, selamat pagi Rizky. Saat ini saya sedang berada di Silang Monas, tepatnya di sisi selatan di depan gedung Balai Kota. Saat ini bisa terlihat bahwa sudah dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat, mulai dari komunitas ojek online, mahasiswa, dan beberapa elemen masyarakat lainnya. Kegiatan ini diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 7.643 personil gabungan dikerahkan untuk pengamanan kegiatan zikir, doa kebangsaan, dan untuk menjaga Jakarta tetap aman, nyaman, dan tenang. Kegiatan ini akan berlangsung sekitar pukul 7 hingga nanti selesai di siang hari. Sejumlah persiapan sudah dilakukan, seperti para komunitas ojek online sudah berbaris-berbaris, dan dari TNI Polri sudah mengikuti persiapan untuk nanti acara yang akan berlangsung di pukul 7. Apel kebangsaan ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan menjaga Jakarta tetap aman, nyaman, dan kondusif. Sejumlah kegiatan akan mengisi pelaksanaan apel kegiatan kebangsaan ini. Salah satunya yaitu pembacaan deklarasi dukungan Jaga Jakarta sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga Jakarta tetap aman dan tenang. Kemudian nanti akan ada pembagian sembako, pemeriksaan kesehatan gratis, meliputi pemeriksaan kesehatan gigi, kesehatan umum, dan laboratorium. Wujud komitmen bersama untuk menjaga Jakarta membutuhkan sinergi, kepedulian, dan komitmen dari segala lapisan masyarakat untuk menjaga Jakarta tetap aman, dan khususnya untuk Indonesia agar tetap aman dan tenang menjelang Dirgahayu

0: Indonesia yang ke-81. Dan kemungkinan akan terjadi kemacetan di titik silang Monas ini bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan mencari rute alternatif untuk menghindari kemacetan yang akan terjadi selama acara apel kebangsaan ini berlangsung mulai pukul 7 hingga nanti siang nanti. Kembali ke studio bersama Rizky.
1: Baik, Nabil Haris melaporkan dari kawasan Monas, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, kita ke informasi berikutnya. Kemacetan yang menjadi persoalan di kawasan Cekungan, Bandung mulai diatasi pemerintah dengan dibangunnya bus rapid transit. Tersebar dengan sejumlah rute dan halte, BRT ditargetkan beroperasi pada 2027 mendatang.
2: Pembangunan bus rapid transit atau BRT Cekungan Bandung terus bergulir. Nilai investasi pembangunan BRT mencapai 1,3 triliun rupiah. Proyek ini dirancang sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di Bandung Raya. Pada akhir Juli, pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan infrastruktur Indonesia Mass Transit Project atau MASTRAN di Terminal Leuwi Panjang. Menteri Perhubungan menyampaikan pelaksanaan program harus berjalan tepat waktu yang ditargetkan beroperasi pada 2027.
3: Pak Gubernur, kemudian juga para bupati dan wali kota di sekitar Bandung Raya melakukan groundbreaking Mass Rapid Transit Project untuk pembangunan BRT di wilayah Cekungan Bandung. Harapannya bahwa pembangunan ini dapat semakin memudahkan masyarakat, khususnya masyarakat Bandung, Bandung Raya. Bandung akan menjadi kota metropolitan.
2: Dalam proyek ini, pemerintah akan membangun 719 halte off corridor, 34 halte on corridor, termasuk depo. Pada tahap awal, depo Cicahem mulai disiapkan untuk dibangun dengan pemindahan rute ke Terminal Leuwi Panjang. Selanjutnya, pembangunan halte akan dilakukan di sejumlah titik, diantaranya Alun-Alun Bandung, Tegallega, dan titik lainnya. Total panjang lintasan mencapai 21 km. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, cakupan BRT juga mencapai Sumedang, Jawa Barat.
4: Ini adalah kegembiraan bagi masyarakat Bandung Raya, termasuk di dalamnya ada Sumedang. Karena Bandung, Cimahi, Bandung itu Sumedang. Tapi ada tambahannya Sumedang. Sumedang memiliki wilayah namanya Jatinangor yang sangat dekat dengan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Itu merupakan bagian dari wilayah kerja BRT. Selanjutnya kita berharap penyelenggaraan kegiatan membangunnya berjalan aman, lancar, tidak ada gangguan, dan bisa melahirkan kualitas pembangunan yang bermutu tinggi.
2: Diklaim sebagai langkah dalam mengurangi kemacetan di Cekungan Bandung, pembangunan BRT ini direspons beragam oleh masyarakat Bandung Raya.
5: Ya menurut saya lebih bagus lah gitu, makin ada kemajuan di Bandung ini, karena kan untuk transportasi umum di kita itu masih kurang, makanya perlu ada lah supaya masyarakat itu lebih mudah.
6: Jujur lah, sebagai masyarakat yang tinggal di Bandung dan kemacetan yang luar biasa, apalagi aku dari Cibiru sebenarnya kak, mendengar isu ini sangat membantu ya, terutama untuk mengatasi kemacetan yang ada di Bandung. Karena kalau misalkan transportasi pribadi itu semakin berkurang, otomatis kan berarti tingkat kemacetan di Kota Bandung bisa lebih berkurang gitu ya.
2: Ahli transportasi ITB, Sony Sulaksono Wibowo menyebut, jika ditargetkan rampung pada 2027, ia menilai hingga kini progres pembangunannya belum signifikan. Menurutnya pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan. Ia juga menekankan pentingnya perhitungan anggaran yang matang, serta memastikan angkutan kota yang sudah beroperasi dilibatkan dan terintegrasi saat proyek ini mulai berjalan.
7: Ya katakanlah pengelolaan membutuhkan biaya sekitar 900 miliar misalnya, nah nanti dari Bandung berapa seperti itu. Ada pembagian sharing. Nah, untuk Bandung, ya, pada saat dia memberikan sharing kepada pengelolaan BRT, artinya Bandung pun harus bisa ada kelebihan uang, ada uang yang juga dia lakukan untuk menata angkutan umumnya. Jangan sampai ada bahasa dari Kota Bandung, uang kami, anggaran kami sudah habis.

0: tersedot buat sharing pengelolaan BRT. Untuk pengelola angkot jadi nggak ada lagi, nah nggak bisa seperti itu. Itu yang kita harapkan. Jadi ini adalah momentum bagus ya, adanya bantuan dari World Bank dan Kementerian Perhubungan untuk pengembangan angkutan massal berbasis bis di Kota Bandung, di Bandung Raya. Ini harus dimanfaatkan oleh semua kota kabupaten di Bandung Raya, terutama untuk Kota Bandung. Ini momentum bagus untuk menunjukkan bahwa Bandung pun bisa bertransformasi.
1: Pembangunan BRT Cekungan Bandung didukung pemerintah Indonesia serta World Bank. Adapun nilai pembiayaan keseluruhan mencapai 3,8 triliun rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Sekitar 10 nakes yang diduga melayangkan komentar nir empati terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan akan mendapatkan sanksi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
1: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
2: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: sebuah speedboat yang tengah mengangkut penumpang di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara terbakar. Sementara upaya pencarian KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura terus dilakukan.
1: Kepanikan penumpang terjadi saat speedboat Skatak Express terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan pada Kamis siang. Speedboat dari Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor yang menuju Tarakan tiba-tiba mengalami kebakaran. Nakoda bersama kru kapal langsung mengevakuasi seluruh penumpang ke tempat yang aman. Speedboat Skatak Express membawa 4 kru dan 25 penumpang. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut.
2: Jadi penumpang yang diangkat tadi berjumlah 22 orang, ditambah dengan awak kapal, semuanya selamat, jadi tidak ada korban. Nah, sementara masih dalam tahap pemeriksaan.
1: Akibat kebakaran, speedboat mengalami kerusakan berat. Petugas telah meminta keterangan dari nakoda dan kru speedboat untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Upaya pencarian KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura terus dilakukan. Pada Kamis siang, helikopter Basarnas HR-1301 melakukan penyisiran dari udara untuk mencari keberadaan bangkai kapal maupun korban yang belum ditemukan. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit PH menyebut, tim SAR tetap melakukan pemantauan dan penyisiran tanpa menunggu hasil verifikasi dari KSOP dan pihak operator kapal.
3: Dan pada hari ini, kami melaksanakan

0: searching udara di area perairan utara Madura, di mana merupakan area lokasi kebakaran dari kapal KMP Mutiara Sentosa 2.
1: Hingga kini, Basarnas memastikan pemantauan di sekitar lokasi kejadian tetap berlangsung untuk merespon setiap informasi terkait keberadaan KMP Mutiara Sentosa 2 maupun korban yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nirempati akan mendapatkan sanksi. Selain itu, Konsil Kesehatan Indonesia juga sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan lewat media sosial.
3: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan memasuki babak baru.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nirempati kepada pasien BPJS Kesehatan Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Trihairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
5: Nah, hari ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala bidang SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
3: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
6: Yang jelas, rumah sakit yang melakukan kekerasan struktural sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, dan swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga di swasta.
3: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan yang mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya, keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nirempati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sebelumnya, publik dibuat prihatin dengan viralnya unggahan media sosial sejumlah tenaga kesehatan yang mencibir seorang pasien BPJS Kesehatan usai mengeluh menunggu terlalu lama. Ironisnya, hanya selang beberapa hari usai mendapat cibiran, sang pasien meninggal dunia. Terkait hal ini, publik tidak hanya menyoroti sikap nirempati oknum tenaga kesehatan, tetapi juga soal pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang memprihatinkan.

Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini membuat mudah bagi masyarakat yang menderita penyakit. Tanpa memikirkan biaya rumah sakit, masyarakat pun bisa berobat dengan mudah. Namun di balik kemudahan itu ada sejumlah perjuangan yang harus dilakoni pasien itu sendiri. Kemudahan berobat dengan BPJS Kesehatan tidak jarang membuat ruang IGD maupun pelayanan poliklinik penuh dengan pasien yang membeludak. Akibatnya antrean panjang bahkan menunggu berjam-jam menjadi bagian dari perjuangan pasien BPJS Kesehatan untuk berobat. Perjuangan itulah yang dirasakan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal. Di saat tubuhnya yang kian melemah, dirinya mengeluh soal menunggu berjam-jam lamanya untuk mendapatkan kamar rawat inap melalui unggahan di media sosial.